الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini nikmat yang paling besar dari semua nikmat yang ada. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu syar'i. Antum berjalan melangkah ke masjid ini untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan jalannya antum ke tempat ini mendapatkan pahala, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kepada semua yang hadir dan juga kepada semua panitia, tolong diperhatikan bahwa kita majlis kita majlis ilmu. Jadi adab-adab dalam majlis dijaga. Ilmu sangat bermanfaat. Yang paling tinggi adalah ilmu. Enggak ada yang lebih besar daripada ilmu. Semua orang harus tunduk kepada ilmu. Apakah dia pejabat, apakah dia penguasa, apakah dia orang kaya, atau siapa aja, tetap dia harus tunduk kepada ilmu. Gak ada yang paling besar kecuali ilmu. Jadi maksud dengan ilmu, yaitu al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Yang dalilnya, yaitu Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kita harus tunduk. Dan kita betul-betul berusaha bagaimana mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena kita sudah berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal diterima. Maka tolong diperhatikan supaya datangnya antum dari tempat yang jauh mendapatkan manfaat. Kajian ini kajian tentang ilmu yang banyak manfaatnya. Maka majlis ini majlis ilmu wajib dihormati, wajib dimuliakan. Kalau malaikat menghormati dan memuliakan majlis ilmu, kita juga wajib memuliakannya. Maka adab majlis perhatikan. Semua alat komunikasi dimatikan. Semua alat komunikasi dimatikan. Tolong antum perhatikan dan antum catat. Ikhwani fiddin, azakumullah. Dalam kesempatan ini kita akan mengkaji tentang buku panduan keluarga sakinah. Kita membahas tentang bagaimana setiap rumah tangga mendidik anak-anaknya di atas tauhid dan sunnah. Ini masalah yang penting karena ini merupakan kewajiban setiap kepala rumah tangga. Dan kita akan ditanya oleh Allah tentang bagaimana kita mendidik istri kita, mendidik anak kita. Kita bahas tentang masalah ini karena masalah yang penting. Dan pembahasan tentang kitab ini juga belum pernah kita bahas. Ini masalah yang penting. Jadi kalau kita melihat banyaknya kezoliman, banyaknya kemungkaran, banyaknya maksiat di mana-mana, banyaknya petaka, banyaknya musibah, banyak yang lain, kita mesti introspeksi. Jelas, semua yang terjadi, kemungkaran dan yang lainnya, itu disebabkan perbuatan kita atau istri kita atau anak kita. Makanya harus ada perubahan kepada yang lebih baik dari kita. Karena dari rumah tangga itu akan terbentuk nanti masyarakat yang baik, kemudian kota yang baik, negara yang baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi syaratnya mereka harus kembali dulu kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pokok. Dan ini harus terus diingatkan.
manusia ini harus kembali kepada Quran, manusia harus kembali kepada sunnah menurut para sahabat, baru mereka akan jadi baik. Karena perubahan itu akan ada, bukan dipilihnya pemimpin, bukan, bukan sibuk bagaimana memilih pemimpin, bukan. Perubahan itu akan ada kalau kita ada berubah kepada diri kita, arti kita merubah diri kita, istri kita, anak kita. Karena Allah berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Bukan perubahan itu dengan perubahan atau pengganti, pergantian penguasa, bukan. Perubahan itu ada bukan karena pergantian penguasa, bukan. Kan itu yang sebagian orang mengharapkan, pergantian penguasa itu ada perubahan, bukan. Perubahan itu seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Allah enggak sebutkan merubah apa yang ada pada penguasa mereka. Allah enggak sebutkan perubahan itu ada pada hukum mereka, tidak. Tapi perubahan pada diri kita dulu. Kita mulai, mulai dari rumah tangga, baru akan ada perubahan pada negara ini kepada yang lebih baik. Dan semua harus diajak kembali kepada Quran Sunnah. Semua harus diajak kembali kepada Islam yang benar. Sebab kalau semuanya beriman dan bertakwa, maka barokah itu akan ada. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadhum ma kanu yaksibun. Disebutkan dalam surah Al-A'raf, kalau seandainya penduduk desa, penduduk kota, penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah bukakan barokah dari langit dan bumi, dibukakan oleh Allah. Syaratnya Allah sebutkan apa? Iman dan takwa kepada Allah. Makanya kita mulai dari diri kita dan mulai dari rumah tangga kita. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, kita akan bahas tentang masalah buku ini. Dan buku ini kalau dibahas enggak selesai dalam sebulan. Bukan dua jam, sebulan enggak selesai ini. Jadi harus kita bahas beberapa poin aja, karena babnya juga banyak dalam buku ini. Ada 21 bab. Jadi saya mulai beberapa poin yang penting, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Yang pertama, kita bahas bab yang pertama tentang pernikahan adalah fitrah. Jadi agama Islam agama fitrah. Pernikahan adalah fitrah. Allah menyebutkan dalam surah Ar-Rum, antum lihat di halaman 12. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum, surah 30 ayat 30. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarana an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dhalika ad-dinul qayyim walakin akthara an-nasi la ya'lamun. Allah menyebutkan, hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus, yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah atasnya. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Zalika dinul qayyim, yang demikian adalah agama yang lurus. Walakin aktsara an-nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi pernikahan ini merupakan fitrah. Jadi dianjurkan bagi setiap laki-laki dan perempuan untuk menikah. Yang dikatakan nikah itu artinya antara laki-laki dan perempuan. Karena laki-laki dihiasi oleh Allah dengan syahwat kepada wanita. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Dihiasi wanita, laki-laki itu cinta kepada syahwat kepada wanita. Dan seterusnya Allah sebutkan dalam surah Ali Imran di ayat 14. Itu pernikahan yang benar. Kita enggak membahas pernikahan-pernikahan yang keluar dari agama ini. Itu laki dengan laki, perempuan dengan perempuan dan lainnya. Ini semua menyalahi fitrah.
bukan hanya menyalahi fitrah. Atau dalam kehidupan binatang enggak ada seperti itu. Ya. Laki senang dengan laki. Atau binatang enggak ada. Atau perempuan senang dengan perempuan. Betina dengan betina. Itu menyalahi fitrah manusia. Fitrah laki-laki menikahi wanita. Itu fitrah. Wanita menikah dengan laki-laki, ini fitrah. Dan diperintahkan kita untuk mengikuti fitrah. Dan Islam menganjurkan untuk menikah. Setiap laki-laki dan wanita diperintahkan untuk menikah. Karena yang melamar itu adalah laki-laki, maka laki-laki khitabnya kepada laki-laki. Yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 3, "Fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i matsna wa tsalaatsa wa ruba'." Antum lihat ayatnya di halaman 13. Di dasar disyariatkannya nikah itu adalah Al-Quran, sunnah Nabi dan ijma'. Dalil Al-Quran Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 3, kita lihat di halaman 13, "Fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i matsna wa tsalaatsa wa ruba'." Maka nikahlah perempuan yang lain yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Dan kemudian juga Allah menyebutkan, "Wa ankihul ayyama minkum wa salihin min ibadikum wa imaikum." Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Hatta hamba sahaya pun diperintahkan oleh Allah agar mereka dinikahkan karena fitrah. Karena mereka punya kebutuhan. Dan Nabi bersabda SAW, "Ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu al faraj wa man lam yastati fa alayhi bis saum fa innahu lahu wija. Antum lihat di halaman 14 Nabi bersabda, "Ya ma'asyara syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a, siapa saja di antara kalian yang mampu untuk menikah, falyatazawwaj, maka hendaklah ia segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu akan menundukkan pandangan, wa ahsanul faraj, dan akan menjaga kemaluan. Wa man lam yastati', dan barang siapa yang tidak mampu, fa 'alaihi bis-shaum, maka hendaklah ia berpuasa. Fa innahu la wija, karena sungguhnya berpuasa itu dapat membentengi diri dia." Kalau artinya wija itu pengebiri, maksudnya membentengi diri supaya tidak jatuh dalam perbuatan zina. Di sini Nabi menyebutkan SAW, barang siapa di antara kalian untuk mampu menikah, segera menikah. Diperintah dari Rasulullah SAW. Dan menikah itu aghadul basar, dapat menundukkan pandangan. Jadi kalau orang sudah menikah itu dia akan menundukkan pandangan. Wa ahsanul faraj, dan akan menjaga kehormatannya. Di sini disebutkan wa ahsanul faraj, dia menjaga kehormatannya, artinya dia akan menyalurkan syahwatnya itu kepada yang halal, kepada istrinya, dengan dia menikah itu. Dan dia enggak akan berbuat yang melanggar syariat. Termasuk yang melanggar syariat itu istimna, yaitu onani. Itu melanggar syariat dan hukumnya haram dalam Islam. Istimna, onani itu hukumnya haram. Sebab Nabi memberikan, bagi orang yang belum mampu untuk menikah, Nabi memberikan jalan keluar. Wa man lam yastati' fa'alihi bis-shaum. Barang siapa yang enggak mampu, hendaklah dia puasa. Bukan dia onani. Bukan dia melakukan pelanggaran yang lain, tapi dia disuruh oleh Nabi Muhammad SAW dengan berpuasa. Kemudian Nabi juga menyebutkan bahwa pernikahan dengan ikatan yang sah antara laki-laki dengan wanita itu akan membawa kepada separuh agama. Untuk melihat di halaman 15, Nabi bersabda SAW, "Man tazawwaja faqad istaqmala nisfal iman falyattaqillaha fi nisfil baqi." Kata Nabi, barang siapa yang menikah, dia telah melengkapi separuh imannya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat.
dan dihasankan oleh Syekh Albani. Adapun hadis yang tadi, ya ma'syara syabab, itu hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Di hadis ini, barang siapa yang menikah dia telah menjaga atau melengkapi separuh imannya, dijelaskan oleh Imam Al-Munawi, kata beliau, Rasulullah SAW menjadikan takwa ke dalam dua bagian. Satu bagian dapat diraih dengan menikah, dan satu bagian lagi dengan amal-amal soleh yang lainnya. Abu Hatim berkata, secara umum yang menguasai agama seseorang adalah kemaluan dan perutnya, dan salah satu dari keduanya dapat dicukupi dengan menikah. Kemudian juga Nabi bersabda dalam hadis yang lain, man razaqahullahu imratan salihatan faqad a'anahu Allahu 'ala syatri dini falyattaqillah fi syatri tsani. Siapa saja yang dikaruniai oleh Allah istri salihah, maka sungguh Allah telah membantu dia dalam melaksanakan separuh agamanya. Hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam menjaga separuhnya lagi. Hadis ini hasan li ghairihi, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dan Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan disahihkan oleh Hakim, disahihkan oleh Imam Zahabi, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Artinya Nabi menyebutkan barang siapa yang dikaruniai oleh Allah seorang istri yang salihah, maka Allah akan tolong dia untuk menjaga separuh agamanya. Dan baik yang bisa dilaksanakan dengan dia menikah itu, karena apa yang dilakukan dengan menikah itu banyak fadilahnya, banyak manfaatnya, dan banyak ganjarannya dengan dia menikah itu. Kemudian hendaklah dia menjaga separuhnya yang lainnya. Di antaranya, seorang dengan dia menikah dia mencari nafkah, dia memberikan nafkah kepada istrinya, dapat ganjaran atau tidak? Dapat. Bahkan ganjaran memberikan nafkah kepada istri lebih besar daripada infak sedekah yang dia keluarkan untuk orang miskin, yang dia keluarkan untuk memerdekakan seorang hamba, yang dia keluarkan untuk jihad fisabilillah, dengan dia memberikan nafkah kepada istrinya lebih besar ganjarannya kepada istri. Memberikan nafkah kepada istri, itu perhatikan itu. Berarti di sini ganjarannya besar, memberikan nafkah kepada istri. Kemudian juga, kalau orang yang belum menikah, dia cari uang untuk apa? Kemana uangnya itu? Sibuk dia siang, dari pagi sampai sore, sampai pagi lagi, itu uangnya untuk apa? Tapi kalau orang sudah menikah, dia memberikan makan kepada istri dapat ganjaran, dia memberikan makan kepada anaknya dapat ganjaran, dia menyekolahkan anaknya, dia keluarkan biaya, dapat ganjaran, semua ganjaran. Dia senyum kepada istrinya dapat ganjaran, dia membantu istrinya dapat ganjaran, dia bercampur dengan istrinya dapat ganjaran, semua pahala. Dia ngajak istrinya untuk sholat dapat ganjaran, tengah malam dia bangun, dia sholat tahajud, dia bangunkan istri, dapat ganjaran. Dia mendidik anaknya dapat ganjaran, semuanya ganjaran. Ini separuh agama. Maka hendaklah dia menjaga lagi separuh yang lain lagi. Dan juga dengan dia punya istri dan kemudian dia punya anak, dia akan terjaga dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Apakah itu zina, apakah itu homo atau yang lainnya. Terjaga dia dengan dia menikah. Makanya Islam tidak menyukai orang hidup membujang. Tidak menyukai. Nabi bersabda SAW, tazawwajul wadud al-walud, fa inni mukathir bikumul anbiya yaumul qiyamah. Nikailah wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hadapan para nabi pada hari kiamat. Hadis ini hadisnya sahih li ghairihi, diriwayatkan Imam Ahmad, Ibn Hibban, At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dan yang lainnya. Hadis ini sahih li ghairihi. Nabi menyuruh kita untuk menikahi wanita yang penyayang dan juga banyak anaknya. Berarti di antara tujuan pernikahan mempunyai apa? Keturunan, banyak anak. Nanti saya akan sebutkan.
Di antara tujuan pernikahan yaitu mempunyai keturunan, banyak anak. Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang datang kepada Nabi SAW, tiga orang yang dia menyebutkan tentang, dia bertanya kepada istri Nabi SAW tentang ibadahnya Nabi, bagaimana ibadahnya Nabi. Tiga orang ini bertanya tentang ibadahnya Nabi. Dijelaskan oleh istri Nabi SAW, oleh ummatul mukminin. Kemudian mereka mengatakan, sungguh aku akan berpuasa sepanjang masa tanpa putus. Ini menyalahi syariat. Yang satu mengatakan lagi, aku akan sholat malam selama-lamanya dan aku tidak tidur. Ini menyalahi syariat. Yang satu mengatakan, aku akan jauhi wanita, aku tidak menikah, saya tidak akan menikah selama-lamanya. Ini tiga-tiga ini menyalahi syariat semuanya. Maka Nabi mengatakan, antumul ladina qultum kada wa kada, ama wallahi inni la akhshakum lillahi wa atqakum lah, lakinni asum wa aftir wa usalli wa arqud wa atazawwaju an-nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Benarkah kalian yang telah mengatakan begini begitu? Demi Allah, sungguh akulah yang paling takut kepada Allah. Aku yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Meski demikian aku tetap berpuasa dan aku berbuka. Aku sholat dan aku pun tidur. Aku sholat malam, aku juga tidur. Dan aku menikahi wanita. Maka siapa saja yang tidak menyukai sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Hadis ini kita enggak bahas panjang ini. Kalau kita bahas tentang fawaidnya panjang. Tapi yang pokok di sini yaitu kalimat Nabi, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia tidak termasuk golonganku. Artinya menikah termasuk sunnah Nabi. Maka setiap laki-laki harus segera untuk menikah. Maka Nabi menyebutkan SAW, untuk melihat di hadis bawahnya, hadis ini riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Nabi bersabda, an-nikahu min sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni, wa tazawwaju fa inni mukathirun bikumul umam, wa man kana dha taulin falyankih, wa man lam yajid fa alayhi bi siyam fa inna as-sawma lahu wija. Nabi SAW bersabda, menikah adalah sunnahku. Siapa yang enggan mengerjakan sunnahku, dia tidak termasuk golonganku. Orang yang tidak menikah tidak termasuk golongan Nabi Muhammad SAW. Menikahlah kalian, karena sungguhnya aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan seluruh umat kelak pada hari kiamat. Siapa yang memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Dan siapa yang belum mampu, hendaklah berpuasa, karena puasa itu sebagai perisai baginya. Hadis ini sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Nabi juga bersabda, tazawwaju fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah wa la takunu karahbaniyatin nasara. Kata Nabi, menikahlah kalian karena aku membanggakan banyaknya jumlah kalian kepada umat-umat yang lain pada hari kiamat. Janganlah kalian menyerupai para pendeta Nasrani. Karena pendeta Nasrani nikah atau tidak? Ya nikah mereka. Tapi ada enggak di antara mereka yang berzina? Mereka enggak menikah. Menyalahi fitrah. Menyalahi fitrah, memberontak dia. Menyalahi fitrah. Enggak disuruh dia untuk menikah. Dan kita disuruh untuk menikah. Ketika dia tidak menikah, ini sama dengan pendeta Nasrani. Hadis ini sahih riwayat Imam Baihaqi dalam sunannya dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu an. Ia menyebutkan bahwa dengan menikah itu mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nikah itu juga mengikuti para anbiya wa rasul, karena semua nabi, semua rasul menikah. Semua nabi, semua rasul itu menikah. Jadi ketika orang enggak menikah, dia menyalahi sunnahnya para nabi dan para rasul. Tentang para nabi dan rasul menikah, antum lihat dalam surah Ar-Ra'd ayat 38. Bahwa para nabi dan rasul itu menikah, antum lihat ayatnya dalam surah Ar-Ra'd ayat 38. Allah berfirman, "Wa laqad arsalna rusula min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dhurriyyah."
Dan sungguh kami telah utus rasul-rasul sebelum kamu. Kami jadikan dari mereka, mereka mempunyai istri-istri dan mereka mempunyai anak-anak. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 38. Antum catat itu. Bahwa para nabi, para rasul, mereka juga menikah. Semua nabi, semua rasul menikah. Dan ini sesuai dengan agama Islam, agama fitrah. Kemudian kita masuk bab yang keempat tentang tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan, bahwa jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan laki-laki dan wanita dengan akad nikah, enggak ada yang lain. Untuk melihat di halaman 54, 55. Jadi jalan yang sah orang itu untuk menikah, ya jalan yang sah dengan pernikahan, dengan akad nikah, bukan dengan pacaran, bukan dengan kumpul kebo, bukan dengan yang lainnya, tapi dengan akad nikah yang sah. Itu yang dibenarkan dalam syariat, dengan akad nikah. Karena perbuatan-perbuatan selain itu, apakah dengan berzina, ini perbuatan dosa besar yang besar, zina itu perbuatan yang keji. Allah sebutkan dalam surah Al-Isra, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati perbuatan zina, jangan dekat, kata Allah. Karena perbuatan zina itu perbuatan yang keji, perbuatan yang kotor, perbuatan yang jorok, perbuatan yang jijik, perbuatan dosa besar. Wa sa'a sabila, dan sejelek-jelek jalan. Jalan yang paling jelek itu dengan perzinaan. Maka Islam menjelaskan bagaimana seorang itu dia memenuhi kebutuhan nalurinya, yaitu dengan dia menikah, ya akad nikah laki dan perempuan. Dan ada penjelasan di sini panjang tentang tata cara akad nikah menurut syariat Islam. Ya, laki dan perempuan ada wali, ada mahar, ada suka sama suka, itu yang ada dalam Islam. Tapi bukan dengan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Apakah dengan pacaran, berzina, homo, lesbi, kumpul kebo, atau yang lainnya. Semuanya adalah syariat. Yang sah dengan akad nikah. Dan itu mulia. Dan itu dibenarkan oleh syariat. Karena Nabi yang memerintahkan untuk demikian. Dan juga menjaga kehormatan seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun. Untuk melihat di surah Al-Mu'minun. Ayat 5 dan 7 Allah berfirman, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun. Orang-orang yang memelihara kemaluan mereka kecuali terhadap istri mereka atau hamba saya yang mereka miliki, maka sungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu, artinya selain itu, dengan berzina, homo atau yang lainnya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Termasuk juga orang yang melakukan istimna, onani. Ini termasuk juga melampaui batas, termasuk perbuatan yang haram dalam Islam. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, bahwa nikah itu akan mendatangkan kebahagiaan, akan mendatangkan sakinah, mawaddah, warahmah. Orang semua ingin mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini. Semuanya ingin kebahagiaan dunia, ya dengan dia mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangganya, dengan melaksanakan ibadah kepada Allah dalam rumah tangganya. Tetap pelaksanaan ibadah harus ada, karena kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk ibadah. Dia menikah, tetap menikah, tapi wajib untuk melaksanakan syariat agama Islam ini. Jadi ketika seorang itu menikah, dia akan mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan. Berbeda dengan orang-orang yang tidak menikah, enggak mendapatkan itu. Untuk melihat di halaman 70, Allah menyebutkan bahwa dengan menikah itu mendatangkan ketenangan hidup, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan ketenangan, dan juga akan membawa kepada kasih sayang. Allah sebutkan dalam surah Rum, surah 30 ayat 21,
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan bagi kalian pasang-pasangan untuk kalian dari jenis kalian sendiri, supaya kalian mendapatkan ketenangan, tentram. Dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah, kecintaan, warahmah, kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya demikian itu sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Allah menyebutkan di antara tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan makhluk ini berpasang-pasangan. Dan Allah menjadikan dengan pernikahan itu, yaitu sakinah, ketenangan. Antum bisa lihat antara orang yang sudah menikah dengan belum menikah beda, baik dia laki maupun perempuan. Ketenangan itu ada setelah dia menikah, sakinah. Karena nas ayat Al-Quran menyebutkan demikian. Orang ketika menikah mendapatkan ketenangan dengan dia mempunyai istri. Ketika dia capek, lelah, pulang kerja, dia datang ke rumahnya, mendapatkan sakinah, ketenangan. Karena istri tempatnya di rumah, bukan bekerja dia. Dia disuruh untuk di rumah, maka mendapatkan ketenangan itu dengan istri dia di rumah. Maka dia pulang ke rumahnya mendapatkan sakinah. Kemudian Allah jadikan wa ja'ala bainakum mawaddah. Allah menjadikan kecintaan. Jadi kecintaan yang sebenarnya, yang hakiki, itu ada pada pernikahan. Itu perhatikan ya. Pernikahan yang hakiki, yang sebenarnya, itu ada pada pernikahan. Kalau sebelum pernikahan ada kecintaan, ini semu dan bohong semuanya. Yang dikatakan pernikahan, yang dikatakan cinta yang sebenarnya, itu ada pada pernikahan. Karena mengatakan demikian Allah dalam Al-Quran. Yang mengatakan Rasulullah, yang menciptakan seluruh makhluk ini siapa? Allah Rabbul Alamin. Allah mengatakan demikian. Allah jadikan kecintaan. Dan ini diberikan kepada semua orang yang menikah, apakah dia muslim atau dia kafir. Perhatikan tuh, kecintaan itu akan ada. Warahmah, kasih sayang juga ada, hatta pada orang kafir. Antum lihat, ada orang-orang yang orang kafir sampai umur 70 tahun dia masih rukun rumah tangganya. Yang berikan itu siapa? Allah Rabbul Alamin. Ada kecintaan, ada kasih sayang di antara mereka. Tapi kebahagiaan mereka kebahagiaan yang semu. Kalau mereka tidak Islam, semu. Perhatikan tuh, semuanya kembali kepada Islam, semuanya kembali kepada Quran dan Sunnah. Ketika kecintaan itu ada, kasih sayang ada, tapi enggak ada keislaman, tetap semu. Tetap semu. Makanya ikhwan fil din, azakumullah, kecintaan yang hakiki itu ya dengan menikah, bukan dengan pacaran. Makanya Nabi menyebutkan, antum lihat di halaman 70, antum lihat di bawahnya, lam yura lil mutahabbaini mithlun nikah. Tidak pernah terlihat dua insan yang saling mencintai seperti halnya yang terlihat dalam pernikahan. Artinya Nabi belum pernah lihat yang dikatakan orang cinta saling mencintai yang sebenarnya itu ada dalam pernikahan. Di luar pernikahan enggak ada yang sebenarnya, semuanya bohong. Kayak orang pacaran, itu semuanya bohong ya. Motor pinjam, duit pinjam, semuanya pinjam. Bersoleknya juga semuanya. Artinya semuanya semu, semuanya bohong. Yang hakiki benar itu pernikahan, kecintaan. Maksud saya, yang sebenarnya hakiki kecintaan itu ya pada pernikahan. Kalau pacaran enggak ada, itu semuanya bohong. Makanya Nabi yang menyebutkan demikian. Dan hadis ini sahih dari Imam Ibn Majah, Hakim dan Baihaqi, dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani silsilah hadis as-sahihah di juz yang kedua. Jadi saya sebutkan di sini cinta yang dibungkus dengan pacaran pada hakikatnya adalah hanya nafsu belaka, bukan kasih sayang, bukan kecintaan, dan itu semuanya kebohongan. Dan orang yang pacaran itu dia sudah berbuat yang haram. Setiap dia melakukan demikian, dia berbuat yang haram.
Karena berduaan dengan perempuan hukumnya haram. Melihat aja yang bukan mahram dia, dia lihat, termasuk perzinahan. Kan kata Nabi, al-ainani tazniyani wa zinahuman nadhar. Dua mata itu berzina, dan berzinanya mata apa? Memandang. Matanya dengan melihat itu dia berzina. Tangannya dengan dia meraba, dia berzina. Semua berzina. Maka itu hati-hati itu. Belum yang lainnya lagi. Kemudian di antara tujuan pernikahan, ikhwan fillah, jazakumullah, memperoleh keturunan.

Jadi orang menikah itu dia ingin mendapatkan keturunan. Yang nanti kita akan bahas tentang bagaimana mendidik anak ini. Karena semua orang ingin mendapatkan keturunan. Karena tujuan dari pernikahan ingin mendapatkan keturunan. Karena Nabi menyebutkan dengan menikah itu supaya banyak apa? Banyak anak. Karena Nabi akan berbangga dengan banyaknya umat di hari kiamat. Maka Allah menyebutkan dengan pernikahan itu mendapatkan anak, mendapatkan keturunan. Antum lihat di halaman 64. Kita baca ayatnya dulu. Di halaman 64 Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 72. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hablatan wa razaqakum min at-tayyibat. Afabil batili yu'minun wa bi ni'matil hum yakfurun. Dan Allah menjadikan bagi kamu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagi kamu dari pasangan kamu serta memberi kamu rezeki dari yang baik-baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Dan Allah menyebutkan dengan pernikahan itu untuk mencari anak, memperoleh keturunan. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187, wabdaku ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang Allah tetapkan bagi kamu, yaitu anak. Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan yang lainnya mengatakan ma kataballakum, yaitu anak. Artinya dengan percampuran kamu kepada istri kamu tujuannya untuk mendapatkan anak. Untuk bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi Allah merintahkan umat Islam untuk memperoleh anak dengan cara berhubungan suami istri. Dan ini termasuk apa yang Allah telah tetapkan untuk manusia. Artinya untuk hambanya. Dan setiap orang berdoa agar mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah. Antum lihat lagi di halaman 72. Halaman 72. Setiap orang dia berumah tangga itu ingin mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah. Karena itu yang bermanfaat ketika dia sudah meninggal dunia. Yang bermanfaat doa anak yang baik, bagaimana? Yang saleh, waladun saleh yad'ula, anak yang saleh mendoakan dia. Nabi bersabda SAW, idza matal insanu in qata 'amalu illa min thalathin. Antum lihat hadisnya itu. Shadaqatun jariyah wa ilmun yantafi'u bi yuntafa'u bi wa waladun saleh yad'ula. Kata Nabi, idza matal insan, apabila seorang manusia meninggal dunia, in qata 'amaluhu, terputus amalnya. Illa min salatin, kecuali tiga yang terus mengiringi dia. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah yang dia terus keluarkan itu akan mengiringi dia. Yang kedua, ilmun yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, yaitu walidun shalih da'ula, anak saleh yang selalu mendoakan dia. Hadis ini sahih Muslim, Ahmad, Bukhari dalam Adul Mufrad, Abu Dawud dan yang lainnya. Jadi kita akan ditolong oleh Allah SWT dengan anak-anak yang saleh. Karena anak ini akan terus mendoakan kita. Bahkan ada orang tua yang amalnya sedikit sekali amalnya, kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga dengan sebab doa anaknya. Dia bertanya, ya Allah, dari mana kok saya masuk ke sorga ini, mendapatkan tingkatan di sorga? Kata Allah, dengan sebab istighfar anakmu. Dengan sebab anak ini terus memintakan ampun buat kedua orang tuanya. Allah masukkan orang tuanya ke dalam sorga dengan sebab apa? Anaknya minta ampun. Ketika anaknya terus berdoa minta ampun untuk orang tuanya, Rabbighfirli waladayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus dibaca, setiap sujud dibaca, tengah malam dibaca, di waktu yang mustahil dibaca. Maka akan diampunkan dosa orang tuanya. Ketika diampunkan semua dosanya, dimasukkan kemana oleh Allah? Ke surga. Yang ada dosa, yang banyak dosa, dimasukkan kemana? Ke neraka. Ketika diampunkan semua dosanya, dimasukkan kemana? Ke surga. Makanya itu kalau yang doanya satu anak. Kalau yang doakan 10 anak, makanya disuruh banyak anak. Disuruh banyak anak. Gak boleh KB. KB hukumnya haram. Haram itu KB hukumnya dalam Islam.

Gak ada KB dalam Islam, gak ada. Disuruh banyak anak. Nabi suruh apa? Tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumil qiyamah. Kawinlah perempuan yang penyayang dan banyak anak, karena akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul anbiya yaumil qiyamah. Kawinlah perempuan yang penyubur dan penyayang, karena aku akan berbangga dengan para nabi nanti di hari kiamat. Disuruh banyak anak. Yang menyeru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum cinta kepada Rasulullah, maka apa? Banyakkan anak. Kalau antum cinta kepada Rasulullah, ikuti yang Rasulullah inginkan kepada kita, disuruh banyak anak. Rasulullah ya, mencintai demikian, menginginkan demikian umatnya banyak anak. Nabi mencintai demikian. Sampai Nabi mendoakan pelayannya Anas bin Malik banyak apa? Banyak anak. Maka Nabi doakan bukan hanya banyak anak, banyak anak dan banyak rezeki. Antum lihat di halaman 73 Nabi mendoakan, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma'ataitahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya dan berkahilah baginya apa yang kau anugerahkan kepadanya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Nabi doakan Anas bin Malik agar banyak anak dan banyak harta. Dengan kehendak Allah, sahabat ini, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, menjadi orang yang paling banyak anaknya, paling banyak hartanya pada waktu di Madinah. Anas menyatakan, putriku Umainah memberitahukan bahwa anak-anakku yang sudah meninggal dunia berjumlah 120 sekian. Sewaktu masanya Hajjaj bin Yusuf memasuki kota Basrah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Jadi anak cucunya yang sudah meninggal 120. Banyak anak. Jadi seorang muslim enggak boleh khawatir tentang masa depan, enggak boleh. Kalau dia beriman kepada Allah, kewajiban dia bertawakal kepada Allah. Allah yang menciptakan dia, pasti Allah memberikan apa? Rezeki. Allah sebagai Khalik, Allah juga sebagai Raziq. Allah yang menciptakan, Allah memberikan rezeki. Enggak usah khawatir, enggak usah takut. Cuma setan menakut-nakut kita. Setan itu bahwa syaitan ya'idukumul faqra. Syaitan itu menjanjikan kamu ke apa? Kefakiran. Miskin, nanti susah, nanti enggak biasa, nanti enggak bisa mbai hidup dan segala macam. Itu setan. Nah, kita nih dibisiki setan setiap hari gitu. Setan dari jenis jin, setan dari jenis manusia, tiap hari itu. Sehingga enggak mau punya anak lagi. Dibisiki nanti gimana sekolahnya, nanti gimana biayanya segala macam. Itu setan. Itu setan gitu. Antum jangan ikut setan dan jangan jadi setan, jangan gitu. Antum hamba Allah yang beriman kepada Allah, kita wajib untuk takut hanya kepada Allah. Kita wajib mengharap hanya kepada Allah. Kita wajib tawakal hanya kepada Allah. Kita wajib cinta hanya kepada Allah. Kita wajib menyerahkan semua urusan kita hanya kepada Allah. Enggak usah takut. Antum lihat dalam surah Al-Baqarah bagaimana setan itu menggoda anak Adam. Di surah Al-Baqarah di ayat 260-an, antum lihat itu bagaimana setan menggoda anak Adam. 268. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Setan menjanjikan kepada kalian itu al-faqr, kefakiran. Pokoknya dibayangin susah hidup ini, fakir. Padahal diberikan rezeki oleh Allah. Wa ya'murukum bil fahsya, dan setan menyuruh kalian untuk berbuat keji. Perbuatan keji diantaranya apa? Perbuatan zina dan yang lainnya. Wallah ya'idukum maghfiratan min wa fadla. Wallah, Allah menjanjikan kepada kalian ampunan darinya dan karunia. Wallah wasi'un 'alim, dan Allah itu sangat luas karunianya, dan Allah itu maha mengetahui. Jadi ayat 268 ini menjelaskan bahwa setan itu membisikkan kepada anak Adam apa? Kefakiran. Nanti kalau seandainya punya anak dua, punya anak tiga, empat, gimana nanti makannya?
Orang dulu gak pernah berpikir seperti itu. Ya, kakek nenek antum gak pernah berpikir itu. Anaknya 10-15, alhamdulillah semuanya makan, semuanya sekolah. Kalau sekarang semuanya ketakutan. Kalau soal repot, sama orang tua antum juga dulu repot. Kakek dan nenek antum juga repot, sama aja repot. Tapi tetap kita berusaha bagaimana kita mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita cinta kepada Nabi, ikuti. Yaitu apa? Dengan kita banyak anak. Dan manfaatnya banyak. Antum lihat manfaatnya. Mendapatkan karunia yang besar. Karena apa? Anak lebih tinggi dari, lebih bernilai daripada harta. Gak bisa dihitung. Gak ada orang mengatakan harganya anak 1 miliar. Gak ada. Gak ada hitungannya anak itu. 1 triliun pun gak bisa dibandingkan anak itu. Kemudian menjadi buah hati yang menjijukkan pandangan, sarana untuk memperoleh ganjaran dari Allah. Di dunia bisa saling tolong menolong, kemudian membantu meringankan kedua orang tua. Banyak lagi manfaatnya. Menjadi amal yang bermanfaat. Dan kemudian juga menjadi hijab antara dirinya api neraka. Kalau dia meninggal masih kecil, itu menjadi hijab dari api neraka. Kemudian juga menjadi sebab kemenangan kaum muslimin ketika terjadi jihad, karena banyaknya jumlah kaum muslimin. Kemudian juga membuat apa? Rasulullah berbangga pada hari kiamat. Rasulullah senang dengan orang-orang yang banyak anak. Kemudian ikhwan fillah, jazakumullah, ini berkaitan dengan keturunan dan manfaatnya besar. Sekarang kita masuk pembahasan tentang hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Tentang masalah hak ini panjang juga dibicarakan, tapi saya akan bahas sedikit aja. Antum lihat di bab yang ke-10. Di halaman 185.

Jadi ketika berbicara tentang hak yang wajib dipenuhi oleh seorang istri, jadi hak istri yang wajib dipenuhi oleh suaminya. Jadi saya sebutkan banyak ya, hak istri yang wajib dipenuhi oleh suaminya. Di antara yang pokok, ya artinya dia memberikan nafkah, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin. Itu bab yang ke-10. Kemudian memberikan pakaian, kemudian mendidik. Dia wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya, memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ini wajib ini. Dan dia wajib memberikan nafkah dari harta yang halal, gak boleh dari yang haram, gak boleh dari yang syubhat, gak boleh. Karena ketika dia memberikan dari harta yang haram, itu doanya gak akan dikabulkan oleh Allah. Untuk bisa lihat hadisnya sahih, riwayat Muslim, Tirmidzi dan lainnya, di halaman 169. Ketika orang itu makan dari yang haram, minum dari yang haram, berpakaian dari yang haram, maka gak akan dikabulkan doanya. Kata Nabi SAW, Nabi menyebutkan orang yang yutilu safar asy'atha aghbara yamudu yadayhi ila as-sama' ya rabbi ya rab wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa gudhiya bil haram fa ani istajabu lah. Nabi menyebutkan tentang seorang yang dia lama berpergian, rambutnya kusut dan berdebu. Safar itu termasuk salah satu dikabulkannya doa seorang hamba. Kalau antum safar keluar kota, ketika antum safar itu berdoa, makbul doa antum. Karena doanya musafir makbul. Tapi di sini dia safar sudah lama sampai rambutnya kusut. Dia menenggakkan kedua tangannya ke langit. Dia berdoa, ya Rab, ya Rab. Kata Nabi, bagaimana akan dikabulkan? Makanan dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaian dari yang haram. Dia dipenuhi, diberikan kecukupan. Bagaimana doanya dikabulkan? Hadisnya sahih Muslim. Artinya ketika dia makan dari yang haram, doanya enggak akan dikabulkan oleh Allah. Makanya seorang suami dia wajib mencari nafkah dari yang halal, wajib itu. Sebab daging yang tumbuh dari yang haram itu neraka yang lebih patut bagi dia. Kata Nabi SAW, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap tubuh yang dia tumbuh dari yang haram, maka neraka yang lebih patut bagi dia. Makanya memberikan nafkah kepada istri, kepada anak itu ganjarannya besar. Untuk bisa lihat di halaman 170, kata Nabi SAW, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamu ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Dinar yang kau infakkan jalan Allah, dinar yang kau infakkan untuk memerdekakan hamba sahaya, dinar yang kau sedekahkan untuk orang miskin, dan dinar yang kau infakkan untuk keluarga kamu, maka yang paling besar ganjarannya dinar yang kau infakkan untuk keluarga kamu. Hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka setiap suami dia wajib mencari nafkah. Istri enggak ada kewajiban mencari nafkah. Istri diperintahkan oleh Allah, tempatnya di mana? Di rumah. Allah merintahkan waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrul jahiliyatil ula. Dalam kalian para wanita tinggal di rumah. Jangan kalian terbuka aurat kalian sebagaimana orang-orang jahiliyah. Yang wajib mencari nafkah yaitu suami. Makanya suami diberikan kelebihan oleh Allah karena dia laki-laki, yang kedua karena diberikan nafkah. Yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu sebagai pemimpin bagi wanita dengan sebab kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki, dan dengan sebab laki-laki memberikan nafkah kepada istri mereka. Maka laki-laki wajib untuk mencari nafkah. Enggak boleh dia bergantung pada orang lain. Enggak boleh bergantung pada orang tuanya. Enggak boleh bergantung pada mertuanya. Enggak boleh bergantung pada saudaranya. Enggak boleh minta-minta kepada manusia, hukumnya haram. Minta-minta itu haram hukumnya. Dia wajib mencari nafkah. Dengan jerih payah dia sendiri dia wajib mencari nafkah. Wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya dan anaknya. Dan ini ganjarannya besar. Sampai Nabi bersabda, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabdagi biha wajh Allah
illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi fimra'atik. Sesungguhnya tidaklah engkau menafkahkan suatu nafkah dengan niat untuk mencari wajah Allah, melainkan engkau diberi pahala dengannya sampai apa yang engkau berikan ke mulut istrimu akan diberikan ganjaran. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abu Waqqas. Maka ketika ada orang yang tidak memberikan nafkah, tidak mencari nafkah, termasuk dosa besar. Nabi bersabda, kafa bil mar'i itsman ayyudhayya'a man yaqut. Cukuplah seorang dikatakan berdosa jika dia menyanyikan orang-orang yang wajib diberikan makan, yang wajib diberikan nafkah. Hadis ini sahih, hadis ini hasan riwayat Imam Abu Daud, Ahmad dan yang lainnya. Kemudian ikhwan fillah, jazakumullah, di antara kewajiban atau hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami, yaitu seorang suami wajib untuk mengajak istrinya ke sorga. Seorang suami wajib mengajak istrinya ke sorga. Dengan apa? Dengan dia mendidik istrinya di atas Islam, di atas sunnah, mengajak dia untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, diajak dia untuk mengerjakan sunnah-sunnah Nabi SAW. Wajib. Antum lihat di halaman 185. Saya enggak sebutkan detail tentang hak istri yang wajib dipenuhi oleh suaminya, nanti antum bisa baca, karena pembahasan kita terfokus kepada masalah pendidikan istri dan anak di atas tauhid dan sunnah, mengajarkan ilmu agama. Antum lihat di halaman 185. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijara alaiha malaikatun giladun syidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Alaiha malaikatun waquduhan nas wal hijara. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijara, yang bakarannya api neraka itu, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun giladun syidad. Di atasnya, maksudnya di atas neraka itu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras. La ya'sunallaha ma amarahum, yang mereka tidak berbuat maksiat kepada Allah terhadap apa yang mereka diperintahkan atau terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Di sini Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai yang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Bagaimana menjaganya, menjaga diri kita, istri kita, anak kita dari api neraka? Dijelaskan di sini. Jadi menjaga keluarga dari api neraka mengandung maksud menasihati mereka agar taat, bertakwa kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, mengajarkan kepada mereka tentang syariat Islam, tentang adab-adab Islam. Para sahabat dan mufassirin ahli tafsir menjelaskan tentang tafsir ayat tersebut sebagai berikut. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu berkata, "Alimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa adibuhum." Ajarkan agama kepada keluarga kalian dan ajarkan pula adab-adab Islam. Qatadah radhiyallahu an berkata, "Suruh keluarga kalian untuk taat kepada Allah. Cegah mereka dari berbuat maksiat. Dalam mereka melaksanakan perintah Allah dan bantulah mereka. Apabila kalian melihat mereka berbuat maksiat, maka cegah dan laranglah mereka." Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah berkata, "Ajarkan kepada mereka, ajarkan kepada keluarga kalian ketaatan kepada Allah, yang hal itu dapat menyelamatkan diri mereka dari api neraka." Imam Syaukani rahimahullah mengatakan, mengutip perkataan Ibnu Jarir, wajib bagi kita mengajarkan anak-anak kita dinul Islam, agama Islam, serta mengajarkan segala kebaikan dan adab-adab Islam. Ini wajib. Makanya ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Bagaimana menjaganya? Dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, alimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa adibuhum. Ajarkan diri kamu dan mereka agama, ajarkan kebaikan, wa adibum, dan ajarkan juga adab kepada mereka. Kalau menurut penafsiran yang lain disebutkan, ajarkan mereka untuk bertakwa kepada Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat,
Jadi ini yang asas dari perintah untuk ma'ruf. Arti perintahkan mereka kepada yang ma'ruf, cegah mereka dari yang mungkar. Ma'ruf yang paling ma'ruf apa? Tauhid. Mungkar yang paling mungkar apa? Syirik. Makanya Allah firmankan dalam surah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmati. Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik. Syirik itu kezaliman yang amat besar. Dan ini mulai dari kecil harus dibina anak-anak ini. Antum ajarkan istri kamu. Makanya ketika seorang suami melakukan akad nikah, laki-laki dan perempuan mengadakan akad nikah, disaksikan, artinya harus ada walinya, disaksikan oleh keluarganya, ada maharnya, ada suka sama suka. Pertama kali begitu dia akad nikah, maka dia harus sampaikan kepada istrinya, kewajiban kamu sebagai seorang istri wajib taat pada suami. Karena yang paling besar kewajiban dia taat. Karena apa? Walinya sudah menyerahkan kepada suaminya. Walinya, bapaknya sudah menyerahkan kepada si suami, suami kewajiban untuk mendidik. Yang bertanggung jawab dunia akhirat bukan bapaknya lagi. Siapa yang bertanggung jawab? Suaminya. Ketika sudah dinikahkan, maka yang bertanggung jawab dunia akhirat adalah suaminya. Kalau si istri ini kemudian melanggar syariat, tidak sholat, atau tidak puasa, atau terbuka auratnya, tidak pakai jilbab, yang bertanggung jawab siapa? Suami, bukan bapaknya lagi. Suami. Maka kewajiban dia. Begitu juga ketika melahirkan anak, kewajiban suami mendidik anaknya. Kewajiban suami. Makanya ini laki-laki ini punya tanggung jawab yang sangat besar. Ya, istri juga wajib untuk membantu di rumahnya mendidik anak-anak ini. Makanya si suami ini harus apa? Harus belajar, harus ngaji. Tapi kebanyakan suami tidak ngaji. Dia harus jadi imam. Doanya dia setiap hari apa? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Dalam surah Al-Furqan, surah 25 ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami, istri-istri kami, wa dzurriyyatina, anak cucu kami, qurrata ayun, yang menyenangkan hati, menyedapkan pandangan. Wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikan kami sebagai imam bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Berarti suami ini sebagai apa? Imam. Tapi banyak suami ini yang enggak jadi imam ini. Jadi makmum. Siapa imamnya? Istrinya imamnya. Ini tanda-tanda kiamat ini. Imamnya istrinya. Apa kata istrinya? Samina wa atona. La haula wa la quwata illa billah. Seorang laki-laki kata Allah, pemimpin. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki pemimpin. Pemimpin kata Allah. Pengurus bagi wanita. Dengan sebab apa yang Allah lebihkan sebagian mereka sebagian lain. Dan dengan sebab laki-laki memberikan nafkah. Itu perhatikan ya. Surah An-Nisa 34 dan surah Al-Furqan 74. Untuk melihat itu. Kita berdoa agar kita menjadi imam. Imamnya di sini bagi siapa? Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami sebagai imam bagi siapa? Orang bertakwa. Berarti kalau kita menjadi imam bagi orang bertakwa, kita harus apa? Bertakwa lebih dahulu. Seorang suami harus bertakwa dia kepada Allah. Bertakwa. Untuk bisa dia menjadi orang bertakwa, dia nuntut ilmu. Dia mengaji. Dia mengaji. Dia belajar Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Jadi sering saya ulang-ulang nih, belajar Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Belajar dalilnya. Kembalikan, rujuk kepada Quran, kepada sunnah Nabi yang sahih. Ikuti pemahaman salaf. Karena ini jalan selamat yang masukkan manusia ke surga dengan mengikuti Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Enggak ada jalan lain yang membawa manusia ke surga kecuali dengan mengikuti jalan Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Itu nas, dalil yang menyebutkan demikian. Enggak ada jalan lain. Satu jalan yang membawa manusia kepada ke surga dan redhonya Allah, mengikuti Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Wajib belajar dia.
wajib dia mengaji. Dan dia harus luangkan waktu untuk nuntut ilmu. Kalau dia bisa kerja, bisa dagang, bisa usaha, kenapa dia gak bisa ngaji? Kenapa dia gak bisa belajar agama? Wajib, karena dia diciptakan oleh Allah bukan untuk kerja, diciptakan Allah bukan untuk dagang, diciptakan Allah bukan untuk main-main. Allah ciptakan dia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Inna Allah warazzaqu dzul quwwatil matin. Tidak aku ciptakan jin dan manusia bukan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Aku enggak minta makan dari mereka. Aku enggak minta rezeki dari mereka, aku enggak minta makan. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Dan Allah itu Maha Kokoh dan Maha Kuat. Disuruh kita hidup ini tujuannya untuk ibadah. Ibadah, cari nafkah sekedarnya. Tapi bagaimana kita mendidik istri kita, anak kita dari Islam dan Sunnah? Itu yang paling penting. Bagaimana istri kita bisa pakai jilbab yang sempurna? Bagaimana istri ini sholat 5 waktu? Bagaimana dia puasa? Bagaimana dia melaksanakan ibadah kepada Allah? Itu yang paling penting. Kalau ada kekurangan, wajar. Dia gak bisa masak, dia gak bisa yang lain, gak ada masak kita gak dosa. Tapi dosa kalau dia gak bisa wudu, dosa suaminya. Kalau si istri gak bisa wudu, dosa gak suaminya? Dosa. Kalau dia gak bisa masak, gak ada masalah. Tapi ketika dia gak bisa wudu, dia gak bisa sholat, dosa suaminya. Ketika dia berbuat dosa, maksiat, dosa suaminya. Maka dia harus menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Maka dia harus belajar dulu tentang agama ini. Dan untuk perhatikan, ini penting untuk diperhatikan oleh setiap suami dan istri. Dan kita harus bagaimana memperhatikan mereka. Tiap hari itu istri anak diperhatikan. Gak bisa mencukupkan anak sekolah, oh sekolah di sekolah Islam, gak cukup. Tetap aja harus dilihat bagaimana waktunya dia, bagaimana sholatnya dia, bagaimana pergaulannya dia, bagaimana dia melaksanakan ibadah atau tidak, bagaimana waktunya. Karena banyak waktu yang terbuang dengan sia-sia, yang rugi. Untuk melihat lagi tentang kewajiban mendidik anak, ini penting ini. Di halaman 250. Untuk melihat di halaman 250. Kalau tadi saya sebutkan tentang ayat dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa ya ayyuhal jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Kita wajib untuk menjaga mereka, dan kita sebagai pemimpin. Jadi setiap rumah tangga dia harus memiliki keinginan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan setiap anggota keluarga punya peran untuk menjalankan amanah tersebut. Tapi yang paling besar di sini yaitu seorang suami sebagai kepala rumah tangga. Dia wajib memberikan teladan yang baik dalam mengemban tanggung jawabnya. Karena kelak Allah akan mempertanyakan pada hari kiamat kepada seorang suami ini, bagaimana dia mendidik istrinya, bagaimana dia mendidik anaknya. Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyati wal amiru ra'in wal rajulu ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyatihi.

Nabi bersabda SAW, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ra'iyati, setiap kalian bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Wal amiru ra'in, dan seorang amir raja adalah pemimpin. Wal rajulu ra'in ala ahli baitihi, seorang suami pemimpin atas keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjihi wa waladihi, dan seorang istri dia juga pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya. Artinya dia wajib untuk mengurus rumah tangga suaminya dan mengurus anak-anaknya. Fakullukum ra'in, dan setiap kalian semua adalah pemimpin. Wakullukum mas'ulun ra'iyati, dan setiap kalian semuanya akan diminta pertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan Nabi juga bersabda, "Inna Allah sa'irun kulla ra'in mastara'a ahwidha dzalika an dayya'a hatta yas'ala rajul an ahli baitihi." Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang apa yang dipimpinnya, apakah ia pelihara atau ia sia-siakan, sampai Allah bertanya kepada seorang laki-laki tentang keluarganya. Jadi kita akan ditanya oleh Allah tentang siapa? Tentang istri dan anak. Kita enggak akan ditanya pemimpin kita apakah 01 apa 02. Enggak ditanya kita. Ini kan kebodohan ya. Ya, banyak yang bodoh, banyak yang ngompol. Dai-dai ngompol ngomongin politik. Tapi dia enggak menjadi imam bagi apa? Bagi istrinya, bagi anak, enggak jadi imam dia. Kita harus sibukkan ini, karena ini yang akan ditanya oleh Allah di kiamat. Allah enggak akan tanya siapa pemimpin kita, enggak akan tanya Allah. Tapi kita akan ditanya bagaimana kamu mendidik istri kamu dan anak kamu, akan ditanya oleh Allah pada kiamat nanti. Kamu betul-betul memelihara di atas Quran dan Sunnah, di atas Tauhid, di atas Sunnah, atau tidak kamu sia-siakan. Kan banyak sekarang rumah tangga yang berantakan itu. Kenapa? Karena suaminya sibuk dengan kerja, dengan usaha, dengan dagang, dengan politik, dengan yang lainnya. Sibuk dia. Berantakan istri dan anaknya. Dan ini terjadi. Sampai anak-anaknya juga narkoba, anak-anaknya enggak sholat, anak-anaknya enggak puasa, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dengan sebab ini. Karena suaminya sibuk dengan kerja, dengan dagang, dengan usaha, dan dia enggak memperhatikan istri dan anaknya. Dia wajib untuk mengatur waktunya. Karena istri punya hak yang wajib dipenuhi, anak juga punya hak. Antum lihat, perhatikan di sini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendidik anak. Halaman 251. Kita wajib mendidik mereka dengan baik dan sabar untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Kita didik mereka untuk memahami tentang agama ini. Yang paling pokok, asas dari agama tauhid. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika ia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, jangan berbuat syirik. Sungguhnya syirik itu benar-benar kezaliman yang amat besar." Kemudian mengajarkan kalimat-kalimat yang baik. Sejak awal itu diajarkan kalimat-kalimat yang baik. Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, La ilallah. Diajarkan kalimat-kalimat yang baik. Diajarkan baca Al-Quran, dibimbing mereka setiap hari. Dan juga sampai mereka hafal. Jadi usahakan dididik anak ini untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca hadis Nabi. Berarti setiap hari bapak dan ibunya juga sibuk membaca Quran. Paling tidak, ya dia minimal satu hari baca satu juz. Di samping dia baca surah Al-Baqarah, satu juz minimal. Jadi sebulan dia sudah khatam. Tapi kalau kita lihat, tidak. Suami juga baca Quran baru selembar, sudah berangkat kerja. Pulang, sudah gak bisa lagi baca Quran. Yang istri juga sibuk dengan yang lain. Ini gak boleh. Mestinya setiap hari itu ada waktu kita baca Quran. Kita baca Quran, istri baca Quran, anak baca Quran. Setiap hari. Pagi, sore, ba'da maghrib sampai isya. Itu perhatikan itu. Setiap hari. Dan itu harus kita atur. Seperti itu. Di samping nanti kita juga menyekolahkan dia di
lembaga-lembaga pendidikan Islam, pondok-pondok tahfidzul Quran, tapi di rumah pembinaan tetap. Karena ada pada harus diajarkan. Seperti anak kecil kan kalau dia dikasih makanan, megangnya mesti dengan tangan apa? Kiri. Mesti tangan kiri. Dikasih lagi tangan kiri. Kan kita harus ajarkan dan terus sampai dia mau pegang tangan kanan. Ketika ngambil makanan juga mesti tangan kiri. Itu setan yang mendorong dia untuk itu setan. Maka tetap diajarkan. Sudah dikasih kanan, pindahin lagi ke tangan kiri. Kita terus memperhatikan, enggak boleh merasa capek, lelah, enggak boleh. Terus sampai dia terbiasa dengan tangan kanan. Pakai sendal dimulai tangan kanan. Dimulai dengan kaki kanan, afwan. Pakai sendal, sepatu, kaki kanan lebih dahulu. Lepasnya kaki kiri. Terus seperti itu. Minum juga tangan kanan, enggak boleh tangan kiri. Makan tangan kiri, minum tangan kiri, perbuatan setan. Orang setan ini makan, minum dengan tangan kiri. Itu harus diajarkan adab seperti itu. Bacaan ketika masuk ke WC, keluar WC, harus diajarkan. Ketika mau tidur, diajarkan. Yang seperti ini harus terus, enggak cukup sekali, enggak cukup. Harus terus. Kemudian perhatian juga tentang sholat. Perhatian tentang sholat. Dan kewajiban dia diperintahkan sholat 7 tahun. Untuk 3-4 tahun hanya dididik aja di rumah. Tapi 7 tahun. Ini kadang-kadang 3 tahun, 4 tahun dibawa ke masjid. Ganggu yang lain. Disuruh, Nabi suruhnya berapa tahun di sini? 7. Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Wa farriq. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Kata Nabi, perintahkan anak kamu sholat ketika umur 7 tahun. Artinya 3 tahun diajarkan enggak ada masalah, 4 tahun diajarkan enggak ada masalah. Tapi dia 7 tahun itu sudah matang untuk mumayyiz, sudah bisa membedakan. Kemudian wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin sinin. Dan pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Kalau 10 tahun belum sholat dipukul. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Dan pisahkan tempat mereka di tempat tidur itu antara laki dan perempuan. Pisahkan tempat tidur antara anak laki dan perempuan, pisahkan. Enggak boleh jadi satu. Anak laki perempuan itu harus pisah tempat tidurnya. Ini hadis hasan riwayat Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya. Kemudian juga Allah perintahkan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha lanas'aluka rizqan narzuq wal 'aqibatu littaqwa. Kita lihat halaman 254 surah Thaha ayat 132, perintahkan keluarga kamu salat dan sabar. Sabar. Kami enggak minta rezeki, kami akan memberikan rezeki akibat yang baik bagi yang takwa. Anda perhatikan ya. Anda suruh istri salat, kadang-kadang sibuk dengan apa? Sibuk dengan masak, sibuk dengan jahit, sibuk dengan yang lainnya. Dulu waktunya sholat, maka antum terus suruh. Antum yang suruh, wa'mur ahlaka bis sholat. Anak juga demikian. Suruh disuruh, ntar lalai, dia main lagi. Harus perhatikan itu. Enggak cukup sekali. Berkali-kali. Seperti antum mau bangunkan anak untuk sholat subuh. Sekali bangun. Ya lama kita sholat sunat, tidur lagi dia. Kita bangunkan lagi, kemudian kita minum, mau berangkat ke masjid, lihat lagi, tidur lagi dia. Terus suruh. Jadi kita agak keras yang seperti itu. Boleh. Supaya apa? Dia mau sholat. Mau sholat. Kalau enggak, kasihan nanti. Yang sudah kita suruh sholat aja, sesudahnya apa? Banyak yang meninggalkan sholat. Sholatnya tiang agama. Tiang agama. Maka perhatikan sholatnya. Ketika kita safar juga perhatikan anak ini. Sholat apa tidak. Sekolahnya juga. Pulang sekolah yang ditanya bukan makan. Kamu sudah makan belum? Yang ditanya apa? Sudah sholat belum? Sholatnya dulu tanyakan. Sholat itu enggak. Pulang malam dia main sekolahnya. Sholat, sudah sholat belum? Itu perhatikan itu. Dan dengan dia mengerjakan sholat, Allah berikan rezeki. Dengan sholat itu Allah berikan rezeki. Kami akan berikan rezeki dan akibat yang baik bagi orang bertakwa. Makanya doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, di samping minta kepada Allah agar dijauhkan anak cucunya dari menyembah berhala, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Dalam surah Ibrahim ayat 40.
Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah dalam surah Ibrahim surah 14 ayat 40. Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabb kami, jadikan aku orang yang mendirikan salat dan demikian juga anak cucuku. Ya Allah, terimalah doa kami. Kemudian anda perhatikan salat ini harus terus diperhatikan tentang waktunya, diperhatikan juga tentang sifat salat nabinya diajarkan. Dan ini enggak berat. Ada buku tentang sifat wudu, sifat salat. Antum beli, antum baca, antum ajarkan kepada istri antum, anak antum, bagaimana cara wudu yang benar, bagaimana cara salat yang benar. Itu enggak sulit. Dan terus diulang-ulang berkali-kali. Antum lihat bagaimana cara salatnya dia. Dan harus terus. Terus diulang-ulang. Doa-doanya juga mereka hafal. Mereka juga harus tahu bagaimana arti-arti dari apa bacaan yang mereka baca. Ajarkan. Salat ini paling penting. Di samping tauhid kepada Allah, salat diajarkan. Kemudian ini tiang agama. Makanya yang pertama kali ketika orang itu masuk Islam, pertama kali orang masuk Islam yang Nabi ajarkan salat. Hadisnya sahih. Pertama kali yang diajarkan salat dulu. Ya anak kita, istri kita salat diajarkan. Ini tiang agama. Jadi yang pertama itu waktunya, perhatikan. Yang kedua sifat wudu dan sifat salat Nabi yang diajarkan. Yang ketiga tumaninahnya diajarkan, karena rukunnya salat itu tumaninah. Kalau enggak betul tumaninah enggak sah salatnya. Yang keempat bagi laki-laki, dia dengan berjamaah di masjid. Artinya kalau dia sudah mumayyiz. Sudah lebih dari 7 tahun atau umur 7 tahun dia berjamaah di masjid, diajarkan dia untuk berjamaah. Bukan anak kecil. Banyak sekarang di masjid-masjid anak kecil ke masjid, bapaknya enggak ke masjid. Yang wajib siapa? Bapaknya. Laki-laki itu wajib salat berjamaah di masjid dengan dasar ayat Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'rafin." Dirikanlah salat, wakanlah zakat dan rukuklah bersama yang rukuk. Artinya disuruh salat dengan berjamaah. Dirikan salat, wakan zakat, warka'u ma'rafin. Kalimat rukuk bersama orang yang rukuk artinya salat dengan berjamaah. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau, istadalla aktsarul ulama bihadhil ayah ala wujubi salatil jamaah. Para ulama berdalil dengan ayat ini tentang wajibnya salat berjamaah bagi laki-laki. Kalau perempuan, salatnya di mana yang terbaik? Di rumah. Kata Nabi, wa buyutuhunna khairun lahunna, rumah mereka lebih baik buat mereka. Kemudian juga orang tua memperhatikan bagaimana akhlak anak ini. Diajarkan akhlaknya. Lisannya perhatikan. Yang paling banyak masukkan manusia ke sorga yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Dan yang paling banyak masukkan manusia ke neraka, mulut dan kemaluan. Itu hadisnya sahih. Di hadisnya hasan. Riwayat Tirmidzi. Diajarkan akhlak dari mulai dia kecil, diajarkan akhlak, diajarkan adab-adab, bagaimana berbicara kepada yang lebih tua, bagaimana duduknya di depan orang yang lebih tua, bagaimana ketika makan dan yang lainnya. Itu harus diajarkan adab-adab, akhlak, panggilan, berbicaranya juga enggak boleh kalimat-kalimat yang mencaci, melaknat enggak boleh. Itu diajarkan. Kemudian juga mengawasi pergaulan anak. Anak ini harus diawasi. Temannya siapa dia? Bagaimana dia? Untuk perhatikan ya, teman itu punya pengaruh. Nabi bersabda, "Ar-rajul ladini khalil falyandur ayyukum man yukhalil." Laki-laki itu agamanya tergantung dari temannya. Maka dalam perhatikan kepada siapa dia berteman. Temannya itu diperhatikan. Ini teman di luar yang bentuknya manusia. Ada teman yang lain sekarang ini yang merusak manusia. HP, internet. Itu juga dibawa terus itu. Hatta ke WC juga dibawa itu. Gitu. Bisa ngerusak benar itu. Antum perhatikan itu. Anak antum perhatikan. Bisa aja dia lihat berita-berita yang enggak benar, gambar-gambar yang porno dan yang lainnya. Atau main game yang menghabiskan waktu atau yang lainnya. Antum perhatikan. Karena rata-rata setiap rumah tangga anaknya semua punya HP. Atau orang miskin.
punya HP semuanya. Kadang-kadang di rumah itu ya, bapaknya pegang HP, sibuk sendiri dengan HP-nya. Ibunya sibuk dengan HP-nya sendiri. Anaknya juga masing-masing. Bagaimana pendidikan ini yang seperti ini? Dan bapaknya enggak pernah tahu, enggak ingatkan anaknya itu. Habis waktu kan dengan main HP itu, masih waktu. Habis waktunya. Belum lagi yang dia lihat benar atau tidak. Kalau yang lihat haram, dosa dia, dan kita ikut dosa sebagai orang tua. Maka harus diingatkan terus itu. Ini perhatikan ini. Ini banyak terjadi seperti ini dan buang waktu. Dan banyak pelanggaran, belum lagi syubhat yang ada di HP itu. Kemudian kita selalu berdoa kepada Allah siang dan malam agar diberikan anak-anak kita ini, yaitu jadi anak yang soleh, jadi anak yang soleha. Nanti doanya antum hafalkan itu. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Doa tetap doa, tapi doa ini akan dikabulkan Allah kalau kita ada apa? Ada usaha, ada ikhtiar. Juga rumah doa aja, sama seperti antum doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Tapi enggak pernah nuntut ilmu, dapat enggak ilmu? Enggak akan dapat ilmu. Harus usaha, berjalan, thalabul ilmi, baca buku yang bermanfaat. Sama seperti ini. Kita berdoa kepada Allah minta agar istri anak itu menjadi penyejuk pandangan. Antum harus usaha bagaimana mendidik mereka siang dan malam. Dan juga berdoa lagi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardha wa adkhilni fi rahmatika fi 'ibadika salihin. Ya Rabbku, anugerahkan aku ilham untuk tetap menyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Ya, doa tetap kita berdoa, tapi kita tetap harus berusaha bagaimana kita mendidik anak kita. Kemudian mengajarkan doa-doa dan zikir-zikir yang sahih. Jadi setiap hari itu antum ajarkan zikir pagi dan petang itu harus antum harus hafal. Ya, seorang suami harus hafal, istri harus hafal, anak juga harus hafal. Dan ini enggak berat. Zikir pagi sore itu baca. Karena akan melindungi diri kita dari gangguan setan. Mendapatkan ganjaran, dicintai oleh Allah, dan banyak lagi faedah-faedah yang lainnya. Itu diajarkan zikir-zikir dari mulai bangun tidur, mau tidur, zikir masuk WC, keluar WC, zikir keluar rumah, zikir ketika mau makan, itu sesudah makan diajarkan, setiap hari diajarkan. Dan itu mudah, tidak sulit. Itu mudah. Jadi zikir-zikir harus diajarkan anak-anak itu. Dan juga yang lain lagi yang harus kita ajarkan, di samping sholat dianjurkan dia banyak bersedekah, si istri juga dianjurkan banyak sedekah, suami juga banyak sedekah. Karena banyak istri yang mereka punya tabiat yang jelek, susah dia untuk disuruh infak atau sedekah. Padahal Nabi menyebutkan yang paling banyak masuk neraka siapa? Yang paling banyak masuk neraka siapa? Kata Rasulullah, wanita. Dan Rasulullah menyuruh wanita itu banyak sedekah. Ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni raaitukunna aktsara linnar. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian karena aku melihat kalian yang paling banyak masuk neraka. Disuruh itu untuk banyak sedekah. Makanya bisanya terbina rumah tangga yang Islami. Anak-anak ini faham tentang tauhid dan sunnah. Ya pokoknya pertama kali dari suami itu sendiri, yang kedua istrinya. Makanya seorang istri itu kewajibannya dia untuk taat kepada suaminya. Kewajiban istri untuk taat kepada suaminya. Dan seorang suami dia berusaha bagaimana mendidik istrinya di atas Islam dan sunnah. Dan ini perlu perjuangan ya. Dan harus sabar. Karena Nabi menyebutkan bahwa wanita itu diciptakan oleh Allah dari tulang yang bengkok. Kadang-kadang ada sifat-sifat atau tabiat yang susah dia diperbaiki. Susah tabiatnya. Makanya perlu sabar. Kata Nabi, wastausu bin nisa'i khairan. Nasihati wanita dengan cara yang baik. Dan wanita itu kadang-kadang sulit untuk dibinanya, sulit. Maka perlu waktu. Sebab pembinaan anak itu juga harus dibantu dengan istri.
Harus istri membantu. Karena baiknya anak itu juga terbentuk karena baiknya juga istrinya. Jadi suami dia harus berusaha, istrinya juga harus menjadi wanita yang salihah. Ikhwan fillah, na'zakumullah, saya sebutkan tentang kewajiban-kewajiban seorang istri. Jadi hak seorang suami yang wajib menolong oleh istrinya. Ini penting karena apa? Pendidikan anak itu kadang-kadang tidak dukung oleh istri. Sekarang suami mendidik anaknya, tapi istri enggak dukung. Kalau istri enggak dukung, enggak jadi itu anak itu. Makanya harus istrinya dididik lebih dahulu menjadi orang yang saleh. Makanya kewajiban suami menjelaskan kepada istrinya kewajiban dia untuk taat kepada suaminya. Ini penting. Tunduk, karena kewajiban taat kepada suami ini besar dan ganjarannya besar dan memasukkan seorang istri ke dalam sorga. Karena seorang suami itu merupakan sorga dan nerakanya istri. Ketika seorang istri taat kepada suami, dia akan masuk sorga. Ketika dia tidak taat, durhaka, maka akan membawa dia ke neraka. Waliyadzubillah. Nasarul usamu wal afiyah. Jadi ini tentang kewajiban mendidik anak yang sudah saya sampaikan. Kemudian tentang hak suami dan hak istri, nanti Anda bisa lihat pada bab yang ke-10 dan bab 11. Cuma ada yang perlu saya bacakan sedikit, antum lihat di halaman 200. Tadi sudah saya bacakan surah An-Nisa ya. Surah An-Nisa di ayat 34. Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita dengan sebab keutamaan yang Allah lebihkan sebagian laki-laki atas sebagian yang lain, dan dengan sebab mereka memberikan nafkah dari harta mereka kepada istri mereka. Dan wanita-wanita yang salihah, fasalihat, qanitat, dijelaskan oleh Ibnu Katsir, qanitat ay muti'atun lillahi wa li azwajihin. Qanitat, wanita yang qanitat artinya wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suami. Hafizat lil ghaib, yang dia menjaga dirinya di saat suaminya tidak ada. Bima hafizallah, karena Allah telah menjaga mereka. Jadi setiap wanita bagaimana dia menjadi istri yang salihah, karena dia ingin masuk surga. Karena Nabi sudah sebutkan bahwa perempuan yang paling banyak masuk neraka, maka dia berusaha bagaimana menjadi wanita yang salihah. Dan wanita salihah ini sebaik-baik perhiasan di muka bumi ini. Wanita salihah sebaik-baik perhiasan di muka bumi. Dari semua harta benda yang ada di muka bumi, yang paling baik wanita salihah. Kata Nabi apa? Dalam hadis riwayat Muslim, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shaliha. Dunia ini perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia wanita yang shaliha. Maka setiap istri dia harus menjadi wanita yang shaliha. Shaliha sebelum dia nikah, shaliha sesudah dia menikah, shaliha ketika dia sudah punya anak, shaliha ketika dia punya cucu, solehah sampai dia wafat. Dan seorang istri dia punya kewajiban taat yang besar kepada suaminya. Sampai Nabi bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seorang, maka aku perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Hadis ini hasan sahih riwayat Tirmizi dan yang lainnya. Dan perempuan kalau dia taat kepada suaminya masuk surga. Antum lihat ya halaman 202. Dilihat halaman 202. Nabi bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati syaat." Apabila seorang istri mengerjakan salat yang 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya,
maka dia masuk surga dari pintu surga yang mana saja yang dia kehendaki. Hadis ini hasan sahih dari Ibnu Hibban dari sahabat Abu Hurairah. Untuk perhatikan di sini, Nabi sebutkan 4. Apabila idza shalatil maratu khamsa, apabila seorang wanita salat 5 waktu. Wa shamat syahraha, dan puasa di bulan Ramadan. Wa hasanat farjaha, dan dia menjaga kehormatannya. Wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya. Maka dakhalatil jannah min abwabil jannati syah, dia akan masuk surga dari pintu surga yang mana dia kehendaki. Ya ringan bagi wanita itu. Amal-amalnya tidak berat. Dengan sholat, puasa, kemudian menjaga kehormatannya, taat pada suami, masuk surga. Kemudian Nabi juga menyebutkan SAW tentang ciri-ciri wanita di surga. Ini perhatikan ini. Wanisaukum min ahlil jannah al-wadud, al-walud, al-a'ud, al-zawjiyah. Alati idza ghadiba ja'at hatta tada'a yada fi yadi zawjiyat wa taqul la adzuqu ghamdan hatta tardha. Wanita-wanita yang menjadi penghuni surga adalah yang penuh kasih sayang, banyak anak. Nah, ini perhatikan nih. Banyak anak. Perempuan-perempuan ciri wanita di surga yang bagaimana? Yang sayang, yang banyak anak. Al-a'ud ala zawjiyah, yang setia kepada suaminya, setia dia kepada suaminya. Allati idza ghadiba, apabila suaminya marah, jat, dia datang kepada suaminya. Tada yada fi yadi zawjiha, dia meletakkan tangannya di atas tangan suaminya. Wa taqul, dan dia berkata, la adzuqu ghamdan hatta tardha, aku tidak akan bisa tidur nyenyak sehingga engkau redha. Yang dicari redha suaminya. Karena seorang istri enggak akan bisa memenuhi hak Allah sampai dia memenuhi hak suaminya. La tu'addil maratu haqqa zawjiha hatta tu'addi haqqa rabbiha. Seorang wanita enggak akan bisa memenuhi hak suaminya sampai dia memenuhi hak seorang wanita enggak akan bisa memenuhi hak Allah sampai dia memenuhi hak suaminya. Jadi, dia seorang wanita, dia la tu'addil maratu haqqa haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha. Seorang wanita la tu'addi haqqa rabbiha, enggak akan bisa memenuhi hak Allah sampai dia memenuhi hak suaminya. Jadi hak suami ini penting. Hadisnya ada di halaman 204. La tu'addi al-maratu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha. Seorang wanita tidak akan bisa memenuhi hak Allah sampai dia memenuhi hak suaminya. Jadi hak suami ini besar. Maka dia harus memenuhi hak suaminya, termasuk bercampur. Jadi enggak boleh seorang istri menolak kalau diajak bercampur oleh suaminya, diajak bersetubuh, kecuali kalau dia sedang haid. Dia wajib untuk menolak karena enggak boleh. Tapi boleh suami untuk bersenang-senang dengan istrinya yang sedang haid dengan tidak mencampuri istrinya, boleh. Makanya ketika Nabi ditanya Rasulullah, bagaimana seorang istri sedang haid, boleh enggak kita bersenang-senang dengan istri? Kata Nabi, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Perbuatlah segala sesuatu kecuali bersetubuh kalau dia sedang haid. Ya, sampai di sini dulu kajian kita. Kalau antum nanti mau tanyakan silakan. Ini di antara yang perlu saya sampaikan.

Maka kewajiban suami mengaji menuntut ilmu, istri juga demikian, dan dia mendidik. Kalau dia enggak mampu, dia ajak istrinya untuk ngaji, diajak anaknya untuk ngaji dan dipahamkan tentang agama. Dan suami juga memberikan buku-buku yang bermanfaat untuk dibaca oleh dia dan juga istri dan anaknya. Buku-buku yang bermanfaat. Dengarkan juga ceramah-ceramah yang bermanfaat dari dai-dai yang mengajarkan Quran dan Sunnah ala fahmi salaf supaya paham.

Ya, ada pertanyaan yang masuk, tolong diperhatikan, tolong dengarkan. Kajian kita belum selesai. Bagaimana hukumnya seorang suami menyuruh istri untuk berhenti kerja? Namun istri menjawab, berapa besar engkau akan memberikan saya uang? Ini istri yang kurang ajar ini. Dan ini termasuk kedurhakaan. Karena istri wajib taat kepada suaminya. Karena yang wajib mencari nafkah siapa? Suami yang wajib mencari nafkah.

Ada berapa imam yang tidak menikah? Kenapa mereka tidak menikah? Ditanya kepada imam-imam itu, kok tanya kepada saya? Kita ukuran kita, perhatikan ini, kepada semuanya yang hadir, ukuran kita bukan imam, bukan syekh, bukan ustaz, tapi contoh teladan kita siapa? Contoh teladan kita siapa? Rasulullah SAW. Kita bukan ikut imam, ikut nabi, ikut Rasulullah SAW. Jadi kalau ada imam yang tidak menikah, jadi contoh apa tidak? Enggak jadi contoh. Yang kita ikut Rasulullah SAW. Karena Allah memerintahkan orang untuk menikah. Fankihu ma taaba lakum minan nisa. Nikailah wanita yang baik.

Ini soal doanya anak minta ampun kepada Allah untuk orang tuanya. Tentunya orang tua yang bagaimana? Orang tua muslim. Kalau orang tua kafir boleh enggak? Kalau orang tuanya kafir minta ampun buat orang tua kafir boleh atau tidak? Tidak boleh. Dalilnya? Yang main jawab aja. Dalil. Disebutkan ayat berapa? Nanti melihat di surah At-Taubah, memohonkan ampunan buat orang kafir atau orang tua kafir enggak boleh, hukumnya haram, enggak boleh. Allah menyebutkan dalam surah At-Taubah ayat 113. Antum lihat itu. Maka an-nabi wal ladina amanu yastaghfiru al-musyrikin walau kanu liqurba min ba'di ma tabayyana annahum ashabul jahim. Tidak patut bagi nabi dan orang beriman memohonkan ampun untuk orang-orang musyrikin meskipun mereka sanak kerabat mereka sendiri. Sesudah jelas bagi mereka bahwa mereka termasuk penghuni neraka jahim. Surah Taubah ayat 113. Dan juga termasuk enggak boleh menyolatkan orang kafir, mendoakan orang kafir dan juga orang-orang munafik, enggak boleh. Gua juga sebutkan di dalam ayat yang lain. Jadi menyolatkan orang kafir enggak boleh, mendoakan mereka enggak boleh. Itu di surah At-Taubah ayat 84. Apakah benar ada hadis yang menyebutkan bahwa perempuan yang minta cerai dari suaminya enggak akan mencium aroma surga? Betul. Itu hadisnya ada di halaman 217. Nabi bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha

طلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. Siapa saja wanita yang minta cerai dari suaminya tanpa alasan yang syar'i, maka haram bagi dia aroma sorga. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Darimi dan lainnya.

Bagaimana seorang anak yang lahir dari perzinaan, seorang anak yang lahir dari perzinaan, Nabi menyebutkan bahwa itu adalah jelek. Tapi anak ini, dia tidak salah kalau dia sekarang berbuat kebaikan, dia melakukan amal taat, diterima oleh Allah Ta'ala. Soal itu berkaitan dengan nasabnya aja. Artinya nasabnya gak bisa disebutkan kepada ayah yang menzinai, tidak bisa, meskipun setelah itu ayahnya menikahi ibunya, tetapi nisbatnya kepada ibunya. Tapi si anak dengan dia berbuat kebaikan, ya dia menjadi anak yang soleh, gak berpengaruh soal perzinaan yang terjadi dari bapaknya dengan ibunya. Itu perbuatan mereka berdua yang berdosa. Adapun si anak, tetap dia harus berusaha bagaimana menjadi anak yang soleh. Apakah seorang istri berdosa jika diajak untuk berhubungan di malam hari, dia tidak mau? Alasannya airnya dingin. La haula wala quwwata illa billah. Ini dosa besar. Antum lihat hadisnya. Bahwa perempuan yang diajak untuk bercampur dengan suaminya tapi dia tidak mau, itu dosa-dosa besar. Lihat di halaman 203. Ini perhatikan nih kepada wanita-wanita, perhatikan halaman 203. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an tajia, fabata ghadban 'alaiha, la'anatha al-malaika hatta tusbiha." Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur untuk jima, bersetubuh, dan istri menolaknya sehingga membuat suaminya marah, maka istri ini akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh dilaknatnya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Sampai riwayat yang lain, hatta tarji'a, sampai dia kembali kepada suaminya, mau dia bersetubuh. Dan riwayat yang disebutkan hatta yardu anha, sampai suaminya redo. Kalau suaminya enggak redo, sampai pagi terus dilaknat. Sampai besoknya lagi. Terus seperti itu. Dosa besar ini. Dosa besar. Sampai Nabi menyebutkan, seandainya suami itu mengajak dia, ini sekedar perumpamaan aja, walau sa'ala nafsah wa hiya ala qatabin lam tamna'hu. Kalau seandainya suami itu minta istrinya untuk berhubungan intim, bercampur, ketika berada di atas punggung unta, maka enggak boleh dia tolak. Ini perumpamaan, sampai di punggung unta wajib dia untuk memenuhi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan lainnya. Makanya ketika Nabi SAW melihat seorang wanita, ini Nabi melihat wanita lewat, sebagai laki-laki bangkit syahwatnya Nabi. Nabi langsung mendatangi istrinya. Waktu itu istrinya sedang masak. Nabi ajak untuk bercampur. Dia enggak boleh nolak. Kemudian setelah itu, setelah Nabi bercampur, kemudian Nabi keluar. Sabar dengan Rasulullah, kenapa, ada apa ya Rasulullah? Tadi aku melihat seorang wanita kemudian bercampur. Kata Nabi, inna min amathili a'malikum ityanul halal. Sesungguhnya di antara amal kalian yang paling utama mencampuri istri kalian. Itu sabda Nabi SAW. Makanya si istri gak boleh menolak. Seorang istri juga gak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Antum lihat di halaman 204, Nabi bersabda, la tasumil maratu wa ba'lu asyaitu illa biizni. Dan tidak boleh seorang puasa sunnah, seorang wanita puasa sunnah, kecuali suaminya ada di situ dengan izinnya. Jadi kalau suaminya ada di rumah itu, dia enggak boleh puasa kecuali dengan izin. Kecuali kalau suaminya safar keluar kota atau luar negeri, boleh dipuasa tanpa izin suaminya. Tapi kalau ada enggak boleh. Wala ta'dan bi baiti wa huwa syahid illa bi idzni. Dan enggak boleh mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya kecuali dengan izinnya. Siapa aja enggak boleh diizinkan, hatta saudaranya dia. Saudaranya, saudara kandung si perempuan enggak boleh diizinkan kecuali dengan izin suaminya untuk masuk ke rumahnya.
Wa ma anfaqat min kasbi min ghairi amri fa inna nisfa ajri lahu. Apabila ia menyebabkan harta dari usaha suaminya tanpa perintahnya, maka separuh ganjarannya adalah untuk suaminya. Di sini ada terkandung faedah hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dilarang puasa sunat kecuali dengan izin suami. Yang kedua, tidak boleh mengizinkan orang masuk ke rumah suami tanpa izinnya. Dan apabila seorang istri sedekah atau infak, harus izin suaminya.

apakah berdosa apabila seorang itu mampu poligami tapi dia tidak melaksanakannya? Tidak, ini kan bukan wajib. Pernikahan awal kalau dia belum menikah itu wajib. Tapi ketika dia sudah punya istri, itu enggak ada kewajiban lagi untuk menikah lagi. Itu sifatnya kebutuhan aja. Kebutuhan aja, artinya keutamaan. Gitu. Kalau memang dia mampu untuk menikah, dia menikah. Kalau enggak, dia merasa cukup dengan satu, enggak ada masalah. Gitu. Karena Allah juga sebutkan, kalau seandainya dia enggak mampu untuk berlaku adil, disuruh satu aja. Fankihu ma taaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum. Dalam surah An-Nisa ayat 3. Jadi kalau kalian kawin wanita-wanita itu 2, 3 atau 4. Kalau kalian enggak mampu adil, maka satu aja. Tapi yang harus diingat tentang masalah poligami ini, bahwa ta'addud disyariatkan dalam agama Islam. Syariat yang membenarkan ayatnya adalah Al-Qur'an dan Nabi membenarkan dan Nabi mencontohkan. Jangan ditolak gitu. Kalau dia belum mampu untuk melaksanakan, enggak ada masalah, tapi jangan menolak syariat. Perhatikan, jangan menolak syariat. Karena menolak syariat besar dosanya, kufur, bisa kufur. Boleh enggak seorang suami memukul istrinya apabila dia kurang ajar atau nusyuz? Boleh, sesuai dengan nas Al-Qur'an di surah An-Nisa ayat 34. Tapi dorban ghaira mubarrihin, pukulan yang tidak melukai, boleh memukul sesuai dengan nas ayat. Karena Allah sebutkan di surah An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddala ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun al-ghaib bima hafiza wallati takhafuna nushuzuhunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaina sabila. Wanita-wanita yang nusyuz, yang kurang ajar atau durhaka, maka kalian nasihati mereka. Sudah nasihati enggak mempan, pisahkan tempat tidurnya, jangan dicampuri. Enggak mempan juga, pukul. Tapi pukulan yang tidak melukai. Kalau dia kembali taat, maka jangan kalian mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Surah An-Nisa ayat 34. Jika ada seorang wanita yang sudah dinazar oleh seorang laki-laki, namun dia belum meminangnya, ada laki-laki melamarnya, boleh tidak? Ya sekarang yang jadi ukuran bukan soal nazarnya. Yang soal ukuran apa di sini? Khitbahnya, dia sudah khitbah belum melamar. Soal lihat, bisa yang lihat 2, 3, 4 orang yang melihat dia. Tapi yang masuk yang lebih dulu yang mana? Meminta, saya mau nikah kepada anti. Dia yang pertama kali khitbah, dia yang lain enggak boleh masuk. Sampai yang laki-laki membatalkan, baru yang lain boleh masuk. Kalau soal nador, dia sudah banyak dilihat juga oleh orang.

Saya sudah menikah 5 tahun. Qadarullah kami belum dikenal anak keturunan. Terus bagaimana, apa yang harus kami lakukan? Kami sudah berdoa, ya harus bersabar. Karena antum perhatikan, masalah keturunan, memang kita semuanya nikah ingin dapat keturunan. Tapi kalau belum dikaruniai oleh Allah keturunan, ya harus sabar dan terus berdoa kepada Allah. Karena memang di dalam Al-Quran ada Allah sebutkan ada orang-orang yang Allah jadikan dia mandul. Allah yang menyebutkan demikian. Makanya harus sabar dan banyak berdoa kepada Allah SWT dan lakukan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya. Saya sebutkan di buku ini di halaman 75, 76, 77 dan seterusnya tentang apa yang harus dilakukan oleh rumah tangga suami istri yang belum dikaruniai anak. Saya sebutkan di sini. Jangan putus asa. Antum lihat bagaimana Nabi Ibrahim puluhan tahun belum dikaruniai anak, berdoa kepada Allah dikaruniakan anak. Nabi Zakaria puluhan tahun, bukan setahun dua tahun, sampai sudah tua Nabi Zakaria belum punya anak juga. Dan disebutkan dalam Al-Quran bahwa istrinya apa? Mandul. Tapi gak putus asa berdoa sampai Allah karuniakan seorang anak yang belum pernah ada nama sebelumnya. Siapa namanya? Yahya. Allah abadikan. Anda bisa lihat tentang Nabi Zakaria. Tapi doa terus, jangan berhenti, jangan putus asa. Ikhtiar juga terus, tapi ikhtiar dan terus lakukan amal-amal soleh dan perbanyak istighfar. Perhatikan tuh, yang belum punya anak perbanyak istighfar. Karena istighfar itu punya pengaruh, minta ampun kepada Allah punya pengaruh yang luar biasa. Bagaimana dengan anak-anak yang suka main HP, main game? Ya diingatkan dong, terus diingatkan. Memang ini gak cukup sekali, terus diperhatikan, dikasih peringatan-peringatan bahwa itu gak manfaat, buang waktu, sia-sia, terus diingatkan. Bagaimana hukumnya menikah beda agama? Ya gak boleh. Gimana sekarang antum untuk membina rumah tangga yang islami ketika beda agama? Bisa gak dapat sakinah, mawaddah, warahmah? Bisa gak mendidik anak di atas tauhid dan sunnah? Gak bisa. Kalau dikatakan, kan Allah membolehkan menikah dengan wanita ahli kitab dalam surah Al-Ma'idah, betul. Tapi kewajiban suami bagaimana? Dia sebagai pemimpin, dia wajib gak mengajak istrinya untuk Islam? Wajib atau tidak? Wajib. Daripada dia bersusah payah untuk mendidik istrinya untuk masuk dalam Islam, lebih cari orang wanita muslimah yang sudah siap, yang soleha. Supaya apa? Kan pendidik itu gak gampang. Ada orang bilang, saya Ustaz menikah dengan ahli kitab karena Allah membolehkan, saya akan ajak dia masuk Islam. Apa sanggup antum? Apa sanggup? Jangan-jangan antum nanti murtad lagi. Karena kenyataan yang ada, ketika kawin dengan wanita ahli kitab, yang lebih berperan itu lakinya atau wanitanya? Wanitanya. Kan banyak laki-laki yang murtad dengan sebab dia nikah dengan wanita ahli kitab. Murtad. Kalau sudah begitu, ikut dia. Anaknya ketika lahir, dia mau cerai, sayang, udah punya anak, anaknya ikut kepada ibunya. Bapaknya murtad, kemudian anaknya juga jadi orang Nasrani. Makanya yang seperti ini sebagian ulama mengatakan itu boleh bagi orang-orang yang mampu untuk mengislamkan istrinya untuk masuk Islam dan mendidik dia dari Islam. Karena kan rumah tangga punya kewajiban. Kan Allah sebutkan tadi di ayat apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Sedangkan orang Kristen, orang kafir, ahlul kitab, kalau dia mati dalam keadaan kafir, tempatnya di mana? Neraka, sesuai dengan asal Quran. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Bagaimana coba akalnya dipakai itu? Kok mau nikah dengan wanita ahlul kitab meskipun dia cantik? Gak manfaat. Sampai Allah juga melarang menikah dengan kaum musyrikin, kafirin, gak boleh. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kau menikahi wanita musyrik sampai dia beriman.

mohon nasihatnya. Kalau saya sedang marah atau istri sedang marah, keluar kalimat minta cerai, ini hati-hati ini. Nanti menyesal. Jangan ucapkan kalimat seperti ini, sebab nanti ketika dia bicara talak, ya jatuh talak itu kalau suami yang mengucapkan. Tapi kalau istri minta cerai, nasnya kan ada. Hadis tadi yang saya bacakan, seorang wanita minta cerai tanpa alasan syar'i, bagi dia haram apa? Haram mendapatkan aroma sorga. Jadi ketika ribut dengan suami, jangan minta cerai, jangan. Dan suami juga jangan menjatuhkan cerai, sabar. Jangan ucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Sebab kalau dia ucapkan, akan jatuh. Satu, jatuh. Kemudian rujuk lagi dengan dia mencampuri, rujuk dia. Nanti marah lagi, jatuhkan lagi cerai, jatuh lagi. Dua. Nanti ketika dia kembali lagi, dia rujuk lagi, marah lagi, talak tiga. Udah, kalau talak tiga gak bisa balik lagi. Nyesal dia seumur hidup. Apalagi udah punya anak. Bisa kembali kalau dia perempuannya sudah nikah dengan orang lain dan sudah dicampuri oleh orang lain dan cerai. Baru boleh untuk balik. Itu pun kalau dia mau balik.

tadi dikatakan bahwa semua nabi itu menikah. Apakah Nabi Isa juga menikah? Kalau sesuai dengan nas Al-Qur'an ya menikah. Cuma sekarang kan belum menikah karena apa? Di langit. Dan nanti Nabi Isa akan turun ke muka bumi, akan mundur dajjal. Kemudian Nabi Isa juga melaksanakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama menyebutkan demikian. Sebagian ulama menyebutkan Nabi Isa akan menikah, menunaikan ibadah haji, kemudian baru meninggal dunia. Wallahu a'lam. Apabila seorang suami mentalak istri dengan talak satu, kemudian setelah itu dia mentalak lagi dengan talak tiga, apakah jatuh talak tiga? Ya, seorang menyebutkan talak itu tiga atau sepuluh atau seratus, tetap satu jatuhnya. Saya talak kamu seratus, ya tetap satu. Atau dikatakan saya talak kamu talak tiga, tetap jatuhnya satu. Nanti ketika dia sudah rujuk dengan bercampur suami istri kembali lagi, kemudian ribut lagi, dia jatuhkan talak lagi, jatuh talak dua. Ya, sesuai dengan nas Al-Quran Allah sebutkan demikian. Ya, talak satu dia bisa rujuk, talak dua bisa rujuk, tapi talak tiga nggak bisa, sampai si istri ini tadi saya sebutkan menikah lagi dengan orang lain dan dicampuri dan kemudian ditalak.

Ada seorang wanita ingin menikah, tapi saya lahir dari di luar pernikahan. Bagaimana saya memberikan tahu kepada calon suami? Ya nggak apa-apa, diberitahu aja. Penjelas. Kan yang penting dia sudah kembali, dia taubat kepada Allah. Artinya si anak ini kan nggak ada urusan. Si anak ini dia sudah ngaji, sudah pakai jilbab sempurna. Dia beritahu untuk kebaikan supaya nanti tidak diungkit sesudah menikah. Bisa aja nanti setelah menikah ada orang memberitahu, itu lebih menyesal lagi nanti suaminya. Sejak awal diberitahu itu lebih baik. Tentu sudah jelas tidak ada pengaruh apa-apa. Kalau dia memang sudah salihah, tidak ada pengaruh apa-apa dari perbuatan orang tuanya. Bagaimana tentang hukum merokok? Karena suami saya ini masih merokok. Hadir pengajian tapi masih merokok. La haula wala quwwata illa billah. Berarti enggak manfaat ilmunya. Kalau antum sudah, seandainya antum enggak ngaji aja, itu rokok itu haram, tetap harus tinggalkan. Antum ngaji, enggak ngaji, tetap rokok itu haram. Apalagi antum sudah nuntut ilmu, sudah ngaji, harus tinggalkan. Rokok itu haram juga, masih ada sebagian yang ngaji katanya dengarkan musik. Haram musik, enggak boleh. Rokok haram, musik juga haram. Dalilnya ada dalam Al-Qur'an. Ketika Allah menyebutkan tentang khaba'is, bahwa diutus Nabi Muhammad yuhilu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alal khaba'is. Nabi sallallahu menghalalkan semua yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek. Para ulama menjelaskan yang jelek-jelek itu termasuk apa? Rokok. Rokok itu jelek. Gak ada seorang pun mengatakan rokok itu baik, gak ada. Hatta dia orang kafir. Maka tanya kepada yang ngerokok itu, antum nih, pendapat antum tentang rokok ini jelek atau baik? Kalau dikatakan baik rokok, nah sekarang antum kasih anak antum yang umur 2 tahun itu, suruh ngerokok dia, oh gak boleh. 5 tahun, 10 tahun gak boleh. Kenapa? Gak sesuai dengan fitrah. Haram, rokok itu haram. Kalau dia baik, mesti akan dikasih kepada anaknya dan istrinya. Karena gak baik. Gitu. Dan nanti juga perhatikan bahwa pohon tembakau itu gak ada yang dekati. Gak ada. Binatang mau makan pohon tembakau. Orang itu mau. Gitu. Anda lihat pohon tembakau itu. Binatang gak mau dekat itu. Tapi orang mau dekat dengan tembakau itu. Dihisap lagi. Jadi. Ini haram dan mubazir. Sedangkan mubazir kata Allah apa? Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Bahwa mubazir itu orang mubazir, temannya setan. Rokok itu mubazir. Di samping dosa, haram dan mubazir. Sudah lagi. Yang berkaitan dengan materi, jangan kesana kemari pertanyaannya. Ini pertanyaan banyak yang berkaitan dengan materi yang paling penting. Bagaimana kalau istri ini susah disuruh sholat? Allahul musta'an. Ya terus antum suruh dia untuk sholat. Kalau sholat ini hukumnya apa? Wajib, fardu ain. Ketika dia tidak sholat, ini dosa besar. Yang paling besar, meninggalkan sholat yang wajib, yang 5 waktu, ketika dia meninggalkan, dosanya lebih besar daripada dosa zina, dosa mencuri, dan yang lainnya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Makanya antum harus keras dalam masalah ini. Jadi bagaimana istri ini mau sholat? Kalau dia gak mau sholat, antum sudah suruh, dan berkali-kali antum sudah gak mau sholat, cerai. Karena ini pelanggaran syariat. Antum berhak untuk mencerai. Karena ini enggak baik. Karena sholat ini yang pertama nanti dihisab di hari kiamat. Dan akan ditanya oleh Allah, bagaimana istri enggak sholat? Sedangkan doanya kita semuanya, Rabbi ja'alni muqimah sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku sholat dan juga anak cucuku. Kalau antum minta kepada Allah agar menjadi orang mendirikan sholat, istri, anak, kenapa antum biarkan istri? Ini harus suruh.

apakah benar seorang ikhwan yang atau seorang laki-laki yang ingin poligami itu harus minta izin kepada istri? Gak ada keterangannya, gak ada. Dan gak ada nas atau dalil yang menyebutkan seorang kalau mau poligami izin dulu sama istri, gak ada. Itu kan hak suami, sama seperti talak juga hak suami. Gak ada keterangan minta izin. Cuma dia ketika dia akan menikah, dia akan berpikir dulu maslahat atau mafsadah. Kenapa berpikir dia? Maslahat tidak buat dia, buat istrinya, buat anaknya, atau mafsadah? Apakah dengan dia menikah, kan dia juga harus berpikir sebagai orang yang beriman dan orang yang berakal dan punya hati, dia juga berpikir apakah dengan pernikahan ini akan membawa maslahat buat dia, istrinya, agamanya, dia untuk ibadah kepada Allah dan juga anak-anaknya, atau merusak. Bahwa dia orang yang dengan poligami didukung oleh istrinya dan tambah ibadah dia kepada Allah. Tapi ada juga yang menikah dengan poligami itu berantakan rumah tangganya, sampai ada salah satu yang harus dicerai. Sehingga apa? Anak-anaknya berantakan dengan sebab itu. Antum pikir maslahat atau tidak? Karena agama ini membawa maslahat. Dan ketika Allah membolehkan maslahat, Allah membolehkan itu maslahat, tentunya antum termasuk orang yang maslahat atau tidak? Kan gak semuanya orang bisa seperti itu. Dan juga gak semua istri bisa terima yang demikian. Tapi antum harus berusaha bagaimana berpikir lebih dahulu, istikharah. Ini masalah atau tidak gitu. Jangan sampai ketika antum sudah berbuat, yang penting saya nikah dulu aja, urusan belakangan. Nanti kalau umpamanya harus cerai, ya cerai. Ya enggak boleh begitu. Antum ketika nikah ya untuk selama-lamanya. Antum berpikir ketika antum menikah, apakah yang pertama atau kedua, ketiga untuk selama-lamanya. Saya ingin pernikahan ini mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan saleh dan salehah. Itu niatnya. Bukan coba-coba, bukan. Bukan main-main. Bukan juga saya mending nikah, nanti kalau istri tanya, ya bilang aja bohong. Gak boleh bohong. Bohong gak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Dan gak nikmat antum menikah tiap hari bohong, gak boleh dalam Islam. Bohong kata Nabi membawa kepada keburukan, kejahatan, dan kebohongan membawa manusia ke neraka. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan na'am. Jauhkan diri kamu dari bohong, karena bohong membawa kepada kejahatan, keburukan, dan keburukan kejahatan membawa ke neraka. Jadi antum perhatikan itu. Jadi ketika dia menikah lagi harus jujur. Ditanya sama istrinya, kamu menikah lagi? Iya. Jujur sebagai laki-laki. Terus pasti istrinya ngamuk. Ngamuk. Ya antum ademkan aja. Diademkan aja, antum nasihati yang baik, tapi jangan sampai minta cerai. Dan jangan antum ceraikan, karena dua-duanya tetap istri antum, antum harus jaga hubungan itu, dan antum harus bisa berlaku adil. Saya jelaskan di akhir bab ini, di buku ini, saya jelaskan tentang Islam menghormati wanita. Di antara penghormatan Islam kepada wanita, Allah membolehkan mereka untuk poligami. Itu penghormatan wanita, karena bandingan laki-laki dengan wanita besar, 1:4. Sekarang ini 1:7. Dan menjelang kiamat 1:50, laki-laki 1, perempuannya 50. Kalau seorang laki-laki 1, yang lainnya siapa yang nikahin nanti? Makanya syariat membolehkan 4. Dibolehkan itu. Yang dibolehkan 4 aja masih tersisa itu. Ya, wanita tanpa suaminya.

Allah'ın ıslahı. Tidak seorang talib, dia ditawari nikah oleh seorang akhwat. Orang tuanya kaya dan biaya semua ditanggung. Anaknya setuju, orang tua enggak setuju. Kemudian si anak ini akhirnya berzina. Waliyadzubillah. Karena orang tuanya enggak setuju, mestinya tetap aja dia berusaha untuk menikah. Anak itu punya kekuasaan dia untuk dia menikah, dan ini jalan dia karena dia lebih tahu tentang syahwatnya dia. Orang tua mencegah, akhirnya dia jatuh ke perbuatan zina. Ini dosa besar. Lebih baik dia menikah tadi dengan wanita tadi daripada kemudian dia berzina. Sekarang bagaimana? Ya, dia wajib untuk bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dia jelaskan kepada orang tuanya, ini akibat perbuatan orang tua melarang dia untuk menikah. Ini lagi.

tentang ciri-ciri wanita yang soleha yang bagaimana ada di buku ini. Di awal-awal saya sebutkan ciri-ciri wanita yang soleha. Ukuran seorang itu mampu, ya mampu memberikan nafkah, nafkah lahir, nafkah batin. Dia wajib untuk memberikan nafkah lahir, nafkah batin. Dan nafkah juga tergantung uruf keadaan yang ada. Dan istri wajib untuk bersyukur dengan kemampuan suami memberikan nafkah. Tetapi dia wajib memberikan nafkah untuk makannya. Bagaimana dia masa minta sama orang tuanya atau orang lain.

Bagaimana istri sesudah dia menikah, kewajiban dia apakah kepada orang tua atau kepada suami? Ya kepada suami. Tapi tetap suami enggak boleh melarang istrinya untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Seorang suami justru menganjurkan istrinya untuk berbuat baik kepada orang tuanya, apalagi kalau orang tuanya sakit. Suami tetap harus mengawal bagaimana istrinya bisa berbuat baik kepada orang tuanya kalau memang enggak ada yang lain kecuali istrinya. Bagaimana saya ingin menikah dengan seorang akhwat yang orang tuanya non muslim, tapi akhwatnya dia seorang muslimah. Ya kalau dia muslimah yang baik, antum nikahi. Antum menikahi. Soal masalah orang tua, antum bukan nikah sama orang tuanya kan. Antum menikahi anaknya. Seperti Nabi menikahi siapa? Ummu Habibah. Ummu Habibah anaknya siapa? Abu Sufyan, waktu itu masih kafir. Nabi menikahi juga Sofia dan yang lainnya yang bapaknya masih kafir. Untuk pertanyaan cukup. Yang terakhir saya ingin bawakan sedikit nasihat. Antum catat beberapa nasihat yang penting untuk rumah tangga. Tolong kalau ngikuti pertanyaan gak ada habisnya. Ya ratusan pertanyaan gak mungkin dijawab semuanya. Ada beberapa nasihat yang penting untuk diperhatikan oleh setiap suami dan istri, baik yang baru menikah maupun yang sudah lama menikah. Yang pertama wajib menegakkan rumah tangga di atas agama Allah. Wajib menegakkan rumah tangga di atas agama Allah. Artinya awalnya dia wajib untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib dia untuk bertakwa kepada Allah. Jadi membina rumah tangga di atas agama Allah, di atas Quran, di atas sunnah. Menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, menjauhkan keluarga dari perbuatan syirik, menjauhkan keluarga dari perbuatan bid'ah. Itu sejak awal nikah. Sejak awal nikah, begitu antum awal nikah, diingatkan seorang istri untuk bertakwa kepada Allah, suami juga untuk bertakwa. Kemudian ingatkan istri, kewajiban kamu yang paling besar adalah taat kepada suami. Pertama kali, habis akad nikah, kewajiban kamu yang terbesar taat kepada suami. Suami kamu, sorga kamu dan neraka kamu. Ingatkan dia. Itu diingatkan. Kemudian baru diperintahkan dia untuk mentaati suaminya, mentaati Allah, bertauhid kepada Allah, menjauhkan syirik. Kemudian melaksanakan sholat yang 5 waktu. Perhatikan tuh sholatnya. Kemudian diajak dia untuk sholat sunat. Lagi tengah malam, Nabi pernah memberikan, artinya Nabi mendoakannya, rahimallahu mra'an. Allah menyayangi seorang laki-laki yang bangun tengah malam, kemudian dia sholat, kemudian dia bangunkan istrinya. Rahimallahu mra'atan. Allah menyayangi seorang wanita yang bangun tengah malam, kemudian dibangunkan suaminya. Hadisnya itu ada di buku ini, yaitu disuruh untuk apa? Untuk membangunkan suami, membangunkan istri, disuruh. Kemudian yang kedua, membina dia di atas akhlak yang benar. Artinya kita wajib menegakkan akhlak yang mulia dalam rumah tangga kita. Kita wajib menegakkan akhlak yang mulia dalam rumah tangga kita. Kita wajib menegakkan rumah tangga kita, atau wajib menegakkan akhlak yang mulia dalam rumah tangga kita. Ini penting ini. Sebab banyak istri atau suami yang tidak menegakkan akhlak ini. Akhlak ini penting, karena mukmin yang sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, akmalu mu'mina iman ahsanum khuluqa wa khiyarukum khiyanukum li nisa'ihim. Orang mukmin yang paling sempurna iman, yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik dan antara kalian yang paling baik kepada istri-istrinya. Antum lihat
di halaman 180 181. Jadi wajib kita menegakkan rumah tangga ini di atas akhlak yang mulia. Wajib menegakkan akhlak yang mulia dalam rumah tangga kita. Jadi bagaimana? Seperti seorang suami pulang dari kerja, dagang, usaha ke rumahnya, ya senyum pada istrinya, masuk rumah salam, senyum pada istrinya, menanyakan yang baik kepada istrinya, si istri menyambut yang baik kepada suaminya, tolong menolong dan yang lainnya. Bahkan ada juga orang yang gak punya akhlak, pulang ke rumahnya dengan temannya, dengan teman sekerjanya dia bisa senyum, ketawa, rahmah. Pulang ke rumahnya istrinya caci maki, dilanat, dimarahin. Ada gak seperti itu? Ada. Gak boleh. Mestinya bagaimana dia lemah lembut kepada istrinya, dia baik kepada istrinya. Sebab Nabi mengkaitkan antara iman itu dengan akhlak. Akmalul mu'minina iman ahsanul khuluqa wa khiyarukum khiyarukum nisa'ihim. Orang yang paling sempurna iman yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik dan terkali yang paling baik kepada istri-istrinya. Kata Nabi, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya orang yang paling baik kepada keluarganya, aku orang paling baik kepada keluargaku. Jadi kalau antum kepada teman, kepada orang lain itu baik, bisa senyum, bisa menawarkan segala macam. Kepada istri juga demikian mestinya. Kepada anak juga demikian. Jadi wajib menegakkan akhlak ini, akhlak ini penting. Dan kita harus berusaha bagaimana memperbaiki akhlak kita. Karena akhlak ini punya timbangan yang berat di hari kiamat. Makanya para ulama itu belajar akhlak dulu, adab sebelum belajar ilmu. Coba antum pelajari ini. Akhlak ini penting. Bagaimana rumah tangga kita ini baik dengan akhlak kita yang mulia. Istri juga demikian. Kemudian yang ketiga, saling memahami. Saling memahami bahwa kita ini masing-masing punya kekurangan. Saling mengalah, saling memaafkan. Itu perhatikan. Allah menyuruh kita untuk bergaul dengan istri dengan cara yang ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Fa'ingkaritumuhuna fa'asan taqrawu syai'an wa'ayjala fi khayran kathira. Bergaul dengan istri dengan cara yang baik. Kalau seandainya ada satu yang kamu gak suka, Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Gak boleh seorang suami menjelekkan istrinya, gak boleh. Kalau ada satu tabiat atau sifat yang jelek, mesti yang lain ada yang baik. La yafrah mu'minul mu'minatan inkarya min khuluqan radhiya min akhar, kata Nabi. Apabila enggak boleh seorang suami menjelekkan istrinya, kalau ada satu tabiat yang jelek, Allah jadikan yang lainnya baik. Itu hadis riwayat Muslim. Yang keempat, saling tolong menolong dalam rumah tangga. Saling tolong menolong rumah tangga. Saling membantu rumah tangga itu. Enggak bisa nafsi-nafsi. Bahu-membahu ngurus anak sama-sama. Dalam ketaatan juga demikian, saling mengingatkan, tolong-menolong. Umpamanya anaknya banyak, suaminya dia mau ngaji, ya bergantian. Nanti suaminya ngaji, nanti istrinya ngaji, suaminya yang megang anak-anaknya. Tolong-menolong dalam kebaikan, saling membantu. Atau suaminya mau sholat, istri megang anaknya. Sekarang istri mau sholat, suami megang anaknya. Dan ini harus saling bisa memahami. Ta'awun ala birri wa taqwa. Kemudian yang kelima, berlomba-lomba dalam perbuatan baik. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Suami istri harus terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Yusari'una fil khairat. Banyak bersedekah, banyak berbuat kebaikan, rajin dalam ibadah kepada Allah. Yang keenam, banyak berzikir, baca Al-Quran dan buku-buku yang bermanfaat. Banyak berzikir, suami, istri, anak dianjurkan untuk banyak berzikir. Zikir pagi dan sore harus hafal itu. Baca Al-Quran, seorang suami harus lancar baca Quran, istri juga, anak juga. Paling gak minimal dalam sehari satu juz membaca Al-Quran itu, minimal. Pokoknya di rumah itu harus banyak berzikir kepada Allah. Terutama di rumah kita, jangan tinggalkan baca surah Al-Baqarah. Karena setan lari di rumah yang banyak surah Al-Baqarah. Yang terakhir, banyak berdoa kepada Allah. Jangan tinggalkan berdoa untuk kebaikan kita, istri kita, anak kita, kedua orang tua kita. Terus berdoa, siang malam berdoa. Di antara doanya, Rabbana hablana
من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعل المتقين إماما. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan karena sudah masuk waktu zuhur. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan rumah tangga kita bagi yang belum menikah dimudahkan jodohnya oleh Allah yang saleh dan salihah, yang saleh dan salihah. Yang sudah menikah mudah-mudahan diberikan sakinah, mawaddah, warahmah oleh Allah Taala, diberikan keberkahan rumah tangganya, dan juga diberikan keturunan yang saleh dan salihah. Dan juga yang bagi rumah tangga yang masih mendapatkan cobaan, ujian, ada problem, ada kesulitan, ada keributan, mudah-mudahan Allah mendamaikan di antara mereka, mengislah di antara mereka. Allah berikan mereka rujuk kepada kebaikan. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga diperbaiki rumah tangga-rumah tangga yang ada kekurangan atau keributan atau sengketa. Mudah-mudahan Allah berikan kepada mereka itu, disatukan hati mereka, dikembalikan kepada Quran Sunnah, diberikan rahmat dan berkah oleh Allah Taala. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعل المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Maka kalau kita mau punya
1: بسم الله الرحمن الرحيم يسبح

maka tentu sebaik-baik cara untuk kita bisa mengambil kebaikan besar ini dengan tentu dengan mempelajarinya. Membaca ayat-ayat Al-Quran kemudian menjelaskan kandungan maknanya sebagaimana yang ditafsirkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Demikian pula mengkaji hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan kandungan maknanya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ingat kembali makna firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran di surat Al-Anfal. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walil rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan dalam hidupmu. Ayat ini diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid bahwa kebaikan hidup yang benar-benar akan menjadikan bermanfaat, menjadikan lurus, menjadikan nikmat dan bahagia hidupnya seorang muslim itu ada pada petunjuk Allah dan Rasulnya, yang berarti semakin banyak kita pahami dan kita amalkan petunjuk Allah dan Rasulnya dalam hidup kita, semakin besar bagian kebaikan yang akan kita rasakan. Ini kita harus yakini. Jadi masalah apapun yang kita hadapi dalam kehidupan di dunia, masalah apapun yang kita hadapi dalam hidup di dunia ini, bahkan termasuk hidup di akhirat, dalam perjalanan kita di akhirat, sumber utamanya adalah karena kita jauh dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Maka ini kesempatan bagi kita, ya, di saat-saat kita dibukakan hati untuk mengenal manhaj salaf, memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Di saat-saat kita dimudahkan taufik untuk bisa mengkaji kitab-kitab para ulama, bahkan kitab-kitab mereka sudah banyak yang diterjemahkan. Subhanallah, lebih daripada itu, kita dimudahkan untuk menjalankan, menuntut ilmu, mengambil kebaikan ini di tempat-tempat yang saat ini dimudahkan dengan berbagai macam fasilitas. Kita ada di masjid yang beralas karpet, yang ada AC-nya, kemudian ada teman-teman yang juga datang dengan penampilan yang sama-sama serius dan sungguh-sungguh insyaallah seperti kita. Ini kan motivasi tersendiri dalam kebaikan. Yang kalau kita bandingkan di zaman para ulama salaf dulu, mereka harus berlari ke sana kemari dalam situasi yang terik. Kadang-kadang tempatnya juga tentu tidak seperti tempat yang ada saat ini misalnya. Ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kita akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat nanti kalau tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana keutamaan orang yang mengadakan pengajian di masjid, dari masjid-masjid Allah, kita semua tahu dalam hadis riwayat Imam Muslim ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmatu illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah satu kaum, sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah di masjid, ya, yang tujuannya untuk membaca Al-Qur'an dan mempelajari kandungan maknanya, termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sunnah adalah yang menjelaskan makna Al-Qur'an, kecuali akan mereka akan turun kepada mereka ketenangan dari sisi Allah. Mereka akan diliputi dengan rahmatnya. Kemudian mereka akan dilingkupi oleh para malaikat.

mereka akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk-makhluk yang mulia di sisinya. Jamaah sekalian hafizakumullah, menuntut ilmu ini adalah sunnah terbesar, termasuk sunnah terbesar yang ditinggalkan oleh para ulama salaf. Kan sudah sering kita jelaskan. Ya, manhaj ahlus sunnah wal jamaah sangat berbeda dengan metode pemahaman atau manhaj yang menyimpang dari sunnah. Di antara sebab terbesarnya setelah taufik dari Allah, karena mereka tidak memotivasi diri untuk rajin menuntut ilmu. Bahkan banyak di antara mereka yang mengatakan, kalau kita mempelajari perkara-perkara yang berhubungan dengan misalnya, ya di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada kitabul fadha'il, penjelasan tentang keutamaan-keutamaan amal. Sebagian dari orang-orang yang menyimpang, tidak menghargai ilmu, mengatakan itu pelajaran cuma kulit-kulitnya saja, kita mau intinya. Masya Allah, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh malaikat yang mulia, malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, terus dikatakan ini hanya kulit, bukan inti agama. Bukankah justru orang ini dengan pernyataan tadi berarti merusak inti agama dalam dirinya, yaitu menghargai agama Allah Subhanahu wa taala? Bukti ketakwaan itu adalah dengan menghargai agama, memuliakan agama, memuliakan perintah dan larangan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dzalika wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Di surat Al-Hajj. Demikianlah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan syariat, mengagungkan perintah dan larangan Allah, maka itu adalah timbulnya dari ketakwaan yang terdapat di dalam hati manusia. Para ulama salaf, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dimuliakan oleh Allah karena mereka ketika mengamalkan agama ini bukan mempertimbangkan, oh ini wajib, ini tidak wajib, jadi kita semangat yang wajib saja, yang tidak wajib kan boleh ditinggalkan. Meskipun memang itu betul, yang tidak wajib ya tidak berdosa kalau kita tidak lakukan. Tetapi ketika ada penghargaan di hati terhadap agama Allah, perkara yang tidak wajib pun ketika kita tahu itu dicintai oleh Allah, dianjurkan, artinya Allah mencintainya, ini akan mereka berlomba-lomba lakukan sebagaimana mereka semangat melaksanakan yang wajib. Dalam artian semangatnya. Ya, itu yang diterangkan oleh para ulama salaf. Ada penjelasan dari Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari ketika mensyarah, menjelaskan makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ragiba an sunnati falaysa minni," siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku, bukan termasuk umatku. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kan bukan cuma yang wajib, ada juga yang bersifat anjuran. Ya, bahkan ada yang mubah. Perbuatan yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari, tapi kata para ulama kalau kita laksanakan dalam rangka cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bernilai pahala dan ibadah. Yang seperti ini yang mereka anggap sebagai kulit, bukan inti agama. Ini justru menunjukkan kejahilan terhadap ya, petunjuk para salaf bagaimana mereka mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan termasuk golonganku. Kata para ulama, orang yang meninggalkan sunnah ya, hanya sekedar tidak mau mengamalkannya, ini menunjukkan kana dzalika naqsan fi dini, menunjukkan kekurangan dalam agamanya. Tetapi kalau dia meninggalkannya dalam rangka meremehkan atau melecehkan sunnah, maka itu justru menunjukkan fisik kerusakan dalam agamanya. Jadi maksudnya di sini jamaah sekalian hafizakumullah, salah satu di antara yang menjadi sebab seseorang itu ya berpaling dari Islam adalah karena meremehkan agama, tidak perhatian sama agama. Sunnah terbesar yang kalau kita baca biografi para ulama salaf, coba antum perhatikan, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, bukankah para sahabat mengetahui keutamaan tinggal di Madinah?

0: yang kalau orang wafat di Madinah itu dijamin mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah para sahabat semua menetap di Madinah? Jawabannya tidak. Mereka berpencar ke negeri-negeri kaum muslimin karena mereka sudah mengambil sebanyak-banyaknya ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebaik-baik pembimbing, sebaik-baik penasehat, sebaik-baik guru yang mengajarkan ilmu kepada para muridnya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabat, ana lakum bimanzilatil walidi uallimukum. Aku ini adalah kedudukanku seperti orang tua yang mengajarkan ilmu kebaikan kepada kalian. Setelah mereka mengambil ini semua, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka tahu keutamaan tinggal di Madinah. Tapi mereka berpencar bukan karena benci kepada Madinah, bukan karena seperti yang akan terjadi di akhir zaman orang-orang yang meninggalkan kota yang mulia ini, yang ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun." Dan kota Madinah itu lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahuinya. Bukan karena ini. Mereka meninggalkannya karena mengetahui ada yang lebih utama, yaitu menyebarkan sunnah di muka bumi. Menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keutamaan yang paling besar. Lihatlah seperti sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari yang kemudian tinggal di Kufah untuk menyebarkan ilmu di sana. Ada sahabat yang ke tempat lain, tentu ada yang ke Mekah, ada yang ke Basrah, ada yang ke Mesir dan yang lainnya untuk menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini biografi para sahabat. Kemudian berdatangan para tabi'in, sahabat-sahabat yang mulia. Apa ini yang mengambil ilmu dari para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya. Setelah di Madinah ada Imam Sa'id Ibnul Musayyab, Sulaiman Ibnu Yasar, Urwah Ibnu Zubair, ya, Abu Salamah Ibnu Abdurrahman Ibnu Auf, Al-Qasim Ibnu Muhammad Ibnu Abu Bakar As-Siddiq, dan para ulama yang lainnya yang belajar di Madinah. Kemudian ada ya, di Mekah, kemudian di kota-kota yang lainnya ada ulama-ulama besar di zamannya seperti Imam Al-Hasan Al-Basri, kemudian ada Imam Muhammad Ibn Sirin, Atha Ibn Abi Rabah, Thabit Ibn Aslam Al-Bunani, dan yang lainnya. Setelah itu muncul para tabi'ut tabi'in, di antaranya Imam Malik, Sufyan Al-Thawri, Sufyan Ibn Uyayna, Abdullah Ibn Mubarak, Fudail Ibn Iyad, rahimahumullah ta'ala. Kemudian muncul generasi seterusnya, generasi berikutnya, sampai kemudian lahirlah para penulis hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i, Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Kemudian lanjut setelah mereka ada Imam Ad-Darqutni, Imam Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan seterusnya. Baca biografi mereka, apa yang mereka lakukan sehari-hari. Yang sudah pernah kita jelaskan, inilah memperjuangkan Islam yang sesungguhnya. Mereka bukan orang yang sibuk bicara masalah politik, apalagi sibuk membicarakan tentang kejelekan pemerintah. Mereka bukanlah orang yang membuat fitnah di sana sini, tapi mereka adalah orang yang mengetahui sumber kebaikan itu adalah dengan menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumber kebaikan itu adalah dengan menyambung mata rantai penyebaran kebaikan. Setelah malaikat Jibril alaihi salatu wasallam, Allah muliakan sebagai malaikat yang paling mulia. Karena tugasnya adalah tugas yang paling mulia, menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi dan para rasul. Kemudian para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam menjadi manusia yang paling mulia karena tugas mereka adalah menyampaikan wahyu Allah kepada semua manusia. Setelah itu, di kalangan manusia Allah memilih orang-orang yang menyebarkan, belajar agama dan menyebarkan agama sebagai hamba-hamba yang paling mulia. Dan sunnah yang paling utama yang mereka sebarkan tentu adalah sunnah tentang tauhid, mengenal kalimat la ilaha illallah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah semata-mata dan tidak menyekutukannya. Coba lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika memuji makhluk-makhluk ini, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imam bil qisth. Allah bersaksi, Allah mempersaksikan bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia. Dan para malaikat juga mempersaksikan ini. Kemudian orang-orang yang berilmu, dan Allah persaksikan ini dengan menegakkan keadilan. Di kalangan manusia hanya disebutkan orang-orang yang berilmu yang diterima persaksiannya untuk menyaksikan kalimat yang paling besar. Kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat ini tidak akan bisa dipersaksikan dengan benar, dipahami dan diamalkan dengan benar kecuali dengan menuntut ilmu. Makanya orang-orang yang berilmu yang diambil persaksiannya setelah persaksian para malaikat, dan persaksian mereka digandengkan dengan persaksian Allah. Ya. Makanya orang-orang yang berilmu di kalangan manusia kedudukannya paling tinggi. Sudah pernah kita sebutkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah pernah mengatakan, "Man talabal ilma liyuhyiya bihil Islam fahuwa minas siddiqina wa darajatuhu ba'da darajatin nubuwah." Barang siapa yang menuntut ilmu untuk menegakkan Islam, mengamalkan Islam dengan benar, maka dia termasuk golongan orang-orang siddiq. Antum tahu siddiq kan? Kedudukan setelah para nabi dan para rasul. Penuntut ilmu yang jujur dalam niatnya, kata beliau, fahuwa minas siddiqin wa darajatuhu ba'da darajatin nubuwah. Ya, maka dia termasuk orang-orang yang siddiq, yang derajatnya, tingkatannya adalah setelah tingkatan para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Kita pernah jelaskan mungkin, kalau saya tidak salah ingat. Ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan kedudukan-kedudukan mulia dalam agama, itu selalu beliau kaitkan dengan menuntut ilmu. Selalu dengan menuntut ilmu. Contohnya ketika beliau menafsirkan wali Allah di hadis yang terkenal, hadis wali. Ya. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan, menyatakan peperangan kepadanya. Kata beliau, warasatul anbiya'i hum sadatu awliya'illahi azza wa jal. Pewaris para nabi. Siapa mereka? Yang belajar ilmu. Yang diwariskan oleh para nabi. Belajar sunnah. Mereka ini adalah pimpinan para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi, wali yang paling tinggi, pimpinan para wali itu adalah orang-orang yang belajar sunnah. Karena mereka yang disebut sebagai warasatul anbiya. Ingatkan hadis Nabi SAW dalam Sunan Tirmidzi yang derajatnya dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Innal anbiya alam yuwarrithu dinaron wala dirhaman wa innama warrathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para nabi adalah para nabi orang-orang yang berilmu adalah pewaris para nabi, ahli waris para nabi. Karena para nabi tidak mewariskan uang emas, juga tidak uang perak, tapi yang mereka wariskan adalah pemahaman ilmu agama yang benar. Maka barang siapa yang mengambil warisan ini, berarti dia telah mengambil bagian yang sempurna, bagian yang banyak dari kebaikan. Nah, karena ini diketahui oleh para ulama salaf, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, para ulama ahlu sunnah wal jama'ah yang mengikuti mereka dengan baik, makanya mereka tidak memilih jalan lain selain jalan ini. Baca biografi Imam Asy-Syafi'i, sebelumnya Imam Malik guru beliau. Baca biografi Imam Abu Hanifah, sebelumnya para ulama dari kalangan tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah, Imam Malik bin Anas. Baca biografi para tabi'in yang tadi kita sebutkan, Al-Hasan Al-Basri, Muhammad Ibnu Sirin, ya, Ar-Rabi Ibnu Khuzaim, Al-Masruq Ibnu Al-Ajda. Baca biografi mereka, apa yang mereka lakukan sehari-hari? Menuntut ilmu, belajar hadis dari para sahabat. Para tabi'in mempelajari dari para sahabat, kemudian para tabi'ut tabi'in mempelajari dari para tabi'in. Terus sampai di akhir zaman, sampai sekarang, orang-orang yang sering kita sebut namanya dalam masalah menjelaskan agama, apa yang mereka lakukan? Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sampai sekarang yang mengikuti jalan mereka, Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abad, dan para ulama yang lain, Masya Allah, hafizahumullah ta'ala, yang masih hidup di antara mereka. Apa yang mereka lakukan? Belajar agama, mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, antum mungkin ketahui, silakan kalau ada yang pergi umroh berkesempatan untuk duduk di mendengarkan suara-suara yang disebutkan ada pengajian di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Apa yang mereka baca? Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kumpulan-kumpulan hadis. Sampai saat ini saya yang paling senior di Madinah masih mengulang-ulang membaca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, selesai dimulai lagi dari awal. Ya, daurah-daurah masih tetap membahas Usulul Thalatsah, Kitabu Tauhid, Kashfu Syubhat, Al-Aqidatul Wasithiyah, Aqidah Tahawiyah. Ini yang dibahas, kitab-kitab akidah para ulama. Karena inilah warisan yang paling besar dari ulama salaf. Dan inilah cara kita tadi menyempurnakan kebaikan petunjuk dalam diri kita. Ya. Ingat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang kita sudah sebutkan sebagai hadis yang mutawatir, yang sangat banyak jalur periwayatannya, diriwayatkan oleh banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa addaha kama sami'aha." Semoga Allah menjadikan indah, ya, menjadikan apa ini, putih berseri, elok wajah orang yang mendengarkan ucapanku, kemudian memahaminya, menghafalnya, dan menyampaikannya kepada yang lain. Didoakan kebaikan seperti ini. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kebaikan ini adalah pancaran, gambaran yang terlihat pada fisik orang yang selalu belajar hadis, yang itu bersumber dari kebaikan dalam imannya, kebaikan dalam batinnya. Masya Allah, ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama menyebutkan doa ini menjadi kenyataan. Ya, kita ingat waktu kita bahas kitab Fadlul Islam. Ya, kitab Fadlul Islam, kenapa para ulama ketika menafsirkan, atau bahkan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menafsirkan makna ayat Al-Quran di surat Ali Imran, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, pada hari kiamat nanti ada wajah yang putih berseri-seri, ada wajah-wajah yang hitam legam. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan ayat ini, dinukil dalam kitab itu dan juga ada dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau mengatakan taswaddu tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuhu ahli al-bid'ah wal furqah. Yang akan putih berseri-seri adalah wajah ahlus sunnah wal jamaah, dan yang hitam legam adalah wajahnya ahlul bid'ah dan orang-orang yang suka memecah belah agama, yang tidak mau mengikuti jamaah para sahabat, jamaah kaum muslimin, ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Karena memang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wajah mereka cerah disebabkan mempelajari sunnah, maka di akhirat mereka mendapatkan balasan yang sama, dijadikan putih berseri wajah-wajah mereka. Ini semua dengan taufik dari Allah kita dapatkan dengan menghidupkan sunnah, selalu membaca, mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya, ya, termasuk juga yang ditafsirkan oleh para ulama tentang makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang juga menyebutkan keutamaan orang yang menuntut ilmu dalam faedah yang didapatkan oleh semua manusia, jin, bahkan semua makhluk. Hadis ini juga dinyatakan hasan atau sahih oleh para ulama, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta hitanul bahri wa hatta namlatu fi juhriha," dalam riwayat lain. Sungguh orang yang berilmu, yang menyebarkan ilmu agama, akan selalu didoakan kebaikan, dimintakan ampun oleh semua makhluk yang ada di langit, yakni para malaikat, dan ada di bumi. Jin dan manusia mendoakan kebaikan. Orang-orang yang baik akan mendoakan kebaikan untuk mereka, sampai pun semut-semut di dalam lubangnya, sampai ikan di lautan. Kenapa? Tersebarnya sunnah itu adalah jadi sebab terbukanya pintu-pintu rahmat Allah, pintu-pintu keberkahan di muka bumi ini. Dan siapa yang mengusahakan ini, penuntut ilmu. Siapa yang akan selalu menyebarkan hadis Nabi SAW, menyebarkan tauhid, mengajak manusia kembali kepada kebaikan, menyebarkan ceramah-ceramah yang bermanfaat? Penuntut ilmu. Karena dalam rangka bersyukur kepada Allah, makhluk-makhluk ini sampai pun semut, sampai pun ikan di lautan, dalam rangka mereka bersyukur kepada Allah, mereka ingin mewujudkan terima kasih kepada orang-orang yang menjadi sebab tersebarnya petunjuk Allah di muka bumi ini, sehingga turun keberkahan, bencana menjadi berkurang, hujan ketika turun juga hujan yang bermanfaat. Dalam rangka mengungkapkan syukur ini, mereka mendoakan kebaikan dan memohonkan pengampunan kepada Allah bagi mereka-mereka yang menyebarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan cara menyebarkan ilmu agama ini. Makanya ini adalah sekali lagi kita katakan merupakan sunnah yang paling besar. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, ya, kita belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengkaji kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau kita baca kumpulan-kumpulan hadis seperti kitab Riyadhus Shalihin, ya. Yang kitab Riyadhus Shalihin ini adalah termasuk tulisan Imam An-Nawawi yang sangat terkenal, di hampir setiap masjid ada pembahasan atau paling tidak kitab ini ataupun terjemahannya, kumpulan hadis-hadis yang sahih. Atau kita misalnya kitab dalam fikih Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, dan yang lainnya. Ini masya Allah perbendaharaan yang sangat berharga yang ada di akhir zaman, wallahi, yang akan menetapkan langkah kita dengan taufik dari Allah untuk bersabar meniti jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, adalah kalau kita bersabar mengkaji kitab-kitab seperti ini, memahami dan berusaha mengamalkannya. Dan kita harus ingat jamaah sekalian hafizakumullah, sudah pernah kita sebutkan juga, belajar sunnah, belajar hadis-hadis Nabi SAW, di situ terkandung dua faedah. Menguatkan ilmu kita sehingga kita punya argumentasi yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus membimbing kita dalam beramal. Sunnah Nabi SAW dikatakan sebaik-baik petunjuk, bukan hanya sekedar meninggikan ilmu, menguatkan wawasan. Lebih daripada itu, kita akan terbimbing semangat menjalankan agama. Kan sudah pernah kita sebutkan, petunjuk Nabi SAW itu dipuji dalam Al-Quran karena terkandung dua bimbingan di dalamnya. Bimbingan dalam ilmu, bimbingan dalam amal. Dengan dalil firman Allah di surat An-Najm ayat yang kedua, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabat kalian yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak tersesat dan tidak menyimpang. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dinafikannya al-ghawaya, al-ghiwaya atau al-ghayyu, karena al-ghayyi ini adalah lawan daripada ar-rusydu, berarti pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ar-rusyd, bimbingan dalam mengamalkan ilmu. Orang yang belajar sunnah pasti semangat mengamalkan agama, kalau dia ikhlas dalam mempelajarinya, kalau dia benar dalam cara mempelajarinya. Kemudian ma dhalla, tidak tersesat. Dhalla ini adalah sesat dalam ilmu, lawannya adalah al-huda. Berarti orang yang belajar sunnah, ilmunya akan lurus, tidak ada syubhat kerancuan padanya, ilmunya akan kokoh. Dan terbukti, siapa yang pertama kali mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ikhlas, dengan metode yang benar? Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka adalah generasi terbaik umat ini, mengambil sebaik-baik petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah mereka generasi yang paling kuat ilmunya, paling sempurna dalam beramal. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka, kita sudah tahu banyak ayat Al-Qur'an memuji keimanan mereka. Lihat generasi yang datang setelah para sahabat. Lihat mereka dalam beramal. Lihat mereka dalam semangat kuatnya hafalan dalam menyampaikan ilmu, dalam mengamalkan agama, dalam mengamalkan agama. Lihat tokoh-tokoh para sahabat yang utama. Imam Muhammad Ibnu Sirin yang sudah pernah kita sebutkan dalam biografinya dipuji. Dia pedagang di pasar, ya. Kata salah seorang muridnya, ma ra'ahu ahadun illa dzakarallaha azza wajal. Tidak ada seorang pun yang melihat Muhammad Ibnu Sirin kecuali orang itu pasti akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri wali Allah. berdagang di pasar tapi tidak lalai. Orang melihatnya akan ingat Allah. Ini luar biasa. Ya, sebagian dari murid Ibnu Mas'ud yang bernama Ar-Rabi Ibnu Khuzaim dipuji oleh gurunya sendiri dengan mengatakan, "Lau ra'aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahabbaka." Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatmu, pasti dia akan mencintaimu. Yani, seorang yang taat beribadah, hafalan hadisnya kuat, selalu nomor satu dalam periwayatan, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ternyata dalam masalah amal juga mereka luar biasa. Ya, ini semua sifat-sifat para ulama tersebut. Ya, Imam Al-Hasan Al-Basri disebutkan dalam biografinya, dalam sebuah pujian yang panjang, salah seorang mengatakan, "Kaifa yadhillu qaumun hadza fihim?" Tidak mungkin satu kaum akan tersesat kalau orang seperti beliau tinggal di kalangan mereka. Ini karena apa? Karena ilmu dan amal setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yang seperti ini kita baca dalam biografi ulama salaf, mereka dapatkan dari mana setelah taufik dari Allah? Karena keberkahan belajar sunnah. Karena keberkahan belajar agama. Jadi benar-benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Inilah buktinya. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia faham dalam agama. Ini sudah jalannya. Tinggal kita berusaha memperbaiki niat kita, memperbaiki cara belajar kita, sungguh-sungguh berdoa kepada Allah agar dianugerahkan ilmu yang bermanfaat. Nah, ya. Kalau tidak salah ingat, saya pernah nukilkan pernyataan dari Imam Al-Hasan Al-Basri ketika mensifati belajarnya para ulama dulu, ketika mereka belajar dari para sahabat, beliau berkata, "Kana rajulun minna idza ta'allama al-hadis falam yalbath an yura dhalika fi takhashshu'ihi wa samtihi wa lisanihi wa basarihi wa yadihi." Dulu ada salah seorang di antara kita, dulu salah seorang di antara kami, kalau dia mulai belajar sunnah, belajar hadis, maka ditunggu tidak lama lagi perubahannya akan terlihat, meningkatkan khusyuknya dalam ibadah, merubah tingkah lakunya menjadi lebih baik, merubah pandangan matanya menjadi lurus, pendengarannya dan lisannya, ucapan lisannya menjadi mengucapkan hal-hal yang baik, dan perbuatan tangannya, ini perbuatan semua anggota badannya. Ini mereka belajar seperti itu dulunya. Karena yang mereka pelajari kebaikan. Dan pembimbing mereka adalah orang-orang yang terbaik. Maka jadilah generasi yang terbaik juga yang lahir dari tangan mereka-mereka ini. Tentu semua dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas yang kita ingin sebutkan, sebabnya adalah karena mereka belajar sunnah. Sebab itu sekarang masih kita miliki dan akan terus terjaga sampai di akhir zaman. Kenapa sunnah dan Al-Quran dan sunnah selalu dijaga sampai di akhir zaman? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan ini sebagai argumentasi supaya tidak ada alasan bagi manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan ya dari setiap generasi itu orang-orang yang terbaik yang akan membela agama, yang akan selalu menegakkan agama sampai di akhir zaman. Kan sudah pernah kita bahas At-Ta'ifatul Mansurah, golongan yang selalu ditolong oleh Allah akan selalu ada, dan mereka adalah orang-orang yang selalu belajar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar. Jadi jamaah sekalian, hafidhakumullah, kalau kita ingin menjadikan diri kita termasuk golongan mereka, maka ikuti petunjuk mereka. Ini sunnah yang terbesar yang masih ada di akhir zaman ini. Kita harus sabar, ya. Kita harus bertekad kuat, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengusahakan diri kita termasuk golongan orang-orang yang mencari sebab-sebab rahmat Allah ini, sebab-sebab yang menjadikan wajah kita cerah, supaya nanti termasuk golongan orang-orang yang diputihkan, dijadikan putih berseri wajah-wajahnya pada hari kiamat dengan selalu mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti pemahaman al-jamaah, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka ini yang ya kita ingin ingatkan, bahwa para ulama salaf sekali lagi adalah orang-orang yang paling semangat mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan paling menghargainya. Ada kisah dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. yang ketika dia mendengarkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian ternyata hadis ini luput, beliau belum pernah dengarkan padahal hadis ini terkenal dan hadis yang sahih. Beliau mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sunnatun min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam tablughni." Ya. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," musibah besar. Ada sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum sampai kepadaku. Mereka menganggap ini kerugian besar. Ini adalah malapetaka besar. Kalau satu sunnah sampai mereka tidak pernah dengarkan. Ya, kita bayangkan dengan diri kita berapa banyak kajian yang kita lewati, berapa banyak pembahasan masalah agama yang tidak kita begitu perhatikan. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala masih ada kesempatan belajar, masih bisa mengkaji agama, masih bisa membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari para ulama terdahulu, Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, "Idza balagaka syai'un minal khairi fa'mal bihi walau marratan takun min ahli." Takun min ahli. Kalau sampai kepadamu satu kebaikan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusahalah untuk amalkan meskipun satu kali supaya kamu termasuk ahlinya, golongan orang-orang yang mengamalkannya, mendapatkan pahala karena menghidupkannya. Ini semua kita dapatkan dengan belajar sunnah. Meskipun satu kali kita amalkan, karena satu kali ini akan menjadi sebab terbukanya hidayah untuk kebaikan-kebaikan berikutnya. Sampai juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ketika dia mendengar, diriwayatkan kepada beliau, Nabi SAW pernah berbekam. Dibekam oleh salah seorang sahabat. Kemudian beliau memberikan upah kepada tukang bekam satu dirham. Satu dirham, uang perak. Ketika mendengarkan ini, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala setelah mendengarkan hadis ini langsung memanggil tukang bekam, membekam dirinya, memberikan upah satu dirham. Padahal ini tidak wajib. Tapi karena dalam rangka mengamalkan sunnah. Ya. Dalam rangka mengamalkan sunnah Nabi SAW, karena mereka sangat mengagungkan kebaikan seperti ini. Dan dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala mengagungkan dan memuliakan mereka. Sebagian ulama salaf bahkan ada yang berkata, "In istata'ta alla tahuqqa ra'saka illa bil athari faf'al." Kalau kamu mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan mengikuti sunnah, maka lakukanlah. Ya, ini menggaruk kepala refleks orang lakukan, iya kan? Masa kita menggaruk kepala kita tunggu apa sunnahnya menggaruk kepala ya? Kan tidak. Tapi ini gambaran tentang mubalaghah. Bagaimana kesungguhan mereka? Kalau seandainya kamu bisa menggaruk yang gatal di kepalamu dengan mengikuti sunnah, lakukan. Saking bagaimana mereka memuliakan dan mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak meremehkannya. Makanya di kalangan mereka majelis ilmu itu hidup. Belajar agama itu benar-benar mereka berikan perhatian besar. Ya, mereka jadikan sebagai waktu yang utama. Kan sudah pernah kita sebutkan di dalam kitab Ma'alimu fi tariqi talabil ilmi, sebagian dari para ulama salaf dulu, karena dia sudah mengkhususkan waktunya untuk menghadiri majelis ilmu, maka sampai pun ketika misalnya gurunya berhalangan, tidak ada pengajian, libur waktu itu. Bukan seperti kita sekarang kalau libur, wah berarti bebas, kita ngopi, kita pergi ke sana kemari, cari makan dan seterusnya, tidak. Dia tetap datang di majelis itu, duduk, dia baca Al-Quran atau dia berzikir. Ditanya kenapa? Karena saya sudah ya ini menjadikan waktuku untuk menuntut ilmu hari ini, maka saya tidak akan gunakan untuk yang lain. Ya ini saking menjaganya supaya tidak digunakan untuk yang lain, maka dia gunakan untuk kebaikan, tetap hadir di majelis tersebut, dia duduk, ya maka dia membaca Al-Quran atau berzikir sampai habis waktunya, baru kemudian dia pulang. Mereka sangat menghargai agama sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berikan balasan bagi mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Al jaza'u min jinsil amal. Ya. Hal jaza'ul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu tidak lain adalah kebaikan itu juga? Itu yang balasan yang Allah berikan kepada mereka, sebagaimana mereka memuliakan agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebesar itulah kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Taib jemaah sekalian rahimakumullah, Di dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, kelanjutan dari apa yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, kita masih di Kitabul Fadha'il, kitab tentang keutamaan. Ya, supaya kita baca sedikit. Ya, kita masih di pembahasan lanjutan, yaitu fadlu salatil jamaah, keutamaan salat berjamaah. Di sini juga kita baca, kita akan pelajari bagaimana sikap para sahabat dalam menyikapi amalan-amalan yang utama dalam agama ini. Kita lihat penjelasan lanjutan ya dari kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang kita sampai di hadis nomor 1069. Jadi masih di bab keutamaan salat berjamaah. Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkata, wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia, sahabat yang senior, Abdullah bin Mas'ud Al-Hudzali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, man sarrahu an yalqallah ta'ala ghadan musliman falyuhafid ala haula is-salawat haitsu yunada bihinna. Barang siapa yang menginginkan untuk berjumpa Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat sebagai seorang muslim, maka hendaknya dia menjaga salat 5 waktu haitsu yunada bihinna, ketika dikumandangkan azan. Ya, ini salat berjamaah. Tentu ini termasuk bagi perempuan salat di awal waktu. Ya. Melaksanakan salat di awal waktu adalah bukti kita bersegera dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Kan salat sudah pernah kita sebutkan, amal itu syaratnya diterima 2, ikhlas dan ittiba, tapi ada syarat kesempurnaan amal juga 2. Al-akhdhu bil quwwah dan al-musara'ah ilaihi. Mengamalkannya dengan kuat, dengan semangat, tidak malas-malasan, dan yang kedua bersegera menunaikannya. Ya, kalau laki-laki karena diwajibkan mereka berjamaah menurut pendapat yang terkuat, kata Ibnu Mas'ud di sini, siapa yang ingin bertemu Allah besok dalam keadaan sebagai seorang muslim, yakni orang yang diridhoi oleh Allah, maka hendaknya dia menjaga salat 5 waktu ketika azan dikumandangkan, yakni salat berjamaah. Ya. Apapun kesibukan kita, kita sedang berkendaraan, azan dikumandangkan, berhenti. Orang berpikir nanti saja. Sekarang kalau kita berpikir logika, antum kerjakan nanti sama sekarang kan sama. Waktunya juga tetap kita akan belikan waktu, luangkan waktu. Tapi kalau kita laksanakan sekarang, kita dapatkan keutamaan. Apalagi ini wajib. Apalagi tidak ada kebutuhan mendesak. Berhenti, laksanakan sholat. Dan itu adalah untuk kemaslahatan dan kebaikan kita. Urusan yang akan kita lakukan, kita butuh taufik dari Allah. Kalau kita mulai dengan sholat, kita laksanakan terlebih dahulu, Allah akan mudahkan taufiknya bagi kita untuk melaksanakan urusan tersebut dalam keadaan kita diberkahinya. فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سُنَنَ الْهُدَى. Karena, ya ini alasan yang beliau sebutkan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah petunjuk. Wa innahunna min sunanin huda, dan sungguh salat 5 waktu yang dilaksanakan berjamaah ketika adzan dikumandangkan, ini adalah termasuk sunnah-sunnah petunjuk. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi lataraktum sunnata nabiyikum. Seandainya kalian lebih memilih salat di rumah-rumah kalian, sebagaimana orang yang ketinggalan berjamaah ini melaksanakan salat di rumahnya, berarti kalian telah meninggalkan sunnah nabimu. Ini jelas mempertegas tentang wajibnya salat berjamaah. Meskipun melaksanakan salat di rumah sah salatnya, tapi berdosa. Itu menurut pendapat yang terkuat, karena jamaah bukan syarat sahnya sholat. Tapi kalian telah melakukan, ya tadi berdosa, juga meninggalkan sunnah. Ya, ini menunjukkan tidak boleh meremehkan sholat berjamaah. Maka sungguh berarti kalian telah meninggalkan sunnah nabimu. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dholaltum, Dan kalau kalian meninggalkan sunnah Nabimu sallallahu alaihi wasallam, maka pasti kalian akan tersesat. Pasti kalian akan tersesat. Jadi kesesatan karena apa? Tidak mau mengikuti sunnah, tidak mau belajar sunnah, tidak mau menegakkan sunnah, tidak bersabar di atas sunnah. Ini salat berjamaah, belum sunnah-sunnah yang lain. Kalau kalian meninggalkan sunnah Nabimu, sungguh kalian akan tersesat. Ya. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Sungguh aku telah melihat keadaan kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang ya, tertinggal melaksanakan salat berjamaah. Tidak ada seorang pun yang memang tidak mau melaksanakan salat berjamaah kecuali orang munafik yang telah dimaklumi kemunafikannya. Kecuali orang munafik yang telah jelas diketahui kemunafikannya. Ini yang meninggalkan salat berjamaah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi wa yunada bainar rajulaini hatta yuqama fis saff, rawahu Muslim. Sungguh ada seseorang ketika salat berjamaah yu'ta bihi ya, dibawa, dituntun atau dipapah, yuhada dipapah oleh orang lain, didatangkan ke dalam saf untuk salat berjamaah, yuhada bainar rajulaini ya, yang dipapah oleh dua orang, di antara dua orang, kemudian ditegakkan di dalam saf untuk bisa melaksanakan salat berjamaah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Di dua hadis yang sebelumnya kita pernah baca, berapa hadis sebelumnya, ketika yang satu orang yang buta, yang beralasan tidak ada yang menuntun dia ke masjid, apalagi di Madinah banyak binatang buas, banyak serangga-serangga yang berbisa, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah kamu mendengarkan azan? Kalau begitu, jawab, datang, wajib. Ya, yang satu lagi takut, namanya dia buta, takut tersesat, diperintahkan juga untuk tetap datang. Nah, apalagi orang yang normal seperti kita, tidak ada halangan. Maka hadis ini atau ucapan Ibnu Mas'ud ini, dan ingat kalau ucapan seperti ini ada kata-kata munafik, ada kata meninggalkan sunnah, ini tidak mungkin diucapkan dari pikiran semata-mata. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in bukanlah orang yang sembarang asal bicara. Yang seperti ini ada hukumnya marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan mengucapkan ini pasti setelah mendengar dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Wa fi riwayatin qala, dalam riwayat lain Ibnu Mas'ud mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu wasallam allamana sunanal huda." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami sunnah-sunnah petunjuk. Wa inna min sunanil huda as-salatu fil masjidil ladzi yu'adzanu fihi. Dan termasuk sunnah-sunnah petunjuk adalah melaksanakan salat di masjid yang dikumandangkan adzan padanya, yakni salat berjamaah. Nah, ini hadis ya, sekali lagi adalah hadis yang sahih. Kita perhatikan faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, al-muhafadatu ala salawati fi waktiha hiya sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil dari kitab Bahjatun Nadirin ya, Syarah Riyadhus Salihin, penjelasan dari Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Menjaga salat lima waktu pada waktunya, yakni dilaksanakan di awal waktu bersama jamaah, ini adalah termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huduruha jama'atan tanzilatu manzilatal wajib alal qadiri lil huduril jamaah. Dan menghadirinya, melaksanakannya secara berjamaah, kedudukannya adalah wajib bagi orang yang mampu menghadirinya. Bagi orang yang tidak punya alasan, tidak sakit, kemudian tidak dalam keadaan ada udzur yang menghalanginya, ini bagi laki-laki tentu saja kita tahu ya, karena bagi perempuan mereka tidak wajib diwajibkan salat berjamaah, bahkan lebih bagus salat di rumahnya. Yang kedua, listalawatil mafrudati awqatun ma'lumatun kama qala Allah ta'ala inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Salat lima waktu yang wajib itu memiliki waktu-waktu yang telah dimaklumi. Sebagaimana makna firman Allah di surat An-Nisa ayat 103, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman yang Allah tentukan waktunya, tetapkan waktunya. Kemudian yang ketiga, as-salatu fil baiti ma'a qudratir rajuli hudurul jama'ati mukhalifun li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga jelas ya. Melaksanakan salat di rumah padahal orang itu mampu, laki-laki itu mampu untuk salat berjamaah, menghadiri jamaah di masjid, ini menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pernyataan Ibnu Mas'ud di sini tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya. Bahkan dia menceritakan tentang keadaan para sahabat di waktu itu. Ya, menunjukkan ini orang yang melaksanakannya di rumah tanpa ada udzur tadi menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang keempat, at-tahawunu fi sunnatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hadihi wa i'tibaril muhimmi wal ahammi ala za'mi qailiha huwa ad-dhalalu bi ainiha wal khuruju an hadi nubuwatil muhammadi wa dhalika anna dinallahi kullun la yatajazza. Meremehkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan petunjuknya, atau menganggap kita lakukan yang paling penting dulu, ya, menurut persangkaan orang yang mengatakan ini, itulah kesesatan pada zatnya. Ada sebagian orang yang mengatakan kita jangan dulu perhatian masalah jamaah, yang paling penting kita lakukan dulu adalah ini dan itu. Bagaimana mungkin kita akan dibantu menegakkan sesuatu yang kata mereka itu inti, kalau perkara-perkara yang seperti ini kita tidak tegakkan, padahal ini semua merupakan sebab pertolongan dari Allah, dan meninggalkannya adalah kesesatan. Bagaimana Allah menolong kita kalau kita sendiri tidak menolong agamanya? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Ya, ini kamu menegakkan agama, disitulah sebab turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ini merupakan sikap ya berpaling dari petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu karena agama ini adalah agama yang bersifat keseluruhan, tidak bisa dibagi-bagi dengan apa? Ini inti, ini cuma kulit, ini yang harus kita fokuskan, ini ditinggalkan sementara, tidak. Agama ini tetap kita pelajari yang paling penting, misalnya tauhid, tapi yang lain tetap kita bahas, tetap kita kaji, tetap kita laksanakan dengan benar. Bukan berarti kalau sekarang kita menegakkan tauhid, berarti sholat kita laksanakan serampangan, zikir kita laksanakan tanpa ada petunjuk. Tidak. Tetap kita dahulukan belajar akidah, belajar tauhid, tapi pengamalan yang lain tetap kita amalkan dengan sesuai dengan petunjuk yang benar. Ya, yang diajarkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat atau yang kelima, al-khamisah, faedah yang kelima, la yatakhallafu an salatil jama'ati illa munafiqun ma'lumun nifaq. Tidaklah meninggalkan salat berjamaah ya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali orang munafik yang telah dimaklumi kemunafikannya. Ya maksudnya sekarang kalau kita ingin praktekkan ini ya tidak bisa kita tuduh. Karena belum tentu orang awam itu paham hukumnya. Kita perlu jelaskan kepada mereka bahwa ini di zaman para sahabat Nabi SAW. Hanya orang-orang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya yang meninggalkan salat berjamaah. Maksudnya di zaman sekarang ya harusnya kalau kita benar-benar peduli sama iman kita, pasti kita akan memperhatikan salat berjamaah. As-sadisa yang keenam, As-sahabat radhiyallahu anhum kana indahumul hirsu syadidu ala iltizami bihadiy nubuwah wa adamu tadyi'il ajri wal jama'at. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka memiliki semangat yang kuat untuk berpegang teguh dengan petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyia-nyiakan keutamaan pahala ya berjamaah, salat berjamaah. Mereka tidak meremehkan pahala salat berjamaah. Mereka bersungguh-sungguh untuk berpegang teguh dengannya sampai tadi orang yang sakit saja dipapah kemudian ditegakkan di dalam saf. As-sabi'atu yang ketujuh, ta'awunu ahlil Islam fima bainahum ala ta'atillahi ta'ala. Orang-orang muslim selalu berta'awun, tolong-menolong di antara mereka dalam mengamalkan ketaatan kepada Allah. Jadi ada orang yang pergi ke masjid, kita lihat ternyata dia cacat atau mungkin bahkan dia buta, kita berlomba untuk menolong dia, menuntun dia agar dia bisa datang ke masjid salat berjamaah, kita ikut dapat pahala. Dan pahalanya besar karena menolong dia dalam menegakkan kebaikan, apalagi sampai perkara yang merupakan wajib. Ya, ini selalu dihidupkan di kalangan kaum muslimin. Kemudian yang ke-8, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ma tuwfiya illa wa qad atamma lahum bayana sunanil huda allati yataqarrabuna biha ila Allah ta'ala wa yuqarribuhum ilaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau wafat dipanggil menghadap Allah kecuali beliau telah menyempurnakan penjelasan tentang sunnah-sunnah petunjuk kepada kaum muslimin, kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in, untuk mendekatkan diri dan mendekatkan, untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ini pelajaran yang sangat berharga dari ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa sunnah seperti ini tidak boleh kita remehkan karena menyebabkan kerusakan, menyebabkan kesesatan, ya, salat berjamaah maupun sunnah-sunnah yang lain. Baik, kemudian hadis berikutnya, satu hadis lagi kita selesai ini. Kita ambil hadis nomor 1070. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Darda, sahabat yang mulia, nama lengkapnya adalah Uwaimir radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihi musallatu illa qad istahwadha alaihi musyaitanu fa alaikum bil jama'ati fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyata." Rawi Abu Daud bi isnadin hasan. Dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada tiga orang yang tinggal di sebuah perkampungan atau di sebuah badu, yakni lebih kampung lagi, apa dusun ya, di sebuah perkampungan, sebuah desa atau sebuah dusun, yang tidak ditegakkan di kalangan mereka salat berjamaah kecuali syaitan akan menguasai, mengendalikan mereka. Maka hendaknya kalian selalu berjamaah, termasuk salat berjamaah maksudnya, dan hanyalah serigala itu akan memakan dari kawanan kambing yang seekor kambing yang menyendiri karena dia menjauh dari jamaah. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasan. Ya, hadis ini ya memang rawi-rawinya semua terpercaya kecuali As-Sa'ib Ibnu Hubaysh, yang kata Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kashif, dia ini shaduq, ya, ini orang yang jujur, derajat hadisnya hasan. Ini semakna dengan ada hadis riwayat At-Tirmidzi yang diriwayatkan oleh Umar Ibnu Khattab dan dinyatakan sahih oleh Syarh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal furqata." Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian berpegang dengan jamaah dan hati-hati kalian dari yang namanya perpecahan. Fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini abad. Karena syaitan itu selalu bersama orang yang sendirian dan dia lebih jauh dari orang yang berdua. Jadi semakin banyak, maka itu semakin baik, semakin menjauhkan kita dari syaitan. Itu hadisnya, hadis juga yang sahih. Baik, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, wujubul adzani wal iqamati li salatil jamaah, wajibnya adzan dan iqamah untuk salat berjamaah. Sampai pun di masjid tidak ada orang, misalnya yang datang di satu kampung, kita adzan. Sampai pun kita hanya berdua misalnya yang salat tiga orang, tetap kita kumandangkan adzan. Kalau kita di masjid, bahkan sudah kita ketahui ini juga berlaku kalau kita salat di rumah, ya, ada perintah untuk mengumandangkan adzan dan iqamah. Atsaniyatu yang kedua, asyaitanu yastahwidhu 'alal ghafilina fi ta'ati wal ibadah. Syaitan itu akan menguasai orang-orang yang lalai dalam melaksanakan ketaatan dan ibadah. Maka kalau antum dengar ada perkampungan yang angker, tempat yang angker, yakin di situ pasti tidak dikumandangkan adzan, tidak orang laksanakan ibadah, jarang orang yang mengamalkan ketaatan kepada Allah. Karena kalau tempat yang sering dikumandangkan adzan, dikumandangkan kajian-kajian, diperdengarkan hal-hal yang baik, itu akan dijauhi oleh syaitan, syaitan yang jahat. Ya. Baik. Ats-tsalitsatu yang ketiga, faedah yang ketiga, al-haddu ala salatil jamaah li'anna al-jama'ati tu'inu ala ta'at. Anjuran atau motivasi untuk selalu salat berjamaah karena yang namanya bersama-sama itu akan membantu kita untuk mengamalkan ketaatan. Ya, dengan kebersamaan itu akan memotivasi kita semangat melakukan ketaatan. Kemudian yang terakhir, asyaitanu la yaqdiru alal jamaah fa innama yahlukun nasu bin firadihi fa wa innama yuhlikun nasa bin firadihi bihim wa infisalihi an ikhwanihim. Syaitan tidak mampu untuk menguasai orang yang berjamaah, ya, tetapi hanyalah dia bisa membinasakan manusia ketika orang ini menyendiri. Menyendiri tidak bersama jamaah yang lain atau terpisah dari teman-temannya. Wa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanami al-qasiyah. Ya, serigala itu hanya bisa memangsa kambing yang menyendiri, tidak mau berkelompok dengan kambing yang lain. Demikian pula mangsa-mangsa yang lain ketika dia menyendiri itu yang akan mudah akan mudah dikuasai oleh serigala atau hewan yang memangsa. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jadi ini merupakan perumpamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebutkan keutamaan orang yang selalu berjamaah sehingga jauh dari kekuasaan syaitan untuk bisa memangsanya. Baik, barakallahu fikum. Cukup sampai di sini kajian kita dan selesai pembahasan keutamaan salat berjamaah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari kajian yang kita adakan di kesempatan kali ini di masjid yang mubarak ini. Barakallahu fikum. Sebelum kita akhiri, mungkin ada satu atau dua pertanyaan, saya persilakan.
1: Assalamualaikum Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan dari akhwat juga Ustaz.
0: Ya, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Pertama, apa pengaruh rutinitas sholat berjamaah terhadap pembentukan karakter disiplin, tepat waktu, dan tanggung jawab seorang suami atau ayah dalam mengatur waktu keluarga? Dan yang kedua Ustaz, bagaimana keutamaan pahala 27 derajat dalam sholat berjamaah bisa mendorong seorang laki-laki untuk lebih memilih ke masjid dibandingkan tidur siang atau kegiatan santai lainnya di sela-sela pekerjaan, Ustaz?
0: Iya, barakallahu fikum. Tentu saja sholat berjamaah memberikan faedah dunia dan akhirat, termasuk yang disebutkan tadi, kedisiplinan, kemudian tanggung jawab. Ya, karena ketika seorang bisa menunaikan ibadah tepat pada waktu menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memudahkan baginya taufik, memudahkan baginya bimbingan kebaikan. Sudah kita tahu kaidahnya dalam Islam, al-hasanat yad'u ba'duha ba'dhan, kebaikan itu akan mengajak satu sama lainnya. Orang yang terbiasa salat berjamaah Maka dengan sebab itu Allah akan mudahkan dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya, termasuk menunaikan tanggung jawab dengan baik, disiplin dan seterusnya, apalagi terhadap anggota keluarganya. Ya, kemudian tadi yang kedua, masalah keutamaan salat berjamaah. Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Ya, hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Salat berjamaah itu lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Ya, tentu keutamaan seperti ini akan berlomba dikejar oleh orang-orang yang beriman, apalagi menurut pendapat yang terkuat ini wajib hukumnya. Ya. Kalau orang yang buta saja tidak diberi udzur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi orang yang mampu.

0: ya, daripada kita memilih melaksanakan urusan-urusan dunia kita yang karena kita jauh dari petunjuk Allah karena meninggalkan salat berjamaah, akhirnya urusan-urusan kita pun tidak akan membawa kepada keberkahan dan kebaikan. Nah, barakallahu fiik.
1: Baik, kurang lebih saat ini ada pertanyaan berikutnya.
0: Ya.
1: Nah, bismillah, izin bertanya Ustaz. Ustaz, saat azan berkumandang, kami melaksanakan salat berjamaah di musala kantor Ustaz. Apakah sudah termasuk atau sama keutamannya dengan menegakkan salat di masjid Ustaz?
0: Iya, barakallahu fikum. Kalau itu musala memang disiapkan untuk tempat salat, maka boleh. Kalau cuma salat lima waktu boleh. Kalau salat berjamaah harus ke masjid. Tapi kalau itu sekedar salat lima waktu yang misalnya salat duhur, salat asar atau maghrib, maka boleh kita laksanakan di musala. Ya, saya ingat seperti di Madinah misalnya, di tempat kami kuliah di kampus Universitas Islam Madinah, itu juga ada musala di masing-masing kuliah. Itu kita laksanakan salat di situ. Juga ada masjid, masjid milik kampus keseluruhan. Tentu lebih utama kita laksanakan di masjid besar karena jamaahnya lebih banyak. Tetapi kalau tidak pun tidak bisa, maka boleh kita laksanakan di musala, musala yang ada, ya. Sebagaimana di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap kabilah itu punya masjid tersendiri di kampung mereka. Tapi nanti ketika salat Jumat, mereka datang ke masjid Nabawi untuk salat berjamaah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat Jumat. Ya, jadi tetap kalau masalah keutamaan, lebih utama masjid yang besar, tapi tetap keberadaan musala tersebut diperbolehkan kita laksanakan berjamaah di situ. Barakallahu fikum. Nah,
1: kita bacakan satu pertanyaan lagi, Ustaz. Ada ya. Pertanyaan, Ustaz, apakah apabila kita terlambat pelaksanaan sholat qobliyah subuh, kan sunnahnya bisa kita kerjakan setelah sholat subuh. Pelaksanaan ini apakah berlaku hanya untuk orang yang selalu rutin mengerjakan qobliyah subuh saja, atau tidak mesti, Ustaz?
0: Iya, untuk orang yang rutin. Untuk orang yang rutin melaksanakan qobliyah subuh atau sholat-sholat rawatib yang lain, boleh dia qadha. Kalau ada udzur atau terlambat atau sesuatu yang menghalanginya sehingga tidak melaksanakannya, dia bisa laksanakan setelah salat subuh langsung atau bisa juga setelah matahari terbit. Dia laksanakan dengan niat untuk mengganti kebiasaan yang dia laksanakan sunnah rawatib sebelum subuh ataupun salat sunnah rawatib di waktu-waktu yang lain. Nah, barakallahu fiik. Baik. Kalau sudah selesai, kita cukupkan sampai di sini. Kajian kita semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan bagi kita.

0: husnuzan. Saatnya sekarang husnuzan. Jangan husnuzan lagi zina, husnuzan. Allah Maha Pengampun, jangan. Kalau lagi maksiat, husnuzan, kuatkan apa? Kuatkan, maksudnya kuatkan rasa takut daripada harapan. Tapi kalau sudah mau mati, husnuzan. Bahkan di antara kebiasaan para salaf, ya. Bagaimana mereka mengingatkan kebaikan-kebaikan orang yang mau meninggal dunia, seperti Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika menemui Umar bin Khattab yang akan meninggal dunia, tatkala ditikam oleh Abdul Majusi, maka Ibnu Abbas berkata, memuji Umar, "Laqad sahibta Rasulullah, kau telah menjadi sahabat Nabi. Fa ahsanta suhbatahu, dan kau menjadi sahabat yang baik bagi Rasulullah. Tsumma faraqtahu wa anka radin, dan kau berpisah dari Nabi dan Nabi berpisah dari engkau, dan dia dalam kondisi ridha kepada engkau, wahai Umar. Tsumma sahabta Abu Bakrin fa ahsanta suhbatahu, kemudian kau berteman bersahabat dengan Abu Bakar setelah Nabi meninggal, dan kau berbuat persahabatan yang baik dengan Abu Bakar. Tsumma faraqtahu wa huwa anka radin, kemudian kau berpisah darinya sementara dia ridha kepada engkau. Tsumma sahabtahum, kemudian kau bersahabat dengan kaum muslimin, fa ahsanta suhbatahum, dan kau memunculkan persahabatan yang baik dengan kaum muslimin. Wala in faraqtahum la tufariqannahum wa hum anka radin radun, kalau engkau pun meninggalkan kaum muslimin, mereka akan ridha kepadamu. Ibnu Abbas juga ketika Aisyah akan meninggal dunia, Ibnu Abbas memuji Aisyah untuk memperkuat harapan. Kata Ibnu Abbas, "Fa anti bi khairin insyaallah, ibunda engkau dalam kebaikan insyaallah. Zaujatu Rasulillah, engkau istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yankah bikran ghairaka, Rasulullah tidak pernah menikahi wanita gadis kecuali engkau. Wa nazala uzruki minas sama ghairaki, walam yankih bikran ghairaki, Rasulullah tidak pernah menikah gadis kecuali engkau. Wa nazala uzruki minas sama, dan Allah turunkan ayat-ayat untuk membela engkau dari langit. Bergembiralah." Demikian juga Sahih Muslim dari Abdurrahman bin Syamama Al-Mahri qala hadarna Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Amr bin Al-As ketika akan meninggal dunia, fa baka tawilan, maka dia pun menangis. Wa hawwala wajha ila al-jidar, maka dia palingkan wajahnya ke arah dinding. Fa ja'ala ibnuhu yaqul, anaknya mungkin Abdullah bin Amr bin Al-As atau anak yang lain, dia berkata, "Ya abata, wahai ayahanda, amma basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadha, bukankah Rasulullah pernah kasih kabar gembira tentang kau begini-begini? Amma basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadha, bukankah Rasulullah pernah kasih kabar gembira kepada engkau tentang ini?" Jadi membuat agar semakin berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun memunculkan harapan kepada Allah di akhir hayat tidak mudah. Husnudzan kepada Allah tidak mudah. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Al-Jawbul Kafi, orang yang suka maksiat dia susah husnudzan. Apalagi setan datang ketika itu mengerahkan segala tenaganya, "Kau bentar lagi tewas tukang maksiat. Mana Allah mengampuni kamu?" Dia benar-benar ya lalu ketakutan. Ketakutan. Dibuat suudzon sama Allah. Dibuat suudzon. Ada yang dibuat benci sama Allah ketika akan meninggal dunia. "Sudah hidup susah, saya mati lagi sekarang." Jadi jengkel sama Allah. Saya ada kisah, ada seorang bapaknya di akhir hayatnya tukang maksiat. Anaknya selalu mendakwahi dia, mendakwahi, akhirnya bapaknya jengkel mau meninggal, dia bilang, "Mana Al-Qur'an?" Dia ambil Al-Qur'an, ternyata dia ludahi Al-Qur'an. Bukan mau dibaca, dia ludahi. Jadi yang bilang, "Tenang, nanti saya mau mati baru husnuzan." Kadang-kadang belum sempat husnuzan mati duluan. Ketabrak mobil selesai. Enggak sempat ngatur hati. Dan kalaupun kita sempat merasakan sisa nyawa terakhir, nafas terakhir, belum tentu bisa husnuzan. Kalau kita biasanya hidup memang suka apa? Maksiat. Tapi sunnahnya kalau orang akan meninggal dunia, berusaha untuk berbaik sangka kepada Allah, Tuhan yang maha baik, lebih baik daripada, lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada pada anaknya. Demikian saja ikhwan, kajian yang disampaikan sudah terlalu panjang ya, sampai sini saja. Tidak usah ada tanya jawab ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya
2: alihi wa ashabihi wa man wala, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwan Islam a'azzakumullah, para pemirsa dan pendengar roja di manapun Anda berada, beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Kadiroja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat.
1: Roja TV, selamat menikmati dan kajian Islam.

zannya. Ya. Saya akan ketemu dengan Allah yang saya sudah puasa 80 kali bulan Ramadan. Allah Maha Baik. Jadi timbulkan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، Ikhwatal Islam rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang telah menciptakan surga.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Ikhwatul iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
3: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meninggalkan salat malam bagi yang sudah biasa mengerjakannya.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan salat malam, kemudian futur ia meninggalkannya.

0: Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Nabi bersabda, qala Rasulullah SAW, yaqulullah tabaraka wa ta'ala, ya bna Adam, tafarrag li'ibadati, amla' sadraka ghinan, wa asuddu faqrak, wa illam taf'al, mala'tu yadayka syugla, wa lam asudda faqrak. Nabi bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, hendaklah kamu luangkan waktumu untuk ibadah kepadaku. Aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan. Aku akan tutup kefakiranmu. Kalau engkau tidak lakukan, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan tutupi kefakiranmu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Jadi ikhwan fil din, azakumullah. Jadi Allah menyuruh kita untuk meluangkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah SWT, dan Allah akan memberikan kecukupan kepada kita dan menutupi kefakiran kita. Dan kalau kita ditakdirkan oleh Allah,
1: ayo segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kawan-kawan, rekan-rekan di pelabuhan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan bahasan kita dari sebelumnya. Kita sudah selesai dari kitab Al-Usul As-Salasah, dan ini sebenarnya adalah kelanjutan dari kitab Al-Usul Salasah, ya, berkaitan dengan empat kaedah penting yang berkaitan dengan Tauhid. Empat kaedah penting yang berkaitan dengan Tauhid. Dan ini adalah buku mukaddimah sebelum seorang pelajari kitab Tauhid, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Adapun empat kaedah ini berkaitan tentang bagaimana hakikat kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di kalangan musyrikin Arab. Ya, saya akan memberikan gambaran tentang buku ini isinya apa. Ya, jadi Al-Qawaidul Arba. Itu empat kaedah dasar. Ya, dalam memahami Tauhid. Ya. Kaidah ini terdiri atas dua buku ini, atau buku ini terdiri atas dua poin. Yang pertama isinya mukaddimah, yang kedua adalah intisari kitab, pematannya. Ya. Mukaddimah ada dua poin yang dibahas, yaitu yang pertama bahwasanya tujuan kita diciptakan. Diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian poin yang kedua tentang hakikat Millah Ibrahim. Ibrahim, ya, yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Adapun intisari kitab, maka ada empat kaedah, ya, empat kaedah. Apa saja empat kaedah itu? Yang pertama, bahwasanya kaum musyrikin Arab mengakui rububiyah Allah. Apa itu? Maksudnya mengakui Allah itu ada. Mengakui Allah Maha Pencipta.

Allah yang Allah Esa dalam mencipta. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala Allah memberi rezeki dan lain-lain. Ini kaidah yang pertama ya yang termaktub dalam buku ini. Kemudian kaidah yang kedua adalah tentang yang kedua yaitu bahwasanya hakikat kesyirikan mereka mereka adalah menjadikan sesembahan mereka mereka sebagai pemberi syafaat syafaat bagi mereka di sisi Allah atau yang kedua perantara untuk mendekatkan perantara untuk mendekatkan mereka kepada Allah sebagai perantara untuk mendekatkan mereka kepada Allah kepada Allah. Ini kaidah yang kedua. Kemudian kaidah yang ketiga yang dibahas dalam buku ini adalah model syirik, model kesyirikan kaum musyrikin di zaman Nabi. Di zaman Nabi banyak ya. Banyak ya. Nah, maksudnya banyak, yaitu ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah batu, berhala, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah menyembah berhala, ada yang menyembah Nabi Isa seperti dan lain-lain ya. Jadi kita harus mengenal apa sih model kesyirikan orang musyrikin Arab ketika Nabi diutus kepada mereka. Sebenarnya kesyirikannya apa saja? Itu dibahas pada kaidah yang ketiga. Adapun kaidah yang terakhir, kaidah yang keempat yaitu kaum sebagian kaum musyrikin zaman sekarang atau orang-orang musyrik zaman sekarang lebih parah dari kaum musyrikin zaman Nabi SAW.

0: dari sisi dalam kondisi sulit, dalam kondisi genting, mereka tetap syirik. Adapun kaum musyrikin Arab, dalam kondisi genting, mereka bertauhid. Mereka bertauhid. Inilah kaidah keempat yang sebagai penutup kitab ini. Ya, saya ulangi. Inilah al-qaidul arba. Qaidul arba dalam bahasa Arab artinya empat kaidah. Yaitu empat kaidah dasar dalam memahami tauhid. Ya, yang buku ini kalau kita bagi secara umum ada dua sisi, mukaddimah. Sebagaimana kitab usul salaf ada mukaddimah, ada isinya. Mukaddimah di antara yang dibahas adalah tujuan, mengingatkan kita tentang tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian hakikah milah Ibrahim, kita disuruh mengikuti Nabi Ibrahim. Ya, karena tauhid yang sedang kita bahas tauhidnya Nabi Ibrahim. Ya, nanti ada kita bahas insyaAllah. Hakikat milah Ibrahim yang kita diperintahkan untuk mengikutinya itu apa. Setelah itu baru masuk intisari kitab. Intisari empat inilah empat kaedah yang mau dibahas. Yang pertama, kaum musyrikin mengakui rububiyah Allah. Mereka mengakui Allah itu ada, mereka mengakui Allah yang maha pencipta, Allah memberi rezeki, Allah mengatur alam semesta, mereka akui. Yang kedua, hakikat kesyirikan mereka, kalau begitu apa? Kalau mereka mengakui Allah subhanahu wa ta'ala pencipta, lantas hakikat kesyirikan, kenapa mereka menyembah selain Allah? Karena mereka menyembah selain Allah sebagai pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah, atau sebagai perantara untuk mendekatkan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kaidah kedua. Kaidah ketiga, model kesyirikan kaum musyrikin di zaman Nabi SAW itu banyak. Ya, ada yang menyembah, jangan disangka menyembah batu doang. Banyak, ada menyembah berhala, ada. Berhala ini pun sebagai simbol orang soleh, seperti Lata. Ada yang menyembah malaikat, menyatakan malaikat putri-putri Allah, yang menyembah orang soleh. Ya, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah Nabi Isa, ada yang mengatakan Uzair putra Allah, dan lain-lain. Jadi itu semua musyrikin didapati oleh Nabi di zaman tersebut. Baik musyrikin Arab, maupun Yahudi, maupun Nasrani. Semuanya didakwahi oleh Nabi SAW dan semua menyimpang dalam La ilaha illallah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Syekh memberi peringatan bahwasanya sebagian orang musyrik zaman sekarang terjerumus dalam kesyirikan lebih parah daripada kaum musyrikin zaman Nabi SAW. Bukan dari segala sisi, enggak ya. Jangan disalahpahami. Tapi dari satu sisi, di mana orang-orang musyrikin zaman dahulu, kalau mereka dalam kondisi genting, mereka bertauhid. Nanti akan disebutkan dalilnya. Mereka dalam kondisi genting, mereka membuang seluruh berhala mereka, beribadah kepada Allah semata. Sementara orang musyrikin zaman sekarang sebagian mereka justru dalam kondisi genting, mereka malah pergi ke penghuni-penghuni kubur, malah mengatakan ya Hussein, ya Hussein, ya Ali, ya Ali. Mereka lebih parah daripada kaum musyrikin zaman dahulu dari sisi ini. Ya. Inilah empat kaedah yang akan kita bahas mudah-mudahan dalam dua pertemuan. Pada pertemuan pertama saya akan fokuskan pada mukaddimah dan kaedah yang pertama insyaAllah ta'ala. Baik. Adapun isi dari buku Al-Qaidul Arba, ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, As'alullaha al-Karim, Rabbal Arsyil Azim, an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Beliau buka doa beliau dengan berdoa kepada Allah, aku mohon kepada Allah yang maha mulia, Rabbil Arsyil Azim, Rabbil Arsyil Azim, penguasa arsy yang agung, an yatawallaka fid dunya, agar Allah menolongmu, mengurusimu, ya, di dunia maupun di akhirat, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan agar Allah menjadikan engkau berkah dimanapun engkau berada, wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakar, dan agar Allah menjadikan engkau seorang hamba yang jika diberi kenikmatan bersyukur, wa idza butuliya sabar, dan jika diberi ujian bersabar, wa idza aznaba istighfar, dan jika dia berdosa maka beristighfar, wa fa inna haula istalas unwanu saada, sungguh tiga perkara ini merupakan tanda kebahagiaan. Ini buku indah, bukunya tipis banget ya, Qaidul Arba ini tipis banget ya. Dibuka dengan doa, doa kepada pembaca, ya, agar pembaca tahu bahwasanya niat Syekh Abdul Wahhab menulis buku itulah baik, ya, agar tidak salah dalam memahami tauhid, agar tidak terjerumus dalam kesyirikan, karena banyak orang yang tidak mengerti mereka terjerumus dalam kesyirikan. Sebabnya apa? Karena mereka tidak tahu hakikat kesyirikan orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Sehingga mereka punya gambaran lain, mereka menyangka orang-orang Arab jahiliyah itu hanyalah menyembah batu, begitu saja, menganggap batu pencipta, padahal tidak demikian. Padahal tidak demikian. Ini perlu dipahami. Karena saya bercerita tentang saya sendiri, saya dulu waktu masih kecil, masih SD, SMP, ya saya menyangka orang-orang musyrikin Arab dahulu begitu. Betapa bodohnya mereka menyembah batu. Ya, ternyata mereka mengenal Allah. Ternyata mereka mengakui Allah pencipta. Ternyata mereka juga haji. Ternyata mereka juga umroh. Ya, ternyata mereka menjadikan berhala itu sebagai simbol saja dari orang soleh. Ternyata. Nah, ketika kita mengetahui hakikat kesyirikan orang-orang jahiliyah dahulu, kita lebih mudah menghindar dari kesyirikan. Dan kita lebih mudah untuk mentahkik, merealisasikan tauhid. Karena kita ngerti hakikat kesyirikan orang-orang terdahulu. Inilah tujuan dari buku ini. Maka Syekh membuka dengan doa Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas, ya. Beliau mengatakan, As'alullah al-Karim, aku mohon kepada Allah yang Maha Mulia, Rabbul Arsyil Azim, yang menguasai arsy yang Maha Agung, an yatawallaka fid dunya, agar Allah menolong kau di dunia dan akhirat. Bukan cuma di dunia, di akhirat juga penting. Kemudian dia berdoa lagi, wa an yaj'alaka mubarakan aina makunt, dan agar Allah menjadikan engkau berkah dimanapun berada. Ini penting, karena seorang dikatakan berkah, yaitu benar-benar dimanapun dia berada, dia bermanfaat. Dimanapun dia berada, waktunya bermanfaat. Tidak ada waktu terbuang-buang. Makanya, di antara kenikmatan anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Isa, Nabi Isa ucapkan ketika dia masih kecil digendong oleh ibunya, dia menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, di antaranya dia berkata, wa ja'alani mubarakan aina makuntu. Sungguhnya Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Sebagian ahli tafsir menafsirkan bahwasanya Allah menjadikan dia muallim, guru. Makanya kalau kita buka di Bible atau Injil, masih dijelaskan, ya guru. Itu di antara yang tidak dirubah. Bahwasanya Nabi Isa dulu dikenal sebagai guru. Dimanapun dia berada, dia berkah. Dimanapun dia berada, dia mengajarkan ilmu. Ya. Oleh karenanya, sebagian ulama-ulama kita, ya seperti contoh guru kita Syekh Abdul Razak, hafizahullahu ta'ala, kalau kita ketemu dengan dia dimanapun dia bersafar, dia pasti menyempatkan pengajian meskipun itu cuma bertiga, meskipun itu cuma berempat. Habis sholat ada kata-kata meskipun cuma 10 menit, habis sholat ini, meskipun itu sedang berjalan-jalan, meskipun saya dengan dia dan kawan-kawan kita sedang berjalan-jalan lagi kemana, ke taman, kayak kemana, kayak, tetap saja tidak ada waktu yang pergi begitu saja tanpa ada nasihat, ya. Di antara dalilnya adalah bagaimana sifatnya Nabi Isa alaihissalam, beliau selalu menyampaikan apa? Nasihat. Dan beliau adalah seorang guru sehingga beliau dikatakan berkah. Kata beliau, wa ja'alani mubarakan aina makunt, dan Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Oleh karenanya ketika kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberkahi dalam banyak urusan, harta kita berkah, kemudian umur kita berkah, waktu kita berkah, ya, pandangan kita berkah, pendengaran kita berkah, ucapan kita berkah. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Makanya Syekh Muhammad Abdul Wahab meminta doa kepada Allah, doa yang sangat penting bagi kita semua, yaitu menjadikan kita berkah. Kalau sudah berkah, dimanapun dia bermanfaat. Makanya ketika Nabi SAW pernah memberi teka-teki kepada para sahabat, Nabi berkata, Inna minasyajari lama barakatuha kabarakatil muslim. Fahadithuni mahiya. Kata Nabi SAW, sungguhnya ada pohon-pohon, di antara pohon-pohon yang banyak, ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Kabarkanlah kepadaku pohon apakah itu. Ya. Kemudian Nabi jelaskan, hiya nakhlah, pohon tersebut adalah pohon korma. Kenapa pohon korma dikatakan dia pohon berkah? Yang keberkahan pohon korma disamakan dengan keberkahan seorang muslim. Karena keberkahan pohon korma dari awal sampai akhir, dari akar sampai ujung pohon korma, semuanya bermanfaat. Tidak ada bagian dari pohon korma yang dibuang. Orang mukmin demikian. Dia bermanfaat kepada siapapun, bagi keluarganya bermanfaat, bagi anak-anaknya bermanfaat, bagi tempat kerjanya bermanfaat, bagi temannya bermanfaat, bagi tetangganya dia bermanfaat. Ya, bagi teman kantornya bermanfaat, bagi jamaah masjid dia bermanfaat. Dimanapun dia berada, dia berusaha bermanfaat. Dia tidak bikin masalah. Dimanapun dia datang keberkahan, sehingga kehadirannya dirindukan oleh banyak orang. Ya, karena dimana-mana dia memberi kebahagiaan kepada orang lain. Ini namanya orang yang berkah. Dan itulah seharusnya seorang muslim demikian. Bukan sebaliknya, seorang yang keberadaannya dibenci oleh masyarakat. Masyarakat ingin dia tidak hadir.
1: Kalau dia tidak hadir dalam grup, orang-orang bersyukur, alhamdulillah. Itu namanya bukan orang yang berkah. Taib, ini doa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab kepada kita para pembaca, kita ucapkan amin. Kita ucapkan apa? Amin. Wa an yaj'alaka, doa yang ketiga, ini tiga doa. Wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakar. Dan agar engkau Allah menjadikan engkau termasuk orang yang jika diberi kenikmatan dia bersyukur. Wa idza tuliya sabar, jika diberi ujian dia bersabar. Wa idza adnaba istighfar, kalau dia berdosa dia istighfar. Fa in haula ithalas unwanu saada. Ini tiga perkara adalah tanda kebahagiaan. Selama orang masih berputar pada tiga perkara ini, ketahuilah dia orang berbahagia. Karena kita enggak keluar dari tiga kondisi ini. Entah dapat nikmat, entah diuji, entah kita bermaksiat, ya. Kalau kita dapat nikmat, taat kepada Allah, diberi kenikmatan, kita bersyukur. Kalau kita diuji, tugas kita adalah bersabar. Kalau ternyata kita berusaha bertakwa, ternyata kita bermaksiat, maka kita istighfar. Selama Anda masih berputar pada kisaran tiga ini, sungguhnya Anda sedang bahagia. Maka seorang jangan sampai terlepas dari tiga kondisi ini. Cuma bersyukur atau bersabar, bersabar atau beristighfar. Bersyukur, bersabar atau beristighfar. Dan ini juga doa yang menakjubkan dari Syekh Abdul Wahab kepada para pembaca, dan kita katakan pula amin. Saya ulangi, dia berdoa dengan tiga perkara agar Allah menolong kita, ya, dunia dan akhirat. Allah memegang urusan kita, ya. Karena barang siapa yang dipegang urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka urusannya akan mudah dan lurus, ya. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith fa aslih sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, uruskanlah segala urusanku, fa aslih li sya'ni kullahu, segala urusanku uruskanlah, luruskanlah ya Allah. Wala takilni nafsi tarfata ain, dan jangan biarkan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun dalam sekejap mata. Jadi kalau Allah sudah mengurus urusanmu, selesai, ya, mau urusanmu di dunia maupun akhirat, maka akan lancar, akan mudah, akan berkah dan yang lainnya. Yang kedua tadi Syekh Abdul Wahab mendoakan kita agar kita berkah, karena berkah itu adalah penting sehingga waktu kita semua berkah. Yang ketiga, agar kita memiliki berputar pada tiga kondisi, yaitu hanya bersyukur atau bersabar atau istighfar. Ya, inilah tiga doa yang dibawakan oleh Syekh Abdul Wahab kepada orang yang baca tulisannya. Kemudian beliau berkata, "I'lam arsyadakallahu li ta'atih." Ketahuilah, ya. Ketahuilah, semoga Allah membimbingmu agar bisa mentaatinya, ya. Ketahuilah, semoga Allah membimbing untuk bisa mentaatinya. "Annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Wa bidzalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ketahuilah bahwasanya al-hanifiyah itu millat Ibrahim adalah engkau beribadah kepada Allah semata dengan ikhlas kepadanya, mengikhlaskan agama, dan itulah yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia, dan Allah menciptakan manusia seluruhnya untuk perkara demikian, ya. Allah berfirman, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah semata, dan itulah millat Ibrahim, ya. Itulah millat Ibrahim, ya. Di sini muqaddimah yang pertama yaitu Syekh ingin menjelaskan tentang tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah millah Ibrahim, ya. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Itulah hakikat millah Ibrahim. Kita disuruh untuk mengikuti agama Ibrahim. Nabi Muhammad disuruh untuk ikuti agama Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umih. Ijtabahu hadau ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya wal fil dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin." Kemudian "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Allah memuji Nabi Ibrahim di akhir surat An-Nahl, sungguhnya Ibrahim adalah seorang yang qanit, rajin ibadah. Kemudian hanifan. Hanif artinya condong. Hanif condong. Makanya orang yang kakinya miring disebut hanif, ya, kaki X, ya, disebut hanif. Kenapa? Kakinya miring. Sehingga hanif itu sebenarnya sebagian ulama mengatakan, ada khilaf memang, tapi sebagian ulama mengatakan hanif itu bukan artinya lurus. Hanif itu secara bahasa Arab artinya miring. Miring maksudnya apa? Miring menuju tauhid, jauh dari kesyirikan. Jauh dari kesyirikan. Namanya orang hanif itu orang yang selalu condong kepada tauhid dan benar-benar menjauhkan diri kesyirikan. Itu namanya hanif. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang sangat kencang terhadap kesyirikan. Ya, dia sangat takut dengan kesyirikan, bahkan menjauhkan diri kesyirikan. Dia hanif. Hanif. Jadi tidak nyerempet-nyerempet kesyirikan, tapi benar-benar condong jauh daripada kesyirikan. Bukannya sekedar lurus, bahkan condong, yaitu jauh daripada kesyirikan, ya. Makanya Allah mengatakan di ketika mensifati Nabi Ibrahim, kata Allah, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, "An ittabi' millata Ibrahim hanifa," hendaknya engkau mengikuti ajaran Ibrahim, "wa ma kana minal musyrikin," dan dia bukan termasuk orang musyrikin. Kenapa disebut Ibrahim secara khusus, ya? Perhatikan di sini.
0: Ini ada mukaddimah dua perkara. Ini satu perkara ya, ini satu, saya mohon maaf, ini satu perkara. Jadi perkara yang kedua adalah bahwasanya tauhid atau ibadah ada syaratnya. Ya. Tauhid atau ibadah ada syaratnya, nanti akan disinggung ya syaratnya, ya, dan bisa batal dengan kesyirikan sebagaimana sholat bisa batal syaratnya toharah dan bisa batal karena pembatal. Baik, ini adalah syarat yang pertama, ya. Tujuan kita diciptakan adalah beribadah kepada Allah, itulah hakikat dari Millah Ibrahim, ya. Timbul pertanyaan, kenapa disebut Ibrahim secara khusus? Allah ulang-ulang dalam Al-Qur'an Ibrahim. Allah ulang-ulang dalam Al-Qur'an banyak. Allah ulang-ulang dalam Al-Qur'an tentang Ibrahim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh ikut Ibrahim. Ikut ajaran Ibrahim. Kalau kita lihat dari dua sisi pertama ya, kenapa ya? Timbul pertanyaan, kenapa? Jawabannya, pertama, karena Ibrahim adalah nenek moyangnya Quraisy, nenek moyangnya Nasara dan Yahudi. Semuanya tiga-tiga ini memuliakan Ibrahim. Semuanya memuliakan Ibrahim. Karena nenek moyang mereka. Semuanya memuliakan Ibrahim. Baik musyrikin Arab, Quraisy maupun Nasara maupun Yahudi. Karena sebagaimana kita tahu Ibrahim, ya. Sebagaimana kita tahu Ibrahim, ya, punya anak, ada Ishak, ada Ismail. Dari Ismail turunlah Quraisy. Semua orang Quraisy keturunan Ismail. Dari bawah Ishak ada Ya'kub. Dan seluruh keturunan Bani Israel adalah keturunan Ya'kub. Sehingga Quraisy, ya, yang situ ada Nabi Muhammad SAW, Bani Israel, di situ ada Nasara dan Yahudi, semuanya berujung kepada Ibrahim. Ya, ketika itu maka Allah ingin bahas Ibrahim itu sebenarnya siapa? Ibrahim itu sebenarnya apa? Siapa? Yang kalian wahai orang-orang Yahudi maupun Nasara maupun Quraisy semua ngaku-ngaku keturunan Ibrahim alaihissalam. Jadi ini sebab pertamanya, ya. Kenapa Allah mengulang-ulangi Ibrahim? Karena Ibrahim adalah nenek moyang mereka semua, ya. Sebab yang kedua, ya. Karena hakikat Millah Ibrahim, ajaran Ibrahim adalah tauhid. Tauhid dan jauh dari syirik. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, pertama penegasan Allah, Ibrahim, makana Ibrahima Yahudiya wala Nasraniya. Ya. Makana, Allah mengatakan, makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Nasraniyan. Walakin kana hanifa muslima, kata Allah, wa makana minal musyrikin. Lengkaplah Allah bantah mereka. Kata Allah, bukanlah Ibrahim itu Yahudi, bukan juga Nasara. Tapi dia seorang Hanif yang Muslim. Dan dia bukan jadi musyrikin. Jadi bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Quraisy. Maksudnya bukan musyrik seperti kesyirikan Quraisy. Yang kedua, Ibrahim ya, apa namanya, menentang kesyirikan. Makanya Ibrahim menemukan dua model, ya. Beliau berdakwah kepada penyembah berhala, benda-benda bumi di Babel. Kemudian beliau juga berdakwah kepada para penyembah benda-benda langit di Syam. Penyembah benda-benda langit. Menyembah benda-benda langit. Jadi sosok Ibrahim ini istimewa, ya. Sosok Ibrahim istimewa, makanya disampilkan dalam mukadimah sebelum bicara tentang hakikat kesyirikan orang musyrikin. Syekh Abdul Wahab bikin mukadimah yang indah, mukadimah dalam mukanya dua perkara ini, perkara pertama, kemudian perkara kedua, ya. Perkara pertama, Allah jelaskan kita beliau menjelaskan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, dan itulah hakikat milah Ibrahim. Kenapa Ibrahim disebutkan? Allah ulang-ulang karena Ibrahim itu nenek moyang dari orang-orang didakwai oleh Nabi. Semua orang didakwai oleh Nabi adalah keturunan Ibrahim. Quraisy, Yahudi, Nasrani, semua keturunan Ibrahim. Nah, kakek kalian Ibrahim ini seperti apa sebenarnya? Inilah hakikatnya. Dia ternyata bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan musyrikin. Dia hanifan muslimah. Kemudian dia justru menentang kesyirikan yang kalian lakukan. Dia pernah menentang penyembah berhala, ya, dan itulah di Babel ketika dia melawan ayahnya dan Raja Namrud, ya akhirnya dia dibakar, ya. Kemudian dia pun pergi ke negeri Syam, kemudian dia berdakwah kepada para penyembah matahari, rembulan, dan bintang. Jadi dia menghadapi kaum musyrikin dengan dua model, para penyembah benda-benda bumi dan para penyembah benda-benda langit. Dan Ibrahim, dua-duanya dia berdebat. Dalam ayat ini dia berdebat ketika dia menghancurkan patung-patung. Kemudian mereka berkata, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, kau yang menghancurkan patung-patung kami. Kata Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang kasih hancur adalah patung-patung kecil. Kalau enggak bertanya, tanya mereka. Mereka tanya. Mereka bisa, kalau mereka bisa ngomong, mereka bilang kami yang pecahkan batu. Jadi Ibrahim dialog dengan mereka agar mereka, otak mereka jalan, ini patung yang kalian sembah tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian juga Nabi Ibrahim berdialog dengan para penyembah matahari, penyembah rembulan, penyembah bintang, sebagaimana Allah abadikan dalam surah Al-An'am. Ya, falamma janna 'alaihi laila ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam tiba kemudian ada bintang, Ibrahim berkata, ini Tuhanku kah? Ternyata hilang, aku tidak bisa sembah Tuhan seperti ini yang hilang. Falamma ra'al qamara bazighatan qala hadza rabbi falamma afala qala la ilam yahi rabbi la akuna minal qaumid dhalin. Ketika muncul rembulan, Ibrahim mengatakan, ini Tuhanku kah? Ini Tuhan. Hilang. Kata, kalau tidak beri petunjuk kepadaku, aku akan tidak akan menyembah, aku akan terjun masuk dalam kesyirikan. Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika dia lihat matahari, ya, matahari lebih besar. Hadza akbar, ini Tuhanku kah? Falamma afalat, ya. Ya qaumi inni bari'um min tusyrikun. Tatkala matahari tenggelam, ya kaumku, aku berlepas diri pada kesyirikan yang kalian lakukan. Jadi Ibrahim sosok luar biasa. Dia bukan hanya mendakwahkan kepada tauhid, dia menentang kesyirikan dan dia berdebat dengan mereka. Dan dia rela bayangkan waktu dia di Babel, musuhnya satu negeri semuanya musyrikin. Bapaknya musyrik, satu negeri semua, tidak ada yang sama Ibrahim, dia sendirian. Makanya kemudian mereka semua sepakat tangkap dia dan ingin bakar dia. Tapi Allah selamatkan. Ketika sampai di negeri Syam juga dia sendirian. Makanya ketika Ibrahim berjalan sama Sarah, melewati Mesir, Ibrahim berkata sama Sarah, ya Sarah, tidak ada negeri ini yang muslim kecuali saya dengan kamu. Makanya nanti kalau kamu, mereka tanya kepadamu siapa aku, apa siapa kamu, mereka tanya kepadaku siapa aku, akan mengatakan
1: anti ukhti, engkau saudariku, maksudnya saudariku sama agama, karena tidak ada yang Islam kecuali saya dengan kamu. Maksud saya, Ibrahim, dia sendirian, tapi dia cuek. Dia sendirian, tapi dia cuek. Mendakwa tauhid meskipun satu kampung semuanya musyrik. Meskipun satu negeri semuanya musyrik. Mungkin bapaknya semuanya musyrik. Tapi luar biasa bagaimana kokohnya Ibrahim. Itulah hakikat Ibrahim, ya, yang kita, sebenarnya agama kita, agama Islam adalah mengikuti Ibrahim. Ini mukaddimah yang indah dari Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Kemudian dalam mukaddimah tersebut, beliau sampaikan juga perkara kedua. Kita bacakan sekarang.
0: Beliau berkata setelah itu, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ.
1: Jika engkau telah tahu bahwasanya Allah menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya, فَأَلَمْ أَنَّ الْإِبَادَةَ لَا تُسَمَّ إِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ. Maka ketahuilah bahwasanya ibadah tidak bisa dinamakan dengan ibadah kecuali dengan tauhidnya. Fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ketahuilah bahwasanya ibadah tidak disebut dengan ibadah kecuali dengan tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Salat tidak dinamakan salat kecuali dengan bersuci. Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat. Kalau kesyirikan masuk dalam ibadah maka rusaklah ibadah. Kal hadats idza dakhala fi taharah, sebagaimana kalau hadats masuk dalam bersuci maka batalah salat. Fa idza arafta anna syirka idza khalata al ibadah afsadaha, jika kau tahu bahwasanya kesyirikan jika bercampur dengan ibadah akan merusaknya, wa ahbatal amal, akan merusak amal, wa sara sahibuhu min al khalidina fin nar, maka pelaku kesyirikan termasuk dari kekal dalam neraka selama-lamanya. Arafta anna ahamma ma alayka ma'rifatu dzalika, maka yang kau tahu yang paling penting bagimu adalah mengetahui apa itu syirik. La allaha yukhallisaka min hadhihi syabakah, semoga Allah bisa menyelamatkan engkau dari jeratan syirik tersebut. Wa hiya syirku billahi alladzi qala Allahu ta'ala fihi, di syirik kepada Allah, jerat yang berbahaya tersebut syirik kepada Allah, yang Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay syirka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan, Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaid dzakaraha Allahu ta'ala fi kitabih. Terus bagaimana cara kita mengenal kesyirikan, hakikat kesyirikan orang musyrikin Arab? Dengan mengenal empat kaedah yang Allah telah sebutkan dalam Al-Quran. Ini maksud dari buku ini. Jadi, saya ulangi. Perhatikan sini. Ya. Di sini, Syekh Abdul Wahab mengatakan, dia mengkiaskan, jadi maksud dia itu adalah mengkiaskan, menganalogikan. Perhatikan sini. Menganalogikan antara sholat dan ibadah, ya. Ibadah dan sholat. Perhatikan sini. Ibadah, sholat. Ada syarat. Syarat ada pembatal. Pembatal. Syarat ibadah adalah tauhid. Sebagaimana syarat sholat adalah toharah. Kemudian pembatal ibadah adalah syirik. Sebagaimana pembatal sholat adalah hadas. Ya. Maka beliau mengatakan, sebagaimana sholat tidak diterima kalau tanpa toharah, dan sholat bisa batal kalau ada hadas, maka demikian juga ibadah. Kau disuruh untuk beribadah kepada Allah, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tadi, tujuan kau diciptakan, engkau diciptakan adalah untuk beribadah. Nah, ibadah ini ada syaratnya, ada pembatalnya. Pembatalnya harus, syaratnya harus kau bertauhid. Kalau kau tidak bertauhid, tidak akan terima ibadah. Sebagaimana orang-orang musyrikin, kata Allah, ma mana'ahum antukubala minhum nafaqatum illa anhum kafaru billahi bi rasulih. Tidaklah mencegah mereka untuk diterima amalan mereka, kecuali nafkah mereka, kecuali karena mereka kufur kepada Allah Rasulnya. Jadi kalau tidak ada tauhid, tidak diterima ibadah. Namun ingat, kalau kau sudah beribadah, ibadahmu bisa batal dengan kesyirikan. Sebagaimana salat bisa batal dengan hadas. Nah, maka mau tidak mau kau harus mengenal ini hakikat syirik. Apa hakikatnya? Hakikatnya apa? Nah, untuk mengenal hakikatnya ini, ya, maka perlu
0: mengenal empat kaidah dalam Al-Quran. Itulah poin pembahasan dari Qaidul Arba. Baik, saya ulangi lagi ikhwan dengan singkat ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya berharap buka mukaddimah dengan bahas tentang tujuan kita diciptakanlah untuk beribadah. Perhatikan. Dan sebenarnya tujuan ini sudah disinggung karena itulah agama Ibrahim yang kita disuruh untuk memerintahkan, diperintahkan untuk ikuti Ibrahim. Tujuan kita beribadah kepada Allah itu adalah milahnya Ibrahim. Kenapa Allah sebutkan khusus Ibrahim? Karena Ibrahim ini spesial. Ibrahim ini adalah nenek moyang dari Quraisy, dari Yahudi, dari Nasara, semuanya keturunan Ibrahim. Kemudian Ibrahim ini spesial kenapa? Dia boleh kita bilang bapak tauhid. Dia tidak pernah syirik sama sekali, dia memecahkan patung-patung, dia bersendirian berdebat dengan para penyembah berhala dan berdebat dengan para penyembah benda-benda langit. Ibrahim sendirian. Nah, kalau begitu harus tahu apa itu hakikat ajaran Ibrahim. Kemudian dikasih mukadimah kedua. Ibadah yang kita diperintahkan itu ada syaratnya dan bisa batal dengan kesyirikan. Syaratnya tauhid, sebagaimana sholat syaratnya thaharah dan bisa batal dengan pembatal, itu hadas. Itu hadas. Hadas itu maksudnya buang angin, kencing kayak apa kayak ya. Maka beliau menganalogikan antara sholat dengan ibadah. Perhatikan sholat dan ibadah. Sholat syaratnya ada thaharah, pembatalnya hadas. Sebagaimana ibadah ada syaratnya tauhid, pembatalnya adalah syirik. Nah, kalau kamu bisa agar ibadahmu selamat, kau bisa jalankan tujuanmu diciptakan oleh Allah untuk beribadah, kau harus tahu hakikat syirik. Apa itu hakikat kesyirikan? Nah, untuk mengenal hakikat kesyirikan itu, biar kau tahu betul apa kesyirikan sih yang Nabi lawan ketika di zaman Nabi berdakwah di Jazirah Arab. Apa sih kesyirikan tersebut? Maka mau tidak mau kau harus mengenal empat kaidah dalam Al-Qur'an, ya. Harus mengenal empat kaidah dalam Al-Qur'an. Nah, itu yang akan kita bahas. Tolong difoto terus dihapus. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian barulah Syekh Abdul Wahhab rahimahullahu taala masuk pada kaidah yang pertama. Masuk dalam kaidah yang pertama. Ya. Al-qaidatul ula. Kita katakan insyaallah pada kesempatan kali kita akan bahas kaidah yang pertama ya. Adapun kaidah kedua, tiga, empat insyaallah pertemuan berikutnya. Insyaallah cuma dua pertemuan ya. Al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama, anta'lama annal kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Hendaknya kau tahu bahwasanya orang-orang kafir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perangi mereka, ternyata mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah pencipta. Dialah pengatur alam semesta. Ya. Wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Ternyata pengakuan mereka tersebut, Allah Maha Pencipta, Allah pengatur alam semesta, tidaklah memasukkan mereka dalam Islam. Wa dalil qauluhu ta'ala. Jadi perhatikan, Syekh Abdul Wahhab mengatakan ini kaidah semua berdasarkan Al-Qur'an. Ini bukan dari otak beliau sendiri. Tidak, ini semua berdasarkan apa? Al-Qur'an. Maka semua kaidah ini ada Al-Qur'annya. Bukan pakai logika-logikaan, enggak, Al-Qur'an. Wa dalil qauluhu ta'ala, adapun dalil akan hal ini bahwasanya pengakuan mereka Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pencipta, tidak membuat mereka masuk dalam Islam adalah firman Allah, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard?" Katakanlah Muhammad, tanyakan kepada mereka, "May yarzuqukum minas sama'i wal ard?" Siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? "Amman yamliku sam'a wal absar? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa may yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fa sayaquluna Allah. Faqul afala tattaqun?" Katakanlah Muhammad, siapakah kepada orang musyrikin Arab, siapakah yang beri rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur segala urusan di alam semesta ini? Fasayaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah yang semuanya ini. Faqul afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini poin yang pertama. Ya. Bahwasanya kaidah ya. Ya. Kaum musyrikin Arab mengakui rububiyah Allah. Rububiyah ini maksudnya Allah pencipta, pencipta dan pengatur alam semesta. Mengatur alam semesta. Ya. Kaum musyrikin Arab mengakui rububiyah Allah pencipta dan pengatur alam. Akan tetapi pengakuan ini, pengakuan tersebut tidak menjadikan mereka muslim. Mereka muslim. Baik. Kita akan bahas apa dalil akan pernyataan ini? Apa dalil? Apa dalilnya? Dalil pengakuan mereka. Banyak sekali dalilnya, ya. Perhatikan. Dalil pertama, ya. Mereka mengakui Allah yang mencipta dan mengatur. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala yang siang lalu disebutkan, "Qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ard? Amman yamliku as-sam'a

فسيقولون الله. Katakanlah Muhammad, siapa yang beri rezeki kepada kalian? Beri rezeki, perhatikan. Siapa yang beri rezeki? Yang kasih rezeki siapa? Yang kasih rezeki. Dari langit dan bumi. Amma yamliku sam'a wal basar, yang menguasai pendengaran, memiliki pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayt wa yukhrijul mayt, yang menghidupkan dan mematikan. Wa may yudabbirul amr, yang mengatur alam semesta, yang mengatur segala urusan. Fa sayaqulun, mereka mengatakan Allah. Lihat sini. Ini ayat jelas sekali. Tanya sama mereka. Siapa yang beri rezeki? Siapa yang menguasai penglihatan, pendengaran? Siapa yang menghidupkan, matikan? Siapa yang ngatur urusan? Jawabannya Allah. Mereka jawab siapa? Allah. Dan mereka jawabnya tidak ragu. Fasayakul, maka mereka akan mengatakan Allah. Tidak mikir-mikir dulu. Mereka bilang Allah. Terus kata mereka Allah. Mereka jawab dengan langsung dengan Allah. Dalam ayat yang lain, ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, sayaquluna Allah. Kalau kau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Ayat yang lain, wala in sa'altahum man khalaqahum, sayaquluna Allah. Kalau kau bertanya kepada mereka, siapa yang ciptakan mereka, mereka jawab Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa ciptakan dunia, mereka jawab Allah. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, dalam surat Al-Mu'minun, ya. Ya, dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Qul afala tadhakkarun. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbil arshil 'azim sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun. Qul man biyadihi malakutu samawati wal ard wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah." Ya. Katakanlah dalam surat Al-Mu'minun, ya, siapakah penguasa langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah, ya. Siapakah yang mengatur segala urusan? Kata mereka Allah, ya. Semua kalau ditanya siapakah yang penguasa langit dan penguasa arsy yang agung, kata mereka Allah. Dan penguasa segala urusan di alam semesta, wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi, dia bisa melindungi dan tidak ada yang bisa berlindung darinya, mereka jawab Allah. Jadi ayat seperti ini banyak. Ayat seperti ini banyak sekali menunjukkan mereka mengakui bahwasanya Allah itu mencipta dan mengatur. Ini dalil pertama. Dalil kedua, dalam kondisi genting, mereka berdoa kepada Allah. Mereka hanya berdoa kepada Allah, bertauhid. Allah berfirman di antaranya, "Wa idza raqibu fil fulki da Allaha mukhlishina lahuddin." Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Kata Allah, jika mereka berlabuh di lautan, di atas perahu, di atas kapal, tahu-tahu kemudian ombak sangat besar, ya, ombak sangat besar, maka mereka da'allaha mukhlisina lahuddin, mereka ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua berhala mereka sembah. Jadi mereka ikhlas. Ketika mereka dalam kondisi genting, mereka kembali kepada Allah. Lihatlah ketika Abraha ingin menyerang Ka'bah. Kemana? Mereka segera ke Ka'bah berdoa, kemudian mereka tinggalkan. Mereka tidak pergi ke berhala-berhala. Mereka ke Ka'bah, mereka serahkan kepada Allah. Dalam kondisi genting, maka Allah menyelamatkan mereka. Demikian juga, "Ma bikum min ni'matin fa minallah, thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun." Ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah," segala nikmat yang ada pada kalian dari Allah subhanahu wa ta'ala,

0: ثم اذا مسكم الضر فإليه تجأرون. Kemudian ketika Allah, ketika kalian ditimpa dengan musibah, kalian kembali kepada Allah. Kalian kembali kepada Allah. Jadi menunjukkan bahwasanya dalam, bukan satu ayat, banyak ayat menunjukkan mereka dalam kondisi terdesak, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka mengenal Allah. Berarti mereka terkadang bertauhid kepada Allah. Tapi dalil yang ketiga, mereka juga beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah meski bercampur bid'ah dan syirik. Dalilnya apa? Banyak sekali dalilnya. Kalau kita baca sirah, antum belajar sirah, antum tahu kaum musyrikin berhaji. Musyrikin mereka tiap tahun haji, tiap tahun haji. Makanya Nabi berdakwah di Mina. Dakwah mereka bukan untuk percaya sama Allah, tapi untuk bertauhid kepada Allah. Mereka umrah. Mereka umrah. Mereka tawaf. Mereka tawaf ya. Mereka ibadah. Mereka ibadah. Dalam hadis juga, mereka terkadang iktikaf. Seperti hadis Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, saya dulu waktu zaman jahiliyah pernah pernah bernazar untuk iktikaf di Masjidil Haram waktu masih zaman jahiliyah. Apakah sekarang saya tunaikan? Kata Nabi, tunaikan. Umar ketika musyrik bernazar iktikaf di Masjidil Haram. Adapun mereka haji banyak sekali. Mereka berbeda. Bedanya orang musyrikin Arab kalau mereka sedang berhaji, untuk orang-orang Quraisy mereka wukufnya bukan di Padang Arafah, mereka wukufnya di Muzdalifah. Kata mereka, kami ini orang-orang humus, yaitu orang rajin beribadah, mutahammisin, maka kami tidak mau keluar ke daerah halal. Arafah daerah halal, maka kita di Muzdalifah di daerah haram. Jadi adapun orang lain, yang orang musyrikin yang lain selain Quraisy, mereka ketika berhaji, orang-orang musyrikin lain selain Quraisy, mereka berhaji, mereka wukufnya di Padang Arafah. Tapi intinya mereka hajian, intinya mereka hajian, cuma mereka kecampur dengan syirik, campur dengan bid'ah. Makanya kalau mereka tawaf, mereka telanjang. Kenapa telanjang? Karena ada bid'ah. Mereka kalau sampai di Mekah, mereka, ini baju kami baju penuh maksiat. Kami tidak boleh tawaf pakai baju yang pernah maksiat. Makanya mereka pinjam baju sama orang-orang Quraisy yang tinggal setempat. Kalau tidak dapat, mereka bisa beli. Kalau mereka tidak dapat beli, mereka telanjang. Menurut mereka tidak pantas kita tawaf di hadapan Allah pakai baju yang pernah kita lakukan maksiat. Bukan karena mereka mau telanjang-telanjangan, tapi ada syubhat, bid'ah di kepala mereka. Kita tidak pantas untuk ibadah kepada Allah dengan baju yang pernah melakukan maksiat. Maka mereka lebih baik telanjang. Jadi mereka tawaf, mereka umrah. Dan di antaranya mereka bertalbiyah. Labbaik dalam Sahih Muslim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Nabi dengar orang musyrikin tawaf. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, tidak ada syarikat bagimu. Karena Nabi mengatakan, wailakum qad, qad, cukup, jangan ditambah, cukup, jangan ditambah. Mereka tambah lagi. Illa syarikan huwa lak tamliku huwa mamalak. Ya Allah, tidak ada syarikat bagimu, tidak ada sekutu bagimu, kecuali sekutu yang kau izinkan ya Allah, yang kau menguasai, dan dia tidak menguasai apa-apa. Jadi mereka tambah lafal talbiyah mereka dengan kesyirikan. Jadi mereka mengenal Allah. Kemudian juga di antara dalil bahwasanya ini yang keempat, banyak ya, banyak orang musyrik yang namanya Abdullah. Namanya Abdullah. Abdullah artinya apa? Hamba Allah. Hamba Allah. Benar, mereka juga namanya Abdul Syams, Abdul Ka'bah, karena mereka menyembah selain Allah. Tapi mereka namanya Abdullah ini sudah ma'ruf banyak. Di antaranya nama bapak Nabi Abdullah, padahal Nabi belum dilahirkan, bapaknya sudah namanya Abdullah. Dan banyak orang-orang musyrikin namanya Abdullah, itu yang menunjukkan bahwasanya mereka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian juga di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan mereka beriman. Yang kelima, Allah sebut mereka beriman. Beriman, tapi beriman maksudnya dengan rububiyah. Dalam surat Yusuf ayat 106 kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka musyrik. Perhatikan, tidaklah kebanyakan mereka tidaklah mayoritas mereka beriman. Mereka beriman
1: kecuali mereka musyrik. Jadilah mereka belum kecuali mereka. Di sini Nabi Allah menamakan mereka beriman. Ini surat Yusuf ayat 106. Kalau antum buka buku tafsir, semua buku tafsir, tafsir yang bersanad Ibnu Katsir atau tafsir Tabari, semuanya mencantumkan perkataan Ibnu Mas'ud. Maksudnya mereka beriman, yaitu mereka beriman Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi Rizki. Jadi mereka beriman kepada Allah dari sisi tauhid rububiyah. Maksudnya ini apa? Tauhid rububiyah. Baik, yang terakhir saya tutup ini, dalam kondisi genting mereka hanya berdoa kepada Allah. Contohnya Abu Jahal, contohnya doa Abu Jahal. Doa Abu Jahal. Dalam surat Al-Anfal Allah mengatakan, ya, in tastaftihu faqad ja'akum al-fath. Allah berfirman, jika kalian minta keputusan dari Allah, wahai orang musyrikin, faqad ja'akum al-fath, maka telah turun keputusan Allah. Ayat ini kalau antum baca buku tafsirnya, dalam tafsir ayat ini, Abu Jahal ketika perang Badar dia berdoa. Ini perang lagi kondisi genting, dia berdoa. Allahumma ayyuna ya ayyuna ya Allah aku atau Muhammad ya. Siapa di antara kami yang aqta'li rahim, yang lebih memutuskan silaturahmi. Wa ja'a bima lam na'rif, dan datang dengan perkara baru yang kami tidak kenal. Fa ahinhu al-ghadat, maka binasakan dia hari ini. Binasakan dia hari ini ya. Atau binasakan dia besok hari, maksudnya pagi ini. Jadi Abu Jahal berdoa. Berdoanya kepada siapa? Berdoa kepada Allah. Yang disebut dalam buku tafsir. Dia berdoa, ya Allah, aku atau Muhammad, mana di antara kami yang lebih parah memutuskan silaturahmi? Mana di antara kami yang mendatangkan perkara baru dalam agama? Maka binasakan dia. Yang dibinasakan siapa? Abu Jahal. Maksudnya Abu Jahal juga berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Dan kalau antum lihat dalam buku sirah banyak sekali, ya banyak sekali, mau Abu Jahal, mau Abu-Abu lainnya, mereka seringkali bersumpah, wallahi, wallahi, banyak sekali. Ya. Lihat dalam buku-buku sejarah. Seringkali, musyrikin, kaum musyrikin, bersumpah, wallahi, sering sekali, demi Allah. Sering banget. Ya, demi Allah. Ikhwan, kenapa ini semua bisa demikian? Apa rahasianya? Kok bisa demikian? Kok mereka bisa kenal Allah? Rahasianya mudah. Rahasianya, karena mereka orang Quraisy. Mereka orang Quraisy. Dan nenek moyang Quraisy, adalah Ismail dan Ibrahim. Keduanya lah yang bangun Ka'bah. Ya wajar. Jadi mereka kenal Allah karena nenek moyang mereka yang bangun Ka'bah. Makanya mereka mengagungkan Ka'bah karena itu Ka'batullah, Ka'bahnya Allah ya. Mereka tahu ya. Tambah lagi, satu lagi mungkin tambah tujuh. Ya, kisah Abraha. Mungkin saya agak lupa ya. Tujuh. Kisah Abdul Muttalib, kakek Nabi, dengan Abraha. Ketika Abraha datang ke kota Mekah, dan dia kemudian bermarkas di Khulais, atau Khulais kalau tidak salah, kemudian dia mencuri onta-ontanya Abdul Muttalib, 200 ekor onta. Maka Abdul Muttalib datang menuju Raja Abraha. Orangnya karismatik. Ketika Abraha lihat Abdul Muttalib, tadinya duduk di singgah sananya, karena Abdul Muttalib orang yang gagah, pemimpin kota Mekah, karismatik, makanya dia turun dari singgah sananya, duduk bersama Abdul Muttalib. Dia bilang, ada apa? Abdul Muttalib mengatakan, Raja, kali engkau telah mengambil unta-untaku, tolong kembalikan. Maka Abraha mengatakan apa? Saya tadi waktu lihat kau pertama, saya pikir kau datang ini untuk membela agamamu, membela Ka'bahmu, membela kebanggaan sukumu, kalian semua membanggakan Ka'bah. Ternyata kau datang ke sini ngurusin ontamu. Apa jawaban Abdul Muttalib? Ana Rabbul Ibil, aku pemilik onta-onta. Kembaliin dong. Walil Ka'bah Rabbun Yahmiha, Ka'bah itu ada Tuhan yang akan menjaganya. Ya Allah maksudnya. Selesai. Jadi ini semua dalil bahwasanya orang musyrikin tahu tentang Allah. Mereka juga terkadang bertauhid, mereka juga
0: menyembah Allah. Timbul pertanyaan, kenapa mereka musyrik? Maka itu jawabannya nanti pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bisawab.
1: Baik, demikian saja kajian kita, kawan-kawan di pelabuhan. InsyaAllah kita lanjutkan bulan depan pada pertemuan yang terakhir tentang Qaulul Arba. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-shalah." Sungguhnya yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat di antara amalan-amalan manusia adalah salatnya. Yang pertama kali akan dihisab adalah sholatnya, sebelum yang lain, sebelum dihisab tentang masalah zakatnya, tentang puasanya, tentang hajinya. Maka yang pertama kali dihisab adalah tentang sholatnya dulu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan kajian tematik yang berjudul impian seseorang ketika nyawanya telah dikerongkongan, ya. Impian seorang ketika nyawanya telah dikerongkongan, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir surat Al-Munafiqun, ya, tentang seorang akan meninggal dunia ketika malaikat maut sudah di hadapannya, kemudian dia ingin ditunda kematian sebentar agar bisa melaksanakan suatu amal soleh yang sangat agung, yaitu bersedekah. Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Wa may yafal dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukannya, yaitu hartanya atau anaknya, yang membuat dia lalai dari mengingat Allah, maka sungguh dia benar-benar orang-orang yang merugi, ya. Sungguh dia benar-benar orang yang merugi. Seakan-akan tidak ada yang merugi kecuali orang seperti ini, yang hartanya yang seharusnya membuat dia semakin tinggi di hadapan Allah malah justru membuat dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Infakkanlah sebagian dari harta kalian sebelum datang kepada salah seorang dari kalian kematian, yaitu malaikat maut di hadapannya. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka lalu dia berkata, ya Rabbku, tundalah kematianku barang sedikit saja. Ajalin qarib itu sebentar aja, 5 menit, 10 menit. Buat apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Agar aku bisa bersedekah dan aku menjadi orang-orang yang saleh. Nabi Allah berfirman, "Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Sungguh Allah tidak akan menunda dicabutnya nyawa seseorang, ajalnya tidak akan ditunda sedikit pun jika telah tiba. Wallahu khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Maha Khabir, Maha mengetahui dengan detail apa yang kalian lakukan. Di ayat ini Allah jelaskan tentang kondisi seorang yang maut sudah di hadapan matanya. Kita tahu bahwasanya seorang ketika akan meninggalkan dunia ini dia mengalami beberapa kondisi, di antaranya yang disebut dengan sakaratul maut, yang kedua disebut al-ihtidar, dan yang ketiga yaitu al-maut, kematian. Adapun sakaratul maut adalah kondisi kesulitan, kepayahan yang dia alami menjelang kematian. Namun dia masih bisa berbicara, dia masih bisa mungkin berzikir, masih beramal saleh ketika itu masih bisa. Kondisi kedua, ya, dia masih bisa bertobat, sakaratul maut masih bisa. Ya, amal dia masih dianggap. Kondisi kedua, ketika sudah ihtidar. Ihtidar itu malaikat maut sudah di depan dia, tinggal mencabut dan sudah mulai proses pencabutan ruhnya. Atau disebut juga dengan hal al-mu'ayanah, kondisi melihat. Maka dalam kondisi ini, maka amal soleh apapun tidak akan diterima. Karena sudah nyawa sudah mulai dicabut. Disebut dengan al-ihtidar, nyawa mulai dicabut. Seperti Fir'aun ketika sudah melihat malaikat maut, maka dia bertobat, ya. Ketika adrakahul gharq, ketika dia akan tenggelam, dia berkata, amantu qala amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israel. Aku beriman, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang Islam. Maka Allah mengatakan, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru kau sadar wahai Fir'aun, sebelumnya kau melakukan kerusakan. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak diterima tobatnya. Kenapa? Karena sudah maut dia lihat di hadapan matanya, mu'ayanah, dia melihat kematian. Kemudian juga seperti dalam ayat ini, ya, dia sudah mau mati, maka dia ingin ditunda kematiannya. Nabi juga bersabda, inna allaha yaqbalu taubatal abdi malam yugargir. Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya di kerongkongan. Ini namanya ihtidhar, Malik, nyawa sudah mau keluar. Kalau nyawa sudah keluar dari tubuh, namanya al-maut, kematian. Kalau nyawa sudah keluar dari tubuh, disebut dengan apa? Kematian. Nah, ketika nyawa dalam proses dicabut, maka orang ini yang mau dicabut nyawanya berangan-angan, dia minta untuk ditunda sebentar. Namun kita tidak melihat perkataannya tersebut. Ya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kata Allah, ketika ruh sudah sampai di kerongkongan, wa antum hina idzin tanzurun, ketika itu kalian, ini ada orang mau mati di atas tempat tidur, nyawa sudah di kerongkongan, kita enggak lihat datangnya malaikat maut ingin mencabut nyawanya. Kalian yang hadir di situ tidak melihat. Falaula idza balagatil hulqum wa antum haina idzin tanzurun, ketika itu kalian sedang melihat orang tersebut. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, kami lebih dekat kepada orang tersebut daripada kalian para pengunjung, para penjenguk, akan tapi kalian tidak melihat kami. Itu malaikat tidak terlihat. Sesungguhnya orang ini ketika akan dicabut nyawanya, dia berbicara, tapi kita enggak lihat dia berbicara. Dia mengatakan, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Rabbku, tundalah kematianku barang sebentar, cuma 5 menit, 10 menit, sebentar aja. Apa yang ingin dia lakukan dengan waktu yang sebentar tersebut? Dia ingin fa'asaddaqa, dia ingin bersedekah. Para ulama khilaf tentang kenapa orang ini ketika dia akan mau meninggal dunia, dia berangan-angan ingin sedekah. Dia tidak bilang saya ingin sholat, saya ingin puasa, saya ingin. Tapi dia ingin sedekah, kenapa? Ya. Ada yang mengatakan karena dia tidak ingin seperti orang-orang munafik yang punya harta tapi pelit. Karena di awal surat Allah atau sebelumnya Allah mengatakan tentang orang-orang munafik, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfadhu, di mana orang munafik berkata, janganlah kalian berinfak kepada Muhammad sampai orang-orang di sekitarnya pergi, yaitu mereka berwasiat kepada masyarakat untuk tidak memberi sumbangan untuk dakwah, jangan kasih, ini sifat orang munafik, sehingga dia ingin tidak seperti orang-orang munafik. Demikian juga dalam surat At-Taubah ayat 67 Allah sebutkan ciri-ciri orang munafik. Kata Allah, wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhuhum min ba'd, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian yang lain adalah dengan yang lain sama. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Kerjaan orang munafik adalah menyuruh kepada kemungkaran, melarang dari kebaikan, bukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi amar munkar nahi ma'ruf. Bukan amar munkar nahi anil ma'ruf. Dan di antara sifat mereka, wa yaqbiduna aydiyahum, mereka melipat tangan mereka, maksudnya mereka pelit. Maka ada yang mengatakan orang ini ketika akan meninggal dunia, kemudian dia berangan-angan untuk bersedekah karena dia tidak ingin seperti orang-orang apa? Munafik. Ini pendapat. Ada pendapat lagi yang mengatakan dia ingin bersedekah karena dia tahu dia mampu untuk bersedekah. Ya tentu kalau orang mungkin hartanya banyak, dia ingin apa? Pengin sedekah. Ya, pengin sedekah. Amal spesial yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. Siapa yang bisa kuat bersedekah? Orang yang punya apa? Harta. Kalau enggak punya harta enggak bisa bersedekah. Kebetulan harta dia banyak tapi dia keburu meninggal, tidak sempat bersedekah. Maka dia ingin bersedekah. Dia tidak bilang ibadah yang lain karena dia ingin bersedekah. Ada yang mengatakan dia milik mengatakan sedekah karena dia tahu sedekah adalah ibadah yang terbaik untuk kebaikan dia di alam barzakh maupun di akhirat, karena keutamaan sedekah sangat-sangat banyak. Mungkin dia punya ibadah-ibadah yang lain, ya. Mungkin dia salat, mungkin dia, tapi dia lupa untuk sedekah. Ya. Dan ternyata sedekah ini luar biasa efeknya bagi kehidupan seorang di dunia, terlebih lagi di alam barzakh, terlebih lagi di akhirat kelak. Maka dia ingin dikasih waktu sebentar saja. Ya. Fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia berkata, ya Rabbku, tundalah kematianku barang sedikit saja, 5 menit, 10 menit. 10 menit sudah cukup untuk buka ATM banking kemudian kirim 1 miliar. Cuma butuh setengah menit, ya enggak? Tet tet tet. Tinggal kliknya yang berat. Kalau pencet-pencet nomor 00 mudah. Tet-tet-tet, sudah nolnya sudah 6. Tambah lagi nolnya sudah 7. Tambah lagi nolnya sudah 8. Sudah ratusan juta. Cuma oke-nya ini. Sudah oke, paspornya pura-pura lupa. Ya repot. Sehingga dia dikasih waktu. Kalau dikasih waktu 5 menit saja, dia ingin bersedekah. Tapi Allah mengatakan, وَلَا يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Kalau sudah tiba nyawa seorang, tidak akan ditunda. Demikianlah orang-orang berangan-angan tatkala bermimpi, berangan-angan ketika waktu sudah lewat. Penyesalan yang tiada guna. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat, kita akan mengalami apa yang dialami oleh orang ini. Kita akan mengalami namanya halatul ihtidhar, yaitu nyawa di kerongkongan. Kita akan mengalami. Maka jangan sampai kita berangan-angan seperti dia. Kita ingin kalau kita punya harta, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya Rasulullah pernah berkata, "Ayyukum malu warasatihi ahabbu ilaihi min mali?" Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia suka daripada hartanya sendiri?" Sahabat berkata, "Mana ada orang lebih suka kepada harta ahli warisnya? Semua orang lebih suka hartanya sendiri. Ahli waris saya siapa? Kalau saya meninggal, ahli waris saya itu istri saya, anak saya. Ya. Orang tua saya sudah meninggal, jadi tinggal anak sama istri saya. Ya. Kalau ternyata anak sudah besar, sudah berkeluarga, sudah. Ya. Mana lebih saya suka? Saya punya harta sendiri atau harta anak saya, harta istri saya? Lebih enak punya harta sendiri. Kita harta anak saja kalau kita minta enggak enak, ya enggak? Kalau anak kita kaya, kita minta-minta kan enggak enak. Coba kalau harta sendiri kan terserah kita. Apalagi istri minta-minta, aduh malu-maluin. Ya. Meskipun istri kita kaya, kita minta enggak enak, harga diri dong. Anak kita kaya, kita minta juga enggak enak. Itu ahli waris kita. Kalau dia punya harta, mana lebih suka? Harta dia atau harta kita sendiri? Lebih enak harta kita sendiri. Maka Nabi membuat agar seorang berpikir, kalau kau lebih suka hartamu, mumpung lagi di tanganmu, maka gunakanlah untuk kemaslahatanmu yang paling utama, untuk dunia maupun akhiratmu. Karena kalau kau pelit-pelit, kau tidak sumbangkan di jalan Allah, begitu kau meninggal, ini harta, lari ke ahli warismu. Kalau sudah lari ke ahli warismu, seandainya ahli warismu yang bersedekah, dia yang dapat pahala, bukan kamu. Yang dapat pahala dia, bukan kamu. Maka seorang kalau sudah memenuhi kewajibannya untuk anak istrinya, hendaknya dia memikirkan tentang akhirat dia, tentang alam barzah dia. Ya. Nabi berkata, "Yaqulu ibnu Adam mali mali. Wa ma maluka ya ibnu Adam illa ma akalta fa afnait wa ma labista fa ablait wa ma tasaddaqta fa amdait." Hartamu cuma yang kau makan, itulah hartamu sungguhnya. Kau makan selesai. Yang kau pakai itu hartamu, baju kau pakai, motor kau pakai itu hartamu sungguhnya. Sama yang kau sedekahkan, kau bawa di dalam alam kubur. Sama yang kau sedekahkan, itu yang akan berjalan dalam alam kuburmu sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Sisanya itu bukan hartamu. Tapi kau punya uang banyak. Punya uang 1 triliun. Yang kau makan cuma tahu goreng, ayam goreng, itu yang kau makan. Itulah hartamu. Yang lain yang bukan kau makan, bukan hartamu. Kau punya mobil 100. Karena kau punya rental mobil. Yang kau pakai itulah hartamu. Yang lain kau tidak pakai. Sesungguhnya kau tidak menikmati itu semua yang kau nikmati, yang kau pakai. Iya enggak? Rumahmu 10, yang kau pakai 1, itulah rumahmu sesungguhnya. Karena yang lainnya kau tidak pakai. Tetapi kalau kau infakkan di jalan Allah, maka semuanya akan kau pakai. Di alam barzah maupun di mana? Di akhirat. Maka seorang selain dia memikirkan kesejahteraannya di dunia, hendaknya dia berpikir kesejahteraannya di alam barzah, apalagi di akhirat. Ya. Pada kesempatan kali ini, ya kita akan bahas tentang keutamaan sedekah. Ya. Makanya ketika Rasulullah SAW menyuruh Aisyah untuk membagi-bagikan kambing yang disembelih oleh Nabi SAW, Rasulullah suruh bagi-bagi. Setelah itu Rasulullah SAW bertanya, "Ma baqiya minha?"
1: Masih adakah yang tersisa? Kata Aisyah radhiyallahu anha, dari daging kambing tersebut, ma baqiya minha illa katifaha. Semuanya sudah saya tidak tersisa kecuali tinggal pundak kambing, saya belum bagikan. Ini yang tersisa. Nabi kemudian mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, baqiya kulluha illa katifaha. Justru yang tersisa, ya, semuanya tersisa di akhirat. Justru yang belum dibagi itulah yang tidak tersisa di akhirat. Itu yang akan sirna. Ya. Semua yang dibagi justru itu yang tidak sirna. Yang tidak dibagi itulah yang sirna, tidak ada faedahnya. Oleh karenanya harta yang kita infakkan di jalan Allah itulah yang tersisa buat kita dunia dan akhirat. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, yatba'ul mayit salas, bahwasanya mayat diikuti oleh tiga perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, diikuti oleh istri, keluarganya, anak istrinya, diikuti oleh hartanya, yaitu budak-budaknya, mungkin mobilnya ikut ngantar, ya. Dan amalnya, fayarji'al isnan, maka dua pergi meninggalkan dia, yaitu hartanya, keluarganya meninggalkan dia. Wa yabqa salis, dan tinggal satu, yaitu amalnya. Bukankah kondisi kita demikian kalau kita sudah meninggal dunia? Benar, anak kita datang, istri kita datang, tapi mereka akan meninggalkan kita. Bahkan ketika mereka meninggalkan kuburan, Allah membuat telinga kita mendengar langkah kaki mereka meninggalkan kita, semakin menjauh, semakin menjauh, hingga hilang. Jelaslah bahwasanya kita pasti sedang sendirian. Istri yang kita cinta, yang katanya hidup semati, ternyata tidak. Sehidup sehidup, semati semati katanya. Sehidup sehidup, semati semati. Bukan sehidup semati. Saya hidup, kamu mati maksudnya. Sehidup semati. Tidak ada istri bilang, saya juga mau dikubur bersama kamu. Omong kosong. Akhirnya kita meninggal, mungkin saja dia kawin lagi, mungkin. Kemudian mobil kita yang kita beli dipakai sama laki-laki yang baru. Semua meninggalkan kita. Harta kita yang kita kumpulkan, kita belikan rumah, belikan aset, belikan mobil, mobil baru, semua. Tidak ada yang dikubur bersama kita. Tidak ada. Tidak bisa kita. Dikubur pun kita tidak bisa pakai. Buat apa? Memang mau main mobil-mobilan dalam kuburan. Yang bersama kita cuma amal? Amal soleh. Itu yang menemani kita. Allah rubah dia bentuknya menjadi seorang yang tampan. Datanglah seorang laki yang tampan, yang wangi aromanya. Maka sang mayat berkata, man anta, siapa engkau? Kata dia, ana amaluka salih, aku adalah amal solehmu. Aku adalah solat malammu, aku adalah sedekahmu. Ya. Aku adalah berbakti kepada orang tuamu. Oleh karenanya, agar harta kita bisa ikut dalam kuburan, maka rubah jadi amal soleh. Rubah jadi amal soleh. Dengan disedekahkan di jalan Allah, maka akan menemani kita di kuburannya. Saya di telepon kawan, Ustaz, kirim nomor rekening. Buat apa? Saya mau sedekah, Ustaz. Masya Allah. Ya, saya mau harta saya nemani saya di kuburan. Dia bilang, saya ingin harta saya nemani saya di kuburan. Ini kirim rekening, ini ada yang butuh, kirim sana. Dia bilang dengan lapangnya, dengan lempengnya, saya ingin harta saya nemani saya di kuburan. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita akan menyebut tentang keutamaan sedekah, ya. Agar kita semua termotivasi, baik pembicara maupun yang mendengarkan. Keutamaan sedekah sangat banyak, ya. Keutamaan sedekah sangat sangat banyak. Dan Allah memberikan keutamaan sedekah baik manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Cukuplah bagi kita untuk mengetahui keutamaan sedekah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, wasadaqatu burhan, sedekah adalah bukti. Bukti apa? Bukti keimanan. Siapa yang beriman kepada hari kemudian, dia pasti mudah untuk bersedekah. Siapa yang beriman bahwasanya harta yang dia sumbangkan akan membangun istananya di surga, maka dia akan mudah bersedekah. Karena dia ingin sedang bikin rumah yang mewah di akhirat. Sudah ada uang taruh, ada uang taruh, ada uang taruh, semakin besar istananya di akhirat kelak. Kalau dia yakin itu, pasti mudah bagi dia untuk bersedekah. Tapi kalau dia kurang yakin, dia bangun rumah di dunia. Gede-gede, paham? Gede-gede, kolam renangnya gede, rumahnya gede, mobilnya mewah. Tapi kalau dia yakin dia akan bangun dengan uang ini, dia bangun istana di akhirat, dia pasti bangunkan banyak-banyak besar-besar. Apalagi rumah dunia akan ditinggalkan dan rumah akhirat abadi. Makanya dikatakan oleh penyair, lidulil maut wa bunulil kharab. Lahirlah kalian untuk menuju kematian dan bangunlah kalian untuk menuju kerusakan bangunan tersebut. Kalau bukan bangunan yang rusak sebelum kalian, kalian yang rusak sebelum bangunan tersebut. Tapi kalau bangun di akhirat, tidak akan rusak, semakin besar dan besar. Makanya Rasulullah SAW berkata, wasadaqatu burhan, sedekah bukti bahwasanya kau beriman. Manusia diciptakan punya kodrat sangat cinta kepada harta. Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا, kalian mencintai harta dengan kecintaan yang dalam. Bahkan sebagian orang lebih cinta hartanya daripada istrinya. Saking cintanya pada harta. Luar biasa. Dalam ayat yang lain, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٍ, sungguhnya manusia itu cintanya kepada harta sangat tinggi. Maka untuk melepaskan harta tersebut tidak mudah. Dia harus punya iman. Maka kalau dia imannya tinggi, dia mudah untuk bersedekah. Karena dia tahu sedekah yang dia keluarkan akan bangun untuk kemaslahatan dia. Bangun istana di surga. Makanya ketika Allah berbicara tentang sedekah, Allah berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah hari akhirat, dia muliakan tetangganya. Di antaranya dia berikan pemberian kepada tetangganya. "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah dan hari akhirat, dia akan memuliakan tamunya. Tamunya datang, dia sambut, dia jamu. Karena dia beriman, ini ada balasannya di akhirat kelak. Di dunia sebelum di akhirat. Maka sedekah itu di antara kemuliaan adalah bukti keimanan. Karenanya kalau kita baca Al-Quran, banyak isinya suruh sedekah, banyak. Wa anfiqu mimma razaqnakum, infakan, infakan. Ya. Ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, yang berinfak ya Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali. Falaqata hamal aqabah wa ma adraka mal aqabah, fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha matrabah. Yatiman dha maqraba atau miskinan dha matraba. Kata Allah, kalau dia ingin melewati halangan untuk masuk surga, apa yang dilakukan? Fakku raqabah, merdekakan budak. Butuh duit atau tidak? Butuh duit. Aw it'amun fi yaumin dhi masghaba, atau bagi-bagi makanan di tatkala musim kelaparan, bagi makanan, butuh duit atau tidak? Sedekah. Yatiman dha maqraba, bantu anak yatim yang masih punya kekerabatan, bantu juga butuh biaya. Atau miskinan dha matraba, atau dia bantu orang miskin yang tidak punya apa-apa kecuali tanah, juga butuh sedekah. Jadi dalam Al-Quran banyak sekali. Sedekah, sedekah, sedekah, sedekah, banyak sekali. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya, iman yang sesungguhnya, kebajikan yang sesungguhnya, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Allah tidak mengatakan sampai kalian cinta menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Tidak, itu berat. Allah mengatakan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Harta kita cinta, kita infakkan. Tapi para sahabat ketika menerapkan ayat ini, mereka menerapkan menginfakkan yang paling mereka cintai, bukan yang mereka cintai aja. Makanya sahabat, ya, Abu Talha ketika dengar ayat ini, dia bilang, saya punya kebun yang paling dia cintai, harta aset paling berharga, Bayruha, sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia cari harta yang paling dicintai. Umar bin Khattab ketika ingin berwakaf, dia cari aset yang paling dia cintai. Yang dia dapatkan dari perang Khaybar, dia dapat, itu dia infakkannya. Dia cari harta yang paling dicintai. Khalid bin Walid ketika berwakaf, yang senjata dia, dia infakkan, itu harta yang paling dia cintai. Itu sahabat, karena imannya kepada hari akhirat sempurna. Oleh karenanya kalau kita bicara sedekah, banyak sekali ya apa keutamanya. Tapi sekarang kita akan bahas. Ya. Coba Rasulullah mengatakan, as-sa'i 'alal armala wal aitam kal mujahid fi sabilillah, yang ngurusin janda dan anak yatim seperti berjihad di jalan Allah. Ngurus pakai duit enggak? Bukan cuma pakai tenaga, juga butuh apa? Duit. Paling tidak nyarikan bantuan buat mereka, pahalanya banyak. Paling ngurus anak yatim. Ana wa kafil yatim ka hataini fil jannah, aku dan pengurus anak yatim seperti di surga. Ngurus anak yatim butuh biaya. Kalau pelit enggak bisa ngurus anak yatim. Bawa ke rumah, diurusin, disekolahkan seperti anak sendiri, butuh biaya. Taib, kita akan bahas keutamaan sedekah. Taib, pertama kita akan bahas keutamaan sedekah di dunia. Apa sih keutamaan sedekah di dunia? Di antara kehebatan sedekah, Allah berikan keutamanya di dunia sebelum di akhirat. Di antaranya, siapa yang bersedekah, hartanya akan ditambah. Hartanya akan ditambah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Harta sedekah tidak mengurangi harta. Bahkan Rasulullah bersumpah. Rasulullah bersumpah tiga perkara di antaranya, kata Nabi, "Ma naqasat sadaqatun mal." Itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta. Al-Baji mengatakan, "Balzadah." Balzada al-mal, ya. Atau balzada til-mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah. Bahkan ada seorang yang saya kenal, saking banyak bersedekah, sedekahnya luar biasa, terlalu banyak, sampai dia bilang, "Saya lari dari harta, bahkan harta mengejar-ngejar saya." Subhanallah. Saya lari harta, bahkan harta mengejar. Hartanya bertambah-tambah terus, banyak sekali hartanya. Semakin sedekah, tambah lagi hartanya. Semakin sedekah, tambah lagi apa? Hartanya. Coba lihat para sahabat. Sedekah kaya. Ya. Utsman bin Affan kaya. Sedekah kaya, kaya, kaya. Abdurrahman bin Auf, sedekah kaya, kaya. Bahkan Abdurrahman bin Auf, dimana kalau ngangkat batu, dapat duit, saking kayanya. Kaya. Luar biasa. Oleh karenanya, mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah tidak mengurangi harta. Jadi kalau orang punya uang 1 juta, dia sedekah 100 ribu, secara kasat mata tinggal 900 ribu. Tapi jangan percaya sama matamu. Yakinlah itu akan bertambah cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Maka ternyata orang yang bersedekah, di antara keutamanya dunia, dia akan ditambah hartanya. Kemudian di antara faedah di dunia, orang yang bersedekah akan mendapatkan husnul khatimah. Ya, dapat kematian yang indah. Kata Rasulullah SAW, "Sona'i'ul ma'ruf taqi masari asu." Berbuat baik kepada orang lain, membantu orang lain akan mencegah dari kematian yang buruk. Mencegah dari kematian yang buruk, kematian yang mengenaskan, akan terhindar dari kematian model seperti itu. Ya. Kemudian juga bahwasanya sedekah akan menghalangi orang dari berbagai macam bala. Berbagai macam bala, banyak bencana yang menimpa dia terhalangi karena dia bersedekah. Subhanallah. Dan ini kaedah al-jaza' menyisil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Dia menghilangkan bencana orang, dia menghilangkan kesulitan orang, dia menghilangkan, akhirnya dia dicegah dari bala. Apa kata dalam suatu riwayat dari Nabi Yahya atau seorang nabi yang dia berwasiat kepada Bani Israel, ya. Wa amurukum bi sadaqah. Aku memerintah kalian untuk bersedekah. Fa inna mathala dzalik rajulun asarahu al-adu fa awthaqu yadahu ila unuqihi. Perumpamaan sedekah itu seperti ada seorang yang ditangkap oleh musuhnya. Orang ditangkap oleh musuhnya. Kemudian musuh-musuhnya pun membelenggu tangannya di lehernya sehingga dia tidak bisa berkutik. Wa qaddamuhu liyadribu unuqahu. Kemudian dimajukan ke depan untuk dipenggal kepalanya. Diikat tinggal dipenggal kepalanya. Faqala, kemudian orang yang akan dibunuh ini berkata, "Ana aftadi minkum bil qalil wal kathir." Fafada nafsahu minhum. Dia mengatakan, "Aku akan menebus diriku dengan harta. Kalian mau atau tidak?" Kata mereka, "Mau." Maka dia tebus dirinya dengan harta tersebut, maka dia pun selamat. Ini permisalan sedekah. Dengan engkau bersedekah, banyak keburukan yang akan menimpamu, kau tebus di dunia. Allah hindarkan kau dari berbagai macam apa? Malah petaka. Allah hindarkan kau dari banyak bencana. Kemudian di antara keutamaan sedekah di dunia, ya, bahwasanya orang yang bersedekah akan bahagia. Orang bersedekah akan bahagia. Dan ini sama dengan kaidah juga, al-jaza' majinsil amal, balasnya sesuai dengan perbuatan. Makanya Rasulullah bersabda, "Wa ahabbul a'mali ilallah," amalan yang paling dicintai oleh Allah, "sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim," rasa bahagia yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Jadi Rasulullah contohkan bagaimana kita membahagiakan orang, kata Nabi, "Au tatruda an hujuan," kau hilangkan rasa laparnya. Sedekah atau bukan? Sedekah, kasih makanan. "Au taqdiya an hudainan," atau kau lunaskan hutangnya. Sedekah atau bukan? Sedekah. "Au taksyifa anhu kurbatan," atau kau hilangkan penderitaannya. Sedekah. Subhanallah. Ini amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. membuat orang bahagia, membuat orang bahagia. Nah, kalau kau bikin orang bahagia, kau juga akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Matsalul bakhil wal munfiq," perumpamaan orang yang pelit dan orang yang rajin berinfak, "kama thali rajulaini alaihima jubbatani min hadidin min thudiyihima ila taraqiyihima." Perumpamaan orang yang pelit dan orang yang rajin bersedekah seperti orang yang pakai jubah dari besi, jubah dari besi dari dadanya sampai taraqi, ini taraqi tulangnya. Dada sampai sini. Ada baju besi kecil sini. Sempit. Kemudian kata Nabi, "Fa ammal munfiq fala yunfiq ila sabaqat wa aw wa farat ala jildiha hatta tukhfi bananahu wa ta'fu atharahu." Orang yang berinfak maka melebar, melebar, melebar, melebar besar, jadi besar, jadi lapang dia, dadanya lapang. Karena tadinya sempit jadi lapang. "Wa ammal bakhilu," adapun orang yang pelit, "fala yuridu an yunfiqa syai'an illa laziqat kullu halqatin makanaha fa huwa yuwassi'uha wa la tattasi'." Adapun orang yang pelit, dia mau berinfak tapi dia pelit sehingga dadanya semakin sempit. Baju tadi semakin sempit, semakin sempit. Dia ingin kasih lepas enggak bisa, semakin apa? Sempit. Semakin kokoh halaqah-halaqah, lingkaran-lingkaran baju besi tersebut semakin kokoh sehingga dia semakin dadanya sempit. Ini dalil bahwasanya orang yang bersedekah dadanya lapang. Makanya Rasulullah SAW ketika didatangi oleh seorang dan dia berkata, ya yashku qaswata qalbihi, dia mengeluhkan tentang kerasnya hatinya. Maka Rasulullah berkata, "In aratta talyina qalbi," kalau kau ingin hatimu lapang, "fa'atimil miskin," maka beri makan kepada fakir miskin, kau akanlah hatimu lapang. Tadinya keras jadi lembut. "Wamsah ra'sal yatim," dan usap kepala anak yatim. Coba antum terapkan itu. Kalau antum dada lagi sempit, lagi keras, kayaknya susah untuk terenyuh baca Quran, kasih makan orang. InsyaAllah hati menjadi lembut. Kenapa kau berbuat baik sama orang? Kau akan bahagia. Cari anak yatim, usap kepalanya. Tapi jangan usap terus, kasih duit. Dek, masyaAllah. Satu lagi, satu lagi. Kasih duit, kasih duit. Kenapa ketika kau usap tanganmu di kepala anak yatim, dia sangat bahagia karena jarang yang usap kepalanya. Bapaknya enggak ada. Anak-anak lain dijemput bapaknya, tunggu di sekolah, dia enggak ada yang seperti itu. Kau menghilangkan pelipur lara meskipun sedikit. Boleh kalau dikasih? Kasih duit ya. Oleh karena orang yang membagi kebahagiaan, dia ikut apa? Bahagia. Ya. Sampai dibahas secara medis. Apakah orang membagi kebahagiaan ikut bahagia? Ya dibahas. Saya mau baca di internet ada. Saya pernah baca. Pengaruh secara medis, psikologi. Bahwasanya orang kalau berbagi kebaikan membantu orang lain, dia juga akan apa? Akan bahagia. Dia juga akan bahagia. Ya. Maka siapa yang tidak ingin dadanya lapang? Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika berdoa, doa yang pertama dia mintalah dada yang lapang. "Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri." Baru dia bilang, "Ya Allah, mudahkan urusanku." Kalau urusan susah tapi dada lapang, nyaman, tidak apa-apa. Oh, sulit tapi dada lapang. Tapi urusan mudah, dada enggak lapang, sakit hati. Padahal mudah, tapi dia merasa berat. Kenapa? Dadanya sempit. Makanya di antara nikmat yang Allah berikan kepada Nabi, "Alam nashrah laka sadrak." Bukankah kami telah membuat dadamu apa? Lapang. Oleh karena siapa yang ingin dadanya lapang? Sedekah. Ikhlas karena Allah. Tidak ingin pujian sama sekali. Tidak ingin apa namanya sanjungan sama sekali. Tidak ingin balasan sama sekali. Benar-benar murni karena Allah. Maka dia akan mendapatkan keutamaan sedekah. Ya. Di antaranya dadanya menjadi lapang. Di antaranya juga bahwasanya sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Jika seorang bersedekah ingin penyakitnya sembuh, boleh. Dalam hadis yang disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Dawu mardhakum bisadaqah." Sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Ya. Saya dulu pernah ada kawan dari Madinah nitip uang untuk bangun sumbangkan karena ada kakaknya atau saudaranya sakit, pingin sembuh. Sumbangkan. Ya. Pingin sembuh. Ya. Disebutkan, ya, Ibnu Mubarak, ada seorang bertanya kepada Ibnu Mubarak, "An kurhatin kharajat fi rukbatihi mundu sabi'i sinin." Ada luka keluar di lututnya, luka tidak sembuh-sembuh sudah 7 tahun. Waqat ala jabi'an wa alila. Sudah berobat, berusaha macam-macam obat, macam-macam dokter, macam-macam tabib namun tidak bermanfaat. Maka dia berkata, idhab fa akhfir bi'ran fi makanin hajatin ilal ma. Pergilah engkau, cari tempat di mana orang butuh air, gali sumur di situ. Fa inni arju an yanbu'a hunaka ainun wa yumsik angkat dam. Saya berharap di situ ada mata air yang keluar, kemudian darahmu akan berhenti, tidak keluar lagi lukamu. Fa fa'ala rajul fa bari'a, maka dia pun lakukan dan akhirnya sembuh.
0: Baik, kita akan bahas secara singkat tentang keutamaan sedekah di akhirat. Yang pertama tadi, sedekah kalau di harta kalau disedekahkan akan menjadi amal soleh yang menemani di alam barzakh. Semakin banyak sedekah maka semakin indah amal yang menemani tersebut. Ya. Adapun kalau tidak kita sedekahkan maka hanya menemani kita di dunia. Itu pun masih banyak kalau orang kaya hartanya tidak bisa dinikmati. Dia hanya ngumpulin buat orang lain. Dia sendiri terkadang tidak bisa menikmati. Benar-benar kita nikmati harta tersebut, begitu kita mati, semua harta yang kita sedekahkan langsung kita nikmati di alam barzah. Taib, ketika dibangkitkan, maka seorang sedekahnya akan menjadi naungannya pada hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mri'in tahta shadaqatih yaumal qiyamah hatta yuqdha bainan nas." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh masing-masing orang di bawah naungan sedekahnya sampai selesai persidangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menanti persidangan mungkin ribuan tahun di padang mahsyar 50 ribu tahun. Kemudian matahari jarak 1 mil. Di masa menanti tersebut sampai orang selesai di sidang, sedekahnya akan menaunginya. Semakin banyak sedekahnya, maka semakin luas apa? Naungannya. Dia semakin nyaman. Orang pada kepanasan di bawah terik matahari jarak 1 mil, dia merasa nyaman karena dinaungi oleh sedekahnya. Kemudian sedekahnya akan menghalangi dia dari neraka jahannam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqun nara walau bisyikit tamrah." Hindarkanlah dirimu dari neraka meskipun bersedekah hanya sepenggal korma. Kalau kau tidak punya harta kecuali satu butir korma, sedekah sepenggalnya. Ya. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para wanita, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa innakunna aktsara hatabi jahannam." Wahai para wanita, bersedekahlah. Sungguhnya kalian adalah banyak penghuni neraka jahannam. Kenapa? Karena kalian banyak tidak bersyukur kepada suami. Kalian suka mengeluh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengarahkan para wanita agar selamat dari neraka jahanam. Apa yang Rasulullah suruh? Bersedekahlah. Di dalil bahwasanya sedekah amal yang paling termasuk amal yang paling kuat, yang ampuh untuk menghalangi dari neraka jahanam. Kemudian dengan sedekah surga orang akan makin tinggi. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbilatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah, ingat, sedekah di jalan Allah. Perumpamannya seperti satu benih yang menumbuhkan 7 bulir, setiap bulir ada 100 biji. Jadi satu menjadi 700. Kata para ulama, amal soleh minimal 10. Ya, al-hasanatu bi asyri amsalihah. Kebaikan dilipat gandakan 10. Kecuali sedekah di jalan Allah, minimalnya 700. Minimalnya 700. Jadi kalau ada sedekah untuk dakwah, untuk jihad, ya, untuk di antara jihad adalah dakwah, jihad bil ilm. Kalau ada apalagi kemudian untuk jadi amal jariah, bangun masjid untuk lahan dakwah atau apa salah apalah, pokoknya untuk dakwah, ya, maka minimal pahalanya 700 kali lipat. Dia mengalami pengecualian berdasarkan ayat ini, sebagaimana pendapat sebagian ulama. Berarti pahala cepat berlipat ganda, maka otomatis menjadikan surganya tinggi. Ya. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seorang yang diberikan harta, kalau dia bersedekah, maka itu Allah telah beri dia karunia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "La hasada illa fitnatain." Tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Yaitu janganlah kau iri kecuali pada dua orang saja. Yang pertama, rajulun atahu Allahul hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'alima. Orang yang Allah berikan dia ilmu, kemudian dia mengajarkannya berhukum dengan ilmu tersebut. Yaitu ulama. Yang kedua siapa yang kata Nabi jangan iri kecuali pada dua orang ini? Yang kedua siapa? Rajulun atahu Allahul mal. Seorang yang Allah berikan harta.
1: wa huwa yusallituhu ala halakati fil haq. Kemudian dia paksa dirinya untuk menginfakkan harta tersebut dalam kebaikan. Ini pantas kok. Jangan yang lain, enggak usah cemburu, kata Nabi SAW. Cemburu pada dua orang ini aja. Kenapa agama dibangun di atas dua orang ini? Agama itu butuh biaya, butuh orang berilmu. Ya tidak? Makanya saya bilang Nabi SAW di awal dakwah, Allah beri taufik, Nabi menikah dengan janda kaya raya. Siapa? Khadijah. Kemudian punya sahabat yang sangat kaya raya. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang Nabi butuh harta mereka. Sampai Nabi berkata, mana fa'ani malun qad, mana fa'ani malu Abu Bakar. Tidak ada harta bermanfaat bagiku sebagaimana manfaatnya harta Abu Bakar. Abu Bakar pun menangis. Kata Abu Bakar, ma nafsi wa mali illa laka ya Rasulullah. Tidaklah jiwaku dan hartaku kecuali untuk Anda, wahai Rasulullah. Ya. Jadi Nabi mengatakan, jangan hasad kecuali pada orang ini. Oleh karenanya, fuqara'ul muhajirin, para muhajirin yang miskin, datang kepada Nabi, cemburu. Karena teman-temannya yang kaya pada bersedekah. Kata mereka, ya Rasulullah. Jadi mereka dulu berlomba-lomba. Munafasah, saingan dalam beramal soleh. Bukan karena dengki, enggak. Bukan karena hasad, enggak. Tapi ingin bersaing. Sehingga mereka lihat semua dengan pandangan apa? Akhirat. Kata mereka, ya Rasulullah, dhahaba ahlu dusuri bil ujuri. Orang-orang kaya dapat pahala, kami tidak dapat. Mereka tidak bilang, ya Rasulullah itu kaya, kami miskin. Enggak. Enggak. Mereka enggak pikir itu. Mereka mengatakan, dhahaba ahlu dusuri bil ujuri. Orang-orang kaya punya harta banyak, punya sedekah, amal pahala banyak, karena mereka bersedekah, kami tidak. Kata mereka, yusalluna kama nusalli. Kami sholat, ternyata mereka juga sholat. Wa yasumun kama nasum. Kami puasa, mereka juga puasa. Bedanya, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah dengan harta mereka berlebihan, kami tidak bisa. Jadi cemburu. Maka Rasulullah kasih solusi. Supaya kalian bisa menyaingi orang kaya, ada sedekah bentuk lain, bukan sedekah harta. Sedekah dengan bentuk lain. Inna fi kulli tahlilatin sadaqah. La ilaha illallah, sedekah. Wa tasbiha, wa kulli tasbihatin sadaqah. Bilang subhanallah, sedekah. Takbiratin sadaqah. Allahu akbar, sedekah. Wa ta'dilu balal isnain, sadaqah. Ada orang berhukum kepada engkau hukum dengan dalil itu, sedekah. Wa tu'inur rajul ala dabbatihi. Au tahmilu mata'u alaiha. Kau bantu orang supaya bisa naik di atas kudanya, di atas ontanya. Atau kau bantu angkat barangnya. Seperti mungkin ada sekarang ada orang angkat barang, kita bantu. Itu juga apa? Sedekah. Sampai Rasulullah mengatakan, tabassumuka fi waji akhika sadaqah. Senyum kepada saudaramu, sedekah. Oh, para orang miskin semangat. Nah, kita punya sedekah model lain nih. Ternyata orang kaya juga dengar. Mereka juga tasbih. Datang lagi yang miskin-miskin. Ya Rasulullah, mereka dengar. Dan mereka juga lakukan. Bagaimana nih ya Rasulullah? Tidak ada solusi lain. Kata Rasulullah, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Sudah itu karunia Allah sama mereka. Eh sudahlah mau diapain? Gampangnya demikian. Oleh karena kalau orang diberi rizki kemudian dia bersedekah, kesempatan bagi dia untuk naik. Makanya Allah mengatakan, siapa? Ya, wa may yafal dzalika faulaika humul khasirun. Siapa yang ternyata hartanya membuat dia lalai dari Allah, sungguh mereka itu orang yang merugi. Seakan-akan tidak ada orang yang rugi kecuali mereka. Kenapa harta itu sebenarnya bisa untuk meningkatkan derajat di sisi Allah, bisa bangun istana setinggi-tingginya, sehebat-hebatnya, semegah-megahnya, bisa punya bidadari secantik-cantiknya, ternyata dia tidak lakukan. Ternyata dia bangun istananya di dunia sebesar-besarnya, semegah-megahnya, ternyata di akhirat pas-pasan. Rugi enggak? Rugi. Rugi. Oleh karenanya

0: La ilanta sura TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, ya, juga para pendengar Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam suasana iman, ya, dalam lanjutan dari kajian pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, pembahasan dari tema tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya, dari kitab Miftahu dari Sa'adah, buah karya dari Al-Imamul Hafidh Al-Allamah Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya, kitab atau pembahasan yang menjelaskan tentang segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembahasan kitab ini. Saat ini kita memasuki segi keutamaan ilmu yang ke-74, Al-Wajhur Rabi' was-Sab'un. Al-ilmu dawa'ul amradil qalbiyah. Ilmu adalah dawa', obat bagi semua penyakit hati. Jadi subhanallah, hati yang merupakan tempat tumbuhnya iman, tempat takwa yang hakiki, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-taqwa hahuna." Takwa itu terletak di sini. Maka sebab untuk bisa menyembuhkan penyakit hati yang menghalangi iman yang sempurna, menghalangi takwa yang hakiki ini, dengan izin Allah subhanahu wa taala, tidak lain adalah ilmu yang bermanfaat. Taib, kita akan baca keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam pembahasan ini. Beliau berkata, "Annal qalba ya'tariduhu maradani yatawaradani alaih. Idza istahkama fihi kana halakuhu wa mautuh." Hati manusia akan selalu diancam dengan dua penyakit yang mendatanginya, ya, yang kalau kedua penyakit ini benar-benar telah merasuk ke dalam hati manusia, itu akan bisa membinasakannya dan mematikan hati. Tentu ini merupakan ancaman yang sangat berbahaya kalau penyakit ini sampai menguasai hati manusia. Ya, apakah dua penyakit itu, huma maradus syahwat wa maradus syubhat? Dua penyakit inilah yang diistilahkan oleh para ulama sebagai penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Maradus syahwati wa maradus syubhat. Penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Kalau syahwat itu berhubungan dengan keinginan jiwa, ya, yang berhubungan dengan kecintaan yang berlebihan, ambisi yang berlebihan terhadap urusan-urusan dunia. Adapun kalau yang berhubungan dengan syahwat atau syubhat adalah kerancuan, kesalahpahaman dalam memahami agama. Dua penyakit ini akan senantiasa mengancam hati manusia, dan dua penyakit inilah yang merupakan kesimpulan dari semua godaan syaitan yang dilontarkan untuk merusak manusia, dimulai dari hatinya dan kemudian merambat kepada seluruh anggota badannya. Nah, hadzani aslu da'il khalqi illa man afahullah. Dua penyakit inilah yang merupakan pangkal atau pokok dari semua penyakit makhluk, penyakit manusia, kecuali tentu saja orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dua penyakit ini adalah penghalang utama manusia untuk meraih takwa, untuk menyempurnakan iman, untuk meraih ikhlas, rasa takut tunduk cinta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata.

0: Dua penyakit inilah yang menghalangi semua kebaikan pada diri manusia, tentu saja kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qad dzakara Allah taala hadzainil maradaini fi kitabihi. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dua penyakit ini di dalam banyak ayat Al-Qur'an. Ini penting untuk kita ketahui, karena dengan sebab ini kita tahu apa inti permasalahan yang menghalangi kita untuk menyempurnakan tauhid kepada Allah, menyempurnakan iman kepada Allah, memperbaiki ibadah kita kepada Allah, memperbaiki khusyuk kita dalam salat, dalam berdoa, maupun ibadah-ibadah yang lain. Dua penyakit inilah sebab utamanya, sumber penghalang utama untuk menghalangi kita dari kebaikan. Allah telah menyebutkan tentang dua penyakit ini di dalam beberapa ayat Al-Quran. Coba kita lihat. Amma maradu syubhat. Adapun penyakit syubhat. Syubhat diambil dari kata-kata al-ishtibah. Tercampur antara kebenaran dan kebatilan. Jadi ada kesamaran pada sebagian orang. Sehingga dia menyangka yang benar itu salah dan yang salah itu benar. Kurang faham agama. Tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah. Adapun penyakit syubhat, kerancuan dalam memahami agama, wa huwa as'abuhuma wa aqtaluhuma lil qalbi, dan diingatkan di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Dan penyakit syubhat ini adalah yang paling sulit dihilangkan dan paling membinasakan hati pengaruhnya. Paling besar pengaruhnya dalam membinasakan hati. Berarti ini penyakit yang paling parah. Ya, paling susah dihilangkan dan paling besar kerusakannya dalam membinasakan atau mematikan hati. Fa fi qoulihi ta'ala fi haqqil munafiqin. Ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik di surat Al-Baqarah ayat ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, penyakit syubhat, kerancuan, ya, tercampurnya antara kebenaran dan kebatilan. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah menambah penyakit mereka. Allah Subhanahu wa taala menambah penyakit mereka. Ini keadaan orang-orang munafik. Kemudian wa qawlihi, di firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya di surat Al-Muddatsir ayat ke-31. Waliyaqulal ladzina fi qulubihim maradu wal kafiruna madza arada Allahu bihadza mathala. Dan supaya orang-orang yang ada penyakit di hatinya serta orang-orang kafir itu akan mengatakan apa yang Allah kehendaki dari perumpamaan. Jadi ini juga menyebutkan orang-orang yang ada penyakit di hatinya. Maksudnya penyakit syubhat. Jadi jelas sekali, punya penyakit syubhat, dia tidak akan bisa mengambil dari perumpamaan-perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan mereka akan terhalangi dari ilmu memahami Al-Qur'an dengan pemahaman yang benar. Baik. Wa qala ta'ala, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman. Surah Al-Hajj ayat 53. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim maradu wal qasiyati qulubuhum. Agar Allah menjadikan apa yang dilontarkan oleh syaitan itu sebagai fitnah bagi orang-orang yang ada penyakit di hatinya dan orang-orang yang telah membatu hatinya. Orang-orang yang telah kaku hatinya, susah menerima kebenaran. Syaitan melontarkan syubhat. Nah, syubhat ini berpengaruh bagi orang-orang yang punya penyakit di hatinya. Karena orang-orang yang bersih hatinya, Allah Subhanahu wa taala akan jaga dengan penjagaan yang sempurna dari sisinya. Makanya ini yang menggambarkan kepada kita tentang bahayanya penyakit hati yang namanya syubhat ini. Karena dia bisa menjadi sebab hati itu tertutup, tidak bisa menerima kebenaran sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana keadaannya orang-orang munafik. 6. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, fahadihi thalathatu mawadhi', inilah tiga tempat di dalam Al-Quran, tiga ayat. Ya, al-muradu bimaradil qalbi fiha maradul jahli wa syubhah. Yang dimaksud dengan penyakit hati di tiga ayat ini adalah penyakit kebodohan dan syubhat, kerancuan memahami agama. Ya, tidak memahami agama dengan benar, kesalahpahaman dalam memahami agama. Jadi jelas sekali, ini penyakit yang ada pada orang-orang yang munafik, orang-orang yang akan mudah termakan tipu daya syaitan, dan orang-orang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di tiga ayat ini. Oleh karena itu, ini sangat-sangat berbahaya dan perlu orang-orang yang beriman wajib memberikan perhatian besar untuk melindungi dirinya dari penyakit ini dengan selalu mohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma maradu asyahwah, adapun penyakit syahwat, keinginan jiwa manusia, ya, untuk yang berhubungan dengan ambisi untuk mendapatkan harta dan memuaskan keinginannya meskipun dari hal-hal yang tidak halal. Ini berhubungan dengan syahwat, kemaluan dan mulut, begitu. Nah, penyakit syahwat ini disebutkan juga di dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya di surat Al-Ahzab ayat ke-32. Di surah Al-Ahzab ayat ke-32, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadim minan nisa'i inittaqaitunna fala takhda'na bil qawli fayatma' alladhi fi qalbihi marad. Fayatma' alladhi fi qalbihi maradun. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidaklah sama, kalian tidak seperti salah seorang di kalangan perempuan yang lain. Maka jika kalian bertakwa kepada Allah, janganlah kalian melunakkan suara ketika berbicara, sehingga menjadikan orang yang punya penyakit di hatinya berkeinginan, keinginan syahwat. Ini jelas maksudnya adalah penyakit syahwat. Ketika mendengarkan suara perempuan yang dilembut-lembutkan, itu akan membangkitkan syahwat. Makanya dilarang ketika berbicara perempuan menggunakan bahasa-bahasa yang dilunakan, bahasa-bahasa yang dilembutkan. Nah, ini bisa menjadi pemicu atau pemancing syahwat. Ini disebutkan di ayat ini jelas tentang orang yang ada penyakit syahwat di hatinya akan bisa berhasrat ketika mendengarkan suara yang lembut ini. Nah, makna ayat ini, la talinna fil kalami fayatma alladhi fi qalbihi fujurun wazina. Wazinaun, ya. Artinya, wahai kaum perempuan, janganlah kalian terlalu melunakkan suara ketika berbicara, sehingga menjadikan atau menimbulkan hasrat dari orang yang punya penyakit buruk dan keinginan zina di hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini jelas sekali menunjukkan penyakit yang kedua, ya, yang merupakan penyakit yang selalu menggerogoti hati manusia, yaitu penyakit syahwat. Nah, oleh karena itu diterangkan di sini penjelasan dari para ulama, qalu wal mar'atu yambagi laha idza khatabatil ajaniba an yughlidha kalamaha wa tuqawiyahu wa la tulayyinahu wa tukassirahu fa inna dhalika ab'adu minar ribati wa tam'i fiha. Para ulama mengatakan, seorang perempuan itu kalau dia berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya, sepantasnya untuk dia tughalidha atau tughalidha kalamaha. Ya. Sepantasnya dia untuk tidak melembutkan suaranya. Dan mengeraskannya. Jadi jangan dijadikan lunak, dijadikan lembut begitu. Dia harus istilahnya mengkasarkan suaranya, membesarkan suaranya. Jangan melunakannya, jangan menjadikannya terlalu lirih, ya, sehingga ini akan karena hal ini akan menjauhkan dia dari keraguan-raguan dan hasrat laki-laki padanya. Ini termasuk adab yang penting, ya, dan ini termasuk pengajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan jin dan manusia. Allah Maha mengetahui tentang penyakit hati dan cara untuk mengobatinya. Oleh karena itu tidak boleh ada yang mengatakan, ah, tidak mengapa, saja saya akan bisa menjaga diri. Tidak, ini salah, lancang terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Allah yang Maha mengetahui yang memerintahkan seperti ini menunjukkan Allah Maha mengetahui. Kalau ini dilanggar akan berpotensi menimbulkan kerusakan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam petunjuknya yang sempurna mencegah jalan-jalan terjadinya fitnah sebelum terjadi fitnah tersebut. Nah, maka inilah anjuran yang diperintahkan bagi seorang perempuan ketika berbicara kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Nah. Baik. Walil qalbi amradun ukhra minar riya'i wal kibri wal ujubi wal hasadi wal faj wal fakhri wal khuyala'i sati wal ulwi fil ard. Memang hati itu punya penyakit-penyakit lain. Misalnya riya, suka memperlihatkan amal untuk dipuji orang, atau kesombongan. Ujub, bangga diri, selalu dengki. Wal fahar, merasa kagum terhadap diri sendiri. Hubur riyasah, ambisi untuk menjadi pemimpin. Atau al-ulu fil ardi, meninggikan dirinya di muka bumi, sombong. Ini penyakit hati juga. Tapi penyakit hati ini tidak lepas dari dua asal penyakit tadi. Penyakit hati ini tidak lepas dari dua asal penyakit tadi, ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa hadzal maradu murakkabun min maradi syubhati wasyahwat. Tapi penyakit ini adalah murakkab, merupakan susunan atau komplikasi dari penyakit syubhat dan syahwat. Ya. Ketika bercampur dua penyakit ini akan menimbulkan penyakit yang lebih parah tentu saja. Karena masing-masingnya sudah parah. Ketika berkomplikasi akan menimbulkan penyakit yang lebih parah. Fa'innahu la buddha min takhayulin fasidin wa iradatin batilatin kal'ujubi wal fakhri wal khuyala wal kibril murakkabi al murakkabi min takhayulin takhayuli azamatihi wa iradatin batilah min takhayuli azamatihi wa fadlihi wa iradati ta'zimil khalqi lahu wa madhihim. Ya, karena penyakit-penyakit ini timbulnya mesti dari adanya takhayul, khayalan atau kesan yang rusak atau keinginan yang batil. Contohnya seperti orang yang kagum terhadap diri sendiri, bangga diri, orang yang sombong, ya, yang penyakit ini tersusun atau tergabung dari adanya khayalan. Dia menghayalkan atau menganggap dirinya punya kebesaran dan keutamaan dan menginginkan untuk dimuliakan, dipuji oleh manusia. Akhirnya muncullah riya. Akhirnya muncullah sombong. Berarti ini juga termasuk penyakit yang timbulnya dari syubhat atau syahwat tadi. Karena dia tidak bisa memahami tentang dirinya yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Dia tidak paham. Dengan paham yang sampai pada keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang maha besar satu-satunya. Sehingga manusia tidak pantas untuk menganggap dirinya besar dan menyombongkan dirinya. Nah. Berarti ini juga kata Ibnu Qayyim di sini, fala yakhruj maraduhu an syahwatin aw syubhatin aw murakkabin minha, maka penyakit manusia tidak akan keluar dari syahwat atau syubhat atau komplikasi dari keduanya. Inilah bahayanya kalau dua penyakit ini tidak segera diatasi, dan ternyata semua permasalahan yang berhubungan dengan susahnya kebaikan-kebaikan masuk pada diri manusia adalah berawal dari penyakit hati yang tidak segera di berusaha untuk disembuhkan dengan mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulannya di sini, apa hubungannya dengan pembahasan kita keutamaan ilmu? Ibnu Qayyim mulai menjelaskan. Wa hadhihi al-amradu kulluha mutawalladatun anil jahli, dan penyakit ini secara keseluruhan lahirnya dari mana? Dari sifat jahal, kebodohan. Berarti tidak adanya ilmu adalah sebab utama yang menjadikan penyakit hati yang merusak pada semua diri manusia lahir dan batin, karena jahil, tidak belajar agama, tidak belajar Al-Quran yang merupakan sebaik-baik petunjuk untuk mengobati penyakit hati manusia. Ya, kita lihat, beliau jelaskan. Jadi wahadil amradu kulluha mutawalladun anil jahli wa dawa'uhal ilmu. Semua penyakit ini lahirnya dari kejahilan, tidak faham terhadap agama. Tidak faham terhadap agama, yang tentu saja obatnya adalah ilmu, belajar agama yang benar. Subhanallah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah belajar ilmu agama itu keutamaannya besar dan tinggi, sebagaimana keterangan-keterangan yang lalu yang sudah kita bahas. Ternyata lebih daripada itu, belajar agama yang benar sekaligus memberikan manfaat kepada kita untuk mengobati penyakit hati. Dan ini adalah sebaik-baik penyembuh penyakit hati manusia. Obatnya adalah ilmu agama. Kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadithi sahibi asyujjati alladhi aftauhu billi. Dalilnya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ketika ada seorang sahabat yang ditimpa luka parah di tubuhnya, kemudian dia bertanya kepada para sahabat yang lain, yang kemudian mereka menyuruhnya tetap harus mandi junub, mandi wajib ketika sedang junub. Akhirnya menyebabkan sahabat ini radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia. Ya, karena mandi dengan dalam keadaan dia luka parah. Ya, famat, akhirnya dia meninggal dunia. Allah ta'ala anhu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan berita ini disampaikan kepada beliau? Qataluhu qatalahumullah. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Innama shifa'ul 'iyyi as-su'al. Mereka telah membunuhnya. Celakalah mereka. Ya. Mereka telah membunuhnya, celakalah mereka. Mengapa mereka tidak bertanya ketika tidak tahu? Kenapa mereka tidak berusaha menanyakan kepada orang yang faham ketika tidak mengetahui satu permasalahan? Innama syifa'ul 'iyyi as-su'al, sesungguhnya obat dari ketidaktahuan, obat dari kejahilan adalah dengan cara bertanya. Nah, ya, oleh karena itu, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentu saja ini adalah hadis yang dinyatakan kuat oleh sebagian dari para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala, karena banyak jalurnya yang saling mendukung. Yang menjadi poin perhatian di sini atau syahid adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innama syifaul 'iyyi as-su'al. Sesungguhnya obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Ya, bertanya artinya mencari ilmu. Berarti mencari ilmu adalah obat, penyembuh dari penyakit jahil yang akan membinasakan manusia karena merupakan penyakit jahil ini adalah pangkal dari dua penyakit utama yang selalu menyerang hati manusia, yaitu syubhat dan syahwat. Naudzubillah min dzalik. Nah, faja'ala, keterangannya kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala tentang hadis ini, faja'ala al-iyya wa huwa iyul qalbi anil ilmi wal lisani anin nutqi bihi maradhan. Maka perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadikan al-iyyu, ya, iyyu di sini ketidakmampuan ketidakmampuan hati untuk mengetahui sesuatu, berarti kejahilan hati tidak mengetahui sesuatu, dan iyil lisan, ketidakmampuan lisan untuk mengucapkan kebenaran. Nabi SAW ini samakan dengan ini dengan penyakit. Nabi SAW sebutkan ini adalah penyakit. Ya. Wa syifa'uhu su'alul ulama, dan obatnya adalah bertanya kepada orang yang berilmu. Fa inna ma syifa'ul 'iyyi as-su'al. Obat dari ketidaktahuan, kejahilan adalah bertanya. Subhanallah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bisa selalu dekat dengan ilmu. Ketika ada yang tidak diketahuinya, dia mencari Al-Qur'an, mencari tafsir dari keterangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dan para ulama salaf, atau dia dekat dengan majelis ilmu untuk kemudian dia mudah bertanya hal-hal yang tidak diketahuinya, berarti dia dekat dengan obat, dekat dengan dokter yang paling ahli untuk mengobati penyakitnya yang paling parah. Bukankah ini nikmat yang sangat besar bagi orang-orang yang beriman, yang dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia dari sebab kesembuhan hatinya dari penyakit yang sangat berbahaya ini. Jadi syifa'uhu su'alul ulama, obatnya adalah bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Baik, kata Ibnu Qayyim selanjutnya rahimahullah taala, fa'amradul qulubi as'abu min amradil abdan. Dan di sini perlu diperhatikan bahwa penyakit hati tentu lebih susah disembuhkan dari penyakit anggota badan. Kira-kira apa sebabnya? Ya, jawaban yang sederhana, mudah saja. Penyakit badan terasa gejalanya. Langsung terlihat bahkan dampaknya. Penyakit hati, orang tidak ketahui. Ya, padahal banyak yang menimpa penyakit tersebut. Banyak yang ditimpa penyakit tersebut. Ibnu Qayyim mengatakan penyakit hati ini lebih susah, lebih parah dibandingkan penyakit anggota badan. Ya. Karena apa alasannya, kata beliau di sini? Li'anna ghayata maradil badani an yufdhi bi sahibihi ila al-maut. Karena penyakit badan puncaknya atau maksimalnya, maksimal akibat dari penyakit penyakit badan adalah apa? Membawa orang tersebut kepada kematian. Membawa kepada kematian. Yakni mati badannya. Dan kita tahu kematian pasti terjadi dengan penyakit ini, atau mungkin dengan tanpa penyakit atau tanpa dideteksinya penyakit, orang akan mati. Ada orang yang sehat walafiat, kelihatan bugar badannya, dia keluar tiba-tiba mati mendadak. Entah dikatakan serangan jantung atau yang lainnya. Atau dia keluar tiba-tiba, na'udzubillahi min dzalik, mengalami kecelakaan, akhirnya dia mati. Pasti akan mati. Jadi puncaknya atau maksimalnya, ya, membawa pemiliknya, menyebabkan orang yang punya penyakit ini akan sampai kepada kematian. Amma wa amma maradul qalbi fayufdhi bi sahibihi il abadi. Adapun kalau penyakit hati ini akan membawa pemiliknya kepada kesengsaraan, kecelakaan yang kekal abadi selama-lamanya. Kalau penyakit anggota badan, mati. Menyebabkan kematian, betul. Tapi kematian di dunia, kalau dia punya iman selamat, di akhirat. Bahkan dia akan masuk ke negeri keberuntungan. Ya, bahkan kalau dia orang yang beriman, dia akan merindukan saat-saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba liqa'allahi, ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai perjumpaan dengannya. Nah, jadi kalau itu penyakit hati, maka akan menjadi sebab pemiliknya mendapatkan kesengsaraan yang abadi. Wala shifa'a li hadzal maradi illa bil ilmi. Dan tidak ada penyembuhan atau pengobatan untuk penyakit ini kecuali dengan ilmu. Ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini menunjukkan keutamaan ilmu yang sangat tinggi dan sangat besar. Karena dengan izin Allah menyelamatkan seseorang yang memiliki ilmu tersebut dari apa? Kesengsaraan dan kecelakaan abadi di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Taib. Walihada sammallahu ta'ala kitabahu shifa'an li'amradi sudur. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan Al-Quran, menyebutkan Al-Quran dengan nama apa? Shifa'un lima fis sudur, obat bagi penyakit yang terdapat di dalam dada, yakni di dalam hati manusia, ya. Obat bagi penyakit-penyakit hati manusia. Wa qala ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Yunus ayat ke-57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'ul lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah datang kepada kalian mau'idhah, sebaik-baik nasihat dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan obat bagi penyakit di dalam dadamu. Al-Quran adalah sebaik-baik mau'idhah, sebaik-baik nasihat, dan juga obat bagi penyakit di hatimu, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah, ini adalah ayat yang menjelaskan tentang fungsi terbesar diturunkannya Al-Quran. Sudah menjadi nasihat, rahmat, petunjuk, juga obat bagi penyakit hati. Jadi Al-Quran itu memasukkan kebaikan-kebaikan ke hati kita, sekaligus juga kalau hati yang terhalang dari kebaikan disingkirkan dulu penghalangnya, kemudian dimasukkan kebaikan-kebaikan tersebut. Maka lihatlah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan besarnya kebaikan-kebaikan yang dijadikan di dalam petunjuknya, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kata beliau selanjutnya, walihada sababi nisbatul ulama'i ilal qulubi ka nisbatil atibba'i ilal abdani. Wama yuqalu lil ulama'i atibba'ul qulubi fahuwa liqadri ma jami'in bainahuma. Oleh karena inilah, dengan sebab inilah kedudukan para ulama, ya, bagi hati manusia adalah seperti kedudukannya dokter kepada anggota badan manusia, seperti kedudukannya para tabib atau dokter. Dan pernyataan yang sering disebutkan oleh sebagian dari orang yang mengatakan tentang ulama itu, mereka adalah atibaul qulub, dokter penyakit hati. Ini adalah pernyataan yang benar, karena ada kadar yang menyamakan antara dokter penyakit badan dengan para ulama yang merupakan dokter penyakit hati. Bahkan kata Ibnu Qayyim, wa illa fal amru a'dhamu min dzalika. Ya. Meskipun pada kenyataannya keadaannya lebih besar lagi dibandingkan semua ini. Karena apa? Tentu yang berhubungan dengan penyakit hati lebih penting untuk dibereskan dibandingkan penyakit anggota badan. Karena perbandingan tadi, anggota badan kalaupun sakit paling ujung-ujungnya membinasakan badannya. Insya Allah dia akan selamat di akhirat kalau dia, kalau di imannya, di dalam hatinya ada iman. Kalau tidak ada kotoran yang menghalangi kebaikan dan ketakwaan di hatinya. Nah. Fa inna katsiran minal umami yastagnuna 'anil atibba wa la yujadul atibba'u illa fil yasiri minal bilad wa qad ya'ishu ar-rajulu umrahu aw burhatan minhu la yahtaju ila at-tabib. Kata beliau di sini ya, perbandingannya lebih tinggi lagi antara kebutuhan manusia dengan penyembuh penyakit hati dibandingkan dengan kesembuhan penyakit badannya. Kata beliau, apa? Di sini beliau mengatakan, karena kebanyakan dari umat manusia, banyak dari umat manusia, terkadang ada yang tidak butuh kepada dokter. Atau pengobatan penyakit anggota badannya. Dan beliau mengatakan, la yujadul atibba, dan para dokter atau para tabib-tabib ini, tidak ditemukan di sembarang tempat kecuali di negeri-negeri yang sedikit jumlahnya. Ini tidak setiap negeri di zamannya beliau ya. Tidak setiap negeri atau di setiap tempat yang berpenduduk di situ tidak semua memiliki dokter yang mencukupi untuk mengobati penyakit badan. Berarti kebutuhan manusia akan hal ini yakni tidak semua manusia membutuhkannya. Banyak orang yang bisa hidup tanpa dokter yang mengobati penyakit anggota badan. Nah, bahkan terkadang seseorang bisa jadi hidup sepanjang umurnya atau sebagian dari umurnya dia tidak membutuhkan perawatan dokter. Wa ammal ulama'u billahi wa amrihi fahum hayatul wujudi wa ruhuhu. Beda dengan orang yang berilmu, dokter penyakit hati, para ulama yang memahami tentang Allah, tentang perintahnya. Mereka ini adalah kehidupan bagi semua makhluk. Dan ruh bagi semua manusia. Ilmu yang mereka sampaikan adalah sebab kehidupan bagi semua makhluk di alam semesta. Wala yustagna anhum tarfata ainin. Yang mereka ini tidak bisa, ya kebutuhan terhadap mereka tidak bisa lepas dari diri manusia meskipun cuma sekejap mata. Fahajatul qalbi ilal ilmi laisat kal hajati ila tanaffusi fil hawa. Ya. Maka kebutuhan hati manusia untuk mengenal ilmu agama terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala tidak seperti kebutuhan kepada udara, bernafas. Ya, kepada kebutuhan manusia untuk bernafas dengan udara yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di alam ini. Bal a'zamu, ya. Bahkan lebih besar daripada itu. Oleh karena itu tidak mungkin ada seorang pun, jangankan satu negeri, penduduk satu negeri, seorang pun tidak akan mungkin lepas dari kebutuhan terhadap ilmu, berarti kebutuhan mereka terhadap para ulama menjelaskan ilmu agama tidak bisa lepas sekejap pun, harus selalu setiap saat menyertai. Ini seandainya manusia memahami hakikat tersebut. Cuma karena kita jahil, banyak orang-orang yang merasa tidak butuh bertanya kepada para ulama, tidak butuh untuk mencari ilmu agama, tidak butuh untuk segera mengetahui perkara-perkara yang tidak dipahaminya dalam urusan iman misalnya, karena kejahilannya. Beda kalau ada yang sakit pada anggota badannya karena langsung terlihat reaksi sakitnya atau rasa sakitnya, maka dia buru-buru untuk mencari pengobatannya, padahal kebutuhan untuk penyakit hatinya harusnya lebih diperhatikan atau diutamakan lagi dibandingkan kebutuhan dalam penyakit anggota badannya. Nah, wabil jumlah kesimpulannya, kata beliau, fal ilmu lil qalbi mithlul ma'i lis samak. Kedudukan ilmu pada hati manusia adalah seperti kedudukan air bagi ikan. Ya. Idza faqadahu mata. Ikan itu kalau lepas dari air sebentar lagi dia akan mati. Demikian pula hati manusia, lepas dari ilmu maka hati itu akan mati. Fanisbatul ilmi ilal qalbi kanisbati dhaw'il aini ilaiha. Ya, perumpamaan lain, kedudukan ilmu pada hati manusia seperti kedudukan cahaya mata pada mata itu sendiri. Mata itu kalau gelap tidak akan bisa melihat apa-apa. Dia akan bisa melihat dengan izin Allah Subhanahu wa taala kalau ada cahaya. Maka demikian pula hati tidak akan hidup tanpa ilmu. Wa kanisbati sam'il uduni wa kalamil insani ilaih wa kalamil lisani ilaih, seperti kedudukan pendengaran telinga dan ucapan lisan padanya. Ya, bagaimana mungkin telinga bisa mendengar kalau tidak ada ucapan dari lisan manusia? Fa idza adimahu kana kal ainil amya wal udunis samma wal lisanil akhras. Kalau dia kehilangan semua ini, berarti dia seperti mata yang buta, ya, seperti telinga yang tuli, dan seperti lidah yang bisu, seperti lisan yang bisu. Itu keadaannya. Makanya orang-orang munafik sudah antum ketahui disifati di dalam Al-Quran sebagai summun bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka adalah orang-orang yang tuli, bisu, dan buta. Ya, karena mereka tidak mengisi panca indranya ini dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza yasifu subhanahu ahlal jahli bil ama wasammi wal bakmi wal bakami wa dhalika sifatu qulubihim haitsu faqadatil ilma nafi'a fabakiyat ala amaha wasamamiha wa bakamiha. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang jahil, orang-orang munafik di awal-awal surat Al-Baqarah disifati dengan apa? Mereka itu buta, mereka itu tuli, mereka itu bisu. Yang ini merupakan sifat hati mereka. Karena mata hatinya tidak diisi untuk melihat kebenaran. Akhirnya disifati dengan sifat-sifat yang merupakan cacat yang sesungguhnya, padahal secara penampakan mereka normal dalam urusan mendengarkan, bisa melihat dengan mata, dan bisa berkata-kata dengan lisannya. 6. Karena mereka jauh dari ilmu yang bermanfaat, maka dikatakan hati mereka itu tetap pada kebutaan, ketulian, dan kebisuannya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Isra ayat ke-72. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang di negeri dunia ini dia buta, yakni buta mata hatinya, tidak kenal ilmu agama, maka sungguh di akhirat nanti dia lebih buta dan lebih tersesat jalannya. Na'udzubillahi min dzalik. Wal muradu, maksudnya adalah amal qalbi fid dunya, orang yang buta hatinya di dunia. Wa qala ta'ala, kemudian di ayat yang lain juga surat Al-Isra ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyaw wa bukmaw wa summa ma'wahum jahannam. Kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat nanti di atas wajah-wajah mereka dalam keadaan mereka buta, bisu, dan tuli. Tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Li'annahum hakadha kanu fid dunya wal 'abdu yub'atsu 'ala ma mata 'alaihi. Karena inilah keadaan mereka sewaktu di dunia. Ya, pandangan mata mereka, pendengaran mereka, lisan mereka tidak diisi dengan ilmu agama, maka keadaannya seperti itu di dunia dan dibangkitkan pada hari kiamat seperti itu juga. Wal 'abdu yub'atsu 'ala ma mata 'alaihi, dan setiap manusia akan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya ketika dia meninggal dunia sewaktu di dunia. Ya, maka inilah keadaan yang menunjukkan kepada kita manfaatnya kita mengisi umur kita di dunia ini dengan ilmu yang bermanfaat agar kita selamat dari kecelakaan yang abadi di akhirat nanti. Alhamdulillah, selesai segi yang ke-74 dari keutamaan ilmu. Ya, semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Insyaallah cukup sampai di sini apa yang kita bahas di kesempatan hari ini. Sebelum kita akhiri, kita persilakan kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tasan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah Ustaz, jazakallahu khairan barakallahu fik Ustaz atas materi yang antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk berikutnya ikhwat al-islam azan ya Allahu ayyakum, kita buka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami secara langsung. Kita angkat yang pertama. Ya, silakan.
2: Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
2: Dengan Ibu Inin di Sulawesi Tenggara.
1: Ibu Inin ya, di Sulawesi Tenggara. Silakan Ibu.
2: Begini Ustaz, saya ingin, saya seorang ibu mempunyai anak yatim 3. Saya kan Ustaz memilih tidak menikah lagi. Jadi apakah hukumnya bagi saya, karena saya sudah mau memperbaiki ibadah. Terus saya ingin melaksanakan puasa Daud, bagaimana caranya Ustaz?
1: Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Dan
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz.
0: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Ibu yang ada di Sulawesi Tenggara tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada beliau dan juga kepada kita semua. Ya, mengenai pertanyaan, dia memiliki anak-anak yang sudah yatim ya. Kemudian dia tidak ingin menikah lagi karena alasannya tadi mungkin ingin merawat anak-anak tersebut. Maka keinginan ini bukanlah keinginan yang salah, selama tentu saja dia memperhatikan kondisi fitnah yang mungkin menimpa dirinya. Kondisi fitnah yang mungkin menimpa dirinya, sekarang dia harus mempertimbangkan tentang kondisi kemungkinan, misalnya kebutuhannya sebagai namanya manusia, mesti punya kebutuhan laki-laki dan perempuan, ya. Dia mempertimbangkan hal ini, kemudian juga apakah benar-benar dia sanggup untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya tersebut. Kalau dia seandainya punya kecukupan, misalnya ada orang tuanya yang menanggung, atau dia punya tabungan uang bisa membiayai dirinya, atau ada usaha yang mungkin sedang berjalan, tentu dengan rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah kita katakan tidak mengapa kalau seandainya dia memilih cara seperti itu. Ya, meskipun kalau misalnya dia menikah lagi dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam, tentu saja ini juga adalah perkara yang terpuji di dalam Islam untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan dirinya, untuk menjadikan ada seorang laki-laki yang memimpinnya. Ini juga adalah perkara yang dianjurkan di dalam Islam, bahkan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan di ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau seandainya dengan pertimbangan untuk menjaga dirinya dan pertimbangan-pertimbangan kebaikan seperti ini, maka tentu ini lebih dianjurkan dan lebih diutamakan. Baik. Cara untuk melaksanakan puasa Daud, pertanyaan yang kedua adalah dengan cara, kita ketahui puasa Daud artinya puasa sehari dan sehari berbuka. Puasa sunnah, sehari puasa dan sehari berbuka. Dan Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih telah menegaskan, ya afdhalus siyam, siyamu, afdhalus saum, saumu nabiyullah, nabiyillah Daud alaihi salatu wassalam, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Seutama-utama puasa adalah puasanya Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Daud, yang dia berpuasa sehari dan berbuka sehari. Itu caranya untuk melaksanakan puasa Nabi Daud alaihi salatu wassalam, yang merupakan seutama-utama puasa sunnah. Nah,
1: Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan untuk berikutnya ikhwat al-islam azan ya Allahu wa ayyakum, masih kami angkat pertanyaan lewat telepon. Naam, silakan. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
3: Dengan nama Allah di Riau.
1: Ya, silakan Ibu.
3: Terima kasih. Begini Ustaz, apakah ada keterangannya dari Al-Quran dan hadis kalau kita terlalai dari sholat malam tergantikan dengan membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah? Apa ada keterangannya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat dari ibu yang ada di Riau. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan, kebaikan dan rahmatnya kepada beliau dan juga untuk kita semua. Ya. Pertanyaannya, apakah ada di dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW orang yang terlalai dari melaksanakan salat malam, kemudian maka tergantikan dengan membaca dua ayat di akhir surat Al-Baqarah. Kalau keterangan yang menyebutkan itu tergantikan, saya belum pernah mendapatkannya. Ada keutamaan dua ayat di akhir surat Al-Baqarah dan itu hadisnya hadis yang sahih. Ya, bahkan saya juga pernah ada tulisan tentang masalah hadis ini dimuat di internet, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang dua ayat di akhir surat Al-Baqarah yang membacanya di malam hari, orang yang membacanya di malam hari kafatahu, maka kedua ayat ini akan mencukupinya, yakni mencukupinya dalam kebaikan di malam itu, mencukupinya dari gangguan-gangguan sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menjaganya, itu maknanya. Tapi apakah keduanya ini mencukupi, artinya kita lalai di sholat malam, tidak kita lakukan, kemudian tergantikan semua? Ini yang saya belum dapatkan keterangannya, apakah sampai di situ maknanya. Karena kita perhatikan Rasulullah SAW, justru yang disebutkan di dalam sunnah Rasulullah SAW, di dalam hadis yang sahih, misalnya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyebutkan Rasulullah SAW, kalau ada penghalang sehingga beliau tidak melaksanakan sholat malam, mungkin karena sakit atau karena kecapean, maka beliau menggantinya di waktu sholat duha, di waktu duha. Mengganti sholat malamnya di waktu duha, cuma dijadikan genap. Karena kalau sholat malam kan dia witir, ada witir. Misalnya Nabi SAW, karena beliau melaksanakan 11 rakaat di malam hari, maka kalau ada halangan karena sakit atau karena kecapean, maka beliau tidak bisa laksanakan di malam hari, maka beliau menggantinya dengan melaksanakan sholat 12 rakaat di siang hari. Jadi lebih utama kita menggantinya. Ya, meskipun tidak merupakan kewajiban, tapi ada sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita menggantinya maka itu lebih utama. Maksudnya kita menggantinya di sini, kalau kita punya kebiasaan misalnya sholat di malam hari taruhlah 5 rakaat misalnya, witir 2 rakaat, 1 rakaat. Kita ganti jadi 6 rakaat di siang hari. Ya, kita jadikan genap. Itu yang disebutkan sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini keterangan yang disampaikan oleh sebagian dari para ulama kita. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Khotol Islam azani Allah wa iyakum. Masih kami angkat tema telepon. Nah, silakan.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana?
4: Saya hamba Allah di Jambi. Mau nanya.
1: Ya, silakan Ibu, apa pertanyaannya?
4: Ini saya kan dulu kan ini qadar Allah menikah dengan anak hasil zina gitu sama suami saya. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah mengenal zina. Tapi suami saya tidak bisa menerima. Saya bilang kita harus menikah ulang lagi. Tapi belum, dia nggak mau menerima. Jadi ini solusinya gimana gitu Pak Ustaz? Apa saya harus sabar?
1: Baik. Jadi suami ibu adalah anak zina Bu ya? Baik, baik.
4: Iya,
1: ya,
4: anak perempuan juga.
1: Ya, baik. Dan kepada Ustaz kami pesan menjawab. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari ibu yang ada di Jambi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, memudahkan untuk menerima taubatnya dari perbuatan yang dulu dilakukannya, dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bahkan hidayah kepada suaminya untuk bisa terbuka menerima kebaikan-kebaikan Islam. Ya, yang saya pahami dari pertanyaannya tadi, mereka menikah dalam keadaan membawa anak yang hamil di luar nikah, berarti ibu ini hamil di luar nikah ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya karena sekarang dia telah bertobat dan telah mengenal sunnah, berarti dia mempermasalahkan pernikahannya kemarin dalam keadaan hamil di luar nikah. Ya, mungkin ibu ini sudah bertanya kepada ustadz yang kemudian ustadz tersebut memfatwakan, memberikan keterangan harus diulang pernikahannya, sementara suaminya tidak mau melakukan hal tersebut. Maka bagaimana solusinya? Pertama, kalau seandainya yang didengar oleh ibu tersebut adalah penjelasan yang demikian bahwa dia harus mengulangi pernikahannya karena dianggap berarti pernikahan pertama tidak sah ya, karena dia dalam keadaan hamil dari hubungan yang tidak halal, tidak sesuai dengan syariat, maka sebenarnya disampaikan kepada suaminya bahwa mengulangi pernikahan atau mengulangi akad nikah ini tidak berarti harus besar-besaran. Harus seperti dalam bentuk yang ramai seperti pernikahan pertama yang tentu dia akan merasa malu. Ini cukup kecil-kecilan saja, di antara keluarga saja ada saksi, dua orang, tidak perlu besar-besaran supaya nanti dia tidak merasa malu. Karena tentu kalau disaksikan banyak orang, seperti pernikahan biasa dia akan malu karena akan bertanya-tanya orang, kenapa diulang lagi pernikahannya, berarti ada masalah, oh berarti dia melakukan perbuatan ini. Itu mungkin yang menjadi sebab suaminya menolak. Tapi kalau dikesankan sama dia, ini cuma sekedar mengulangi dengan saksi berapa orang saja yang hadir, sekedar untuk melepas dari perselisihan para ulama tentang sah tidak pernikahan yang awal, itu yang mungkin dijelaskan kepada suaminya. Itu seandainya dia berpegang dengan pendapat ini. Adapun saya sendiri pernah menanyakan kepada salah seorang ulama yang dijadikan rujukan dalam ilmu fikih di Madinah, yaitu Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili, yang beliau adalah merupakan profesor di bidang fikih ya di Madinah, ya di kota Madinah, Arab Saudi. Saya pernah menanyakan apakah yang seperti ini perlu diulangi. Maka beliau mengatakan, kalau yang menikahkan itu adalah pihak pemerintah dalam hal ini, misalnya Indonesia adalah KUA, pihak KUA yang menikahkannya, ya ini pernikahan yang benar-benar dilakukan oleh pihak penguasa pemerintah kita, maka berarti ini pendapat yang dipilih oleh mereka, dan mereka yang bertanggung jawab dalam masalah ini. Tidak perlu diulang lagi. Kalau yang menikahi itu adalah, ya maaf, yang menghamilinya sendiri. Meskipun itu dalam keadaan hamil, kalau mereka terlanjur dilakukan pernikahan tersebut dan dilakukan oleh pihak KUA, maka ini tidak perlu diulangi lagi. Tidak perlu diulangi lagi. Ya, karena dalam hal ini pihak KUA, mereka berijtihad dan itu adalah ijtihad dari penguasa. Ya, seandainya ada pilihan, harusnya dari awal jangan dinikahkan dulu. Harusnya. Pilihan yang terbaik lepas dari perselisihan, ditunggu dulu sampai hamil, apa sampai lahir anak tersebut, kemudian dinikahkan. Ya, kemudian dinikahkan. Ya. Kemudian kalau seandainya yang menikahinya itu laki-laki yang bukan menghamilinya, ini jelas tidak diperbolehkan. Ini yang jelas disepakati ulama tidak diperbolehkan. Yang tadi itu saya katakan tadi ada khilaf adalah laki-laki yang menghamilinya kemudian menikah dengannya dalam keadaan hamil. Ini diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Tapi kalau seandainya pihak KUA yang menikahkannya, berarti dia memilih pendapat tersebut, maka dia yang bertanggung jawab dengan pendapat tadi, karena dalam hal ini pihak KUA adalah penguasa atau pemerintah kita dan mereka bisa berijtihad atau berpendapat dalam masalah ini sehingga tidak perlu diulangi pernikahannya. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fik atas penjelasannya. Dan kota Islam azan ya Allah wa iyakum. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Ya, silakan.
5: Berikutnya di nomor 1823 kami mantap. Ya, silakan.
6: Halo.
1: Iya, silakan Ibu.
6: Halo.
1: Iya, silakan. Baik Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon dimatikan dulu suara televisinya ataupun radionya agar Ibu tidak bingung karena suara dengan di televisi dengan di telepon berbeda waktunya untuk didengar. Silakan Ibu matikan terlebih dahulu Ibu.
6: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
6: Hamba Allah di Sulawesi.
1: Ya, dengan siapa Ibu? Oh, baik Ibu. Silakan Ibu pertanyaannya Ibu.
6: Apakah setiap sujud dalam sholat boleh berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
1: Ya. Baik Ibu, itu saja Ibu cukup.
6: Ya.
1: Terima kasih Ibu.
6: Jazakallahu khairan.
1: Wa jazakillahu khairan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz untuk.
0: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari Ibu yang ada di Sulawesi ya. Beliau menyampaikan pertanyaan dengan semangat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah kebaikan dan semangat beliau dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjaganya dalam kebaikan ini dan juga untuk kita semua. Ya. Apakah setiap sujud kita diperbolehkan membaca doa-doa dari yang diajarkan di dalam Islam? Jawabannya boleh dan sangat dianjurkan. Setiap sujud, sujud yang pertama sampai yang terakhir. Bahkan ini termasuk sujud yang berisi dengan keutamaan, tapi maksudnya setelah kita baca zikirnya sujud dulu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthiru du'a fihi." Sedekat-dekatnya seorang hamba dari Allah, keadaan hamba yang paling dekat

0: atau qaminun ayyustajaba lakum. Adapun dalam sujud maka perbanyaklah doa padanya sepantasnya permohonan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak berdoa ini sangat dianjurkan di waktu sujud dan ini berlaku untuk semua sujud. Caranya adalah setelah kita membaca zikir-zikir dalam sujud, setelah itu kita membaca doa-doa yang diajarkan di dalam Islam, baik dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun dari ayat-ayat Al-Qur'an, dengan kita meniatkan untuk membaca doa, memperbanyak doa di dalam sujud sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Nah, barakallahu fiik.
1: Nah, Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan kita angkat kembali pertanyaan melalui telepon untuk yang berikutnya, silakan. Ya, silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Ya, Bapak dari Sulawesi Selatan.
1: Ya, silakan Bapak.
2: Ini saya mau tanyakan tentang masalah penyakit hati. Begini, ada saya punya tetangga. Saya pernah tegur dia masalah musik. Dia itu kalau setel musik terlalu besar suaranya, plus speakernya. Jadi saya tegur dia, tapi dia malah marah-marahan. Dia benci saya. Apakah itu kalau sebiarkan artinya apakah itu termasuk penyakit hati kalau saya selalu mendumel kalau dia setel musik itu secara besar-besaran begitu, Ustaz? Baik. Pencerahannya, Ustaz.
1: Baik, terima kasih.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan, Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Bapak tadi yang ada di Sulawesi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, melimpahkan rahmatnya serta taufiknya kepada beliau dalam upaya untuk selalu menasihati orang lain dalam kebaikan. Ya, juga untuk kita semua. Tapi pertama yang dilakukan oleh Bapak ini benar. Yang beliau lakukan ini adalah sesuatu yang benar yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang riwayat Imam Muslim yang terkenal, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaknya dia mencegah dengan tangannya, kalau tidak mampu dengan lisannya, ya, ini menasihati, kalau tidak mampu maka diingkari dalam hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Berarti kalau kita mampu kita nasihati dia seperti yang Bapak lakukan, itu sudah benar. Adapun ketika dia tidak mau, dan ini mungkin kita akan sering alami yang seperti ini, maka itu adalah dosa yang dia tanggung sendiri. Lagi pula ketika dia menyetel musik dengan suara yang keras, itu kan mengganggu tetangga. Ini sudah bertentangan aturan dari secara umum yang berlaku di setiap daerah bahwasanya tidak boleh kita mengganggu orang lain. Kalau dia butuh untuk mendengarkan, ya, itu adalah dosa yang harusnya dia perdengarkan untuk dirinya atau keluarganya sendiri. Kenapa sampai harus didengar sama tetangga? Jadi seperti ini bisa kita lapor kepada pihak RT supaya tetangga ini tidak mengganggu. Kalau dia ingin muter harusnya perdengarkan pada dirinya sendiri, karena kita sendiri mungkin punya kebutuhan, ingin tenang atau yang lainnya, ingin istirahat. Maka bisa kita tempuh cara, tandanya kita bisa lakukan dengan cara nasihat yang lebih baik. Kita mungkin cari waktu-waktu yang baik untuk menasihati dia, atau mungkin lewat orang lain yang dia hormat agar bisa menyampaikan nasihat tersebut. Sampaikanlah dengan terus-menerus, jangan bosan untuk menasihati dia. Kalau tidak bisa juga, laporkan kepada pihak yang berwenang, mungkin aparat setempat, apakah pihak kepala desa atau RW atau yang lainnya yang bisa menegur dia untuk tidak mengganggu tetangganya ketika melakukan hal-hal yang berhubungan dengan keinginannya di dalam rumahnya, atau dibatasi untuk di dalam rumahnya saja. Nah, barakallahu fiik.
1: Nah, Ustaz Wafiq, barakallah, jazakallah khair atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Dan ikhutal Islam asin ya Allah wa iyakum, kita akan angkat pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini melalui dengan telepon. Ya, silakan.
3: Halo, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
3: Dengan Umu Abdul Rahman di Tangerang, Ustaz.
1: Ya, silakan Umu.
3: Ini Ustaz, apakah ada doa iftitah khusus untuk sholat-sholat sunnah begitu, Ustaz?
1: Baik, terima kasih Umu.
3: Mohon penjelasannya, Ustaz.
1: Ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari ibu yang ada di Tangerang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikannya dan rahmatnya kepada beliau, keluarga, dan kepada kita semua. Mengenai apakah ada doa iftitah khusus untuk

0: salat-salat yang sunnah, ya. Jadi hukum asalnya, kalau tidak dibedakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tata cara pelaksanaan sholat, kalau tidak ada dalil yang membedakannya, maka sama yang dibaca di dalam sholat sunnah maupun sholat yang wajib itu sama, ataupun gerakannya ataupun bacaan-bacaannya. Ini seperti yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala, ya, hukum asalnya ma thabata fil nafil thabata fil fard, ya, sesuatu yang dilakukan di dalam sholat sunnah juga berlaku untuk sholat yang wajib, ya. Kecuali kalau ada dalil tersendiri. Ya, adapun untuk sholat-sholat yang sunnah yang kita lakukan, hukum asalnya kita boleh membaca dua iftitah apa saja, ya. Kecuali kalau ada pengkhususan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk doa-doa iftitah tertentu yang hanya dibaca untuk sholat yang wajib, ya. Kalau tidak ada, hukum asalnya kita boleh membacanya di sholat sunnah, baik itu sholat sunnah rawatib atau sholat duha yang kita laksanakan ataupun sholat malam. Mungkin kalau berhubungan dengan sholat malam misalnya, ada dua iftitah yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti ketika sholat malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dua iftitah yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, Allahumma Rabba Jibra'ila wa Mika'ila wa Israfil, sampai selesai. Itu ada hadis tertentu yang menyebutkannya, meskipun ini juga tidak merupakan pembatasan, ya, lebih utama kita baca ini, tapi juga boleh membaca dua iftitah yang lainnya selama tidak ada larangannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita membacanya di dalam sholat-sholat yang sunnah. Jadi hukum asalnya boleh dibaca di dalam sholat yang sunnah juga sholat yang wajib. Barakallahu fikum. Inilah pertanyaan yang terakhir yang ada di kesempatan kajian kita di hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sampai di sini kita cukupkan. Shallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
5: Qul a'udzu birabbil falaq.
4: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar.
5: Min syarri ma khalaq.
4: Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan.
5: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
4: Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.
5: Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad.
4: Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya.
5: Wa min syarri hasidin idza hasad.
4: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.

Jika kita perhatikan hujan yang Allah turunkan dan kita bandingkan dengan air terjun yang ada di belakang saya, Anda bisa simak bagaimana pola air yang turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hujan kepada kita setitik demi setitik, serintik demi serintik, tidak sebagaimana air terjun yang kita lihat. Bisa kita bayangkan, andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan sebagaimana air terjun ini, pasti akan banyak bangunan yang rusak, akan banyak rumah yang hancur, disebabkan karena saking derasnya hujan yang Allah turunkan. Kaum muslimin yang berbahagia, seperti inilah bagaimana ilustrasi Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi rizki dan memberikan rizki kepada hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memberikan rizki kepada kita langsung digelontorkan sekaligus banyak. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rizki itu sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan itu kondisi yang paling manfaat bagi umat manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan setitik demi setitik, setahap demi setahap, seperiode demi seperiode, tidak sekaligus seperti air terjun yang ada di belakang saya. Karena itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau basatallahu rizqa li ibadihi labagaul fil ard walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melampangkan rizki yang Allah berikan kepada hambanya, Allah berikan seluas-luasnya tanpa batas, semua orang bisa mengambil semaunya, labagaw fil ardi, tentu mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi ini. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala walaki yunazzilu biqadari ma yasha, namun dia turunkan rizki itu dengan takaran sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sehingga dampak buruk ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rizki itu langsung banyak tidak terjadi.

karena rebutan rizki. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan rizki itu sedikit demi sedikit, sebagaimana Allah turunkan hujan serintik demi serintik. Tidak sebagaimana Allah berikan rizki itu layaknya air terjun yang langsung Allah turunkan banyak, yang bisa saja atau yang bisa jadi itu akan merusak banyak bangunan dan merusak properti manusia. Demikian, semoga bermanfaat.

0: menyampaikan faedah-faedah yang indah, yang dengan lapang hati seorang ustaz mencatatnya. Karena menuntut ilmu tak kenal umur dan tak kenal waktu. Dan malam hari ini anak hendak berbicara tentang adab menuntut ilmu di depan para penuntut ilmu, yang anak termasuk penuntut ilmu itu sendiri. Ahibati fillah, kalau bicara adab, maka semua adab Islam, ingat, semua adab Islam yang Allah perintahkan dalam kitabnya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uraikan dalam sabdanya, yang para sahabat Nabi mempraktekkan dalam kehidupan mereka, yang para ulama mengikutinya, maka itu semua adab. Para penuntut ilmu lebih pantas untuk mengamalkannya daripada seluruh umat Islam. Maka adab yang pertama yang perlu hadir di diri seorang penuntut ilmu adalah niat at-taqarrub ilallah tabaraka wa ta'ala. Niat dengan menuntut ilmu ini mendekatkan diri kepada Allah. La ghair. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu perintah dari Sang Pencipta. Dan seorang hamba tatkala mengamalkan perintah penciptanya, Rabbnya, maka dia sedang mendekatkan diri kepadanya. Allah mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Itu perintah Allah. Ketahuilah, sesungguhnya la ilaha illallah, maksudnya Allah itu tiada sekutu baginya. Wastaghfir li dzambik. Maka hadirkan pada diri antum kalau antum sedang mendekatkan diri kepada Allah dengan menuntut ilmu. Tatkala seorang ikhlas lillahi ta'ala, wallahi tidak ada yang berat dalam perjalanan dia menuntut ilmu. Yang menyebabkan banyak orang jadi terbebani dengan ilmu ini dikarenakan dia enggak ikhlas kadang-kadang. Dekatkan diri antum. Dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman innama warathul ilm faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi emas dan perak. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Ilmu apa yang diwariskan baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Segala ilmu tentang Allah. Segala kebaikan yang mengantarkan kepada surga. Peringatan akan keburukan yang mengantarkan dan mendorong ke dalam neraka. Itu Nabi kita alaihi salatu wassalam wariskan kepada para sahabatnya. Adapun ilmu-ilmu yang umum, apabila ilmu itu memberikan manfaat, maka jadi ilmu yang berguna dan bermanfaat. Bisa jadi menjadi ilmu yang fardu kifayah untuk mempelajarinya. Tapi ilmu agama fard ain. Kewajiban setiap muslim untuk belajar. Yarfa'ul jahla an nafsi. Jangan menjadi orang bodoh. Diangkat kebodohan dari diri. Itu yang pertama. Niatkan lillahi ta'ala. Kalau tidak, man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yatlubuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, berangkat dia tinggalkan negerinya, dia pamit kepada kedua orang tuanya, dia merantau jauh meninggalkan segala kenikmatan dia, menuntut ilmu agama yang memang harusnya dituntut untuk mengharap keridhaan Allah, tapi dia menuntut untuk mendapatkan hasil duniawi. Dia tidak akan mencium bau surga. Tidak bakalan. Padahal kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Kenapa dia tidak mencium bau surga? Dia berjalan di titian menuju surga, tapi bau surga tidak dia cium. Karena niat dia. Sehingga titian dia mengantarkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi minan nar. Yang kedua, hadirkan pada diri antum keutamaan ilmu, sehingga antum mengusir segala kemalasan dan kejenuhan menuntut ilmu. Karena sebagian siswa merasa lelah, jenuh belajar. 6 tahun anda di pesantren Ustaz, tiap hari disuruh menghafal. Masya Allah. Antum yang hadir di sini di absen apa enggak? Di absen enggak? Di absen. Pantesan rame. Nanti antum akan melihat. Jangan melihat orang lain. Melihat diri antum. Akan berada di manakah antum tatkala kajian rutin dimulai? Tatkala tidak ada absen nama antum di sana, antum akan ada di mana nanti? Mungkin sebagian ada di kamar. Mungkin sebagian ada di warung sedang menikmati makan malam. Mungkin sebagian sedang dengan HP-nya. Mungkin. Tapi malam ini antum di absen. Terpaksa datang, Ustaz. Nah. Antum jenuh mungkin, jemaah. 6 tahun belajar. Ketemunya ustaz ini lagi. Yang disampaikan qala Allah, qala Rasul. Besok ditanya, hal qara'ta al-bariha? Hal raja'ta? Wallahi ta'ab, ta'ab jemaah. Agar mengusir kejenuhan tersebut, antum ceraikan kejenuhan. Katakan kepada kejenuhan, anti taliq alf marrah. Aku menceraikan engkau 1000 kali sudah. Enggak ada balik-balik. Anak akan bacakan bagaimana nasihat para ulama ketika memotivasi para penuntut ilmu. Agar tidak malas. Hadirkan ilmu ini, apa sih yang mencari ini? Kenapa enggak boleh malas? Kita melihat sebagian orang bekerja dari pagi sampai siang. Siang lanjut ke sore. Sore lanjut ke malam. Tidur pun bermimpi tentang harta yang dia cari. Esok pagi dia bangun, duit lagi dia cari. Nggak pernah bosan. Pernah antum melihat orang bosan ngitung fulus? Aduh, sudah anak. Sudah-sudah ambil-ambil fulus yang anak malas. Nggak ada. Karena dia tahu dengan nilai itu uang. Kalau antum mendapati mahasiswa bosan, dia sedang lupa dengan nilai yang dia cari. Antum bisa bayangin, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Cuma 2 rakaat sebelum subuh. Subhanallah jemaah. Sebagian ulama mengatakan, isbir ala muril jafa min muallimin. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi Wa man lam yaduq murral ilmi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi wa man fatahu at-ta'limu waqta shababihi fakabbir 'alayhi arba'an liwafatihi wa dhatul fata wallahi bil ilmi wattuqa idza lam yakuna la'tibara lidhatihi. Sabar engkau. Sabar menghadapi pahitnya sikap gurumu. Sebagian mahasiswa akan mendapati guru-guru yang terlalu keras dalam mengajar. Ana sampaikan dari sekarang, nanti yang jadi mahasiswa ana, yang masuk kelas ana, kalau ana masuk enggak ada yang ketuk pintu. Kalau ana sudah masuk kelas, enggak ada yang telat, enggak ada. Kalau antum lihat ustaznya udah masuk, antum salat duha aja di masjid. Kalau antum sudah di dalam kelas, anak yang ngajar, antum enggak boleh keluar. Sampai ustaznya kencing, antum cari botol. Enggak ada keluar. Atau mau pakai pempes, enggak apa-apa. Enggak ada. Antum jauh-jauh datang. Duduk satu jam, enggak tahan. Apa manfaatnya istirahat antara dua pergantian ustaz? Apa manfaatnya? Sebagian mahasiswa, Masya Allah, ustadznya selesai ngajar, ustadznya keluar. Yang dilakukan sebagian mahasiswa, ngeluarkan HP-nya. Dia lihat beberapa hal yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Kemudian waktu habis, waktu istirahat habis, ustadznya datang. Mulai ustadz ngajar. Dapat 5 menit dia angkat tangan. Astagfirullah, ustadz. Astagfirullah. Dari tadi ngapain antum dikasih waktu istirahat? Supaya antum tahu sama. Waktu istirahat manfaatkan untuk istirahat. Ketika ustaz datang, jangan sampai semenit dari keberadaan ustaz di kelas itu antum gak ambil manfaat. Antum bayar di sini. Duduk, ana mau belajar ustaz. Isbir. Siswa, kalau disuruh milih SKS, ada yang ngajar Ustaz Syafiq, yang ngajar satu Ustaz lain, mereka lari ke Ustaz lain. Enggak, sudah anak. Nah, dikatakan isbir ala muril jafa min alimi. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Engkau akan rosib, akan kehilangan ilmu ketika engkau menjauh dari gurumu. Kabur. Enggak tahan. Ada Ustaz-Ustaz yang killer, Masya Allah. Perlu jamaah. Dulu ana punya ustaz di Madinah, subhanallah. Hada ustaz terlalu baik sama mahasiswa. Mahasiswa mau keluar, keluar. Mahasiswa mau buka HP, buka HP. Mahasiswa pada bahagia kalau ustaz ini datang. Karena keberadaannya seperti ketidakberadaannya. Tapi ada seorang syekh. Ana masih ingat Syekh Abdurrahman Asy-Syudzaifi Abu Saif. Abu Saif. Dia masuk pintu, ada mahasiswa di belakangnya. Khalas. Ruh. Kunci. Dan dia jemaah ngasih kita A'malus Sana. UTS. UTS itu 3 kali dia kasih kita. Pertanyaannya 15, nilainya cuma 5. Bayangkan. Pertanyaannya 15, nilainya cuma 5. Allahu Akbar. Tapi setelah kita naik kelas, kita kehilangan beliau. Itu tuh yang ngasih ilmu sama kita. Dia tuh yang membuat kita semangat. Memang harus sabar. Barang siapa yang tidak merasakan pahitnya nuntut ilmu. Kalau antum merasakan, aduh manis nuntut ilmu, gak ada pahit nuntut ilmu. Harus pahit. Ibn Tahir mengatakan, bultu dama marratain fi talabil hadis. Aku kencing darah 2 kali dalam menuntut ilmu hadis. Merasakan dia. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidur di depan pintunya sahabat yang lain. Di depan pintunya tidur, enggak masuk rumah, enggak nunggu gurunya.
1: Dia tahu di sini nih ada ilmu nih.
0: Yang tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu, aku antum akan merasakan hinanya kebodohan selama hidup antum. Ada seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, anti taliqun idza kuntu safihan. Engkau aku ceraikan kalau aku orang bodoh. Kata suaminya. Akhirnya nih orang tanya, istrinya juga tanya, cari ulama, gimana nih? Apa sudah jatuh cerai? Dengan ucapan dia. Lalu mereka berkata, dilihat. Dilihat. Kalau suami itu seorang alim ulama, maka tentunya tidak jatuh cerai. Kalau suaminya itu seorang penuntut ilmu, berarti dia bukan orang bodoh. Engkau tidak cerai. Hadza talabul ilm jemaah. Ad-dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, dunia ini terlaknat. Terkutuk dunia ini. Dan semua yang di dalamnya terkutuk. Illa zikrullah wa ma wala wa alimun aw muta'allim. Kecuali zikrullah, mengingat Allah dan segala ketaatan yang mendampinginya. Dan orang yang alim serta orang yang menuntut ilmu. Hadirkan antum jamaah keutamaan ilmu. Barang siapa yang kehilangan waktu belajar tatkala dia muda. Kehilangan waktu belajar ketika dia muda. Maka sudahlah antum takbir 4 kali buat dia. Anggap dia sudah mati. Kepribadian seorang pemuda itu demi Allah dengan ilmu dan ketakwaan. Karena jemaah, ada orang yang berilmu tapi enggak diamalin ilmunya. Belajar adab di pesantren 6 tahun belajar. Ternyata dia belum bisa menghargai gurunya. Belum bisa menghargai yang senior. Belum bisa menyayangi yang junior. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Laisa minna man lam yafham saghirana wa lam yuqir kabirana wa lam ya'lam aw wa lam ya'rif li 'alimina haqqahu." Bukan termasuk dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak menghormati yang tua, menyayangi yang kecil dan tidak mengetahui haknya orang yang alim di antara kita, bukan dari golongan kita. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan kepribadian seorang pemuda. Anda kalau melihat fulan gimana? Ilmunya lihat. Diamalkan enggak ilmunya? Di sini ketakwaan. Kalau enggak ada ilmu, enggak ada ketakwaan, ya sudah. Berarti dia tidak ada. Saleh bin Abdul Quddus mengatakan, ya jami'al ilmi. Ya jami'al ilmi ni'mat dhukhru. La ta'dilanna bihi durran wala zahaba. Ushdud yadaika bihi. Sudah. Kau dihormatin karena jabatanmu. Dan maghbutun bihi abad. Orang yang ngumpulin ilmu itu, orang-orang akan bahagia dengan orang itu. Akan hasad sama orang itu akan kebaikannya. Dan dia gak akan takut kehilangan diambil ilmunya. Adakah orang yang takut? Ana takut saat nanti dirampok ilmu ana. Antum pernah melihat begal membegal ustaz? Kasihkan ilmunya. Ya Allah, kalau enggak ana tusuk antum. Enggak ada. Yang dibegal apa? Fulusnya, tasnya diambil. Subhanallah, syukur. Ana kadang-kadang melihat orang ada yang cinta sama tasnya, cinta mati. Ke kamar mandi tasnya dibawa. Sholat tasnya dibawa. Tidur tasnya di sampingnya. Kenapa? Fulus. Ilmu perlu pakai tas. Ya. Ana bawa ilmu ana. Kalau bicara keutamaan ilmu. Di surah Ali Imran. Allah mengatakan syahid ayat 18. Allah mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah bersaksi bahwa dirinya adalah Rabb, adalah ilah yang tidak ada Tuhan selain dia. Malaikat pun bersaksi atas hal itu. Kemudian siapa lagi? Wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Dan para penuntut ilmu mereka pun bersaksi bahwa la ilaha illallah. Allah menegakkan keadilan. Kemana orang-orang bodoh? Nggak masuk sana. Disejajarkan sama Allah di ayat ini. Disejajarkan sama malaikat-malaikat Allah. Karena apa? Karena harta mereka. Karena jabatan mereka. Karena kekuasaan mereka. La wallahi. Karena ilmu. Ketika dibagikan rapot pada hari kiamat, yang menerima kitabnya dengan tangan kirinya, Allah mengatakan, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, fayaqul ya laytani lam uta kitabiyah, walam adri ma hisabiyah, ya laytaha kanatil qabiyah, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Dia mengatakan hartaku enggak berguna buat aku. Kekuasaanku enggak berguna buat aku. Enggak ada semuanya. Harta dan kekuasaan akan berguna bil ilm. Kalau bersama ilmu dan ketakwaan baru berguna. Kalau enggak malah jadi bahaya. Dia menyesal. Sedangkan yang punya ilmu, hartanya akan digunakan untuk kebaikan. Kekuasaannya akan diperbantukan dalam kepatuhan kepada Allah. Antum tuh lagi belajar, mau jadi saksi-saksi bersama malaikat Allah. Belajar. Masa jenuh belajar? Allah bercerita tentang Qarun. Qarun. Siapa yang pernah ketemu Qarun? Mungkin Qarun yang dahulu sudah tidak ada. Tapi ada pewaris.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Wal ma'azi dia khamrun nufus, alat-alat musik itu adalah

0: akhir yang diisi oleh homer-homer yang pantas.
1: Wa minan nas man yastali lahwa al-hadith liyudhilla an sabilillah. Di antara manusia ada orang-orang yang membeli lahwal
0: hadis, melalaikan dari apapun,
1: dari sholat,
0: dari bakti kepada orang

0: sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'az. Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan al-hira, perzinahan, wal-harir, sutra bagi laki-laki, wal-khamra, minuman yang memabukkan, wal-ma'az, dan alat-alat musik, alat-alat. Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Sejelas ini, seterang matahari di siang bolong, sulit akan diterima kecuali ketika kita memahami nahnu 'abidun lillah wallahu al-malik wal khaliq wal mudabbir. Kita adalah budak-budaknya Allah.
1: Mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين بابا ibu سادرا سادريكو إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di dalam majlis yang mulia ini, di dalam salah satu rumah Allah, di dalam salah satu taman-taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pula di taman surganya di akhirat kelak. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama mengkaji sebuah tema yang seperti dikatakan akidah yang terlupakan. Sebuah akidah yang sudah tercantum di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW dan di dalam kitab-kitab akidah para ulama salaf. Namun kalau kita lihat faktanya di lapangan, sangat amat jarang untuk disampaikan. Ini bukan sekedar khayalan, ini bukan sekedar mengada-ada, namun bisa dilakukan sensus, ya. Akidah yang sangat amat urgen sekali, yang sangat amat penting untuk dibahas, yang kalau kita keliru bisa fatal akibatnya, bisa terjadi pertumpahan darah, bisa terjadi kekacauan, bisa rusak stabilitas nasional. Cuma sangat sayang sekali lagi banyak dilupakan, bahkan banyak ditinggalkan, bukan hanya oleh orang awam namun bagi para juru-juru dakwanya. Itulah ma'asal muslimin akidah tentang bagaimana sikap bijak kepada pemimpin kaum muslimin. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah, ada 3 poin penting yang ingin kita sampaikan. Yang pertama tentang motivasi kita membahas masalah ini. Yang kedua tentang 8 sikap seorang muslim muslimah terhadap pemimpin kaum muslimin. Dan yang ketiga, kita akan membacakan ucapan-ucapan ulama salaf dalam kitab-kitab akidah mereka tentang sikap mereka terhadap pemimpin kaum muslimin. Itu 3 poin global kajian kita pada pagi hari ini yang sangat terbatas. Panitia hanya menyediakan kajian sampai jam 10.15, selesai materi tanya jawab 20 menit. Dan tanya jawab lebih efisien dengan ditulis. Kita hanya menerima pertanyaan dengan tulisan. Jadi materi kita 3 poin penting itu sekitar 1 jam 15 menit. Kita minta pertolongan kepada Allah untuk Allah memberikan as-tasdid, taufik dan hidayah kepada kita dalam menyampaikan masalah yang sangat berharga ini. Motivasi kita yang pertama membahas masalah ini, yang pertama ini merupakan bagian akidah salafus saleh seperti yang akan kita sampaikan pada penutupan nanti. Kita mengaku sebagai pengikut salafus saleh, maka konsekuensinya kita harus mengetahui apa akidah salafus saleh, terutama dalam masalah menyikapi pemimpin kaum muslimin. Motivasi yang kedua, ini semuanya dalam rangka menjaga keamanan NKRI. Seperti yang kita sampaikan, kalau kita keliru bisa fatal akibatnya.
Kalau kaum muslimin tidak memahami masalah ini, bisa bahaya. Seperti yang terjadi di beberapa negeri-negeri Islam, terutama di Timur Tengah. Bagaimana keadaan Libya sekarang? Bagaimana keadaan Tunisia, keadaan Mesir, keadaan negeri Yaman? Itu salah satu sebabnya karena tidak memahami dan mempraktekkan akidah salaf tentang pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, ini semuanya dalam rangka untuk membentengi khususnya para pemuda, terutama para mahasiswa-mahasiswi dari pemikiran-pemikiran kelompok terorisme. Ya. Karena ini adalah materi inti yang merupakan pembeda antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok terorisme. Ya, kita ingin berusaha menyelamatkan para pemuda dan para pemudi dari pemikiran-pemikiran yang sangat amat berbahaya, yang kata Rasul itu terus akan bergentayangan di akhir zaman dan akan menimpa para pemuda khususnya. Rasul pernah mengatakan, saya khruju qaumun fi akhir zaman ahdasul asnan sufahaul ahlam. Akan terus bermunculan pada akhir zaman sekelompok orang yang mereka masih muda, ya, masih mahasiswa, pemuda-pemudi, namun akan mereka sangat amat kerdil, mereka jahil terhadap urusan agama. Ini kata para ulama, salah satu ciri-ciri kelompok teroris yang dulu Rasul istilahkan dengan kelompok Al-Khawarij. Ini yang Rasul wanti-wanti, yang Rasul warning, hati-hati, para pemuda akan terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran tersebut. Ya. Kemudian motivasi berikutnya, ini hanya sekedar watawasobil hak, watawasobil sabar, dan sekaligus menjalankan firman Allah, wadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin, berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, dan sekaligus menjalankan sabda Rasul, ad-dinu an-nasiha, agama adalah nasihat. Ada berapa poin motivasi tadi? Hah? Kok tiga? Sedikit sekali. Hah? Ada enggak tambah lagi enggak? Hah? Ada lebih banyak dari itu? Yang pertama apa tadi? Ya, karena ini bagian daripada akidah salafus saleh. Yang kedua, menjaga keamanan negeri kita NKRI. Yang ketiga, membentengi para pemuda dari pemikiran terorisme. Yang keempat, menjalankan firman Allah, wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mungkin kalau mau tambah tadi, sekadar memperingatkan, wa dzakir fa inna dzikratan fa'u al mu'minin. Nah. Kemudian kita masuk poin inti, ya. Kita berusaha untuk sekedar meringkas dari ulasan penjelasan para ulama dari kitab-kitab mereka. Poin-poin ini, 8 poin ini hanya ringkasan yang kita ambil dari kitab-kitab para ulama. Nanti pada akhir kita akan bacakan ucapan ulama-ulama tersebut dari kitab-kitab akidah mereka. Yang pertama, kewajiban kita terhadap pemimpin kaum muslimin adalah membaiat mereka. Membaiat pemimpin kaum muslimin. Apa arti baiat? Al-baiat artinya, al-baiatu artinya al-ahdu ala ta'ah. Berjanji untuk taat. Tentunya taat dalam hal yang ma'ruf, seperti yang akan kita sampaikan. Sekarang ini kita punya pemimpin kaum muslimin di negeri kita ini,
yaitu Bapak Presiden Jokowi Hafizallahu Ta'ala. Maka sejak beliau terpilih menjadi presiden NKRI, maka wajib kita membaiat beliau. Dan membaiat itu tidak harus jabat tangan. Seperti Rasul dahulu, para khulafa tidak dibaiat semua oleh kaum muslimin, dalam arti tidak disalami. Namun semuanya dalam hati meyakini akan baiat terhadap beliau, yaitu meyakini beliau sebagai pemimpin kaum muslimin dan meyakini wajib mendengar dan taat kepada beliau. Itu artinya apa? Al-baiat. Dulu ketika para khulafa dipilih Abu Bakar Siddiq, dibaiat oleh sebagian para sahabat, oleh kaum muslimin. Dalam artian dibaiat di sini disalami ya. Namun semua kaum muslimin membaiat, meyakini beliau sebagai apa? Khalifah sepertinggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini artinya apa? Membaiat. Dan kita sampaikan poin pertama ini agar kita tidak terpengaruh dengan baiat-baiat di luar sana. Ya, dalam sejarah Islam, terutama sejarah Khulafa Rasyidin, sejarah para sahabat, tidak ada baiat kecuali kepada pemimpin kaum muslimin. Entah bentuknya khalifah, bentuknya raja, atau presiden, atau yang semisal dengannya. Ya, itu yang ada dalam Islam. Tidak ada baiat kepada pemimpin pengajian. Ya, tidak ada baiat kepada ketua kelompok. Ya, yang ada adalah baiat kepada apa? Pemimpin kaum muslimin. Dan ini yang ada sekali lagi dalam hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda dalam Sahih Muslim, "Man mata wa laisa fi unuqi bai'a mata mitatan jahiliyah." Barang siapa mati dan tidak ada baiat di lehernya, dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ulama sepakat mengatakan hadis ini, baiat ini hanya untuk pemimpin kaum muslimin yang menguasai wilayah kaum muslimin. Ya, entah wilayah yang besar seperti kekhalifahan atau wilayah negeri-negeri kaum muslimin. Ya. Tidak ada ulama ketika mencari hadis ini mengatakan baiat ini untuk pemimpin pengajian, untuk ustaz, ya. Tidak ada. Imam Syafi'i misalnya rahimahullah, tidak ada. Ya, beliau dibaiat oleh pengikutnya, tidak ada. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, tidak ada. Yang ada baiat pada zaman para khulafa Rasyidin hanya untuk mereka. Tidak ada untuk para sahabat yang alim misalnya seperti Abdul bin Abbas, Abu Hurairah, tidak ada. Ya, baiat hanya untuk umara, bukan untuk apa? Ulama. Ya, ini harus apa? Kita pahami. Karena ini penting sekali. Kalau kita sudah salah langkah dalam hal ini berbahaya. Ya. Karena apa? Contohnya kelompok teroris, mereka itu rela mati bom bunuh diri. Di antaranya karena membaiat pemimpin mereka untuk bom. Ya. Ini berbahaya. Ya. Bahkan Rasul mengatakan, "Idza buyi'a lil khalifatain faqtulu akhirahuma." Apabila dibaiat dua khalifah dalam satu negeri, dalam satu wilayah, bunuh yang terakhir. Artinya apa? Enggak sah kalau ada baiat yang kedua. Ya, misalnya seperti kita katakan tadi, NKRI punya presiden, sudah kita baiat ya sebagai pemimpin kaum muslimin di negeri ini. Kalau ada kelompok lain membaiat pemimpinnya, ini pemimpin yang apa? Enggak sah. Ya. Karena apa? Rasul mengatakan apabila dibaiat dua pemimpin, dua khalifah, maka bunuh yang apa? Yang terakhir. Bukan berarti kita disuruh membunuh, tidak di sini. Ini hak pemimpin kaum muslimin. Masalah hukum membunuh sebagainya, ini hak pemimpin kaum muslimin, bukan hak kita. Namun intinya di sini, kewajiban kita sebagai muslim-muslimah, sebagai rakyat, membaiat presiden kita, pemimpin kaum muslimin. Dan baiat hanya untuk pemimpin kaum muslimin, bukan untuk apa? Pemimpin ormas, bukan untuk tokoh agama, bukan untuk kepala daerah dalam arti yang menguasai pengajian, bukan.
ya, namun untuk pemimpin kaum muslimin. Itu yang pertama. Karena ini sekali lagi kita sampaikan, salah memahami hal ini bisa fatal akibatnya. Poin yang kedua, yaitu wajib menghormati pemimpin kaum muslimin. Wajib menghormati pemimpin kaum muslimin. Kenapa kita menghormati mereka? Karena Allah dan Rasulnya menghormati mereka, mendudukkan mereka dalam kedudukan yang tinggi. Ya. Bahkan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taati rasul dan pemimpin di antara kalian. Ini Allah mendudukkan pemimpin itu dalam kedudukan yang tinggi. Maka tidak boleh kita merendahkan mereka. Ya. Bahkan dalam hadis Rasul mengatakan, man as-sultan zillullahi fil ardi. Pemimpin itu adalah naungan Allah di atas muka bumi ini. Ya, mereka sebagai apa? Naungan kaum muslimin. Kalau tidak ada pemimpin, yang ada adalah hukum riba. Ya, makanya ulama dulu mengatakan, adanya pemimpin yang dolim dalam waktu yang bertahun-tahun, bahkan sitina sana, ma'al imamu dolim khairan min adamid al-imam. 60 tahun bersama pemimpin yang dolim lebih baik daripada tidak ada apa? Pemimpin. Kenapa? Akan ada hukum rimba. Ya. Ini sekali lagi harus kita apa? Dudukkan pada tempatnya. Pemimpin punya kedudukan yang tinggi di dalam Islam, di dalam pandangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita pandang sebelah mata, tidak boleh kita remehkan, tidak boleh kita rendahkan. Bahkan ada kisah seseorang merendahkan, mencaci maki pemimpin pada waktu itu. Ketika itu ada pidato pemimpin. Di antara yang hadir seorang sahabat Rasulullah SAW yang dinamakan Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Ada seseorang yang di samping beliau mengatakan, undur ila amirina yalbasu thiyabal fusat. Lihatlah kepada pemimpin kita ini, dia memakai baju orang-orang fasik. Meremehkan pemimpin, menghina pemimpin. Apa kata seorang sahabat Rasulullah SAW yang paham akidah yang hak ini? Beliau mengatakan, uskut, diam engkau. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW yakul. Karena aku mendengar Rasul bersabda, man akrama sultanallah akramahullah. Barang siapa menghormati, memuliakan pemimpinnya, Allah akan memuliakannya. Wa man ahana sultanallah ahanahullah. Dan barang siapa menghina pemimpinnya, Allah akan menghinakannya. Ini ancaman dari Rasulullah SAW bagi orang yang menghinakan pemimpinnya. Selama dia masih muslim, maka wajib untuk kita apa? Menghormati sesuai dengan apa? Kedudukannya. Tidak boleh kita menghinakannya. Ya. Namun sekarang ini luar biasa. Kalau enggak menghina pemimpin, itu rasanya gatal. Ya. Bahkan orang itu dijuluki pemberani, dijuluki mujahid, dijuluki pahlawan Islam kalau berani mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Inilah salah satu fenomena akhir zaman. Yang ma'ruf dikatakan mungkar, yang mungkar dikatakan ma'ruf, yang menyimpang dikatakan pahlawan, yang benar dikatakan orang yang kasar, orang yang memecah belah umat dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini sekedar watawasabil haq. Mari kita bersatu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersatu di atas manhaj salafus saleh. Ini diantaranya, yaitu kita apa? Memuliakan pemimpin.
Kalau pemimpin sudah dihinakan, sudah direndahkan, akibatnya fatal, ya. Bisa pertumpahan darah seperti yang terjadi di berbagai negeri kaum muslimin yang kita sebutkan tadi. Maka ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah, Rasul mengatakan, man akrama sultanallah akramahullah. Barang siapa memuliakan pemimpinnya, maka Allah akan memuliakannya. Dan barang siapa menghinakan pemimpinnya, Allah akan apa? Menghinakannya. Ini sumber malapetaka. Kalau Allah sudah menghinakan kaum muslimin, dari mana mereka akan menggapai

0: Maka kalau Allah sudah menghinakan kaum muslimin, dari mana mereka akan menggapai kemuliaan? Makanya para ulama salaf itu sangat luar biasa antusias mereka untuk membahas masalah ini. Kitab-kitab akidah mereka tidak lepas dari pembahasan yang satu ini. Karena sekali lagi, ini berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin. Dan kita yakini Islam sebagai satu-satunya agama yang sempurna telah menjelaskan semuanya kepada kita. Jangankan masalah yang besar seperti ini, masalah buang hajat, adab buang hajat saja Islam sudah dengan terperinci menjelaskannya. Bagaimana orang masuk ke toilet pakai kaki apa dulu? Kaki kiri dulu, apa bacaannya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar pakai kaki kiri apa? Kanan. Apa doanya? Ghufran. Luar biasa dengan perperinci. Masalah hujan misalnya, sekarang musim hujan, kita harus tahu adab orang muslim muslimah. Ketika hujan turun apa doanya? Allahumma sayyiban nafi'ah. Biar kita enggak kena banjir, bandang, tidak kena tanah longsor. Kita apa? Perlu adab berzikir ketika hujan turun. Allahumma sayyiban nafi, apa artinya? Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat, yang enggak mendatangkan apa? Jangan sok, Surabaya aman, bebas banjir. Gorong-gorongnya sudah besar, Ustaz. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita dekat dengan laut, Allah Maha Kuasa, untuk apa menimpakan air laut kepada kota yang kita cintai ini. Jangan pernah merasa aman dari azab Allah. Karena Allah berfirman, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari azab Allah ketika malam hari sedangkan mereka dalam keadaan tidur? Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna buha wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari azab Allah ketika pagi hari dalam keadaan mereka bermain-main? Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari azab Allah? Dan tidaklah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Kita harus ada rasa khauf wa raja, rasa takut azab Allah, namun tetap berharap rahmat Allah. Di antaranya dengan mengatakan Allahumma sayyiban nafi'ah. Ketika hujan selesai turun berhenti, apa doanya? Wah, gak pernah jawab ini doanya. Gak ada yang hafal. Nah, ini musim hujan, ini ladang pahala untuk kita berzikir. Berzikir arah Rasulullah SAW. Apa doanya? Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Saya ulangi lagi, antum ikuti. Ini untuk pembelajaran saja. Nanti ketika hujan selesai berhenti, amalkan ladang pahala. Zikir ketika selesai hujan, Rasul mengajarkan mutirna.
1: Mutirna
0: bifadlillahi wa rahmatihi. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Ini kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, amalkan ajaran Rasulullah, apalagi musim hujan, apa zikirnya? Itu yang Rasul ajarkan. Hujan turun, Allahumma sayyiban nafi'ah. Hujan selesai, mutirna bifadlillahi wa rahmati. Singkat sekali. Namun sekali lagi, penuh dengan makna, penuh dengan pahala. Kalau masalah ini saja Rasul ajarkan, apalagi masalah yang besar. Masalah apa? Kepemimpinan, sikap rakyat terhadap pemimpin. Ini sudah sangat jelas di dalam Al-Quran, di dalam ayat, dalam Al-Hadis. Ada semuanya petunjuk Rasulullah SAW. Ini kalau kita masih mengaku umat Nabi Muhammad, masih mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, ini ajaran beliau. Jangan dilupakan. Jangan diselisihi. Jangan ditentang. Rasulullah SAW mengatakan, man akrama sultanallah akramahullah. Barang siapa memuliakan pemimpin kaum muslimin, Allah akan memuliakannya.

0: Man ahana sultan Allah ahanahullah. Dan barang siapa menghinakan pemimpinnya, Allah akan menghinakannya. Na'udzubillahi min dalik. Ya, poin yang ketiga, yaitu mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak menyelisihi syariat Allah. Mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak menyelisihi syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya ini sangat luar biasa banyaknya, ya, terutama dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kalau dari ayat tadi yang sudah kita sampaikan, surat An-Nisa ayat 59. An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Ulama ahli tafsir, mereka ada yang mengatakan ulil amri itu ulama, ada yang mengatakan umara, ada pula yang menggabungkan. Yang dimaksud ulil amri itu ulama wal umara. Ya, namun yang kita bahas di sini adalah umara. Ya, kalau kita lihat penafsiran Abdul bin Abbas, ulil amri minkum itu mencakup ulama wal umara. Ya, namun intinya kita membahas wajib mentaati para umara, pemimpin kaum muslimin. Ya. Namun sekali lagi diikat dengan yang tidak menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama tafsir, ayat itu, ya, kalau kita renungkan, ada kata-kata atiullah, ada kata-kata atiu ar-rasul. Namun giliran ulil amri enggak ada kata-kata apa? Atiu ulil amri. Itu ada makna yang tersirat bahwasanya ketaatan kepada Allah dan Rasul mutlak, enggak boleh tawar-tawar. Ya, pasti perintah Allah dan Rasul itu hak, benar. Namun perintah pemimpin bisa hak, bisa salah. Ya. Yang kita taati yang tidak menyelisih ati Allah dan ati ar-Rasul. Kenapa kok enggak ada kata-kata ati ulil amri? Karena ketaatan kepada ulil amri itu terikat dengan ati Allah wa ati ar-Rasul. Jadi sekali lagi, pemimpin kaum muslimin wajib ditaati karena itu perintah Allah, perintah Rasul, selama perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah dan ar-Rasul. Dan ini Rasul tegaskan dalam banyak hadis. Contoh yang pertama hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Ini sering kita sampaikan, kalau antum lebih ya mau perincian masalah ini, lihat Sahih Bukhari Kitabul Ahkam. Ya, dalam Sahih Bukhari ada Kitabul Ahkam, jelaskan dengan sedetail-detailnya sikap bijak kepada pemimpin kaum muslimin. Dalam Sahih Muslim ada namanya Kitabul Imarah, tentang kepemimpinan. Disebutkan hadis-hadis yang akan kita sampaikan nanti. Di antaranya tadi hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, Rasul SAW bersabda, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bi masiyatin fa in umira bi masiyatin fala sam'a wa la ta'ah. Kata Rasul SAW, wajib bagi setiap muslim dan juga muslimah untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin di dalam hal yang dia sukai atau dalam hal yang dia benci, kecuali kalau diperintah berbuat maksiat. Kalau diperintah berbuat maksiat oleh pemimpin, maka tidak boleh mentaati perintah yang maksiat tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini sekali lagi Rasul menegaskan wajib rakyat mentaati pemimpinnya. cuma dalam hal yang apa? Tidak bermaksiat, ya. Bahkan kata para ulama, sesuatu yang asalnya itu mubah, namun kalau ada perintah dari pemimpin kaum muslimin, itu bisa hukumnya wajib. Karena apa? Dalilnya ayat tadi, ati'ullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Contoh ya, masalah rambu-rambu lalu lintas, ya. Jangan mengatakan, ah gak ada dalilnya kok dari ayat dan hadis. Kalau lampu merah berhenti, kalau lampu hijau boleh berjalan, gak ada dalam ayat, ya. Maka dijawab oleh para ulama, sesuai tadi kaidahnya, sesuatu yang mubah, secara asal mubah, namun kalau ada perintah dari pemimpin kaum muslimin, hukumnya bisa berarti wajib, karena firman Allah wa ulil amri minkum tadi. Maka demikian pula kata para ulama, ya, seperti dalam kitab Al-Ihkam yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, disebutkan kaidah-kaidah tersebut. Di antaranya beliau contohkan masalah peraturan rambu-rambu lalu lintas, itu secara asal mubah, gak ada dalam ayat, gak ada dalam hadis, cuma karena itu perintah dari pemimpin kaum muslimin, maka wajib sami'na wa atana. Maka antum misalnya ketika antum berhenti di lampu merah, di pas sebelum garis itu, antum niatkan itu mentaati Allah dan Rasul, melaksanakan firman Allah, ati'ullah wa ati rasul walil amri minkum, antum dapat pahala. Bukan hanya gak kena tilang, dapat pahala. Kalau niatnya apa? Menjalankan perintah Allah. Sebagaimana kaidah para ulama, sesuatu yang mubah, kalau niatnya untuk ibadah, maka dapat pahala. Orang bekerja, asalnya mubah. Orang minum, orang makan, itu asalnya mubah. Kalau niatnya untuk ibadah, menguatkan diri untuk beribadah, maka dia dapat pahala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sekali lagi, wajib seorang rakyat muslim muslimah untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin di dalam hal yang ma'ruf. Kemudian kalau kita mau tambahkan, dalilnya sangat banyak. Yang pertama atau yang kedua ya, dalil dari hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, yang ada dalam kitab Arba'in Nawawiyah, 40 hadis Rasul SAW yang dikarang Imam Nawawi. Rasul mengatakan, usikum bitaqwallahi azza wa jalla wasam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, meskipun dari budak Ethiopia. Di sini Rasul mewasiatkan kita ya untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Namun seperti dalam hadis tadi, dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Maka ya, kita tekankan lagi, kalau orang-orang itu mengaku cinta kepada Rasulullah, ini wasiatnya Rasul untuk kita mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, meskipun dari budak Ethiopia. Kata para ulama, kata-kata meskipun dari budak Ethiopia itu ada makna yang tersirat, yaitu apa? Meskipun pemimpin itu dipilih dengan cara yang tidak syar'i, yang tidak islami, selama dia sudah menjadi pemimpin, ya, berkuasa, diangkat oleh kaum muslimin, maka wajib kita membaiatnya dan mendengar serta taat kepadanya dalam hal yang ma'ruf. Ini kata para ulama, wa in ta'ammara alaikum abrun habasyi. Karena kalau kita lihat dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan, al-a'immatu fi Quraisy, kekhalifahan, khilafah itu harus dari bangsa Quraisy. Khilafah ya dalam bentuk ya, negeri kaum muslimin yang meliputi semua kaum muslimin di dunia. Dan itu tidak wajib harus ada khalifah. Kita sudah punya pemimpin cukup ya. Tidak ada dalil harus kita merubah menjadi apa? Khalifah. Kita sudah punya apa? Pemimpin kaum muslimin. Ya. Tanpa kita ingkari, kekurangan pasti ada. Ya. Gak ada yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Ya. Namun sekali lagi di sini Rasul mengatakan secara asal khalifah itu harus dari Quraisy. Ya, harus dari apa? Bangsa Quraisy. Namun dalam hadis tadi Rasul mengatakan wajib mendengar dan taat meskipun dari budak Ethiopia. Apa maknanya? Kata Rasulullah, seandainya ada budak Ethiopia, dia memberontak kepada pemimpin Quraisy. Memberontak, nanti akan kita sampaikan, haram dalam Islam. Kepada pemimpin yang muslim, haram. Secara ijma. Namun ketika dia berhasil mengkudeta, maka kata ulama, seperti yang akan kita sampaikan dari ucapan Imam Ahmad, kalau dia sudah berhasil memberontak, mengkudeta, maka wajib membaiatnya, wajib mendengar dan taat kepadanya. Artinya, dia menjadi pemimpin secara tidak syar'i dengan memberontak. Enggak sah, afan, tidak benar proses pemilihannya tadi. Ya, namun kalau sudah berkuasa wajib apa? Mendengar dan taat. Ini Rasul yang mengatakan wa in ta'amara 'alaikum 'abdan habasi. Dan namanya ahlu sunnah itu berpegang teguh dengan sunnah. Kemana saja sunnah itu berputar. Ke kanan ikut sunnah, ke kiri ikut sunnah, enggak ngarang-ngarang sendiri. Ya, kata Rasulullah, nanti akan kita sampaikan, memberontak kepada pemimpin muslim bagaimanapun kezalimannya haram. Nanti akan kita sampaikan poin berikutnya. Namun kata Rasulullah, kalau sudah berkuasa ya wajib didengar dan ditaati dalam hal yang ma'ruf. Wa in ta'ammaru 'alaikum abadun habasyi. Ini membantah syubhat yang mengatakan kita mendengar dan taat itu kalau pemimpinnya dipilih dengan cara islami. Kita katakan tidak harus. Selama dia sudah punya kekuasaan kepemimpinan, wajib didengar dan ditaati dalam hal yang ma'ruf. Meskipun proses dia naik itu tidak islami. Karena Rasul mengatakan wa in ta'ammaru 'alaikum abadun habasyun. Ya. Betul caranya kita ingkari. Namun sudah berkuasa, sami'na wa ta'na. Ini pesan Rasul, ini wasiat Rasulullah. Usikum bitaqwa azza wa jalla wa sam'i wa ta'a wa in ta'amara 'alaikum abadun habasyun. Ada pula subhat, ya, kerancuan yang mengatakan yang wajib didengar dan ditaati itu kalau pemimpinnya berhukum dengan hukum Islam, atau dia orang yang soleh, atau orang itu pemimpin yang adil. Adapun pemimpin yang dolim, pemimpin yang gak berhukum dengan hukum Islam, gak wajib kita mendengar dan taat. Maka Rasul telah menjawab subhat ini. Makanya kita katakan semua masalah agama sudah ada penjelasannya dari ayat dan hadis Rasulullah SAW. Karena Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan, kata Allah, agama kalian. Sampai kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini, beliau mengatakan fala halala illa ma ahallahu wala harama illa ma harramahu wala jina illa ma syara'ah. Tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan Rasul, tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan Rasul, tidak ada ajaran agama kecuali yang diajarkan oleh Rasulullah. Semuanya komplit, ya. Bahkan orang Yahudi pada waktu itu mereka paham Islam sempurna. Sampai kata orang-orang Yahudi kepada Salman Al-Farisi, "Allamakum nabiyukum kulla sihatal qira'ah." Nabi kalian, wahai kaum muslimin, telah mengajarkan semuanya kepada kalian sampai masalah buang hajat. Kata Salman Al-Farisi, "Ajal, betul. Rasul menjelaskan semuanya kepada kita." Ya, apalagi masalah yang besar ini, masalah apa? Ya, sikap rakyat kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, di antaranya Rasul menjawab, "Apakah boleh wajib kita mendengar dan taat kepada pemimpin yang dolim, yang tidak berhukum dengan hukum Islam?" Kita dengarkan sabda Rasulullah dalam Sahih Muslim, Kitabul Imarah. Rasul mengatakan, "Sayakunu ba'di umara yastannuna bighairi sunnati." wayahduna biagari hati, akan muncul nanti setelahku pemimpin-pemimpin yang tidak berpegang dengan sunnahku, tidak mengikuti petunjukku, tidak berhukum dengan hukum Rasulullah, tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya. Kemudian Rasul menambahkan lagi, wa sayakumu fihim rijalun kulubum kulubus syayatin fi jismanil ins. Dan kata Rasul, nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Ini kata yang lembut atau kasar? Hah? Rasul yang mengatakan, ya, ini sekarang zaman yang serba terbalik, ya. Sedikit ya menjelaskan tentang kesalahan, oh jangan kasar, jangan memecah belah umat. Ini Rasul yang mengajarkan kepada kita. Ya, dengan ungkapan yang sangat luar biasa ini. Nanti akan ada pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Artinya pemimpin yang zalim, pemimpin yang sangat keji, ya, yang mungkin korupsi, nepotisme, apalah sudahlah artinya. Semuanya sudah diborong, sudah enggak berhukum dengan hukum Allah, enggak mengikuti ajaran Rasulullah, ya, berbuat zalim. Bahkan Rasul gambarkan hatinya seperti setan. Tahu gimana gambarnya? Hah? Luar biasa kejinya. Kemudian seorang sahabat Rasulullah yang bernama Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Ini tolong lihat sikap para sahabat. Enggak langsung menyikapi sendiri, enggak langsung ya mencaci maki, namun bertanya, "Fa kaifa asna in adraktu dzalika ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apa sikapku kalau aku melihat pemimpin yang seperti itu? Ini ya umat Nabi Muhammad yang sejati. Apa itu? Kembali kepada ajaran Rasulullah. Ya, kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, ini ajaran Rasulullah. Jangan kita hanya apa? Mengaku saja. Sebagaimana kata seorang penyair, "Ta'sir Rasulullah wa anta tudhir hubbahu, hadza muhalun fil qiyasi badi'u." Kata penyair Arab, engkau memaksiati Rasul, engkau menyelisihi Rasul, engkau menentang sunnah Rasul, namun engkau menampakkan cinta kepada Rasul, mengaku-ngaku cinta kepada Rasul. Ini sesuatu yang tidak masuk akal sama sekali. Lau kana hubbuka shadiqan la ta'tahu. Jika cintamu itu betul jujur dari lubuk hati yang terdalam, engkau akan mentaati Rasul. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang cinta itu pasti mengikuti, mentaati orang yang dia cintai. Dan ini sekali lagi petunjuk Rasul SAW. Hudzaifah bin Yaman mengatakan, ya Rasulullah, apa sikapku kalau menghadapi pemimpin yang zalim, yang tidak berhukum dengan hukum Islam? Maka Rasul menjawab, tasma' wa tuti', tetap engkau dengarkan, tetap engkau taati perintahnya yang ma'ruf tadi. Wa in duriba dhahruka, meskipun punggungmu dipukul. Wa in ukhida maluka, meskipun hartamu dirampas. Rasul akhiri dengan kata-kata isma' wa ati'. Rasul tekankan lagi, dengar dan taati perintahnya selama dalam hal yang apa? Yang ma'ruf. Ini sungguh luar biasa petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sekali lagi masih mengaku pengikut Rasul SAW, umat Nabi Muhammad, sebagai orang yang cinta kepada Rasul, ini petunjuk Rasul SAW. Meskipun katanya pahit, ya, melihat pemimpin yang dolim. Namun ini apa? Sabda Rasulullah. Mau kita menentang sabda Rasulullah? Enggak, ya. Itu, ya, enggak benar. Naudzubillah min dzalik. Ini Rasul yang mengatakan, hadisnya sahih dalam Sahih Muslim, ya. Untuk kita apa? Tetap mendengar kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang ma'ruf, meskipun pemimpin itu zalim, pemimpin itu korupsi, nepotisme, pemimpin itu enggak berhukum dengan hukum Islam misalnya, ya. Tetap perintah yang ma'ruf, kita apa? Wajib mendengar dan taati. Karena memang kalau kita tidak ada lagi ketaatan, akan kacau balau, akan terjadi kekacauan, naudzubillah min dzalik. Ya, dan Islam sangat amat ya menebarkan keamanan. Kemudian poin yang keberapa? Yang keempat, yaitu bersabar dalam menyikapi yang kita tidak sukai dari pemimpin. Bismillah. Bersabar dalam menghadapi, menyikapi hal yang kita tidak sukai dari pemimpin kaum muslimin. Yang kita gak suka itu ada dua macam ya. Tidak suka secara pribadi ya, gak cocok dengan pendapat pemimpin, meskipun secara syariat gak salah ya. Itu bisa jadi ya, yang dimaksud dengan yang tidak kita sukai. Yang kedua, kita tidak sukai, kita benci karena Allah, karena pemimpin itu zalim, karena pemimpin itu berbuat maksiat misalnya. Ya, kebijakannya menyelisih syariat misalnya. Kita benci karena syariat. Ya. Apa sikap kita kalau kita apa? Punya kebencian seperti itu? Apakah kita utarakan dengan caci makian di medsos ya? Apakah kita laknat naudzubillah min dzalik? Maka sekali lagi kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa petunjuk Rasulullah? Apa wasiat Rasulullah? Apa kata Rasulullah kalau kita ada tidak sukanya kepada pemimpin? Lihat lagi Sahih Bukhari Muslim, Kitabul Imarah dan Kitabul Al-Ahkam. Rasul mengatakan, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir." Barang siapa melihat dari pemimpinnya, man ra'a min amirihi syai'an. Kalau kita dalami lagi dalam segi bahasa Arab, syai'an itu nakirah. Artinya mencakup semua hal yang kita tidak sukai dari pemimpin. Baik dari penampilannya, dari apapun misalnya, enggak kita sukai. Baik secara pribadi atau secara syariat. Man ra'a min amiri syai'an. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, falyasbir, hendaklah bersabar. Ini sabda Rasulullah SAW. Ya, sekali lagi, kalau kita mengaku cinta kepada Rasul, ini pahami sabda Rasulullah, ini terapkan, ini amalkan. Falyasbir, tahan lisan. Bersabar menahan lisan. Bersabar menahan anggota badan. Jangan membuat hal-hal yang Allah dan Rasulnya murkai. Ya, kita wajib apa? Menahan diri. Wasabar itu artinya apa? Menahan diri. Kita gak suka, jaga lisan. Ya, jangan lisan ini tiap hari terus menghibah pemimpin. Ya, sudah naudzubillah min dzalik menghibah ya, ditambah apa? Menyelisih sabda Rasul, falyasbir. Ya, menghibah orang muslim biasa saja itu dosa, apalagi menghibah apa? Pemimpin kaum muslimin yang sangat luar biasa bahayanya. Kata Rasul, falyasbir, bersabarlah. Kemudian Rasul mengatakan, fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari kepemimpinan pemimpin kaum muslimin lalu dia mati, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kita ingin sampaikan ucapan yang indah dari para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama salaf terdahulu, di antaranya Imam Al-Hasan Al-Basri, ulama tabi'in. Beliau mengatakan, innan nasa idza ubtulu min qibali sultanihim fasabaru ma labithu an yarfa Allah dzalika anhum. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, seandainya manusia ditimpa musibah berupa pemimpin yang dolim lalu mereka bersabar, maka sungguh Allah akan segera mengentaskan musibah itu dari mereka. Walakinnahum fazi'u lis-saif. Namun mereka lebih senang menghunuskan pedang, menumpahkan darah. Maka fawallahi ma ja'u biyaumin khairin qat. Maka demi Allah, tidak akan mungkin mereka bisa mendatangkan hari yang lebih baik dari sebelumnya. Seperti yang kita lihat sekarang di Mesir, di Yaman, di Libya, Tunisia, kekacauan di mana-mana. Kalau sudah kekacauan, tidak ada keamanan, bagaimana kita bisa hidup dengan nyaman? Sebagaimana kata Rasulullah SAW, ya, Rasul mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indau kutu yaumihi faqad hizri dunya bi adafiriha. Kata Rasul, barang siapa di antara kalian yang pagi hari merasa aman di rumahnya. Tenang, aman di rumahnya, enggak ada kekacauan. Dan dia memiliki makanan tiap harinya. Dan dia sehat jasmaninya. Maka dia sungguh telah mendapatkan dunia dan seisinya. Dan kita mohon kepada Allah, sebagaimana para anbiya, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri kita negeri yang aman. Ya. Ini adalah apa? Doa para nabi. Karena keamanan luar biasa pentingnya. Makanya diantaranya apa? Kita membahas masalah ini dalam rangka menjaga keamanan NKRI. Kalau keliru kita memahaminya, salah memahami atau enggak paham, berbahaya. Ya. Makanya apa kata Imam Hasan al-Basri? Kalau mereka salah menyikapi pemimpin, demi Allah kata beliau, tidak akan mungkin mereka bisa mendatangkan hari yang lebih baik daripada apa? Sebelumnya. Ya. Sabar. Kata Imam Ibnu Abil Is al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan pemimpin yang dolim itu musibah, dan musibah itu sebab utamanya dosa-dosa kita. Ya, pemimpin yang dolim, pemimpin yang enggak berhukum dengan hukum Allah itu musibah, ya, dan itu sebabnya adalah dosa-dosa kita semuanya. Sebagaimana Allah mengatakan, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah itu menimpa diri kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian. Makanya kata para ulama, kata Imam Ibnu Abil Is al-Hanafi dalam terusan ayat ucapan tadi, beliau mengatakan faida arada ra'iyah an yatakhallasu min dhulmiz zalim al-amir dhalim falyatruku dhulma. Kalau rakyat ingin terbebas dari pemimpin yang zalim, maka mereka terlebih dahulu harus meninggalkan kezaliman. Saya ulangi lagi ucapan Al-Imam Ibnu Abil Is al-Hanafi yang hidup sekitar abad 8 Hijriah dalam akidah atau syarah akidah Tahawiyah, beliau mengatakan apabila rakyat ingin terbebas dari pemimpin yang dolim atau dari kedoliman pemimpin yang dolim, maka rakyat yang terlebih dahulu harus meninggalkan kedoliman mereka. Yang korupsi bukan di atas, yang bawah juga banyak korupsi. Yang tidak berhukum kepada hukum Allah bukan yang di atas, yang di bawah juga banyak. Dan Allah telah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah nasib mereka sendiri. Bukan yang di atas dulu dirubah, yang bawah yang harus dirubah. Ya. Ini metode Al-Qur'an dalam reformasi, merubah yang di bawah. Ya. Kalau yang di bawah sudah baik, insyaallah yang di atas akan baik. Dan itu yang Allah kabarkan, yang Allah firmankan, wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan orang yang dolim di atas orang yang dolim lainnya karena perbuatan mereka. Adanya pemimpin yang dolim karena rakyatnya dolim. Adanya pemimpin yang enggak berhukum dengan hukum Islam karena rakyatnya banyak enggak berhukum dengan hukum Islam. Ya. Ini adalah sunnatullah. Makanya dahulu seorang khalifah yang bernama Al-Mansur ketika ditanya tentang gubernurnya yang tidak beres, ya, kata beliau, kama takunu yuwalla alaikum. Pemimpin itu adalah cerminan kalian, ya, itu adalah bayangan kalian. Kalau rakyatnya baik, yang muncul di cermin itu akan apa? Akan baik pula. Kalau rakyatnya baik, pemimpin akan baik. Ini sunnatullah, Allah yang mengatakan demikian. Makanya dahulu Al-Khalifah Rasid Ali bin Abi Thalib ketika diprotes oleh sebagian rakyatnya, kenapa engkau ini pemimpinnya, kepemimpinannya enggak seperti kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Makan yaksibun. Demikianlah kami kuasakan orang yang dolim di atas orang yang dolim lainnya karena perbuatan mereka. Adanya pemimpin yang dolim karena rakyatnya dolim. Adanya pemimpin yang enggak berhukum dengan hukum Islam karena rakyatnya banyak enggak berhukum dengan hukum Islam. Ya. Ini adalah sunnatullah. Makanya dahulu seorang khalifah yang bernama Al-Mansur ketika ditanya tentang gubernurnya yang tidak beres, ya, kata beliau, kama takunu yuwalla alaikum. Pemimpin adalah cerminan kalian, ya. Itu adalah bayangan kalian. Kalau rakyatnya baik, yang muncul di cermin itu akan apa? Akan baik pula. Kalau rakyatnya baik, pemimpin akan baik. Ini sunnatullah Allah yang mengatakan demikian. Makanya dahulu Al-Khalifah Rasid Ali bin Abi Thalib ketika diprotes oleh sebagian rakyatnya, kenapa engkau ini pemimpinnya, kepemimpinannya enggak seperti kepemimpinan Abu Bakar dan Umar? Ya, sempat sekali lagi Al-Khalifah Rasid Ali bin Abi Thalib diprotes, kenapa kepemimpinanmu enggak sama dengan pemimpin kepemimpinan di zaman Abu Bakar wa Umar? Kata Ali bin Abi Thalib, iya betul, karena rakyatnya Abu Bakar wa Umar adalah para sahabat, mereka baik, pemimpinnya pasti apa? Baik. Sedangkan kalian luar biasa, ya. Ini sekali lagi apa? Sunnatullah. Nah, ya, makanya metode perubahan kata para ulama seperti tadi Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi mengatakan, kalau rakyat ingin pemimpin itu baik, ya, ini adalah sunnatullah. Makanya dahulu seorang khalifah yang bernama Al-Mansur ketika ditanya tentang gubernurnya yang tidak beres, ya, kata beliau, kama takunu yuwalla alaikum. Pemimpin itu adalah cerminan kalian, ya. Itu adalah bayangan kalian. Kemudian ada sekelompok orang-orang yang datang kepada Imam Ahmad bermusyawarah. Wahai Imam Ahmad, bagaimana sikap kita kepada pemimpin sekarang yang dolim, yang memenjara para ulama, mengkriminalisasi ulama? Apa jawaban Imam Ahmad? Padahal Imam Ahmad termasuk yang apa? Dikriminalisasi. Namun tetap beliau tegar di atas Al-Quran dan Sunnah, tidak dendam pribadi. Beliau mengatakan, alaikum bil ingkar fi kulubikum. Wajib bagi kalian mengingkari dengan hati-hati kalian. Wala tasyuku asal muslimin, wala tanziyah dan mintaatin. Jangan memecah belah kaum muslimin, jangan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Ini wasiat emas Imam Ahlussunnah wal Jamaah untuk bersabar menghadapi apa pemimpin yang zalim tersebut. Tidak boleh apa? Memberontak. Poin yang terakhir yaitu melaksanakan sebagian ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin. Melaksanakan sebagian ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin. Contoh misalnya masalah jihad. Rasul mengatakan dalam Sahih Bukhari, al-imam junnatun yuqatalu min waraihi. Pemimpin adalah perisai yang kaum muslimin berperang di belakang mereka. Makanya ulama ketika membahas masalah syarat-syarat berjihad, khususnya terutama jihadut talab, jihad menyerang, ya, itu syaratnya diantaranya adanya komando dari pemimpin kaum muslimin, bukan pemimpin jadi-jadian, ya, bukan pemimpin ormas, bukan pemimpin pengajian, namun pemimpin kaum muslimin. Ya, itu kata Rasul, al-imam junnatun yuqatalu min wara'i, dalam Sahih Bukhari. Ya. Makanya dalam kitab-kitab ulama salaf, diantaranya dalam Aqidah Tahawiyah, Imam Tahawi mengatakan, wal hajju wal jihadu madiyani ma'ulil amri baran kana au fajiran. Berhaji, berjihad bersama pemimpin kaum muslimin, meskipun pemimpin itu pemimpin yang jelek, ya. Artinya apa? Tetap berlaku kata beliau sampai akhir zaman. Tetap jihad, berhaji di belakang mereka. Makanya di antara keadaan kapan jihad itu fardu ain, itu kalau ada komando dari pemimpin kaum muslimin. Contoh ya, misalnya Bapak Presiden mengatakan, jamaah masjid ini sekarang wajib semuanya pergi ke Suriah. Misalnya, maka hukumnya apa? Wajib semua bagi ini. Siap enggak? Ragu-ragu gitu ya. Oh, belum makan siang Ustaz. Ya, ini kata para ulama, salah satu bentuk jihad itu fardu ain kalau ada perintah langsung dari pemimpin kaum muslimin. Itu hukumnya fardu ain. Makanya apa? Ini salah satu ibadah yang kita wajib berada di belakang pemimpin kaum muslimin. Demikian pula masalah salat Idul Adha, Idul Fitri bersama pemimpin kaum muslimin. Ini banyak dicantumkan dalam kitab-kitab akidah salaf, seperti dalam akidah Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, ya, wassalatu ma'a kulli imamin barankan au fajiran. Salat di belakang pemimpin kaum muslimin yang baik ataupun yang fajir. Kata muridnya yang bernama Syu'aib, as-salata kullaha, apakah semua salat di belakang pemimpin kaum muslimin? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, la, walakin salatul jum'ah wal idain. Namun salat Jumat dan salat Idul Fitri, Idul Adha harus waktunya bersamaan dengan pemimpin kaum muslimin. Ya, itu 8 poin secara ringkas sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para salafus saleh. Ada poin yang ketiga. Ini karena kita janji 10:15, boleh enggak kita menambah materi terakhir?
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa ya. Antum tanggung jawab ya. Ya, enggak apa-apa, kita ambil sedikit ya. Karena sudah kita janjikan. Kita baca saja ya, karena ini sudah mewakili apa yang kita sampaikan tadi. Cuma kita ingin membuktikan. Inilah akidah yang terlupakan. Padahal penuh kitab-kitab akidah salafus saleh itu dengan kajian-kajian akidah seperti ini. Yang pertama dari kitab Akidah Salaf Ashabul Hadis karang Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan wa yara ashabul hadis al-jum'ata wal idain wa ghairahuma min as-salawat khalfa kulli imamin muslimin barankan aw fajiran. Imam-imam Ashabul Hadis berpendapat salat Jumat, salat idain, Idul Fitri, Idul Adha dan selainnya bersama pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang jelek, yang fajir. Memang kalau dahulu itu yang mengimami sholat Jumat, sholat Idul Adha, Idul Fitri itu adalah pemimpin kaum muslimin. Itu kalau apa? Memungkinkan. Kalau tidak, yang penting waktunya bersama dengan mereka. Kemudian wa yarawna jihadal kafara ma'hum. Mereka para ashabul hadis Ahlussunnah berpendapat jihad melawan orang kafir bersama mereka. Ini yang kita sampaikan poin terakhir tadi. Kemudian wa in kanu jawaratan fajaratan, meskipun pemimpin itu fajir, fasik, maksiat ya. Kemudian wa yarawna du'a lahum bil islah wa taufiqi wassalah. Dan ashabul hadis ulama salaf berpendapat mendoakan mereka dengan kebaikan, dengan taufik ya, wa basal adl fir ra'iyah, agar Allah menjadikan mereka menjadi pemimpin yang adil di antara rakyatnya. Kemudian kata beliau wala yarawnal khuruj alain bisayf. Ulama salaf ashabul hadis mereka melarang pemberontakan dengan pedang kepada pemimpin kaum muslimin. Wa in ra'aw minhumul udul anil adl ilal jori wal haif, meskipun pemimpin itu pemimpin yang zalim ya. Wa yarna kita alfiatil baghiyah, bahkan mereka ashabul hadis berpendapat wajibnya memerangi para pemberontak yang memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Ini akidah salaf ashabul hadis karangan Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala, di antara ulama salaf terdahulu. Kemudian kita tambahkan ucapan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Ushulussunnah. Beliau mengatakan wassam'u watta'ah lil a'immati, wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Wa amil mu'minin albar wal fajir, yang baik maupun yang fajir. Wa man waliyal khilafah, dan wajib kita mendengar dan taat kepada mereka-mereka yang sudah menduduki jabatan kekhalifahan, namun bukan khalifah jadi-jadian seperti ISIS ya. Wastama'an nasu alaihi wa radu bihi, yaitu pemimpin yang manusia itu sepakat atau kebanyakan mereka 99% sepakat mengangkat dan ridha sebagai pemimpin. Wa man ghalaba bisayf hatta sara khalifah, dan mereka-mereka yang sudah kudeta dan berhasil menjadi khalifah kita mendengar jantah kepada mereka. Ini yang kita sampaikan tadi. Caranya enggak syar'i, namun kalau sudah berkuasa wajib didengar dan ditaati perintahnya. Wasummiya amral mu'minin, dan dia disebut sebagai pemimpin kaum muslimin. Kemudian kata Imam Ahmad, wal ghazwu madin ma'al amir ila yaumil qiyamah al barri wal fajir la yutrak. Berjihad ya bersama pemimpin sampai hari kiamat, meskipun pemimpin itu yang baik ataupun yang jelek ya tetap berlaku, tidak boleh ditinggalkan. Dan seterusnya, ini ucapan Imam Ahmad. Yang terakhir kita bawakan ucapan Imam Al-Barbahari. Cukup tiga atau tambah? Ragu-ragu jawabnya. Ya cukup tiga saja. Meskipun banyak ya, yang kita siapkan mungkin kurang lebih ada 10 kitab. Cuma tiga ini sudah mewakili akidah salaf yang sudah kita sebutkan tadi. Imam Al-Barbahari mengatakan, wasam'u wa ta'ah lil a'immati, wajib mendengar dan taat kepada pemimpin. Fima yuhibbullah wa yardah, di dalam hal yang Allah cintai, dalam hal yang Allah ridai. Wa man waliyal khilafah bi ijma'in nasi alaihi wa ridahum bihi, dan kita mendengar dan taat kepada pemimpin yang telah diangkat oleh manusia, dipilih oleh manusia, dan mereka ridha kepadanya. Fahuwa amrul mu'minin, itulah yang dinamakan pemimpin kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan, wala yahillu li ahadin an yabita lailatan wala yar'an alai imaman baran kana aw fajiran. Tidak halal bagi seorang pun untuk bermalam dan dia tidak meyakini akan kepemimpinan pemimpin tersebut yang baik ataupun yang fajir. Ini poin yang pertama, wajib kita membaiat pemimpin tersebut ya. Kemudian yang ketiga kata beliau, wal hajju wal ghazwu ma'al imami madin. Berhaji, berjihad bersama pemimpin itu berlaku sampai hari kiamat. Wa salatul jum'ah khalfahum, salat Jumat bersama mereka itu jaizatun, boleh, sah. Wa yusalli ba'da sittu rakaat, dan juga salat yang lainnya. Yafsil baina kulli rakaatain. Kemudian kata beliau, wal khilafatu fi Quraisy, kekhalifahan harus dari bangsa Quraisy. Kemudian beliau mengatakan, wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin fa huwa kharijiyun. Barang siapa yang keluar, yang kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin, maka dialah khawarij. Ucapan kasar atau halus atau lemah lembut ini? Memang harus dikasari kalau memang apa? Perlu. Ini contohnya daripada Rasul tadi. Kasar itu sesuatu yang apa? Relatif. Kalau kasar tegas itu sesuai dengan jalurnya, tidak ada masalah. Ini Allah, ini Rasulnya, ini apa? Ucapan salaf. Kata Imam Al-Barbahari, barang siapa yang keluar kudeta. Yang kata Pak ulama, kudeta ada dua. Kudeta dengan senjata dan kudeta dengan pemikiran. Orangnya enggak memberontak dengan senjata, namun menggerakkan umat untuk kudeta. Ini lebih dahsyat, ini lebih parah, ini lebih berbahaya. Dan itu kata ulama, dialah kelompok khawarij yang dahulu diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Itulah benih-benih kelompok teroris di zaman sekarang ini. Kemudian beliau mengatakan, wala yahillu qitalu sultan, tidak boleh memberontak kepada pemimpin. Wa in jaru, meskipun pemimpin itu zalim, berbuat curang, berbuat maksiat. Ya, ini sekali lagi tiga kitab akidah salaf yang menjelaskan bagaimana wajibnya taat kepada pemimpin pemerintah kaum muslimin. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kaum muslimin untuk mereka bersatu di atas tauhid dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas Al-Quran dan Sunnah, dengan di atas manhaj salafus saleh sampai akhir hayat kita nanti. Nah, masya Allah, ini sampai subuh lagi pertanyaannya ini. Bismillah. Ya, semampu mungkin kita jawab yang bisa kita jawab. Bagaimana mendakwai kerabat yang masih berpikiran, berprinsip selalu mencela pemimpin zalim? Sebetulnya ajak ke sini tadi. Iya. Ajak ke sini, diiming-imingi nanti selesai kajian, ditraktir bakso misalnya. Ya, ya kalau bisa didatangkan ke kajian-kajian yang membahas masalah ini. Kalau kita nggak bisa langsung menyampaikan, kalau kita sudah sekarang punya bahan, kita sampaikan. Ya, kita tadi nyatat, ya kita sampaikan. Ya, sebagai bentuk cinta kepada sesama Muslim. Ya, kalau nggak bisa, kasih rekaman tadi atau yang lain. Yang penting di atas manhaj as-salaf. Ya, tugas kita menyampaikan. Diterima atau tidak, wa ma alaina illa al-bala. Tugas kita hanya menyampaikan. Allah mengatakan, laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Tugasmu hanya menyampaikan kebenaran. Hidayah taufik hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala.

0: banyak tugas kita semuanya, terutama para pemuda, untuk banyak belajar, terutama akidah salaf, ya, terutama di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Pelajari akidah-akidah as-salaf, ya, agar kita bisa menyikapi segala keadaan. Ada yang berhujah, boleh menasihati pemimpin di hadapan umum dengan kisah sebagian ulama salaf misalnya. Contoh kisah Said Al-Khudri ketika menasihati, kalau enggak salah, Abdul Malik bin Marwan, ketika mau mendahulukan khutbah dari salat Idul Adha atau Idul Fitri, maka dinasihati. Kata para ulama, yang pertama, mana yang kita dahulukan? Sabda Rasulullah atau perbuatan sahabat?
1: Sabda Rasulullah.
0: Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayhi wa rasulihi. Wahai orang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, yushiku antanzil alaikum hijaratun minas sama. Aku qala Rasul wa qultum Abu Bakar wa Umar. Aku khawatir akan turun hujan batu dari langit. Aku mengatakan Rasul bersabda, kalian menentangnya dengan ucapan Abu Bakar wa Umar. Artinya apa? Ucapan Abu Bakar wa Umar, sahabat yang terbaik saja, tidak boleh dipertentangkan dengan sabda Rasul, apalagi selain beliau. Demikian pula ada kisah pemberontakan yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair, seorang sahabat. Ini bukan hujah. Yang hujah adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan itu mungkin isyarat sahabat, bisa keliru. Namun ini yang Rasul sabdakan, haram memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Nah, ya, adapun dalil-dalil yang kita sampaikan tadi itu lebih ditekankan kepada pemimpin yang di atas, ya, presiden, kemudian di bawahnya gubernur dan setelahnya. Adapun pemimpin tetap ditaati, cuma tidak sampai ditekankan seperti tadi. Ya, apalagi kita enggak ada baiat kepada apa? Pemimpin perusahaan, pemimpin kajian enggak ada. Ya. Ini tanya tentang kitab yang kita sampaikan tadi kaidahnya, sesuatu yang mubah kalau ada perintah dari pemimpin bisa berarti wajib. Itu judulnya judul kitabnya Kutip Kecil, ya, mungkin seperti ini. Dulu kita alhamdulillah sudah mengkajinya bersama pengarangnya, penulisnya, ketika di Daurah Solo, yaitu Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Judulnya Al-Ihkam Bisabri Ahwalil Hukam, ya, kutip kecil. Dan alhamdulillah dulu pernah kita ringkas di Telegram atau FB kita. Ini banyak tentang masalah pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Kita katakan tadi, selama dia masih muslim, maka tetap wajib kita mentaati dalam hal yang apa? Yang ma'ruf. Nah, saya masih sangat awam dengan pengajian sunnah atau salaf. Kenapa kajian ini dinamakan kajian sunnah? Ini sekedar untuk kita termotivasi. Ngaji itu sesuai dengan sunnah Rasulullah. Yang dikaji itu sunnah Rasulullah, bukan hanya sekedar lawaan, lelucon, ya, karena kan banyak pengajian yang sekedar apa? Lawaan, lelucon, ya, itu bukan yang kita inginkan. Kita mau ngaji yang bisa menanamkan sunnah di dalam hati kita. Karena kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka kita harus cinta kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah Rasulullah ini lebih umum, ya, karena kata-kata sunnah itu bukan berarti, ya, seperti istilah ulama fuqaha fikih yang dikerjakan mendapatkan pahala jika ditinggalkan tidak berdosa. Ini salah satu makna sunnah. Namun yang kita maksud sunnah di sini adalah metode hidupnya Rasulullah, terutama dalam masalah al-akidah. Ya, maka itu yang dimaksud dengan kajian sunnah, untuk kita lebih memotivasi diri dan yang lainnya berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, kajian kitab rutin apakah yang cocok untuk orang yang baru hijrah atau masih awam? Kalau dalam masalah misalnya akidah, ya, yang paling cocok, alhamdulillah sekarang kita lagi mulai mengkajinya dengan orang awam juga, yang istilahnya pemula lah, yaitu khud akidataka minal kitabi wa sunnati sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan Sunnah, hadis yang sahih yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Jamin Zainu rahimahullah ta'ala. Ini baru kita mulai kemarin, hari Sabtu kemarin kita mengaji dengan tujuan untuk para pemula kitab tersebut. Sangat cocok karena bentuknya juga soal jawab, agak menarik. Nah, wallahu a'lam. Ya, kalau seperti kita sampaikan tadi, menasihati pemimpin sekarang itu sulit, ya sudah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kita enggak boleh apa mencari jalan pintas yang akhirnya kita malah berdosa. Ya, cara yang niat yang baik harus dengan cara yang baik, dan tidak ada cara yang baik kecuali mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman sekarang banyak orang menvonis pemimpin negara dengan istilah tauhid, karena pemimpin kita loyal kepada negara kafir, bahkan pemimpin kita enggak berhukum dengan hukum Allah. Bagaimana penjelasannya? Kita katakan ini salah satu apa benih-benih kelompok tadi Khawarij yang ingin apa mengatakan pemimpin itu sudah kafir, negeri ini negeri kafir, maka layak dibom. Maka sekali lagi sudah kita sampaikan, Rasul mengatakan pemimpin meskipun tidak mengikuti sunnah Rasul, tidak mengikuti hukum Rasul, enggak mengikuti hukum Allah, tetap dihormati, didengar dan ditaati, bukan dicaci maki dengan mengatakan apa yo good to good apa agilah. Nah, ini sekali lagi ya salah satu yang menyimpang dari ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka sikap kita tadi bersabar, mendoakan, menasihati kalau bisa sampai kepada pemimpin tersebut. Yang aneh, ya terkadang mereka mencaci maki negeri kita ini, katakan negeri kafir dan sebagainya, pemimpinnya kafir, bahkan semuanya kafir, selain dia toh yang enggak kafir. Ya, namun uangnya gambar negara apa? Enggak gentle. Ya, kalau mereka mengatakan ini negeri kafir, silakan berhijrah. Kita senang, kita dukung kalau mereka hijrah, ya kan? Rasul mengatakan, ya, la tangkotil hijrah hatta tangkotil tabah, tidak akan terputus hijrah sampai terputusnya apa? Tobat. Silakan berhijrah kalau kita dianggap apa? Negeri ini negeri kafir, ahlan wa sahlan. Nah, kita enggak akan memberati. Bila ulil amri adalah ulama, apakah pada zaman salaf pernah terjadi pembaiatan ulama? Tidak ada. Yang ada pembaiatan terhadap para khulafa, para pemimpin kaum muslimin. Makanya tidak boleh membaiat kecuali membaiat kepada pemimpin kaum muslimin. Siapa yang pantas mengingatkan pemimpin yang melakukan kesalahan terhadap rakyat? Para ulama, tugas mereka untuk watawasabil haq, watawasabil sabar. Kalau mereka enggak melaksanakan tugasnya, ya sudah kita enggak berdosa. Seperti misalnya, orang yang membunuh mukmin dengan sengaja di kisos. Kalau enggak ada kisos, apakah kita ambil alih kisos tersebut? Mau? Hah? Akan kacau. Serahkan semua pada apa? Pada tempatnya. Itu adalah haknya atau kewajibannya pemimpin. Kalau mereka enggak melaksanakan, kita enggak akan berdosa. Ya, tetap kita ingkari kalau tidak apa berhukum dengan hukum Allah. Cuma jangan apa? Ekstrim.

Ibu saya sekarang mengikuti kajian di sini, Masya Allah. Termasuk Birrul Walidain, Masya Allah. Saya minta tolong dijelaskan sekilas tentang manhaj salaf. Manhaj salaf itu adalah seruan, ya. Salaf, manhaj salaf itu bukan ormas, bukan partai, bukan organisasi apapun. Itu sekedar dakwah seruan untuk kaum muslimin semuanya. Kembali kepada pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para sahabat Rasulullah SAW. Kenapa kok harus kita?

mereka karena itu perintah Allah dan Rasulnya. Contoh misalnya, kita senantiasa membaca ayat ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang hidup pada abad 8 Hijriah, dalam kitab beliau Madarijus Salikin mentafsirkan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, adalah jalannya Abu Bakar, jalannya Umar, jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita apa? Inginkan dari manhaj salaf, kembali beragama ini kepada pemahaman yang benar, para sahabat yang lebih benar pemahamannya karena mereka langsung belajar Islam dari Rasulullah. Allah memuji mereka, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'u bi ihsan radhiyallahu anhu wa radwan. Orang pertama lagi terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin kaum al ansar, siapa mereka? Para sahabat Rasulullah dan yang mengikuti mereka dengan baik. Allah memerintahkan kita menjadi pengikut para sahabat. Maka sekali lagi, itulah manhaj salaf, berusaha menarik umat Islam kepada pemahaman yang hak ini, untuk umat bersatu di atas pemahaman yang satu, pemahaman para sahabat. Kalau umat Islam memahami Islam sesuai dengan selera masing-masing, gak akan ketemu, gak akan bersatu. Namun kalau mereka kembali kepada Islam yang satu, Islam ala Al-Quran, Islam ala sunnah Rasulullah, Islam ala pemahaman para sahabat, maka insya Allah mereka akan bersatu. Dan itu yang dimaksud dengan manhaj salaf. Nah, dan harus kita pahami tadi, ya, pemahaman tadi yang kita sampaikan, ini intinya apa? Ya, pemahaman salaf sangat menolak radikalisme, sangat menolak terorisme. Ya, kita berlepas diri pada keduanya, sebagaimana manhaj salaf berlepas dari keduanya. Ya, sesuai dengan janji, kajian kita stop jam 10:30 lebih 5 menit. Ya, itu MOU kita dengan panitia. Kurang lebihnya, ana mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wa jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qali hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Baik, pemerhati Rojak Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan salat maghrib, maka pertanda waktu salat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Malaikat mengepakkan sayapnya ridha kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat menghormati orang-orang yang menuntut ilmu syar'i.
1: Maka para penuntut ilmu, para pelajar, dan seluruh kaum muslimin, apabila dia ingin memperoleh ilmu, pertama kali yang harus dia lakukan, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah ilmu. Rabbi zidni ilman, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu, aku memohon kepadamu ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh pemilik ilmu, yang diamalkan oleh orang yang berilmu itu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
2: Saya yakin hari ini ada usaha yang ditelantarkan, ada pekerjaan yang kita undurkan untuk bisa hadir di majlis taklim, ada waktu yang disisihkan untuk tidak bisa bercengkrama dengan keluarga dan anak-anak. Akan tetapi kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup untuk Allah. Hari ini saya datang ke majlis taklim hanya lillahi Azza wa Jalla, la riyan wala kan, tapi saya berjalan untuk menuju surga. Berbahagialah langkah, berbahagialah kaki yang telah jalan menuju surga. Akan tapi yakinlah bahwa rezeki yang kita tunda tersebut bukan di tangan kita. Banyak orang-orang yang berletih, banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mencari rezeki. Akan tapi dia tidak mengerti bahwa rezeki di sini, rezeki di majlis ta'lim. Bukankah di dalam majlis ta'lim turun rahmat Allah, rezeki Allah turun bagi orang-orang yang kesulitan untuk dibayar uangnya, bagi orang-orang yang kesulitan untuk menagih hutang yang belum selesai. Datanglah ke majlis ta'lim, sesungguhnya buhul rizki ada di majlis ta'lim.
1: Yang dengan ilmu, maka manusia akan mengenal Islam. Yang dengan ilmu, orang Islam akan mengetahui hakikat Islam yang sebenarnya, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dalam seluruh hidup dan kehidupannya, dia sangat berhajat terhadap ilmu, lebih dari hajatnya terhadap makan dan minumnya. A'udzu billahi minasy syaithan.

0: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Di dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibn Kathir dan juga beberapa kitab tafsir yang lainnya disebutkan sebuah kisah. Konon di zaman dahulu kala ada seorang yang bernama Habib bin Murri. Dia adalah seorang yang diuji dengan penyakit kusta. Diceritakan di situ bahwa dia diuji hampir 70 tahun terkena penyakit tersebut. Saat itu dia masih menyembah berhala. Dari hari ke hari dia terus meminta kepada berhala yang dia sembah agar disembuhkan. Ternyata dia tunggu 70 tahun tidak juga sembuh. Sampai datang suatu hari ada beberapa utusan Allah, para rasul yang datang untuk mendakwahi Habib bin Murri agar beribadah kepada Allah. Maka Habib pun berkata, saya pengen sebuah keajaiban, saya pengen tahu seperti apa kekuasaan Tuhan yang kalian ajak aku untuk menyembahnya. Maka para rasul pun mengatakan, kami bisa berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu ini dalam sesaat. Maka Habib pun kaget, gak mungkin, saya ini sudah 70 tahun meminta kepada berhala-berhala kami, masa engkau Tuhanmu hanya dalam sekejap bisa menyembuhkanku? Maka kemudian para rasul pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah sembuhkanlah fulan, sembuhkan fulan. Ternyata subhanallah, dalam sesaat orang itu sembuh. Dan kemudian dia menjadi seorang yang sangat tekun beribadah kepada Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan adalah tukang kayu. Dia kerja dari pagi sampai sore. Nanti dapat berapa? Separohnya dia infakkan. Dia isi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah sebagai wujud syukur dia kepada Allah. Dan dia ingin menularkan hidayah yang dia dapatkan kepada orang lain, kepada masyarakat kampungnya. Dan ternyata ketika para rasul tersebut ingin mendakwahi masyarakat kampungnya, apa respon masyarakat kampungnya? Mereka ingin membunuh para rasul tersebut. Habib bin Murri, dia ingin berjuang untuk agama ini. Allah ceritakan apa yang dia lakukan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 20. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Berlarilah dari ujung kampung seorang. Di situ tidak disebutkan namanya. Rajulun, seseorang. Si fulan, si anu. Sambil berlari dia berkata, ya qaumittabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutilah dakwah para rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang berdakwah tanpa minta upah. Konon setelah itu Habib bin Murri ini dibunuh oleh kaumnya karena mereka sudah terlanjur emosi. Akan tetapi Allah abadikan perjuangan yang ditorehkan oleh seorang Habib bin Murri. Walaupun di dalam Al-Quran namanya tidak disebut. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang seorang laki-laki. Tidak disebutkan namanya. Dan tidak penting orang tahu nama kita. Yang paling penting adalah sebesar apa perjuangan kita untuk agama. Orang tidak kenal tidak masalah. Orang tidak tahu siapa kita tidak masalah. Yang penting apa yang sudah kita perjuangkan untuk agama ini. Anda berjuang di balik layar, walaupun orang tidak tahu, ketika Anda tulus dan ikhlas, Anda akan mendapatkan pahala, akan diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ketulusan usaha seorang hamba untuk membela agamanya. Maka berjuanglah walaupun Anda tidak dikenal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi'. Siapa yang kenal sama Sa'ad bin Rabi'? Sa'ad bin Rabi' ini salah satu dari 12 orang yang menjadi kapten-kapten, pemimpin-pemimpin ketika Bai'atul Aqabah. Ketika orang-orang Ansar berbai'at, berjanji suci untuk membela Rasulullah SAW, salah satunya Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' orang kaya, konglomerat di kota Madinah. Dia qadarullah dijadikan saudara dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mantan orang kaya, gak punya apa-apa. Dijadikan saudara. Maka Sa'ad bin Rabi menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf hartanya, kebunnya. Ya, aku punya kebun separuhnya buat engkau. Kemudian aku punya dua istri, aku ceraikan satunya, mana yang kau suka, nanti kau nikahin dia setelah masa iddahnya selesai. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu laka fi malika wa ahli. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu, di keluargamu dan harta. Jiwa yang besar bertemu dengan jiwa yang besar pula. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Dullani ala suq. Tunjukkan aku di mana ada pasar. Aku mau kerja. Aku enggak mau hidup dengan minta-minta. Enggak. Aku mau kerja. Itu Abdurrahman bin Auf. Ketika perang Uhud, Zaid bin Thabit meriwayatkan, qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin atlubu Sa'ad ibn Rabi'. Ketika perang Uhud, Nabi alaihi salatu wasallam mengutusku untuk mencari Sa'ad bin Rabi' di medan perang. Faqala li, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku, in ra'aitahu fa aqri'hu minni salam. Kalau kau melihat Sa'ad bin Rabi' masih hidup, sampaikan salamku kepada dia. Wa qul lahu yaqulu laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa tajiduki, dan sampaikan salamku kepada dia, lalu katakan kepada dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana engkau mendapati dirimu, bagaimana engkau mendapati dirimu sekarang? Apa kata Zaid bin Thabit? Faj'altu ahtufu bainal qatla fa ataitu wa huwa bi akhir ramaqin وبه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. Aku cari di antara jenazah-jenazah yang sudah mati itu, aku berjumpa dengan Sa'ad bin Rabi'. Dia dalam kondisi sudah sekarat. Di tubuhnya itu ada 70 luka. Antara tusukan tombak, tebasan pedang, dan panah-panah yang menempel di tubuh. 70, kata Sa'ad, kata Zaid bin Thabit. Fakultu ya Sa'ad, ya Sa'ad, ya Sa'ad, kata Zaid bin Thabit mengatakan, wahai Sa'ad, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra alaika salam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirim salam kepadamu. Antum bisa dibayangkan, ketika Nabi alaihi salatu wasallam kirim salam dengan seseorang, kita nih kalau ada orang yang kita cintai kirim salam sama kita, bahagianya. Wa yaqulu lak akhbirni kaifa tajidu. Rasul sallallahu alaihi wasallam kirim salam kepadamu dan dia berkata kepadamu, bagaimana kondisimu sekarang? Bagaimana engkau mendapati dirimu? Apa kata Sa'ad bin Rabi'? Wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam assalam. Salam balikku buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul lahu, katakan buat beliau, ya Rasulullah, katakan kepada beliau, wahai Rasulullah, ajidu rihal jannah, aku sekarang mencium bau surga. Jamaah, masih di dunia dia jamaah.
2: hendak tewas. Tapi dia benar-benar mencium bau surga. Ada orang-orang yang sampai mati, sampai di padang mahsyar enggak mencium bau surga.
1: Tapi Sa'ad bin Rabi, dia mengatakan ajidu rihal jannah. Lalu apa kata Sa'ad bin Rabi?
2: Wa qul liqaumi al-ansar. Dan sampaikan pesanku kepada orang-orang Ansar, kaumku orang-orang Ansar. La udhra lakum indallah ay yakhlusa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fiikum aynun tatruf
1: wa fadat ruhuhu min waqtih. Kata Sa'ad bin Rabi, sampaikan kepada kaumku orang-orang Ansar, tidak ada alasan, tidak ada uzur bagi kalian di hadapan Allah Jalla Jalalu apabila orang-orang kafir bisa sampai kepada Rasulullah SAW, sedangkan di antara kalian masih ada mata yang berkedip. Kalau semua Ansar mati, baru bisa orang-orang kafir itu mendekat Rasulullah SAW.
2: Para jamaah, mereka benar-benar siap mengorbankan harta dan nyawa mereka untuk Rasulullah SAW.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap.
1: وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ.
0: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
1: Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim.
0: Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Rabbmu yang Maha Pemurah?

yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.

Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan

0: Sesungguhnya, orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ.
0: Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu.

0: yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lihat bunga sakura ini indah bukan? Lebih indah lagi ketika saya, anda menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma timbul pertanyaan, siapa itu wali Allah? Mudahnya kita ambil perkataan imam kita, Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, yang meninggal pada tahun 204 Hijriah. Perkataan beliau ini dinukil oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab beliau Al-Faqih wal-Mutafaqih. Beliau mengatakan, "Illam yakun al-fuqaha'u awliya Allahi fama fil akhirati fama lillahi wali." Saya ulangi, "Illam yakun al-fuqaha'u awliya Allahi fil akhirah fama lillahi wali." Kalau seandainya para ahli fikih agama bukan sebagai wali-wali Allah di akhirat, maka Allah tidak akan pernah memiliki seorang wali pun. Di sini terdapat pelajaran menarik, wahai kaum muslimin, bahwa ahli fikih agama, ahli pengetahuan tentang agama, itulah wali-wali Allah. Karena dengan ilmu agama sebagai modal mereka, mereka bisa beramal dan mereka bisa mendakwahkan ilmu tersebut. Di sini rahasia Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inilah jalanku yang lurus. Aku mengajak kepada Allah dengan 'ala basirah." Dengan ilmu pengetahuan. Maka perkataan Imam Asy-Syafi'i memberikan motivasi kepada kita. Ayo belajar. Belajar ilmu agama sehingga bisa beramal, sehingga bisa mendakwahkan. Bisa beramal dan mendakwahkan sehingga menjadi wali Allah. Maka Anda ingin menjadi wali Allah, belajarlah ilmu agama. Itulah wali Allah menurut Imam Asy-Syafi'i. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu saat saya bertemu dengan salah seorang teman akrab. Dia bercerita tentang sebuah kejadian nyata yang dia alami langsung beserta dengan bibinya. Ceritanya suatu hari dia diajak oleh bibinya untuk berkunjung ke rumah salah seorang wali dalam tanda kutip. Sesampainya di sana, tamu putri dan putra dipisah. Tamu putra duduk sendiri di sebuah ruangan dan tamu putri duduk sendiri di sebuah ruangan. Sehingga teman saya ini gak tahu apa yang terjadi di dalam ruangan putri, dan bibi dia juga gak tahu apa yang terjadi di ruangan putra. Setelah selesai kunjungan tersebut, teman saya bertanya kepada sang bibi. Kata teman saya, "Bi, apa tadi yang dilihat di tempatnya sang wali?" Kata bibinya, "Masya Allah, nak, ketika kami masuk ke ruangan itu, ternyata di ruangan itu sudah ada sang wali. Sudah ada sang wali di situ, yang wali tersebut, maaf, tidak memakai selembar benang pun di atas tubuhnya, alias telanjang bulat." "Terus bagaimana, Bi?" kata teman saya. "Ya, kami semuanya duduk, ibu-ibu di situ duduk mengelilingi wali telanjang tadi. Kemudian si wali tersebut memanggil salah satu pembantunya. Memanggil salah satu pembantunya, minta diambilkan rokok. Minta diambilkan rokok. Akhirnya diambil satu batang rokok, kemudian dinyalakan, dihisap sekali, dihisap dua kali, baru dihisapan dua kali, rokok tersebut dibuang sama wali tersebut ke atas lantai. Ketika dibuang di atas lantai, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seluruh hadirat, ibu-ibu yang ada di situ, mereka bergegas untuk memperebutkan harta karun puntung rokok sang wali tersebut. Dari sekian puluh ibu-ibu, ada satu ibu yang

0: beruntung dalam tanda kutip mendapatkan puntung rokok itu. Apa kemudian kelanjutannya? Si ibu membawa sang bayi di dalam pangkuannya yang mungkin baru umur sekian tahun, dan bayi itu oleh sang ibu diperintahkan untuk menghisap puntung rokok dari sang wali itu, dengan tujuan ketika ditanya supaya apa? Supaya pintar seperti mbah wali tadi. Subhanallah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, begitulah kita melihat fenomena orang-orang yang berusaha untuk ngalap berkah, untuk mendapatkan berkah dari wali atau dari kiai atau dari orang yang ditokohkan, siapapun dia. Maka kita perlu melihat, kita perlu mempelajari, kita perlu mengkaji, apakah fenomena seperti ini masih dibenarkan oleh agama kita? Karena kenyataannya masih banyak di antara kaum muslimin yang melakukan hal-hal tersebut. Mari kita buka dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 54. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54. Tabarakallahu rabbul alamin. Tabarakallahu rabbul alamin. Ada para ulama tafsir, di antaranya Ar-Razi, As-Samarqandi, Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Ayat ini adalah merupakan ayat yang menunjukkan bahwasannya keberkahan itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak diminta kecuali dari Allah. Makanya ketika kita membaca tahiyat di dalam sholat lima waktu kita, kita membaca firman Allah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Apa sih artinya at-tahiyyat? Penghormatan. At-tahiyyatul mubarakat, barakah. At-thayyibat, yang baik. Itu dari siapa dan dari mana sumbernya? Lillah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seyogianya dan seharusnya kaum muslimin ketika mereka mencari berkah, mintalah berkah itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-barakatu minallah. Barakah itu dari Allah. Jadi manakala seorang muslim ingin mendapatkan berkah, seharusnya dia meminta berkah tersebut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada di antara kaum muslimin yang bertanya, bukankah para sahabat dulu mereka ngalah berkah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan diceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berebut bekas air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya air wudu, sampai keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat mereka berebut untuk mendapatkannya. Bukankah itu menunjukkan bolehnya ngalah berkah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala? Kita katakan betul. Tapi hal tersebut, kata para ulama, adalah merupakan khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam beberapa kitabnya, beliau menjelaskan bahwa ngalah berkah dari sosok seseorang person itu adalah merupakan kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Itu kan klaim. Apa dalilnya bahwa itu khusus untuk Nabi SAW? Dalilnya, kata beliau, kata Imam Ibn Rajab, dalilnya adalah para sahabat Nabi SAW, mereka tidak ngalap berkah kepada selain Nabi SAW. Makanya setelah wafatnya Nabi SAW, para sahabat tidak ada yang ngalap berkah dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, manusia yang paling istimewa sesudah para nabi dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para tabi'in, ya. Para tabi'in mereka juga tidak ngalap berkah dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasannya analogi berkah, mengkiaskan, mencari berkah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kemudian dianalogikan kepada orang-orang saleh sesudah mereka, itu bukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga
1: Kalau Anda ingin mendapatkan berkah, mintalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya kehidupan Anda akan senantiasa diliputi keberkahan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam wa'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: anna saghiral bida'i ya'udu hatta yasira kabiran. Berhati-hatilah dengan perkara yang diada-adakan, perkara-perkara kecil yang diada-adakan dari urusan agama ini. Karena sesungguhnya perkara bid'ah yang kecil awalnya itu akan berulang dilakukan sehingga lama-kelamaan menjadi besar. Sebagaimana perbuatan dosa lainnya, tidak ada yang namanya dosa kecil kalau terus-menerus dilakukan. Kata sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, la saghirata ma'al israri wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan berulang-ulang, kalau terus-menerus dilakukan. Dan tidak ada dosa besar kalau orang segera beristighfar memohon ampun kepada Allah darinya. Nah, sudah pernah kita bahas perbuatan bid'ah yang menjadikannya sebagai kesesatan yang sangat dicintai oleh iblis la'natullah alaih, adalah karena orang yang melakukannya tidak merasa berbuat salah, tidak merasa melakukan kesalahan, yang dengan sebab ini mereka akan susah untuk mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala agar bisa bertobat dari perbuatan bid'ahnya. Yani di dalam kitab Fadlul Islam yang kita kaji secara rutin di masjid Raudhatul Jannah setiap hari Kamis malam, ada pernyataan yang pernah kita nukilkan dalam kitab tersebut. Pertama, yang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim tentang fitnah orang-orang Khawarij, kelompok yang pertama ya mengeluarkan atau menyandang pemahaman bid'ah, yaitu bid'ah memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mereka, yang murukuna minal islami tsumma la yauduna ilaihi. Mereka itu keluar dari Islam, terlepas dari Islam, kemudian tidak akan kembali kepadanya. Ketika menafsirkan hadis ini, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan apa? La yuwaffakuna litaubah. Mereka tidak diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertobat. Ya, bahkan ini ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Ya, karena itu dianggap baik sehingga berulang-ulang terus dilakukan. Ya, kata beliau, sesungguhnya bid'ah yang kecil itu akan berulang dilakukan sampai menjadi besar. Orangnya tidak merasa berbuat salah, bahkan dia menyangka melakukan perbuatan yang sebaik-baiknya. Kata beliau, wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadhihi al-ummah. Dan memang seperti itulah semua bid'ah yang terjadi di umat ini. Kita tahu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam penyimpangan-penyimpangan terang-terangan belum ada. Ada orang-orang munafik tapi menyembunyikan kekufuran di dalam batinnya. Adapun penyimpangan terang-terangan yang dilakukan pasti langsung diingkari, ya, diberantas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ketika itu turun wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang munafik, karena ini berhubungan dengan urusan batin mereka, urusan hati mereka, maka tentu Islam, ya, mengajarkan kepada kita, kita menyikapi manusia sesuai dengan apa yang mereka tampakkan, supaya orang tidak menebak-nebak tentang apa isi hati manusia. Ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Inni lam u'mar ala an ankuba ala qulubin nasi wala ashuqqa butunahum." Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk ya memeriksa isi hati manusia dan juga tidak untuk membelah perut mereka agar mengetahui isi hatinya. Tidak. Makanya orang-orang munafik ada di zaman Nabi SAW, tapi dihukumi mereka sesuai dengan apa yang mereka tampakkan atau mereka ucapkan saja. Adapun kalau penyimpangan terang-terangan pasti langsung diingkari, diberantas oleh Nabi SAW ya, dengan petunjuk beliau yang sempurna. Nah, ketika telah terjadi muncul fitnah ya, utamanya setelah wafatnya sahabat yang mulia Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, karena beliaulah pintu yang menutupi fitnah. Setelah itulah mulai berkembang perbuatan-perbuatan bid'ah dengan munculnya orang-orang yang menganggap baik pemahaman agama yang mereka bawa dan mengenyampingkan kaidah bahwa semua kebaikan itu telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian telah dipraktikkan dengan sempurna oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka lupa bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannati wa yubaidukum 'anil nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun. Ini tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang tersisa sedikit pun dari perbuatan yang bisa mendekatkan kamu ke surga dan menjauhkanmu dari neraka, kecuali semua telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini yang menyebabkan bid'ah itu kemudian tumbuh dan berkembang karena dihiasi oleh syaitan supaya manusia ketika melakukannya tidak merasa berbuat salah. Ini sudah pernah kita bahas juga ya, yang menjadikan iblis lebih mencintai bid'ah daripada dosa-dosa besar yang lain. Kata beliau, memang demikianlah keadaan bid'ah yang terjadi di umat ini. Ya, kana awwaluha saghiran yushbihul haqqa. Awalnya selalu kecil, tidak dikesankan itu menentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang menganggap ah ini cuma perkara biasa, ini kan juga tidak ada salahnya. Ya, ini sudah pernah kita sebutkan kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam sunannya ya, dengan sanad yang sahih, ketika imam atau sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu melihat sekelompok orang yang membentuk halaqah-halaqah zikir di masjid, Masjid Kufah, dengan menggunakan biji-bijian kerikil. Salah seorang di antara mereka memimpin mengatakan, "Kabbiru mi'ah," bertakbirlah 100 kali. Mereka hitung dengan biji-bijian batu kerikil tadi. "Sabbihu mi'ah," bertasbihlah 100 kali, seterusnya. Langsung diingkari oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dengan keras ya, di dalam riwayat yang sahih. Yang kemudian mereka mengatakan seperti alasan dari pelaku-pelaku bid'ah yang lainnya ketika diingkari, apa? "Ya Abu Abdurrahman, ma aradna illa al-khair." Wahai Abu Abdurrahman, yakni Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Niat kami baik. Maka beliau kemudian mengucapkan pernyataan yang terkenal, "Wa kam min muridin lil khairi la yusibahu." Berapa banyak orang yang menginginkan atau meniatkan kebaikan, tapi dia tidak pernah bisa meraih kebaikan tersebut. Coba antum bayangkan, ketika itu di Kufah kan ada sekelas sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat senior yang demikian lama mulazamah belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Ada tokoh-tokoh tabi'in yang terkenal ketika itu di Kufah. Lah, orang-orang ini kenapa tidak bertanya kepada orang yang berilmu? Lagi pula ada sahabat. Kenapa mereka mengambil ilmu dari tokohnya sendiri? Kan antum pernah dengar riwayat yang sahih tentang sebab yang menjadikan keburukan di umat ini ya. Kata dalam sebuah riwayat ada yang menisbatkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada atau yang lebih kuat ini adalah dari ucapan sebagian sahabat, tapi hukumnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul ya, lafaz dari riwayat ini disebutkan di situ ya, Dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna min asyratis saati ayyul tamasal ilmu indal asagir." Termasuk tanda-tanda hari kiamat ketika ilmu diambil dari orang-orang yang kerdil. Ibnul Mubarak rahimahullah taala menafsirkan orang-orang kerdil adalah ahlul bid'ah. Ada juga yang mengartikan orang-orang yang kerdil itu adalah tidak mau mengambil dari para sahabat sementara mereka masih ada. Dia mengambil kepada yang lain. Nah, ini para sahabat telah dijamin dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis yang sahih. Mereka langsung belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumber kebaikan. Kenapa mereka masih memakai pendapat sendiri, menganggap oh ini perbuatan baik? Pak radhiyallahu taala anhu
1: bisa bertanya dulu,
0: padahal mereka masih ada. Radhiyallahu taala anhu. Bagaimana kalau sudah tidak ada para sahabat radhiyallahu taala anhu ajmain? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keberadaan para sahabat sebagai sebab terjaganya umat ini. Setelah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab terjaganya pemahaman para sahabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa ashabi amanatun li ummati fa idza dhahabat ashabi ata ummati ma yu'adun. Para sahabatku adalah penjaga, pemberi keamanan bagi umatku. Yang dalam rujukan agama bagi mereka. Kalau para sahabatku telah tiada, akan datang kepada umatku apa yang dijanjikan bagi mereka. Ya, ini mereka di zaman para sahabat masih ada. Tapi mereka tidak mau bertanya. Itu seperti yang ditegur oleh Ibnu Mas'ud kepada mereka kan? Haula'i ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Para sahabat masih ada, masih jumlahnya masih banyak. Kenapa kalian tidak merujuk? Bertanya kepada mereka. Seperti ini terjadinya perbuatan bid'ah. Ketika orang merasa ada satu perbuatan baik, waktu ditanyakan apa dalilnya, apakah ada para sahabat melakukannya, apakah ada penjelasan para ulama ahlus sunnah wal jamaah, mereka mengatakan apa salahnya, apa buruknya perbuatan ini. Ya, bahkan mereka bisa beralasan, ini kan zikir, apakah Anda mengingkari zikir, Anda tidak suka bersalawat dan seterusnya. Padahal jawabannya bukan masalah zikir atau salawatnya, tapi masalahnya adalah kalau seandainya ini baik, mesti mereka telah mendahului kita dalam melakukannya. Kebaikan ini telah sempurna, kita tinggal ittiba. Tidak perlu mengadakan-adakan yang baru, karena itu sudah mencukupi. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ini pernyataan dari Ibnu Mas'ud yang terkenal radhiyallahu taala anhu. Ittiba'lah, ikutilah. Sekedar belajar dan amalkan, ikuti yang sudah mereka amalkan. Dan jangan mengadakan-adakan yang baru, karena sungguh kalian telah dicukupkan dengan petunjuk yang ada, yang mereka telah amalkan. Jadi semua bid'ah terjadi di umat ini dengan cara seperti itu. Awalnya kecil, bahkan yushbihul haq, menyerupai kebenaran, dibawakan dalam bentuk kebenaran, seolah-olah ini adalah ibadah, memperjuangkan Islam, seolah-olah ini adalah untuk ya slogan-slogan mengembalikan kejayaan umat.

Faghtarra bidzalika man dakhala fiha, sehingga tertipulah orang-orang yang kemudian masuk mengikutinya. Tertipu karena orang awam dia menginginkan kebaikan, tapi ketika yang menyampaikannya adalah orang-orang yang dianggap tokoh agama, tertipu karena dibawakan ini seolah-olah agama, inilah kebenaran, ini pahalanya besar, ini mempercepat kita sampai ke surga dan seterusnya. Ya, maka tertipulah orang yang masuk mengikutinya. Thumma lam yastati'il khuruja minha, setelah itu dia tidak mampu lagi keluar darinya. Karena bid'ah itu, syubhat itu kalau sudah mengikat hati, maka akan susah terlepas kecuali orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hukuman bagi orang yang berpaling dari sunnah, maka hati mereka dijadikan terikat dengan bid'ah dan susah untuk lepas, kecuali orang-orang yang Allah Maha mengetahui kejujuran mereka dalam niatnya dalam mencari kebenaran. Ya. Fa'adhumat wa sarat dinan yudanu biha, maka lama-kelamaan menjadi besar dan menjadi agama yang dijadikan untuk beragama. Antum tahu perbedaan antara keburukan yang dianggap perbuatan buruk tidak akan mungkin dijadikan sebagai bagian dari agama. Ya, ini sekarang orang-orang yang melakukan perbuatan dosa besar, kan sudah pernah kita contohkan, tidak ada yang kemudian mereka datang ke masjid mengatakan ini dosa besar adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka justru malu bergaul dengan orang-orang yang rajin ke masjid. Tapi orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah dianggap ini agama, makanya dia berani menginfakkan hartanya, dianggap ini berjihad dengan harta, mereka berani mendakwakannya, mereka berani menyebutkan ayat-ayat atau dalil-dalil tentang keutamaan berjihad ketika misalnya menjelek-jelekkan pemerintah dan seterusnya, karena mereka anggap ini agama untuk yudanu biha, mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang menjadi semakin sulit dilepaskan atau dinasihati mereka agar melepaskan pemahaman bid'ah ini karena dianggap agama. Nah, fa khalafa siratal mustaqim fa kharaja minal Islam, maka mereka pun akhirnya menyimpang dari jalan yang lurus dan lama kelamaan mereka akan keluar dari Islam. Yakni apa kurangnya orang-orang Khawarij sudah kita pernah contohkan dalam ibadah ketekunan mereka sampai melebihi rajinnya para sahabat dalam ibadah. Tapi apa kata Nabi SAW tentang mereka? Yamrukuna minal islami thumma la yauduna ilai. Mereka keluar dari Islam kemudian tidak kembali kepadanya. Karena mereka merasa berbuat baik. Mereka merasa telah melakukan ibadah yang agung. Bahkan kita dianggap sebagai orang-orang yang terbelakang, hanya sibuk mengurus perkara-perkara yang tidak penting. Mereka merasa mengurus perkara yang paling penting. Ya, ini sudah buruk, merasa paling baik. Ya, ini sebagai hukuman karena tidak membiasakan hatinya tunduk dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Sampai ketika ditanyakan kepada sebagian ulama salaf, Imam Sufyan Ats-Tsauri atau yang lainnya, "Ma balu ashabul ahwa?" Ada apa dengan orang-orang yang selalu mengikuti pemahaman hawa nafsu, pemahaman bid'ah, mengikuti syubhat? Syadidul hub li ahwaihim. Kenapa mereka sangat keras mencintai pemahaman bid'ah mereka? Yakni mereka kenapa susah sekali kalau dinasihati? Ya. Maka ulama ini mengatakan benar. Alam tasma ila qaulillahi ta'ala, bukankah kamu telah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang Bani Israel? Wa ushribu fi qulubihimul ijla bikufrihim, dan dijadikan meresap ke dalam hati mereka kecintaan kepada penyembahan anak sapi itu karena kekufuran mereka. Ketika mereka berpaling dari tauhid dan memilih untuk menyembah anak sapi itu, dijadikan meresap menyatu dengan hati mereka kecintaan kepada syirik tersebut. Maka ulama ini berdalil seperti itulah keadaan ahlul bid'ah ketika mereka sudah

perut dalam pemahaman menyimpangnya itu dijadikan menyerap ke dalam hati mereka sehingga sulit untuk dilepaskan, kecuali sekali lagi tentu saja dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Maha mengetahui, tentu saja orang-orang yang ada kejujuran di dalam hatinya mencari kebenaran. Maka di sini kita kenal, ikhwan dan akhwat fiddin hafidhakumullah, kenapa para ulama salaf sangat keras menentang perbuatan bidah. Ya, selalu memperingatkan kita dari bahaya syubhat. Jangan mudah mendengarkan penjelasan dari orang yang tidak jelas agamanya, dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang kalau tidak ada dalilnya. Selalu kita ingatkan, setiap permasalahan agama tanyakan apa dalilnya, apa rujukannya dari para ulama salaf. Jangan mudah mengikuti hanya sekedar banyak orang melakukannya, hanya sekedar ramai. Karena kalau sudah terjadi penyimpangan, kata beliau di sini, orang yang masuk tertipu sehingga setelah itu dia akan sulit keluar darinya, tidak bisa lagi untuk lepas darinya. Nauzubillah min dzalik. Baik, jadi ini peringatan dari Imam Al-Barbahari rahimahullah taala tentang dahsyatnya keburukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau ingatkan di poin yang ke-8, setelah membawakan penjelasan tadi, kata beliau, fanzur rahimakallah kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanika khassatan. Fala ta'jalanna wa la tadkhulanna fi syai'in minhu hatta tas'ala wa tanzura hal takallama bihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au ahadun minal ulama. Lihat nasihat yang diwariskan secara turun-temurun dari ulama salaf. Apa kata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala? Maka lihatlah, perhatikan dan teliti, semoga Allah merahmatimu, semua orang yang kamu dengarkan ucapannya dari kalangan orang-orang yang ada di masamu, khususnya orang yang berbicara agama. Syaitan pun bisa berbicara agama atas nama agama. Bukankah iblis ketika menggoda Nabi Adam alaihissalatu wassalam, setelah menggodanya untuk memakan buah terlarang, apa katanya? Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dia bersumpah kepada Adam dan Hawa, sumpah. Siapa yang ragukan orang sumpah? Bersumpah dan mengatakan, saya ini penasehat bagi kalian berdua. Masya Allah, penasehat. Berarti kan lafaz yang membuat orang percaya. Ternyata tujuannya untuk memperdaya. Jadi tidak semua orang mengatakan saya ingin menasehati, saya ingin menyampaikan kebenaran, lantas benar-benar dia menyampaikan kebenaran. Tidak semua orang seperti tadi pernyataan orang-orang yang diingkari Ibnu Mas'ud, kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Orang-orang Khawarij yang mengatakan, ya, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Karena sebuah kalimat indah, kata beliau, jadi perhatikan dan teliti, semoga Allah merahmatimu, semua orang yang kamu dengarkan ucapannya menyampaikan tentang agama dari orang-orang di zamanmu khususnya, maka jangan kamu tergesa-gesa, jangan masuk mengikuti ucapannya sampai kamu tanyakan dan kamu perhatikan lagi apakah perkara tersebut telah disampaikan, diucapkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau salah seorang dari ulama ahlu sunnah. Jadi disyariatkan setiap permasalahan agama itu kita tanya dalilnya, tanyakan riwayat dari para sahabat yang mendukungnya. Jangan mengatakan, oh, ini terlalu memberat-beratkan, masa semua masalah kita harus tahu dalilnya. Nah, ini masalah agama. Kalau Anda ingin berspekulasi dalam satu urusan, silakan gunakan harta atau gunakan tabungan kita. Kalaupun kita rugi, rugi cuma urusan dunia. Tapi kalau agama kita yang rugi, kata sebagian ulama salaf, idza kunta mutakhatiran fala tukhatir bidinik. Kalau kamu ingin berspekulasi, menanggung resiko satu bahaya, maka silakan, tapi jangan berspekulasi dengan urusan agamamu.
jangan coba-coba. Oh saya coba, kalau ini benar saya ikuti, kalau salah saya tinggal mundur. Iya, kalau semudah itu perkaranya gampang. Tapi ini kalau sudah terjerat, kena syubhat, susah lepasnya. Dan itu terbukti banyak. Ingat kembali pernyataan yang dibawakan di dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jama'ah Al-Lalikai. Sewaktu menyebutkan innal qulubata dha'ifatun wa syubhata khattafa, hati manusia itu lemah, sementara syubhat itu mudah menyambar. Jadi perkaranya bukan semudah oh saya ikut lihat dulu, kalau tidak baik saya mundur. Tidak. Ketika Anda sudah terpengaruh, hatinya sudah kena jebakan, maka akan susah lepas, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernah kita banyak contohkan dari para ulama salaf atau dari para ulama terdahulu, bahkan ada yang kena jebakan bukan cuma sekedar melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari sunnah, bahkan jebakan sampai menjadi orang yang mengucapkan ucapan kufur, meyakini keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh orang-orang zindik. Ya sudah pernah kita contohkan kan, ada seorang ulama yang menulis kitab tentang akidah, membantah kesyirikan luar biasa, tapi kemudian dia terpengaruh akhirnya sampai ya menyatakan ucapan-ucapan yang hanya diucapkan oleh orang-orang zindik, seperti mengingkari kenabian dan seterusnya. Ini menunjukkan hati kita yang lemah. Ya. Jadi beliau nasihatkan di sini, jangan tergesa-gesa mengikuti ucapan agama siapapun yang membawakan, sampai kamu tanyakan dan kamu teliti kembali, lihat kembali apakah ucapan itu telah diucapkan oleh salah seorang, oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ulama ahlu sunnah wal jamaah. Fa in wajadta fihi atharun anhum fatamassak bihi. Kalau kamu dapatkan ada athar, ada riwayat yang mendukung dari para sahabat, ada penjelasan dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah, pegang erat-erat, itulah kebenaran, ada dalilnya, ada contoh dari para ulama salaf yang memahami dan mengamalkannya. Wala tujawizhu li syai'in wala takhtar alaihi syai'an fatasquta finnar. Jangan kamu melampaui pemahaman yang sudah ada dalilnya itu. Jangan memilih yang lainnya sehingga kamu akan terjerumus ke dalam neraka. Ini yang sudah kita katakan tadi, wasiat yang diturunkan para ulama salaf turun temurun. Sebagaimana pernyataan yang kita kenal bersama yang dinukil dalam Muqaddimah Sahih Muslim dari tabi'in yang mulia Muhammad ibnu Sirin al-Basri rahimahullah ta'ala, tabi'in yang berguru dari banyak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ketika beliau mengatakan inna hadal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya agamamu, ilmu agama yang kamu pelajari menentukan kebaikan agamamu, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agamamu. Jadi pesan dan wasiat seperti ini sekali lagi terus disampaikan oleh para ulama salaf. Tidak sembarang belajar agama. Ya, orang yang mengajarkan agama itu adalah orang yang pertama, dia punya kapasitas menyampaikan ilmu. Kemudian dia punya pemahaman agama yang benar. Agar kita selamat, kita butuh belajar dari orang yang ya menempuh jalan yang selamat. Karena orang yang tidak bisa menyelamatkan dirinya, bagaimana dia akan bisa menyelamatkan orang lain? Orang yang tidak bisa lepas dari syubhat, bagaimana dia akan bisa menyelamatkan orang lain dari syubhat? Kata pepatah Arab, faqidu syai la yu'tihi, sesuatu yang tidak punya tidak bisa memberikan apa-apa. Ya, sudah sering kita terangkan bagaimana asar para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, para ulama salaf dalam masalah ini, ya di kajian-kajian kita yang lalu. Yang jelas ini adalah wasiat yang sangat berharga dari Imam Al-Barbahari rahimahullah taala, bagaimana kita memahami agama ini ya, agar kita selamat dan tidak bermudah-mudah untuk mengambil setiap penjelasan tentang agama kecuali hanya dari orang yang kita tahu saja. Ya, ilmu kita harus ambil dari sumber yang jelas. Kata para ulama salaf, khudil ma'ruf anil ma'ruf. Ambillah kebaikan agama dari orang-orang yang dikenal.
Sudah pernah kita jelaskan, jamaah sekalian hafizakumullah, dalam ilmu hadis, di antara syarat atau standar seorang rawi yang diterima riwayat hadisnya adalah dia harus dikenal. Dikenal pemahamannya baik, dikenal punya kapasitas ilmu untuk menyampaikan urusan agama. Kan pernah saya bawakan kalau tidak salah ingat di sini atau di kajian lain, riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Kisah tentang Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau di masjidnya di Mekah kedatangan seorang tamu, seorang tabi'in senior yang bernama Bushair Ibnu Ka'ab Al-Adawi rahimahullahu taala. Tabi'in ini tidak ada masalah kalau kita lihat biografinya, thiqah, terpercaya. Orangnya jujur, amanah, riwayatnya kuat, hafalannya kuat. Tapi ketika itu Ibnu Abbas tidak kenal dia. Dia datang ke masjid Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dia duduk di masjid, orang-orang datang mengambil riwayat dari dia. Karena orang-orang yang kenal dia, ia langsung berguru kepadanya. Setelah itu, ketika orang-orang datang minta dia meriwayatkan hadis, maka dia pun mulai menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Dia bertemu dengan banyak sahabat radhiyallahu taala anhu. Dia meriwayatkan hadis dari sahabat Abu Hurairah, dari ini, kemudian dari Nabi SAW. Ketika itu Ibnu Abbas yang ada di sudut masjid tidak menoleh kepadanya, tidak memperhatikan apa yang diucapkannya. Bushair bin Ka'ab Al-Adawi melihat hal ini, ya, dia agak tersinggung, maka dia berkata, "Ya Ibnu Abbas, ma li ra'aituka la tasma'u li hadithi, la ta'dhanu li hadithi, wala tanturu ilayya uhadithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala tasma." Wahai Ibnu Abbas, kenapa saya melihat kamu tidak perhatian dengan apa yang saya sampaikan, bahkan kamu tidak menoleh kepadaku? La taltafitu ilayya. Apakah pantas saya menyampaikan kepadamu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kamu tidak dengarkan? Ketika itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, radhiyallahu taala anhuma, "Kunna marratan idza sami'na rajulan yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibtadaratuhu ayununa wa asghayna ilaihi bi adhanina." Kami dulunya, sebelum tersebar fitnah seperti sekarang, ya, di zaman beliau, apalagi zaman sekarang, ya, kami dulunya ketika kami mendengar seseorang menyampaikan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka kami akan segera memandang dengan memalingkan pandangan kepadanya langsung. Bahwa karena ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang sangat mereka jadikan barang yang paling berharga. Wa asghayna ilaihi bi adhanina, dan kami langsung mengarahkan pendengaran kami kepadanya. Itu dulu. Falamma raqiban nasus fa'ba wa dzalul lam na'khudz anhum illa ma na'rifu. Tapi ketika manusia sudah menunggangi kendaraan yang jinak dan liar, ini kata para ulama kiasan. Ketika orang sudah mengambil dari sembarang, ada yang benar, ada yang salah, bercampur fitnah, sudah tercampur kebaikan dan kebatilan, maka kami tidak mengambil lagi dari manusia kecuali yang kami kenal saja. Ini dalam Sahih Muslim riwayatnya. Ini kaidah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian tadi diucapkan oleh Muhammad Ibnu Sirin. Sekarang kita baca dari pernyataan siapa? Imam Al-Barbahari rahimahullah taala. Ini turun temurun. Kaidah ini terus ada sejak zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, zaman tabi'in sampai sekarang, bahwa belajar agama kita harus teliti siapa yang menyampaikan ilmu agama itu. Sebagian ulama salaf dulunya mengatakan, kanu idza atau rajulan liyakhudhu anhu nadharu fi salatihi wa sunnatihi thumma akhadhu anhu. Dulunya para ulama ketika ingin belajar ilmu agama dari seseorang, mereka datang dulu ke masjidnya, lihat bagaimana sholatnya, prakteknya terhadap sunnah, baru diambil ilmu darinya. Tidak asal comot, sehingga agama mereka selamat. Dengan cara seperti ini agama mereka terjaga. Nah, kita sekarang masya Allah tersebar kalimat-kalimat yang dinukil di internet atau tersebar di pesan WhatsApp. Ya, kadang-kadang kita tidak tahu siapa yang mengirim. Jangan-jangan bukan manusia yang mengirim, mungkin jin. Seandainya bisa, ya,
kita baca. Bahkan ada yang ditanyakan ke ustaz. Masya Allah, berapa kali anda dapatkan pertanyaan, ustaz tolong dibaca ini. Kita baca berlembar-lembar, masya Allah habis waktu kita. Sedangkan keterangan-keterangan dari para ulama belum semua kita baca. Ada lagi, ustaz tolong dengarkan ini rekaman ceramah, masya Allah. Ustaz disuruh rekam, dengarkan rekaman. Ya, kalau anda yang bingung, kenapa mengajak orang lain untuk bingung? Tidak ada keutamaannya bingung berjamaah. Ya, ini kalau tidak ingin bingung, jangan baca sesuatu yang tidak jelas. Memangnya antum sudah dengarkan semua ceramah-ceramah para ustaz sunnah yang mengajarkan masalah akidah, yang mengajarkan kitab-kitab ahlu sunnah wal jamaah? Kan belum. Kenapa disibukkan dengan mendengarkan yang tidak jelas? Jadi tidak perlu. Kalau tidak ingin bingung, jangan dengarkan. Akhirnya waktu membaca, oh ternyata ada begini, bingung lagi, bertanya lagi. Supaya tidak kebingungan, jangan baca. Cukup langsung kalau kita ingin pelajari satu masalah, baca buku para ulama ahlu sunnah wal jamaah, tanyakan. Kalau mungkin dalam ibadah yang kita alami ada yang kita ragukan, itu yang kita tanyakan. Jangan tanyakan sesuatu yang membingungkan dari orang lain, kita bawa kemudian kita jadikan diri kita sendiri bingung, baru kita tanyakan, akhirnya menjadikan kerancuan itu bisa menempel dalam cukup lama di hati kita. Bagaimana kalau kita wafat sebelum kerancuan tersebut hilang dari hati kita? Na'udzubillah min dzalik. Ya, kan kita tahu tidak boleh kita menghadap Allah dalam keadaan membawa keraguan di dalam hati kita, karena tauhid itu, keimanan itu diantara syaratnya harus ada apa? Al-yakinu al-munafili syak, keyakinan yang menghilangkan keraguan-keraguan atau kebimbangan. Jadi tidak boleh ada keraguan dalam hati kita dalam urusan agama. Kalau kita mati dalam keadaan itu, bisa jadi nanti keyakinan kita atau akidah kita rusak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ini wasiat yang sangat berharga. Ya, kita ingat berguru kepada ahlu sunnah wal jamaah itu dulu yang selalu diperhatikan oleh para ulama salaf. Saya pernah nukilkan pernyataan dari Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Katabtu an alfin wa thamanina rajulan. Aku menulis hadis dari 1080 orang guru. Masya Allah, gurunya banyak. Tapi apa? Laisa ahadun minhum illa sahibul hadith. Tidak ada seorang pun di antara mereka, laisa fihim illa sahibul hadith, kecuali ahli hadith, kecuali ahlu sunnah. Kulluhum yakul al-imanu qawlun wa amalun wa yazidu wa yangkus. Semua mereka mengucapkan akidah ahlu sunnah wal jamaah, iman itu adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Jadi dia tidak mengambil dari sembarang orang. Seperti ini para ulama ahlu sunnah wal jamaah dalam mempelajari kemudian mengajarkan agama ini kepada kaum muslimin. Barakallahu fikum. Baik, kita kumandangkan dulu adzan karena sudah waktu, baru kita jawab pertanyaan setelah itu insyaallah.

0: terkesan apa? Apa mereka? Mereka terkesan apa? Tidak.
1: Tidak mau menerima.
0: Iya.

Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Ya, masalah yang berhubungan dengan metode yang menyampaikan, tentu seseorang bisa berijtihad dalam masalah ini. Dia berusaha bersungguh-sungguh untuk menyampaikan dengan lemah lembut misalnya, dengan cara yang baik. Tapi ada pengurus masjid kayak yang antum tadi sebutkan, cepat emosi ketika disalahkan, dia merasa kayak digurui dan seterusnya, akhirnya dia marah sampai menggunakan kekuasaan untuk bertindak kasar tadi misalnya. Yang seperti ini, iya, ini berhubungan dengan masalah teknis penyampaian. Kadang-kadang juga ada yang mungkin menyampaikan terlalu keras caranya, bukan dengan cara yang baik. Mungkin lebih baik kalau dia menyampaikan secara mencari waktu yang terbaik, apakah datang ke rumah takmir masjid, kemudian cari waktu yang baik, mungkin dikasih dulu hadiah atau apa begitu. Kemudian mungkin lebih bagus dikasih keterangan, misalnya berupa buku yang tertulis. Ala kulihal, ini metode. Ya, yang penting kita katakan secara umum tadi dia menasihati sangat baik. Cuma kita tidak tahu cara menasihatinya bagaimana, dan kita tidak tahu juga kenapa mereka tersinggung. Apakah mereka memang orang yang susah untuk dinasihati? Ya, masalah yang berhubungan dengan kalau terjadi peristiwa tersebut kemudian kita laporkan, ini masalah hak kita karena kita didolimi. Cuman kita katakan kalau antum dalam rangka berdakwah, meskipun boleh-boleh saja kita laporkan karena kita didolimi mengambil hak kita. Cuman kalau kita bersabar tentu lebih baik. Bisa jadi orang yang menyakiti kita dengan hal-hal yang seperti tadi, kalau melihat kita kemudian bersabar tidak membalas, ya, kita tetap membalas perlakuan mereka justru dengan mendoakan kebaikan, seperti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu mendakwai penduduk Taif. Beliau dilempari sampai berdarah mukanya, sampai sambil menyeka darahnya dia berdoa untuk kaumnya, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaum, dosa kaumku ini karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Seandainya kita bisa menampakkan akhlak yang mulia seperti Nabi yang mulia yang diceritakan dalam hadis ini, tentu ini lebih baik dan lebih utama, dan lebih menjadikan orang-orang yang sedang kita dakwai insyaallah lebih tersentuh hatinya ketika melihat kita membalas perlakuan mereka bukan dengan kekasaran yang sama seperti mereka lakukan. Nah, barakallahu fiik. Silakan yang lain. Ada pertanyaan di sini dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika kita bertakziah ke rumah keluarga yang sedang tertimpa musibah kedukaan, yang dimana di dalamnya ada perbuatan syubhat, misalnya keluarga mengundang anak-anak santri untuk membaca Al-Quran 30 juz, apakah kedatangan kita untuk menghibur keluarga tersebut termasuk dalam mengikuti perbuatan syubhat itu? Ya, sebisa mungkin kita hindari acara-acara seperti itu. Kemudian kaidahnya dalam masalah takziah, takziah itu sebenarnya tidak perlu dihususkan di waktu tertentu, apalagi sampai kita mendatanginya, khususnya setelah mayat telah dikuburkan. Karena ada pernyataan yang sahih, dinyatakan, diriwayatkan di dalam kitab-kitab hadis yang sahih, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, pernyataan seorang sahabat yang mulia, Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, ya, kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahlil mayyiti wa sani'ata ta'ami ba'da dafni minan niyaha. Kami dulu di zaman Rasulullah SAW menganggap berkumpul datang kepada keluarga mayat setelah jenazah dikuburkan dan menghidangkan makanan ini termasuk niyahah, termasuk perbuatan meratapi mayat yang merupakan dosa besar dalam Islam karena membangkitkan kesedihan. Jadi takziah tidak perlu kita lakukan secara khusus waktunya. Kalau kita ingin mentakziah menghibur orang, kita bisa telepon dia, apalagi sekarang ada telepon, ada WhatsApp. Kalau kita ketemu di masjid, kita hibur, kita doakan kesabaran dan dapatkan pahala ganti yang lebih baik dari sisi Allah. Ya, kalau ingin kita datang ke rumahnya, datang sebelum jenazahnya dikuburkan, kita ikut membantu, kita ikut sholatkan, kita ikut menyelenggarakan. Ini yang disyariatkan. Adapun kalau sudah dikuburkan, sudah jangan datang ke sana lagi karena itu akan membangkitkan kesedihan bagi keluarga yang ditimpa jenazah. Kalau kita ingin kirim makanan, itu makanan lebih baik. Kita kirimkan, mereka mungkin lagi sibuk, kita belikan makanan catering untuk makan dia sekeluarga. Mungkin sehari dua hari kita tanggung makanannya. Masya Allah, ini sunnah yang justru lebih baik untuk dihidupkan. Nah, barakallahu fikum.

Ya, ada sebagian dari penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama ketika mengumpulkan hadis-hadis tentang masalah doa. Sebagian dari mereka menyebutkan posisi tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa meminta kepada Allah dalam kebanyakan doa beliau itu ada dengan cara mengumpulkan rapat seperti ini, kemudian dihadapkan ke atas begini. Di depan wajah beliau seperti ini. Ya, ada juga dengan cara begini. Di depan wajahnya. Berdoanya begini atau begini tadi. Itu keumuman doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengangkat tangannya. Nah, baik, masih ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu. Pilih dengar. Pilih.
1: Dan para pengikutnya yang sudah biasa mengikuti.
0: Satu, dua, tiga, empat. Bukan.
2: Oh, goalnya.
1: Simpan bila apa pengikutnya yang akan kita tolong karena sebelum kajian dimulai ada beberapa informasi yang perlu disampaikan. Kami informasikan bahwasanya tempat jemaah laki-laki bisa dibawakan di atas.
0: Satu, dua, tiga, gimana Bi?
1: Bisa menempati ruang yang kosong. Dan yang jamaah di dalam masjid moga bisa merapat.
0: Satu, dua, tiga.
1: Agak mati yang ditinggalkan supaya yang baru datang bisa menempati ruangnya dari dalam masjid.
0: Satu, dua, tiga.
1: Kemudian kami informasikan juga untuk jamaah bahwa anak kecil akan dikondisikan supaya kajian berjalan dengan kondusif.
0: Oh, bendera.
1: Dan jangan lupa
0: bendera.
1: Agar tetap berjalan kebersihan di mana.
0: Enggak. Di pinggir.
1: Dimohon untuk tidak parkir di depan pagar pemangga.
0: Suara gimana? Suara.
1: Parkir masjid yang telah disediakan. Karena kajian direkam, dimohon untuk tidak lewat sebelah kamera dari lantainya. Dan insya Allah akan ada sesi tanya jawab.
0: Suara gimana?
1: Materi selesai. Jadi silakan bagi para jamaah.
0: Suara gimana? Soalnya di bawah jadi. Tes 1, 2, 3. Masuk. Soalnya suara usah di bawah. Bisa ya?
1: Demikian informasi yang disampaikan. Insya Allah sebentar lagi kita akan menerima kajian yang berjudul ketetapan Allah adalah yang terbaik. Yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Syarif Rizal Basalamah. Hafizullah Ta'ala. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi radda ilayna arwahana wa'afana fi ajsadina wa'adhina lana bidhikrih.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Malaikat mengepakkan sayapnya ridha kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Malaikat menghormati orang-orang yang menuntut ilmu syar'i.
1: Maka para penuntut ilmu, para pelajar, dan seluruh kaum muslimin, apabila dia ingin memperoleh ilmu, pertama kali yang harus dia lakukan, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, ilmu. Rabbi zidni ilman, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu, aku memohon kepadamu, ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang diamalkan oleh pemilik ilmu, yang diamalkan oleh orang yang berilmu itu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
2: Saya yakin hari ini ada usaha yang ditelantarkan, ada pekerjaan yang kita undurkan untuk bisa hadir di majlis ta'lim, ada waktu yang disisihkan untuk tidak bisa bercengkrama dengan keluarga dan anak-anak. Akan tetapi kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jalla. Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup untuk Allah. Hari ini saya datang ke majlis ta'lim hanya lillahi Azza wa Jalla, la riyan wala sum'ah, kan tapi saya berjalan untuk menuju surga. Berbahagialah langkah, berbahagialah kaki yang telah jalan menuju surga. Akan tetapi yakinlah bahwa rezeki yang kita tunda tersebut bukan di tangan kita. Banyak orang-orang yang berletih, banyak orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mencari rezeki. Akan tetapi dia tidak mengerti bahwa rezeki di sini, rezeki di majlis ta'lim. Bukankah di dalam majlis ta'lim turun rahmat Allah, rezeki Allah turun bagi orang-orang yang kesulitan untuk dibayar uangnya, bagi orang-orang yang kesulitan untuk menagih hutang yang belum selesai. Datanglah ke majlis ta'lim, sesungguhnya buhul rizki ada di majlis ta'lim.
1: Yang dengan ilmu, maka manusia akan mengenal Islam. Yang dengan ilmu, orang Islam akan mengetahui hakikat Islam yang sebenarnya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam seluruh hidup dan kehidupannya, dia sangat berhajat terhadap ilmu, lebih dari hajatnya terhadap makan dan minumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir

0: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Di dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibn Kathir dan juga beberapa kitab tafsir yang lainnya, disebutkan sebuah kisah. Konon di zaman dahulu kala ada seorang yang bernama Habib bin Murri. Dia adalah seorang yang diuji dengan penyakit kusta. Diceritakan di situ bahwa dia diuji hampir 70 tahun terkena penyakit tersebut. Saat itu dia masih menyembah berhala. Dari hari ke hari dia terus meminta kepada berhala yang dia sembah agar disembuhkan. Ternyata dia tunggu 70 tahun tidak juga sembuh. Sampai datang suatu hari, ada beberapa utusan Allah, para rasul, yang datang untuk mendakwahi Habib bin Murri agar beribadah kepada Allah. Maka Habib pun berkata, saya pengen sebuah keajaiban, saya pengen tahu seperti apa kekuasaan Tuhan yang kalian ajak aku untuk menyembahnya. Maka para rasul pun mengatakan, kami bisa berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu ini dalam sesaat. Maka Habib pun kaget, gak mungkin, saya ini sudah 70 tahun meminta kepada berhala-berhala kami, masa engkau Tuhanmu hanya dalam sekejap bisa menyembuhkanku? Maka kemudian para rasul pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah sembuhkanlah fulan, sembuhkan fulan. Kata subhanallah, dalam sesaat orang itu sembuh. Dan kemudian dia menjadi seorang yang sangat tekun beribadah kepada Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan adalah tukang kayu. Dia kerja dari pagi sampai sore. Nanti dapat berapa? Separohnya dia infakkan. Dia isi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah sebagai wujud syukur dia kepada Allah. Dan dia ingin menularkan hidayah yang dia dapatkan kepada orang lain, kepada masyarakat kampungnya. Dan ternyata ketika para rasul tersebut ingin mendakwahi masyarakat kampungnya, apa respon masyarakat kampungnya? Mereka ingin membunuh para rasul tersebut. Habib bin Murri, dia ingin berjuang untuk agama ini. Allah ceritakan apa yang dia lakukan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 20. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Berlarilah dari ujung kampung seorang. Di situ tidak disebutkan namanya. Rajulun, seseorang. Si fulan, si anu. Sambil berlari dia berkata, ya qaumittabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutilah dakwah para rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang berdakwah tanpa minta upah. Konon setelah itu Habib bin Murri ini dibunuh oleh kaumnya karena mereka sudah terlanjur emosi. Akan tetapi Allah abadikan perjuangan yang ditorehkan oleh seorang Habib bin Murri. Walaupun di dalam Al-Quran namanya tidak disebut. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang seorang laki-laki. Tidak disebutkan namanya. Dan tidak penting orang tahu nama kita. Yang paling penting adalah sebesar apa perjuangan kita untuk agama. Orang tidak kenal tidak masalah. Orang tidak tahu siapa kita tidak masalah. Yang penting apa yang sudah kita perjuangkan untuk agama ini. Anda berjuang di balik layar, walaupun orang tidak tahu, ketika Anda tulus dan ikhlas, Anda akan mendapatkan pahala, akan diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ketulusan usaha seorang hamba untuk membela agamanya. Maka berjuanglah, walaupun Anda tidak dikenal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi'. Siapa yang kenal sama Sa'ad bin Rabi'? Sa'ad bin Rabi' ini salah satu dari 12 orang yang menjadi kapten-kapten, ya, pemimpin-pemimpin ketika Bai'atul Aqabah. Ketika orang-orang Ansar berbai'at, berjanji suci untuk membela Rasulullah SAW, salah satunya Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' orang kaya, konglomerat di kota Madinah. Dia qadarullah dijadikan saudara dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mantan orang kaya, gak punya apa-apa. Dijadikan saudara. Maka Sa'ad bin Rabi' menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf hartanya, kebunnya. Ini aku punya kebun, separuhnya buat engkau. Kemudian aku punya dua istri, aku ceraikan satunya, mana yang kau suka, nanti kau nikahin dia setelah masa iddahnya selesai. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu laka fi malika wa ahli. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu, di keluargamu dan harta. Jiwa yang besar bertemu dengan jiwa yang besar pula. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Dullani ala suq. Tunjukkan aku di mana ada pasar. Aku mau kerja. Aku enggak mau hidup dengan minta-minta. Enggak, aku mau kerja. Itu Abdurrahman bin Auf. Ketika perang Uhud, Zaid bin Thabit meriwayatkan, qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin atlu Sa'ad ibn Rabi'. Ketika perang Uhud, Nabi alaihi salatu wasallam mengutusku untuk mencari Sa'ad bin Rabi' di medan perang. Faqala li, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku, in ra'aitahu fa'aqri'hu minni salam. Kalau kau melihat Sa'ad bin Rabi' masih hidup, sampaikan salamku kepada dia. Wa qul lahu yaqulu laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa tajiduki, dan sampaikan salamku kepada dia, lalu katakan kepada dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana engkau mendapati dirimu, bagaimana engkau mendapati dirimu sekarang? Apa kata Zaid bin Thabit? Faja'altu ahtufu bainal qatla fa ataitu wa huwa bi akhiri ramatin وبه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. Aku cari di antara jenazah-jenazah yang sudah mati itu, aku berjumpa dengan Sa'ad bin Rabi'. Dia dalam kondisi sudah sekarat. Di tubuhnya itu ada 70 luka. Antara tusukan tombak, tebasan pedang, dan panah-panah yang menempel di tubuh. 70 kata Sa'ad, kata Zaid bin Thabit. Fakultu ya Sa'ad, ya Sa'ad, ya Sa'ad. Kata Zaid bin Thabit mengatakan, wahai Sa'ad, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra alaika salam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirim salam kepadamu. Antum bisa dibayangkan, ketika Nabi alaihi salatu wasallam kirim salam dengan seseorang, kita nih kalau ada orang yang kita cintai kirim salam sama kita, bahagianya. Wa yaqulu lak akhbirni kaifa tajidu. Rasul sallallahu alaihi wasallam kirim salam kepadamu dan dia berkata kepadamu, bagaimana kondisimu sekarang? Bagaimana engkau mendapati dirimu? Apa kata Sa'ad bin Rabi'? Wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam assalam. Salam balikku buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul lahu, katakan buat beliau, ya Rasulullah, katakan kepada beliau, wahai Rasulullah, ajidu rihal jannah, aku sekarang mencium bau surga. Jamaah, masih di dunia dia jamaah.
2: Anda tewas. Tapi dia benar-benar mencium bau surga. Ada orang-orang yang sampai mati, sampai di padang mahsyar enggak mencium bau surga.
1: Tapi Sa'ad bin Rabi, dia mengatakan ajidu rihal jannah. Lalu apa kata Sa'ad bin Rabi?
2: Wa qul liqaumi al-ansar. Dan sampaikan pesanku kepada orang-orang Ansar, kaumku orang-orang Ansar. La uzra lakum indallah an yakhlusa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fiikum aynun tatruf
1: wa fadat ruhuhu min waqti. Kata Sa'ad bin Rabi, sampaikan kepada kaumku orang-orang Ansar, tidak ada alasan, tidak ada uzur bagi kalian di hadapan Allah Jalla Jalalu apabila orang-orang kafir bisa sampai kepada Rasulullah SAW, sedangkan di antara kalian masih ada mata yang berkedip. Kalau semua Ansar mati, baru bisa orang-orang kafir itu mendekat Rasulullah SAW.
2: Para jamaah, mereka benar-benar siap mengorbankan harta dan nyawa mereka untuk Rasulullah SAW.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: out.
1: Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap.
0: وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ.
1: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
0: Ya ayyuhal insanu ma ghadraka birabbikal karim.
1: Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Rabbmu yang Maha Pemurah?

0: arkabak.
1: Yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.

Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan

0: Sesungguhnya, orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
0: Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu.

0: Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
1: يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ.
0: Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat bunga sakura ini indah bukan? Lebih indah lagi ketika saya, Anda menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Cuma timbul pertanyaan, siapa itu wali Allah? Mudahnya kita ambil perkataan imam kita, Imam Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, yang meninggal pada tahun 204 Hijriah. Perkataan beliau ini dinukil oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab beliau Al-Faqih wal-Mutafaqih. Beliau mengatakan, "Illam yakun al-fuqaha'u awliya Allahi fama fil akhirati fama lillahi wali." Saya ulangi, "Illam yakun al-fuqaha'u awliya Allahi fil akhirah fama lillahi wali." Kalau seandainya para ahli fikih agama bukan sebagai wali-wali Allah di akhirat, maka Allah tidak akan pernah memiliki seorang wali pun. Di sini terdapat pelajaran menarik, wahai kaum muslimin, bahwa ahli fikih agama, ahli pengetahuan tentang agama, itulah wali-wali Allah. Karena dengan ilmu agama sebagai modal mereka, mereka bisa beramal dan mereka bisa mendakwahkan ilmu tersebut. Di sini rahasia Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inilah jalanku yang lurus. Aku mengajak kepada Allah dengan 'ala basirah." Dengan ilmu pengetahuan. Maka perkataan Imam Asy-Syafi'i memberikan motivasi kepada kita. Ayo belajar. Belajar ilmu agama sehingga bisa beramal, sehingga bisa mendakwahkan. Bisa beramal dan mendakwahkan sehingga menjadi wali Allah. Maka Anda ingin menjadi wali Allah? Belajarlah ilmu agama. Itulah wali Allah menurut Imam Asy-Syafi'i. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu saat saya bertemu dengan salah seorang teman akrab. Dia bercerita tentang sebuah kejadian nyata yang dia alami langsung beserta dengan bibinya. Ceritanya suatu hari dia diajak oleh bibinya untuk berkunjung ke rumah salah seorang wali dalam tanda kutip. Sesampainya di sana, tamu putri dan putra dipisah.

tamu putra duduk sendiri di sebuah ruangan dan tamu putri duduk sendiri di sebuah ruangan. Sehingga teman saya ini nggak tahu apa yang terjadi di dalam ruangan putri, dan bibik dia juga nggak tahu apa yang terjadi di ruangan putra. Setelah selesai kunjungan tersebut, teman saya bertanya kepada sang bibik. Kata teman saya, "Bi, apa tadi yang dilihat di tempatnya sang wali?" Kata bibiknya, "Masya Allah, nak, ketika kami masuk ke ruangan itu, ternyata di ruangan itu sudah ada sang wali. Sudah ada sang wali di situ, yang wali tersebut, maaf, tidak memakai selembar benang pun di atas tubuhnya, alias telanjang bulat." "Terus bagaimana, Bi?" kata teman saya. "Ya, kami semuanya duduk, ibu-ibu di situ duduk mengelilingi wali telanjang tadi. Kemudian si wali tersebut memanggil salah satu pembantunya. Memanggil salah satu pembantunya, minta diambilkan rokok. Minta diambilkan rokok. Akhirnya diambil satu batang rokok, kemudian dinyalakan, dihisap sekali, dihisap dua kali, baru dihisapan dua kali, rokok tersebut dibuang sama wali tersebut ke atas lantai. Ketika dibuang di atas lantai, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seluruh hadirat, ibu-ibu yang ada di situ, mereka bergegas untuk memperebutkan harta karun puntung rokok sang wali tersebut. Dari sekian puluh ibu-ibu, ada satu ibu yang beruntung dalam tanda kutip mendapatkan puntung rokok itu. Apa kemudian kelanjutannya? Si ibu membawa sang bayi di dalam pangkuannya yang mungkin baru umur sekian tahun, dan bayi itu oleh sang ibu diperintahkan untuk menghisap puntung rokok dari sang wali itu, dengan tujuan ketika ditanya supaya apa? Supaya pintar seperti mbah wali tadi. Subhanallah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, begitulah kita melihat fenomena orang-orang yang berusaha untuk ngalap berkah, untuk mendapatkan berkah dari wali atau dari kiai atau dari orang yang ditokohkan, siapapun dia. Maka kita perlu melihat, kita perlu mempelajari, kita perlu mengkaji, apakah fenomena seperti ini masih dibenarkan oleh agama kita? Karena kenyataannya masih banyak di antara kaum muslimin yang melakukan hal-hal tersebut. Mari kita buka dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 54. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54. Tabarakallahu rabbul alamin. Tabarakallahu rabbul alamin. Kata para ulama tafsir, di antaranya Ar-Razi, As-Samarqandi, Ibnu Qayyim dan yang lainnya, ayat ini adalah merupakan ayat yang menunjukkan bahwasannya keberkahan itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak diminta kecuali dari Allah. Makanya ketika kita membaca tahiyat di dalam sholat lima waktu kita, kita membaca firman Allah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah." Apa sih artinya? At-tahiyyat penghormatan. At-tahiyyatul mubarakat, barakah. At-thayyibat yang baik. Itu dari siapa? Dan dari mana sumbernya? Lillah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seyogianya dan seharusnya kaum muslimin, ketika mereka mencari berkah, mintalah berkah itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-barakatu minallah." Barakah itu dari Allah. Jadi manakala seorang

0: Muslim ingin mendapatkan berkah, seharusnya dia meminta berkah tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada di antara kaum muslimin yang bertanya, bukankah para sahabat dulu mereka ngalah berkah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan diceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berebut bekas air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya air wudhu, sampai keringatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat mereka berebut untuk mendapatkannya. Bukankah itu menunjukkan bolehnya ngalap berkah dari selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kita katakan betul. Tapi hal tersebut, kata para ulama, adalah merupakan khusus buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam beberapa kitabnya, beliau menjelaskan bahwa ngalap berkah dari sosok seseorang person itu adalah merupakan kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Itu kan klaim. Apa dalilnya bahwa itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalilnya, kata beliau, kata Imam Ibnu Rajab, dalilnya adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak ngalap berkah kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tidak ada yang ngalap berkah dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, manusia yang paling istimewa sesudah para nabi dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para tabi'in, ya. Para tabi'in mereka juga tidak ngalap berkah dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasannya analogi berkah, mengkiaskan, mencari berkah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kemudian dianalogikan kepada orang-orang saleh sesudah mereka, itu bukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau Anda ingin mendapatkan berkah, mintalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kehidupan Anda akan senantiasa diliputi keberkahan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: عبس وتولى جاءه الأعمى.
2: Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.

Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.

Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman,

Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: Allah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rabb itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: qaddarah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

0: Allah.
1: Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: أَمْوَالِكُمْ.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idin musfiratun dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.

0: الْحَجَرَةِ.
1: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, Nabi Nuh alaihi salam menjelang wafatnya, beliau menyampaikan sebuah wasiat kepada kedua putranya. Isi wasiat tersebut, kata beliau, amurukuma bila ilaha illallah. Aku wasiatkan kepada engkau berdua, wahai putraku, agar engkau berdua setia dengan la ilaha illallah. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam menjelaskan apa keistimewaan la ilaha illallah. Kata beliau, "Law anna as-samawati wal arda wa ma fihima fi kiffatil mizan." Seandainya langit beserta bumi dan isi dari keduanya diletakkan di sebuah anak timbangan. Wa wudi'at la ilaha illallah fil kiffatil ukhra. Kemudian la ilaha illallah diletakkan di anak timbangan yang lainnya, kanat arjah. Niscaya kalimat la ilaha illallah itu akan lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta kedua isinya. Maka hadis ini riwayat oleh Imam Ahmad rahimahullah, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Dalam hadis ini Nabi Nuh menjelaskan betapa istimewanya kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat tersebut seandainya ditimbang dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta penghuni keduanya, tentunya selain Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kalimat tersebut akan jauh lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jadi dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita betapa berbobotnya kalimat tahlil. Yang jadi pertanyaan, kalimat tahlil yang sedemikian istimewanya, mungkinkah kalimat itu adalah merupakan kalimat yang kosong tanpa makna, yang hanya dikeluarkan dari lisan saja tanpa mengandung makna yang begitu dalam? Mungkinkah kalimat tersebut adalah merupakan kalimat yang hanya dijadikan, maaf, oleh sebagian orang lipstick dalam tanda kutip, dijadikan sebagai penghias bibir belaka? Oh, tentu tidak. Kalimat tersebut bukanlah kalimat yang hanya sekedar diucapkan di lisan. Namun kalimat itu adalah merupakan kalimat yang mengandung kandungan yang sangat dalam. Makanya pernah suatu saat Imam Wahab Ibn Munabbih didatangi oleh salah seorang kaum muslimin dan berkata, "Alaysa la ilaha illallah miftahul jannah?" Wahai Imam, bukankah la ilaha illallah itulah kuncinya surga? Artinya orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah itu pasti akan masuk surga. Maka beliau menjawab, "Betul." Ya. Kata beliau, "Betul. La ilaha illallah adalah kunci surga." Tapi kata beliau, "Bukankah setiap kunci pasti memiliki gerigi?" Jadi kalau kita perhatikan kunci, tidak ada kunci yang tidak ada geriginya. Yang namanya kunci pasti akan memiliki gerigi. Ya. Kata Imam Wahab Ibn Munabbih, setiap kunci pasti ada geriginya. Kalau engkau membawa kunci pakai gerigi, lengkap dengan geriginya, maka engkau bisa membuka pintu tersebut. Tapi seandainya kunci yang kamu bawa adalah kunci yang tidak ada geriginya, niscaya engkau tidak akan bisa membuka pintu. Jadi di sini Imam Wahab Ibn Munabbih menjelaskan kepada kita bahwa kalimat la ilaha illallah adalah merupakan sebuah kalimat yang memiliki hak dan kewajiban yang harus kita penuhi. Kalimat la ilaha illallah adalah merupakan kalimat yang harus kita tunaikan syarat-syaratnya. Dan tidak usah merasa heran dari mana kok ada syarat-syarat la ilaha illallah? Kenapa Anda heran? Bukankah kita senantiasa melakukan sholat 5 waktu? Dan yang namanya sholat tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak memenuhi syarat-syaratnya. Bukankah haji itu juga merupakan ibadah yang tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak memenuhi syarat-syarat haji? Misalnya orang berhaji itu harus berakal. Kalau ada orang gila berangkat berhaji, apakah akan diterima hajinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak. Begitu pula sholat. Salah satu syarat sah sholat adalah kita harus berwudu, harus dalam keadaan suci. Kalau misalnya ada orang sholat tanpa berwudu, apakah akan diterima sholatnya? Tidak, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak perlu heran ketika kita mengatakan bahwasanya la ilaha illallah pun ada syarat-syaratnya. La ilaha illallah adalah merupakan rukun Islam yang pertama. Seandainya rukun Islam yang kedua sholat, kemudian puasa, zakat, haji dan seterusnya, itu ada syarat-syaratnya. Kenapa la ilaha illallah tidak ada syarat-syaratnya? Maka ini yang harus difahami oleh kaum muslimin, bahwa kalimat la ilaha illallah bukanlah sekedar kalimat yang diucapkan dengan lisan kita. Kalimat tahlil bukanlah sekedar kalimat yang hanya dijadikan sebagai lipstick di lisan kita dan tanpa kita memahami isi yang ada atau kandungan yang ada di dalamnya. Kalimat la ilaha illallah, syarat yang pertama kita mengucapkannya, kita harus paham makna dari la ilaha illallah sendiri. Banyak di antara kaum muslimin tidak tahu arti dari la ilaha illallah, konsekuensinya apa. Ketika dia mengucapkan kalimat tersebut, apa yang harus dia tunaikan? La ilaha illallah adalah merupakan bentuk pengikhlasan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah Jalla wa'ala. La ilaha illallah berarti tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi manakala seorang hamba mengucapkan kalimat ini, maka seharusnya tingkah lakunya pun harus disesuaikan dengan kalimat tersebut. Dia mengikhlaskan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Puasa dia diserahkan untuk Allah. Kemudian sholat dia persembahkan untuk Allah Jalla wa'ala. Haji dia khususkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sedekahnya juga seperti itu. Dia pun juga berdoa hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Berkurban hanya untuk Allah. Menyembelih hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu semuanya adalah bentuk dari konsekuensi dan praktek dari la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah bukan sebarang tahlil yang hanya diucapkan dengan lisan. Tapi kalimat la ilaha illallah adalah merupakan sebuah kalimat yang sangat berat kandungannya dan sangat dalam isinya. Yang ini kita sebagai seorang muslim harus terus untuk mempelajari isi dari la ilaha illallah. Kita tunaikan hak-hak dan kewajibannya dan kita berusaha untuk memenuhi syarat-syaratnya sehingga kita akan termasuk orang-orang yang insya Allah mengakhiri hidup kita dengan kalimat ini sehingga kita diperkenankan oleh Allah Jalla wa'ala untuk masuk ke surganya. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي رد إلينا أرواحنا وعافانا في أجسادنا وأذن لنا بذكره segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah membangkitkan kita dari tidur kita. Kita tahu tidur itu adalah kematian. Orang yang tidur tidak merasakan kehidupan yang sedang berjalan di muka bumi ini. Kita semua ingat dengan kisah Ashabul Kahfi. Berapa tahun mereka tidur? 309 tahun. Dan tatkala mereka bangun dari tidur mereka, lalu terjadi dialog di antara mereka. Apa kata mereka? Labithna yauman au ba'dha yaum. Mungkin kita tidur sehari atau sebagian hari. Padahal sudah tidur 309 tahun. Maka jangan banyak-banyak tidur kita. Apalagi waktu kajian. Bangun tahu-tahu sudah tanya jawab. Masya Allah. Dan nikmat agung yang Allah berikan juga kepada kita. Allah berikan afiah kepada kita. Allah berikan kesehatan kepada kita. Nikmat afiah ini termasuk nikmat yang jarang disyukuri. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan dengan jelas, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai untuk mensyukurinya. Yang pertama adalah as-sihha, nikmat kesehatan. Bapak-bapak milih mana? Punya uang 100 miliar tapi stroke, atau enggak punya uang, atau punya uang 1 juta tapi sehat? Milih mana?
3: Biar sehat.
2: Milih 100 miliar sehat. Iku menungsa. Bayangkan kan? Dia tetap yang dilihat itu fulus. Sehat yang ada di tubuhnya ini dianggap biasa. Kita melihat bagaimana orang-orang kaya membelanjakan banyak harta demi sehat. Tapi tidak sehat-sehat. Rata-rata orang dikasih kesuksesan itu di atas umur 40 ya, kita lihat ya. Mulai senang. Tapi subhanallah, Allah berikan kepada mereka harta, Allah kurangi sehat. Dengkulnya wis mulai, pinggangnya pingus, tidak bisa makan banyak-banyak. Padahal dulu waktu jadi pekerja keras, emping sak toples sentaknya. Tapi ketika sudah jadi bos, tidak bisa banyak-banyak makan emping. Maka semoga kita pandai mensyukuri nikmat Allah. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Kita bakal ditanya tentang nikmat yang Allah berikan. Latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Di antara nikmat yang bakal ditanyakan adalah alam nusahhi badana. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, bukankah kami telah memberikan kesehatan kepadamu? Karena banyak orang yang hidupnya ngeluh, ngeluh, ngeluh terus. Allah Ustaz, harga plastik mahal sekarang. Ya Allah, sejak kapan kita makan plastik ya? Jangan. Bertahun-tahun nenek moyang kita hidup tanpa plastik. Dulu makan pakai apa? Daun. Anda masih ingat ya? Biar kelihatan sama ayah. Anda ingat sama ayah Anda. Sama ibu juga rahimahullah. Kalau kita keluar kota, karena ayah nyetir, mesti bawa kopi. Kopinya ditaruh di mana? Botol bekas. Jadi kalau beli air, botolnya itu disimpan, jemaah. Dibikin kopi, bagian teh, dipakai terus. Sekarang sampah-sampah itu isinya plastik. Maka semoga kita pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah telah berikan banyak nikmat, tapi kita sering melupakannya. Dua nikmat yang banyak dilupakan, yang pertama sehat, yang kedua waktu luang. Pengangguran itu nikmat apa bukan? Ana mau tanya sama itu. Nganggur, alhamdulillah Ustaz, ana baru dipecat. Nikmat enggak dia? Dia punya kesempatan sholat duha, punya kesempatan baca Quran. Ketika dia kerja enggak bisa dia hatam Quran. Masuk jam 8, pulang jam 4. Kadang-kadang sampai rumah masih disuruh ngerjakan tugas. Ketika dipecat, alhamdulillah Ustaz, ana sejak dipecat tiap 3 malam hatam Quran. Tapi kadangkala nikmat itu juga tidak disyukuri. Lah baca Quran wala istighfar. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Inni la akrahu an arshab sabahlan." Aku itu paling benci, kata Umar. Enggak suka aku ngelihat pemuda yang nganggur. La fi amali dunya wala fi amalil akhirah. Enggak sibuk dengan pekerjaan dunia, juga enggak sibuk dengan pekerjaan akhirat. Ini yang dibenci. Allah kasih nikmat waktu luang, kesempatan, subhanallah. Ternyata tidak dimanfaatkan. Dan yang banyak, bukan yang banyak ya, mungkin salah kalau Anda ngomong banyak. Ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini kadangkala Allah kasih waktu luang yang banyak sekali. Tapi kadangkala gak hatam-hatam juga Al-Quran. Ada apa aja. Tadi kurang mensyukuri nikmat yang Allah berikan kadangkala. Dan Allah berikan nikmat kepada kita bisa mengingat Allah Jalla Jalaluh. Kita bisa bangun dari tidur kita, bangkit dari ranjang kita, bisa ambil wudu, bisa ke masjid, bisa sholat. Dan nikmat ibadah itu jauh lebih besar daripada nikmat harta dan kesehatan. Siapa di antara bapak-bapak ini yang kira-kira ingin kekayaannya seperti Elon Musk? Dia merencanakan, insya Allah tahun 2035 ana sudah kayak Elon Musk. Kayaknya dah ada sih. Ojo kayak Elon Musk. Punya rumah, alhamdulillah. Padahal 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari semua hartanya Elon Musk. 2 rakaat sunnah, bukan yang wajib. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Cuma kembali kita gak bersyukuri nikmat bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh. Tapi kalau kasih tawaran, mana antum mau gak 10 juta, tapi bangun subuh telat jam 7, milih mana jemaah? Telat. Kalau ketiduran kan gak apa-apa Ustaz ya, 10 juta padahal 2 rakaat sunnah itu lebih baik dari dunia dan isi. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hari ini tanggal 28. 27 28. 27 ya. 27 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Ana mau tanya, siapa yang bisa jawabannya kasih hadiah. Apa sih keutamaan 10 awal Zulhijjah? Fadhil jam. Nah,
3: yang paling baik amal saleh.
2: Paling baik. Seperti apa baiknya? Lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Jihad yang pulang.
3: Enggak pulang.
2: Jihad yang enggak pulang.
3: Yang syahid.
2: Lebih baik daripada jihad yang pulang apa jihad yang tidak pulang?
3: Yang tidak pulang.
2: Saya tunggu. Ini perlu diluruskan ini. Coba antum ingat lagi, lebih baik dari jihad yang pulang atau jihad yang tidak pulang? Kalau yang tidak pulang gak bisa ditandingi. Anak kasih hadiah, maaf ya. Iya, lebih baik daripada jihad yang pulang. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ma min ayyamin. Ini perlu kita ingatkan selalu jemaah. Karena 10 awal Zulhijjah ini tidak seperti 10 akhir Ramadan. Kalau 10 akhir Ramadan, masya Allah masjid-masjid membuka pintu untuk iktikaf. Kita melihat bagaimana di akhir-akhir ini masyarakat yang dulunya kalau 10 akhir Ramadan itu masjid sepi, sekarang sudah enggak lagi. Sudah mulai ramai. Tapi 10 awal Zulhijjah ini masih banyak yang menganggapnya biasa-biasa saja. Padahal lebih baik dari 10 akhir Ramadan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha khairun min hadhihi al-ayyam aw ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya itu lebih baik, lebih dicintai Allah daripada beramal di 10 awal Dzulhijjah. Enggak ada jemaah. Dalam 354 hari, setahun berapa hari? Setahun berapa hari? 354. Sudah. 365 apa 54? Ini ki aliran nanyar meneng. Apa setahun 354, 55? Iya, kita ini bicara tahun yang mulainya Muharram berakhir di bulan Zulhijjah. Nabi alaihi salatu wasallam semua sabdanya, ayat-ayat Al-Qur'an yang ada dalam Al-Qur'an ketika bicara hari, bicara bulan, maka berkaitan dengan bulan-bulan dan hari-hari Islam. Tapi kita tahunya cuma 365 hari. Iya. 354 hari. Karena bedanya 11 hari sama Masehi. Tidak ada yang lebih mulia, lebih dicintai Allah daripada beramal di 10 awal Dzulhijjah. Disinilah muncul pertanyaan dari para sahabat. Karena sahabat Nabi alaihi salatu wasalam mengetahui bahwa amalan yang paling agung itu adalah jihad. Kita tahu salat itu ibadah badan. Zakat itu ibadah harta. Haji itu ibadah fisik dan harta. Tapi kalau jihad, ibadah fisik, harta dan jiwa, di mana orang bisa mengorbankan nyawanya dan tidak pernah pulang lagi dari medan perang. Maka mereka langsung bertanya kepada Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah, apakah jihad di jalan Allah tidak bisa menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah? Jihad nih, orang yang meninggalkan rumahnya kadangkala berbulan-bulan dan boleh jadi pulang cacat seumur hidup, itu tidak bisa tertandingi dengan amal soleh di awal Dzulhijjah. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan walal jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah pun tidak dapat menandingi beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah ini, kecuali jihad yang tidak pulang. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dhalika bisyai', kecuali seorang mujahid yang keluar dari rumahnya menuju medan perang dan dia tewas di sana, hartanya dirampas oleh musuh-musuh dan dia tidak pernah pulang. Ini yang tidak tertandingi. Gitu jadi. Baik, jihad yang pulang seperti apa besar pahalanya, jam? Kita kadang-kadang gak kebayang apa, seperti apa sih pahala jihad. Nah, kalau pahalanya itu dengan awal tetesan darah akan diampuni dosanya, seorang yang mati syahid itu akan dapat memberikan syafaat kepada 70 dari keluarganya. Ini yang mati. Yang tidak mati, ya pulang tadi ke rumahnya. Pertanyaannya, jihad ini seperti apa dalam perbuatan kita sehari-hari? Ketika datang seorang sahabat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin ya'dilul jihad. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku amalan yang sebanding dengan jihad. Karena kita tahu jihad ini bukan amalan rutin. Sesekali dalam hidup itu ada panggilan jihad. Dan kadangkala sampai meninggal dunia ada orang yang enggak pernah jihad karena tidak ada panggilan jihad. Maka sahabat ini bertanya, apa amalan yang sebanding dengan jihad? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la ajidu, enggak ada. Pertanyaannya, kenapa Nabi mengatakan tidak ada? Jemaah. Lalu Nabi memberikan contoh. Siapa yang ingat contoh yang diberikan Nabi SAW? Apakah engkau bisa ketika mujahid itu meninggalkan rumahnya menuju ke medan perang, engkau melakukan amalan yang amalan ini sama dengan jihad, tapi kok gak bisa? Apa amalannya? Apa amalan yang Nabi tawarkan kepada orang ini supaya dapat pahala mujahid? Berbakti kepada orang tua. Bisa gak? Bisa kan? Ini gak bisa. Orang ini gak akan bisa melakukan itu. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu semangat enggak ada. Apa amalan tadi yang manusia tidak dapat melakukan? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, hal tastati, kamu bisa enggak? Idza kharajal mujahidu fi sabilillah, ketika mujahid berangkat ke medan perang, tadkhulu masjidak, engkau masuk ke masjidmu. Fataqum wa la taftur, lalu engkau salat dan tidak putus salatmu. Wa tasumu wa la tuftir, dan engkau puasa tidak berbuka sampai mujahid itu pulang. Kalau 6 bulan di medan perang, 6 bulan kau salat tidak berhenti, 6 bulan kau puasa tidak putus, bisa enggak Allah? Apa kata sahabat ini? Wa man yastati'u dzalika ya Rasulullah? Siapa yang mampu melakukan itu? Tidak ada. Seperti itu pahalanya mujahid. Walaupun dia berangkat ya enggak ngapa-ngapain, menjaga perbatasan negeri-negeri Islam, berjaga-jaga dia di sana, itu enggak ada yang bisa nyaingi. Maka ini kesempatan buat kita. Kita bisa mendapatkan amalan yang lebih baik daripada jihad fisabilillah yang pulang tadi dengan memperbanyak amal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Jangan lupa puasa paling enggak 9 hari. Kalau mampu. Kalau enggak ya 8 hari. Kalau enggak ya 7 hari. Kalau enggak ya 6 hari, itu berat. Paling enggak 1 hari lah untuk puasa. Puasa Arafah. Kalau memang enggak bisa, salatnya ditambah. Itikaf. Boleh enggak itikaf di 10 awal Dzulhijjah? Boleh enggak itikaf di awal Dzulhijjah? Masjid ini kira-kira dibuka 10 awal Dzulhijjah. 24 jam. 24 jam buka. 24 jam dibukanya. Jangan orang itikaf, apa iki bid'ah meneng itikaf, itikaf Ramadan. Itikaf itu sepanjang tahun jemaah. Kita boleh itikaf sepanjang tahun. Antum kalau ribut sama istri antum sudah. Itikaf aja di sini daripada nyewa hotel. Sini itikaf, baca doa, berzikir ya. Ini sebuah kemuliaan yang kadangkala kita melupakannya juga. Sebagian orang anak kalau di rumah itu sulit baca Quran Ustaz. Padahal lebih utama ya baca di rumah gitu loh. Salat sunnah ya di rumah. Tapi kadang-kadang kalau di rumah sulit Ustaz. Anak Hasan ke masjid. Masjid HP-nya titipkan ke istri. Afwan ya. Anak mau ke masjid. Enggak usah telepon-telepon sudah. Kapan telepon? Nanti tanggal 9 Dzulhijjah insyaallah. Ini dalam rangka kita mendapatkan pahala yang lebih utama dari jihad. Jadi amalan yang kurang keutamaannya. Jadi kalau jihad tadi sangat utama, namun apabila dikerjakan di waktu-waktu yang mulia, itu bisa menandingi itu amalan yang mulia. Sodakoh, yang punya uang ana mau sodakoh set gak banyak, atau yang gak pernah sodakoh, yang setiap lewat kota amal selalu ngebut di depan dia itu, gak pernah berhenti ya, 10 awal Dzulhijjah antum bismillah lah. Kalau punya kelebihan harta, ini kesempatan. Barakallahu fiik. Baik, tema kita hari ini jamaah berkaitan dengan takdir Allah itu pasti yang terbaik ya. Namun kadangkala kita kurang dapat mencerna dan mengambil pesan dari yang Allah tetapkan. Banyak di antara kita yang hidupnya selalu mengeluh. Keluhan itu silih berganti karena dalam pandangan dia musibah datang silih berganti. Allah Azza wa Jal sudah menetapkan bahwa hidup ini ujian. Di awal surat Al-Mulk Allah mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang harus kita sama-sama fahami, bahwa semua kerajaan, semua kepemilikan itu punya Allah Subhanahu wa taala. Di tangan Allah semua kekuasaan ini. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kullu yawmin huwa fi syan. Setiap hari Allah ngurusin urusan ini. Ada yang diangkat, ada yang diturunkan, ada yang disehatkan, ada yang kasih penyakit. Tiap hari. Apa sih sebenarnya tujuan hidup ini? Maka Allah sebutkan di ayat selanjutnya di surat Tabarak, ayat kedua. Alladzi khalaqa al-mauta. Dialah Allah Jalla Jalalu yang menciptakan kematian. Kita dulu enggak ada. Bapak kita dulu juga enggak ada. Mbah kita juga dulu enggak ada. Kehidupan ini dimulai dengan ketidakadaan. Supaya orang sadar, engkau dulu enggak ada dan engkau akan kembali tidak ada. Dialah Allah yang menciptakan kematian, al-mauta wal-hayata, dan menciptakan kehidupan. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Bukan yang paling kaya. Bukan yang paling ganteng. Bukan yang paling ayu. Sekarang kalau kita ngelihat, banyak diadakan kompetisi-kompetisi yang berkaitan dengan fisik, dengan keterampilan, skill, tapi tidak dengan amalan. Di Surabaya ini kalau Anda boleh tahu siapa perempuan yang paling baik? Siapa jemaah? Ada kompetisinya kan? Apa kompetisinya? Cak Ning. Cak, iya. Cak Ning kan? Jadi kalau mau tahu, oh itu orang paling kena. Nomor satu sak Surabaya. Di Indonesia, apa namanya? Putri Indonesia. Bagaimana dites, diseleksi untuk menjadi nomor satu orang aja. Putri Indonesia. Kira-kira dia jadi Putri Indonesia karena apa? Karena warna kulitnya? Iya salah satunya. Karena potongan rambutnya? Iya salah satunya. Karena tinggi badannya? Nah. Terus karena keterampilannya? Iya. Oh, karena kecerdasannya? Betul. Apakah karena amal solehnya? Tidak. Tidak ada ukuran itu. Apakah Putri Indonesia harus sholat 5 waktu? Harus hafal Quran? Tidak. Kita lihat bagaimana manusia ini lupa dengan tujuan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalan. Allah itu tidak melihat kepada fisik kita. Innallaha la yanduru ila suwarikum. Maka jangan terlalu sibuk dengan fisik kita. Tetap kita harus jaga kesehatan kita. Karena memang tubuh ini adalah kendaraan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kendaraan. Untuk menjadi yang terbaik, ya kita butuh fisik ini. Tapi jangan terlalu sibuk memikirkan fisik. Allah tidak melihat kepada harta. Enggak. Kita lihat bagaimana Nabi Ayyub alaihissalam kehilangan semua hartanya. Bagaimana Nabi Musa, beliau mengembala kambing 10 tahun dan Fir'aun menduduki kerajaan Mesir. Bagaimana Korun, Allah enggak melihat kepada harta. Maka jangan sampai kita pun sibuk menilai diri kita dengan harta. Bercermin. Lihat bajunya bularang ini. Melihat jamnya, melihat cincinnya, HP-nya, motornya, mobilnya. Nggak dilihat sama Allah Azza wa Jalla. Dunia ini hanya seperti makanan yang dihiasi kemudian dimakan lalu jadi apa? Itu dunia. Lalu kenapa kita fokus sama itu? Wa inna ma yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat sama Allah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Ahibati billah. Tatkala banyak kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan, tatkala kehidupan tak semanis yang diharapkan, apa sikap kita? Dulu orang itu mungkin mengeluhnya sama sohibnya, mengeluhnya sama orang tuanya, sama keluarganya. Sekarang orang mengeluhnya sama siapa? Sama seluruh penduduk bumi ini. Bikin status gitu. Kenapa gitu? Padahal yang Allah perintahkan untuk diceritakan itu nikmat apa kesusahan? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat yang Allah berikan, itu yang kau ceritakan. Alhamdulillah anak kasih sehat sama Allah SWT. Alhamdulillah anak bisa jalan, anak bisa mendengar, anak bisa berbicara, anak bisa melihat. Ceritakan. Kalau cuma hilang sepeda motor, ini masjid apa namanya? At-Taqwa. Pulang sholat subuh langsung bikin status, motor anak hilang di masjid At-Taqwa. Enggak, mudah-mudahan enggak ada yang hilang jemaah. Mungkinkah itu terjadi? Sangat mungkin. Dulu yang sering hilang di masjid itu apa? Sekarang sudah enggak ya?
3: Motor.
2: Sudah hampir tidak hilang sandal itu. Yang hilang motor sekarang.

0: kita. Angin itu tidak selalu sesuai dengan keinginan nelayan. Kondisi laut itu tidak selalu sesuai dengan harapan mereka yang hidupnya di laut. Tapi apakah nelayan kemudian marah-marah, ngamuk-ngamuk? Tajri riyah bima la tashtahis sufun au safin. Terkadang angin itu tidak sesuai dengan keinginan kaptennya. Tapi yang dia lakukan adalah, ya sudah, udah takdirnya, mau gimana lagi? Sebagian kita sampai hari ini belum punya pasangan. Siapa yang umur 40 tahun belum nikah? Mana kasih hadiah? Nah, ada jamaah. Ada yang belum nikah, ada yang sudah nikah berulang kali. Kita lihat takdirnya orang itu macam-macam. Ada yang nikah gagal, nikah gagal, nikah gagal. Ada yang semangat poligami. Insyaallah Ustaz, sejak ngaji anak semangat tuh, alhamdulillah. Anak alhamdulillah Ustaz sudah nikah. Tapi sekarang gak punya istri. Satu tambah satu, nol. Istrinya semua kabur. Ada yang seperti itu. Ada yang sudah 50 tahun gak dikasih anak. Kita tahu anak ini zinatul hayati dunia, perhiasan kehidupan dunia ini. Sakit hati seorang perempuan ketika ditanya, sudah isi tahun pertama? Belum. Tahun kelima ditanya lagi, sudah isi? Setelah 20 tahun ditanya, anaknya berapa? Dia ngomong, belum dikasih sama Allah SWT. Ada yang seperti itu. Itulah takdir Allah Azza wa Jalla. Tadi yang jodohnya tak kunjung datang, kadang-kala ada perempuan ya yang masih gadis sampai umur 40 tahun, 45 tahun. Ada yang ekonominya susah, ada yang masya Allah menikah alhamdulillah, tapi suaminya zalim. Milih mana tuh? Ibu-ibu, gak punya suami, atau punya suami tapi suaminya zalim? Gak punya suami tapi suaminya soleh. Loh, ini kita bicara realita. Hidup ini tidak seindah drama drama Cina sekarang ya, CEO wala apa. La haula wala quwata illa billah jemaah. Naam. Ada yang punya anak tapi gak berbakti anak. Ada tadi yang gak punya anak. Ada yang punya anak tapi anaknya gak berbakti. Seperti cerita di surat Al-Kahfi. Iya, anak kasih hadiah yang dapat menyebutkan tiga cerita Nabi Musa dan Khidir. Ayo jemaah.
1: Cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir yang pertama membunuh anak, kemudian
0: membunuh anak. Ya. Siapa yang membunuh anak?
1: Nabi Khidir.
0: Okay.
1: Kemudian yang kedua membantu untuk bangun rumah yang roboh.
0: Renovasi rumah yang miring. Ya.
1: Melubangi kapal.
0: Melugami kapal, ya. Kapal feri. Barakallahu fikum. Nah, beri. Kalau kita lihat tiga kejadian ini, semuanya tidak indah. Nabi Musa.

0: mengingkari perbuatan Khidir. Khidir ini ada khilaf di antara para ulama, apakah dia hamba yang soleh atau dia nabi. Ada yang mengatakan nabi. Lagi naik kapal perahu itu diseberangkan gratis ya. Karena tahu masyarakat sana ini Nabi Khidir atau Khidir, maka diseberangkan naik kapal itu gratis. Pas mau nyampe, salah satu papannya itu ditarik sama Nabi Khidir. Rusak ini. Bisa tenggelam. Kata Nabi Musa, kok bisa-bisanya engkau ini? Sudah ditumpangi gratis, dirusak. Kata Nabi Khidir, kan udah aku kasih tahu engkau. Engkau jangan tanya, kata dia. Oh iya, lupa aku, kata dia. Karena melihat ini perbuatan mungkar, jemaah. Ada sesuatu gimana sih kok dirusak gitu loh. Makanya kadang-kadang kita lihat orang soleh, ini orang soleh ya. Sosok pertama. Tapi susah hidupnya. Ada yang gak pernah ke masjid, Masya Allah. Suki, jemaah. Apakah kemudian yang orang soleh, apa saya harus seperti itu supaya saya kaya gitu? Tunggu dulu lihat ceritanya ini. Kemudian berjalan lagi ketemu dengan seorang remaja, dipelintir lehernya mati. Kata Nabi Musa, kau bunuh dia, kata dia, tanpa dia melakukan kesalahan apapun, kata dia. Karena aku udah ngomong, jangan tanya engkau. Oh iya, kata dia. Minta maaf. Yang terakhir, mereka datang ke satu kampung ya. Jadi dulu jamaah, kalau kita membaca hadis-hadis berkaitan dengan wajib menghormati tamu. Tamu ini yang datang dari luar kota, itu disebut tamu sebenarnya. Kalau yang datang dari satu kota, ya disebutnya zair. Datang berkunjung lah dia. Bukan bertamu tapi berkunjung, ziarah dia. Dulu gak ada warung jemaah, gak ada hotel. Jadi orang kalau dari luar kota itu biasanya nginepnya di mana dulu? Iya kalau ada masjid jemaah. Kalau enggak ya dijamu sama orang itu, dikasih makan di rumah itu. Mereka mau bertamu ditolak sama masyarakat kampung situ. Terus ngeliat bangunan ini temboknya mau roboh, direnovasi sama Khidir dan Nabi Musa. Nabi Musa usul, engkau kal apa, engkau enggak minta upah aja sama mereka gitu. Lu aku sudah ngomong kok jangan tanya wala usul ini itu. Tiga hal ini ternyata di baliknya ada hikmah yang besar. Dirusaknya itu perahu untuk menyelamatkan pemilik perahu itu. Karena ternyata di belakang mereka sedang ada raja dan bala tentaranya yang merampas perahu-perahu yang bagus. Kalau yang bocor tidak dirampas. Ya Allah, itu hikmahnya. Itu anak muda, remaja itu dibunuh untuk menyelamatkan siapa? Kedua orang tuanya. Makanya kadang-kadang dalam kehidupan ini ada orang yang gak punya anak atau punya anak, anaknya meninggal ketika kecil. Boleh jadi Allah sedang menyelamatkan orang tuanya. Tapi kita kadang-kadang gak nerima. Kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Apa salahku ya Allah? Ya banyak salahmu. Ini cuma orang kadang-kadang lupa dengan kesalahan. Jadi musibah itu datang boleh jadi karena dosa, boleh jadi untuk mengangkat derajat. Jadi kalau antum melihat orang lain terkena musibah, maka berbaik sangkalah sama orang itu. Ada orang pulang dari masjid motornya hilang, kayaknya banyak dosanya orang ini. Jangan. Boleh jadi antum yang banyak dosanya, dia sedang diangkat derajatnya. Tapi kalau antum sendiri yang kena musibah, jangan mengatakan kayaknya mau diangkat derajatnya. Tidak, kayak itu Sony. Kita harus fair sama diri kita. Kita gak kenal sama orang, tapi kita kenal sama diri kita sendiri. Maka tadi ada orang yang anaknya meninggal dunia, yang hartanya mungkin rusak. Itu pasti ada hikmah besar di balik sana. Taib Khadir itu kalau bicara anak tadi, ada yang dikasih nikmat. Jadi kalau kita lihat tiga peristiwa ini, yang pertama merusak, yang terakhir memperbaiki, yang tengah membunuh, bukan merusak lagi, menghilangkan. Kalau yang pertama itu masih ada wujudnya, perahunya masih ada, cuma rusak. Yang kedua hilang jamaah semuanya. Karena memang anak ini kalau dibiarkan akan membuat kedua orang tuanya masuk neraka nanti. Terus gimana? Ya semoga Allah kasih ganti yang lebih baik, kata-kata anaknya. Kalau yang terakhir memperbaiki, artinya nikmat. Jadi ternyata ketika seorang dikasih musibah atau kehilangan sesuatu yang sangat indah dalam hidupnya, atau dia dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, hendaklah berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amrin mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair, semua urusannya itu baik. Nabi Ya'qub alaihissalam dikasih musibah apa sama Allah? Punya anak banyak, tapi enggak akur sama. Anaknya enggak akur. Ini ujian buat bapak yang punya anak-anak enggak akur. Tapi subhanallah, di situ ada hikmah besar. Ketika mereka enggak akur, ditambah lagi mereka melakukan konspirasi untuk menjauhkan Yusuf, anak yang paling disayangi sama bapak. Mungkin anda mau tanya, kenapa Nabi Yakub itu lebih peduli dengan Nabi Yusuf dalam pandangan kakak-kakaknya daripada kepada mereka? Apa sebabnya? Siapa yang mau jawab? Masya Allah, barakallahu alaikum, kasih hadiah buat antum, masya Allah. Jadi Nabi Yakub ini punya istri dua, dan beliau juga dua istrinya ini menghadiahkan dua budaknya, sehingga ada empat wanita dalam hidupnya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf itu cuma dua bersaudara dengan Benyamin. Setelah melahirkan Benyamin, ibunya meninggal dunia. Jadi kondisinya masih kecil. Mau tidak mau yang namanya ayah ini gak ada emaknya gitu. Sedangkan yang lainnya ada ibunya. Maka mereka berpikir, ini Yusuf sama saudaranya ini selalu diperhatikan sama bapak. Padahal sebenarnya Nabi Yusuf tidak pilih kasih. Yang ini ada ibunya, maka kasih sayangnya dua, kasih sayang bapak sama ibu. Sedangkan yang ini tidak ada maknya, maka hanya dapat kasih sayang bapaknya. Dipisahkan. Apa hikmahnya? Para ulama menyebutkan, kalau Nabi Yusuf itu tetap di rumah bapaknya, nggak bakal jadi nabi. Dia akan jadi anak yang dimanja saja sama orang tuanya. Artinya hikmahnya Nabi Yusuf, Allah jadikan nabi tapi melalui proses. Kadangkala sebagian kita dalam hidup ini tidak menerima proses tersebut. Dibuang jamaah, dimasukkan ke sumur, dijual. Nabi Yusuf ini dijual sama saudara-saudaranya dengan harga yang sangat murah. Karena sebenarnya tujuan mereka adalah menghilangkan Nabi Yusuf dari rumah saja. Kalau bisa mereka bunuh Nabi Yusuf. Tapi karena hasil kesepakatan mereka gak dibunuh, ya sudah. Pokoknya bagaimana Nabi Yusuf tidak ada di rumah. sampai Mesir, beliau dapat sedikit kesenangan. Walaupun jauh dari orang tua, diangkat anak. Tapi setelah itu Allah kasih ujian lagi. Fitnah wanita. Nama baiknya tercoreng gara-gara itu. Apakah cukup? Enggak cukup. Di penjara Nabi Yusuf. Nabi di penjara. Berapa tahun bid'ah sini? Bid'ah itu dari 3 sampai ke 10 lah. Terus sampai ke 9. Itu di penjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana kehidupan di penjara? Jangan ditanya. Baru setelah itu diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi prosesnya panjang. Kita kadangkala enggak siap dengan proses tapi ingin mendapatkan yang lebih. Kalau ngelihat temannya kaya gitu, masya Allah, seneng antum ya. Enggak tahu dia dulu susah. Kenalnya sudah kaya. Kenalnya udah seneng. Bunda, anak dulu susah. Iya dulu lah, tapi sekarang masya Allah. Gitu kan. Dia nggak mau dengan yang dulu. Loh, dengarkan ceritanya. Bagaimana cerita itu membuat orang jadi dewasa. Nabi Sulaiman. Apa ujian Nabi Sulaiman? Nah. Iya, beliau memang lahir, kalau istilah orang sekarang, lahir piringnya sudah emas, sendoknya sudah emas ya, karena bapaknya adalah Raja Nabi Daud. Tapi Allah berikan ujian kepada Nabi Sulaiman. Apa? Ujian kesusahannya. Kalau sudah harta ya sudah tadi, lahirnya sudah senang. Ujian kesusahannya Nabi Sulaiman. Nah, lumpuh. Enggak. Nabi Sulaiman untuk memberikan makan seekor ikan. Sekali makan semua habis. Enggak, bukan itu.
1: Dicabutnya kerajaan Sulaiman.
0: Dicabutnya kerajaannya Nabi Sulaiman. Barakallahu fikum. Kehilangan kerajaan. Ada yang mengatakan selama 40 hari, ada yang mengatakan 6 bulan, ada beberapa riwayat berkaitan dengan kehilangan kerajaan Nabi Sulaiman. Orang itu kalau dari dulu susah, wis biasa, anak panjeni miskin Ustaz, wis biasa. Tapi kalau berada di puncak, tahu-tahu jatuh sakit. Nabi Sulaiman itu kehilangan kerajaan. Jin yang berkuasa di kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi biasanya Nabi Sulaiman itu kalau ke toilet melepas cincinnya, dikasihkan ke istrinya. Nanti keluar baru diambil lagi sama Nabi Sulaiman. Ketika itu tahu-tahu ada jin yang berwujud dengan Nabi Sulaiman, dikembalikan kepada istri. Nabi Sulaiman datang, enggak ada sudah kerajaan. Allah hilang. Sampai Nabi Sulaiman itu jadi nelayan ya. Makan dari hasil ikan, jadi buruh beliau. Allah berikan itu ujian. Untuk Allah berikan nikmat yang lebih besar lagi. Nabi Sulaiman juga pernah diuji oleh, kalau bicara harta tadi, memang ujiannya harta. Yang kuda-kuda. Kuda yang kemudian dipotong semuanya sama Nabi Sulaiman. Karena kuda itu sudah membuat beliau lupa dari sholat asar. Artinya terlambat. Akhirnya semua dikorbankan sama Nabi Sulaiman. Allah kasih ganti apa? Angin. Maka hendaklah kita berbaik sangka sama Allah Azza wa Jal tatkala musibah itu menyapa kita. Nabi Zakaria enggak punya anak. Sampai umur 100 tahun kira-kira. Kemudian dikasih anak. Bagaimana bahagianya seorang ayah? bahagia banget. Dan yang ngasih nama Yahya itu Allah langsung. Belum ada nama Yahya sebelum itu. Kemudian setelah gembira, setelah senang dengan apa yang Allah berikan, tahu-tahu Yahya dipenggal kepalanya, dihadiahkan kepalanya kepada seorang pelacur. Jadi hidup ini ujian. Jangan sampai kita itu berpikir mau kekal dan abadi di muka bumi ini. Maka datangnya ujian-ujian kesusahan itu untuk mengingatkan kita, engkau di dunia, ini bukan tempat bersenang-senang. Ini tempat berjuang dan berkorban di tempat ini. Itu yang dilihat oleh Nabi Zakaria. Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke api. Nabi Ibrahim alaihissalam gak dikasih anak sama Allah. Beliau punya anak Ismail ketika umur 86 tahun. Padahal Nabi. Kita sopo. Kita kadang-kadang merasa sudah baik sama Allah. Tapi kenapa doaku gak dikabulkan atau belum dikabulkan? Kenapa kalau yang minta gak dikasih? Kenapa yang dikasih malah musibah? Datang silih berganti. Sehingga ada sebagian orang yang kecewa. Sama Tuhannya dia kecewa. Padahal Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Kita lihat Nabi Ayyub alaihissalam ketika kehilangan semuanya. Lalu beliau berdoa. Habis sudah. Ana mau kasih hadiah lagi jemaah. Wa Ayyuba idznada rabbahu. Ini Nabi Ayyub ya. Ketika beliau berdoa memohon kepada Allah. Nabi Ayyub itu sakitnya, sakit dan kehilangan harta dan dikucilkan di masyarakat. Sakit, penyakitnya enggak biasa. Hartanya semua habis. Anak-anaknya semua mati plus dikucilkan oleh masyarakat. Istrinya minta, Ayub, kenapa engkau enggak minta sama Allah supaya diangkatlah penyakit. Ini beberapa riwayat Israiliyat ya. Jadi kalau kita bicara Israiliyat, cerita-cerita Bani Israel, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan hadithu an Bani Israel wala haraj. Kalian enggak apa-apa cerita tentang cerita-cerita Bani Israel itu enggak apa-apa. Tapi jangan dipercayai dan jangan didustakan. Kecuali dalam Al-Quran ada yang mempercayainya, membenarkannya kita terima. Ada yang mendustakan kita tolak. Tapi secara umum boleh menceritakan Bani Israel ketika tidak bertentangan dengan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Istrinya itu ngomong, kok kenapa enggak minta sama Allah? Lalu Nabi Ayyub balik bertanya, berapa lama kita hidup senang? Kata istrinya 70 tahun. Terus berapa lama kita susah? Ada riwayat 7 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun. Kata Nabi, baru 18 tahun. Nanti kalau sudah sama dengan senangnya kita, aku akan berdoa. Ini syukur kepada Allah. Dan sabarnya Nabi Ayyub. Tapi kemudian ada stigma di masyarakat bahwasanya Nabi Ayyub seperti itu karena dosa. Ini sudah berbahaya. Karena dakwah tidak akan diterima nantinya. Ketika karakter seseorang sudah dibunuh, dianggap pelaku dosa, pelaku kemaksiatan, maka akhirnya untuk menyampaikan dakwah enggak bisa lagi. Akhirnya di situ berdoa Nabi Ayyub alaihissalam. Apa doanya Nabi Ayyub? Nah. Masya Allah. Apa artinya? Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, Allah mengatakan wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniyadhur wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub ketika beliau menyeru Tuhannya mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya aku disentuh Mas, itu disentuh, Jom. Satu hal yang membahayakan, musibah. Tapi Nabi mengatakan, wa anta arhamur rahimin. Tapi engkau adalah yang maha pengasih atau yang paling pengasih di antara yang mengasihi. Jadi Allah itu lebih sayang sama kita daripada kedua orang tua kita. Allah itu lebih sayang sama kita daripada pasangan hidup kita. Allah lebih sayang sama kita daripada anak-anak kita. Terus kita gak mau berbaik sangka sama Allah. Tatkala kita ditimpa oleh musibah, ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, maka di antara rukun iman itu adalah antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau harus beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Ketika baik, engkau bersyukur. Ketika buruk, engkau bersabar. Yang terakhir, jamaah, ada firman Allah Azza wa Jalla di surat Asy-Syura ayat 27. Allah mengatakan, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labagaw fil ard. Kalau Allah membentangkan rizki buat semua hamba-hambanya, pasti mereka akan melakukan kezaliman di muka bumi. Jadi ketika antum gak kaya-kaya, bersyukur antum seharusnya. Mungkin kalau saya kaya, saya jadi rusak. Boleh jadi. Mungkin kalau saya kaya, saya gak datang kajian lagi sih. Dulu ana berpikir orang yang akan paling banyak di soft pertama itu orang-orang kaya. Pikiran ana dulu jam. Kenapa? Karena dia sudah kaya gitu loh. Buka keran fulus. Aduh. Tapi ternyata fitnah dunia membuat dia masbuk. Kadang-kadang jadi imam. Tapi imam, imamul masbukhi. Imamnya yang masbuk-masbuk semuanya. Ada berpikir dulu ya. Tapi ternyata memang fitnah dunia ini dahsyat sekali. Kekayaan itu memiliki efek samping yang buruk. Dan Allah sebutkan, innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia melihat, oh aku sudah punya, aku sudah cukup. Ternyata kecukupannya tidak membuat dia semakin dekat sama Allah Azza wa Jalla. Maka Allah katakan, kalau Allah bentangkan rizki buat manusia semuanya itu, mereka akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Allah turunkan dengan takaran sesuai dengan yang Allah kehendaki. Lalu Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, innahu bi'ibadihi khabirun basir. Sesungguhnya dia dengan hamba-hambanya sangat mengetahui. Dia tahu ya apa hambanya. Dan dia melihat. Ana ingat cerita seorang polisi di Batam. Dia waktu itu ya salah satu oknum polisi yang kata dirinya ana enggak benar lah Ustaz. Ana tidak baik. Di Batam itu ya banyak penyelundupan ini itu kata dia. Dia bermainlah di sana jauh dari agama. Istrinya itu ingin suaminya baik. Akhirnya dia minta tolong kepada kawannya untuk mengirimkan video kepada suaminya. Soalnya ini juga penting. Bapak-bapak, ibu-ibu. Kadangkala bapak-bapak itu kalau dikasih video dari ibu-ibu gak ditonton. Oh ini nasihat, enggak gitu. Jadi gak mau dia. Salah satu triknya kirimkan ke sohibnya. Biar sohibnya suami ini ngirim ke suami. Jadi kan dapatnya bukan dari istri. Padahal sebenarnya kirimannya istri gitu loh. Kalau dari sohib ini bagus nih. Mau dia. Ya gak semua bapak-bapak ya. Ada bapak-bapak yang kurang lurus saja kayak gitu. Dia gak tonton tuh videonya. Sampai akhirnya dia ketangkep. Polisi ditangkep sama polisi. Akhirnya dia ditahan. Ditahan beberapa hari. Mulai dia buka video-video itu. Ketika dia buka, dia nangis. Dia merasa zalim sama istri. sejak kejadian itu dia jadi orang soleh. Bayangin tadi, ketika dia masih berfoya-foya, bermewah-mewah dengan uang yang tidak halal tadi, ya dia jauh dari ketaatan. Allah berikan kesusahan menjadi titik kembalinya dia. Ada sebuah hadis, hadis qudsi ya, tapi hadis ini dhaif. Namun beberapa ulama menyebutkan seperti Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan wa huwa a'lamu bidzalika. Allah memberikan rezeki kepada hamba-hambanya dan Allah memilih yang memperbaiki mereka. Jumlah dan kadar rezekinya itu. Dan Allah lebih mengetahui mana yang pas buat kita. Makanya kadang-kadang ada di antara kita yang sampai mati miskin terus ya, kok gak suki-suki ya Allah, mati di rumah kontrakan. Ada yang sampai mati sakit terus. Beliau mengatakan fayughni man yastahiqul ghina. Maka Allah memberikan kekayaan kepada orang yang pantas dikasih kekayaan. Wa yufqir man yastahiqul faqr. Allah bikin fakir orang yang pantas kefakiran buat dia. Dan Allah bikin sakit yang sakit itu memang pas buat dia. Dan Allah jadikan sehat buat yang kesehatan memang pas buat dia. Maka kita harus yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah itu lebih ngerti mana yang baik buat kita. Tatkala dikasih kekayaan, tetangga kita yang kaya, antum husnudzon. Jangan mengatakan ini kayaknya korupsi. Kayaknya enggak mungkin dia kaya seperti itu. Sudahlah. Allah kasih kekayaan mungkin memang tepat kekayaan itu buat dia. Doakan dia. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga membuat kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda orang yang bahagia itu tiga. Tanda orang bahagia itu tiga. Yang pertama adalah syukur ketika mendapatkan nikmat. Yang kedua sabar ketika mendapatkan musibah. Yang ketiga istighfar ketika berbuat dosa. Ini orang bahagia. Jadi gak harus kaya, gak harus sehat, gak harus punya istri, gak harus punya anak, gak harus punya rumah. Tapi punya tiga hal ini selesai antum urusan. Antum akan jadi orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Aku lu qauli hadza. Ada pertanyaan yang datang. Alhamdulillah. Kalau enggak ada pertanyaan senang anak jemaah. Antum juga bisa melanjutkan kegiatan. Jangan lupa ya 10 awal Dzulhijjah tolong mulai disebarkan ya saudara-saudara kita agar mereka tahu dengan keutamaan ini. Ini pertanyaan terlalu. Kok jadi datang pertanyaannya? Anak, bismillah. Ustaz izin bertanya. Ayah saya sudah lama tidak menafkahi keluarga dan memiliki banyak hutang termasuk pinjol, riba dan sebagainya. Lalu sering meminta kami anak-anak untuk melunasinya, terutama kepada anak perempuan karena sedang bekerja. Kami bingung bagaimana sikap yang benar menurut syariat. Apa batasan kewajiban anak dan bagaimana cara menasihati ayah dengan baik? Syukran. Jazakumullah khairan. Nah, ahibati fillah. Anak itu punya kewajiban memberikan nafkah kepada orang tua yang tidak mampu. Kalau dia mampu. Memberikan nafkah. Bukan ngelunasi utang-utangnya. Kalau bicara nafkah itu sandang, pangan, papan. Artinya bagaimana orang tuanya ini bisa hidup. Oleh karena itu ketika seorang bapak meninggal dunia, meninggalkan hutang, apakah jadi kewajiban anak melunasinya? Tidak. Tidak menjadi kewajiban anak. Itu utang-utangnya bapak. Suami punya utang, apa jadi kewajiban istri? Kalau istri punya utang, apakah jadi kewajiban suami? Iya. Enggak juga jemaah. Kecuali utangnya istri itu nafkah. Jadi selama ini sang suami tidak memberikan nafkah, akhirnya sang istri utang untuk makan. yang biaya makan itu seharusnya ditanggung oleh suami. Maka suami wajib melunasin itu. Ini kewajibannya. Kalau aku gak utang, gak makan kita. Maka pada kondisi seperti itu wajib. Tugas anak adalah membantu orang tuanya untuk keluar dari lingkaran setan. Kalau sudah riba, pinjol, yang kadangkala bukan untuk biaya hidup, tapi untuk gaya hidup dan untuk kesenangan kadangkala. Kalau bicara kasih nasihat sama orang tua, ya kasih nasihat sama orang tua dengan cara yang baik, tidak mengguruin, minta maaf. Jadi kalau orang tua butuh nafkah, kita kirimkan beras, lauk, pauk itu. Maaf ayah, ini yang bisa kami lakukan. Artinya kita berikan jaminan orang tua kita bisa hidup. Kalau tadi pinjol umpamanya, gak apa-apa kita bantu, termasuk berbakti. Asalkan alasannya benar. Kemudian riba tadi, kita boleh membantu melunasi. Tapi kalau kewajiban, tidak. Namun kalau mau membantu, itu termasuk kebaktian anak kepada kedua orang tuanya dan didoakan orang tuanya. Salah satu cara yang perlu dilakukan, ajak bapaknya ziarah kubur. Karena ziarah kubur itu termasuk yang melembutkan hati. Ajak abahnya ke tempat-tempat musibah supaya dia bersyukur sama Allah SWT. Karena ada orang-orang yang tidak bersyukur karena gak pernah ngelihat orang yang lebih susah dari dia. Dia merasa dia paling susah, padahal banyak yang lebih susah sebenarnya. Alhamdulillah Ustaz, Anda bisa hadir di kajian Antum secara langsung. Semoga kita semua istiqomah sampai ajal menjemput. Allahumma amin. Afan Ustaz, Anda ingin bertanya. Anda tinggal di lingkungan yang jauh dari kata sunnah. Alhamdulillah Anda diberi hidayah untuk belajar, salah satunya melalui Antum. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengambil hati orang terdekat kita agar mereka juga mendapatkan hidayah? Subhanallah jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selama 40 tahun hidup di kota Mekah, semua penduduk Mekah itu cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta aja. Tapi ketika beliau mulai berdakwah, kecintaan berubah jadi kebencian dan permusuhan. Beliau dikatakan penyihir, ya, dukun, penyair, pendusta. Padahal 40 tahun beliau dikatakan al-amin, orang yang terpercaya. Maka cara kita mengambil hati orang-orang terdekat kita dengan berdoa yang pertama, memohon kepada Allah. Jangan bakhil antum untuk mendoakan tetangga antum yang gak pernah ke masjid. Iki tonggozat, ya Allah, gak pernah nak masjid. Antum sudah doakan dia belum? Belum, doakan dia. Terus yang kedua, berbuat baik sama dia. Ketika ada rizki, datang ke rumah dia, kasih hadiah, terus kita berbuat baik sama dia. Yang ketiga, hormatin yang lebih tua, sayangi yang lebih muda. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, laisa minna, bukan termasuk dari kami, kata Nabi SAW. Yang tidak menyayangi yang junior, yang kecil-kecil, dan tidak menghormati yang besar. Dan kemudian tatkala kita ingin ngasih tahu, jangan terkesan menggurui. Sampaikan, Ana minta maaf, Ana baru belajar, Ana pernah dengar seperti ini. Kalau ternyata utang yang ada bunganya itu riba. Contoh di masyarakat di jamaah, kesian gitu jamaah. Nggak tahu di masyarakat sini, di masyarakat kampung itu, riba itu sudah jadi hal yang lumrah buat mereka. Yang tiap pagi ada yang datang pakai motor, ya, bawa kitab gitu. Iya kan? Datang ke toko-toko, ke warung-warung itu jam, dianggap bukan dosa. Kalau dosa, sembunyi-sembunyi dia. Kalau dia merasa itu dosa, dia akan sembunyi-sembunyi. Ini sudah dianggap hal yang biasa. Padahal dilaknat. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Orang yang makan riba dilaknat, orang yang ngasih riba dilaknat, yang nyatet dilaknat, yang jadi saksi dilaknat. Tapi dia enggak lumrah. Maka kita ngasih taunya, maaf yang saya pelajari seperti ini. Oh enggak, ini bukan riba, ini bunga. Kalau riba saya tahu haram memang. Dan memang penamaan itu membuat sikap manusia berubah. Maka kita harus tetap menjaga nama-nama yang sesuai dengan syariat. Kesian kita kalau membiarkan orang berbuat dosa dengan nama bunga. Pelacur dulu apa? Ini orang-orang tua. Apa sebutan buat pelacur dulu? WTS. Enggak, resminya dulu namanya WTS, wanita tuna susila. Artinya dia orang enggak baik. Malu dia menyandang WTS. Tapi sekarang diganti PSK. Pekerja seks komersil. Kerco aku. Itu kesian mereka. Saya pertanyaan terakhir. Ustaz, lebih afdol mana salat malam yang dipanjangkan tapi rokaat sedikit atau pendek tapi rokaat bisa lebih banyak? Sebaik-baiknya salat malam itu yang paling panjang berdirinya. Yang paling panjang berdirinya. Jadi kalau pilihannya jumlah rokaat dan kualitas, maka yang dipilih adalah kualitas. Tapi kalau bisa, ya apabila bacaannya pendek, ya yang banyak. Kalau bacaannya panjang, enggak apa-apa sedikit. Ada orang sholat 11 rakaat 30 menit. Ada sholat 7 rakaat 1 jam. Kalau dilihat dari jumlah rakaatnya, lebih baik ya 11, ana 11. Antum ana cuma 7. Oh iyalah, lain ketakwaan kita. Kualitasnya sama. Ada sebuah hadis yang ana lupa lafadznya. Sebaik-baiknya sholat itu tulul qiyam, kalau nggak salah, ya, yang panjang berdirinya. Maka kalau kita lihat Rasulullah SAW, subhanallah ya, berdirinya panjang, rukuknya panjang, sujudnya juga panjang, sallallahu alaihi wasallam. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

keadaannya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Setiap matahari terbenam, lalu dia terbit kembali di ufuk timur. Ingatlah, suatu saat mentari itu akan terbit di ufuk barat. Hatta talqau rabbakum, sampai kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Maka semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi hari-hari yang penuh dengan fitnah dan godaan. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Pertahanan pertama dan yang paling utama untuk menghadapi masa depan. Kalau bicara masa depan, apakah dunia ini memiliki masa depan? Jemaah, iya. Masa depan adalah masa kehancuran. Dunia ini tidak punya masa depan. Gedung yang baru saja dibangun ini akan hancur. Itu masa depan. Bandar Lampung yang terus dibangun, yang perumahan-perumahan terus didirikan, masa depannya apa? Akan hancur lebur. Manusia terus membuat berbagai macam sarana hiburan. Apa masa depannya? Kehancuran. Maka untuk menghadapi kehancuran itu, ya kita butuh persiapan. Dan benteng pertama dan utamanya adalah rumah tangga. Negeri kita yang sekarang berpenduduk, berapa penduduk Indonesia? Yang tahu angkat tangan? Bapak-bapak dulu. Mana hadiahnya? Ada hadiahnya? Angkat tangan, jemaah. Ya, berdiri yang belakang. Iya. Kasih mic-nya.

kalau bisa dikargo, dikargukan suaminya ini. Betul ibu, ibu? Betul apa salah? Salah ternyata jemaah. Alhamdulillah. Tapi yang jelas, pernikahan tidak harus dengan cinta, tapi pernikahan itu harus dengan iman. Gak sah ketika seorang muslimah menikah dengan laki-laki non muslim. Tapi boleh seorang muslim menikahi wanita ahlul kitab. Kenapa? Karena engkau pemimpin, engkau yang pegang kendali, engkau yang akan mengarahkan. Ada seorang laki-laki muslim di Swiss yang menikah dengan wanita ahlul kitab. Akhirnya wanita ahlul kitab ini masuk Islam. Dapat berapa waktu istrinya gugat cerai. Anda mau tanya sama ibu-ibu, kira-kira kenapa istrinya gugat cerai? Apa yang mau jawab? Dia mualaf masuk Islam gara-gara suaminya nih. Tahu-tahu dapat berapa tahun sang istri gugat cerai. Siapa yang mau? Ya silakan, mic-nya berikan kepada yang istri.

0: Masya Allah, ahsanti. Dia kasihan, betul jemaah. Ketika dia merasakan indahnya Islam, ketika dia merasakan indahnya iman, yang dulu menikah sama suami gara-gara cinta, mungkin dia suka sama suaminya, di tengah jalan dia benci sama suaminya. Kenapa dia benci? Apakah suaminya semakin tua semakin tidak ganteng? Bukan. Karena dia lihat suaminya, imannya semakin hari dilihat semakin turun. Lalu dia gugat cerai untuk melanjutkan perjalanan hidup ini sendirian. Itulah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ayat yang sering kita dengar, yang sering kita baca di undangan pernikahan, di surat Ar-Rum ayat 21, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah katakan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda bahwa Allah itu esa, la ilaha illallah, Allah menciptakan pasangan hidup kita dari diri kita sendiri. Bahkan kita tahu bagaimana Nabi Adam kesepian di surga. Di tengah nikmat-nikmat yang begitu agungnya, beliau kesepian, gak nyaman beliau di surga. Sampai Allah ciptakan Hawa. Tidak diciptakan dari tanah langsung seperti diciptakannya Adam, tapi Hawa diciptakan dari Adam alaihi salam. Kenapa? Litaskunu ilaiha, agar kalian merasakan kedamaian, kecondongan, ketentraman. Wallah jemaah, tadi yang belum nikah tuh, antum gak akan damai hidupnya. Atau sulit antum akan merasakan ketentraman kecuali antum memiliki istri. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah. Cinta Allah yang menjadikan. Maka dikatakan enggak harus cinta. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah lah yang menjadikan di antara kalian mawaddah wa rahmah. Cinta dan kasih sayang. Saya pertanyaannya buat bapak-bapak, kapan itu cinta dan kapan itu kasih sayang? Iya, yang angkat tangan kasih mic-nya. Nah, tafadhol, kenalkan dirinya baru jawab. Berdiri, berdiri bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama saya Jan Kasih dari Kota Bumiwang Utara.
0: Dari kota?
1: Kota Bumiwang Utara.
0: Ini bukan kota, sana kota. Nah, tafadhol. Pertanyaannya diulang. Iya. Allah menjadikan antara kalian cinta dan kasih sayang. Kapan tumbuh cinta dan kapan jadi kasih sayang?
1: Setelah menikah.
0: Setelah menikah lah. Baik, kasih hadiahnya, gak apa-apa ya. Iya. Nih, anak, pertanyaan anak balikin ke ibu-ibu. Kapan ibu-ibu cinta sama suaminya dan kapan kesian sama suami? Nah, kasih mic-nya. Sebelah sini nih, ada mic? Mic-nya hilang. Kurang banyak mic-nya kayaknya. Nah, silahkan. Silahkan, silahkan ibu. Kenalkan dirinya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu udah berapa lama menikah? 25 tahun. Jadi cinta itu waktu awal nikah. Sekarang kesian sama suami. Ya, kasih hadiahnya. 6 jamaah, betul. Jadi kalau baru nikah itu cinta, cinta, cinta. Lama-kelamaan kesian. Apalagi kalau salah satunya mulai merepotkan yang lain. Bertambahnya umur ya, mulai kolesterol ya. Pulang kerja minta pijat sini, aduh pijat. Sudah mulai dia cinta sudah. Sampai pernah menceritakan bagaimana seorang wanita yang kawan-kawan wanitanya datang takziah ke rumah nih perempuan karena suaminya meninggal. Pikirnya orang-orang, ya Allah kesian dia jadi janda ini itu. Orang pada takziah, engkau yang sabar ya ini itu. Apa kata dia? Apa ini? Aku bukan sabar, aku bersyukur alhamdulillah. Itu bikin capek tuh suamiku. Betul. Tapi di sini Allah menjadikan perekat itu tidak selalu cinta. Kesian. Bapak-bapak jangan terlalu pede ya, seakan-akan istrinya cinta, istrinya kesian. Tapi alhamdulillah, dengan kasihan itu rumah tangga berlanjut. Semoga sampai ke surga Allah Azza wa Jalla. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Di yang seperti itu ada tanda-tanda kebesaran Allah buat orang yang mau berpikir. Kok bisa ya? Kadang-kadang ada seorang datang ke rumahnya sahibnya, istrinya stroke atau sakit parah, suaminya terus mendampingi sang istri. Dia sampai heran, ya Allah, kok seperti itu perhatiannya sama istri. Sampai istri yang meninggal dulu, dia gak kebayang ya bagaimana perjuangan istrinya bersama dia. Lalu dia berpikir untuk tidak nikah lagi, ibu-ibu. Ini dia enggak, aku enggak mungkin kawin lagi. Meninggal istri, enggak. Aku sayang sama istriku. Setelah 4 bulan, dia tahu-tahu cari perempuan mau nikah lagi. Loh, kau gimana katanya? Iya, saya kalau enggak nikah lagi kayaknya bisa gila, kata dia. Allah jadikan itu perasaan di diri dia. Tapi ada kebutuhan yang terkadang membuat dia harus mengambil keputusan lain. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub." Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta, sedikit. Apakah ketika orang menikah karena cinta, dia tidak akan berzina? Suaminya tidak akan selingkuh? Berapa banyak laki-laki yang berselingkuh padahal dia nikah dengan pacar yang dia sudah memadu cinta sebelum dia menikah. Ketahuan selingkuh, ketahuan terus informasi ini kita dapatkan jamaah. Enggak harus cinta. Tapi apa yang perlu dilakukan seseorang dalam menjalani rumah tangga, membangun rumah tangga ini? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Walakinan nas yata'amaluna bil Islam wal ihsan." Tapi orang itu membangun rumah tangganya berasaskan Islam dan ihsan. Fa imsakun bi ma'ruf aw tasrihum bi ihsan. Itu yang menyebabkan rumah tangga bertahan. Cuma kita ini hidup di negeri bala. Kita berada di tempat yang terlaknat. Antum masuk rumah antum, rumah kita itu terlaknat. Illa zikrullah, kecuali yang di situ ada zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma wala, di situ ada ketaatan-ketaatan kepada Allah. Laknat itu terangkat dan diusir. Wa alimun au muta'allim. Yang tidak terlaknat orang yang berilmu, yang tahu jalan menuju kepada Allah, dan orang yang belajar bagaimana dia menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, nikahilah wanita yang dicintai Allah, dan tidak harus engkau cinta sama dia. Buat para wanita, pilihlah suami yang dicintai sama Allah walaupun engkau belum cinta sama dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Nih, hadis buat para emak-emak dan buat para wali. Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridho dengan agama dan akhlak, ridho. Kenapa kok ridho sama agama dan akhlaknya? Masya Allah, ini anak set sholat 5 waktu, gak pernah dia tinggalin. Puasa Ramadan full. Dia punya rizki, bukan jalan-jalan ke Eropa, berangkat umroh, ya Ustaz. Dia punya rizki, dia daftar haji. Agamanya Masya Allah. Ini bicara standar minimal. Dia melaksanakan yang wajib.

Dia sudah menyicil rumah Ustaz. Di mana? Di surga Allah Azza wa Jalla. Dia sholat 12 rakaat sunnah tiap hari. Itu carilah suami yang punya rumah di surga. Kalian ridho dengan agamanya. Wa khuluquhu, kalian ridho sama akhlaknya. Dan ingat yang paling berat ditimbangan pada hari kiamat apa? Husnul khuluq. Atqalu ma fil mizan husnul khuluq. Kalian ridho agamanya masyaallah, akhlaknya masyaallah, fazawwijuh. Sudah nikahkan. Illa taf'alu. Kalau kalian tidak melakukan itu, artinya kita, kalian punya standar lain. Kalian tidak memandang kepada akhlak dan agama. Takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Maka yang akan terjadi di muka bumi ini, yang akan terjadi di Lampung sini, yang akan terjadi di Indonesia, fitnah. Itu yang akan terjadi. Kekacauan, kerusakan, wa fasadun 'arid, kerusakan yang lebar. Ini kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerusakan yang terjadi dalam pergaulan, munculnya pelacur-pelacur online. Anak kemarin ngobrol sama para ustaz, ini ada barang kita kalau beli harus PU. Anak ngomong, oh harus BU Ustaz ya. Oh bukan BU. Ah, kenapa Ustaz? Anak ngomong, PU itu istilah buat apa jemaah? Katanya buat perempuan. Apa BU itu? By order. Atau anak salah jemaah? Oh, enggak paham bapak-bapak ya. Alhamdulillah. Anak atau pokoknya Ustaz itu negur anak jangan ngomong BU, PU kata dia. Oh ya, PU. Artinya munculnya, ya Allah jemaah, memang ana lihat banyak sekarang tempat-tempat lokalisasi, tempat-tempat perzinaan yang sudah ditutup oleh pemerintah, alhamdulillah. Kemana pindahnya mereka? Mereka enggak butuh tempat lagi. Mereka berada di semua tempat. Na'udzubillah min dzalik. Munculnya itu gara-gara ini. Ketika bapaknya na'udzubillah yang dipilih menjadi pemimpin di rumah enggak sholat. Kira-kira anaknya kayak apa? Bapaknya na'udzubillah berzina. Kira-kira anaknya seperti apa? Sedangkan 270 juta itu semuanya ada di rumah-rumah ini, jemaah. Tapi maka perhatikan itu. Carilah pasangan yang dicintai Allah walaupun engkau belum cinta sama dia. Adapun untuk mencari wanita, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba. Ini hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Wanita dinikahin karena empat hal. Siapa yang mau jawab? Empat hal. Yang sudah nikah. Ya, yang sudah nikah. Ini kayaknya depan sudah nikah. Kasihkan mic-nya. Yang sudah nikah. Sudah nikah, Bapak? Alhamdulillah. Berapa tahun nikahnya? Masya Allah, barakallahu fikum. Yang mana?

0: WhatsApp ya. Kecantikannya.
1: Dan yang ketiga, lihat dari keturunan.
0: Sudah keturunan, nasabnya.
1: Kecantikan dan
0: fulus. Nah, waktu bapak nikah dulu, kriteria mana di istrinya ini? Agamanya. Masya Allah.
1: Itu yang membuat
0: kami bertahan. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu'alaikum. Kasih hadiah. Nah, jemaah, ya tadi menyinggung cinta. Cinta itu, Allah menyebutkan, cinta itu biasanya ketika baru nikah. Kalau nikah sama yang muda-muda, ya, biasanya cinta. Tapi ketika semakin umur tadi, karena ada perempuan yang nikah sama orang tua kadang-kala. Dia melihat kepada bapak-bapak ini, ya mudah-mudahan cepat mati, anak dapat warisan. Ah, cinta nggak ada kata ulama. Tapi yang jelas tadi menikah karena empat hal disebutkan. Karena harta, kekayaan, karena kecantikan, karena nasabnya. Lalu Nabi Alaihissalam menyebutkan yang keempat di dini, karena agamanya. Kita ini bukan mau jalan-jalan ke Jakarta. Kita ini mau jalan menuju ke surga yang harus melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Kalau bekalnya kurang, jatuh ke neraka. Maka Nabi Alaihissalam mengatakan fadfar bidzatid din taribat yadak. Beruntunglah engkau kalau dapat wanita yang agamanya baik. Taribat yadak. Selamat engkau. Tapi bukan berarti enggak boleh menikahi wanita yang cantik. Silakan. Bahkan ada riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau mengatakan yang bagi lirajul idza arada an yatazawwaj an yas'ala an jamalil mar'ah. Seharusnya orang kalau mau nikah itu yang pertama ditanyakan adalah rupa wanita tersebut. Cantik apa tidak? Putih apa gelap? Tinggi apa kurang tinggi? Dia tanya. Fa'in a'jabahu. Setelah dia dikasih tahu tentang wanita ini cantik seperti ini, dia mulai tertarik nih ya. Dulu digambarkan, sekarang langsung ngelihat. Kadang-kadang antum mau tahu perempuannya, langsung keluarkan handphone. Nih. Oh, Masya Allah, cocok kan kata dia. Sekarang kayak dulu kan enggak. Dulu diceritakan wanitanya ini kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Bulu matanya lentik, Masya Allah ya. Warna matanya hijau. Dia kebayang ya, kalau kayak kucing di rumah anak warna hijau. Dia membayangkan, sekarang enggak, ditunjuk. Biasanya seperti itu. Setelah dia dapat informasi tentang kecantikannya, fa'in a'jabahu, dan dia suka, dia tertarik dengan perempuan ini, baru dia tanya tentang agamanya. Sa'ala an diniha. Gimana agamanya? Wallah, dia sholatnya bolong-bolong. Umpamanya. Puasa Ramadan tapi gak pernah bayar utang. Ada emak-emak, hati-hati ya, kita sudah masuk bulan Rajab, lalu Syaban, yang punya utang segera dibayar. Kalau dia tanya agamanya ternyata baik, maka dia terima. Aku lanjutkan. Kalau dapat informasi enggak kurang baik agamanya, dia tolak. Enggak, sih, enggak mau. Standar dia tetap agama. Wajah itu ya, dia ingin dapat istri yang cantik, yang dapat menjadikan dia menundukkan pandangan dan tidak melihat kepada wanita-wanita yang lainnya. Tapi kalau agamanya buruk, na'udzubillah. Tapi kebanyakan pemuda tidak. Ketika dia sudah lihat cantik lalu dengar agamanya, bismillah Ustaz, insya Allah bisa diperbaiki Ustaz. Jadi dia maksa. Dia berpikir nanti insya Allah saya perbaiki. Dia belum baik, kok mau memperbaiki orang lain? Maka jangan ambil resiko. Antum kalau beli mobil, ada mobil pernah kebanjiran, sama mobil gak pernah kebanjiran, antum milih mana? Yang gak kebanjiran lah Ustaz. Tapi ini yang kebanjiran ini bagus mobilnya, tapi resiko, bisa diperbaiki, mungkin gak baik juga. Enggak lah, gak ambil resiko. Maka tolong perhatikan, yang akan membuat rumah tangga itu penuh dengan kedamaian itu tatkala kita memperhatikan cinta Allah kepada keluarga kita. Haibati billah. Ada yang pegang mic. Baik. Kalau sudah bicara agama, maka pondasi agama itu adalah al-iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah atau bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu seperti pohon memiliki 60 lebih cabang atau 70 lebih cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Jadi puncak dari keimanan itu adalah la ilaha illallah. Berapa kali antum baca la ilaha illallah dalam sehari? Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Dan yang paling rendah dari pohon keimanan adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Kadangkala kita melihat jalan di depan rumah kita lobang. Dan terus terang anak di Lampung ini banyak lihat jalan lobang. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita bersama. Ada yang punya kewajiban sebagai abdi negara, dia menjalankan tugasnya. Tapi kita punya tugas sebagai Abdullah wa Amatullah. Kita punya tugas sebagai hamba Allah. Anda melihat ada sesuatu yang mengganggu. Boleh jadi nanti ada yang naik motor terjatuh. Boleh jadi ada anak-anak yang main sepeda terjatuh. Kenapa Anda biarkan? Enggak, dia perbaiki. Dan dia bukan berharap dari manusia, tapi berharap dari Allah Azza wa Jal. Karena ada pohon keimanan di diri dia. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu salah satu cabang dari keimanan. Kalau bicara iman, maka iman ini akan membuat orang tabah menghadapi segala cobaan. Ibu-ibu, kira-kira mampukah emak-emak ini menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang 2 bulan kompornya tidak hidup. Bayangin. 2 bulan kompornya tidak hidup. Bagaimana Aisyah yang muda belia punya madu 8? Bayangkan. Bukan 3 madunya. Nabi alaihissalam punya istri 9. Dan hanya 8 hari atau 9 hari sekali bermalam di rumahnya Aisyah. Dengan kondisi dapur yang tidak ngepul. Dengan kondisi suami yang sering safar. Berangkat perang sallallahu alaihi wasallam. Mampukah iman yang menyebabkan istri-istri Nabi bertahan dengan ujian yang sulit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang orang beriman itu seperti pohon kurma. Pohon kurma itu tegak. Daunnya tidak jatuh. Di sini ada sawit. Sawit itu daunnya jatuh enggak? Mana yang punya kebun sawit? Nah, sawit, pohon sawit itu daunnya jatuh enggak? Atau harus dipotong? Harus dipotong kan? Enggak bisa dia jatuh sendiri. Kita ngelihat banyak pohon-pohon berjatuhan daunnya. Tapi sawit enggak. Modelnya seperti itu. Tapi bedanya sama kurma, sawit bisa langsung dimakan. Antum naik ke atas makan sawit, alhamdulillah, ana. Ini percontohan, enggak bisa dimakan. Bisa pohon sawit, buah sawit dibawa ke rumah digoreng? Ada gorengan buah sawit? Nah, ada. Tapi kurma dari pentilnya bisa engkau makan. Ketika dia muda engkau bisa makan. Ketika dia tua bisa disimpan. Itu pohon kurma. Dan mukmin seperti itu. Bukti kalau dia tahu dunia ini hanya tempat penyeberangan belaka.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendai, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Azkar an-naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاء رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua kelebihan yang Allah berikan kepada kita, dan salah satu di antaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hambanya yang sadar akan pentingnya mengikuti aturan, sadar akan pentingnya mengambil bagaimana cara mengambil harta yang halal dan meninggalkan yang haram. Karena kesadaran mengikuti aturan dalam masalah muamalah tidak semua dimiliki oleh manusia. Ada sebagian orang yang dia tetap bertahan dalam sesuatu yang haram karena mempertimbangkan pendapatan dalam keluarganya. Karena itulah hadirin makan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting untuk kita jadikan sebagai motivasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita di surat At-Taubah, dan surat At-Taubah itu disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan surat Al-Fadhihah. Al-Fadhihah maknanya adalah surat yang mempermalukan, karena di surat At-Taubah banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermalukan orang-orang munafik, menceritakan tentang bagaimana kejahatan mereka yang tidak ditampakkan kepada kaum muslimin. Kemudian tipu daya mereka, kejahatan mereka dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak diceritakan oleh Allah di surat At-Taubah. Karena itulah sering di surat At-Taubah kita jumpai Allah mengatakan wa minhum man, wa minhum man. Di antara mereka orang munafik ada yang seperti ini. Wa minhum man, ada di antara mereka yang melakukan seperti ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermalukan mereka karena ada di antara orang munafik yang menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkorupsi harta zakat. Allah berfirman wa minhum may yalmizuka fis sadaqat, ada di antara mereka yang menuduhmu kamu korupsi harta zakat. Makanya kemudian Allah jelaskan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhak menerima harta zakat, dan zakat hanya boleh diberikan kepada 8 asnaf, dan itu penjelasannya ada di surat At-Taubah. Ada salah satu penjelasan yang lain yang berisi tentang bagaimana Allah mempermalukan orang munafik karena mereka menghina Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir surat At-Taubah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqul ayyukum zadathu hadhihi imana. Ketika diturunkan satu surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faminhum may yaqul, ada di antara orang munafik yang mengatakan ayyukum zadathu hadhihi imana, siapakah di antara kalian yang imannya merasa bertambah dengan turunnya surat ini. Sesama munafik tanya seperti ini tujuannya bukan untuk mencari tahu siapakah di antara munafik yang imannya bertambah dengan adanya ayat Al-Qur'an yang turun, namun mereka menghina Al-Qur'an. Tujuannya adalah menghina ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baru saja diturunkan oleh Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mirip kalau ada sebagian orang yang dia mendapatkan penjelasan kebenaran lalu dia bertanya kepada kawannya, ada enggak yang sudah mulai bau surga? Dia tanya sambil ngeledek sambil menghina. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, fa ammal ladzina amanu. Di lanjutan ayat Allah mengatakan, fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka iman mereka semakin bertambah dengan turunnya ayat yang baru, wa hum yastabshirun, dan mereka semakin bangga, mereka semakin senang, mereka gembira dengan adanya ayat yang baru. Hadirin yang dimuliakan Allah,
karakter para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini, ketika turun satu surat yang baru atau ayat yang baru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu sangat bahagia. Kenapa seperti itu? Karena mereka merasa mendapatkan satu penjelasan yang mungkin sebelumnya belum mereka dapatkan. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada mereka berbagai macam hukum, berbagai macam aturan yang bisa jadi selama ini mereka melanggarnya. Sehingga mereka sangat senang, mereka sangat bahagia setelah mendapatkan penjelasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah, kalau ada di antara kita, setelah kita mengikuti pengajian, mendapatkan pencerahan dari para asatidzah, para sumber ilmu, kemudian Anda mendapatkan satu hukum yang mungkin hukum itu sering kita langgar, tapi Anda siap untuk menerimanya dan bahkan merasa bahagia ketika menerimanya, mungkin ada salah satu di antara kita bahkan berterima kasih. Terima kasih Pak Ustaz, selama ini saya baru tahu kalau ini ternyata salah. Terima kasih Pak Ustaz, baru kali ini saya ngerti kalau kebiasaan saya adalah kebiasaan yang keliru. Baru kali ini saya tahu ternyata hukumnya enggak boleh, ternyata hukumnya haram dan seterusnya. Anda berterima kasih, merasa senang ketika mendapatkan satu hukum yang baru, satu aturan yang baru Anda ketahui. Semoga ini salah satu di antara tanda bahwa kita termasuk karakter mukmin sebagaimana yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah tadi. Fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabsyirun. Adapun orang-orang yang beriman, ketika mereka mendapatkan satu kebenaran, maka kebenaran itu membuat iman mereka semakin bertambah dan mereka semakin senang dengan adanya kebenaran yang baru dia dapatkan. Sebaliknya, ada orang yang ketika mendapatkan kebenaran, dia tahu sebuah hukum yang itu bisa jadi sering dia langgar. Yang dia lakukan bukan menerima, tapi dia menolaknya dengan berbagai macam alasan. Dan salah satunya adalah karena pertimbangan pendapatan, mungkin karena pertimbangan kepentingan, atau apapun yang membuat dia tidak mau menerima hukum itu. Maka kehadiran ayat ini atau kehadiran kebenaran ini kepadanya justru akan semakin membuat kotor hatinya. Sebagaimana di lanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Sementara orang yang ada penyakit dalam hatinya, yaitu mereka yang tidak mau menerima kebenaran, maka datangnya kebenaran yang baru, fazadatuhum rijsan ila rijsihim, semakin menambah kotoran dalam hatinya. Di samping hatinya juga sudah ada kotoran sebelumnya. Dan yang lebih parah lagi, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman, wa matu wa hum kafir, dan mereka mati dalam kondisi kafir. Makanya jamaah dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, terutama ketika Anda belajar masalah halal haram, masalah muamalah, yang perlu kita jadikan sebagai modal adalah kesiapan mental. Dan itu dimiliki ketika orang itu memiliki iman yang baik, memiliki iman yang membuat dia mau menerima kebenaran. Makanya kajian seputar masalah muamalah itu tidak boleh dilepaskan dari kajian masalah akidah. Karena orang itu kalau akidahnya kuat, akidahnya bagus, tauhidnya tauhid yang bersih, insyaallah akan sangat mudah bagi dia untuk menerima semua aturan, meskipun bisa jadi aturan itu bertolak belakang, bertentangan dengan kepentingan pribadinya. Karena itulah, ketika Anda belajar ilmu apapun, jangan lupakan pondasi akidah. Makanya para ulama mengatakan, al-aqidatu atau at-tauhidu yuntaqalu ma'ahu wa la yuntaqalu minhu. Kajian masalah akidah atau kajian masalah tauhid itu yuntaqal ma'ah. Dia berpindah ke kajian yang lain tapi sambil dibawa. Wa la yuntaqalu minhu, dan tidak berpindah ke kajian yang lain namun dia ditinggalkan. Ada intiqal ma'ah, ada intiqal min. Kalau intiqal ma'ah, dia beralih ke kajian yang lain tapi dia sambil dibawa. Kalau intiqal min, dia beralih ke kajian yang lain tapi dia di
tinggalkan. Kajian akidah dan kajian tauhid itu kata para ulama, yuntaqalu ma'ahu wa la yuntaqal min. Dia dipindahkan ke kajian yang lain namun sambil dibawa, dan bukan berpindah ke kajian yang lain namun dia ditinggalkan. Anda belajar bahasa Arab, maka perlu ada pondasi akidah. Karena kalau tidak, bisa jadi mengalami penyimpangan sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pemikiran yang menyimpang karena pengaruh bahasa, seperti Mu'tazila atau Asy'ariya. Ketika Anda belajar ilmu yang lain termasuk muamalah, Anda juga perlu memiliki dasar akidah yang kuat, sehingga kita datang untuk menerima kebenaran, bukan untuk mencari pembenaran. Tayyib. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat kondisi real yang ada di tengah masyarakat. Ketika orang itu belajar muamalah tidak berangkat dari akidah yang benar dengan orang yang belajar muamalah yang berangkat dari akidah yang benar. Ada sebagian orang, terutama di akhir-akhir ini ketika gerakan anti riba itu semakin semarak di mana-mana, kemudian label syariah sudah mulai banyak digunakan oleh masyarakat, maka mereka berlomba-lomba untuk mengambil label itu, mengambil nama syariah. Tapi mereka tidak punya landasan akidah yang kuat. Akibatnya apa? Yang dia upayakan bukan mencari kebenaran, tapi yang dia upayakan adalah mencari pembenaran. Ada salah satu cerita yang disampaikan oleh kawan saya. Dia manajer cabang di Bandung. Di Bandung dulu ya, waktu awal-awal berdiri, manajer cabang di Bandung untuk bank konven yang dikasih label syariah. Bank konven yang dikasih label syariah. Beliau bercerita, kami dulu sewaktu mau eksodus, mau berpindah dari konven menuju label syariah, saya disekolahkan. Disekolahkan untuk dijadikan sebagai calon manajer cabang di Bandung. Kemudian beliau cerita, saya sekolah di sebuah lembaga pendidikan muamalah, namanya Muamalah Institute. Itu hanya belajar dalam waktu satu hari, ke Jakarta belajar sehari, balik pulang ke Bandung langsung jadi manajer bank konven yang berlabel syariah. Subhanallah, instan sekali Bapak. Ini kasihan Ustadz Erwandi. Ustadz Erwandi itu belajar pakai muamalah tahunan. Ini Bapak bisa meringkas hanya dalam waktu sehari. Modalnya lebih sedikit. Sehingga jamaah dibangun Allah Subhanahu wa taala, kalau semacam ini caranya, maka yang diupayakan bukan bagaimana menyesuaikan diri dengan aturan syariah, tapi yang dia lakukan adalah menggunakan label syariah itu untuk dijadikan sebagai pelaris dari bank yang dia miliki. Agar banknya, ya, karena kalau sudah berlabel syariah kan pasarnya semakin laris. Karena sekarang jamaah dimuliakan Allah, yang namanya label syariah itu pasar. Maksudnya pasar gimana Pak? Banyak orang beranggapan kalau sudah berlabel syariah berarti dia tidak bermasalah, mengingat mayoritas di sini adalah kaum muslimin. Tayyib. Karena itulah kata guru kita Al-Ustaz Arifin Badri. Jadi pada asalnya sesuatu yang sifatnya duniawi, yang sifatnya mubah, itu tidak perlu kita kasih label syariah. Kenapa? Karena dia hukum asalnya mubah. Karena itulah bisa dijadikan sebagai kaidah. Jika ada perkara dunia yang dia dikasih label syariah, berarti hukum asalnya dia bermasalah. Kenapa? Untuk menghilangkan kesan masalahnya dikasih label syariah. Perkara dunia yang di situ dikasih label syariah, berarti sebelumnya dia bermasalah. Sebagai contoh, ada hotel syariah. Berarti sebelumnya andai kan tidak dikasih label syariah, orang punya anggapan apa? Hotel ini bermasalah, makanya dikasih label syariah. Kalau sebuah benda yang hukum asalnya mubah dan dia tidak punya masalah sebelumnya, orang gak bakalan ngasih label syariah. Kita tidak pernah menjumpai ada istilah HP syariah, laptop syariah,
mikrofon syariah ada apa? Mobil syariah ada? Karena semua orang beranggapan ini tidak ada masalahnya. Tidak ada masalah pada benda-benda seperti ini. Sehingga mereka menggunakannya, baik yang punya label syariah maupun tidak ada label syariah, mereka tetap akan menggunakannya. Nah, ketika ada sebuah perkara dunia, dia dikasih label syariah, ini salah satu di antara indikator berarti sebelumnya dia bermasalah. Untuk menghilangkan kesan itu dikasihlah syariah. Maka ada bank syariah, ada asuransi syariah, ada hotel syariah. Mungkin kedepannya nanti akan ada diskotik syariah, kafe syariah, terus apa lagi? Karena itu label-label seperti ini tujuan besarnya adalah untuk menghilangkan kesan bermasalah. Makanya kalau kota Anda punya label destinasi wisata, ya, syariah atau halal? Wisata halal ya, atau wisata syariah. Berarti memang pada asalnya istilah wisata itu bermasalah enggak, Pak? Bermasalah. Makanya kemudian untuk membedakan antara yang ini dan yang itu dikasihlah label syariah. Cuman perjuangannya berat. Karena kita membawa label yang berat, yaitu nama syariah. Sehingga jangan sampai ketika sudah dikasih label syariah, namun unsur yang haramnya masih banyak di sana. Padahal Allah tidak meridainya. Dia menggunakan nama Islam, namun ternyata dia melanggar aturan Islam. Karena itulah jamaah yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada masalah akidah dan tauhid tadi ya. Orang kalau sudah memiliki akidah yang kuat, dasar agamanya kuat, maka insya Allah dia akan sangat mudah untuk diajak kemanapun. Dia akan sangat mudah untuk mengikuti aturan, karena dia memiliki keyakinan bahwa kehidupan di dunia ini sementara, dan dia akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang dia upayakan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, kita bisa mengambil pelajaran seperti yang dialami oleh para sahabat Nabi SAW. Betapa mudahnya mereka untuk mengikuti aturan Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun bisa jadi aturan itu sangat menyedihkan bagi mereka. Hadirin yang kami hormati, Anda bisa bayangkan, orang kalau meninggalkan kota Mekah, hijrah menuju Madinah, kira-kira salah satu di antara resiko terbesarnya apa? Apa resiko terbesarnya? Harus siap jadi miskin. Kenapa? Karena sahabat yang hijrah gak mungkin bawa rumah. Itu keong. Sehingga mereka harus meninggalkan rumahnya. Mereka meninggalkan tanahnya. Dan mereka tidak bisa menjualnya. Sehingga gak ada sahabat. Saya mau pergi ke Madinah, mau meninggalkan Mekah. Ini tanah saya tak jual, rumah saya tak jual. Ngapain beli? Mau nanti kamu pergi juga saya kuasai. Dan banyak orang kafir yang memboikot kaum muslimin. Mereka tidak bisa menjual propertinya, karena nantinya juga akan dia tinggalkan. Dan selanjutnya dikuasai oleh siapa? Orang-orang musyrik. Mereka juga tidak bisa membawa harta kekayaan yang mereka simpan. Mereka gak bisa membawa emas, gak bisa membawa perak, tidak bisa membawa perbendaharaan harta. Semuanya dihadang orang kafir, dirampok. Karena itulah hadirin yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, para sahabat yang hijrah ke Madinah, di antara tantangan terbesarnya adalah mereka harus siap jadi miskin. Karena mereka harus meninggalkan semua hartanya. Ini sangat jauh berbeda dengan kondisi hijrah di zaman kita. Istilah orang sekarang hijrah itu kan meninggalkan yang haram menuju yang halal. Dan mereka yang hijrah meninggalkan satu pekerjaan yang haram menuju pekerjaan yang halal, dia hanya kehilangan satu hal, yaitu kehilangan pekerjaan, tidak lebih dari itu. Karena dalam Islam tidak ada perintah siapa yang mau tobat dari harta haram, dia harus memiskinkan diri. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan bagi para sahabat yang dulu punya kekayaan dari hasil riba, silahkan dipertahankan. Tapi riba yang masih ada di tempat lain yang belum sempat untuk diambil, jangan diambil. Allah berfirman, "Faman ja'ahu mau'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah."
Siapa yang telah mendapatkan penjelasan tentang riba, fantaha, lalu dia berhenti sejak saat itu, falahu ma salafa, maka dia berhak untuk memiliki harta hasil riba di masa silam. Wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah. Ada enggak sahabat yang kaya dari hasil riba? Ada enggak? Abbas bin Abdul Muttalib, siapa beliau? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulunya seorang rentenir. Dan beliau kaya dari hasil rentenir. Makanya sewaktu Abu Thalib merasa kesulitan untuk menafkahi anaknya yang jumlahnya banyak, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abbas bersepakat, kita akan asuh untuk anaknya Abu Thalib, untuk meringankan Abu Thalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengasuh Ali dan Abbas mengasuh Ja'far. Tayyib, karena Abbas termasuk orang yang kaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika haji wada, wa awwalur riba adahu riba Abbas bin Abdul Muttalib. Riba pertama yang saya gugurkan adalah ribanya Abbas bin Abdul Muttalib, riba paman beliau sendiri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada beliau ketika turun ayat yang menunjukkan haramnya riba, agar beliau menguras semua hartanya dan menyerahkan hartanya kepada umat. Enggak ada perintah seperti itu. Apa yang sudah didapatkan di masa silam berhak untuk dimiliki, wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara riba yang masih ada di tempat orang lain tidak boleh diambil. Karena itulah jamaah di belakang Allah, konsekuensi hijrah di zaman sekarang itu sangat ringan. Orang hanya kehilangan peluang pekerjaan yang haram, padahal masih ada sejuta pekerjaan halal yang lainnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Sehingga jamaah di belakang Allah, tidak ada istilah ketika orang itu diajak hijrah kemudian dia mengatakan, nanti dulu saya tak cari alternatif, saya tak cari pekerjaan sampingan dulu. Anda kalau keluar dari situ, pasti nanti Anda akan dapat pekerjaan yang lain. Dan semangat hijrah itu bisa kita ukur ketika orang itu sudah tidak kenal lagi yang disebut dengan istilah status sosial. Terserah bagaimana masyarakat akan menilai saya, apakah orang yang punya status sosial atau tidak. Saya siap jadi tukang parkir, siap jadi tukang ojek, siap jualan di pinggir jalan. Kalau kemudian Anda siap dengan seperti ini, berarti semangat hijrah Anda sudah 100%. Tapi kalau masih pilih-pilih, Pak, dulunya kan kalau berangkat ke kantor pakai mobil, dijemput, bawa sepatu, pakai dasi, pakai jas. Ya sekarang kalau bisa ya carikan yang semisal. Berarti semangat hijrah Anda kurang maksimal. Ngapain harus cari yang semisal? Yang penting kan dapat penghasilan. Masalah nilai status sosial Anda tidak perlu mempertahankan. Yang penting Anda mendapatkan sesuatu yang halal. Itulah semangat hijrah yang asli. Makanya jamaah dimuliakan Allah, terkadang kondisi masyarakat kita yang mereka masih banyak ketakutan untuk meninggalkan yang haram, salah satu di antara pertimbangannya adalah masalah status sosial. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang bekerja hanya untuk memperjuangkan status sosial, bukan semata-mata untuk mencari nafkah, beliau sebut orang ini berada di jalannya setan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat pernah melakukan perjalanan, lalu mereka bertemu dengan orang yang sangat rajin bekerja. Sampai para sahabat itu langsung berkomentar, ya Rasulullah, lau ja'alahu fi sabilillah. Ya Rasulullah, andaikan rajinnya orang ini dalam bekerja itu dipakai untuk fi sabilillah, tentu pahalanya akan sangat besar. Andaikan rajinnya orang ini dipakai untuk bersih-bersih masjid, atau membantu orang yang ingin belajar jadi panitia kajian, tentu pahalanya akan sangat besar. Mendengar komentar ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan. Beliau mengatakan, "Lau kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran." Andaikan dia bekerja untuk mencari nafkah bagi anak-anaknya yang masih kecil, kana fi sabilillah, maka dia fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a
ala walidayhi kabiraini syaikhain. Dan jika dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah tua, kana fisabilillah, dia juga fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ufuha alaih. Dan dia jika bekerja dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan pribadinya, sehingga dia tidak meminta-minta, kana fisabilillah, maka dia juga fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a. Kemudian yang keempat, beliau mengatakan, jika dia bekerja riaan wa sum'atan wa iftikharan, dalam rangka untuk pamer kedudukan, pamer status sosial, sehingga yang dia cari yang kira-kira dianggap hebat di masyarakat, yang dikejar PNS, yang dikejar jadi anggota TNI atau Polri, pokoknya yang punya status sosial di masyarakat. Dia bekerja tujuan utamanya bukan sebatas untuk mencari pendapatan yang halal, tapi ingin mencari status sosial. Kana fi sabili syaitan, maka dia berada di jalannya setan. Sehingga kita merasa aneh kalau ada orang yang bekerja, sebelum bekerja dia nyogok dulu biar diterima jadi PNS. Lah kamu nyambut gawe kan golek duit, kok malah bayar? Orang kerja itu nyari apa, Pak? Nyari duit. Tapi dia bayar. Ini kan keliru, Pak. Ya namanya kerja harus modal dulu. Modal itu kalau bisnis. Kalau Anda daftar jadi TNI, jadi Polri, atau jadi PNS, atau jadi karyawan-karyawan yang lain, kok Anda bayar? Keliru. Nanti di situ Anda bukan bekerja. Ya, jadi kuli perusahaannya. Ngapain bekerja sementara Anda harus keluar modal? Ratusan juta dikeluarkan. Padahal sebulan dia hanya dapat gaji sekian juta, 2 juta, 3 juta. Itu balik modalnya saja butuh waktu yang lama. Dan jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi semacam ini di negara kita ada enggak? Enggak ada ya? Hah? Banyak, masyaallah ya. Kondisi semacam ini sangat kita sayangkan, banyak di negara kita. Kita tidak tahu apa yang diperjuangkan. Tapi banyak orang yang berusaha seperti itu dalam rangka untuk mencari status sosial. Karena itulah jamaah dimakan Allah, semangat hijrah yang sebenarnya adalah ketika orang itu siap untuk kemudian menjatuhkan status sosialnya, dalam arti dia tidak terlalu menggubris latar belakang pekerjaannya, yang penting dia mendapatkan yang halal, sehingga dia gak takut kalau harus jual makanan di pasar, dia gak takut kalau harus kumpul bersama orang-orang yang mungkin status sosialnya kurang dianggap di masyarakat, yang penting dia bisa mendapatkan penghasilan yang halal. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah, dan insya Allah kita sambung dengan tanya jawabnya. Pertanyaan yang pertama, bolehkah kita menaikkan harga karena bertepatan dengan musim ramai pengunjung? Ya, misalnya pas Ramadan karena banyak yang butuh dinaikkan. Nah, kaidah yang berlaku dalam hal ini, sahibu sil'ah ahakku bisil'atihi fi tahdidi tsaman. Pemilik barang dialah yang paling berhak terhadap barangnya, terutama harga barang. Sehingga penjual berhak menjual dengan harga A, menjual dengan harga A plus atau A plus plus, terserah dia. Dia yang paling berhak untuk menentukannya. Dengan satu catatan. Ada dua hal yang perlu Anda bedakan. Ada mendapatkan keuntungan di atas 100%. Yang kedua, menjual barang di atas harga pasar. Baik. Apa hukum mendapatkan keuntungan di atas 100%? Hukumnya boleh, silahkan. Diperbolehkan. Karena dalam masalah keuntungan, Islam tidak memberikan batasan. Orang mau untung 100%, 200%, 300%, terserah, silahkan. Tidak ada batasan dalam masalah.

konsumen itu enggak terima, konsumen punya hak khiyar yang disebut dengan khiyar ghaban. Yang disebut dengan khiyar ghaban. Apa itu hak khiyar ghaban? Hak antara melanjutkan atau membatalkan akad karena dibodohi. Baik, contoh menjual barang di atas harga pasar ya. Ada orang yang main ke sebuah restoran di tempat wisata. Tapi ketika dia pesan makan enggak tanya harga. Begitu dia pesan nasi, ayam goreng, pisang, es teh sama satu kerupuk. Selesai makan di total nasi 200.000, ayam goreng 500.000, pisang 200.000, es teh 100.000, kerupuk 100.000, total 1 juta. Apa namanya ini? Mentung. Ini namanya harga mentung. Nah, dalam Islam ini tidak diperbolehkan. Nanti konsumen punya hak khiyar ghaban. Hak khiyar karena dibodohi. Wallahu a'lam. Saya bekerja di hotel sebagai manager engineering. Di hotel tersedia bar, mayoritas tamu adalah WNA. Sudah ma'ruf bagaimana cara berpakaian mereka. Apakah status penghasilan saya halal? Hadirin yang kami hormati, untuk usaha jasa, para ulama mengatakan as-sa'i lahu sa'yu. Siapa yang bekerja, maka dia berhak untuk mendapatkan upah. Hanya saja ada dua batasan agar upah dari kerjaan kita menjadi halal. Batasan yang pertama, unit kerja kita harus halal. Misalnya sebagai seorang engineer, halal atau tidak? Halal, karena dia unit kerjanya halal. Kemudian yang kedua, di situ tidak ada unsur tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Karena Allah melarang dalam Al-Qur'an wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tayyib. Bagaimana kalau misalnya di situ masih campur? Yang Anda alami sebagai karyawan di hotel tersebut, sementara penghasilan hotel ini campur-campur, ada kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, dan ini yang dijadikan sebagai landasan oleh nulis kitab Jamharatul Qawaid Al-Fiqhiyah fil Mu'amalatil Maliyah, bahwa keberadaan harta yang haram ketika bercampur dengan harta yang halal tidak membuat yang halal jadi haram. Jika ada sumber penghasilan yang beraneka ragam yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, dia punya penghasilan yang halal, dia juga punya penghasilan yang haram, maka keberadaan penghasilan yang haram tidak membuat penghasilan yang halal jadi haram. Karena itu dalam hal ini nanti Anda bisa tanya kepada bagian finance, hotel ini kira-kira punya sumber pendapatan yang haram apa saja. Misalnya tadi bar ya, itu kan sumber pendapatan haram ya. Kalau hotel ini menyediakan diskotik, nanti tambah satu lagi. Kemudian apa lagi? Kemudian nanti Anda lihat neraca keuangannya, berapa persen dari bagian-bagian yang haram ini menyumbangkan penghasilan. Dari situ Anda bisa potong gaji yang Anda dapatkan. Misalnya 30% bermasalah, berarti dari total gaji yang Anda dapatkan dipotong 30%, sisanya halal. Karena Anda bekerja di unit yang halal, untuk sebuah pekerjaan yang halal. Tayyib. Bagaimana dengan adanya tamu WNA yang dia pakaiannya enggak karuan? Kita tidak bertanggung jawab dengan pakaian tamu. Kecuali kalau di hotel Anda sediakan mukna. Sebelum masuk hotel pakai mukna dulu. Dan itu tidak ada. Apalagi kalau di tempat kita ya, Anda di Lombok ini, tujuan WNA adalah untuk cari air. Dan turis itu kalau kena air bahaya. Makanya di posisi ini kita tidak bertanggung jawab untuk bagaimana pakaian mereka dan seterusnya. Sebagaimana pula ketika orang itu bisnis di pasar, dia jualan di pasar. Orang yang jualan di pasar pasti dia melakukan pelanggaran. Apa pelanggaran?

0: darahnya ikhtilat, pasti ikhtilat. Ada enggak pasar yang tidak ikhtilat? Sebelum masuk pasar dipisahkan antara putra dan putri. Itu kajian bukan pasar. Pasti terjadi ikhtilat. Apakah keberadaan ikhtilat ini membuat penghasilan dagang kita di pasar jadi haram? Haram tidak?
1: Tidak.
0: Karena kita tidak bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di pasar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya memiliki mobil, rencana akan saya sewakan kepada driver taksi online dengan pembagian 50%. Pertanyaannya, apakah harta saya halal ketika driver taksi online itu mendapatkan penumpang yang bukan mahramnya? Oke, kejadiannya sama ya. Jadi ketika dia bermaksiat, ini tidak menyebabkan penghasilan dari jasa yang dia berikan menjadi haram. Karena jasa ngantar orang halal atau haram?
1: Halal.
0: Kitab-kitab apa yang cocok bagi pemula? Tergantung bidang ilmu yang akan dipelajari. Kalau dia mau belajar bahasa Arab, nanti silahkan Anda belajar Muyassar, Muyassar 1. Kalau kitab tentang masalah akidah, nanti bisa belajar Tauhid 1, 2, 3 Syekh Fauzan. Itu cukup mudah untuk dipahami. Kalau Anda mau belajar masalah fikih, nanti bisa belajar kitabnya Syekh Dr. Abdul Azim Badawi Al-Wajiz. Kalau Anda mau belajar apalagi? Ada muamalah, Anda bisa belajar bukunya Ustaz Irwandi, insya Allah sudah sangat cukup. Apakah usaha yang tidak maksimal tetapi bertawakal kepada Allah usahanya tidak sia-sia? Semoga menghasilkan. Namun hadirin makan Allah, ketika kita berusaha, Anda perlu pahami bahwa tawakal itu tidak berpangku tangan, tapi tawakal adalah dengan mencari sebab. Karena itulah Nabi SAW pernah menggambarkan tawakal yang maksimal seperti tawakalnya apa? Burung. Lau tawakkaltum haqqat tawakkuli. Andaikan kalian tawakal yang sebenar-benarnya haqqat tawakkul, la razaqakum kama yurzaqut tayr. Maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Taghdhu himasan wa taruhu bitanan. Berangkat dalam kondisi ini namanya apa? Tembolok. Dalam kondisi kosong pulang berisi. Temboloknya burung itu pak, sepenuh itu besok paginya habis. Padahal tembolok itu belum dicerna. Dia makan pertama itu masuk ke usus, masuk ke lambung, terus diproses. Makan terus masuk di tembolok, itu belum diproses. Begitu dia pulang, besok paginya hilang. Dan burung tidak mikir tabungan. Sehingga bagi burung yang penting hari ini dapat makanan, nanti malam tetap bisa makan, selesai. Besok pikir besok. Itulah tawakalnya burung. Tapi burung ketika dapat makanan, diam gak dia? Tidak, dia berangkat cari makan. Mohon nasihatnya untuk kami yang masih bekerja di bank syariah. Karena memang benar di dalamnya belum murni syariah. Namun bukankah ini tidak lebih parah dibandingkan bank konven? Baik, pengakuan datang dari pelaku. Anda bisa perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba kalau kalian beriman. Sisa riba itu banyak atau sedikit? Sisa itu banyak atau sedikit? Namanya sisa itu sedikit. Sisa itu sedikit. Kalau sisa banyak itu bukan sisa. Tinggalkanlah sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Lalu lanjutannya gimana? Fa in lam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasul. Kalau kalian tidak mau meninggalkan sisa-sisa riba, umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Sehingga jika bank syariah mengatakan kami telah meninggalkan banyak riba, memang masih ada sisa-sisanya, berarti ayat ini cocok untuk siapa? Yang tidak bisa meninggalkan sisa-sisa riba. Sehingga itu bukan kebanggaan, itu sesuatu yang harus diwaspadai. Ancaman Allah itu bukan mereka yang makan riba dalam jumlah banyak. Termasuk yang diancam oleh Allah adalah mereka yang tidak mau meninggalkan sisa riba. Wallahu a'lam. Nah, bagaimana membantah syubhat salah seorang ustadz tanah air yang mengatakan bekerja di bank itu darurat? Kita kembalikan kepada kaidah darurat. Darurat itu jika tidak diambil maka membahayakan posisi seseorang, bisa mengancam nyawanya atau membahayakan kondisi fisiknya. Misalnya kalau saya tidak mengambilnya maka saya akan sakit atau salah satu anggota badan saya akan rusak. Itu baru kita bisa sebut sebagai kondisi darurat. Tayyib. Kalau orang tidak bekerja di bank syariah atau bank konvensional atau bekerja di bank yang masih ada ribanya, kira-kira dia dapat gak pekerjaan yang lain? Ya. Anda jangan membatasi yang halal. Ini pikirannya, orang ini berpikir karena dia menganggap seolah-olah yang halal itu sangat sedikit. Jadi kamu kalau tinggalkan ini gak punya peluang penghasilan. Sehingga dia menganggap bahwa ketika meninggalkan yang haram ini mengancam penghasilannya. Bisa jadi itu su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu di antara su'udzonnya orang munafik, mereka mengatakan la tunfiku 'ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu. Coba kalian jangan nyumbang kepada para sahabat, mereka nanti akan bubar dengan sendirinya karena enggak punya duit. Itu anggapan siapa? Orang munafik. Coba biarkan komunitas yang suka ngaji-ngaji itu, gak usah disumbang, nanti mereka akan bubar karena mereka gak punya duit. Dan itu disebut su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan nabinya dan para sahabat untuk berjuang di jalan Allah, namun Allah akan meninggalkan mereka dan tidak memberikan kemenangan kepada mereka? Sebagaimana bisa jadi termasuk su'udzon, bagaimana mungkin ketika ada orang yang meninggalkan maksiat ketika bekerja, lalu Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ganti yang halal? Mereka yang kafir saja dikasih jatah rezeki oleh Allah, apalagi yang sudah berusaha untuk mengikuti aturan syariat. Karena itulah jamin dengan Allah, ketakutan orang meninggalkan sesuatu yang haram karena dia berpikir peluangnya akan hilang. Bisa jadi itu yadhunnuna billahi dhannal jahiliyah. Mereka punya anggapan terhadap Allah yang itu sebagaimana anggapannya orang jahiliyah. Disebut dhannul jahiliyah karena dia bodoh terhadap siapakah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menurut dia kalau saya tinggalkan yang haram Allah enggak bakalan ngasih ganti. Nah, itu kan su'udzon kepada Allah. Makanya jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi anggapan semacam ini berangkat dari karena dia menganggap sedikitnya peluang untuk mendapatkan yang halal. Baik. Kita masuk waktu Isya. Demikian yang bisa kita sampaikan di sesi yang pertama. Insyaallah kita lanjut setelah Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لمجده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. pertanyaan yang masuk sangat banyak, dan kita pilihkan beberapa hal yang nampaknya secara real banyak terjadi di masyarakat. Pertanyaan berikutnya, kita dari panitia tadi meminta maksimal 20 menit dari sekarang ya. Apa hukumnya menjadi makelar dan bagaimana mengambil keuntungan dari makelar? Makelar itu dalam bahasa Arab namanya simsar, dan kegiatan samsarah itu sudah ma'ruf dilakukan oleh para sahabat. Dan seperti inilah yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ketika beliau hijrah di kota Madinah. Ketika para sahabat muhajirin sampai di kota Madinah, Nabi SAW melakukan at-ta'akhir, mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansar. Dan beliau mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Rabi. Dua-duanya adalah saudagar. Abdurrahman seorang pedagang, Sa'ad bin Rabi pedagang. Hanya saja Abdurrahman mengalami keterpurukan karena semua hartanya telah ditinggalkan di Mekah. Beliau mulai dari nol. Akhirnya Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, "Saya punya harta sekian, saya punya istri dua, kita bagi dua. Separuh harta saya untuk kamu. Nanti salah satu istri saya akan ceraikan. Silakan dilihat mana yang lebih kamu sukai, nanti saya ceraikan dan silakan kamu nikahi." Subhanallah. Bagaimana semangatnya para sahabat ketika menjamu tamu. Mereka yang datang dikasih harta dan dikasih istri. Ini ada tamu dari Jogja. Baik. Kita kembali ke kajian ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman bin Auf ketika mendapatkan tawaran semacam ini, beliau tidak menerimanya. Dan beliau mengatakan, "Barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu. Dullani aina suq. Tunjukkan saja di mana pasar." Lalu beliau ditunjukkan pasar yang cocok untuk mengembangkan usaha. Abdurrahman bin Auf, pekerjaan pertama yang beliau lakukan ketika sampai di pasar itu adalah mempertemukan penjual dan pembeli. Sehingga beliau keliling pasar, mempelajari karakter masing-masing penjual dan berikut barang yang dijual. Setelah itu tinggal beliau berada di depan pintu pasar. Setiap ada orang yang datang, ditanya, "Bapak butuh apa? Saya bisa kasih tahu ke penjual mana Bapak bisa cari." Dari situ Abdurrahman bin Auf bisa mendapatkan penghasilan. Beberapa hari beliau melakukan seperti ini, beliau bisa mendapatkan biwazni nawatin zahabin. Beliau bisa mendapatkan emas seberat satu biji kurma. Subhanallah ya. Satu biji kurma Pak, emas ya. Itu harganya berapa? Pokoknya banyak ya. Pokoknya banyak. Tayyib. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Sehingga ada sebagian sahabat yang mengatakan, "Kunna nusammit tujar as-samasirah." Dulu kami menyebut para pedagang sebagai simsar, sebagai makelar. Karena sebenarnya fungsi mereka hanya mempertemukan antara orang yang butuh barang dengan orang yang punya barang. Tayyib. Lalu bagaimana kaidah atau batasan aturan yang berlaku bagi para makelar? Yang pertama, jika pemilik barang sudah menetapkan harga dan makelar tidak boleh menaikkannya, maka tidak halal baginya untuk menaikkan harga barang. Misal, ini tanah saya jual, silahkan bantu jualkan. Pokoknya saya tidak mau harganya lebih dari 500 ribu per meter. Lalu dia jualkan keluar. Kalau dia naikkan 600 ribu per meter, ternyata laku, maka nanti selisih 100 ribu punya siapa? Pemilik tanah. Kenapa? Karena tadi dia sudah dipeseni, tidak boleh dinaikkan. Jangan sampai lebih dari 500, dia naikkan di atas 500. Baik. Kemudian yang kedua, jika pemilik barang Jika pemilik barang mengizinkan kepada makelar untuk menaikkan harga, pokoknya saya terima bersih 300.000. Terserah kamu mau nyari keuntungan berapa. Maka dia berhak untuk menaikkan harga barang yang dia jual. Sehingga adanya selisih harga ini tergantung dari persetujuan siapa? Pemilik barang. Ini cara maklaran yang dipraktikkan oleh para sahabat. Kemudian apa solusi permodalan dalam Islam setelah riba diharamkan? Riba itu bukan modal. Dan justru sebaliknya, riba itu transaksi yang bertentangan dengan mudharabah. Karena itulah di antara pembeda pokok antara mudharabah dengan riba, kalau riba uang yang diserahkan dijamin. Sementara mudharabah uang yang diserahkan tidak boleh dijamin. Dalam Islam mudharabah modal tidak boleh dijamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang cukup panjang, beliau menyebutkan tentang beberapa larangan-larangan dalam jual beli. Salah satunya kata beliau, wala ribhu ma lam yudman. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Sehingga jika ada sebuah model transaksi, ada salah satu pihak yang dia hanya bisa untung dan tidak bisa rugi, maka model transaksi ini adalah model transaksi ribawi. Karena dalam Islam, siapa yang ingin peluang untung harus siap dengan resiko rugi. Makanya kalau uang menyerahkan, kalau ada orang menyerahkan uangnya hanya bisa untung nggak bisa rugi, ada kemungkinan itu riba, ada kemungkinan itu dolim kepada orang lain. Nah, karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kaum muslimin, sebagaimana yang dulu pernah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, kalau kita punya potensi, maka jangan biarkan potensi itu nganggur. Harta halal jangan dibuat nganggur. Tapi harta halal diapakan, Pak? Silahkan dimanfaatkan dan digunakan untuk membantu kaum muslimin yang lain yang butuh modal. Ada sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanat lahu ardun falyazra'ha, fa in lam yakun yazra'ha falyuzri akha." Siapa yang punya tanah nganggur, maka silahkan dikelola. Kalau dia enggak bisa ngelola, mungkin karena kesibukannya, atau karena dia sudah punya lahan yang lain yang dia kelola, atau karena sebab yang lainnya, fal yuzri akha, maka persilahkan orang lain, saudaranya, sesama muslim untuk mengelolanya. Dan banyak kaum muslimin yang mereka itu masih suka melihat hartanya nganggur dibandingkan hartanya dikelola oleh orang lain, oleh saudaranya. Dia suka kalau lihat saldo nganggur di kantor, klik buka, klik bank apa, ngapain, cek saldo. Sehingga hiburan dia adalah cek saldo. Lagi suntuk, punya masalah dengan istrinya, buka internet, cek saldo. Hiburannya bukan istri dan anaknya, tapi saldo uangnya. Ini orang yang terlalu sayang dengan hartanya, sampai dia membiarkan hartanya itu mengendap saja di bank, cuman bisa dilihat saja. Anda punya sesuatu, hanya bisa dilihat, Pak. Kira-kira bisa dinikmati gak, Pak? Bisa dinikmati atau tidak? Tidak bisa. Anda punya makanan, kamu gak boleh makan ya, cuman bisa lihat saja. Ngapain kalau punya makanan kayak gini gak bisa dimakan? Seperti orang yang semuanya serba pantangan. Anda gak boleh makan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin. Pos pokoknya minum air saja. Meskipun dia punya makanan yang mahal, dia hanya bisa nonton. Terus apa gunanya dia memiliki ini? Karena itulah harta untuk dinikmati, untuk melayani kita. Dan kalau kita sudah selesai, berikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkannya. Dengan cara berikan kepada mereka untuk modal usaha. Memang tidak semuanya harus kita sedekahkan. Anda jelas, saya butuh warisan. Ya silakan. Anda berhak untuk memiliki warisan. Dan bukti bahwasanya kita boleh memiliki tabungan adalah adanya hukum warisan. Silakan orang punya warisan. Tapi jangan biarkan harta itu nganggur. Terus gimana Pak? Anda bisa maksimalkan dengan misalnya ya membeli aset kos-kosan. Kalau memang masih ingin berharap punya banyak warisan, kos-kosan bermanfaat. Yang penting jangan sampai nganggur, cuman mengendap saja di bank. Buat apa? Cuman bisa ditonton saldonya, warnanya biru atau hijau. Nah itu salah satu di antara semangat yang diajarkan dalam Islam, agar kita bisa saling tolong menolong, bantu membantu untuk mengembangkan ekonomi umat. Saya bekerja di instansi pemerintahan sebagai sopir dan jatah minyak telah ditentukan. Apakah saya boleh memakai jatah minyak yang tersisa? Silakan Anda tanya ke atasan. Kalau beliau mengizinkan, berarti boleh Anda manfaatkan. Kalau beliau tidak mengizinkan, berarti tidak boleh dimanfaatkan. Bolehkah seorang mengambil uang lebih dari orang yang berutang kepadanya karena dia membayar utang setelah puluhan tahun, di mana harga telah berubah? Nah, hukum asalnya setiap utang piutang tidak boleh mengambil manfaat. Sebagaimana kaidah yang umum yang kita miliki, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat statusnya adalah riba. Tayyib. Namun perlu kita bedakan antara mengambil manfaat dan mengembalikan kepada keadilan agar orang tidak didzalimi. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan solusi riba adalah la tadzlimuna wa la tudzlamun. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di mana? Falakum ru'usu amwalikum la tadzlimuna wa la tudzlamun. Kalian berhak untuk mendapatkan harta pokok yang pernah kalian berikan ke orang lain. Kalian tidak didzalimi dan tidak mendzalimi. Tayyib. Karena itulah para ulama memberikan rincian. Jika terjadi inflasi di tengah masyarakat dan ternyata transaksi utang piutang belum selesai, apakah boleh dilakukan penyesuaian? Rincian yang mereka berikan begini. Jika inflasi itu masih bisa ditoleransi, maka keberadaan inflasi tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk minta kelebihan. Tapi jika inflasi itu tidak bisa ditoleransi, yang mereka istilahkan dengan terjadinya hiperinflasi, maka utang yang belum selesai boleh disesuaikan. Tayyib. Sekarang batasnya berapa antara hiperinflasi dengan inflasi yang masih bisa ditoleransi? Ada salah satu paper yang menyebutkan batasnya 30% dari kenaikan inflasi secara umum. Sehingga misalnya ya, di tahun 90 ada orang utang 10 juta. Tahun 90 Pak, di wilayah Cakre bisa dipakai beli apa Pak? 10 juta bisa dipakai beli rumah? Bisa ya?
1: Bisa.
0: Mau dibayar tahun 2018, 10 juta dapat apa? Hah? Dapat rumah? Tanah dapat? Enggak dapat. Cuman dapat jalannya saja. Dia tidak bisa mendapatkan rumah. Nah ini sangat mendolimi kalau dia datang ini tak bayar 10 juta. Ada salah satu tetangga saya yang dia menjual rumah ke tetangganya di tahun 70 berapa ya, mungkin 73 atau 74, dan diselesaikan tahun 2016 kemarin. Harga rumah itu 30.000, yang sudah dibayar 10.000, kurang 20.000. Kalau dia datang, Pak ini saya mau melunasi utang bapak saya 20.000, Masya Allah mas, tega banget. Dolim gak ini? Dan kedoliman harus dihilangkan. Karena itulah dalam ini boleh dilakukan penyesuaian. Terus apa standar penyesuaiannya? Standar penyesuaiannya adalah harga emas. Sehingga penyelesaiannya 30 ribu tahun 70-an tadi dapat emas berapa gram? Misalnya dapat emas 300 gram. 1 gram per 100 gramnya 10 ribu. Berarti dia harus bayar emas kurang 200 gram di tahun 2016. Tinggal beli saja emas 200 gram terus diserahkan. Atau diuangkan emas 200 gram dapat duit berapa, kemudian diserahkan dalam bentuk uang. Sehingga di situ ada prinsip keseimbangan, la tadlimuna wa la tadlamun. Kamu tidak mendolimi dan tidak dizalimi. Wallahu a'lam. Apa hukum bekerja di marketplace seperti Tokopedia atau Bukalapak? Karena di dalamnya terdapat jasa peminjaman modal yang riba. Tayyib. Hadirin yang kami hormati, di antara model bisnis yang sangat menjanjikan adalah bisnis yang diistilahkan dengan crowdfunding. Menarik dana besar-besaran dari umat. Dan itu kan fintech, ya, finance teknologi yang dikembangkan oleh beberapa masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya adalah model marketplace. Mereka buat yang namanya sistem escrow, ya. Ada rekening bersama di mana orang yang beli setelah transfer uangnya tidak langsung diserahkan ke penjual, ditunggu berapa hari sampai barang tiba di pembeli. Baik, itu waktunya rata-rata 3 hari kalau satu pulau. Kalau beda pulau, Jawa keluar Jawa bisa 1 pekan. Tayyib. Laporan yang pernah saya dapatkan, Tokped, Tokopedia, dalam waktu sehari transaksi yang terjadi 16.000 sehari, ya. Coba Anda kalikan, andaikan satu transaksi minimal itu 100.000, andai 100.000, ya. Padahal yang belanja di atas itu ada nggak? Banyak. Andai rata-rata 100.000 per transaksi, kalikan 16.000 berapa juta? Hah? 1,6 M. Ini ukuran M ya, bukan S. 1,6 M nganggur. Besok ada 1,6 M lagi. Besok ada 1,6 M lagi. Selama berapa hari? 3 hari rata-rata. Sehingga kalau dia ngambil 2 M, dia lempar keluar, aman, Pak. Saya mau nyerahkan ke penjual yang barangnya sudah sampai, dana sudah ada yang masuk yang baru. Gampang bagi dia untuk ngasih. Karena kan nganggur selama rentang hari. Rentang 3 hari, 4 hari, 5 hari. Sehingga dia bisa menggunakan dana ini, makanya dimanfaatkan untuk mengutangi para merchant yang ada di marketplace tersebut. Diutangkan nanti dengan modal atau dengan riba atau dengan apa ini, bunga sekian. Baik. Padahal kita punya teori, ya. Uang sekarang dengan uang besok mahal mana? Hah? Uang sekarang dengan uang besok mahal mana? Mahal? Sekarang. Baik, uang sekarang dengan uang dulu mahal mana? Mahal dulu. 5.000 tahun 90 bisa pakai beli apa? Motor. 5.000 tahun 2018 dipakai beli mie ayam. Gak dapat, ya. Sehingga duit itu semakin tua semakin mahal. Mereka memanfaatkan itu. Sekian M itu kalau geser bisa menjadi yang lebih mahal. Makanya nilai ini itu bisa dipakai untuk underlying, ya. Jadi bisa dipakai untuk agunan, calon agunan. Dia bisa mengajukan pinjaman ke bank. Saya punya uang mengendap, meskipun itu milik orang lain, senilai 4M. Dia tinggal ngajukan 3M beres. Nah, ini yang model bisnis yang dikembangkan oleh masyarakat. Karena itulah jaminan berkat Allah, pemilik-pemilik marketplace ini rata-rata adalah asing dan ASEAN. Dan mereka mengambil dana dari kita. Uang kita dipakai oleh mereka. Kita masih mencari kira-kira ada enggak alternatif yang lain. sehingga kekayaan muslim bermanfaat bagi sesama muslim. Ya, sah-sah saja ketika Anda bertransaksi dengan non muslim, boleh, silahkan. Tapi kita sedang mencari strategi bagaimana agar potensi umat itu tidak dimanfaatkan oleh orang lain, kembali kepada umat. Tayyib. Namun apapun itu hadirin, jual beli di marketplace pada prinsipnya hukumnya halal. Hukumnya halal. Namun kalau nanti ke depannya Anda punya pilihan yang lain yang lebih berpihak kepada kaum muslimin dan kondisinya tidak sampai membuat Anda terlalu rugi, silakan kita arahkan, pilihlah ke marketplace milik kaum muslimin. Wallahu a'lam. Para PNS dan lembaga pemerintah ditransfer gaji melalui bank konven. Bagaimana dengan permasalahan tersebut? Fungsi bank di tempat kita ada dua. Yang pertama sebagai bagian dari sistem perekonomian, dan yang kedua sebagai pemberi layanan dan jasa bagi masyarakat. Anda silahkan gunakan bank hanya sebatas untuk pemberi jasa dan layanan, tapi jangan libatkan diri Anda dengan transaksi bank yang itu menjadi bagian dari sistem perekonomian mereka. Sehingga bank kalau sebatas dijadikan sebagai lalu lintas uang, masuk keluar, boleh enggak? Silahkan. Ini sebatas bank dalam posisinya sebagai apa? Pemberi jasa dan layanan bagi masyarakat. Bayar boleh enggak? Boleh. Kenapa? Bank sudah berjasa di situ. Dia mengirimkan uang kita dengan cara yang sangat mudah dan aman. Maka dia berhak untuk mendapatkan upah. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, sebatas menerima gaji dari bank, ini tidak ada transaksi riba di sana. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang terakhir sebelum kita sholat isya. Kalau ada sekolah yang membayar mahal, bagaimana hukumnya? Kemarin sempat ramai masalah seperti ini, pesantren yang bayarnya mahal. Tayyib. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita menyerahkan uang ke orang lain itu secara umum ada dua akad di sana, ada dua transaksi. Pertama, transaksi tabarruat, transaksi sosial. Yang kedua, transaksi muawadat, transaksi komersil. Dan masing-masing konsekuensinya beda. Transaksi tabarruat, transaksi sosial adalah transaksi yang tujuannya untuk mencari pahala. Kalau bahasa kita mencari pahala. Namun ini sifatnya sukarela, sehingga besar kecilnya sukarela. Kemudian mau bayar dan tidak mau bayar juga sifatnya sukarela, karena tujuannya adalah murni ibadah. Yang kedua, transaksi komersil atau transaksi muawadot. Transaksi muawadot itu dia memberikan sesuatu agar bisa mendapatkan yang lainnya, agar bisa mendapatkan yang lainnya. Sehingga ada keseimbangan antara iwad dan muawad, apa yang dibayarkan dan apa yang diterima, begitu ya? Tayyib. Nah, transaksi muawadot itu sifatnya boleh diwajibkan. Misalnya, bapak kalau mau dapat seperti ini harus bayar sekian. Kalau bayarnya kurang dari ini, kami enggak kasih fasilitas ini. Boleh itu? Boleh. Kalau seperti ini aturannya, berarti transaksi itu muawadot. Tayyib. Sekarang yang jadi pertanyaan, wali santri membayar nilai tertentu ke pesantren atas nama uang pangkal, itu wajib atau sukarela? Wajib. Berarti bukan tabarruat. Bukan tabarruat. Karena bukan tabarruat, kemungkinan yang kedua ada muawadot. Kemungkinan yang kedua adalah muawadot. Tayyib. Kalau itu kemungkinannya muawadot, berarti transaksinya adalah jual beli jasa. Jual beli jasa. Maka saat wali santri membayar, itu dia membeli apa? Jasa apa? Layanan dari pesantren. Jasa layanan dari pesantren. Boleh enggak pesantren menetapkan harga dengan nilai yang mahal? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ya, kata orang Jawa, ono rego ono rupo. harganya berapa, fasilitasnya seperti apa, kan gitu ya. Kalau pondok ini ngasih harga yang sangat mahal, fasilitasnya, fasilitas yang sangat rendah, dolim. Berarti apa? Pondok ini menjual fasilitasnya dengan harga jauh di atas harga pasar. Ada hak khiyar apa tadi? Hak khiyar apa tadi? Goben. Hak khiyar goben. Wah, kalau saya ini kayak gini saya dibodohi. Seharusnya ini harga normalnya sekian, kenapa saya harus bayar sekian? Ini terlalu mahal. Karena itulah nilai uang pangkal harus disesuaikan dengan fasilitas, harga fasilitas yang diberikan oleh pesantren kepada kepada santri. Baik. Kemudian konsekuensi yang kedua. Nanti kalau santri ini keluar dari pesantren sebelum selesai masa belajar, misal masa belajarnya 3 tahun plus pengabdian jadi 4 tahun. Dia belajar 2 tahun keluar. Baik. Berarti jatah kasurnya enggak boleh dipakai. Kenapa? Sudah disewa selama 4 tahun. Bayar uang pangkal lunas, berarti saya sudah sewa jatah kasur ini selama 4 tahun. Kalau dia keluar 2 tahun, ini enggak boleh dipakai. Dibiarkan nganggur. Ditulisi ini sudah disewa. Ya, sudah diboking. Sudah ada pemiliknya. Karena kalau kita nyewa kemudian kita buat nganggur, boleh gak dipakai orang lain? Boleh gak? Gak boleh. Anda sewa hotel ya semalam, ternyata Anda gak datang, boleh gak dipakai orang lain? Gak boleh. Meskipun saya gak masuk ke hotel itu, wajib dibiarkan. Karena itu hak saya, baik saya pakai maupun tidak saya pakai, terserah saya. Tapi orang lain gak boleh pakai. Okay. Dipahami insya Allah? Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur. Ya Allah, segala puji bagimu. Kita bisa hidup di pagi hari ini karena Allah Jalla Jalaluh. Kita bisa hadir di tempat ini karena Allah, dan tiada satu pun nikmat yang dirasakan oleh kita atau dirasakan oleh makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini melainkan nikmat itu dari Allah, dan kelak kita akan kembali kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri Nabi, dan untuk seluruh sahabat Nabi yang mereka telah berjuang menegakkan agama Allah sehingga kita dapat merasakan nikmatnya Islam sampai hari ini. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if." Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Tapi di mukmin yang kuat dan di mukmin yang lemah, kedua-duanya ada kebaikan. Karena iman membawa kepada kebaikan. Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau, bersungguh-sungguhlah engkau untuk meraih apa yang bermanfaat buat dirimu. Jangan jadi orang yang malas. Wala ta'jaz. Ya, terkadang ada orang yang malas-malasan menghadapi dunia ini. Di depannya ada pintu-pintu kebaikan, ada pintu-pintu rizki yang dia lewatkan begitu saja. Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa'. Wasta'in billah wa la ta'jaz. Dan mintalah engkau pertolongan kepada Allah untuk meraih sesuatu yang bermanfaat buat kita dalam kehidupan ini. Kita memerlukan bantuan

kita memerlukan bantuan Allah. Dan kita sudah berikrar dalam setiap sholat kita mengatakan, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi. Hanya kepadamu kami beribadah. Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Di dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kau ingin memohon, memohonlah kepada Allah. Subhanallah. Ini bocah kecil yang belum dewasa. Rasul mengajarkan kepada dia agar dia benar-benar menjadi bocah yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau minta, minta sama Allah. Kalau perlu bantuan, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang la haula wala quwwata illa billah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, "Fa in asabaka syai'." Kalau kau ditimpa sesuatu, karena terkadang tajrir riyahu bima la tashtahis sufu, terkadang angin itu bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Kita ingin menuju ke arah barat, kita ingin mencapai kesuksesan, tapi di tengah jalan kesuksesan yang kita harapkan sirna. Bagaimana posisi kita ketika mendapatkan hal itu? Beliau mengatakan, kalau kau ditimpa sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Ketika musibah datang menimpa, jangan pernah kau mengatakan, andai kata aku berbuat seperti ini, andai kata aku tidak taruh modal di sana, andai kata aku menurut perkataan fulan, andai kata enggak ada gunanya. Udah, yang sudah terjadi, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada kita, walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'al. Tapi katakan ini sudah takdir Allah dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Selesai. Kenapa? Fa inna law tafta amal syaitan. Ucapan law, ucapan andai kata untuk sesuatu yang masa lalu itu membuka amalan syaitan. Membuat kita putus asa. Membuat kita seakan-akan tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus kuat dalam menghadapi semua yang terjadi, karena memang dunia ini darul ibtila. Dunia ini tempatnya ujian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi, hadisnya diriwayatkan Imam Muslim di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj. Beliau mengatakan, wal muradu bil quwwah huna azimatun nafs wal qarihatu fi umuril akhirah. Yang dimaksud dengan kekuatan di sini adalah ambisi jiwa dan semangatnya untuk urusan akhirat. Fayakunu sahib hadzal wasf akthara iqdaman 'ala al-aduwi fil jihad. Orang yang seperti ini ketika dia berada di medan perang, dia akan menjadi orang yang lebih dahsyat ketika maju menyerang musuhnya. Wa asra khurujan ilaihi wa dhahaban fi talabih. Dia semakin semangat, semakin bersungguh-sungguh ketika mengejar musuh. Wa ashaddu azimatan fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kekuatan ini akan mendorong dia untuk selalu beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Itu al-mu'minul qawi. Ketika melihat kemungkaran, dia tidak akan berpangku tangan. Dia akan berusaha untuk merubah kemungkaran tersebut.

Wahtimal masyak fi dzatillah. Dia akan lebih tahan banting ketika menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi mendapat godaan yang bertubi-tubi. Disakiti, disiksa, dibantai. Bagaimana Ammar bin Yasir dan Yasir, bagaimana ibundanya seorang wanita Sumayyah. Bagaimana dia disiksa, diletakkan di tanah, diikat, kemudian dipaksa untuk keluar dari la ilaha illallah. Dipaksa untuk keluar dari la ilaha illallah. Tapi dia tetap mengatakan la ilaha illallah. Ini kekuatan yang dengannya seseorang bisa mengangkat sebuah bukit atau gunung. Terus dia mengatakan la ilaha illallah. Itu iman yang sudah menancap di dalam jiwa. Datang Abu Jahal. Mengambil tombak, ditusuk kemaluannya. Sampai tewas. Di atas la ilaha illallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali melewati keluarga Yasir disiksa, beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Rasul mengatakan sabar, sesungguhnya tempat kalian itu di surga. Kita jangan berpikir kekuatan itu hanya kekuatan fisik, kekuatan mengangkat beban. Berapa banyak orang yang begitu kuatnya fisiknya. Ketika mendapatkan satu musibah, dia langsung lemas. Dan sebagian bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Imam Nawawi tentang al-mu'min al-qawi ini. Wa arghabu fi salati wa sawm wal adhkar wa sa'ir ibadat. Dia lebih suka orang yang kuat ini. Dalam mendirikan sholat, dalam berpuasa, dalam berzikir, dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Dan ibadah yang berat adalah sabar. Ketika mendapatkan bala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para sahabat, kita ini di masyarakat kita ini, masyarakat memiliki persepsi yang beda-beda menanggapi satu permasalahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Ma ta'udduna fi qumur raqub?" Menurut kalian nih, siapa tuh orang raqub? Raqub itu secara bahasa adalah orang yang enggak punya anak. La yulad lahu. Kata para sahabat, ar-raqubu fina allati la yulad lahu. Orang yang tidak punya anak itu disebut raqub. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam meluruskan persepsi mereka ini. Walakin ar-raqub allati lam yuqaddim syai'an min waladihi. Tapi yang disebut raqub itu adalah seorang yang tidak memiliki anak yang mati. Faham jawab? Mungkin enggak paham. Siapa yang paham? Ar-raqub adalah orang yang tidak memiliki anak yang belum baligh yang mati. Anaknya semua hidup. Enggak ada yang mati. Kalau secara bahasa raqub itu orang yang enggak punya anak. Tapi kata Nabi, ar-raqub itu tuh orang yang Masya Allah lahir anaknya mati. Lahir anaknya mati. Ini orang tidak disebut tidak punya anak. Tapi orang yang memiliki anak banyak terus semuanya hidup, enggak ada yang mati ketika kecil, itu disebut raqub. Karena apa? Orang nanti kalau ditinggal mati anaknya yang masih kecil, tuh anak akan menanti orang tuanya di pintu surga. Ditungguin tuh. Tapi ada di antara kita yang tidak memiliki itu. Ketika orang-orang ditunggu oleh putra-putrinya di pintu surga, kita enggak ada yang nungguin di surga. Enggak ada yang nanyain kita. Maka itu disebut ar-raqib. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa asyadidu bis-sur'ah."
Bisurah. Orang yang kuat. Bukanlah orang yang tidak pernah dikalahkan ketika gulat. Assalamualaikum.

0: Kita ini kalau memandang orang yang berani adalah jagoan, gak pernah kalah bertarung, gak pernah kalah pula, dan itu pandangan masyarakat. Akhir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meluruskan pandangan mereka dengan mengatakan orang yang jagoan itu bukan orang yang tidak pernah dikalahkan ketika bertarung. Walakin asyadid, tapi orang yang kuat itu yang disebut jagoan, yang disebut jawara, mungkin kalau bahasa majunya ini waro. Nah, orang yang masya Allah, tapi orang yang masya Allah yang kuat, yang perkasa adalah orang alladzi yamliku nafsahu inda al-ghadab, yang dia bisa menguasai dirinya ketika marah, ketika dia sedang emosi, dia bisa menahan diri. Ini kata Rasulullah SAW, orang yang kuat. Betul ya. Kalau lawannya dari luar ditembak, bagi kita sekarang di tempatnya polisi,
1: mereka ada orang-orang tembak selesai, lawannya di luar. Tapi kalau lawannya dari dalam diri sendiri mau ditembak, mati, kita yang kalah. Maka kita harus berusaha untuk jadi orang yang kuat. Tadi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa puasa. Antum melihat orang yang puasa itu, yang suka puasa Daud, fisiknya gede apa kurus ya? Biasanya kurus. Tapi itu lebih kuat daripada orang yang masya Allah makannya 5 kali sehari. Tapi ini yang kuat. Kemudian sholat. Orang-orang sehat dengar azan gak ke masjid, padahal badannya masya Allah, dia mau lari ke masjid bolak-balik mungkin 100 kali, kuat. Tapi gak bisa ke masjid. Datang tuh orang-orang yang kurus-kurus datang ke masjid, masya Allah, hadal kau, ini orang yang kuat nih. Karena dia bisa datang ke rumah Allah ketika orang-orang yang sehat tidak berangkat ke rumah Allah SWT. Arghab fil ibadah wal adhkar, dia suka berzikir. Ingat jamaah, ciri ahlus sunnah wal jamaah itu suka berzikir. Kita ini terkadang zikirnya kurang, tapi ilmunya banyak. Insyaallah saat ana hafalan hadisnya banyak, hafalan Qurannya banyak, tapi zikirnya sedikit Ustaz. Masya Allah, zikirnya harus yang banyak. Karena Allah mengatakan wadzkurullaha zikron kathiro, berzikirlah kepada Allah yang banyak kalian, maka akan menjadi seorang mukmin yang kuat. Kemudian wa ansyat talaban laha wa muhafadatan alaiha wa nahwi dhalik, dia bisa terus continue beribadah, itu mukmin yang kuat. Tapi kekuatan ini tidak menafikan kekuatan fisik. Mukmin harus kuat fisiknya juga. Kita lihat kisah Nabi Musa alaihissalam. Tuh kalau antum mengawinkan anaknya, salah satunya cari yang kuat. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau melarikan diri dari Fir'aun, dari Mesir sampai ke Madian. Walamma wara'a ma'a Madian wajada 'alaihi ummatan minan nas yasqun. Ketika sampai ke Madian, Nabi Musa melihat orang-orang lagi ngasih minum ternak mereka. Wa wajada min dunihim imra'atain tadzudan. Melihat orang-orang laki yang lagi ngasih minum itu, di balik mereka itu ada 2 orang wanita. Yang dia berusaha untuk menghalau ternaknya tidak minum duluan. Kita lihat di sini bahwasanya seorang wanita itu boleh bekerja kalau memang dia ya harus bekerja. Ini anaknya 2 wanita ini. Qala ma khatbukuma? Nabi Musa tanya kepada 2 wanita ini, "Ada apa kalian nih? Ini laki-laki semua. Kalian cuma berdua perempuan di sini, ngapain di sini?" Apa kata kedua wanita itu? Qalata la nasqi hatta yusdirar ri'a wa abuna syaikhun kabir. Kata dua wanita ini, kita ini enggak bisa ngasih minum ternak kita kecuali setelah orang-orang pada pergi semua. Pengembala-pengembala pada pergi semua, baru kita bisa kasih minum. Wa abuna syaikhun kabir. Dua wanita ini memberikan alasan kepada Nabi Musa, kenapa dia keluar? Kenapa kok dia yang berangkat ngasih minum ternaknya? Maka kedua wanita ini mengatakan, bapak kita sudah tua, sudah sepuh, enggak punya anak laki. Maka kita yang terpaksa melakukan pekerjaan ini. Fasaqa lahuma. Akhirnya Nabi Musa ngasih minum keduanya. Ngasih minum ternaknya itu, dikatakan sumurnya itu jamaah, itu ditutup pakai batu sehingga yang tersisa air-air di luar sedikit. Itu katanya sumurnya itu tutupnya diangkat ya 5 sampai 10 orang. Sama Nabi Musa diangkat sendirian. Masih ingat dengan kisah ketika di Mesir. Ketika ada orang Bani Israel lagi ribut dengan orang Kipti, orang Egypt. Orangnya Fir'aun. Sama Nabi Musa tuh orangnya Fir'aun cuma ditahan dadanya mati. Iya. Nabi Musa tidak hendak membunuh dia, mati. Jangan main-main Nabi Musa ini, Masya Allah. Thumma tawalla ila dhil. Kemudian Nabi Musa setelah ngasih minum itu, ya sudah. Dia tidak mengharapkan pahala, ganjaran, cuma membantu tuh. Tuh kalau orang kuat kan bisa bantuin. Tuh wanita-wanita yang lemah. Nah Ustaz, biasanya kalau ada perempuan di jalan, motornya mogok, semua rebutan yang mau bantuin. Allahu Akbar. Hati-hati niatnya tuh. Lihat tuh, gimana? Modus katanya Ustaz. Nabi Musa setelah bantuin langsung sudah ditinggal. Dia cari pohon berteduh di sana. Qala Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh dengan kebaikan yang kau turunkan kepada aku. Faja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Kemudian salah satu dari wanita itu datang kembali ke tempatnya Nabi Musa alaihissalam. Alastihya, sambil malu-malu. Masya Allah, itu wanita, kekuatan wanita itu ada di rasa malunya. Makanya antum kalau mau cari istri itu cari yang pemalu. Kalau yang malu-maluin, Allahu Akbar. Sampai ada seorang akhwat belanja ke pasar. Beli daging ayam, perempuan yang jual. Mbak, sampeanku kok ditutup-tutupi kok ngono, Pak? Kata dia. Kok ditutup-tutupi pakaiannya seperti itu? Iya, Mbak, katanya saya mahal harganya, Mbak. Sampean lebih murah dari pahanya ayam. Dibuka-buka ayam masih beli, Mbak. Kita harus beli ayam ini. Sampean pahanya dibuka-buka diliatin orang semua, kata dia. Langsung diem itu ibu-ibu yang jualan. Masya Allah ya. Ini perempuan ala istihya datang ke Nabi Musa dengan penuh malu. Qalat inna abi yad'u. Subhanallah, bapakku manggil engkau. Liyadziyaka ajra ma saqaita lana. Untuk memberikan balasan kepadamu atas yang kau lakukan kepada kami, ngasih minum ternak kami. Nih, faedah dari ayat ini. Kalau ada orang berbuat baik sama kita, kita balas. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Kalau ada orang berbuat baik kepada kalian, balas kebaikannya itu. Kasih ganjaran. Fa in lam tajidu ma tukafi'una bihi. Kalau enggak punya sesuatu untuk membalas, katakan jazakumullah khairan. Terkadang kita naik mobil mogok, minta tolong orang dorong gitu kan. Setelah jalan, jalan aja sudah. Nggak ada syukron, nggak ada. Ya paling nggak kasih sesuatu orang itu. Itu termasuk membalas kebajikan mereka. Akhirnya antum mogok lagi, nggak ada yang bantuin tuh orang-orang. Masya Allah. Ini Nabi Musa tidak mengharapkan balasan. Dia memohon kepada Allah balasan itu. Datang Bapakku manggil engkau untuk ngasih ganjaran, ngasih balasan kepadamu. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas. Ketika datang menjumpai bapak dari kedua wanita ini, ceritalah Nabi Musa tentang kejadian peristiwa yang dialaminya. Qala la takhaf. Najauta minal qaumiz zalimin. Kau enggak perlu takut, kau sudah selamat dari perbuatan orang-orang zalim itu. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu. Salah satu dari perempuan ini mengatakan kepada bapaknya, wahai bapakku, gimana kalau kau jadikan dia pegawaimu? Perempuan ini maunya, para pemfasirin mengatakan karena malunya dia, dia enggak kepingin ngomong, wahai ayahku, kawinkan aku dengan dia. Tidak, itu rasa malu perempuan zaman dulu ya Ma'a, ya? Masya Allah. Kalau sekarang cari lelaki perempuan itu, alhamdulillah. Istajiro, jadikan dia pegawaimu. Apa kata bapaknya? Sebelum bapaknya mengatakan, kata perempuan ini, kenapa dia mengusulkan kepada bapaknya agar bapaknya menjadikan Nabi Musa pegawai? Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling pantas, yang paling baik untuk dijadikan pegawai, untuk dijadikan seorang suami juga, adalah seorang al-qawi al-amin. Orang yang kuat dan amanah. Dari mana perempuan ini tahu dengan kekuatan Nabi Musa? Tadi dia bisa ngangkat itu, Masya Allah. Jadi kalau cari menantu yang gagah gitu kan, jangan yang sakit-sakitan itu kan. Boleh enggak apa-apa, kita milih menantu jamaah. Tapi jangan lupa al-amin. Perempuan mengatakan yang kuat dan amanah. Kalau kuat enggak amanah bahaya, korupsi. Kuat enggak amanah, korupsi jadi. Amanah enggak kuat dizalimi. Antum orang ahli amanah tapi dia lemah, dizalimi dia oleh orang-orang lain. Tapi dia mengumpulkan dua sifat mulia, kuat dan amanah. Dari mana tahu amanah? Subhanallah. Para mufassirin ketika menjelaskan ini, meriwayatkan dari Israiliyat, bahwasanya ketika Nabi Musa itu berjalan dari tempatnya air itu menuju ke rumahnya perempuan ini, perempuannya di depan. Di depan dan Nabi Musa di belakangnya. Nabi Musa melihat gak baik yang seperti itu. Karena perempuan ini kalau di depan kita, kita jalan di belakangnya jamaah, subhanallah. Lelaki tergoda. Maka Nabi Musa minta kepada perempuan itu, jalan di belakangku, kau gak usah di depanku. Di depanku kau tinggal kasih tahu kalau belok kiri dikatakan dengan melempar batu belok kiri. Gitu. Dia gak perlu ngomong, dia karena tidak ingin berbicara dengan wanita itu kecuali ketika ada perlunya. Itu amanat yang dia lihat. Apa kata bapaknya? Bapaknya pinter. Langsung faham nih kemauan putrinya ini. Bapaknya mengatakan, inni uridu an unkihaka ihdabnataya hatain. Aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu putriku. Padahal putrinya minta supaya dijadikan pegawai. Tapi bapaknya malah ngawinkan putrinya. Ala anta jurani Samania hijaj. Dengan mahar, subhanallah jamaah. Maharnya itu menjadi pegawai selama 8 tahun. Fa in atmamta ashran famin indik. Kalau kau jadikan kerjamu itu 10 tahun, itu termasuk kebaikan dari diri. Subhanallah. Jadi kita kawin cuma bayar 1 juta. 2 juta itu murah jemaah. Gimana antum kalau jadi pegawai 10 tahun? Berapa juta tuh duit yang dikumpul? Masya Allah. Tapi ini Nabi Musa orang yang kuat, dia terima. Dia terima hal itu. Dan para ulama menyimpulkan satu faedah besar. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Musa keluar dari istana Fir'aun menuju ke Madian, kemudian mengembala kambing berapa tahun? 10 tahun. agar Nabi Musa menjadi seorang yang kuat. Tadi kekuatan, kekuatan di keimanan, kekuatan di kesabaran. Karena ketika berada di istana Fir'aun, ya sudah namanya di istana, dia akan dimanjakan dengan segala yang dia inginkan dia dapatkan. Kita lihat bagaimana Nabi Musa ketika berada di sana, ketika dia ribut sama orang dari Egypt itu, ditahan langsung mati. Sisa-sisa kehidupan di istana itu harus dihilangkan. Dicuci 10 tahun mengembalakan kambing. Lalu muncul Nabi Musa sebagai sosok seorang nabi yang paling sabar. Masuk ulul azmi minar rusul. Bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika disakiti salah seorang yang di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan laqad udhiya Musa bi akthar min hadza fa sabar. Nabi Musa sudah digodain, sudah diganggu sama kaumnya lebih dahsyat daripada aku, dan Nabi Musa bersabar. Antum lihat kesabaran Nabi Musa setelah 10 tahun ngembala kambing. Semua nabi itu ngembala kambing agar dia menjadi sosok yang kuat. Jadi kalau antum mau kuat, ya kalau ada orang-orang yang suka marah ya, kadangkala emosinya enggak terkandi, itu ngembala kambing. Istrinya mungkin lihat suaminya pemarah, bismillah bilang, "Mas, mulai besok Mas habis asar ngembala kambing." Belikan kambing 20 ekor gitu kan. Itu melatih, benar loh jemaah. Melatih kesabaran seseorang. Bagaimana Nabi Musa setelah 10 tahun diangkat menjadi nabi yang penuh dengan kesabaran. Karena Nabi Musa ini menghadapi kaum yang na'udzubillah min syarri. Menghadapi Bani Israel yang mereka itu bandel dan suka menyakiti. Bayangkan mereka ngomong bahwasanya Nabi Musa ini dulu di masanya Bani Israel itu orang mandi laki sama laki enggak apa-apa. Laki sama laki mandi bareng saling melihat auratnya itu biasa. Tapi di syariat Islam enggak boleh. La yanzurur rajulu ila auratir rajul, itu syariatnya Nabi Musa. Tapi dalam syariat kita lelaki tidak boleh melihat aurat lelaki. Walaupun kita lihat di masyarakat kita ya, di banyak pesantren, ya Allah kasihan. Saya melihat di beberapa pesantren, bukan di sini, enggak tahu yang di sini. Di Bondowoso, di Jember itu tempat mandinya itu bak panjang gitu ya. Semuanya itu kayak tuyul mungkin ya, Pak. Telanjang semuanya. Saya lihat, ya Allah, kata dia. Kita berkunjung kok kayak gini, kata dia. Mungkin apa mereka pakai syariatnya Nabi Musa gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Tapi dalam Islam la yanzurur rajul ila auratir rajul. Enggak boleh. Seorang lelaki yang melihat aurat lelaki itu dalam Islam enggak boleh. Di syariat Nabi Musa boleh. Nabi Musa karena malunya, beliau tidak mau mandi bareng sama kaumnya. Beliau mandi sendirian. Apa kata kaumnya? Oh, Nabi Musa ini tidak mau mandi sama kita karena ada penyakit kayak model hernia gitu. Kata mereka, dia takut kelihatan tuh anunya, kemaluannya tuh sama kita. Masya Allah, itu kaumnya seperti itu. Yang diselamatkan dari Fir'aun ya, ngomongnya seperti itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Allah ingin menyelamatkan Nabi Musa dari tuduhan kaumnya. Ketika lagi mandi Nabi Musa, beliau meletakkan pakaiannya di batu. Subhanallah. Lagi mandi batunya kabur jemaah. Nam sahih, hadisnya sahih. Kabur itu batunya. Nabi Musa lari sama tongkatnya dipukul itu batu. Saubi hajar, saubi hajar. Kata Rasul sampai seakan-akan aku melihat pukulannya itu membekas di batu itu. Saubi hajar. Batunya itu lari ke arah tempat mandinya Bani Israel. Bayangkan Bani Israel itu tidak melihat mukjizat Allah, batu bisa lari. Yang dilihat Nabi Musa. Oh ternyata gak apa-apa Nabi Musa ini. Jadi, Allahu Akbar. Allah ingin menyelamatkan dengan cara seperti itu. Thawbi hajar, thawbi hajar. Kita lihat Nabi Musa setelah kekuatan fisiknya didukung dengan kekuatan imannya, kekuatan jiwanya untuk menahan nafsunya, menahan emosinya, dan penuh kesabaran Nabi Musa. Bertahun-tahun beliau subhanallah menghadapi Bani Israel. Dan kita nih Yang berdakwah itu harus kuat, harus sabar. Gimana Nabi Musa nyuruh kaumnya motong sapi? Apa kata mereka, inti jangan main-main sama kita. Masa kita suruh motong sapi? Subhanallah, Nabi sama kaumnya seperti itu. Tanya lagi, oke, sapinya yang kayak apa? Tanyakan sama Allah tuh. Enak seperti itu mereka. Nyuruh Nabi Musa menanyakan kepada Allah SWT. Dan kita lihat bagaimana Bani Israel ketika disuruh masuk ke Baitul Maqdis. Setelah dari Fir'aun, mereka menuju ke Masjidil Aqsa. Disuruh masuk ke Masjidil Aqsa. Apa kata Bani Israel? Qala dhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Musa, berangkatlah engkau bersama Tuhanmu. Berangkatlah engkau bersama Tuhanmu, perangi itu orang-orang, kita duduk di sini nunggu. Kalau kau menang kita masuk nanti. Subhanallah. Padahal dia baru diselamatkan. Tapi begitulah Nabi Musa alaihissalam, bagaimana kesabaran beliau menghadapi kaumnya. Taib, jadi kekuatan fisik juga diminta. Seorang mukmin yang kuat fisiknya, dia akan mampu menghadapi sesuatu yang tidak bisa dihadapi dengan yang kurus-kurus. Di kisah Talut, di surat Al-Baqarah ayat 247. Ketika Bani Israel meminta diutus kepada mereka seorang Malik, seorang raja yang menjadi panglima perang. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Allah menjadikan buat kalian Talut sebagai raja. Raja kalian Talut. Qalu anna yakunu lahul mulku 'alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kok bisa dia yang jadi raja? Padahal kita yang lebih berhak menjadi raja. Karena mereka lebih kaya, mereka lebih terpandang, lebih terhormat. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Dia enggak punya harta, si Talut ini miskin. Kenapa dia kok dijadikan raja? Qal, apa katanya nabinya? Qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism. Allah memilih dia buat kalian. Dia yang dipilih atas semuanya, Talut yang dijadikan raja buat kalian. Kenapa? Allah telah menambahkan kepada dia bastah, keluasan fil ilm, dalam ilmu. Nih, kuat ilmunya, wal jisim, dan badannya kuat. Jadi bukan cuma ilmunya yang kuat. Jadi menjadi seorang raja itu harus sosok raja yang memiliki kekuatan di ilmu, wal jisim, dan tubuhnya juga kuat. Jadi seorang mukmin dituntut untuk sehat. Karena zaman sekarang ini jamaah, ya, kita melihat orang dibikin lemah semuanya. Orang Islam itu ke masjid naik motor, padahal dekat cuma 300 meter. Saya ingat dengan Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, subhanallah. Beliau itu dari rumahnya ke masjid jamaah hampir 1 kilo, kira-kira 900 meter. Jalan kaki. Umur sudah 60, udah putih semua jenggotnya. Tapi fisiknya beliau, masya Allah. Ya. Kalau kita kemana-mana, pakai motor, pakai mobil, kapan kita akan jadi sehat? Gak pernah olahraga. Maka, wallahu yu'ti mulkahu man yasha, wallahu wasi'un alim. Di sini, kriteria menjadi seorang raja itu, salah satunya adalah memiliki ilmu dan memiliki fisik yang sehat, yang kuat. Kenapa di pemerintah kita, kalau mau jadi raja, mau jadi presiden itu harus periksa kesehatan? Betul? Harus tes kesehatan. Karena kalau yang jadi presiden sakit-sakitan, bahaya, yang jadi korban rakyatnya. Presidennya opname, 2 hari opname. Ngurus rakyat lagi, opname lagi. Pergi ke sana ke sini, sakit, opname lagi. Ya gimana ngurusin? Makanya pantas. Seorang menjadi presiden itu diperiksa dulu kesehatan dia. Pantas enggak dia untuk menjadi seorang presiden. Dan kita doakan semoga presiden kita dijaga kesehatannya, jaga kekuatannya, dan diberi petunjuk dan hidayah serta taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang benar. Maka kekuatan di ilmu, kekuatan di fisik,
2: dan kekuatan di harta juga dituntut.
1: Karena apa? Dakwah ini butuh modal. Orang yang miskin bisa enggak berangkat haji? Enggak bisa. Bisa enggak dia membangun masjid, bangun rumah di surga? Enggak bisa. Banyak hal yang tidak bisa dia lakukan dengan kemiskinan dia. Maka kekuatan al-mu'minul qawi, para ulama menjelaskan, juga dituntut seorang yang memiliki harta. Seorang mukmin untuk menjadi kaya. Tapi ingat, kaya untuk akhirat. Karena kalau antum kaya untuk dunia, antum lemah. Jadi ada orang yang mengejar dunia, tapi ada orang yang dikejar dunia. Orang kalau dikejar dunia itu gak bisa berhenti dia. Terus dia lari. Padahal inti berhenti. Gak bisa, karena di belakang dunianya ngejar dia. Terus harta itu akan datang kepada dia, jemaah. Maka sekali lagi, dalam urusan harta dituntut seorang mukmin itu menjadi yang kuat dalam urusan harta. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika datang orang-orang miskin, beliau sedih melihat mereka. Beliau diam ya di wajah Nabi itu, ya Allah. Rasul menyuruh sahabatnya untuk bersedekah. Datang seorang Ansor membawa duit di kantong itu, sampai tangannya susah ngangkat duit itu. Ditaruh di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hadza fi sabilillah." Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung berseri-seri wajahnya. Beliau lalu mengatakan, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah." Sahabat semua langsung berbondong-bondong. Karena apa? Ini kekuatan. Rasul ketika mau berjihad, ketika perang Ghazwatul Asirah, perang Tabuk, Nabi enggak punya harta. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada sahabatnya, yang enggak punya bekal enggak usah ikut. Enggak boleh ikut. Datang sahabat-sahabat. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kita mau berangkat." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "La ajidu ma ahmilukum alaih." Aku enggak bisa bawa kalian. Enggak ada kendaraan. Pada musim panas, jarak perjalanan antara kota Madinah ke Tabuk itu 700 km. Maka mereka yang lemah enggak boleh ikut sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tawallaw wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan an la yajidu ma yunfiqun. Mereka pulang menangis, meneteskan air mata karena enggak bisa berangkat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak punya nafkah untuk berangkat. Karena butuh modal berangkat ke sana. Tapi itu niat mereka. Kekuatan iman kita bicarakan, tetap yang utama kekuatan iman. Pulang dari Tabuk, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna fil madinati rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum." Kata Rasul kepada para sahabatnya, di kota Madinah tuh ada lelaki-lelaki. Tidak ada satu jengkal pun yang kalian lewati. Tidak ada satu lembah pun yang kalian lewatin kecuali mereka mendapatkan pahala seperti kalian. Para sahabat bingung. Yang ikut perang itu, wahum fil Madinah. Rasulullah, mereka di Madinah enggak ikut sama kita nih. Wahum fil Madinah, dan mereka di Madinah. Habasahumul uzur. Mereka enggak bisa berangkat karena uzur. Tapi ingat, kekuatannya tetap kekuatan iman yang utama. Kekuatan harta dituntut. Seorang mukmin yang banyak hartanya insyaallah bermanfaat buat umat, daripada mukmin yang dia lemah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al yadul ulya khairun minal yadis sufla." Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jangan antum berpikir, "Ustaz, ana kalau ngambil sedekah itu dari atas, Ustaz." Bukan di atasnya. Tuh. Maka jadilah seorang mukmin yang kuat. Dalam apa? Iman yang pertama. Kemudian fisik. Yang ketiga, ilmu. Yang keempat, harta. Di dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra karya Ibn Sa'ad, ketika terjadi pembaiatan, nih Abu Bakar dan Umar dan Abu Ubaidah berangkat ke tempat orang-orang Ansor. Karena orang-orang Ansor pada waktu itu ribut mau cari khalifah. Maka datang ke sana Umar bersama Abu Bakar Siddiq, menawarkan kepada mereka bahwasanya yang berhak menjadi khalifah dari kalangan Quraisy. Lalu Umar mengatakan kepada Abu Bakar, "Ubsud yadaka nubayi' laka." Abu Bakar, kasih tanganmu tuh. Aku akan baiat, kita baiat kepadamu. Faqala lahu Umar. Afwan, Abu Bakar berkata kepada Umar, "Umar, kasih tangan. Kita berbaiat kepadamu." Ini Abu Bakar ngomong sama Umar. Maka Umar berkata, "Anta afdal minni." Kau lebih mulia dari aku, kata Umar. Mengatakan kepada Abu Bakar sendiri, qala lahu Abu Bakar. Abu Bakar berkata kepada Umar, "Anta aqwa minni." Kau lebih kuat daripada aku. Abu Bakar melihat kepada kekuatan Umar. Umar sosok masya Allah jemaah. Bukan cuma kuat fisiknya jemaah. Kuat imannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza salaka syaitanu fajj, idza salaka Umar fajjan, salaka syaitanu fajjan ghaira fajji Umar." Kalau Umar itu lewat, lewat jalan jemaah, lewat di gang gitu ya. Terus ada setan, Umar enggak bisa ngelihat setan. Setannya bisa kelihatan Umar, setannya langsung cari gang lain jemaah. Subhanallah, itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum ada sosok yang kuat jemaah, tegas Umar bin Khattab terhadap kebenaran. Maka Abu Bakar mengatakan, "Anta aqwa minni, kau lebih kuat daripada aku." Tapi Umar mengatakan, "Abu Bakar, kau lebih mulia dari aku." Faqala lahu Umar, "Anta afdal minni." Umar mengatakan, "Kau lebih mulia dari aku." Abu Bakar kemudian mengatakan kembali kepada Umar, "Umar, kau itu lebih kuat daripada aku." Akhirnya Umar mengatakan, ketika ribut nih, debat masalah kekuatan dan kemuliaan Abu Bakar dan Umar, apa kata Umar? "Fa inna quwwati laka ma'a fadlika." Wahai Abu Bakar, kekuatanku untukmu Abu Bakar. Bersama kemuliaanmu, kau yang jadi khalifah, kekuatanku akan bersama. Subhanallah jemaah. Kita benar-benar butuh kekuatan dalam menegakkan dakwah ini, dalam menegakkan agama Allah ini. Kalau tidak, kita akan menjadi umat yang lemah. Dan harapan kita, negeri kita, bangsa Indonesia menjadi negeri yang kuat. Salah satu kekuatan itu dengan senjata. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Anfal ayat 60, "Wa'a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum." Dan persiapkan kalian segala kekuatan yang kalian mampu. Kita lihat orang-orang barat umpamanya, orang-orang ya Amerika, Rusia di sana, mereka menjadi gudangnya pembikin senjata. Mereka tukang bikin senjata. Kita cuma beli. Subhanallah. Di Jember itu kita pasang parabola untuk nembak ya. Untuk nembak, kita ada studio mini di sana untuk nembak. Itu ada satu alatnya jemaah yang bikin cuma Israel jemaah. Cuma Israel yang bikin. Bayangkan. Jadi apa yang ditebarkan itu dia tahu semuanya. Dan belinya enggak bisa langsung ke Israel, harus beli ke Cina dulu. Cina beli ke Israel, Indonesia ini jadi belinya Cina, Cinanya beli ke Israel, kemudian kita beli. Seperti itu sistem mereka. Punya kekuatan mereka. Dan memang akhirnya kita dimata-matain oleh mereka. Bagaimana kata negeri kita ini disadap oleh Australia, oleh mana? Memang kita harus kuat. Alhamdulillah negeri kita mempersiapkan dengan tentaranya. Ya. Tapi tetap, senjata itu penting. Indonesia punya pabrik senjata? Punya? Alhamdulillah. Bikin apa? Hah? Bikin senapan doang, masya Allah. Yang mereka sudah bukan bikin senapan mereka. Satu tembak, sekali tembak keluar 10. Kita sekali tembak 1 masih yang keluar. Allahu Akbar, subhanallah. Ya kita harapkan negeri kita menjadi negeri yang kuat dengan belinya senjata-senjata perang itu. Memang penting. Karena kita harus mempersiapkan. Turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum. Dengan senjata itu, subhanallah. Orang akan takut, musuh-musuh akan takut. ada seorang tukang jual rumput bawa senapan, senapan angin. Saya tanya sama dia, buat nembak apa, Mas? Kata dia,
2: enggak usah, enggak nembak apa-apa Ustaz, cuma buat nakut-nakutin.
1: Iya, itu tembak angin itu, kata dia, Ustaz, kalau kita punya senapan angin ini Ustaz, itu anak-anak enggak berani mencuri. Karena tahu yang punya kebon ini punya senapan. Senapan angin, gimana kalau punya senjata yang lebih besar dari itu? Maling enggak berani, Ustaz. Betul, turhibu nabi aduwallahi wa aduwakum. Antum lihatlah ketika seorang mukmin yang gagah perkasa ya, jalan gitu kan. Preman itu langsung minggir. Ketika antum lewat, langsung minggir, enggak perlu nantang mereka. Tapi coba kalau kurus-kurus lewat preman, ini nih kata dia. Ditunggu antum di sana. Maka kekuatan itu penting. Kita harapkan negeri kita menjadi negeri yang kuat nantinya. Dengan memiliki tentara-tentara yang kuat. Seorang syekh ditanya, ketika ada seorang mahasiswa yang mau kuliah dia, orangnya Masya Allah, orangnya agamis. Kata syekh, ana suruh dia, dia bertanya, syekh ana pilih kuliah syariah atau kuliah askariah? Ana masuk kuliah syariah atau ana masuk ketentaraan? Kata syekh, dia masuk ketentaraan. Karena kita butuh tentara-tentara yang agamis. Kita butuh tentara-tentara inti nanti kalau bisa membuat ya, penemuan-penemuan untuk negeri ini, untuk Saudi ketika itu. Diarahkan seperti itu. Karena kita membutuhkan kekuatan. Tapi ingat, kekuatan yang pertama di keimanan. Selain kita di persenjataan kita, ya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang kuat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berolahraga. Untuk berenang, ya, untuk latihan memanah. Tapi sekarang masa latihan memanah, jemaah? Hah? Latihan nembak. Latihan nembak. Di Indonesia ini ada yang namanya perbakin. Masuk ke perbakin. Di sana. Orang belajar di sana. Rasulullah SAW mengatakan, ala innal quwwatar rami. Kekuatan itu adalah dipanah. Dulunya dipanah. Karena dia paling jauh yang bisa mengalahkan musuh. Tapi ingat, jangan main-main antum, bikin kelompok sendiri, belajar tembak-tembakan, teroris jadinya nanti. Kita masuk ke yang sudah disediakan dengan pemerintah kita, dan ada wacana di negeri ini, semoga bisa dijalankan nanti, wacana wajib militer. Betul? Pernah dengar bapak-bapak? Ada wacana itu ditawarkan dan masih mungkin digodok oleh DPR nanti, tentang wacana wajib militer, karena perlu orang-orang ini kuat semuanya. Olahraga, berenang, bismillah. Dan tadi kalau naik kendaraan, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga naik kendaraan. Tapi kendaraannya itu apa? Onta, keledai, kuda, ya. Ketika jalan jamaah, itu lemaknya semua bisa habis, ya, Ma. Goyang terus dia seperti itu. Kita mau naik mobil yang enggak goyang. Takut lemaknya habis. Kalau bisa, kalau ada jeglongan itu tetap. Subhanallah. Mau masuk mobil yang pintunya udah enggak usah pakai tangan. Udah pakai tombol. Jadi diam aja. Keluar sendiri. Jadi enggak ada yang sehat, jemaah. Sekali yang sehat itu cuma ininya. Tombol sana, tombol sini. Allahu akbar. Nah, subhanallah. Usahakan kita ini jadi berolahraga seorang mukmin itu, karena ya selain untuk mempersiapkan diri kita, kita juga harus menyenangkan istri kita. Allah Subhanahu wa taala menyuruh para suami, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Dengan pergaulan yang baik, ya, dengan memuaskan keinginan-keinginan dia, ya tentunya dengan orang yang berolahraga yang sehat akan lebih bisa menyenangkan istrinya daripada yang sakit-sakitan. Itu berarti tuntutan kita. Ketika antum berolahraga tujuannya apa? Ya Allah, tujuan anak ya supaya keluarganya harmonis. Bismillah, dapat pahala enggak? Dapat pahala itu. Ke masjid, jalan kaki. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau jalan kaki itu seperti turun dari bukit. Dan enggak toleh-toleh, jemaah. Kita jalannya udah pelan-pelan, lihat sana, lihat sini. Enggak nyampe-nyampe ke masjid.
2: Tapi sebenarnya masih banyak yang harus dikaji dalam masalah kekuatan ini. Tapi kesimpulan dari kajian kita pagi ini, ingatlah, kita harus menjadi sosok seorang mukmin yang kuat. Yang pertama di keimanannya, akidahnya harus kuat. Akidahnya harus akidah yang benar, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Hati-hati dengan pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran khawarij, ya, pemikiran-pemikirannya Syiah, Ahmadiyah. Kita harus hati-hati. Dikatakan orang-orang Syiah sekarang sudah latihan, olahraga. Enak. Kita harus olahraga. Mau ada Syiah, enggak ada Syiah, kita diperintahkan untuk siap-siap semuanya. Untuk menghadapi itu. Fisik kita, iman. Pertama akidah tadi, keimanan, jangan sampai terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang macam-macam itu. Yang kedua ilmu. Dengan kita harus sering mengaji. Yang sibuk bekerja tetap harus menghususkan waktu untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tetap iman itu yazdad wa yanqus. Iman itu naik turun. Maka kita harus terus berusaha, ketika iman kita turun, kita naikkan. Itu kekuatan iman kita. Di ilmu terutama, karena kalau kita enggak tahu, enggak punya ilmunya, susah kita. Kita susah untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Yang ketiga, kekuatan ekonomi. Antum mudah-mudahan semuanya menjadi orang kaya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum janjilah sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kalau aku punya rezeki 10M, insyaallah 9 miliar ana akan sedekahkan." Berani? Berani ngomong gitu? Kita ngomong sekarang. "Ya Allah, kalau aku dikasih rezeki 10 miliar, 9 miliar untukmu ya Allah." Masya Allah. Kalau dapat eman-eman nanti antum mati. Nah, kita harus siap. Jamaah, benar. Kita ini enggak punya, mau niat takut. Mau niat berbuat baik itu takut. Karena takut dikasih sungguhan. Alhamdulillah dikasih sungguhan kan. Kita dapat 1 miliar masih. Alhamdulillah. Iya, di ekonominya untuk akhirat kita. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Rasul subhanahu, bagaimana dengan Utsman bin Affan, bagaimana dengan Abdurrahman bin Auf yang mereka kuat dalam ekonominya. Itu harapannya untuk mendukung agama Allah, untuk mendukung ya negeri, untuk mendukung negara. Negara kita banyak utangnya sekarang. Gimana kalau antum banyak duitnya bisa bayarin tuh utang negara nanti insyaallah. Kemudian yang ke empat, kekuatan apa? Fisik. Fisik. Kekuatan fisik ya dengan kita berolahraga ya. Dengan kita ya berusaha untuk makan makanan yang sehat, makanan yang seperti dikonsumsi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katanya dokter kalau sudah umur 40 tahun itu makan enggak pakai mulut, makan pakai otak. Mulai mikir dia. Ini kolesterolnya berapa? Ini gulanya berapa? Mulai mikir dia. Nah, karena dia enggak tidak menjaga fisiknya selama ini. Dijaga fisiknya insyaallah kita menjadi seorang mukmin yang kuat, yang beriman kepada Allah. Dan kita doakan negeri kita menjadi negeri yang kuat, yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang menegakkan tauhid di negeri ini. Dan presiden kita doakan semoga Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kalla serta pendamping-pendamping beliau adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri ana sendiri, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Mungkin enggak ada tanya jawab sekarang jemaah. Nanti kita berjumpa di Baitul Hakim insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman lisyanih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita kembali dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menetapkan dalam diri kita sebesar-besar nikmat yang dilimpahkannya kepada manusia, yaitu nikmat iman, nikmat mengenal hidayah Islam, mengenal petunjuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat kemudahan menuntut ilmu, kemudahan untuk mempelajari petunjuknya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan sebab kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebab untuk kita mendapatkan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam memahami petunjuknya yang memang diturunkannya dan dimudahkannya bagi manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad yassarna al-qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai peringatan, sebagai pelajaran bagi manusia. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Ketika menafsirkan ini, ayat ini, salah seorang ulama salaf berkata, hal min talibi ilmin fayu'anu alaih. Apakah ada orang yang mau menuntut ilmu sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong dia, memudahkan dia untuk memahami petunjuknya. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat fid din rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali dalam majlis ilmu untuk saling menasehati dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih rangkaian dari pembahasan kajian kita semalam ya, tentang masalah yang berhubungan dengan keikhlasan beribadah, masalah yang berhubungan dengan hakikat iman yang terdapat di dalam hati manusia, masih berhubungan dengan masalah takwa. Pembahasan yang kita akan bawakan di kesempatan pagi hari ini ya, atau lebih tepat dikatakan kajian untuk mengingatkan agar kita semua jauh dari kelalaian, utamanya kelalaian hati yang merupakan sumber malapetaka utama bagi manusia, yang mana salah seorang ulama salaf ada yang pernah mengatakan, ma dhuriba 'abdun bi'uqubatin a'dhama min qasawatil qalbi. Tidaklah seorang hamba itu ditimpakan satu bencana, satu malapetaka dalam kehidupan di dunia yang lebih besar dari yang namanya kelalaian hati atau berpalingnya hati dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di kesempatan kali ini, di pagi hari ini, kita akan mengkaji tema tentang belenggu hati. Ini tipu daya terbesar syaitan kepada manusia yang akan menghalangi manusia dari segala kebaikan. Makanya perlu selalu kita untuk diingatkan tentang hal ini, apalagi ketika disebutkan di dalam Al-Quran tentang masalah kelalaian hati ini, selalu digandengkan dengan perkara-perkara yang besar yang di situ adalah puncak kebinasaan manusia. Tentu kita tidak ada seorang pun yang menginginkan
Ya, kita sekarang menuntut ilmu, mengenal jalan Islam, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita semua memahami, disinilah letak keindahan Islam yang sesungguhnya. Disinilah kita bisa memahami kemuliaan Islam yang sesungguhnya. Tetapi syaitan tentu tidak tinggal diam. Dia ingin menghalangi jalan kita. Ingin menjadikan pada diri hamba ini ada penghalang utama sehingga mereka tidak bisa mencapai atau merasakan hakikat Islam yang sesungguhnya. Hakikat tauhid yang sesungguhnya. Hakikat keikhlasan yang sesungguhnya. Karena kalau demikian, buat apa kita belajar agama? Buat apa kita mengamalkan agama? Kalau seandainya keikhlasan, tauhid yang benar, kecintaan, takut dan berharap kepada Allah yang merupakan inti diterimanya amal perbuatan kita, kemudian tidak terwujud pada diri kita. Buat apa kita banyak mengamalkan kebaikan-kebaikan? Kalau ternyata kebaikan-kebaikan tersebut tidak menjadi sebab kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini tujuannya. Kita diingatkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan hakikat takwa, hakikat iman, supaya kita tidak melalaikan hal ini dan terlena dengan apa yang sudah kita lakukan. Ternyata na'udzubillahi min dzalik, ya, seperti yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, orang-orang yang merugi ketika dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala karena adanya sebab-sebab yang menghalangi amalnya dari ya keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, وَبَدَلَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Tampaklah bagi mereka di hadapan Allah balasan dari amal-amal perbuatannya yang sebelumnya mereka tidak perhitungkan. Dianggapnya amal-amalnya sudah besar, sudah baik, ternyata ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tampaklah bagi mereka balasan yang di luar dugaan. Na'udzubillahi min dzalik. Tayyib ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah. Salah satu di antara balasan yang paling besar, bahkan inilah balasan yang paling buruk, dari hati yang terbelenggu, hati yang tertutup, tidak segera diingatkan atau dilepaskan dari kelalaiannya, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat kita kenal. Apa yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun, kalla innahum ar-rabbihim yawma idhilla mahjubun. Sekali-sekali tidak, bahkan telah menjadi penutup hitam yang meliputi permukaan hati mereka, maka nuyaksibun, dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang selalu mereka lakukan. Inilah akibat hati yang tertutup, menjadikan cahaya hati padam, mata hati buta, menjadikan kebaikan apapun tidak bermanfaat bagi hamba ini karena sumber kebaikan hatinya telah tertutup untuk menerima kebenaran. Tertutupnya hati digandengkan dengan ayat berikutnya. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idhilla mahjubun. Sekali-sekali tidak, sesungguhnya mereka pada hari kiamat nanti akan terhalangi dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita bayangkan, akibat dari hati yang tertutup, maka hamba ini mendapatkan musibah yang paling besar di akhirat. Yang bahkan musibah ini melebihi dahsyatnya azab neraka yang paling keras sekalipun. Terhalangi dia dari berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan memandang wajahnya yang maha mulia. Ketika orang-orang yang beriman dimuliakan dengan kenikmatan tertinggi yang sudah kita ketahui bersama,
kita pelajari dalam kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang yang beriman dimuliakan dengan kemuliaan yang tertinggi, yaitu bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang kafir dihinakan dengan kehinaan yang sebesar-besarnya, diazab dengan azab yang sebesar-besarnya ketika mereka dihalangi untuk bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya sudah kita ketahui ayat inilah yang dijadikan sebagai dalil oleh Imam Asy-Syafi'i untuk menetapkan kemuliaan tertinggi di akhirat nanti, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita perhatikan ayat ini. Kenikmatan tertinggi di akhirat bisa terhalangi dari manusia akibat tertutupnya hati di dunia. Akibat tertutupnya hati di dunia. Ini menunjukkan bahwa perbaikan masalah hati ini adalah perkara terpenting yang harus kita segera usahakan. Yang harus paling diperhatikan. Tidak akan bisa lurus amalan-amalan kita dalam kehidupan di dunia. Tidak akan bisa beres urusan-urusan kita. Tidak akan bisa dekat dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia dan akhirat kita, kalau tidak kita mulai dari perbaikan hati. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi yang menyebutkan tentang sebab keadaan manusia itu semuanya menjadi rusak melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, mengingat Allah, serta dia memperturutkan hawa nafsunya sehingga keadaannya dan urusannya semua menjadi rusak. Keadaannya dan urusannya semua menjadi rusak karena dua sebab utama yang disebutkan di ayat ini. Ghaflatul qalbi wattiba'ul hawa. Kelalaian hati dan hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Ini pun sudah kita jelaskan. Kenapa syaitan fokusnya kedua hal ini selalu membangkitkan bisikan-bisikan kepada hawa nafsu manusia, membangkitkan panjang angan-angannya terhadap urusan dunia, kemudian memasukkan bisikan-bisikan hawa nafsu itu untuk mengotori hati. Sehingga pelajaran tauhid tidak bermanfaat karena tidak masuk ke hati. Pelajaran tentang iman juga tidak masuk kepada hakikatnya. Sehingga amal-amal perbuatan manusia hanya kelihatan banyak secara zahirnya, tapi kualitasnya sangat rendah. Ya, kecuali tentu saja orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan yang harus menjadi perhatian bagi kita semua. Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Pelajaran agama dan menuntut ilmu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, introspeksi diri, banyak beristighfar. Ini yang selalu kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Membenahi kesalahpahaman dalam masalah-masalah akidah. Ini pengaruhnya sangat besar dan sangat penting. Mengoreksi masalah niat. Menjadikan Al-Quran benar-benar sebagai sumber yang membersihkan kotoran penyakit hati kita. Ini penting. Membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha sempurna kebaikannya, mengetahui kekurangan diri kita yang terbesar ini sehingga diturunkannya petunjuk yang sempurna untuk menyelesaikan masalah tersebut. Al-Qur'an. Ya, syifaun lima fis sudur. Ini adalah di antara fungsi terbesarnya. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'ul lima fis sudur. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian sebaik-baik nasihat dari Rabbmu di dalam Al-Qur'an dan obat bagi penyakit hatimu.
Masya Allah, sebaik-baik pengobatan yang mengobati inti penyakit terbesar dalam diri kita diturunkan dan kita pelajari. Kita mengkajinya, kita membacanya, bahkan di antara kita ada yang menghafalnya. Bukankah ini merupakan anugerah terbesar dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Makanya ahlul Al-Qur'an adalah ahlullahi wa khassatuhu, kata Rasulullah SAW. Mereka lah orang-orang yang terdekat dan paling diistimewakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kebaikan dekat dengan mereka. Tapi sayangnya kebaikan-kebaikan ini kurang kita maksimalkan pemanfaatannya. Dan ini salah satu keburukan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala beritakan pada orang-orang munafik yang memang ditutupi hatinya. Mereka tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Qur'an atau memang hati-hati mereka yang telah tertutup? Dari sini ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, tujuannya kita mengingatkan seperti ini adalah supaya kita tidak lalai dengan apa yang sudah kita lakukan saat ini. Tidak merasa bangga dengan apa yang sudah kita kerjakan saat ini. Ini tentu kita ketahui bersama. Ya, petunjuk para ulama salaf radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, petunjuknya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dalam masalah rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, pengharapan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, takutnya tidak diterima amal-amal mereka, petunjuk yang selalu kita baca dalam kisah-kisah mereka, dalam nukilan ucapan-ucapan mereka. Adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsi. Aku pernah menjumpai sekitar 30 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya Ibnu Abi Mulaikah dalam Sahih Imam Bukhari. Tabi'in yang mulia. Aku pernah menjumpai sekitar 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semua mengkhawatirkan kemunafikan ada pada dirinya. Dengan dia takut, dia akan berlindung kepada Allah. Dia tidak akan merasa aman. Dia akan selalu mengoreksi diri. Dia akan selalu memohon kepada Allah dibersihkan imannya dan akan selalu membaca Al-Quran, merenungkannya untuk membersihkan kotoran penyakit hati mereka. Padahal hati mereka bersih. Syaitan menginginkan manusia itu merasa aman, menjauhkan mereka dari selalu berdoa kepada Allah, supaya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tidak turun kepada mereka, supaya Allah tidak memperdulikan mereka karena mereka sendiri tidak meminta. Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian kepada manusia sesuai dengan bagaimana manusia itu merasa butuh kepada pertolongan darinya. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a.

Subhanahu wa ta'ala. Dan pembenahan ini kita harus mulai dari dasarnya, yaitu menghilangkan kelalaian hati. Beberapa kali saya selalu mengulangi dalam kajian kita, pernyataan yang sangat pantas ditulis dengan tinta emas dari ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang mengatakan, Al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi, wal-ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara itu adalah orang yang terhalangi hatinya dari mengenal Rabbnya. Itulah orang yang terpenjara sesungguhnya. Wal maksuru, dan orang yang tertawan adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Ini sudah intinya semua permasalahan. Dua hal inilah yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sebagai sumber keburukan dan sumber keburukan dan kesesatan yang ada pada diri manusia. Kelalaian hati karena tertutup sehingga tidak mengenal Rabbnya, tidak mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan yang besar, tidak takut, tidak berharap, tidak bertawakal kepada Allah dengan sempurna, dengan benar. Yang kemudian yang kedua adalah hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Karena sebagian dari kita ketika menjalankan kehidupannya, dia hanya menginginkan untuk menjalankan apa adanya. Ilmu dipelajari, setelah itu pulang ke rumahnya dia tidak mempraktikkan ilmu tersebut. Apa gunanya ilmu kalau bukan untuk meluruskan kita? Ilmu adalah dalil. Berarti dia adalah rambu-rambu dalam kehidupan kita, yang membimbing dalam kehidupan kita. Kita mau berbuat apa saja, kita mau membeli apa saja, kita mau makan apa saja, harusnya ukurannya adalah ilmu. Karena hawa nafsu akan selalu menyertai kita dalam kehidupan. Kelalaian dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala selalu dibisikkan oleh syaitan untuk selalu menimpa hamba ini. Nah, oleh karena itulah ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, antum sudah juga insyaallah pernah dengarkan hadis ini, ketika beliau menjelaskan tentang proses syaitan itu membisikkan dan memasukkan kelalaian di dalam hati manusia itu dengan cara senantiasa menampakkan fitnah di hadapannya. Pertama, syaitan tidak punya kemampuan untuk langsung memasukkan. Hatinya orang yang beriman dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia tidak berputus asa selalu menampakkan fitnah di hadapan hati manusia. Sehingga lama-kelamaan dia akan diserap. Karena hati itu lama-kelamaan tertarik. Semakin dia dilemahkan imannya, semakin dia ditutupi hatinya, sesuatu yang tadinya buruk dalam pandangan asal fitrah hati manusia, lama-kelamaan karena selalu muncul, selalu dikesankan ini menarik, selalu tipu daya syaitan mengganggu dirinya, lama-lama dia tertarik. Tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan. Fitnah-fitnah itu ditampakkan di hadapan hati manusia. Syaitan selantiasa menampakkannya di hadapan hati manusia. Seperti gulungan tikar seutas demi seperti anyaman tikar seutas demi seutas. Satu perbuatan fitnah ditampakkan oleh syaitan, sekaligus dilemahkan hubungannya dengan Allah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menolongnya ketika lalai tergoda dia dengan syaitan. Lama kelamaan setelah proses terus berlanjut, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setelah sekian lama syaitan menampilkan fitnah-fitnah ini, maka kembalilah hati itu menjadi dua modelnya. Hatta adatil qulubu ala qalbain. Hati yang pertama hati yang hitam karena selalu menyerap fitnah. Setelah lama kelamaan, awalnya dia masih baik, masih mau berbuat kebaikan, tapi lama kelamaan tercetak pada dirinya sifat buruk akibat bisikan-bisikan syaitan tadi.
La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru

0: mungkaron illa ma usyriba min hawahu. Dia tidak mengenal kebaikan sebagai kebaikan, tidak mengingkari kemungkaran sebagai kemungkaran, kecuali yang bersumber dari keinginan hawa nafsunya. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, orang yang menjadi ahlu syirik itu ada prosesnya. Manusia tidak diciptakan di muka bumi ini dalam keadaan cenderung kepada syirik. Iya kan? Kita semua tahu. Ada fitrah. Cenderung kepada kebaikan. Semua manusia diciptakan dalam keadaan hanif. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis kursi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inni khalaqtu ibadi hunafa'a. Aku menciptakan hamba-hambaku semua di atas kehanifan. Cenderung kepada agama yang lurus, cenderung menghadapkan diri kepada Allah. Fitrah asal manusia diciptakan dalam keadaan sudah berwarna tauhid. Ya, sudah kita sebutkan tidak benar orang yang mengatakan manusia itu diciptakan seperti kertas putih tinggal ditulisi saja. Salah. Dia sudah berwarna, cenderung kepada tauhid. Tapi kemudian thumma innahu atathumus syayatin fajtalathum an dinihim. Kemudian syaitan mendatangi mereka dan berusaha memalingkan mereka dari petunjuk agama mereka, petunjuk yang lurus. Jadi ini tipu daya syaitan yang ditimpakannya kepada manusia bahkan sejak pertama kali manusia lahir. Dan antum tahu rahasia tangisan bayi itu adalah karena upaya syaitan untuk menggodanya. Lah kapan kita mau sadar bahwa syaitan selalu menggoda kita dan ingin merusak hati kita? Kalau sampai sudah sebesar ini kita belum juga mengusahakan perbaikan tersebut. Jadi syaitan berusaha memalingkan manusia dari ini. Sehingga ketika manusia ini telah ditimpa kelalaian yang parah, keadaannya seperti tadi. Dia tidak mengenal kebaikan sebagai kebaikan. Keburukan sebagai keburukan. Kecuali yang bersumber dari hawa nafsunya. Orang menjadi ahlul bid'ah ada prosesnya. Pelaku syirik juga ada prosesnya. Orang-orang yang hatinya dibutakan sehingga tidak atau sulit mengikhlaskan agama, menghilangkan kecintaan yang berlebihan kepada urusan dunia, itu juga ada prosesnya. Antum ingat ayat yang tadi kita bacakan? Kallabal rana ala kulubihim makanu yaksibun. Ini juga disebutkan prosesnya. Tidak langsung menutupi, sedikit demi sedikit. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim, dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, disepakati oleh Adz-Dzahabi, juga disahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahumullah taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza adnabal 'abdu dzanban, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Jika seorang hamba berbuat dosa, dia tidak segera bertobat, maka akan diberikan satu titik hitam pada hatinya. Ada prosesnya. Pertama kali orang berbuat dosa belum terasa akibatnya. Baru satu titik. Ya, makanya ketika belum menutupi semuanya, hamba ini belum terasa. Masih ada kebaikan pada dirinya. Tapi proses ini terus berlanjut kalau dia tidak segera mengoreksi dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa in taba wa naza'a wastaghfara saqila qalbuhu. Kalau dia segera bertobat, mohon ampun kepada Allah, membersihkan dirinya, bening kembali hatinya. Gagal tipu daya syaitan. Tapi wa in zadat, kalau bertambah, zadat, bertambahlah titik hitam tersebut. Wa in zada zadat, nambah dosanya, nambah titik hitamnya. Hatta ta'lu wa qalbahu, sampai menutupi semua permukaan hatinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakarranu, itulah penutup hitam yang disebutkan di ayat tadi. Yang disebutkan di ayat tadi. Maka kalau sudah sampai seperti ini keadaannya, maka butuh proses juga untuk menghilangkannya. Butuh usaha terus-menerus untuk memperjuangkan agar bisa hati ini kembali bersih. Tentu saja hati yang bersih ya akan memudahkan hamba itu dalam kebaikan-kebaikan besar. Makanya syaitan berkepentingan untuk merusak hati sebelum merusak yang lainnya. Antum menuntut ilmu akan mudah masuk. Membaca Al-Quran mudah merenungkannya. Setiap Al-Quran kita baca akan menambah iman kita. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Orang yang membaca Al-Quran menghatamkannya, sempurna petunjuk didapatkannya. Karena hatinya terbuka. Menerima keindahan Al-Quran. Tapi yang terjadi, banyak kita merasakan, ya, tentu bagi orang-orang yang masih Allah subhanahu wa ta'ala, mudahkan bagi dia peringatan. Banyak di antara kita yang merasakan hal-hal seperti ini, kenapa tidak seperti yang kita baca dari sifatnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dalam masalah ibadah, berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam manisnya iman, dalam masalah senantiasa mengarahkan pikiran kita kepada balasan di akhirat, tidak terlena dengan urusan dunia. Contoh dalam masalah menyikapi musibah, dalam masalah ketakutan-ketakutan. Kalau seandainya ini pelanggaran biasa, mungkin kita katakan kita akan berusaha istighfar kepada Allah atau perbaikan sedikit sudah beres. Tapi ini kalau pelanggaran ini berhubungan dengan masalah tauhid. Kalau ini ternyata merupakan bukti bahwasanya di hati hamba ini rusak imannya. Seperti contoh-contoh pembahasan yang pernah kita bahas. Misalnya orang yang tidak merasakan manisnya ibadah, kata Ibnu Taimiyah, berarti imannya sedang bermasalah besar. Kalau masalahnya sudah menyangkut masalah iman, bagaimana kemudian kita merasa tenang? Kalau kita meninggal dunia saat ini bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, sementara perbaikan yang paling terbesar ini belum kita usahakan. Coba, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dalam sebuah athar yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan masalah ini. Hati yang tertutup, ya hati yang terbelenggu itu akan menyebabkan mata hati buta. Kalau mata hati buta, ilmu tidak akan masuk. Antum kan mengetahui makna ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang dakwanya Rasulullah SAW, disebutkan ala basirah. Kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Basirah itu artinya ilmu yang mendalam, yang masuk ke dalam hati, yang sampai ke dalam mata hati manusia. Sehingga ketika dia meyakini ilmu tersebut, seperti yakinnya dia dengan matanya ketika melihat matahari di siang bolong. Nah sekarang kita belajar ilmu, untuk mencapai yakin seperti ini rasanya susah. Padahal ilmunya tidak berbeda, Al-Qurannya tetap Al-Quran seperti yang dulu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Hadis-hadis yang sahih juga kita baca, tapi keyakinan hati kita yang lemah. Jadi kata beliau, akibatnya mata hati dibutakan dan cahaya hati dipadamkan. Sesuatu yang harusnya ketika hati itu menerima ilmu, hati akan terbuka dan gembira ketika menerimanya, merasakan nikmat ketika masuknya ilmu ke dalam hati tersebut, tapi karena cahayanya padam, telah tertutup, akhirnya susah untuk menerima kebaikan daripada ilmu. Nah ketika itulah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menukil ucapan yang terkenal dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihi ma'rufan wa yunkiru bihi munkaran. Binasalah, celakalah seseorang yang tidak memiliki hati, yang dengan hatinya itu dia bisa mengenal kebaikan sebagai kebaikan, mengingkari kemungkaran sebagai kemungkaran. Binasa orang yang tidak seperti ini keadaannya. Kenapa? Keburukan-keburukan akan selalu tampil di sekitarnya. Kalau sekarang kita masih ada di lingkungan kajian, banyak ikhwan yang menasehati kita kalau kita lalai, alhamdulillah. Tapi satu saat kita akan pergi ke satu tempat, di sana kita sendirian, ada syubhat di sekitar kita, ada fitnah, ada hal-hal yang mengguncang iman kita. Ketika itu bagaimana kita akan bisa bertahan? Kalau hati kita yang merupakan sumber kebaikan tidak lagi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Orang-orang yang terjerumus, orang-orang yang berubah pemahaman agamanya, orang-orang yang tadinya kita kenal, mungkin kita anggap sebagai orang yang mendakwakan manhaj sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, sekarang berubah. Terjadi dan kita dengarkan beritanya. Kenapa demikian? Karena kebinasaan bagi orang yang tidak memiliki hati, yang hatinya itu tidak segera diluruskan untuk punya kemampuan membedakan kebaikan, maka dia akan pandang sebagai kebaikan, kemungkaran akan dia nilai sebagai kemungkaran. Tidak dikena syubhat, tidak diliputi dengan fitnah atau penutup hitam yang mengotori permukaan hati tersebut. Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ini sekali lagi adalah manfaatnya kita belajar ilmu agama. Kita belajar dengan cara yang benar, dengan menjadikan ilmu itu sebagai sebab untuk mengoreksi dan meluruskan diri kita. Jangan hanya kita sekedar setelah belajar, setelah kita merekam atau menulis, setelah itu ilmu kita tumpuk, tidak dibaca kembali. Dan yang paling penting, jangan hanya kita jadikan pelajaran itu di masjid, setelah itu kita pulang ke rumah membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, melaksanakan sholat, lepas dari ilmu yang kita pelajari. Apa gunanya ilmu kita pelajari kalau tidak kita praktekkan dalam ibadah-ibadah kita sehari-hari? Kita ingin mengambil manfaat daripada ibadah. Kita ingin menjadikan ibadah yang kita kerjakan itu benar lahir dan batinnya. Itulah kita belajar ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita bisa merenungkannya. Al-Quran kita baca, kita renungkan. Zikir-zikir kita ucapkan, kita renungkan. Supaya itu menjadi sebab perbaikan pada iman kita. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, berdoa kepada Allah menghilangkan kelalaian hati. Dengan cara apa? Setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baca Al-Quran dan renungkan isinya. Mulai merubah metode kita dalam membaca Al-Quran. Jangan terburu-buru. Dan ini harus dimulai sejak dini. Dimulai sejak dini. Kalau generasi kita banyak ya hal-hal yang menunjukkan indikasi kelalaian, jangan sampai anak-anak kita juga seperti itu. Jangan sampai generasi muda yang datang setelah itu juga begitu keadaannya. Dimulai dikenalkan kepada mereka Al-Quran, dikenalkan kepada mereka maknanya yang indah, meskipun dengan makna yang ringkas, supaya mereka sejak kecil sudah terbiasa hatinya tersentuh dengan keindahan Al-Quran, terjaga fitrahnya. Syaitan pun insya Allah akan sulit untuk merusak hati mereka. Dimulai terbiasa dengan zikir-zikir yang dipahami kandungan maknanya. Kemudian terus berusaha untuk menundukkan hawa nafsu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, menyelisih keinginannya yang buruk. Ini sebenarnya inti utama dari tujuan kita belajar ilmu agama. Kita mengenal keindahan agama, kita mengenal kemuliaan Islam, supaya bisikan-bisikan syaitan yang menggoda nafsu kita untuk tertarik dengan keindahan dunia yang palsu, kalah dengan sendirinya. Setelah manusia itu yakin dengan keindahan Islam yang tinggi, kemuliaan Islam yang agung, maka semua keindahan-keindahan semu yang palsu lainnya akan tersingkir dari hati tersebut. Inilah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah yang harusnya kita usahakan dalam kehidupan kita. Dan inilah nasihat yang ingin saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, saya beri kesempatan untuk antum yang ingin bertanya atau hal-hal yang tadi malam mungkin ingin ditanyakan tapi karena waktu yang tidak mencukupi untuk kita bahas, saya persilakan kepada antum. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan pagi hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana cara mengobati diri dari malas menghafal terutama hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, sudah kita katakan, kemuliaan itu banyak godaannya. Sesuatu yang besar itu godaannya pun besar. Makanya orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang menghafal Al-Quran, memahaminya, menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mulia. Para nabi dan para rasul, kemudian para ulama, warathatul anbiya. Ketika mereka dikatakan sebagai pewarisnya para nabi, mereka mewarisi ilmu dan juga akan mewarisi cobaan. Cobaan-cobaan yang besar. Maka antum berusaha selalu berdoa kepada Allah, bersabar, menghafal, ingat keutamaan-keutamaannya, maka insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita lebih mudah untuk bersabar dalam melakukannya. Bagaimana cara agar kita menjadi takut kepada Allah? Ini semua adalah petunjuk terbesar yang didapat di dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, kemahakuasaannya. Kalau kita baca dan kita renungkan akan menjadikan kita takut. Jadi sederhana saja sebabnya. Apa yang membuat kita takut dalam urusan-urusan dunia? Takut miskin, takut kehilangan harta, takut hantu. Apa sebabnya ini muncul dalam diri kita? Maka secara sempurna sebab-sebab ini diterangkan dalam Al-Quran untuk diarahkan kepada takut kepada Allah. Cuma tadi permasalahannya, siapa yang mau membaca Al-Quran dan merenungkan isinya sehingga ketakutan-ketakutan tadi berganti dengan ketakutan yang benar di hatinya? Itulah permasalahannya. Jadi tidak lain caranya adalah membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, kemudian merenungkan tentang kelemahan makhluk sehingga ketakutan-ketakutan yang berlebihan kepada makhluk tersingkirkan, maka dengan sendirinya ketakutan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mendominasi hati. Tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi. Ya, secara umum tanda-tanda hari kiamat disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih. Ya, banyak tentu saja tentang ilmu yang diangkat. Ya, ilmu yang diangkat, kemudian kejahilan yang banyak tersebar, kemudian banyaknya bencana, zilzal, gempa dan seterusnya. Itu semua tanda-tanda yang sudah cukup menjadi peringatan bagi kita. Sudah menjadi peringatan bagi kita untuk mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat yang pasti terjadinya. Kalaupun kita tidak sampai, ya, dan tentu saja orang-orang yang merasakan hari kiamat adalah seburuk-buruk manusia. Ya, kalaupun itu adalah masih jauh, masing-masing manusia punya hari kiamat pada dirinya sendiri, yaitu saat-saat kematian. Yang ini bisa datang kapan saja dan dalam keadaan apapun kita pada saat itu. Nah, Allah kan Maha Pengampun. Apakah ada ampunan bagi mantan gay? Dan bagaimana cara terhindar dari perilaku gay? Tolong penjelasannya. Iya. Semua dosa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pengampunan baginya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa bagi orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan perilaku yang menyimpang seperti ini pasti akibatnya adalah dari kesalahan manusia. Ya. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, kemudian berdoa minta agar diluruskan dari perilaku yang menyimpang ini. Kemudian dia berusaha untuk mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ya, dia menikah, berusaha untuk meyakinkan dirinya agar menempatkan ketertarikannya kepada lawan jenis yang benar dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyerupai, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabbaha bi qaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, dia tidak boleh menyerupai perempuan, menyerupai sifat-sifatnya sehingga dia akan menjadi seperti hal tersebut, yakni bagi laki-laki, atau perempuan juga sebaliknya tidak boleh menyerupai laki-laki. Maka hal-hal seperti ini kalau dipraktikkan dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk dihilangkan. Apakah cucu yang saleh termasuk amalan yang tidak terputus? Ya, termasuk apa yang disebutkan di dalam hadis tentang amalan yang tidak terputus, tiga hal. Awwaladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan kebaikan bagi orang tuanya. Sudah kita sebutkan semalam hadis yang sahih yang menunjukkan anak termasuk usaha orang tuanya. Maka kata-kata dalam hadis ini, anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya, bukan cuma doanya saja. Doa ini cuma penyebutan sifat, anjuran bagi anak untuk mendoakan orang tuanya. Semua anak yang soleh itu amalannya sampai kepada orang tuanya, amal kebaikannya. Karena anak itu merupakan bagian usaha orang tuanya. Nah, dalam masalah ini tentu termasuk cucunya. Karena itu adalah dikatakan anak bagi seseorang ya dalam penggunaan istilah bahasa Arab. Ya sebenarnya disebutkan bapak itu menyangkut bapaknya langsung atau yang di atasnya lagi. Demikian pula anak, cucu dan seterusnya. Maka ini salah satu di antara karunia yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi orang-orang yang beriman untuk memotivasi mereka agar bisa mendidik ya keturunannya dengan pendidikan yang baik. Bagaimana cara kita membangun pondasi yang kuat dalam menumbuhkan iman? Ya. Caranya adalah sudah kita sebutkan tadi, setelah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar dengan metode yang benar. Belajar dengan memasukkan ilmu ke dalam hati kita. Bukan hanya sekedar memikirkan target memperbanyak tapi tidak meningkatkan kualitas. Ini salah. Ya, kenapa kita baca di atharnya para ulama salaf mereka itu seperti penjelasannya Abu Abdurrahman As-Sulami Tabi'in yang mulia. Ya, Abdullah Ibnu Habib yang menjelaskan akhadna hadzal Qur'an an qaumin akhbaruna annahum kanu idza ta'allamu asyra ayatin lam yatajawazuhunna ila al-ashrul ukhra hatta ya'lamu ma fiha. Kami belajar Al-Qur'an dari para sahabat yang mereka menceritakan kepada kami dulunya ketika mereka belajar Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 ayat mereka tidak akan melangkah ke 10 ayat berikutnya sampai pahami isinya. Ini namanya belajar yang benar. Sedikit tapi masuk ke hati. Sedikit tapi menumbuhkan iman. Perlahan-lahan tapi dipahami dan diamalkan sehingga ketika bertambah pelajarannya, bertambah juga imannya. Inilah metode belajar yang benar. Ya, yang metode belajar ini adalah metode menuntut ilmu para ulama salaf. Ingat, bukan cuma ibadah-ibadah saja yang harus kita mengikuti petunjuk mereka. Menuntut ilmu pun adalah bagian terbesar dalam kebaikan kita yang harusnya juga kita mengikuti metode pemahaman dan pengamalan mereka dalam hal ini. Bagaimana cara membentengi anak kecil agar tidak bisa diganggu syaitan? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin gangguan syaitan tidak akan bisa mencelakakan manusia kalau kita selalu bersandar kepada Allah. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Syaitan tidak punya kekuasaan mengganggu, menundukkan orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Sehingga kalau seorang sedang diganggu oleh syaitan itu kemungkinan karena kelalaiannya atau kelalaian dia dari melindungi diri dan keluarganya dari godaan syaitan. Zikir-zikir yang disyariatkan untuk perlindungan diri kita dan anggota keluarga kita ada. Baca dan yakinkan hati kita setelah renungkan maknanya. Apa penyebab kita susah untuk menghafal Al-Quran? Ya, penyebabnya jelas. Ini berhubungan dengan masalah. Pertama, ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepadanya karena dia yang memiliki segala kebaikan. Kemudian Al-Quran itu adalah mulia. Hanya akan diberikan pemahamannya yang benar, kemampuan membaca dan merenungkan isinya, termasuk anugerah untuk bisa menghafalnya dan memahami isinya, tentu kepada orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua. Maka kalau kita ingin jadikan diri kita bisa mendapatkan kemuliaan, muliakan diri kita dari sekarang. Ya. Rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta kemuliaan. Perbaiki iman kita agar kita dapatkan kemuliaan di sisi Allah. Jauhi hal-hal yang merendahkan diri kita dari kecintaan yang berlebihan kepada dunia, memperturutkan hawa nafsu, karena ini yang merendahkan manusia. Selama dia rendah, dia tidak akan mungkin dapatkan ketinggian dan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Sampai sini kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

0: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى Uda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dan mempertemukan kita dalam rangka untuk membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bercerita tentang kisah Qarun, ya. Dan semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang dinyanyikan oleh Nabi SAW bahwasanya ya barang siapa yang berkumpul di rumah-rumah Allah kemudian membaca ayat-ayat Allah dan pelajarinya maka akan turun kepada mereka rahmat Allah diliputi dengan ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan ketenangan dan diliputi oleh para malaikat serta Allah membanggakan mereka di depan para malaikatnya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Qarun ya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas yaitu ayat ke-76 dan seterusnya. Surat Al-Qasas ayat 76 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa." Sungguhnya Qarun adalah dari kaumnya Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi Musa ya ke Firaun, ke Haman dan Qarun, namun mereka sombong, mereka kafir. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin ila Firauna wa Hamana wa Qaruna wa qalu sahirun kadzdzab. Sungguh kami telah mengutus Musa alaihi salam dengan ayat kami dengan kekuatan yang jelas ya kepada Firaun dan Haman dan Qarun ya. Faqalu sahirun kadzdzab. Namun mereka berkata Musa adalah sahirun kadzdzab. Penyihir dan pendusta ya. Firaun ya, sombong dengan kerajaannya, kemudian Haman sombong dengan jabatannya sebagai panglima Firaun dan Qarun sombong dengan hartanya ya. Di sini Allah menyebutkan bahwasanya Qarun berasal dari kaumnya Nabi Musa. Namun tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan terjadinya persis peristiwa Qarun dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bumi. Apakah peristiwanya terjadi tatkala Nabi Musa masih di Mesir sebelum keluar dari Mesir, yang masih ada Firaun tatkala itu di zaman adanya Haman, kemudian terjadi hal ini? Karena sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya Qarun ini dulu adalah petugas dari Firaun yang dia bertugas untuk mengawasi Bani Israel dan dibeli harta yang banyak, kemudian dia sombong. Ataukah kejadian terbenamnya Qarun ini adalah setelah Nabi Musa keluar dari Mesir? Tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu kita mencari tahu kapannya. Kalau ada faedah dari hal tersebut tentunya Allah akan sebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi apa yang tidak dijelaskan oleh Allah ya tidak perlu kita perpanjang lebarkan, tidak perlu kita khilafkan, dan ini banyak dalam Al-Qur'an hal-hal seperti ini. Seperti ini disyaratkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Banyak perkara yang terjadi khilaf di antara sebagian ulama dalam penentuannya namun tidak ada faedah dari hasil khilaf tersebut. Seperti mereka khilaf tentang warna anjing Ashabul Kahfi. Warnanya apa ya? Mau warnanya hijau, merah, kuning, hijau, enggak ada masalah. Warna tersebut tidak ada pengaruh dengan masalah iman. Contohnya khilaf tentang di mana Goa Al-Kahfi tersebut. Ya, apakah di sini atau di negeri Syam, apakah di mana? Apakah di Yogyakarta misalnya? Enggak ada faedahnya. Apakah di Jakarta misalnya ya? Enggak ada faedahnya. Bahkan kalau ketahuan malah bahaya. Seandainya kalau ketahuan goanya tersebut ada di Selipi, orang semua akan di Selipi. Bahkan pura-pura tidur di situ, ingin tahu gimana yang tidur di Goa Kahfi. Kalau enggak bangun-bangun 300 tahun bagaimana? Jadi karenanya ini semua tidak ada faedahnya. Ya. Karena tidak ada faedahnya maka tidak perlu kita sebutkan khilafnya. Contoh seperti koron di mana zaman ini, atau kalau ada dalilnya atau riwayat kita benar. Tapi kalau enggak ada tidak perlu kita perpanjang lebarkan tentang masalah tersebut. Yang jelas koron dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tidak akan kita sebutkan dalam surat Al-Qasas. Saking banyak hartanya yang dibenarkan oleh Allah bersama korun, sampai menjadi istilah kalau harta ditemukan dalam tanah namanya harta karun. Harta karun. Ya.

Sulaiman di Borobudur, ya itu lain cerita ya. Bahwasanya Sulaiman itu Sulaiman dan macam-macam ya, ini kalau ini ya nggak tahu ya. Tapi yang jelas bahwasanya harta Qarun itu sangat banyak sampai dijadikan istilah kalau ada harta ditemukan di mana saja di tanah air kita namanya harta Qarun ya, padahal bukan Qarun, mungkin hartanya Pak Ijo, hartanya siapa ya, tapi jadi istilah menjadi harta Qarun saking banyak hartanya. Ayat tentang cerita tentang Qarun Allah sebutkan setelah Allah berfirman sebelumnya, di ayat sebelumnya Allah berfirman wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Allah mengatakan apa harta yang diberikan kepada kalian maka itu hanyalah kesenangan dunia dan perhiasannya. Ya. Artinya Allah mengingatkan bahwasanya harta tersebut hanya perhiasan dunia, diberikan, Allah berikan kepada orang yang beriman, Allah berikan kepada orang kafir, Allah berikan kepada orang yang ingkar, ya. Allah berikan harta kepada orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Ya. Bukan sebagai dalil bahwasanya kalau orang diberi harta maka dia dipilih oleh Allah, maka dia disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini sudah Allah jelaskan dalam ayat-ayat yang lain ya. Wa ammal insanu idza mabtalahu wa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Yang sebelumnya wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Ya, sesungguhnya manusia kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian fa akramahu wa na'amahu, diberikan harta, diberikan kenikmatan, fa yaqulu rabbi ya akraman, Allah telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu, kemudian kalau Allah uji dia, Allah sempitkan rezekinya, fa yaqulu rabbi ahana, maka dia berkata Allah menghinakan aku, aku merendah, Allah merendahkan aku. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Harta itu bukan bukti Allah cinta kepada seorang, atau sebaliknya bukan bukti Allah benci kepada seseorang. Maka tatkala orang-orang musyrikin Quraisy mereka bangga dengan harta mereka, Allah mengatakan ya wa ma utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Apa yang kalian dapatkan berupa harta itu hanyalah perhiasan dunia, hanyalah harta dunia, tidak menunjukkan akan sesuatu. Maka kemudian Allah sebutkan tentang kisah Qarun. Allah ingin bantah pemahaman orang musyrikin bahwasanya kalian kaya bukan berarti kalian selamat. Ada orang lebih kaya dari kalian, itu Qarun. Ya, orang tokoh yang sangat kaya raya namun dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bumi. Kenapa? Karena dia kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya bacakan perkataan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Ya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, "Bayyana anna Qaruna utitaha wa ghtarra biha wa lam ta'simhu min adabilillah." Kama lam ta'sim fir'auna walastum ayyuhal musyrikuna bi'aktara adadan wa malan min koruna fir'aun. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, Allah menjelaskan bahwasanya Qarun telah diberikan harta dunia dan dia telah terpedaya dengan harta tersebut, namun harta tersebut tidak bisa menyelamatkan dia dari adab Allah, sebagaimana tidak bisa juga menyelamatkan Fir'aun. Kerajaannya, kekayaan tidak bisa menyelamatkan Fir'aun. Dan kalian wahai orang-orang musyrikin tidak lebih banyak harta kalian daripada Qarun dan Fir'aun. Falam yanfa' Fir'auna junuduhu wa amwaluhu walam yanfa' Qaruna qarabatuhu min Musa wala kunuzuhu. Maka Fir'aun tidak bermanfaat pasukannya dan hartanya tidak bermanfaat bagi dia, tetap saja ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan ya. Demikian juga Qarun, hartanya, hubungan kekerabatannya dengan Nabi Musa alaihissalam ya, hartanya yang begitu banyak tidak bermanfaat bagi dia, tidak bisa menyelamatkan dia dan ditenggelamkan dalam bumi. Baik, siapakah Qarun ini? Qarun ini ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Yang jelas dia adalah dari kaum Nabi Musa alaihi salam. Tapi apa sejauh mana hubungannya dengan Nabi Musa? Kata Al-Qurtubi, qala An-Nakhai wa Qatadah wa ghayruhuma kana ibna ammi Musa. Sungguhnya berkata Nakhai dan Qatadah dan selain keduanya dari para ulama salaf, mereka mengatakan Qarun adalah sepupunya Nabi Musa. Sepupunya Nabi Musa. Namanya adalah Qarun bin Yashar bin Qahith bin Lawi bin Ya'qub. Kembali kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi namanya Qarun bin Yashar bin Qahith. Adapun Musa namanya Musa bin Imran bin Qahith. Jadi satu kakek. Satu kakek Qahith, namanya Qahith. Qahith itu punya anak di antaranya Yashar dan Imran. Yashar punya anak Qarun, Imran punya anak Nabi Musa alaihissalam. Jadi Qarun adalah

sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Ini pendapat jumhur ahli tafsir. Jumhur ahli tafsir mengatakan bahwasanya Qarun adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian pendapat yang lain, qala Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq berpendapat kana amma Musa li abin wa ummin, bahwasanya Qarun adalah pamannya Nabi Musa. Jadi bukan sepupunya tapi pamannya. Ada yang mengatakan ibna khalatihi, ya, adalah anak dari bibinya. Ya, anak, kalau tadi anak dari saudara kandung bapaknya Nabi Musa, sekarang yang mengatakan anak dari saudari kandung bibinya Nabi Musa. Anak bibi, ada yang mengatakan anak paman. Tetapi pendapat jumhur mufassirin mengatakan bahwasanya Qarun adalah anak dari pamannya, yaitu sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim." Bahwasanya Qarun adalah dari kaum Musa, fabagha alaihim, kemudian dia berbuat baghyu. Baghyu artinya adalah sombong, apa namanya? Perbuatan zalim. Perbuatan melampaui batas, ya. Perbuatan melampaui batas. Dan perbuatan apa yang dia lakukan terhadap kaumnya? Perbuatan melampaui batas tersebut tidak dijelaskan juga oleh Allah dalam ayat tersebut, dan juga tidak dijelaskan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih. Maka wallahu alam bisawab, ya, sebagian ulama terjadi khilaf namanya di kalangan para ahli tafsir, apa perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh Qarun kepada kaumnya. Ada yang mengatakan maksudnya kesombongan. Oleh karenanya Al-Hafidh Imam Al-Qurtubi mengatakan baghyuhu annahu zada fi tuli thawbihi shibran. Di antara sifat berlebih-lebihannya yaitu dia menambahkan dalam pakaiannya lebih panjang sejengkal, ya. Artinya dia isbal, ya. Kemudian dia sombong dengan isbal tersebut. Ini pendapat dari Syahr bin Haushab, ya. Kan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yanzurullah ila man jarra izarahu batara. Allah tidak akan melihat kepada orang yang menjulurkan sarungnya, ya, menggeret sarungnya, kepanjangan celananya karena sombong. Ada yang mengatakan baghyuhu, maksudnya dia berbuat baghyu, ya, berbuat zalim, maksudnya dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat Ad-Dhahhak. Dan ada yang mengatakan dia baghyuhu istighfafuhu bihim bikathrati mali wa waladihi, yaitu dia merendahkan orang lain. Dia merendahkan kaum Nabi Musa. Kenapa? Karena dia punya harta yang banyak dan dia punya anak yang banyak, sehingga membuat dia sombong dan angkuh dan dia merendahkan kaum Nabi Musa, ya. Di mana Allah telah berikan dia begitu banyak harta. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ini tafsiran bisa jadi benar semua, karena harta memang sangat mudah membuat orang apa? Sombong dan angkuh. Sehingga tatkala dia memiliki harta yang banyak, maka akan tampak dari penampilannya, akan tampak dari pakaiannya, tampak dari ucapan yang merendahkan orang lain, menghina orang lain, dan akhirnya membuat dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut oleh para ulama dengan ikhtilaf tanawwu. Jadi dalam kalau antum kaidah dalam masalah fikih, kebanyakan khilaf yang ada di kalangan para ulama yaitu khilaf tadad. Khilaf tadad artinya khilaf kontradiksi. Satu mengatakan haram, satu mengatakan apa? Halal. Satu mengatakan makruh, satu mengatakan mubah. Ini tidak bisa dikompromikan, masing-masing punya pendapat yang berbeda dengan pendapat yang lainnya. Ini dalam khilaf fikih kebanyakannya seperti itu. Berbeda dengan khilaf dalam tafsir. Kebanyakan khilaf dalam tafsir namanya khilaf tanawu. Khilafnya artinya berbagai macam pendapat namun tidak saling berkontradiksi. Satu mengatakan bahwasanya Qarun dia sombong dengan pakaiannya, satu mengatakan Qarun sombong dengan penampilannya, dengan perkataannya, satu mengatakan Qarun sombong dengan kekufurannya. Jadi ini semua benar. Ini namanya apa? Khilaf tanawu. Terjadi khilaf namun tidak terjadi kontradiksi, seakan-akan masing-masing hanya menyebutkan contoh. Masing-masing mengatakan, oh ini contohnya baghyunya, contohnya adalah dia sombong dengan pakaian. Satunya mengatakan contohnya dia sombong dengan perkataannya. Ini namanya khilaf. Dan dalam kitab-kitab tafsir khilaf seperti ini banyak. Berbeda dengan buku fikih. Buku-buku fikih kebanyakan khilafnya khilaf tadad, khilaf kontradiktif. Satu mengatakan haram, satu mengatakan apa? Halal. Satu mengatakan makruh, satu mengatakan sunnah misalnya. Khilafnya benar-benar khilaf, tapi tafsir tidak. Ada yang mengatakan bahwasanya, ya, dia baghyuhu, dia berbuat berlebih-lebihan melampaui batas karena dia hasad
kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini pendapat Al-Qurtubi menyampaikan dalam tafsirnya. Ya, jadi kenapa Nabi Musa memegang kenabian? Kemudian Harun memegang masalah korban. Kalau korban lewat tempat yang diserahkan kepada Nabi Harun sebagai pengurusannya. Maka dia mengatakan, "Famali, kalau gitu saya pegang apa? Sepupu-sepupu saya sudah memiliki kekuasaan, satunya nabi, satunya memegang kekuasaan masalah korban. Terus saya jadi apa?" Akhirnya dia hasad kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun alaihi wassalam. Ya. Dan subhanallah, Nabi Musa ini luar biasa ya. Makanya Allah sebut dalam Al-Qur'an, "Wa kana 'indallahi wajiha." Ya. Sungguhnya Nabi Musa memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, punya kedudukan. Di antara bukti kedudukannya, Nabi Musa minta kepada Allah agar Harun jadi nabi. Agar jadikan apa? Harun sebagai nabi. Waj'al apa? Li waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikanlah Harun sebagai pembantuku. Ya, sebagai penolongku dari saudaraku. Allah angkat Harun jadi nabi gara-gara permintaan siapa? Musa. Hebat atau tidak? Bukan minta Harun jadi raja, enggak. Jadi nabi, ini kedudukannya sangat tinggi. Yang minta siapa? Nabi Musa. Allah kabulkan, Allah kabulkan. Karena Nabi Musa kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat Qarun yang merupakan sepupu mereka kemudian hasad kepada mereka. Baik, ada yang mengatakan tadi Qarun adalah pekerja Fir'aun. Akhirnya dia berbuat zalim kepada kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Sampai akhirnya, begitu dia hasad kepada Nabi Musa alaihissalam, Qarun, ya, sampai akhirnya dia buat makar. Dia buat makar, dia menyewa seorang wanita pezina untuk mengaku-ngaku bahwasanya Musa telah menidurinya, telah berzina dengan wanita tersebut. Tatkala Nabi Musa sedang berdakwah di hadapan umatnya, tiba-tiba datang wanita ini. Dikasih duit banyak oleh Qarun. Katanya Musa telah berzina dengan wanita ini dan telah menjadikan wanita ini hamil. Ya. Maka Nabi Musa pun marah dan kaget kepada wanita tersebut. Kemudian Nabi Musa bersumpah dengan nama Allah yang telah menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun, yang telah membelah lautan, yang telah begini, telah begini, telah begini, telah begini. Benarkah perkataanmu? Musa ingatkan tentang bagaimana mukjizat-mukjizat Allah yang telah Allah jalankan melalui tangannya. Ya. Terbukanya lautan, selamat dari Fir'aun yang telah begini, yang telah begini, yang telah begini. Supaya wanita tersebut ingat bahwasanya Musa ini bukan sembarang orang. Dia telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkataan kamu benar wahai sang wanita? Ya. Maka wanita tersebut mengatakan tidak, tidak benar. Akhirnya ditanya, siapa yang membayarmu? Kata wanita tersebut, Qarun. Tatkala itu kemudian Nabi Musa pun berdoa kepada Allah agar membenamkan siapa? Qarun. Ini riwayat disebut dalam riwayat, namun tidak ada sanad yang sahih ya. Sebab ini disebut dengan Israiliyat ya, kisah seperti ini tidak ada sanad yang sahih. Namun demikianlah sebagian ulama menyebutkan di antara sebab kenapa Qarun dibenamkan karena dia pernah menuduh Nabi Musa berzina dengan seorang wanita, dengan wanita bayaran yang dia bayarkan, yang dia bayar wanita tersebut karena dia hasad kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami telah memberikan kepada Qarun, ya, "Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah." Sungguhnya kami telah berikan kepada Qarun harta kunuz, itu harta yang dikumpulkan, kanz, ya, yang kunci-kuncinya memberatkan Usbah itu sekelompok lelaki ulil quwwah, yang kuat-kuat. Ini baru kunci-kuncinya. "Idh qala lahu qaumu la tafrah." Tatkala kaumnya berkata kepada dia, "Jangan kau sombong." "Innallaha la yuhibbul farihin." Sungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Jadi inilah yang membuat Qarun sombong dan angkuh karena harta yang dia miliki begitu banyak. Ya. Sampai disebutkan bahwasanya kuncinya ya, diangkat oleh Usbah. Latanu'u, latanu artinya membuat miring. Jadi para orang-orang besar tersebut, yang kuat-kuat tersebut, waktu mengangkat kunci-kunci
gudangnya Korun, mereka sampai sempoyongan saking apa beratnya. Berapa jumlah lelaki tersebut yang mengangkat kunci-kuncinya Korun, ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan 20 orang, ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 70 orang. Allah yang mengatakan sekumpulan orang mengangkat kuncinya sampai apa? Miring, saking beratnya. Dan kunci setiap gudang disebutnya, ada yang menyebutkannya terbuat dari kulit, entah kulit sapi atau kulit unta, ya kuncinya terbuat dari kulit, dan satu gudang kuncinya seukuran satu jari. Ya, kalau diangkat oleh 70 orang berarti kuncinya banyak sekali. Kalau kuncinya banyak berarti gudangnya banyak sekali. Ya, kita seperti kita punya kunci rumah kan banyak ya, tapi cuma satu pintu aja, kuncinya aja yang banyak, tapi pintunya cuma satu. Ini kunci seretnya banyak. Kalau Korun tidak, satu kunci satu apa? Gudang. Bahkan disebut dalam sebagian ahli tafsir bahwasanya kalau Korun lagi sedang keluar, tidak ada anak-anak buahnya, maka dipikulkanlah kunci-kunci tersebut ala sitina baglan, 60 begol. Begol semacam himar, lebih tinggi daripada himar, lebih kecil daripada kuda. Disuruh pikul itu 70 ekor himar untuk mikul apa? Kunci-kuncinya. Ini menunjukkan hartanya sangat sangat banyak ya. Satu gudang tidak tahu besarnya seperti apa. Yang jelas itu kuncinya saja sudah memberatkan puluhan laki-laki yang mengangkat kunci-kunci tersebut. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Kemudian akhirnya ada sebagian orang-orang mukminin dari Bani Israel, dari kaumnya, menegur Korun, menasihati Korun. Ini adalah orang-orang yang baik, bernahi mungkar, beramar ma'ruf. Mereka berkata, la tafrah, jangan kau sombong. Inna allaha la yuhibbul farihin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Jadi Korun ditegur oleh kaumnya, ya ini teguran yang sangat baik ya. Jangan kau sombong, sungguhnya orang-orang Allah tidak menyukai dengan orang-orang yang sombong. Dan di antara hal yang membuat orang cepat sombong adalah harta yang banyak. Jangankan harta, baju yang indah saja bisa buat orang sombong. Bahkan dalam hadis disebutkan, dalam hadis yang sahih, bagaimana Allah membenamkan seorang yang sombong karena pakaiannya. Bainama rajulun yamshi wa alaihi burdani yatabakhtaru fihima. Tatkala ada seorang laki berjalan memakai dua selendang kain, dia sombong dengan dua kainnya tersebut, maka Allah pun membenamkan dia dalam tanah ila yaumil qiyamah. Wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Ya, Allah khasafa bihi, Allah tenggelamkan dia. Wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Maka dia dibenamkan dalam bumi dan dia bergerak terus dalam bumi, disiksa, digoncang-gancingkan oleh Allah sampai hari kiamat. Gara-gara apa? Gara-gara sombong dengan baju. Bisa orang sombong dengan apa? Baju. Nah, kalau baju saja bisa bikin sombong, apalagi yang lainnya. Baju bisa bikin sombong enggak? Bisa. Mobil apalagi? Bisa bikin apa? Sombong. Rumah mewah bisa bikin sombong nih. Bisa bikin sombong. Ya. Bukan berarti orang punya mobil mewah pasti sombong, tidak. Tergantung hatinya. Kemewahan bisa dimiliki. Nabi Sulaiman kaya raya namun tidak sombong, mengakui segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun, Korun tidak, mereka sombong. Ya. Mereka sombong. Jadi harta yang dia miliki begitu banyak buat apa? Orang sombong. Jadi hati-hati ikhwan, antum kalau miliki barang-barang mewah, miliki harta kaya, jangan sampai masuk di hati antum sehingga menjadikan antum sombong. Dan ini kalau telah datang kesombongan, maka akan mendatangkan kebinasaan. Saya ingatkan, kalau baju saja bisa bikin sombong, apalagi HP, apalagi mobil, ya, apalagi rumah mewah, ya, apalagi rumah mewahnya berjajaran ada berapa, apalagi mobil dia pajang depan rumah 5 mobilnya, gimana nggak sombong? Oh, saya nggak sombong, cuma gaya. Terus bedanya gaya dengan sombong apa? Jadi hati-hati. Ya. Orang harta sangat mudah bikin sombong. Orang naik mobil harganya 2 miliar. Mau tidak sombong bisa, tapi susah. Apakah setiap orang punya mobil 2 miliar tidak sombong? Bisa tidak sombong, tapi susah. Antum pakai mobil harganya 2 miliar pulang kampung, terus buka kaca jendela, kan gimana?
ada supir depan. Terus antum buka jendela terus. Wah, itu luar biasa. Itu kadang masuk kesombongan tersebut dengan tiba-tiba tanpa antum sadari. Coba antum lah, ya, naik mobil yang murahan. Terus satu hari antum naik, padahal numpang, numpang aja bukan punya. Numpang sama mobil yang mewah, rasanya gimana gitu ya. Padahal cuma apa? Numpang. Jadi datang kesombongan dengan apa sini? Mereka harus kita lawan. Harus kita lawan. Jabatan juga bisa membuat orang apa? Sombong, angkuh ya. Ya. Fir'aun sombong dengan kekuasaannya. Haman sombong dengan apa? Dengan jabatannya. Betapa banyak orang yang sombong dengan jabatannya. Mudah merendahkan orang lain dengan jabatannya. Baru punya pangkat sekian sudah bentak-bentak sana sini, marah-marah, hina orang lain, akhir sombong. Oleh karena hati-hati, maka kaum Nabi Musa mengingatkan Qarun dengan mengatakan la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kau sombong, sungguhnya Allah benci dengan orang-orang yang sombong ya. Saya sering sampaikan cerita bagaimana teman saya ya, kepala polisi di Masjid Nabawi ya. Dia pernah bilang sama saya, "Firanda, saya ingin pensiun dini." Saya bilang, "Kenapa? Kalau antum di sini kan bagus, banyak manfaat, antum bisa beri manfaat. Saya pun kalau masuk ke raudhah tidak usah ngantri, langsung bisa masuk. Dan sudah saya lakukan berapa kali. Tinggal telepon masuk tidak payah ngantri." Dengan beberapa teman-teman ada. Karena dia memang dibilang kita tugasnya memuliakan. Kalau ada dai-dai, ada orang-orang besar-besar yang punya jasa sama Islam, kasih tahu saya. Masuk. Dia ingin memuliakan kaum muslimin dari sisi itu ya. Saya bilang, "Kenapa berhenti?" Dia bilang, "Kau tidak tahu, ini baju fitnah," kata dia. "Banyak bintang di sini, banyak bintang di sini. Ini bahaya baju ini," kata dia. "Kau enggak tahu nih, ini baju dikejar banyak orang, tapi ini fitnah." Luar biasa. Saya saja kalau pulang dari kantor, belum sempat ganti baju, kemudian saya pergi ke kios, ke mart-mart gitu kira-kira, bakolah kalau bahasa Arab ya. Kemudian saya beli sesuatu, beli barang, saya mau bayar, kata penjual, "Oh, enggak usah. Kenapa? Karena ada bintang-bintang mereka lihat. Enggak usah. Kalau saya beli sesuatu, ngantri panjang, tahu-tahu saya datang, semua minggir," katanya. "Silakan Pak, silakan. Kenapa bintang-bintang? Coba kalau saya pulang buka baju, pakai baju biasa seperti baju jubah. Kalau ngantri beli roti aja ngantri. Enggak ada yang mempersilahkan. Padahal cuma beli apa? Roti. Kalau beli kios suruh bayar. Ini baju fitnah," katanya. Baju fitnah. Ya. Jadi benar, kedudukan itu buat orang sangat mudah untuk apa? Sombong. Ya. Orang terkadang punya pangkat ini, panglima, punya pangkat inilah macam-macam. Ya akhi subhanallah, terkadang sombong dengan pangkat tersebut. Dia lupa bahwasanya jabatannya tersebut akan segera sirna. Dia akan meninggal dunia dan selesai. Ya. Teman saya cerita, ada teman saya punya kedudukan pangkat yang tinggi. Ya, saya tidak usah sebutkan pangkatnya. Intinya pangkatnya tinggi dan dia ngaji. Ya, maka dia pun mengajak temannya yang pangkatnya tinggi juga untuk ikut ngaji. Akhirnya temannya itu mau. Akhirnya ngaji di salah satu pengajian. Sampai pada tanya jawab. Pada fase tanya jawab. Tanya jawab biasa ikhwan-ikhwan kan ngirim kertas. Ngirim kertas lewat orang di depannya. Sampai pada orang pangkat tinggi tersebut disuruh bawa ke depan. Dia biasa merintah orang kan. Bilang, "Kasih sendiri." Dia enggak mau. Ikhwan-ikhwan kan enggak tahu kalau dia ini pangkatnya tinggi. Tetap aja, "Itu kasih ke depan." Akhirnya dia kasih. Dengan terpaksa, dengan dia pun kasih ke depan. Sudah. Dia lama kemudian dia itu lagi. Dia pegang, dia taruh di bawah. Enggak mau dia kasih ke depan. Kenapa? Angkuhnya. Tidak mau dia, tidak mau diperintah. "Ya, ini tolong-menolong kasih surat." Ikhwan-ikhwan enggak peduli. "Itu taruh ke depan sana." Kata teman saya yang pangkatnya tinggi lagi, setelah itu teman saya nggak mau ngaji lagi. Ya kalau dia pakai bintang-bintang ya pasti orang apa tidak berani nyuruh di media. Namun ya maksud saya jabatan ya harta ya itu bisa buat orang sangat mudah apa sombong, dan sombong ini pintunya banyak ya. Nasab ya, ya. Yang paling parah kata Nabi SAW, "A'ilun mustakbir," miskin tapi apa? Sombong. Ada orang, "Saya ini keturunan raja, darah saya biru." "Kerajaan mana?" "Ya sudah tumbang 1000 tahun yang lalu." Terus ngapain dia sombong?
Ini namanya ailun mustakbir, miskin dari apa? Sombong. Ini darah biru, birunya sudah hancur dari dulu. Terus apa yang mau disombongkan? Oleh karena ifani filas dan Allah yakum, maka nasihat dari kaum Nabi Musa benar, la tafrah. Innallaha la yuhibbul farihin. Ini nasihat yang sangat indah. Jangan kau sombong. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Kemudian nasihat lagi berikutnya. Wa bataghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, mencari kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi ini nasihat yang indah dari kaumnya kepada Qarun. Mereka baik, ya. Mereka baik. Jadi kata para penasihat tadi, jangan sombong. Kemudian ini pertama, jangan sombong. Berikutnya dikasih solusi. Kamu kan punya harta. Pertama kamu jangan sombong. Kedua, gunakanlah hartamu untuk mencari akhirat. Wa bataghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari rezeki yang Allah berikan kepadamu, carilah hari darul akhirat, negeri akhirat. Dengan rezeki yang Allah berikan kepadamu, jadikanlah sarana untuk mencari apa? Akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kau lupa dengan bagianmu dari dunia. Ini ada dua pendapat tentang ayat ini maksudnya apa. Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Pendapat yang pertama, pendapat Ibnu Abbas dan jumhur ulama, jumhur mufassirin. Maknanya la tudayya umraka fi al-alla ta'mala amalan salihan fi dunyaka. Idzil akhiratu innama yu'malu laha fa nasibul insan umruhu wa amaluhu salih fiha. Jadi ini tafsir yang pertama sangat berat. Maknanya apa? Jangan, ya, ingat umurmu terbatas. Maknanya demikian, umurmu terbatas. Bagianmu di dunia itu kehidupanmu. Maka jangan kau sia-siakan seluruh harta, seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepadamu. Jangan kau cari untuk dunia, tapi untuk apa? Akhirat. Jadikanlah segala yang Allah berikan kepadamu, harta, kekuasaanmu, segala kenikmatan sebagai sarana untuk mencari akhirat. Ingat umurmu pendek. Jadi wala tansa nasibaka minad dunya, artinya jangan kau lupakan bagianmu di dunia, artinya umurmu pendek. Maka jangan disia-siakan. Kata Al-Qurtubi rahimahullahu taala, "Fal kalamu ala hadza at-ta'wil shiddatun fil mau'izah." Kalau kita tafsirkan dengan tafsiran ini, maka ini adalah tafsiran yang keras dalam memberi nasihat. Mengingatkan kepada kita bahwasanya tidak boleh, seakan-akan maknanya tidak boleh kau gunakan kenikmatan dunia yang kau miliki hanya sekedar untuk dunia, tapi harus untuk apa? Akhirat. Harus untuk akhirat, kalau tidak kau akan binasa. Ini berat. Ini tafsiran yang pertama. Kenapa? Karena wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupa bahwasanya bagianmu di dunia cuma sebentar, umurmu cuma apa? Sebentar. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, ini adalah pendapat Al-Hasan, itu Hasan Al-Basri dan Qatadah. Maknahu la tudayyi haddaka min dunyaka fi tamattu'ika bil halal wa talabika iyyahu wa nadharika li aqibati dunyaka. Fal kalam ala hadha at-ta'wil fihi ba'd ar-rifq bihi wa islahul amr alladhi yastahi. Yang kedua lebih ringan tafsirannya. Maksudnya bagaimana? Yang kedua ini pendapat Hasan Al-Basri dan Qatadah. Maksudnya carilah dengan duniamu, carilah akhirat. Tapi tidak mengapa kau bersenang-senang pada perkara yang dihalalkan. Ya. Artinya boleh kau bergembira, boleh kau gunakan hartamu dengan perkara yang dihalalkan oleh Allah. Ya. Ini boleh. Oh, tafsiran yang kedua lebih ringan daripada tafsiran yang pertama. Jadi seakan-akan gini, kamu jangan terus beribadah kepada Allah. Ada waktunya untuk apa? Untuk santai, untuk istirahat. Ya. Ini pendapat juga lebih condong kepadanya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Katsir lebih condong pada pendapat yang kedua. Maka waktu dia menafsirkan ayat ini, dia membawakan ayat ini bahwasanya asalnya seorang hidupnya seluruhnya untuk Allah, seluruh kenikmatan dia yang dimiliki untuk Allah Subhanahu wa taala, segala harta untuk Allah. Tetapi jangan dia lupakan bahwasanya dia punya hak untuk bersenang-senang di dunia. Dan dia bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Salman Al-Farisi menasihati Abu Darda
dengan berkata, inna li rabbika alaika haqqan, wa li jasadika alaika haqqan, wa li ahlika alaika haqqan, wa li zawrika alaika haqqan, fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Kata Salman kepada Budarda, wahai Budarda, Rabbmu punya hak, tetapi ingat, jasadmu, badanmu juga punya hak untuk istirahat, istrimu juga punya hak untuk kau mesrai, untuk kau gauli, dia punya hak, anak-anakmu juga punya hak untuk kau sayangi, dan tamumu juga punya hak untuk kau jamu. Maka berikanlah hak kepada setiap yang memiliki hak tersebut. Maksudnya jangan berlebihan, karena konteks saya di sini datang tatkala Abu Darda saking cintanya beribadah, sibuknya beribadah, sampai lupa dengan istrinya. Ya. Sehingga waktu Salman mengunjungi rumah Abu Darda, dia mendapati Ummu Darda mutabadzilah, pakaiannya tidak rapi. Maka dia heran, kok begini, harusnya kan istri rapi kalau ingin menyambut apa suaminya. Maka Ummu Darda mengatakan, ahuka Abu Darda laisa lahu hajatun ila dunia. Saudaramu Abu Darda, wahai Salman, saudaramu, temanmu Abu Darda itu tidak punya kebutuhan dengan dunia. Artinya dia cuek sama saya. Maka Salman mengerti, ini kesalahan dari Abu Darda. Bahwasanya Islam adalah agama yang ada masing-masing diberikan porsinya. Tatkala berlebihan kepada salah satu porsi, akan menumbalkan porsi yang lain, menjadikan korban porsi yang lain. Maka Salman menunggu Abu Darda pulang. Waktu pulang, Abu Darda kemudian menyiapkan makanan Salman untuk menjamu Salman. Maka kata Abu Darda, silakan makan. Kata Salman, saya tidak makan kecuali kau juga makan. Kata Abu Darda, saya lagi puasa. Sudah, ya, rajin puasa, rajin sholat malam, ya, sampai istrinya ya terbengkalai. Kemudian kata Salman, saya tidak akan makan kecuali kau juga ikut makan. Buka puasamu. Akhirnya Abu Darda buka apa? Puasa. Ini untuk mengingatkan kepada Abu Darda, jasadmu juga punya hak. Jangan puasa terus ya. Karena kau juga butuh istirahat. Islam itu ada porsinya. Kemudian Salman sengaja tidur di situ. Baru awal-awal malam Abu Darda ingin sholat malam, subhanallah. Saking semangatnya, saking lezatnya beribadah kepada Allah, sampai istrinya kurang dia pedulikan, radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Ini luar biasa. Jadi karenanya kita tidak boleh beribadah dengan hawa nafsu. Saya lezat kalau begini, ya, ini lezat, tapi istrimu perlu perhatian. Saya senang kalau berziarah, ketemu teman-teman, berdakwah sana sini. Ente lezat, tapi ente jangan egois. Ente punya kewajiban yang lain, punya anak, punya istri. Kalau enggak jangan kawin, kalau begitu caranya. Ente sudah kawin, punya tanggung jawab, ya. Karena orang, terkadang orang beribadah dengan apa? Hawa nafsu, ya. Ingin sana, ada yang ingin ngaji terus, lezat ngaji, tapi anak istri perlu perhatian, ya. Akhirnya baru awal malam ingin sholat, kata Salman, belum waktunya. Bangun lagi kedua kalinya, di waktu berikutnya, kata Salman, belum waktunya. Waktu ketiga kalinya, sudah waktu untuk sholat malam, baru mereka pun sholat malam. Akhirnya Abu Darda ngelapor kepada Nabi tentang nasihat Salman. Bahwasanya Rabbmu punya hak, anakmu punya hak, istrimu punya hak, badanmu punya hak, tamumu juga punya hak, masing-masing diberikan haknya. Ya, maka Rasulullah SAW membenarkan perkataan Salman. Kata Rasulullah SAW, sadaqa Salman. Telah benar siapa? Salman. Telah benar Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Tapi antum ingat, antum jangan kemudian suudan kepada Abu Darda. Abu Darda setelah itu luar biasa. Sampai disebut dalam riwayat, setelah Abu Darda meninggal, Ummu Darda ingin dilamar oleh seorang sahabat yang lain. Dia tidak mau. Kenapa? Dia bilang, seorang wanita di akhirat bersama suaminya yang terakhir. Dia tidak mau nikah lagi gara-gara saking cinta kepada siapa? Abu Darda. Mungkin setelah itu Abu Darda berubah jadi sangat indah kehidupan dia dengan siapa? Istrinya. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tafsiran kedua ini yang dipilih Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya asalnya kita berusaha mencari akhirat. Tapi jangan lupa ada bagian dunia yang boleh kamu nikmati. Ada bagian dunia, apa namanya? Istri, anak-anak, boleh memberi baju yang indah, boleh membeli kendaraan yang indah, tapi jangan sampai pada derajat apa? Sombong. Ini kedua mungkin lebih rifek, lebih arfak, lebih lembut. Pendapat yang kedua lebih ringan. Tapi kalau pendapat yang pertama, ingat seluruhnya harus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Umurmu terbatas, kan ngeri kalau gitu. Kamu bakalan mati. Jangan sampai malas-malasan. Seluruhnya untuk apa? Allah, itu berat. Yang kedua masih apa? Lebih ringan. Oleh karenanya diriwayatkan oleh Imam Malik, yang dimaksud dengan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupa dengan kehidupan duniamu, kata Imam Malik, huwal aklu wasyurbu bila saraf. Ya, karena Imam Al-Qurtubi ini madhabnya madhab Maliki. Dia tahu tentang pendapat Imam Malik. Ya.
Dia mengatakan, ya maksudnya jangan lupa untuk makan dan minum dan jangan berlebih-lebihan. Waqila arada binasibihi al-kafan. Ada yang pendapat mengatakan yang dimaksud dengan bagian dari dunia adalah kain kafan. Dan ini adalah nasihat yang bersambung. Ya. Seakan-akan mereka menyampaikan kepada Qarun, la tansa annaka tatru jami amalika illa nasibaka hadzal ladzi huwal kafan. Seakan-akan ini berat nasihat ini. Seakan-akan kaum Nabi Musa mengatakan, wahai Qarun, kau sekarang hartamu banyak, jangan kau lupa bagianmu dari dunia ini, itu kain kafanmu. Seluruh harta yang kau miliki kau tinggalkan, kau tidak akan hidup selama-lamanya. Ya. Allah menyebutkan tentang orang kafir, kata Allah, alladzi jama'a mala wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Itu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia menyangka bahwasanya hartanya akan mengkekalkan dia. Kalla, sekali-sekali tidak. La yumbadanna fil hutam, akan dilemparkan dalam neraka jahanam. Jadi, harta yang dikumpulkan oleh mereka tidak akan menambah umur mereka meskipun hanya sedetik, tidak akan menambah. Antum kira kalau antum punya rumah 10 berarti umur bertambah? Tidak. Jangan-jangan umur semakin menyusut. Antum menyangka bahwasanya punya mobil 5 akan menambah umur Anda? Sama sekali tidak. Tidak. Bisa jadi semakin banyak pikiran, banyak pusing, banyak. Antum kira punya usaha lebih banyak, punya perusahaan 10 semakin tambah umur? Jawabannya tidak. Mungkin semakin bikin, semakin apa, cepat beruban ya. Dan macam-macam. Jadi harta yang kita kumpulkan sebanyak apapun tidak akan menambah umur kita meskipun hanya sedetik. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Kalau telah datang ajal mereka tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan meskipun hanya sekejap. Tidak ada. Waktunya ajal datang maka tiba. Maka kata mereka kepada Qarun, hartamu yang banyak ini akan kau tinggalkan dan tinggal bagianmu di dunia itu kain kafan. Itu yang akan kau bawa di alam barzakhmu, di alam kuburmu. Ya, adapun yang lainnya tidak akan kau bawa. Mobilmu akan kau tinggal, rumahmu akan kau tinggal, hartamu, anak buahmu akan kau tinggal. Oleh karenanya seorang penyair berkata, wahiyal qanaatu la tabghi biha badalan fiha an-na'im wa fiha rahatul badani. Itulah qanaah, sifat qanaah. La tabghi biha badalan, jangan kau cari ganti dari qanaah. Kalau kau sudah punya qanaah, simpan, jangan ganti dengan yang lainnya. Kenapa? Fiha an-na'im wa fiha rahatul badani. Dalam qanaah tersebut ada kenikmatan dan ada ketenteraman hati. Kalau orang sudah qanaah, dia bahagia, dia tenteram. Kenapa? Dia puas. Kenapa orang kaya susah hidupnya, sebagian mereka sulit? Karena mereka tidak puas. Ingin mencari dan bernafsu, ambisi. Sehingga sering di antara mereka jadi budak dunia, jadi hamba dunia dan hamba dinar dan dirham. Undur liman malakat dunia bi ajma'iha. Hal roha minha bi ghairil qutni wal kafani. Lihatlah terhadap orang yang memiliki dunia. Waktu dia meninggal, apa yang dia bawa? Bukankah dia meninggalkan seluruh hartanya yang dia bawa cuma apa? Kafan dan kain yang melipat, yang kain kutun yang digunakan untuk mengkafaninya. Inilah hakikat dari manusia. Sekaya apapun tidak akan ada harta yang dia bawa. Maka jangan lupa dunia ini akan kau tinggalkan wahai Qarun. Ini nasihat yang luar biasa dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Kemudian mereka menasihati lagi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Mereka ingatkan itu, kau kaya itu karena kebaikan Allah kepada engkau. Maka harusnya kau berbuat baik kepada hamba-hamba Allah yang lain. Dan kau berbuat baik kepada Allah, beribadah dengan Allah sebagai seorang hamba yang bersyukur. Harusnya demikian. Ya. Namun kenyataannya, saya katakan, orang yang diberi ujian harta dengan kaya raya, itu susah untuk bersyukur. Saya sering sampaikan bahwasanya, jangan kita menyangka bahwasanya ujian itu hanyalah kemiskinan, kekurangan, sakit, bahkan kehidupan mewah, kekayaan itu juga ujian. Makanya Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan kami akan menguji kalian, kata Allah, wa nabluukum, kami akan menguji kalian bisyarri wal khairi fitnah, kami uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, setelah itu kalian akan dikembalikan kepada-Ku. Jadi Allah menyatakan ujian dengan keburukan itu ujian, dengan kebaikan juga ujian. Sebagian orang menyangka bahwasanya kemiskinan, kesusahan, sakit, kurang harta itu ujian. Hanya itu. Mereka menyangka kekayaan, kesehatan, waktu luang itu bukan ujian. Ternyata itu juga ujian. Allah namakan ujian. Dan kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan, dia lulus dari ujian tersebut. Makanya Nabi mengatakan, ittala'tu fil jannah fawajatu aktsaru ahliha al-fuqara. Aku melihat isi surga dan aku dapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin.
Kenapa? Orang kaya susah untuk lulus dari ujian. Allah berfirman terhadap Nabi Sulaiman, kata Allah, "I'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiy syakur." Wahai Sulaiman, beramalah, beramal soleh dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau sebagai bentuk syukur kepada Allah. Namun kata Allah, "Wa qalilun min ibadiy syakur." Hanya sedikit dari hamba-Ku yang bersyukur. Kebanyakan orang diberi ujian harta tidak bersyukur, kebanyakannya sombong, angkuh, ya. Meremehkan orang lain, lupa daratan, lupa beribadah kepada Allah, terlalu banyak kenikmatan yang dia rasakan, sibuk jalan-jalan, sibuk kesana sini, sibuk milih mobil baru, sibuk bikin rumah baru. Antum kira bikin rumah tidak makan waktu? Makan waktu banyak, sehingga waktunya habis. Kapan baca Qurannya, kapan ininya, kapan anunya? Kenapa? Terlalu banyak dunia yang dia sibuk menyibukkan dirinya, melalaikan dia, sehingga akhirnya dia menjadi hamba yang tidak bersyukur. Karenanya banyak orang diuji dengan kekayaan tidak lulus, kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan apa? Lulus, ya. Tapi kalau disuruh milih, milih mana? Disuruh diuji dengan kemiskinan atau kekayaan? Dengan kekayaan, tetap saja ngeyel, ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Jadi ini nasihat dari kaum Nabi Musa kepada kaum. Kau berbuat baiklah, Allah telah berbuat baik kepada engkau. Jangan kau lupa daratan, jangan kau lupa diri. Ini semua kebaikan Allah kepadamu. Maka berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah yang lain, dan berbuat baiklah kepada Allah, berbuat ihsan tatkala beribadah. Antabudallaha ka'annaka tarah, kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, maka Allah pasti melihatmu. Kemudian mereka menasihati lagi, wala tabghi al-fasada fil ard, dan jangan kau melakukan kerusakan di atas muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan kerusakan, maksudnya maksiat. Jadi kalau disebut oleh Allah kerusakan, maksudnya apa? Maksiat. Karena maksiat itu kerusakan. Kerusakan secara maknawi, namun menimbulkan kerusakan secara hakiki. Makanya Allah mengatakan, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun." Ala innahum humul mufsidun. Kata Allah tatkala dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, "Janganlah kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi," kata mereka, "Justru kami melakukan kebaikan." Kata Allah, "Ketahuilah, justru mereka itulah para perusak." Orang munafik melakukan kerusakan dengan apa? Dengan kekufuran, dengan kemaksiatan, bukan merusak rumah, bukan merusak benda, tapi Allah namakan mereka perusak. Kenapa? Karena mereka terjerumus dalam apa? Kekufuran. Jadi maksiat adalah kerusakan, dan itu mengakibatkan kerusakan juga di alam. Makanya Allah mengatakan, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu ta'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan akibat ulah perbuatan manusia, akibat maksiat yang mereka lakukan. Jadi maksiat mengakibatkan kerusakan juga di bumi. Dengan adanya maksiat, kaum muslimin terjun dalam maksiat, akhirnya kekurangan harta, ekonomi sulit, terjadi pemberontakan, terjadi kemiskinan dan macam-macam gara-gara apa? Maksiat. Ya. Adapun kalau bertakwa kepada Allah, maka Allah bukakan pintu-pintu harta dari langit maupun dari bumi. Setelah nasihat yang panjang tersebut, tadi nasihat panjang, jangan sombong, jangan buat kerusakan, gunakanlah hartamu untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan bersenang-senang, tapi jangan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bermaksiat. Ya, kau akan kembali kepada Allah. Nasihat panjang dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Apa jawaban Qarun? Jawaban pendek tapi mematikan. Qarun mengatakan, "Innama utituhu ala ilmin indi." Kenapa sih kalian ini saya dapat karena saya punya ilmu, selesai urusan. Ada yang mengatakan, maksudnya apa? Saya mendapatkan hari ini karena ilmu saya. Ada yang mengatakan, karena Allah tahu. Kenapa kalian hasad sama saya? Allah tahu saya berhak dapat harta ini, kalian tidak berhak, saya tak berhak. Allah tahu mana yang berhak dapat apa? Harta. Ya sudah, itu ngapain ceramah dari tadi. Jadi dia mengucapkan kalimat yang pendek tapi menjengkelkannya. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini punya harta ini semua karena saya punya ilmu. Ilmu, Allah tahu saya berhak dapat harta tersebut. Ada yang mengatakan, ilmu karena saya punya ilmu dalam berdagang, saya tahu bagaimana cara mendapatkan harta yang banyak. Ini perkataan orang yang ujub. Inilah orang yang ujub, orang yang lupa bahwasanya keberhasilan dia adalah semata-mata karena Allah. Bukan karena dia tidak punya andil, dia cuma berusaha, tapi keberhasilan semata-mata karena Allah. Makanya saya sering sampaikan bahwasanya ilmu tidak berbanding lurus dengan kecerdasan, dengan kepintaran. Jangan sampai orang mengatakan, saya kaya karena saya pintar. Ya, kita bilang betapa banyak orang pintar tidak kaya. Betapa banyak orang pintar jadi anak buahnya orang yang tidak pintar. Ya. Ada orang tidak ngerti tentang kosinus, tentang integral, tidak ngerti tentang rumus-rumus, tahu-tahu kaya raya, cuma jualan bebek. Kaya raya. Ini yang satu hafal ini sampai rambutnya gundul, sampai botak, kepala putih,
gajinya cuma sedikit ya. Laboratorium tiap hari pinternya luar biasa, tidak kaya-kaya. Ada yang mengatakan, saya kaya Ustaz karena saya banyak pengalaman, saya kerja sini, sehingga saya banyak pengalaman, saya bisa menciptakan kreasi kerjaan yang baru dan macam-macam. Kita bilang, betapa banyak orang punya pengalaman tidak kaya-kaya. Pengalamannya jadi anak buah terus, gimana mau kaya? Tidak pernah jadi bos ya. Jadi, jangan kita katakan, ini adalah perkataan orang ujub. Dia lupa bahwasanya keberhasilan dia semata-mata dari siapa? Dari Allah. Dan korun ujub. Dan ujub ini mengantarkan kepada kesombongan. Kalau orang sudah ujub, dia lupa untuk bersyukur kepada Allah. Sehingga kemudian dia masuk pada tahap berikutnya, yaitu sombong. Maka saya sering sampaikan, kelebihan yang Allah berikan kepada Anda bukan untuk disombongkan, tapi untuk disyukuri. Saya ulangi, kelebihan yang Allah berikan kepada seorang adalah untuk disyukuri, bukan untuk disombongkan, bukan untuk meremehkan orang lain. Innama utitu ala ilmin indi. Sebagian ahli tafsir mengatakan, Qurun mengatakan, saya ini punya harta banyak karena saya ahli kimia. Yang bisa merubah batu menjadi emas atau logam yang lain menjadi emas, sehingga dia punya harta yang kaya raya banyak. Namun pendapat ini dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Beliau menjelaskan dalam tafsirnya bahwasanya tidak mungkin ada seorang mampu merubah suatu zat kepada zat yang lain. Tidak mungkin. Dari batu menjadi emas, tidak mungkin. Dari tongkat menjadi hewan misalnya, tidak mungkin. Yang mampu melakukan itu cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kenapa para penyihir Fir'aun kemudian masuk Islam, beriman kepada Nabi Musa. Tatkala mereka tahu bahwasanya tongkat Nabi Musa benar-benar berubah menjadi ular. Adapun tongkat-tongkat mereka, tali-tali mereka hanyalah halusinasi. Yukhayyalu ilaihi min sihrim annaha tas'a. Dikhayalkan kepada Nabi Musa bahwasanya tongkat-tongkat tersebut bergerak-gerak. Padahal itu hanyalah apa? Halusinasi, hanya tipuan mata. Tetapi waktu Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba benar-benar berubah menjadi ular. Mereka yakin tidak ada yang mampu merubah kayu menjadi daging kecuali siapa? Pencipta. Maka mereka langsung beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pendapat yang mengatakan Qurun ahli kimia itu tidak benar. Yang saya tadi mengatakan bapak kimia Qurun, jangan. Tidak ada. Ini pendapat tidak benar. Maka Allah membantah perkataan Qurun tersebut. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhum quwwatan wa aktharu jam'a wa la yus'alu an dhunubihil mujrimun. Kata Allah, apakah dia tidak mengetahui si Qurun bahwasanya Allah telah membinasakan orang-orang yang sebelum Qurun, sebelum Fir'aun, sebelum Qurun, dari umat-umat tersebelum mereka yang lebih kuat dari Qurun dan lebih banyak hartanya. Allah bisa binasakan. Jadi hartamu yang begitu banyak ya, bukan berarti kau dipilih oleh Allah. Banyak orang-orang yang lebih hebat dari engkau ternyata dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti orang kaya bukan pilihan. Bukan berarti orang kaya itu dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dalilnya. Mau kaya, mau miskin, yang penting takwa ya. Jadi dia menyangka karena dia kaya maka dia akan selamat. Ini Allah tahu saya mulia maka saya berhak dapat apa? Dapat harta. Maka Allah mengatakan, apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah telah membinasakan orang-orang sebelum dia yang lebih kuat dan lebih banyak kekayaannya. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah perlu ditanyakan kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Tidak usah tanya tentang dosa mereka, orang berdosa. Maksudnya apa? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan mereka para pendosa tidak akan ditanya oleh Allah. Kenapa? Tidak perlu ditanya. Tidak perlu dihisap. Orang dihisap itu dihisap untuk bisa memajukan udzur. Karena setiap kita akan dihisap oleh Allah. Kenapa kau begini, kenapa kau begitu? Akan ditanya oleh Allah. Dari mana kau dapatkan hartamu, kemana kau habiskan? Maka seorang berusaha menyampaikan apa hujahnya. Dia sedang disidang oleh Allah, sedang diaudit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Allah berkata, adapun para pendosa tidak perlu diaudit. Jelas dosa-dosa mereka. Jadi mereka masuk neraka tanpa hisap. Ini pendapat sebagian ulama. Ada orang masuk surga tanpa hisap, mereka masuk neraka tanpa apa? Hisab ya. Langsung lemparkan neraka. Allah lebih tahu ya. Kenapa? Tidak usah diaudit-audit lagi. Jelas mereka penghuni neraka jahanam. Kenapa? Kata Allah, apa mereka dikumpulkan yauma idzin zurqa. Ada ciri-ciri mereka. Mereka dikumpul dalam kondisi ketakutan sampai disebutkan mata mereka berwarna biru saking ketakutannya. Kalau orang pucat warnanya putih. Tidak, ini saking saking parahnya sampai berwarna apa? Berwarna biru.

Ini salah satu pendapat yang disebut oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Akhirnya dia sudah dinasehati, dia sombong, bahkan dia ingin pamerkan kesombongannya. Ini orang banyak seperti penyayang. Ya, kamu jangan sombong, kau yang sombong. Maksudnya orang, kamu jangan marah. Siapa yang lagi marah? Saya tidak marah. Itu marah itu. Jadi orang ditegur itu susah ya. Arti, kenapa? Ada ego. Dan saya lihat terkadang, antum lihat lagi atur saf, nanti ngatur orang aja. Dia nggak mau disuruh, nggak mau kenapa? Dia merasa ego, dia merasa direndahkan, apa? Diatur seakan-akan dia salah. Jadi saya akan membuat dalam dirinya, kamu sih salah-salahin sih. Kamu kok disalah-salahin? Ada ego seperti itu. Ya. Sampai ada sebagian ustadz waktu itu sholat terus yang di depannya orang-orang penting, orang-orang berilmu, orang-orang punya jabatan. Ustadz tersebut mungkin agak ini, dia bilang mungkin ya, dia bilang lurus-luruskan. Akhirnya ada yang nyeletuk, saya sudah tahu gitu, nggak usah diajarin katanya. Ya, maksud saya lain kali mungkin ustadznya perlu tolong pak di sini. Ini orang-orang pentingnya harus kita baik-baikin. Kalau enggak tadi egonya susah orang seperti itu. Ya, makanya apalagi dinasihati seperti korun, kamu itu salah, kamu nanti bakalan mati. Oh, korun tambah jengkel. Korun tambah jengkel. Makanya dia tambah sombong. Begitu habis dinasihati, di puncak-puncak kesombongannya, kamu yang hasad nasihat saya. Kamu yang hasad kan? Alasan dia nasihat saya. Padahal kamu apa? Hasad. Tapi akhirnya apa kata Allah? Fakharaja ala qaumi fi zinatih. Maka dia keluar bertemu dengan kaumnya di puncak-puncak perhiasannya, ya, pakai baju yang sangat mewah, di puncak-puncak kesombongannya, keluarkan semua anak buahnya, harta-hartanya, kunci-kuncinya semua dikeluarkan, sampai membuat sebagian orang terpesona. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu ladzu hadzin hadzin ladzu hadzin adzim. Maka berkatalah orang-orang yang mencari kehidupan dunia, mereka berkata, seandainya Allah memberikan kepada kita harta sebagaimana diberikan kepada Qarun, sungguhnya telah mendapatkan bagian yang sangat besar. Wa qala alladziina utul ilma walakum thawabullahi khairun liman aamana wa 'amila shalihan wa la yulaqaha illa sabirun. Ada sekelompok yang lain yang beriman, yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dikatakan itu ahli-ahli ilmunya orang Yahudi Bani Israel yang beriman kepada Allah. Kata mereka, wailakum, celaka kalian, thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan. Sungguhnya ganjaran Allah di akhirat lebih baik daripada ini semua bagi orang beriman dan beramal saleh. Wala yulaqaha illa sabirun, dan tidak mengucapkan hal ini kecuali orang yang sabar. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang siapa yang terpesona dengan Qarun. Jadi Qarun keluar dengan puncak perhiasannya. Dia pakai baju yang terindah, dia bawa tunggangan-tunggangannya, kuda-kudanya, begol-begolnya. Dia pakai baju yang sangat indah, seakan-akan hari raya, padahal bukan apa? Hari raya. Ya. Ada yang mengatakan waktu itu hari raya juga. Intinya, seakan-akan dia puncak-puncak kesombongan. Ya. Ada yang mengatakan, dia membawa 70 ribu anak buah. Anak buahnya banyak, berapa orang? 70 ribu. Ini sebutan bagi oleh tafsir Allah, alam disop akan kebenarannya. Ya. Akhirnya ada yang mengatakan, orang kata Allah, qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Berkatalah orang-orang yang menghendaki dunia, seandainya kita diberikan oleh Allah sebagaimana diberikan kepada Qarun. Nah, orang ini siapa? Ada khilaf, ada sebagian berpendapat mereka ini orang kafir. Ada yang mengatakan tidak, mereka orang beriman. Tapi terpedaya. Ada orang beriman begitu melihat harta, mereka terpedaya, iman mereka lemah sehingga mereka pun mencari apa? Dunia, ya. Oleh karena hati-hati, ikhwan, kalau kita melihat suatu kemewahan, maka kita mengatakan, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan apa? Akhirah. Sudah, itu dunia. Dunia akan hidup. Punya rumah banyak, kisahnya tambah panjang. Punya rumah banyak, kisahnya tambah panjang. Punya mobil banyak, kisahnya tambah panjang. Sudah ente mobil satu, syukur kepada Allah Subhanahu. Ini pun kisahnya panjang, apalagi mobil banyak. Katakan, semuanya kehidupan yang terbaik. Kehidupan yang hakikat adalah kehidupan apa? Akhirat, sehingga tidak terpedaya. Jadi ada yang mengatakan mereka orang kafir, ada yang mengatakan mereka adalah orang beriman yang terpesona dengan kemewahan tersebut. Adapun orang-orang yang berilmu, mereka adalah orang-orang yang berilmu dari kalangan Bani Israel, ya. Maka mereka menasihati orang-orang yang tadi ingin kaya seperti Qarun.
Kata mereka, wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salih. Celaka kalian, jangan berharap seperti Qarun. Ingat, pahala Allah lebih bagus daripada itu. Kata Allah, wala yulaqaha illa sabirun, dan tidak ada yang mendapatkannya kecuali orang-orang sabar. Ada yang mengatakan, apa yang dimaksud dengan wala yulaqaha, tidak mendapatkannya? Ada yang mengatakan tidak mendapatkan surga kecuali orang yang bersabar dalam beramal, bersabar dalam menghadapi kesulitan, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ada yang mengatakan tidak, bukan mendapat surga, tapi tidak mengucapkan hal itu kecuali orang yang bersabar. Susah seorang meyakin dalam hatinya bahwasanya pahala Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini berat. Kemudian dia nasihatkan kepada orang lain. Ya akhi, ente jangan beli mobil ya akhi. Pahala Allah lebih baik daripada ini. Buat ente aja. Oh, goyang. Karena sebagian orang bilang itu orang enggak zuhud orang gitu ya. Makanya waktu ada sebagian salaf mengatakan Az-Zahid Umar bin Abdul Aziz. Orang yang zuhud itu hakikat adalah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Dia bisa kaya tapi tidak mau kaya. Tapi kalau ada orang yang terpaksa miskin kemudian nuduh orang enggak zuhud, ya ente belum tentu zuhud. Kalau ente diuji dengan kekayaan ente belum tentu apa? Zuhud. Maka enggak usah ngajak-ngajak orang. Itu bilang ya. Kalau yang diuji dengan kekayaan bisa zuhud itu orang yang apa? Hebat ya. Oleh karenanya ya, orang ini mereka yang hebat, mereka mengatakan tidak usah berharap seperti Qarun, ganjaran Allah lebih baik. Mereka keluarkan dengan penuh keyakinan dari hati mereka. Orang meyakini bahwasanya ganjaran Allah lebih baik ke dunia dan seisinya, ini orang yang sabar kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, Nabi SAW mengatakan raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seluruh isi dunia ini dengan kekayaan kemewahannya, dengan mobil-mobil mewahnya, bangunan yang indah, emas, bangunan yang indah, emas dan perak, semuanya masih kalah dengan apa? Pahala salat dua rakaat sebelum subuh. Akhirnya begitu dia di puncak-puncak kesombongan, maka Allah benamkan dia. Kata Allah, "Fakhasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah." Kami pun benamkan dia dan benamkan rumahnya, benamkan hartanya seluruhnya. Jadilah harta apa? Qarun dibenamkan. Ya. Tadi kita sebutkan di awal ada pendapat yang mengatakan itu karena doanya Nabi Musa agar menenggelamkan Qarun. Ya. Kenapa kalau Qarun saja ditenggelamkan nanti orang akan nuduh oh Nabi Musa ingin hartanya, maka Qarun suruh tenggelam hartanya diambil. Makanya ditenggelamkan Qarunnya beserta apa seluruh hartanya karena Nabi Musa tidak cari duit. Tenggelamkan seluruhnya. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Tidak ada anak buahnya, tidak ada gengnya, tidak ada pekerjanya, pegawainya yang menyelamatkan dia. Tidak bisa. Bahkan mereka juga tenggelam dalam sebagian pendapat ahli tafsir, mereka juga ditenggelamkan. Tidak ada yang bisa nolong. Kalaupun tidak ditenggelamkan, mereka tidak bisa tolong bosnya. Ya, ente sekarang punya anak buah di dunia. Kalau di akhirat siapa yang bisa tolong? Masing-masing lari. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Anak buah ente tidak bermanfaat bagi ente. Oleh karenanya Allah benamkan Qarun dan tidak ada anak buahnya yang bisa menolongnya. Wa makana minal muntasirin. Dia termasuk dari orang-orang yang tidak tertolong. Setelah melihat itu semua, wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdiru lah wa yaqdir. Laula amanna Allah alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirin. Maka jadilah orang-orang yang kemarin berkeinginan punya harta seperti Qarun, mereka sadar. Mereka mengatakan, lihatlah Allah memberi rizki kepada yang Allah kehendaki dan Allah menyempitkan rizki dari kepada Allah yang Allah kehendaki. Laula anmanallahu alaina. Jadi ini mereka mengatakan harta tidak menunjukkan kasih sayang Allah. Ya, bisa jadi Allah berikan harta kepada orang yang Allah cintai, bisa jadi Allah berikan harta kepada orang yang tidak Allah cintai seperti Qarun. Maka mereka berkata, laula anmanallahu alaina. Alhamdulillah Allah beri anugerah kepada kita. Akhirnya kita tidak dijadikan kaya. Kalau kita didikan kaya bisa jadi seperti apa? Qarun. La khasafa bina. Jadi mereka sadar bahwasanya kondisi mereka miskin itu karunia dari Allah. Mereka tahu bahwasanya mereka dijadikan susah tidak seperti Qarun itu karunia dari Allah. Seandainya kami seperti Qarun, la khasafa bina, Allah akan benamkan kami pula bersama Qarun. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Sungguh orang-orang yang kafir itu tidak beruntung.

Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman, "Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin." Itulah negeri akhirat yang kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian di bumi dan tidak menghendaki kerusakan di atas muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Jadi kata Allah, surga itu tidak boleh buat orang yang sombong dan tukang maksiat. Jadi uluan

neraka karena sombong. Disuruh sujud kepada Adam, kata Allah, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia sombong, maka dia termasuk dengan orang-orang yang termasuk dari golongan yang kafir, masuk neraka jahanam. Maka kalau Anda cari kesombongan di dunia, Anda tidak akan dapatkan surga. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Ya, tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya sebesar dzarrah. Ada sedikit saja kesombongan tidak masuk surga. Entah sombong karena harta, entah sombong karena jabatan, entah sombong karena kekayaan, entah sombong karena kedudukan, entah sombong karena apa namanya? Nasab, karena keturunan, entah sombong karena ilmu. Dan saya katakan, ilmu juga sangat membuat orang mudah sombong kalau tidak dicari karena Allah. Ya, sebagaimana harta bisa bikin orang sombong, ilmu juga bisa bikin orang sombong. Sombong sudah mentang-mentang hafal ini, hafal anu, sudah gini, kemudian sombong dan angkuh. Mentang-mentang punya gelar, mentang-mentang punya titel, kemudian sombong merendahkan orang lain. Ini juga bahaya. Jadi, surga tidak pantas bagi orang-orang yang sombong. Apa kata Abu Muawiyah? Siapakah orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan? Kata dia, huwa man lam yajza min dhulliha. Itu seorang yang sabar dengan kehidupan dunia yang susah. Dia tidak protes. Kalau dia protes berarti dia cari ketinggian. Walam yunafis fi izziha. Dan dia juga tidak bersaing dengan orang-orang kaya. Kalau dia kaya, dia tidak menyaingi yang lain. Ini orang yang tidak mencari ketinggian. Jadi kalau diuji dengan kesulitan, dia tidak protes. Kalau dia pun kaya, dia tidak ingin menyaingi kekayaan orang lain. Orang itu punya rumah dua, saya punya rumah tiga. Orang itu punya mobil dua, saya ingin punya mobil tiga, kalahin dia. Ini juga tidak berhak untuk masuk surga. Kenapa? Dia mencari ketinggian di dunia. Wa arfa'uhum indallahi ashadduhum tawadu'an. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah, yang paling tinggi di sisi Allah adalah yang paling tawadu. Semakin Anda merendah karena Allah, semakin Anda tinggi di sisi Allah di hari kiamat. Karena disebutkan oleh Al-Qurtubi, wa rawa Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah meriwayatkan an Ismail bin Abi Khalid. Dan Ismail bin Abi Khalid qala, dia berkata, marra Ali bin Husain yaitu Ali bin Husain lewat, wa huwa raqibun ala masakin, dalam kondisi sedang naik tunggangan, dia melewati orang-orang miskin. Ali bin Husain. Kemudian yakuluna kisaran lahum. Orang-orang miskin tadi sedang makan makanan sisa-sisa. Ya. Orang miskin, mereka mungkin ada makan sisa-sisa, mereka makan. Fasallama alaihim, dan di antara tawadhu'nya Ali bin Husain, maka dia beri salam kepada mereka. Assalamualaikum kepada orang miskin. Fada'awhu ila ta'amihim. Akhirnya mereka undang, ayo makan bareng kami. Makan apa? Sisa-sisa. Sementara Ali bin Husain punya memiliki kekayaan. Maka waktu dia diundang untuk makan bersama mereka, dia pun baca firman Allah. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladheena la yuridu 'uluwan fil ardi. Surga kami berikan kepada orang yang tidak menginginkan kesombongan di atas muka bumi, yang tidak menginginkan ketinggian di atas muka bumi. Tsumma nazala wa akala ma'ahum. Kemudian dia pun turun, dia makan bersama mereka dengan tawadhu. Makan dengan orang miskin dengan makanan yang sangat sederhana. Tsumma qala, kemudian dia berkata, "Qad ajabtukum fa ajibuni." Saya telah memenuhi panggilan kalian. Sekarang gantian kalian harus memenuhi panggilanku. Fahamalahum ila manzilihi fa'ata'amahum wa kasahum wa sarafahum. Maka dia bawa orang miskin tadi ke rumahnya, dikasih makan yang enak, dikasih pakaian, dikasih duit bagi mereka. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang berusaha tawadhu dan menjauhi kesombongan, dan itu terkadang dipaksa. Caranya jangan pakai pakaian yang mewah terus. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan al-badadatu minal iman. Al-badadatu artinya pakaian yang cuek, kurang rapi, itu dari iman. Bukan berarti tidak rapi terus, tapi terkadang-kadang kita biasa-biasa saja. Terkadang kita pakai yang sederhana, tidak usah necis-necis terus ya. Kenapa? Kalau necis terus nanti kadang-kadang jadi apa? Sombong ya. Ini pakaian yang sekarang-kadang terkadang santai aja, jangan terlalu apa? Necis. Ini kata Nabi, al-badadatu minal iman. Cuek-cuek itu apa? Kesederhanaan dari apa? Dari keimanan. Kenapa kita paksa diri kita untuk apa? Tidak sombong. Tidak sombong. Ya kalau ente punya mobil mewah, terkadang naik mobil yang sederhana. Ya supaya ente merendahkan diri ente. Terkadang ente bergaul sama orang miskin, ngobrol sama mereka, makan sama mereka. Makan makanan yang murahan misalnya. Jangan maunya makan yang berkelas, maunya di hotel, maunya

0: ini itu makanan ini harganya sekian, notanya sekian, ngapain? Jadi bikin apa? Sombong. Gara-gara makanan jadi apa? Sombong. Pamer-pamer lagi, jangan. Jadi terkadang kita boleh makan enak, tidak dilarang, tapi terkadang kita memaksakan diri kita untuk apa? Merendah. Mungkin kita selalu tidur di hotel, terkadang sekali-sekali di losmen yang murah, tidak apa-apa, untuk melatih diri kita supaya tidak sombong. Terkadang sekali-sekali numpang sama teman, numpang, tidak apa-apa, untuk melatih apa, jangan sampai terbawa. Karena kalau sudah terbiasa seperti itu, terkadang secara kita tidak sadar kita digiring pada kesombongan. Karena harta itu, kedudukan sangat mudah menggiring orang pada kesombongan. Ingat, surga itu hanya bagi orang-orang yang tidak menginginkan apa? Kesombongan dan ketinggian di atas muka bumi. Demikianlah hadirin hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, ya, kisah tentang Qarun bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa?
1: Ada macam-macam warnanya. Turunannya ada. Ada tuh kamar, ada paros.
0: Ada siapa?
1: Paros.
0: Ya, terus.
1: Maka ada yang bisa dilakukan di daerah.
0: Saya kurang dengar, mohon maaf. Tolong dekat sini Pak, mohon maaf. Bisa dekat? Mohon maaf ya.
1: Ini Ustaz?
0: Iya.
1: Firaun itu kan macam-macam. Ada Firaun, ada Farao, ada macam-macam.
0: Iya.
1: Maka dalam Firaun yang ditenggelamkan di Laut Merah.
0: Iya.
1: Nah setelah itu Mesir kan juga diminta oleh Firaun Zah.
0: Iya.
1: Firaun mana yang dikatakan ini yang durhaka?
0: Oh, Firaun mana yang dikatakan durhaka? Firaun yang di zaman Nabi Musa. Jadi beliau mengatakan Firaun itu banyak. Benar, Firaun itu gelar bagi raja-raja Mesir. Firaun adalah gelar bagi raja-raja Mesir. Sebagaimana presiden adalah gelar bagi penguasa Indonesia misalnya. Sebagaimana kaisar adalah gelar bagi penguasa Romawi. Ya. Sebagaimana Najasyi adalah gelar bagi penguasa Habasyah. Semuanya Najasyi, tapi namanya beda-beda. Jadi Firaun itu artinya raja. Nah, beliau bertanya, Firaun mana yang durhaka yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu Firaun yang ditenggelamkan di Laut Merah. Dia yang ditenggelamkan oleh Allah. Yaitu Firaun yang di zaman Nabi siapa? Musa alaihissalam. Ada khilaf, apakah yang di zaman Nabi Yusuf Firaun atau bukan? Karena Firaun itu dari suku Akbab, dari suku Kipti. Penguasa Mesir dari suku Kipti namanya Firaun. Ada yang mengatakan yang menguasai Mesir di zaman Nabi Yusuf bukan Firaun, bukan dari suku Akbad, jadi bukan dari suku asli Mesir, tapi Heksos namanya, dari suku yang lain. Wallahu alam bisawab, itu tidak penting bagi kita, yang penting Firaun yang durhaka itu yang ditenggelamkan, itulah yang di zaman Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam.

Ada yang bertanya? Ya. Siapa? Siapa? Wallah alam bisawab. Saya tidak tahu ya, Allah alam. Tapi istrinya Fir'aun ya, wanita salihah ya. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya. Daraballahu mathalal ladzina amanu ra'at Fir'aun. Allah memberikan perumpamaan kepada orang yang beriman tentang istrinya apa? Fir'aun. Id qalat rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ketika dia mengatakan, "Ya Rabbku, bangunkanlah aku istana di surga."

Banyak pertanyaan susah-susah semua ya. Tanya sama Ustaz yang lain. Saya pernah mengajarkan suatu kebid'ahan dan dijalankan satu kelompok, namun saya sudah mencoba menghentikan namun tetap dijalankan. Apakah kita berdosa akan hal tersebut? Tidak, kalau sudah bertobat dan sudah merasa menasihati, maka tidak berdosa ya. Karena sudah bertobat. Kalau tidak bertobat, yang jadi masalah. Dan ingat, bertobat dan berusaha menasihati.

Ustaz, bagaimana cara menasihati istri yang sekarang sudah mulai lalai, menasihati istri yang sekarang sudah mulai lalai dari beribadah, padahal istri di rumah tidak kerja. Jika dikasihati, istri saya selalu dinasihati. Istri saya selalu mengangkat suaranya dan selalu membanding-bandingkan saya dengan laki-laki lain. Mohon nasihatnya Ustaz. Itu kasihan, kasihan. Hal yang sangat menyakitkan tatkala istri membanding-bandingkan suaminya dengan apa, laki apa? Lah, sebaliknya, hal yang sangat menyakitkan bagi seorang istri tatkala dibanding-bandingkan apa? Dia dengan apa? Wanita yang lain. Bilang baik-baik, istriku, saya enggak suka dibanding-banding. Mau kamu dibanding-bandingkan istri yang lain? Mau saya bilang istri saya, masya Allah, kerja di rumah, sayang sama suami, ngurus anak. Loh, kamu enggak ada kerjaan, kamu suka saya gitu kan? Kalau enggak suka, jangan banding-bandingkan saya sama laki-laki ya, yang lain. Nasihat pelan-pelan, baik-baik. Kamu tuh, jadi jelaskan kepada istri bahwasanya kamu salah. Kamu tuh salah atau tidak? Saya tidak salah. Kamu tuh salah. Enggak, saya enggak salah. Kamu yang salah, mas. Repot dulu, pelan-pelan. Ajak makan ke restoran, ngomong baik-baik. Kamu salah. Kan orang wanita muslimah harusnya ibadah, harusnya baik-baik. Pokoknya jangan dihadapi dengan kekerasan. Jangan dihadapi dengan apa? Kekerasan. Ngalah. Orang miskin bisa jadi sombong, orang kaya bisa jadi sombong. Bagaimana menyikapi kesombongan? Kita bilang, buat apa kita sombong? Seluruhnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah cabut seketika, bisa. Ada orang pintar tiba-tiba dicabut ilmunya jadi bodoh. Ada orang tenar tiba-tiba jadi terhinakan. Ya, Allah bisa cabut seketika. Ada orang kaya tiba-tiba miskin. Ada orang sehat walafiat tiba-tiba mati. Maksud saya, buat apa yang dia sombong? Semuanya titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bisa cabut seketika, kapan-kapan saja Allah kehendaki, bisa dicabut dari Allah Subhanahu Wa Taala.

Bagi kaum wanita lebih baik salat berjamaah di masjid-masjid seperti laki-laki atau salat di rumahnya. Wanita paling afdal salat di rumah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima'allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahun." Jangan kalian melarang para wanita untuk ke masjid. Kalau mereka ingin ke masjid silakan, tetapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Kenapa? Di rumah lebih astar, lebih menutup aurat mereka, lebih tidak dilihat oleh laki-laki. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf lelaki adalah paling depan, dan yang paling buruk saf salat lelaki adalah paling belakang, dan terbaik saf wanita adalah yang paling belakang, dan yang paling buruk paling depan. Jadi wanita berusaha jauh dari apa? Jauh dari lelaki. Semakin jauh semakin baik. Makanya di rumah mereka lebih baik, ya. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau mereka salat di rumah dapat 27 derajat. Inilah keistimewaan Islam terhadap para wanita. Karena kalau mereka salat 27 derajat, ternyata di rumah lebih baik. Berarti di rumah juga 27 apa? Derajat. Karena hukum asal laki-laki dengan perempuan hukumnya sama. Kalau laki-laki salat di masjid dapat 27 derajat, di rumah 1, dan hukum asal laki-laki dengan perempuan sama. Berarti kalau perempuan ke masjid juga 27 derajat. Nah, ternyata di rumahnya lebih baik. Berarti kalau dia salat di rumah, dia juga dapat 27 derajat. Ini kemudahan yang Allah berikan kepada para wanita. Namun kalau ada wanita ingin ke masjid, maka tidak dilarang. Kenapa? Dia ingin ke masjid mendengar imam bacaannya indah, ya boleh. Namun selalu saya sampaikan ada syarat-syaratnya. Pertama, dia tidak boleh berhias, ya. Dia pakai pakaian yang wajar, tidak boleh mempercantik diri. Kemudian tidak boleh pakai parfum sampai parfumnya tercium dari luar. Ini semua dilarang. Bahkan sebagian fuqaha mengatakan wanita yang masyhur terkenal dengan kecantikan tidak boleh ke masjid. Yang pas-pasan tidak apa-apa. Yang terkenal cantik tidak boleh ke masjid. Kenapa? Karena bisa menggoda. Imamnya pun bisa tergoda. Oleh karenanya kalau terkenal cantik tidak usah ke masjid, dari rumah. Kita tahu Sri Mera bilang, "Mbak, kok cantik sekali, Mbak." Oh, udah berarti saya cantik. Kalau suami yang bilang kamu cantik sekali, belum, jangan dulu percaya. Tapi kalau orang ketemu kamu cantik, kamu, oh berarti imam kita ini sangat cantik. Ya sudah, berarti kita harus apa? Jangan sering ke masjid. Kalaupun ke masjid, maka dengan jilbab yang syar'i. Kalau bisa pakai cadar, ya. Kalau bisa, artinya agar tidak memfitnah orang lain. Tapi kalau tidak begitu cantik, tidak apa-apa. Apakah salat-salat sunnah seperti salat rawatib, salat duha, tahajud, salat witir, dan lain-lain diawali dengan doa iftitah? Iya, segala salat, baik salat rawatib maupun salat sunnah maupun salat fardu, disunahkan dibuka dengan doa apa? Iftitah. Bagaimana sikap seorang mukmin terhadap kisah-kisah Israiliyat? Apakah bisa dijadikan hujah? Jawabannya tidak, ya. Jadi kisah-kisah tersebut terkadang disebut oleh para ahli tafsir untuk menyebutkan saja, mereka mengumpulkan apa yang disebutkan tentang hadis ini dan tentang ayat ini. Dan yang kritis dalam hal ini seperti Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir kritis. Dia sering sebut yang juga tentang Israel, tapi kalau benar-benar maknanya benar-benar menyimpang, dia bantah. Tapi kalau maknanya mendukung, maka dia sebutkan bukan sebagai dalil tapi sebagai penguat saja. Sebagai penguat saja, ya. Seperti mana dalilnya bahwasanya Musa Korun adalah sepupunya Musa? Enggak ada dalilnya. Tapi inilah pendapat sebagian orang. Tapi tidak kita yakini secara mutlak seperti tadi. Inilah pendapat tentang siapa Korun, ya. Karena tidak ada riwayat yang sahih. Tapi disebutkan hanya sebagai penguat. Namun banyak kalau kisah Israiliyat yang kemudian bertentangan maknanya dengan hadis-hadis yang sahih, maka tidak boleh kita sebarkan. Bahkan harus kita bantah. Sebagaimana Al-Hafidz Ibn Katsir sering demikian. Ibn Katsir sering bantah kisah Israiliyat yang bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Kenapa? Silakan. Salam telah berata. Ada sedikit apa? Pertanyaannya gimana? Jadi merasa susah untuk menyingkirkan nah, kesombongan. Nah.
Jadi kita dalam memandang hadis-hadis ancaman, ya, kita juga perlu memandang hadis-hadis yang memberi kabar gembira, ya. Dan intinya nanti hari kiamat ada namanya hisab dan timbangannya. Mungkin dia pernah sombong itu dosa, mungkin dia pernah ikhlas itu pahala, nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang mati ada sombong sendiri tidak pasti masuk neraka, tidak demikian. Jadi ini ancaman, berarti ini dosa, maksudnya ini adalah dosa, bukan berarti ada orang sombong pasti masuk apa? Neraka. Mungkin dia sombong suatu saat, dia sombong dari sisi ini, dalam sisi yang lain dia tidak sombong, dalam sisi lain dia tawadhu, dia pelit dalam satu hal, dalam sisi lain dia apa? Berinfak, ya. Seperti itulah manusia, isinya maksiat dan apa? Kebaikan. Makanya ada namanya yaumul hisab, untuk mengklasifikasikan setelah diaudit mana kebaikan dan mana keburukan. Setelah itu baru diletakkan dalam timbangan. Jadi seperti itu, tidak sesaklek seperti tadi begitu ada langsung pasti masuk neraka, enggak, ya. Adapun bagaimana cara kita menyingkirkan, tadi kita katakan, ya, bahwasanya kita yakin ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita sombongkan? Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Anda lahir dari tidak ada menjadi ada, terus apa yang mau Anda sombongkan? Anda dulu tidak ada. Hal ata 'alal insani haynun min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia di mana suatu masa mereka sama sekali bukan sesuatu dan tidak disebut-sebut. Anda 100 tahun yang lalu bukan cuma tidak ada, disebut pun tidak ada. Tidak ada yang pernah nyebut Anda. Siapa namanya coba? Siapa? Evi. Evi. Levi. Re. Nevi. Ya. Nevi 100 tahun yang lalu enggak ada yang sebut. Terbetik dalam pikiran Bapak Ibu pun tidak terbetik. Kenapa? Belum ketemu Bapak Ibu. Jadi terus apa yang kita sombong? Dulu kita enggak ada, bahkan disebut pun tidak ada. Oleh karena ada seorang pernah berkata kepada seorang salaf, "Tahukah kamu siapa saya?" Maka salaf terus mengatakan, "Saya tahu kamu. Kamu itu dalam perutmu ada tai." Iya, supaya tidak sombong. Ya. Kalau kamu mati jadi bangkai seperti itu. Terus mau sombong apa? Terus kita ingat, terkadang kita ini sombong yang tidak tepat. Masih punya mobil 100 sudah sombong. Kalau nanti punya mobil 100 mungkin lah ada sombong-sombong yang sedikit. Ini karena baru punya sedikit sudah apa? Sombong. Sampai ada yang pernah bertanya sama saya, "Ustaz, saya kok belajar ilmu agama kok saya sombong?" Waktu pengajian begini, saya bantah. Apa yang nanti mau sombongkan? Bahasa Arab tidak bisa, Quran juga tidak hafal, tidak pernah jadi ustaz, kemudian sombong apanya? Lihat orang-orang anak Madinah, anak-anak kecil sudah bisa bahasa Arab. Ente enggak bisa apa? Terus mau sombong. Mereka saja tidak sombong-sombong. Sejak kecil tahu bahasa Arab, mereka tidak sombong. Jadi maksudnya terkadang kita sombong tidak pada tempatnya itu. Dengan begitu kita ente dihormati orang, ente bisa dakwanya diterima, ente bisa bersedekah, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan apa? Wallahi laula Allah mahtadaina wala tasaddaqna wala shallaina. Demi Allah, kalau bukan karena Allah kami tidak akan dapat hidayah. Ini Nabi bilang begitu. Kami tidak akan bisa salat, kami tidak akan bisa bersedekah. Maka semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz, apakah hukumnya berjualan bendera? Jualan di jalan kan? Oh, bisa. Bendera ini boleh-boleh saja. Ini perkara duniawi, ya. Dan di semua negara ada bendera. Zaman Nabi juga ada bendera. Zaman Nabi juga. Dan bendera itu adalah simbol daripada kejayaan suatu negara. Di zaman Nabi pun demikian. Bendera harus dijaga. Dalam peperangan itu biasanya pegang bendera diserbu oleh lawan. Karena kalau benderanya jatuh, mentalnya jatuh. Maka mereka berusaha memegang bendera dengan hebat. Makanya disebutkan bagaimana Ja'far bin Abi Thalib pegang bendera. Waktu tangannya terputus, dia pegang dengan tangan kirinya. Terputus lagi, dia pegang dengan kedua lengan atasnya. Untuk memegang apa? Bendera. Jadi, itu adalah perwakilan. Ya. Makanya, kalau orang bilang itu kan benda mati. Sama benda mati. Ente kalau ada KTP, ente dirobek-robek gimana? Ente suka, itu perwakilan saya itu. Ya, misalnya, kan ente juga tersinggung. Karena itu orang tahu itu perwakilan. Bukannya kita mengkeramatkan benda ini. Tidak, itu perwakilan, simbol. Ya, sama waktu Nabi mengirim surat kepada Kisra, kemudian dirobek-robek. Ini kan cuma benda saja, tapi ini wakil dari siapa? Rasulullah SAW. Paham? Sama, bendera itu wakil dari suatu negara yang harus dihargai karena ini wakil dari suatu negara. Jadi mudah-mudahan tidak mengapa jualan apa? Bendera. Wallah alam bisawab. Ustaz, apakah benar pada zaman jahiliyah Umar pernah mengubur anak perempuannya sendiri? Setahu saya riwayatnya lemah, ya. Setahu saya riwayatnya lemah. Allah alam bisawab. Saya perlu cek lagi.
Demikian saja para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala yang telah berfirman dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan serta hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di rumah Allah yang mulia ini, di kegiatan yang utama ini, pelajaran tafsir Al-Quranil Karim, tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah bi asma'ihil husna, dengan nama-namanya yang maha indah, wa sifatihil ula, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam alladhi idha su'ila bihi ajab, dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila Allah diminta dengan namanya yang paling agungnya tersebut, Allah akan mengabulkan. Kita memohon kepadanya sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini, pada kegiatan yang utama ini, agar kembali mengumpulkan kita semua ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, di tempatnya yang paling utama dan yang paling mahal, syurga firdaus, di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapa, saudara dan saudari yang luntuan cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan terakhir dari kajian tafsir Al-Quranil Karim karya Al-Imam Ibnu Katsir tafsir Al-Quranil Azim, kita telah menyimak uraian dan penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala terkait tafsir firman Allah dari surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman بعد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء, yang telah menghamparkan bumi ini untuk kalian, menjadikan langit sebagai atapnya, وأنزل من السماء ماء, dan yang telah mengeluarkan air dari awan untuk kalian, فأخرج به من الثمرات رزقا لكم, kemudian dengan air tersebut dia mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki darinya untuk kalian. Jika kalian telah mengetahuinya, telah mengetahui Allah yang telah menganugerahkan hal-hal di atas kepada kalian, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan tandingan untuk Allah sementara kalian mengetahui bahwa Allah Maha Esa di dalam mengatur alam semestanya. Di pertemuan yang lalu, pada pembahasan ayat ini telah diuraikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, dan beberapa poin tambahan dari saya terkait pembahasan tauhid. Di sana telah kita terangkan definisi tauhid. Di sana juga telah kita terangkan kenapa, apa yang dimaksud dengan pembagian tauhid menjadi tiga dengan sebutan tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Juga telah saya terangkan pada pertemuan yang lalu, apakah
Pembagian tauhid menjadi tiga dengan tiga sebutan di atas menunjukkan kepada akidah trinitas, maka telah kita jawab dan kita luruskan bahwa anggapan trinitas dari pembagian tauhid menjadi tiga ini adalah hasil gagal faham terhadap pembahasan atau definisi tauhid. Juga pada pertemuan yang sebelumnya telah saya uraikan lawan daripada tauhid, yaitu syirik. Dan telah kita terangkan bahwa definisi syirik adalah sarfu syai'in min khasa'isillah li ghairillahi azza wa jal, memalingkan salah satu dari kekhususan Allah Jalla wa'ala kepada selainnya, baik terkait rububiyah, uluhiyahnya Allah, atau nama-nama dan sifat-sifatnya. Syirik terjadi pada tiga hal ini. Dan juga pada pertemuan yang lalu, bahwa pertemuan yang lalu juga telah kita uraikan bahwa syirik terbagi menjadi dua. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Syirik besar telah diuraikan pada pertemuan yang lalu dengan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Dia dapat mengekalkan pelakunya di dalam neraka, membatalkan Islam pelakunya, dan beberapa hal lainnya. Sedangkan syirik kecil, dia tidak dapat membatalkan Islam dan tidak membuat pelakunya kekal di dalam neraka. Tetapi dia merupakan dosa yang sangat besar, lebih besar daripada dosa maksiat zina, maksiat khamar, mencuri, membunuh, dan seterusnya dari dosa-dosa maksiat yang lainnya. Sebagian para ulama memberikan kaidah umum terkait dosa syirik kecil agar kaum muslimin mudah memahaminya dan agar kaum muslimin mudah mendefinisikan sesuatu itu bagian dari syirik kecil. Maka di antara mereka ada yang berkata, kullu wasilatin ila syirkil akbar fahuwa minasyirkil asghar. Setiap pintu yang dapat menjerumuskan seseorang kepada syirik besar, maka dia adalah syirik kecil. Di antara mereka ada pula yang berkata, ja'alu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau sebab selamat dari kejelekan, yang itu bukanlah sebagai sebab, tidak dari sisi syar'i dan tidak pula dari sisi tinjauan kauni. Sebagai contoh adalah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala safar wala hammah. Wazada Muslim, wala naw'a wala ghaul. Nabi berkata, tiada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin dari Allah. Wala tiyarah, tidak boleh mengadu nasib dengan seekor burung. Wala hammah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu. Wala safar, dan tidak boleh beranggapan sial dengan bulan safar. Di dalam hadis, di dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan dua perkara lain. Yang pertama, kata Imam Muslim dengan sanadnya dari Abu Hurairah, Nabi juga menyebutkan wala naw'a, tidak boleh menjadikan posisi suatu bintang di angkasa sebagai sebab turunnya langit. Tidak boleh menjadikan posisi suatu bintang di angkasa sebagai sebab turunnya air hujan. Wala ghaula, tiada hantu yang dapat membahayakan manusia tanpa izin dari Allah Jalla wa'ala. Coba kita perhatikan enam perkara yang Nabi SAW sebutkan di atas
Tatkala kita memperhatikannya, maka semuanya itu masuk dalam kaidah umum syirik kecil di atas tadi. Itu kaidah yang berbunyi ja'alu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab untuk mendapatkan suatu kebaikan atau sebagai sebab agar tercegah selamat dari suatu kejelekan tanpa dalil dari Al-Qur'an dan hadis, dan tidak pula secara kauni. Kemudian dia meyakininya sebagai sebab, maka ini bisa menjerumuskan seorang ke dalam syirik kecil. Contohnya yang Nabi sebutkan tadi adalah at-tiyarah, mengadu nasib dengan seekor burung. Di antara syirik kecil, khurafat yang Nabi bersihkan dari orang-orang jahiliyah musyrik Arab di masa itu adalah bertatayur, beranggapan sial, mengadu nasib dengan seekor burung. Apa yang mereka lakukan dengan seekor burung? Kalau mereka ingin safar, maka mereka akan melepaskan seekor burung terlebih dahulu. Apabila burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kanan, maka mereka beranggapan safar yang akan mereka lakukan adalah safar yang membawa berkah. Nyu tanda ged une niplung ipe, berarti jid datubit. Jid dilanjutkan safar ini. Sementara jika burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kiri, maka mereka beranggapan si sial, berarti safar ini tidak baik. Atau banyak malapetaka di dalamnya. Dan di antara khurafat mereka dengan seekor burung adalah dengan suaranya burung. Nah, tatayur ini namanya tatayur dalam bahasa agama, at-tayyarah. Inna at-tayyarata wat-tiwalata wan-namimata syirkun. Tatayur, menggunakan jimat dan melakukan pelet, ini adalah syirik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatayur. Nah. Wala safar. Contoh yang kedua Nabi sebutkan adalah mereka beranggapan sial dengan bulan safar. Nyokeun dalam bahasa tanya waceh beuleun safa. Beuleun safa. Urang tanya galak peupleu bahasa bae saji. Uro Senin, padahal bahasa Arab Isnin. Uro Alihad, dari kata Ahad. Alihad ruk badai kajit Alihad. Isnin Senin, Ahad Alihad, Safar Safa, padahal Safa artinya bukit Safa. Kalau enggak ada R jadi ya bukit Safar. Belin Safa. Orang-orang jahiliyah mereka beranggapan sial dengan bulan Safar. Maka mereka tidak berani menikah di bulan Safar. Mereka tidak berani melakukan safar panjang di bulan Safar atau membuka usaha besar di bulan Safar, karena anggapan mereka bulan Safar adalah bulan sial. Nyo mantangna pehanale bak tayo masyarakat Aceh, sebagian masyarakat tayo. Na pehana jamaah dimuliakan Allah. Hah? Mantangna. Nyo keun sebagian urang tayo beuleun suum. Ana geukeun beuleun safar beuleun malang, geukeun beuleun suum. Meja anak muda yang mukain terbagian urang gejak ba urang malim le. Iya loh beuleun. Iya loh beuleun, tapi hana ba sente, hana ge ba payon. Iya loh beuleun ba urang matek ba urang malim. Datang kepada orang yang dianggap alim untuk mendeteksi bulan baik. Ini bulan bagus ataukah bulan tidak bagus? Pak Ustaz, Pak Kiai, Pak Tengku, anak saya ingin menikah di bulan ini. Tolong lihat, acina kalam tiad, punya bulan gad, punya bulan hanagad. Oh, nyo bulan tafa, ada metuah, nyo bulan suum, be tagai-tagai gatam kawin bak bulan tafa. Karena nyo bulan suum, bulan hanagad, preh leh si bulan tu. Nyo ee preh, nyo anak muda ee preh, umedan ibu pulung anak gop. Ideh bau teh itakat, bulan-bulan tafa itakat. Gara-gara syirik, banyak manusia menundakan perbuatan baik, bahkan bisa menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan maksiat. Gara-gara
fatwa yang sesat menyesatkan gara-gara akidah yang khurafat, dan itu adalah warisan jahiliyah. Beranggapan bulan Safar adalah bulan sial, itu adalah akidah Abu Lahab CS. Justru sebagian orang menjadikannya sebagai ideologi urang malim, ilmu dari ulama, padahal itu akidah Abu Lahab CS yang diperangi habis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tegas Nabi menyatakan wala Safar, tidak boleh beranggapan sial dengan bulan Safar. Ba urang tanya matangna akidahnya. Sebagian urang tanya bahwa bulan Safar bulan suum. Hanagan. Saya pernah ditelepon oleh seorang dari satu kabupaten di daerah kita. Dia seorang developer, telah membangun, jika saya tidak salah ingat, 3 pintu toko. Satu toko untuk pemilik tanah. Begitu dia mulai membuka toko, ingin membuka tokonya di bulan tersebut, rupanya si pemilik tanah tidak setuju. Syarikatnya ini tidak setuju. Alasannya apa? Karena nyo bulan tuum, nepreh leh teatik mendua minggu tu. Karena ini bulan sial, bulan Safar. Lihat jemaah, gara-gara akidah syirik menghancurkan ekonomi kaum muslim. Kalau dia buka 2-3 minggu, sudah punya waktu untuk mempromosikan dagangannya. Ya, bahkan mungkin dia sudah mendapatkan sekian keuntungan dari jualannya tersebut. Tapi karena ada khurafat akidah Abu Lahab CS tadi, dia enggak jadi buka. Maka syirik itu bukan sekedar merusakkan akidah, tetapi juga merusakkan ekonomi bangsa dan kaum muslimin. Itu syirik ya, Mak. Dan ini masih ada pada sebagian orang. Padahal dengan tegas Nabi katakan wala Safar, tidak boleh beranggapan sial dengan bulan Safar. Menjadikan bulan Safar sebagai sebab kemalangan, sebab kesialan, tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis, dan secara kauni pun bukan sebagai sebab kejelekan, kemudian diyakini sebagai sebab kejelekan, itu adalah syirik kecil. Yang berikutnya kata Nabi, wala hammah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu. Orang-orang jahiliyah di masa itu, mereka beranggapan sial dengan keberadaan seekor burung hantu di suatu rumah. Kalau ada seekor burung hantu di atas suatu rumah, maka mereka beranggapan akan ada musibah besar atau orang mati dalam rumah itu. Nyo mandangna pehana mbak sebagian urang tayo jamaah. Hah? Na pehana jamaah. Ya, saya tidak mau memfitnah. Ada apa tidak? Ya, masih ada jamaah. Nyo mandang perlihat apa tepat jamaah. Ya. Menyohana yang siap menjadi korban untuk meluruskan akidah ini, maka 20-30 tahun ke depan anak keturunan kita akan semakin hancur jemaah. Harus ada yang siap berdiri di depan dan menjadi korban buli masyarakat untuk meluruskan akidah Abu Lahab CS ini. Ini masih ada jemaah. Wala hamah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu kata Nabi. Dan ini masih ada apa sebagian masyarakat kita. Padahal itu adalah akidah Abu Lahab CS. Justru dianggap ilmu dari orang alim. Akidah yang seperti itu. Orang-orang jahiliyah di masa itu beranggapan sial dengan bulan Syawal untuk menikah. Bulan Syawal adalah bulan yang cukup sial untuk menikah di dalamnya. Dengan sengaja Nabi menikahi Aisyah di bulan Syawal. Tiada yang sial dalam pernikahan Nabi. Mereka beranggapan sial terhadap suatu pernikahan apabila pasangan suami istri atau kedua mempelai masih sedarah. Anggapan mereka, anak yang lahir nanti akan cacat. Nabi nikahkan Ali dengan Fatimah. Ali dengan Fatimah miyokeun bahasa tayang urang Aceh mantang idang wali. Ali dengan Fatimah miyokeun bahasa tayang Aceh mantang idang wali. Fatimah dengan Ali.
Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdillah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Partner Fatimah dengan Ali ba Abdul Muttalib. Masih sedarah atau bukan? Masih sedarah. Apakah anak yang lahir dari mereka berdua cacat? Demi Allah, tidak. Hasan dan Husin sempurna dunia dan sempurna akhiratnya. Nyan mantang nasid ba urang dayung, sebagian urang dayung. Hanjeum kawin ngan wali sepupu. Hanjeum kawin ngan sepupu hanagat. Hanaruh gepegah li urang malim. Ente anak yang lahir cacat. Sepupu dengan sepupu tidak boleh nikah, anggapan akan cacat anak yang akan lahir. Atau anak bungsu dengan anak bungsu. Sudah lama mereka pacaran, begitu datang ke rumah calon mertua melamar, ditanya, kamu anak keberapa bungsu? Oh, enggak boleh nak mohon.

0: Ala nau'a, tidak boleh menjadikan posisi bintang sebagai sebab turun hujan. Merupakan khurafat orang jahiliyah di masa itu yang Nabi perangi dan Nabi bersihkan. Mereka beranggapan apabila suatu bintang berada suatu posisi, maka sebab turunnya hujan. Sementara dalam Islam, dari sisi Al-Quran dan hadis, Allah menyebutkan penciptaan bintang itu ada tiga hikmahnya, ada tiga tujuannya. Yang pertama Allah katakan wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, sebagai kompas untuk orang yang berlayar di tengah laut atau melakukan safar di tengah padang pasir. Ya, orang dahulu kompasnya posisi suatu bintang. Sebelum keluar dia target posisi bintang di sini. Maka kompas mereka dalam melihat bintang. Dan sampai sekarang masih ada ahli, orang yang ahli seperti ini. Yang kedua Allah katakan rujuman lisyayatin, akan digunakan oleh malaikat-malaikat penjaga langit untuk melempar setan-setan yang ingin mencuri berita dari langit di kalangan para malaikat. Yang ketiga, walaqad zayyana samaa'a ad-dunya bimasabih, sebagai lentera langit yang mengindahkan pemandangan langit. Datang orang jahiliyah menjadikannya sebagai sebab turun hujan. Masuk ke dalam kaidah ja'alu syai' sababan wa laysa sababan min asy-syirkil asghar, menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan yang itu bukanlah sebagai sebab secara syar'i dan tidak pula sebagai sebab secara kauni adalah syirik kecil. Nah, dan masih banyak yang semodel dengan ini, yaitu ilmu zodiak. Yeah, nggak tahu sekarang di zaman milenial ini zodiak ini masih ada atau enggak. Dulu ya, di sekolah-sekolah zodiak ini pengetahuan yang menunjukkan seorang itu adalah orang yang intelektual. Padahal itu ideologi Abu Lahab CS, justru dianggap itu wawasan kaum intelek. Wallahu alam, sekarang masih ada enggak? Ini biasa zodiak ini biasa di kalangan kampus atau di kalangan anak-anak yang menempuhkan pendidikan SMA ke atas. Masih ada sekarang teman-teman mahasiswa di kalangan mahasiswa biasanya suka baca. Kalau Scorpio tandanya begini. Scorpio, apa lagi? Hah? Scorpio, Leo. Apa kalau Leo apa menandakan apa? Scorpio, Starehan masih ingat? Scorpio, Leo. Dulu saya hafal. Scorpio, Leo. Apa lagi? Hah? Virgo. Kalau Virgo menandakan apa? Hah? Sifatnya kembar dengan saudaranya. Leo, Scorpio, Virgo. Apa lagi? Hah? Libra. Apa lagi? Gemini. Masya Allah. Iya. Pas... Hah? Cancer. Nah, pas mau nikah Scorpio nak, kamu Virgo enggak cocok. Akhirnya enggak jadi nikah. Bertepuk sebelah tangan cintanya yang telah dia bangun sekian tahun dengan cara yang haram. Yeah. Gara-gara syirik zodiak itu dianggap wawasan yang luar biasa bagi sebagian orang, padahal itu adalah ideologi kuno. Ideologi Abu Lahab CS yang Nabi bersihkan dari kaum muslimin.
1: Dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenterakan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwatul iman dan pendengar serta pemerhati Radio Rojak Kendari, rahimakumullah. Tentunya kita banyak bersyukur kepada Allah taala di kesempatan hari ini. Allah taala masih memberikan kepada kita kehidupan, tentunya keistiqomahan dan keimanan yang semoga Allah taala senantiasa memberikan kebaikannya kepada kita semuanya. Kita berdoa semoga Allah senantiasa menjadikan kehidupan

istiqomahan sampai akhir kehidupan kita semuanya. Allahumma amin. Dan seperti biasa ya Ikhwat Taliban, di kesempatan pagi hari ini, awal pagi ini akan kami hadirkan kumandang azan sholat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang berjalan di kegelapan malam untuk melaksanakan sholat, Allah akan berikan kabar gembira berupa cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
4: Berikut ini adalah beberapa amalan yang dicintai oleh Allah. Pertama, jadilah orang yang memberikan manfaat bagi orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya agar memiliki jiwa yang gemar memberi manfaat dan tidak bersandar kepada orang lain. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Bersemangatlah kalian kepada apa yang bermanfaat bagi kalian. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah." Seorang mukmin selalu memikirkan bagaimana agar hidupnya bermanfaat.

Mukmin sejati yang punya kelebihan harta, ia berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat dengan hartanya. Seorang mukmin sejati yang memiliki kelebihan ilmu, dia juga berpikir bagaimana ilmunya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Siapa yang memiliki tenaga, dia berpikir bagaimana tenaganya bisa bermanfaat bagi manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau membantu seseorang menaikkan barang ke atas kendaraannya, itu adalah sedekah." Demikianlah Islam mengajarkan umatnya agar menjadi orang yang bermanfaat. Kedua, senangkan hati saudaramu. Ketika seseorang melihat saudaranya sedang bersedih hati, hendaknya ia berusaha gembirakan hatinya. Atau jika ia melihat temannya yang sedang sakit, hendaknya ia hibur hatinya agar ia semakin tabah dan sabar. Itu amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah kelak akan hilangkan kesulitan baginya di hari akhirat. Ketiga, berilah makan orang-orang miskin dan orang-orang yang kelaparan. Seorang mukmin jangan sampai membiarkan tetangganya atau saudaranya sesama muslim kelaparan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dulu ketika di dunia tidak mengerjakan salat dan kami tidak memberikan makan orang-orang miskin. Keempat, bantulah orang-orang yang terbelit hutang. Dahulu ada seorang laki-laki yang suka berbaik hati memberikan hutangan kepada orang lain. Kemudian ia berkata kepada pelayannya, wahai pelayan, coba kamu lihat adakah di antara mereka yang sulit membayar hutang. Jika ada, bebaskan saja hutangnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang laki-laki ini, pada hari kiamat Allah akan berkata kepadanya, aku lebih berhak kepadanya dari engkau, wahai malaikat, bebaskan ia dari api neraka. Kelima, membantu orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang amalan yang dicintai oleh Allah, yang artinya, aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan lamanya. Keenam, tahanlah amarahmu. Amarah seringkali menimbulkan perbuatan dan perkataan yang tidak terkontrol sehingga menjatuhkan martabat pelakunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang menahan amarahnya, maka Allah akan menutupi aibnya. Ketujuh, membantu menyelesaikan permasalahan orang lain hingga tuntas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang amalan yang dicintai oleh Allah, dan barang siapa berjalan bersama saudaranya sampai ia memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mengokohkan kedua kakinya di hari ketika banyak kaki-kaki terpleset ke api neraka. muslim.or.id

0: Kita ketahui bersama bahwa ada empat mazhab yang merujuk kepada keempat imam dengan metodenya masing-masing. Nah, sedangkan dakwah salafiyah seakan-akan mendobrak nilai-nilai mazhab yang ada. Bagaimana sebenarnya kedudukan mazhab dalam beragama? Seberapa penting? Yang pertama, ini statement yang tidak benar. Apalagi memang bahasanya halus, seakan-akan. Bahasa diplomatis ya. Namun kita luruskan, dakwah salafiyah, mazhab salaf tidak sama sekali menabrak empat mazhab tersebut. Bahkan mazhab salaf, dakwah salafiyah mengikuti wasiat empat imam mazhab. Ya. Apa wasiat mereka? Idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Apabila sahih suatu hadis, itulah madhhabku. Mereka menyuruh kita untuk mengikuti al-hadis. Ya. Imam Abu Hanifah mengatakan, la yahillu li ahadin an ya'khudha biqawli ma lam ya'lam min aina akhadna. Tidak halal bagi seorang pun untuk mengambil ucapanku sampai mereka tahu dari mana kami mengambil ucapan tersebut. Larangan untuk taklid kepada beliau. Imam Malik mengatakan, kullun yukhad min qawli wa yutrak ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka apa? Madhab atau salafiyin memegang ucapan Imam Malik. Kita diperintah untuk ittiba kepada Rasul. Ucapan siapapun yang menyelisih ucapan Rasul, tinggalkan. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, idza khalafa qawli qala Rasul fadribu qawli adul haid. Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapanku. Perintah beliau untuk kita ittiba kepada Rasul, untuk tidak taklid kepada beliau. Imam Ahmad juga mengatakan demikian. La tuqallidni wala Syafi'iyan wala Malikan wala Tsaurian walakin khudhu min haitsu akhadhu. Jangan taklid kepadaku, jangan taklid kepada Syafi'i, kepada Malik, kepada Tsauri, namun ambil dari mana mereka mengambil. Ini madhab as-salaf, ini dakwah salafiyah, menyeru umat mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada perintah wajib mengikuti salah satu mazhab dari empat mazhab tersebut. Coba sebutkan dalilnya. Ada tidak? Kita kasih hadiah. Harus memakai mazhab Syafi'i dalam semua hal. Harus memakai mazhab Muhammad, tidak ada. Yang ada ati'ullaha wa ati'u ar-rasul. Dan itu wasiat empat imam mazhab tersebut. Apalagi dalam masalah akidah, mereka satu kesatuan, tidak ada perselisihan. Ya, kalau bisa dikatakan 99,9% mereka bersatu dalam akidah. Ini yang diikuti oleh siapa? Dakwah salafiyah. Kalau ada yang menganggap dakwah salafiyah itu madzhab baru, kita buktikan. Alhamdulillah, ini sekedar wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Adapun nikmat Allah maka ceritakanlah. Ya, kita banyak membahas lebih dari 20 kitab akidah salaf, ya. Mulai kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad, akidah salaf ashabul hadis, akidah Imam Syafi'i, akidah Imam Malik Junior, Imam Barbahari, banyak. Tidak ada perbedaan dalam akidah mereka. Kita juga membahas akidah empat imam madhab, sampai sekarang masih ada kajiannya. Dan tidak ada perselisihan. Justru dakwah salafiyah mengikuti empat madhab apa? Tersebut. Justru mereka yang menuduh kita yang enggak ikut madhab Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan Allah fis sama, Allah di langit. Mereka mengatakan Allah di mana yang katanya ikut Imam Syafi'i, kita atau mereka? Ya, justru mereka yang membuat ajaran yang keluar dari empat mazhab tersebut. Namun itulah, ya, orang asbun saja, asal nuduh saja, tidak pakai bukti.
1: Baik, yang keempat, dalam urusan muamalah, kita punya tetangga Yahudi, kita punya tetangga mungkin yang di sini Hindu, kita punya tetangga yang Buddha, punya tetangga Nasara, punya tetangga apapun agamanya. Bagaimana sikap kita terhadap mereka? Baca tuh surat Al-Mumtahanah ayat 8. Allah mengatakan, La yanhakumullah anil ladhina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ayat 7 ayat 8. Kata Allah, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, untuk berbuat adil kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian fid din, dalam agama. Siapapun orangnya, asalkan dia tidak memerangi kita, asalkan dia tidak mengusir kita dari tempat kita, maka kita diperintahkan berbuat baik kepada mereka. Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku adil. Terus kenapa ada perang? Kenapa sejarah Islam mencatat adanya pembunuhan-pembunuhan, darah yang dikucurkan? Ya, ini kau harus paham. Innama yanhaakumullah 'anil ladzina qatalukum fid-din. Yang Allah larang kalian berbuat baik adalah kepada orang-orang yang memerangi kalian dalam urusan agama. Nggak boleh kita memerangi orang-orang Islam, membantu umat-umat Islam, lalu kita berbuat baik terus sama mereka. Nggak boleh. Gimana kau berbuat baik sama mereka? Nggak boleh. Wa akhrajukum min diyarikum, dia mengusir kalian dari kampung kalian. Wa zaharu ala ikhrajikum, dan dia membantu mendukung pengusiran kalian. Anta wallauhum, nggak boleh kalian memberikan loyalitas kalian kepada mereka. Muamalat tafadhal, tapi loyalitas, urusan cinta, dukungan, nggak boleh. Wa may tawallahum, barang siapa yang menjadikan orang-orang kafir, masyaallah, barang siapa yang menjadikan mereka orang-orang kafir yang memerangi umat Islam sebagai teman-teman mereka, pelindung-pelindung mereka, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Masya Allah. Kayaknya mic-nya udah capek ya, Mak. What? GT Original.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berguru kepada siapa? Mencari guru agama. Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari menuntut ilmu, yang merupakan upaya kita agar meraih ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan bagian dari sebab untuk kita bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u, wa min qalbin la yakhsha'u, wa min nafsin la tashba'u, wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak pernah dikabulkan. Makanya para ulama salaf sangat memberikan perhatian besar untuk menjelaskan tentang adab-adab berguru. Siapa yang pantas dijadikan sebagai sumber rujukan ilmu agama kita? Imam Muslim Ibnul Hajjaj, penulis kitab Sahih Muslim, di dalam mukaddimah kitab Sahih Muslim menjelaskan adab-adab, ya, sebelum beliau membawakan hadis-hadis Nabi SAW, menjelaskan adab-adab tentang berguru, kepada siapa kita mengambil ilmu. Di situ beliau menukil ucapan yang terkenal dari seorang ulama ahlu sunnah tabi'in, Muhammad Ibnu Sirin, yang berkata, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu agama yang kamu pelajari adalah agamamu yang akan menentukan ketakwaanmu, maka lihatlah dari siapa kamu mempelajari ilmu agamamu. Para ulama dulunya ketika mereka belajar berguru, mereka menjadikan ini sebagai bagian yang sangat penting untuk keimanan mereka, untuk penjagaan terhadap kemurnian agama. Mereka benar-benar sangat teliti, sampai-sampai disebutkan, ya, oleh salah seorang ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in, Al-Hasan Ibnu Saleh Ibnu Hayy, ketelitian para ulama dalam menanyakan keadaan seorang yang akan dijadikan sebagai gurunya, bertanya kepada tetangganya, teman sholat berjamaah di masjid, orang-orang yang kenal dengannya, sampai-sampai orang-orang yang mereka mintai informasi tentang orang yang akan dijadikan guru ini berkata, "Aturiduna antuzawwiju?" Apakah kamu ingin menikahkan dia dengan anakmu, dengan putrimu? Saking detailnya dan telitinya pertanyaan mereka. Imam Ibrahim Ibnu Yazid An-Nakhai mengatakan, "Kanu idza ataw rajulan liya'khudhu anhu nadharu fi salatihi wa sunnatihi wa samtihi, thumma akhadhu anhu." Dulu para ulama salaf ketika datang kepada seseorang untuk mengambil ilmu darinya, mereka teliti dulu bagaimana cara sholatnya di masjid, lihat dulu tingkah lakunya, prakteknya terhadap sunnah, baru mereka mengambil ilmu darinya. Ini yang menjadikan kemudian mereka selamat dalam beragama, menjadikan ilmu yang mereka pelajari benar-benar meningkatkan iman, menjadi ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu di sini perhatian penting, tidak mesti orang yang soleh, orang yang rajin beribadah bisa dijadikan sumber sebagai guru agama. Tidak mesti. Kebaikannya memang adalah kebaikan. Contoh sederhana dalam kehidupan kita. Bukankah kita kalau ingin berobat mencari ahli kesehatan, atau ingin memperbaiki kendaraan, kita tidak hanya melihat orang itu baik, ramah, suka menolong orang, kita mesti melihat keahliannya, titelnya, pengalaman kerjanya. Ini dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan agama. Imam Malik rahimahullah ta'ala dan sebelumnya guru beliau Abu Zinad Abdullah ibn Zakwan pernah mengatakan, "Adraktu fi hadzal balad mi'ata rajulin kulluhum min ahli al-fadlin wa salahin wa ibadah." Aku pernah menjumpai di Madinah di Masjid Nabawi sekitar 100 orang laki-laki

0: Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ya, kita masih melanjutkan pembahasan di Kitabus Shalah atau Kitab Mawaqitish Shalah. Sekarang kita melangkah di bab yang baru, yaitu babu al-musalli yunaji rabbahu azza wa jal. Bab orang yang melaksanakan sholat, dia sedang bermunajat dengan Rabbnya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, silakan siapa yang baca.
1: Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babul musalli yunaji rabbahu azza wa jal. Haddathana Muslim ibn Ibrahim qala haddathana Hisham an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum idza shalla yunaji rabbahu fala yatfilanna an yaminihi walakin tahta qadamihi yusra. Faqala Sa'idun an Qatadah, la yatfilu quddamahu aw bayna yadayhi walakin an yasarihi aw tahta qadamayhi. Faqala Syu'bah, la yabzuku bayna yadayhi wala an yaminihi walakin an yasarihi aw tahta qadamihi. Faqala Humaydun an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabzuk fil qiblati wala an yaminihi walakin an yasarihi aw tahta qadamihi.
0: Baik, barakallahu fikum. Di bab yang baru, babul musalli yunaji rabbahu azza wa jal. Bab orang yang salat, dia sedang bermunajat dengan Rabb-nya. Bermunajat, munajat itu artinya panggilan dari dekat gitu ya, memanggil orang yang dekat kalau untuk manusia. Bedanya sama munadat, munada itu artinya manggil orang yang jauh. Ya, makanya orang yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang sedang menunaikan sholat, maka Allah subhanahu wa ta'ala dekat dengannya, karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-qurb. Ya, dalam firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad SAW, tentang aku, tentang Allah, maka sesungguhnya aku maha dekat. Aku akan menjawab seruan dakwah orang-orang yang berdoa kepadaku ketika dia berdoa. Allah subhanahu wa ta'ala maha dekat, dengan tetap dia maha tinggi di atas arsy-Nya, maha tinggi di atas semua makhluk-Nya. Ya, kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala ini hanyalah kedekatan yang bersifat khusus, yaitu kepada hamba-hamba yang menunaikan ibadah, seperti yang sedang berdoa kepada Allah, ya, tentu termasuk yang melaksanakan sholat, kemudian sedang sujud. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya keadaan seorang hamba dari Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud. Itu makna kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya. Jadi munajat itu artinya memanggil yang dekat. Ya. Maka orang yang sedang melaksanakan salat, dia sedang bermunajat, berkomunikasi, berbisik-bisik dengan Allah, maka hendaknya dia memperhatikan sikapnya dalam hal ini. Nah, di sini Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan hadith-hadith di bab yang baru ini. Ya, apa hubungannya dengan bab yang sebelumnya yang memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat di awal waktunya? Diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala kesesuaian antara bab ini dengan bab sebelumnya, kata beliau di kitab Fathul Bari, wa munasabatu hadhihi tarjamati lima qablahu min jihati annal ahaditha sabiqata dallat ala madhi man awqa as-salata fi waqtiha wa dhamma wa dhammi man akhrajahu an waqtiha wa munajatu rabbi jalla jalaluhu arfa'u darajatil abdi fa asyaral musannifu bi iradi dhalika ila targhib fil muhafadati alal faraidi fi awqatiha litahsili hadhil manzilati saniyati allati yukhsha fawatuha ala man qasara fi dhalik. Dan segi kesesuaian kecocokan antara judul bab ini dengan yang sebelumnya, yaitu bahwa hadis-hadis yang lalu yang sudah kita nukilkan di pertemuan yang lalu kan menunjukkan pujian bagi orang yang menunaikan sholat pada waktunya, serta celaan bagi orang yang mengeluarkan sholat dari waktunya. Ya, sedangkan munajat, bermunajat kepada Allah Azza wa Jal, ini adalah kedudukan atau tingkatan hamba yang paling tinggi. Maka di sini penulis Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengisyaratkan untuk targhib, memotivasi kita agar menjaga sholat lima waktu kita pada waktunya supaya bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi, yakni kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala bermunajat. Seorang hamba bermunajat dengan Rabbnya, yakni keadaan hamba yang sangat dekat dengan Allah ketika itu. Ya, yang dikhawatirkan kedudukan ini akan luput dari hamba kalau dia tidak menjaga sholat pada waktunya. Jadi kedudukan ini tentu didapatkan oleh orang yang menjalankan sholat secara sempurna di awal waktunya, tentu dengan khusyuk, ya, menghadirkan hatinya dengan ikhlas tentu saja, dan mengamalkan sholat sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat sesuai antara bab ini dengan bab yang sebelumnya. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan hadis yang pertama, ya, dari berbagai jalur beliau bawakan di sini, ya. Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang pertama dari gurunya yang bernama Muslim ibnu Ibrahim al-Farahidi. Ini rawi yang thiqatun ma'mun mukthir, terpercaya, amanah, dan banyak meriwayatkan hadis. Dia meriwayatkan dari Hisham. Hisham di sini biasanya kalau tidak dituliskan kelanjutannya dia sudah dikenal, sudah terkenal. Di sini adalah Hisham ibnu Abi Abdullah Ad-Dastawai Al-Basri. Ini juga rawi yang thiqatun thabit, ya, terpercaya dan sangat kuat hafalannya. Dia meriwayatkan dari Qatadah, imam besar dari kalangan penduduk Basrah, Qatadah ibnu Di'ama As-Sadusi Al-Basri, rawi yang sangat terpercaya, thiqatun thabit, terpercaya dan sangat kuat hafalannya. Dia meriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik Al-Khazraji Al-Ansari Abu Hamzah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salah seorang dari kalian ketika sedang melaksanakan sholat, maka dia sedang bermunajat dengan Rabbnya, maka jangan sekali-kali dia meludah ke arah kanannya, akan tetapi dia meludah ke bawah kakinya yang sebelah kiri. Ya, itu lafaz yang disebutkan dalam riwayat ini. Imam Bukhari kemudian membawakan riwayat-riwayat lain dengan sanad yang sama. Kita perhatikan yang dibawakan di sini, di situ kan ada qala Sa'id an Qatadah, maksudnya dengan sanad yang sebelumnya. Kalau tadi riwayatnya Hisham, dalam riwayatnya Sa'id, di sini Sa'id ibnu Abi Arubah Al-Basri, ya, ini juga rawi yang thiqatun hafid. Dia meriwayatkan dari jalur yang kedua, jadi sama tadi, Muslim ibnu Ibrahim sama, kemudian dari Sa'id ibnu Abi Arubah dari Qatadah, bahwa Nabi SAW bersabda, jadi di sini beliau singkat, maksudnya sama dengan sanad yang sebelumnya, la yadfilu quddamahu aw baina yadayhi, dia tidak, janganlah dia meludah depan, di ke arah depannya atau di atau di hadapannya. Ini rawinya ragu, lafadznya sama artinya qudamahu atau baina yadaihi, kan artinya di depannya. Walakin an yasarihi au tahta qadamaihi, tetapi kalau dia ingin meludah, dia meludah ke arah kirinya atau di bawah kedua kakinya. Jadi dia sedang bermunajat dengan Rabbnya, tidak pantas dia meludah ya ke arah depan atau ke kanan. Kan sudah kita sebutkan kemarin ada hadis yang sahih, di kanannya ada malaikat, ya kan? Ini kan sudah pernah kita lewati pembahasannya. Intinya meludah ini ya tentu adabnya kita lakukan bukan kehadapan kita, karena kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, atau sebelah kanan kita tadi karena ada malaikat. Tapi kalau ingin meludah, meludah di sebelah kirinya atau di bawah telapak kaki kirinya. Ya, atau di bawah telapak kakinya. Kan sudah kita sebutkan di zaman dahulu masjid itu masih terbuat dari tanah. Kadang-kadang orang butuh meludah. Kalau saat ini ya jelas tidak mungkin kita meludah dalam masjid. Kita siapkan tisu atau mungkin sapu tangan ketika kita sedang flu, supaya kita bisa gunakan untuk ya misalnya membersihkan ada yang keluar ya dari misalnya ingus atau ludah, kita bersihkan dengan tisu tersebut. Nah, itu diperbolehkan. Yang jelas di sini dilarang, ada larangan untuk meludah ke depan atau ke sebelah kanan. Kemudian riwayat yang berikutnya dibawakan dari Syu'bah, Syu'bah dari Qatadah juga. Ya, Imam Syu'bah Ibn al-Hajjaj ini imam besar juga, penghafal hadis yang sangat kuat, terpercaya, ya. Lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Syu'bah dari Qatadah tadi, sama tadi dari Qatadah, dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz la yabzuku, la yabzuku, janganlah dia meludah di hadapannya dan juga jangan dari sebelah kanannya. Walakin an yasarihi au tahta qadamai, tetapi hendaknya dia meludah di sebelah kirinya atau tahta qadamihi, atau di bawah kakinya, supaya langsung bisa dihapus dengan tanah. Ya, itu riwayat Syu'bah dari Qatadah rahimahumullah ta'ala. Kemudian dalam riwayat lain, waqala Humaid an Anas, kalau tadi riwayatnya Qatadah dari Anas, sekarang riwayat Humaid. Humaid namanya Humaid ibn Abi Humaid At-Tawil Al-Basri, ini juga rawi yang thiqah, ya terpercaya, meskipun dia suka menyamarkan riwayat, tapi Imam Bukhari tentu menyaring riwayatnya yang sahih saja. Dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda, la yabzuku fil kiblati, janganlah dia meludah ke arah kiblat, wala an yaminihi, jangan juga ke sebelah kanannya, walakin an yasarihi au tahta qadamih, tetapi di sebelah kirinya atau di bawah kakinya. Ini tadi kita katakan maksudnya di sini riwayat bermacam-macam dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menunjukkan ya lafaz yang berbeda, tapi ya kesimpulannya sama saja, menunjukkan ada dua yang tidak boleh kita lakukan ketika sedang sholat karena kita sedang bermunajat dengan Rabb Allah Azza wa Jal, maka jangan meludah ke arah depan, jangan juga ke sebelah kanan, tapi boleh sebelah kiri atau langsung ke bawah kaki kita. Itu adabnya supaya tidak mengganggu munajat kita dengan Allah.

0: akhir dia tidak akan dapatkan keutamaan ini, karena tentu keutamaan ini berlaku bagi orang yang bersungguh-sungguh menjaga salatnya. Nah, baik. Berikutnya, silakan.
1: Bismillah. Waqala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Hafsu bin Umar qala hadatsana Yazid bin Ibrahim qala hadatsana Qatadah an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya'tadilu fi sujudi wa la yabsut dhira'aihi kal ka'bi وَإِذَا بَزَقَ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ.
0: Ya, barakallahu fikum. Kemudian di hadis berikutnya masih juga semakna dengan hadis sebelumnya tadi, masalah larangan meludah ya di ke depan kita atau ke sebelah kanan kita. Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya Hafs ibnu Umar, ini juga rawi yang terpercaya, thiqah, Yazid ibnu Ibrahim juga, ya, maksudnya beliau membawakan dari jalur lain di sini, dari Imam Qatadah, semua ini rawi yang terpercaya, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Nabi saw beliau bersabda, i'tadilu fis sujud, luruskanlah ketika kamu melaksanakan sujud. Ya. I'tadilu artinya jadikanlah rata ketika kamu menunaikan sujud. Ini berarti sujud itu tidak boleh melengkung. Ya, maksudnya kita berusaha untuk lurus ketika menunaikan sujud. Makanya sudah kita katakan, gerakan-gerakan sholat kita sebenarnya kita bisa perhatikan. Mungkin suruh orang yang menilai, sebagaimana Nabi SAW ketika ruku misalnya lurus, demikian pula perintah beliau di sini untuk sujud dengan lurus. Kita bisa suruh orang menilai kita atau kita lihat lewat cermin supaya kita bisa memastikan bahwa gerakan kita sudah sesuai dengan contoh sholat yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Karena kalau kita nilai sendiri tanpa dilihat orang, kita kan kita merasa sudah sempurna. Padahal mungkin masih banyak kekurangan dalam gerakan yang kita lakukan. Ada kadang-kadang orang sujud mungkin terlalu pendek. Ya, mungkin kalau salat berjamaah mungkin mau tidak mau kita gunakan ya ruangan yang ada. Tapi kalau seandainya kita punya kelapangan, maka kita gunakan sujud seperti di sini untuk diluruskan, demikian pula ruku ya dan gerakan yang lain. I'tadilu fi sujud, luruskanlah dalam sujudmu. I'tidallah, ya ini bersikap luruslah dalam sujudmu. Dan janganlah orang yang sholat itu membentangkan lengannya seperti anjing. Beberapa hadis yang sahih kan menyebutkan larangan kita menyerupai binatang dalam gerakan sholat kita. Ya, contoh seperti ketika sujud tidak boleh kita membentangkan tangannya. Ini meletakkan tangan kita begini di atas tanah atau di atas karpet atau di atas lantai, tapi harus kita angkat, ya kan? Ini yang sunnahnya kita menjauhkan siku kita, lengan kita dari rusuk kita. Jadi tidak boleh diletakkan, ditempelkan di tanah seperti ini, kedua lengan kita. Ini seperti perbuatan anjing. Janganlah dia membentangkan kedua lengannya seperti anjing. Ini larangan. Menunjukkan tidak boleh melakukan yang ini, perbuatan ini. Dan jika salah seorang dari kamu, dan jika dia orang yang salah sedang ingin meludah, janganlah dia meludah ke depannya, juga jangan ke sebelah kanannya, karena sesungguhnya dia sedang bermunajat dengan Rabb-nya. Jadi larangan tadi, karena ini termasuk adab seorang yang bermunajat. Bagaimana mungkin dia sedang bermunajat dengan Rabb-nya, sedang berdoa, berkomunikasi dengan Rabb-nya, kemudian tiba-tiba dia meludah ke arah depannya. Maka ini jelas tidak merupakan adab yang baik, sehingga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dalam hal ini. Nah, jadi yang diperbolehkan sebagaimana hadis-hadis yang lalu adalah meludah ke arah kiri atau langsung ke bawah kakinya. Nah. Baik, lanjut.

0: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Babul ibradu bizuhri fi syiddatil harri. Qala imamul Bukhari rahimahullah, hadathana Ayyub bin Sulaiman bin Bilalin, qala hadathana Abu Bakrin an Sulaimana, qala Salih bin Kaisana, hadathana al-A'raju Abdurrahmani wa ghayruhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa Nafi'un maula Abdullah bin Umar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahuma hadathahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ishtaddal harru fa abridu anis salati fa inna siddatal harri min fayhi jahannam.
1: Baik. Kemudian di bab yang baru, babul ibradi bidh-dhuhri fi shiddatil harr. Bab menunda salat duhur, ya, mendinginkan salat duhur di waktu panas yang sangat. Jadi salat duhur ketika kondisi sedang panas, meskipun sudah masuk waktunya, pelaksanaan salatnya ditunda sebentar ketika sudah agak dingin cuaca. Ya, tetap saja adzan dikumandangkan di awal waktu, tapi pelaksanaannya ditunda sebentar ketika panas sangat, karena di sini disebutkan ya,

ya, orang-orang sudah hadir dan terbiasa melaksanakan di awal, ya dilaksanakan di awal. Tapi kalau jamaah satu masjid misalnya sepakat mengakhirkan sholat isya dari awal waktunya, maka ini lebih afdol, lebih utama. Ya, cuma kita katakan kalau di masyarakat umum, karena orang-orang mungkin belum terbiasa, apalagi kalau diakhirkan ada orang yang sudah ketiduran, maka tetap berjamaah bersama imam di awal waktu dalam kondisi seperti ini lebih didahulukan. Nah, baik. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan hadis dari riwayat Ayyub ibnu Sulaiman. Ayyub ibnu Sulaiman ibnu Bidal al-Madani, ini rawi yang thiqah, terpercaya. Dia meriwayatkan dari Abu Bakar, Abu Bakar ibnu Abi Uwais al-Madani, namanya Abdul Hamid, Abdul Hamid ibnu Abi Uwais al-Madani, juga rawi yang thiqah, terpercaya. Dari Sulaiman, Sulaiman ibnu Bilal al-Madani, ini juga rawi yang thiqah, terpercaya. Ya. Dia meriwayatkan dari Saleh ibnu Kaisan, Saleh ibnu Kaisan al-Madani. Saleh ibnu Kaisan ini yang menjadi pendidik anak-anak dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahumullah ta'ala. Ya, karena dia adalah orang yang sangat terpercaya, ya, sangat kuat hafalannya dan berilmu. Ini Saleh ibnu Kaisan al-Madani. Dia meriwayatkan dari Al-A'raj Abdurrahman, Abdurrahman ibnu Hurmus al-Madani. Ya, dan yang selainnya juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia juga meriwayatkan dari Nafi' Maula ibnu Umar, rawi yang sangat terpercaya juga dan thiqah. Ya, dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Sehingga riwayat ini dari dua jalur. Satunya dari jalur Abu Hurairah, satunya dari jalur Nafi' dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa kedua sahabat ini menyampaikan kepadanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, idhashtadal harru, ketika cuaca sangat panas, maka dinginkanlah pelaksanaan sholat duhur, yakni tunda sejenak sampai dingin, sampai turun cuacanya. Karena sesungguhnya panas yang sangat itu berasal dari hembusan atau panasnya neraka jahannam. Hembusan panas neraka jahannam. Ya, jadi di sini ada perintah untuk menjauhi hal-hal yang dinisbatkan kepada keburukan, karena ini dari hembusan neraka jahannam. Maka ya kita tunda sejenak supaya dingin, yang dengan dingin itu akan lebih bisa memudahkan kita untuk sholat dengan khusyuk, menghadirkan hati, yang itu jelas merupakan tujuan utama, tujuan utama pelaksanaan sholat. Ya, oleh karena itu ini juga termasuk salah satu di antara ya hal yang berhubungan dengan waktu sholat. Maksudnya ada sholat-sholat yang dikecualikan untuk dilakukan tidak di awal waktu, ya, disebabkan ada dalil yang memalingkan kita darinya, seperti contoh ini ketika sholat duhur di kondisi cuaca yang sangat panas. Adapun dalam kondisi biasa, ya tentu tetap lebih diutamakan melaksanakan sholat di awal waktunya. Barakallahu fikum. Baik, cukup sampai di sini insyaallah. Beberapa hadis yang bisa kita baca di kesempatan kajian kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri, maka saya persilakan. Barakallahu fikum. Nah. Ya, tuh. Haknya imam. Karena yang memerintahkan qomat dikumandangkan itu imam. Ya, tentu imam memberitahu kan ke jamaah tidak tunda sejenak karena panas yang sangat, atau dia menghubungi muadzin untuk memberitahu hal tersebut. Nah. Ya, azan dulu. Azan tetap dilaksanakan di awal waktu. Baru setelah itu salatnya agak ditunda sedikit.

iya, yang disebutkan tadi kan dalam surat kan sudah pernah kita sebutkan ada hadis yang menyebutkan secara umum larangan meludah ke arah kiblat ya tanpa menyebutkan salat, itu yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, man tafala kibala kiblati jaa yaumal qiyamati wa taflatuhu baina ainai, barang siapa yang meludah ke arah kiblat nanti dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan ludahnya itu ada di hadapannya. Yani itu menunjukkan bahwa ini perbuatan yang akan dibalas pada hari kiamat. Berarti tidak boleh kita meludah ke arah kiblat dalam semua keadaan karena ada hadis yang menyebutkan demikian. Nah, cuman untuk hadis ini kan hubungannya sama sholat. Maksudnya ada hadis lain yang menyebutkan secara umum. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sangat mulia, rajin beribadah, ahli zuhud, orang-orang yang saleh. La yu'khadhu anhum al-hadith, yuqalu laysu min ahlihi. Tapi tidak ada seorang pun yang belajar ilmu dari mereka, karena mereka bukan ahlinya. Jadi berguru membutuhkan ahli. Orang yang benar-benar pernah belajar agama, ahli dalam bidang agama, tentu di samping sifat-sifat baiknya, orangnya soleh, punya sifat amanah, punya kejujuran dan seterusnya. Tapi bukan cuma ini saja, keahlian dalam membidangi ilmu agama, ini perkara yang sangat diperhatikan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah, yang dengan ini menjadikan ilmu mereka ilmu yang bermanfaat, menjadikan mereka sebagai generasi yang terbaik. Dan inilah yang hendaknya dicontoh oleh para penuntut ilmu di zaman sekarang, agar mendapatkan ilmu yang benar-benar menjadikan kemuliaan mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Nasihat singkat ini memberikan faedah kepada kita untuk meningkatkan kualitas ilmu kita. Demikianlah kami cukupkan. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا pun kan orang awam, yang dakwah itu orang yang mengerti. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat, "Balighu anni walau ayah." Riwayat Bukhari. Sampaikan dariku meskipun seayat. Yani walaupun sejumlah. Walaupun sedikit. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan adalah sahabat. Dan sahabat telah ditazkiyah oleh Allah sebagai orang-orang yang berilmu.

0: sebagai orang-orang yang berilmu. Dalam surat yakni Allah Subhanahu wa ta'ala memuji para sahabat sebagai orang-orang yang berilmu, yaitu di dalam surat Muhammad ayat 16. Wa minhum, dan di antara orang-orang munafik, may yastami'u ilaika, ada yang mendengarkanmu duduk di majelismu, hatta idza kharaju min 'indika, sehingga apabila mereka telah keluar dari sisimu, dari majelismu, qalu, mereka orang-orang munafik itu berkata, lilladzina utul ilma, kepada orang-orang yang diberi ilmu. Ah, ini dia. Siapa orang-orang yang diberi ilmu? Jawabnya adalah sahabat. Allah puji sahabat. Allah namakan sahabat orang-orang yang diberi ilmu. Karena itu Nabi SAW memerintahkan, balighu anni walau ayat, bertebaranlah para sahabat di permukaan bumi ini setelah Nabi SAW wafat. Dalam hadis yang lain yang juga dikeluarkan Bukhari dan Muslim, pada Hajjatul Wada', hari-hari terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena setelah menunaikan ibadah haji 80 hari setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau bersabda kepada sekalian seluruh para sahabat, karena hampir seluruh para sahabat hadir pada Hajjatul Wada', liyuballighish shahidu minkumul qa'im, hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Hendaklah orang yang hadir di antara kamu hari ini menyampaikan tabligh.
1: Itu sahabat.
0: Yang akan tabligh juga orang-orang yang berilmu. Sebagaimana sahabat? Dakwah. Kalau tidak, maka akan terjadi kerusakan dan kekacauan di medan dakwah seperti yang kita dengar dan saksikan pada hari ini, dan salah satunya diwakili oleh penanya. Rusak. Padahal Allah tidak perintah kecuali untuk menjaga dirinya dan keluarganya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jangan antum bermain di medsos dan di tempat lainnya dalam dakwah Islam kecuali untuk dirimu, kemudian baru keluarga. Ibda binafsik, kata Nabi, dahulukan dirimu. Wa biman ta'ul, dan orang yang menjadi tanggunganmu. Dan diam di tempat, diam seribu bahasa. Jangan berbicara tentang dakwah Islam, karena ada orang-orang ahlinya yang akan berbicara. Sama juga dengan ilmu dunia, ada orang-orang ahlinya yang tampil berbicara. Apa mungkin saya hari ini berbicara tentang kedokteran? Maka hanya beberapa detik saja orang sudah bisa menyingkap kejahilan saya tentang ilmu itu. Setiap ilmu ada ahlinya, biarkan ahlinya yang berbicara. Apalagi masalah dakwah yang demikian besar. Sahabat saja yang Allah katakan dari utul ilma, tidak semuanya tampil setiap hari berfatwa, tidak, hanya bisa dihitung dengan jari di antara sahabat yang terus menerus berfatwa. Hitung punya hitung, kira-kira 120-an dari yang terbanyak, kemudian bawa, hanya yang satu dari ribuan sahabat. Semuanya adalah utul ilma, orang yang diberi ilmu oleh Allah. Tapi mereka takut. Kalau sahabat lagi ngumpul gini, keliling, satu ditanya. Yang ditanya ini suruh temannya. Antum aja yang jawab. Ini suruh temannya sini. Enggak, antum jawab. Balik lagi ke dia. Begitu sahabat. Kita begitu mudahnya medsos yang tonton lebih dari ini. Kalau salah, bagaimana antum berhadapan nanti dengan Rabbul Alamin pada hari kiamat? Orang awam tidak boleh. Dia belajar mengamalkan. Serahkan pada dakwah, harus dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan memerintahkan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk terang-terangan. Qul, katakan hai Muhammad, hadhihi sabili, katakan kepada mereka ini jalanku. Jalanku yang lurus. Ad'u ila Allah, aku berdakwah mengajak manusia. Atas apa? Ala basiratin. Atas dasar basirah. Basirah ilmu. Sekarang begitu banyak yang mendudukkan dirinya. Mendudukkan dirinya. Sadar atau tidak sadar, dia diganggu dan diajak oleh iblis untuk berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Berbicara tanpa ilmu, benar saja disalahkan. Benar saja disalahkan. Benar antum, yang antum sampaikan di medsos benar, tapi antumnya salah. Kenapa disalahkan? Karena antum bukan ahlinya. Dan antum memasuki rumah tidak melalui pintunya. Allah perintahkan fa'tul buyuta min abwabiha. Masukilah rumah-rumah itu melalui pintunya. Antum lewat loteng. Seperti pencuri. Salah, apalagi salah. Benar tetap disalahkan di dalam Islam. Kalau berbicara tanpa ilmu, benar itu tetap salah. Karena antum bukan ahlinya. Harus ahlinya. Kalau ahlinya, salah diberi pahala. Kalau bukan ahlinya, benar dosa. Islam mendasari segala sesuatu dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau ucapkan apa yang kau tidak memiliki ilmu. Tidak ada dasarnya. Biarkanlah itu bagian para pelajar ilmiah yang benar-benar telah direkomendasikan oleh ahli ilmu. Biarkan itu bagian ahli ilmu. Dakwah besar. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku bersama orang yang mengikutiku berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah atas dasar ilmu.
2: Tapi kalau antum sekedar bilang sama orang kawan, ayo dong ikut ngaji, ngaji sunnah.
0: Ah, itu enggak apa-apa. Itu juga mengajak. Antum berpahala. Ayo ngaji sunnah. Enggak apa-apa. Itu juga mengajak orang. Tapi kan yang dimaksud di sini kan apa? Buat konten dia tampil. Sekarang mudah orang. Di mana-mana tuh medsos. Berbahaya. Ya. Ah, harus ilmu. Penanya belajar untuk penanya dan keluarga. Belajar datang ngaji sini. Amalkan. Terapkan. Tidak bermain di medsos. Antum nanti diganggu, diajak oleh syaitan untuk terus berbicara. Karena dosa terbesar manusia adalah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu.

0: Ya, saya lanjutkan lagi pertanyaan lain. Panjang kalau di ini. Ini bertanya, mohon dijelaskan tentang kedudukan masjid yang boleh untuk berdagang di area masjid dan yang tidak boleh. Ini masjid ini enggak boleh di sini di dalam. Itu masjidnya mana itu sini? Sampai di teras masjid juga masuk. Ya, di luar sana sudah keluar tuh ada yang dagang di situ tuh ya. Itu boleh, itu bukan masjid. Sudah apa namanya? Halaman. Boleh. Yang tidak boleh di dalam masjid. Kan hadisnya di mana?
1: Masjid.
0: Ah, itu yang lagi dagang di situ masjid atau bukan? Kalau masjid boleh dong tahiyatul masjid di situ. Ah, itu bukan tuh teras. Kalau teras masuk, teras serambi masjid itu masuk. Ya atas masuk. Dia ini karena masjid nih. Antum bisa lihat. Di luar halaman itu boleh berdagang. Karena tidak masuk ke dalam bagian masjid. Mudah aja. Emang ada yang bingung kali? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkadang jika ada yang membawakan hadis, saya bertanya padanya, apakah hadis ini sahih? Maka dijawab, Syekh atau Imam Fulan mensahihkannya, tetapi nama yang disebutkan tidak saya kenal atau biasa beredar seperti Syekh Al-Albani, Syekh Ahmad Syakir dan lain-lain. Bolehkah saya berpegang pada penghukuman sahih atau daif dari ini? Sayang penanya tidak membawakan nama imam atau syekh, karena yang mensahihkan ahli hadis itu puluhan, ratusan, banyak. Ya. Barangkali salah satunya yang disebutkan. Tetapi antum pun jangan bertanya kepada orang-orang yang tidak mengerti tentang sah dan sahihnya hadis. Bertanyanya itu tadi saya katakan kepada ahlinya. Bertanya kepada orang-orang seperti ini, riwayat. Ini hadis yang antum bawakan riwayat siapa? Dari mana? Dari kitab apa antum mengambilnya? Itu dulu cukup. Jangan antum tanyakan kepada orang-orang yang tidak ahlinya, sahih tidak? Wah, dia nanti jawab gengsi, sahih. Iya, apalagi kalau dalam mengamalkan sesuatu yang dia pertahankan amalannya itu sahih. Jangan. Dudukkan orang pada tempatnya masing-masing. Tanya bagi dia, dari mana antum dapat hadis ini? Dari guru antum. Guru antum dari mana? Di kitab apa saya bisa mendapati hadis ini? Cukup itu. Nanti tentang sah tidaknya, tanyakan kepada ahlinya. Nanti ahlinya yang memeriksa. Imam siapa, syekh siapa yang mensahihkannya. Karena banyak. Tidak hanya dua orang ini. Para imam yang terdahulu banyak. Ya, gitu. Ustaz, apakah 16 kitab sahih? Salah antum. Saya tidak bilang 16 kitab sahih, kitab hadis, kitab riwayat para imam. Yang mengkhususkan hadis-hadis sahih hanya dua, Bukhari dan Muslim. Itu hadis-hadisnya umumnya dijamin sahih oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Yang selebihnya bercampur antara hadis sahih, hadis hasan, hadis daif, bahkan dalam sebagiannya ada hadis yang sangat lemah. Bahkan dalam satu dua kitab ada hadis yang maudhu. Ya? Kecuali Bukhari dan Muslim. Itu dua kitab sahih. 16 kitab sahih, salah antum. Yang disebut, apakah memiliki hadis yang sama? Ada yang sama, ada yang berbeda. Ataukah kitab ini melengkapi kitab-kitab yang lain? Iya, saling melengkapi satu dengan yang lain kitab hadis itu. Ada yang bersamaan mereka meriwayatkannya, ada yang bersamaan tapi ada tambahan, ada yang tidak sama, dan begitulah memang kitab-kitab hadis. Lalu bagaimana kita mempelajari dan mengamalkan, bukan mengamalkan 16 kitab itu, mengamalkan hadisnya. Saya terangkan tadi untuk diketahui sebagai mukaddimah bahwa hadis itu ada yang meriwayatkannya. Kalau antum mendapatkan hadis, mendengar hadis dari seseorang, antum bisa bertanya, siapa perawi hadis ini? Siapakah yang meriwayatkan hadis ini? Bukhari kah atau Muslim kah? Abu Daud kah? Ahmad kah? Ibnu Khuzaimah kah? Al-Baihaqi kah? Dan seterusnya. Di antaranya 16 kitab itu, 16 imam yang meriwayatkan hadis. Itu pun para imam tidak hanya memiliki satu kitab, ada kitabnya banyak. Bukhari ada kitab sahihnya, ada kitab Adabul Mufradnya, ada kitab tarikhnya, dan lain sebagainya. Ya, itu sekedar karena hadis itu ada yang meriwayatkannya. Di antaranya 16 imam itu, masing di sana masing banyak lain lagi. Sehingga antum tahu siapa perawi ini hadis ini. Nah, di 14 kitab itu selain Bukhari dan Muslim beredarlah hadis-hadis, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, perlu diperiksa dan dikaji ulang oleh orang-orang yang ahlinya. Apakah benar hadis tentang takbiratul ihram 7 kali dan 5 kali pada salat Id tidak ada yang mencapai derajat sahih? Tidak benar. Hadisnya sahih. Saya sudah membahas ini dengan panjang lebar, luas di kitab Al-Masail jilid ke-10. Penanya khususnya bisa merujuk ke sana. Bagaimana jalannya riwayat tersebut? Yang kesimpulannya adalah takbir 7 kali selain takbiratul ihram pada rakaat pertama di salat Idul Fitri dan Adha, dan 5 kali takbir selain takbir bangkit dari sujud untuk berdiri, ya, 5 kali sahih hadisnya, yakni sah secara riwayat.

Apakah benar jika hadis dhaif masih bisa dipakai jika isinya baik atau berupa doa? Hadis dhaif namanya juga dhaif, artinya lemah. Secara bahasa, menurut istilah, di dalamnya ada kelemahan dari orang yang meriwayatkannya, bukan penulisnya ya. Penulisnya diantaranya 16 orang yang tadi dicatat. Penulis dari syekhnya, syekhnya dari syekhnya, terus itu ada orang yang lemah. Tentu orang-orang yang ahlinya bersama para pelajarnya mengetahui itu bagiannya. Tidak boleh dipakai. Karena ia bersifat dhon. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, "Iyyakum wadh-dhann, fa innal dhanna aqdhabul hadis." Awaslah kamu dari sangka-sangka, karena sangka-sangka itulah seburuk-buruk dusta. Oleh karena itu, para imam, khususnya yang terdahulu, tidak mengambil dan tidak memakai dan tidak mengamalkan kecuali hadis-hadis yang telah sah. Tidak dilihat dari isi. Kalau hadis itu dhaif, maka ditinggalkan. Apalagi berkaitan dengan doa. Nah, ini sudah ketetapan hukum. Begitu banyak hadis yang sahih, yang tentu sampai habis umur kita belum lengkap kita mengamalkannya. Lihat saja di Bukhari dan Muslim, ribuan hadis sahih. Apa tidak cukup itu? Belum lagi kitab lainnya yang telah dinyatakan sah oleh ahlinya. Ada sebagian ulama membolehkan mengamalkan hadis dhaif, tapi mereka membuat persyaratan yang sangat ketat, yang tidak mungkin dapat tertunaikan kecuali oleh mereka yang membolehkan hadis dhaif tersebut dan orang-orang yang semisalnya, yang ahli hadis. Syarat pertama, hadis tersebut tidak boleh sangat dhaif. Berarti dhaifnya ringan. Sangat dhaif tidak boleh, apalagi hadis palsu, enggak boleh. Itu syarat pertama dari ulama yang membolehkan mengamalkan hadis dhaif. Berarti yang boleh hanya yang dhaif ringan. Pertanyaannya, bagaimana seorang ustaz dan dia bukan ahlinya, seorang khatib, apalagi orang umum kebanyakan, mengetahui, dapat mendudukkan ini hadis yang ringan lemahnya, ini yang berat lemahnya, ini yang maudhu? Jawabannya mustahil. Bukan tidak mungkin lagi, mustahil. Karena bukan ahlinya, karena tidak sebanding dengan imam-imam yang membolehkan itu. Berarti yang boleh dibawakan hanya yang ringan dhaifnya. Kebanyakan yang berat-berat yang dibawakan.
wudu palsu. Syarat yang kedua, harus ada dasarnya dari hadis yang sahih. Nah, itu sulit sekali mencari hadis yang ringan lemahnya ini mempunyai dasar tidak dari hadis yang sahih. Syarat yang ketiga, tidak boleh disembunyikan kelemahannya, harus diberitahu. Saudara-saudara, ini hadis dhaif ringan, itu jangan disembunyikan, umumnya disembunyikan. Syarat yang keempat, tidak boleh dipopulerkan, disampaikan di depan jamaah banyak seperti ini, apalagi ada rekaman. Tidak boleh dibawakan 1-2 orang. Tidak boleh disebarkan. Karena hadis dhaif. Itu kata ulama yang membuat membolehkan mengamalkan hadis dhaif. Enggak boleh dimasyhurkan sehingga dikenal, enggak boleh. Syarat yang keberapa, keempat ya. Enggak sanggup. Syarat yang kelima, dalam membawakannya tidak boleh mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah mengerjakan ini. Tidak boleh. Karena itu langsung menyandarkan kepada Rasulullah SAW. Sedangkan ini diragukan, sangat diragukan. Berarti enggak boleh. Harus pakai sigot tamrit. Sigot tamrit dan sigot jazm, orang tidak paham. Enggak paham, enggak bisa diamalkan. Syarat yang keenam, tidak boleh untuk hukum. Nah, doa itu hukum. Tidak boleh untuk tafsir Quran. Tidak boleh untuk akidah. Berarti yang boleh untuk keutamaan-keutamaan amal, fadailul amal. Tapi dia harus mempunyai dasar yang sahih. Ah, begitu syarat. Tidak satu pun syarat dapat dipenuhi oleh ustadz-ustadz itu, oleh para penceramah, para khutbah, apalagi orang kebanyakan. Itu syarat yang dibuat oleh yang membolehkan, imam atau ulama yang membolehkan mengamalkan hadis dhaif. Ada sejumlah syarat. Satu syarat aja sangat berat. Itu dari ulama yang datang belakangan. Hanya dia dan mereka lah yang sanggup membawakannya. Hadis-hadis sahih masih banyak, tidak kekurangan. Kita beramal dengan hadis-hadis sahih. Ini ada pertanyaan, hukum mengingkari hadis tentang Imam Imam Mahdi, hadisnya sahih. Saya membawakan, menjelaskan di kitab Al-Masail jilid ke-12 sejumlah hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Tapi bukan Imam Mahdinya Syiah, ini Imam Mahdinya Ahlus Sunnah. Belum datang orangnya, belum datang orangnya, nanti akan datang.

Pertanyaan lain, apabila ada hadis palsu, wah ini hadis palsu ya, dan kita mengetahui kepalsuannya, tetapi makna dalam hadis tersebut bagus, saya enggak diberikan contoh nih, apakah kita boleh menjadikan perkataan dalam hadis tersebut untuk motivasi? Jangan. Hadis yang sahih begitu banyak, dapat antum jadikan sebagai penggerak atau motivasi. Jangan hadis-hadis palsu, karena ia dipalsukan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu-waktu, sadar atau tidak, terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu antum kenal itu palsu, orang lain belum tentu kenal. Nanti antum bawakan, orang lain meyakini bahwa itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkanlah perkataan-perkataan palsu itu yang dibuat oleh orang-orang durhaka. Apakah warna hitam kerudung atau jilbab bagi muslimah adalah sunnah sahabiyah, dan apakah hadis riwayat ibunda Aisyah radhiyallahu anha tentang gagak di atas kapak hitam menjadi syariat bagi muslimah untuk berwarna gelap kerudung? Tidak, itu waqi'atul ain, yang terjadi kejadian kebetulan saat itu. Muslimah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berwarna-warni pakaiannya. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang hitam. Karena itu Islam tidak menetapkan satu warna pun bagi wanita, bagi pakaian wanita untuk dikenakan. Aisyah sendiri memakai pakaian berwarna merah, dan yang lain ada yang hijau, dan yang lain ada yang warna lain, ada yang hitam. Jadi itu bukan kekhususan hitam pakaian wanita muslimah. Siapa yang mengkhususkannya, maka ia menyelisihi sunnah yang berlaku saat itu pada sahabiyah. Silakan dicek di hadis-hadis Rasulullah, beragam khususnya di Bukhari, pakaian wanita beragam berwarna-warni, tidak dikhususkan dengan salah satu warna. Siapa yang mengkhususkan, maka ia keliru dan salah dan menyelisihi sejumlah riwayat yang begitu banyak dari sahabiyah, khususnya ummahatul mu'minin radhiyallahu anhum jami'an.

0: السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ، apakah boleh kita menyebutkannya diri kita sebagai salafi atau cukup menyebut diri kita sebagai muslim saja?
1: Dua-duanya boleh.
0: Muslim, kita orang muslim. Salafi berkaitan dengan manhaj dan aqidah. Kerana kaum muslimin secara umum, salafi nisbah kepada kaum salaf, dan ini nama syar'iyyah, bukan nama bid'iyyah. Kerana nama-nama itu ada nama-nama yang syar'iyyah seperti Ahlus Sunnah. Orangnya dinamakan Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya orang yang berpegang dengan Sunnah dan mengikuti Jamaah para sahabat radhiyallahu anhu. Asal benar nisbahnya Sunni. Nisbahnya Sunni. Ini nama syar'iyyah. Salaf nama syar'iyyah. Kalau dikatakan kaum salaf, mereka adalah sahabat radhiyallahu anhu. Orang yang pertama kali mengikuti sahabat, tabi'in. Kemudian diikuti tabi'ut tabi'in. Ini tiga generasi terbaik di dalam umat ini. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, tiga kali. Dua kali, tiga generasi. Sebaik-baik manusia yang hidup pada masaku itu para sahabat. Berakhir kenabian, yakni wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berakhirnya masa beliau pada tahun 11 Hijriah.

111 Hijriah. 11 Hijriah. Kemudian hidup tabi'in, masa tabi'in, hidup di tabi'ut tabi'in. Ini yang dikatakan salafun as-salihin. Ketuanya adalah para sahabat. Allah Subhanahu wa taala memuji, meridhoi para sahabat al-muhajirin wal-ansar dan meridhoi orang-orang yang mengikuti perjalanan mereka, yakni perjalanan kehidupan keagamaan mereka. As-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar. Tidak cukup sampai di situ. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Orang-orang yang pertama, orang-orang yang terdahulu dan pertama-tama masuk Islam sebelum manusia lainnya adalah al-muhajirin wal-ansar, yaitu al-muhajirin wal-ansar. Itu yang terdahulu, yang pertama-tama masuk Islam sebelum manusia lainnya. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti mereka, mengikuti al-muhajirin wal-ansar. Apanya yang diikuti? Agamanya, cara dan sikap beragamanya, manhaj dan akidahnya dan seterusnya. Itu yang diikuti. Siapa yang pertama-tama mengikuti al-muhajirin wal-ansar? At-tabi'in. Allah pun meridhoinya. Dan mereka redha pada Allah. Allah sediakan jannah. Allah puji dan Allah redhoi al-muhajirin wal-ansar dan orang-orang yang mengikuti agama mereka, sikap dan cara beragama mereka. Maka apabila kita ingin mendapat keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala, kita berusaha sekuat kemampuan kita, mencurahkan seluruh kemampuan kita untuk mengikuti mereka di dalam beragama Islam ini. Itu kaum salaf. Maka penyandaran salafi adalah penyandaran kepada mereka. Ini nama syar'iyyah. Salafi, menyandarkan kepada kaum salaf, menyandarkan kepada para sahabat, menyandarkan kepada al-muhajirin wal-ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Dia bukan salafi, salafiyun. Asalkan kita benar, bersungguh-sungguh mengikuti mereka, itu nama syar'iyyah. Itu kaum muslimin, yang muslimin banyak. Dikatakan salafi itu nisbah kepada al-muhajirin wal-ansar. Mereka lah ketua kaum salafi.

bagaimana cara kita mempelajari ijma? Ya, ini barangkali mengetahui ijma, mengetahui ijma para sahabat. Ijma adalah salah satu dasar hukum atau dalil syar'iyah di dalam Islam, khususnya ijma sahabat. Kita bisa melihat dari hadis, al-asar, dan keterangan para ulama. Salah satu contohnya ijma sahabat mengenai selamatan kematian.

0: sehari, dua hari, dan seterusnya. Atau dalam bahasa kita di sini, tahlilan. Ijma' sahabat mengatakan bahwa berkumpul-kumpul di tempat ahli mayit dan umumnya disediakan makanan adalah termasuk dari meratap. Termasuk dari meratap. Kunna na'uddu. Itu kata sahabat. Kami, ini ijma, menganggap al-ijtima'u ila ahli al-mayyit wa san'at at-ta'am min an-niyah. Kami berpendapat, menganggap, ini ijma sahabat, di dasar hukum ketiga dan wajib diterima, berkumpul-kumpul di tempat ahli mayit dan membuatkan makanan untuk mereka makan-makan, termasuk meratap, dimasukkan oleh sahabat ke bagian meratapi mayit. Sedangkan meratapi mayit sangat dilarang dan dosa.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: FM Radio Roja Majalengka 93.1 FM. Radio Roja Palu 101.8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.
2: Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam. Dan di kesempatan pagi hari ini, kembali kami hadirkan kajian ilmiah yang kami pancar luaskan secara langsung dari Kota Kudus bersama Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darimi Hafizahullah Ta'ala. Dan seperti biasa, di Senin pagi ini kita akan membahas terkait dengan Sahih Fikih Sunnah dengan sebuah tema bahasan Sunnah Tazkiyah untuk Keluarga Mayit. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini. Dan Anda juga dapat berpartisipasi dalam sesi tanya-jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darimi Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafaddal maskuro.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا وأن تزيدنا علما وعملا وأن تجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم وأن تسهل لنا أمورنا وطلبنا في العلم وأن تصلح لنا قلوبنا وشؤوننا كلها وألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين آمين آمين يا رب العالمين إنك ولي ذلك والقادر عليه. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya hingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa meneruskan kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita dalam kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, baik kebaikan jasmani maupun kebaikan rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, jemaah kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang takziah untuk keluarga mayit. Apa yang dimaksud dengan takziah? Seringkali orang awam pahamnya takziah itu mendatangi keluarga mayit, kemudian membawa bingkisan-bingkisan untuk diberikan kepada keluarga mayit. Ini yang ada di benak orang-orang awam. Sebenarnya takziah adalah menguatkan hati mayit. Dari kata-kata azza yu'azzi, takziah artinya adalah menguatkan, menguatkan hati keluarga mayit yang sedang sedih karena mendapatkan musibah, yaitu meninggalnya seseorang yang mereka cintai. Inilah takziah ya. Takziah intinya adalah menguatkan hati keluarga mayit. Menguatkan hati keluarga mayit. Kalau hakikat takziah adalah menguatkan hati keluarga mayit, maka sebenarnya tidak ada syarat untuk datang ke rumah keluarga mayit. Apabila takziah hakikatnya adalah menguatkan hati keluarga mayit, maka tidak ada syarat harus mendatangi rumah keluarga mayit. Bisa di zaman sekarang dengan menelponnya, memberikan kata-kata yang menjadikan keluarga mayit berkurang kesedihannya. Bisa juga dengan mengirimkan pesan lewat WA atau telegram atau sarana yang lainnya. Intinya adalah menguatkan hati keluarga mayit. Bisa juga dengan mengirimkan hadiah atau dengan mentransfer uang ke rekening keluarga mayit, atau mendatangi keluarga mayit, dan ini yang paling bagus, datangi keluarga mayit, berikan kata-kata yang menguatkan hati keluarga mayit, kemudian berikan hadiah kepada mereka. Ini yang paling sempurna, itulah takziah. Dan di dalam takziah tidak ada misalnya membacakan Al-Quran untuk mayit, membaca Al-Quran kemudian pahalanya dikirimkan kepada mayit, atau membaca zikir-zikir tertentu kemudian pahalanya dikirimkan kepada mayit. Ini tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga tidak ada contohnya dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan banyak musibah kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh beberapa kerabatnya, ditinggal oleh istri tercinta beliau Khadijah, ditinggal oleh paman yang sangat beliau cintai Hamzah ibn Abdul Muttalib, ditinggal oleh dua putri beliau yang telah dinikahi oleh sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Beliau juga ditinggal mati oleh Ibrahim. Semua anak laki-laki beliau meninggal ketika beliau masih hidup. Dan juga sahabat-sahabat tercinta beliau. Di antara mereka ada para sahabat yang gugur di Perang Badar. Ada para sahabat yang gugur di Perang Uhud. Dan juga di peperangan yang lainnya. Ada juga sahabat-sahabat beliau yang gugur di luar peperangan. Tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakziah dengan menghadiahkan pahala bacaan Al-Qur'an ataupun bacaan zikir kepada para mayit itu. Begitu pula para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertakziah dengan cara seperti itu. Dan kata Imam Malik rahimahullah, "Fama lam yakun yawma idzin dinan lam yakun al-yawma dina." Sesuatu yang di zaman itu bukan agama, maka di hari ini pun bukan agama. Sesuatu yang di hari itu bukan bagian dari agama, maka sesuatu itu di hari ini pun bukan bagian dari agama. Maka para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, hendaknya kita menyesuaikan cara beribadah kita sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau meninggalkan sesuatu, maka mari kita mencontohnya dengan meninggalkan sesuatu tersebut. Apa susahnya Nabi dan para sahabat untuk bertakziah dengan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran ataupun pahala bacaan zikir kepada para mayit itu? Sebagaimana kita tidak susah melakukannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak susah melakukannya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak susah melakukannya. Tidak ada yang melarang beliau dan para sahabatnya untuk melakukan hal tersebut. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak pernah melakukan hal tersebut sama sekali. Maka para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita harus faham bahwa tidak ada keterkaitan antara sunnah takziah dengan amalan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran maupun pahala bacaan zikir kepada mayit. Kita bisa bertakziah menguatkan hati keluarga mayit dengan kata-kata yang menghibur mereka, kata-kata yang meneguhkan hati mereka, menguatkan mereka agar mereka bisa bersabar menghadapi musibah yang Allah kehendaki menimpa mereka. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di antara dalil yang menunjukkan disunahkannya takziah adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'azza akhahu al-mu'min fi musibah, kasahu Allahu hullatan khadra yuhbaru biha yaum al-qiyamah." Barang siapa yang menguatkan hati seorang mukmin karena musibah yang menimpa dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan pakaian hijau yang sangat indah, yang sangat didambakan oleh orang lain pada hari kiamat nanti. Barang siapa yang menguatkan hati saudaranya yang mukmin karena musibahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan untuk dia pakaian yang berwarna hijau yang sangat indah, yang didambakan oleh orang-orang pada hari kiamat nanti. Para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, ini jelas menunjukkan ya bahwa takziah adalah amalan yang disunnahkan, amalan yang sangat dianjurkan, pahalanya masya Allah luar biasa. Orang akan dipakaikan pakaian kemuliaan yang sangat indah, yang berwarna hijau. Orang kalau melihatnya, mereka akan sangat mendambakannya. Dan di hari kiamat nanti, pakaian yang seperti ini akan sangat penting, sangat dibutuhkan, dan sangat meninggikan derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, perlu kita fahami juga ya bahwa takziah bukan hanya dalam masalah musibah meninggalnya seseorang. Takziah tidak hanya dalam kasus musibah meninggalnya seseorang. Takziah bisa dalam musibah yang lainnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan fi musibah. musibah, di sini redaksinya nakirah. Tidak ada alnya, ada tanwinnya, musibah. Dan ini nakirah fi siyaqi asyart. Nakirah, isim nakirah yang konteksnya adalah konteks syarat. Maka ini menunjukkan makna umum. Di musibah apapun, ketika seseorang menguatkan hati saudaranya sesama mukmin, maka dia akan mendapatkan pahala ini. Dia akan mendapatkan pakaian hijau yang sangat indah pada hari kiamat nanti, dan orang-orang akan sangat mendambakan pakaian yang seperti itu. Para jemaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah, perkataan apa yang bisa kita sampaikan kepada keluarga mayit agar hatinya menjadi bahagia, agar bisa mengurangi kesedihannya, agar dia bisa teguh, bisa sabar dalam menghadapi musibah yang Allah ujikan kepada dia. Sebenarnya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada redaksi khusus, dan redaksi inilah yang kita katakan paling afdal, karena diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa khairul hadi hadiyu Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Redaksi tersebut berbunyi, inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullun 'indahu bi ajalin musamma faltasbir waltahtasib. Ini dalam bahasa Arab ya, artinya sesungguhnya hanya milik Allah apa yang dia ambil. Nikmat yang dia ambil itu milik Allah. Walahu ma'a'ta, dan hanya milik Allah nikmat yang dia berikan. Wa kullun 'indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu di sisinya itu ada batasan waktunya. Segala sesuatu ada batasan waktu di sisinya. Memang sekarang waktunya Allah Subhanahu wa taala mengambil nikmat itu. Fal tasbir wal tahtasib. Maka hendaklah engkau bersabar dan harapkanlah pahala dari musibah itu. Ini redaksi ta'ziyah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maknanya sangat dalam ya. Jadi orang ketika mendapatkan musibah, kemudian kita ingatkan dengan poin-poin yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ta'ziah beliau ini, insyaallah hatinya akan menjadi lebih ringan. Kesedihannya akan berkurang. Dan insyaallah dia akan bisa sabar dalam menghadapi musibah tersebut. Kita ingatkan dia bahwa apa yang pergi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang menghendaki kepergian itu. Jadi tadinya Allah menitipkannya, Allah memberikannya kepada kita. Ini Allah titipkan, kemudian setelah itu Allah ambil. Itu masih milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu milik Allah dan Allah ambil, harusnya kita rela. Harusnya kita sabar. Walahu ma a'ta, ini juga hiburan bagi orang yang mendapatkan musibah. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala apa yang dia berikan. Ini mengingatkan orang yang mendapatkan musibah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kenikmatan kepada dia. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala tadinya ngasih, kemudian akhirnya Allah ambil lagi, maka harusnya kita tidak terlalu bersedih. Harusnya kita ridha dengan perbuatan Allah tersebut. Harusnya kita bisa bersabar menghadapi musibah yang Allah kehendaki untuk kita. Wa kullun wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Bisa wa kullun 'indahu bi ajalin musamma atau wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu itu ada batasan waktunya di sisinya. Ini juga memberikan hiburannya bahwa musibah ini tidak bisa dihindari. Dan ini sesuatu yang biasa. Tidak hanya dia yang meninggal, orang lain pun akan meninggal. Sebelum-sebelumnya banyak orang yang sudah meninggal karena sudah sampai waktunya. Orang dikehendaki hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan tersebut ada batasan waktunya. Semuanya akan berjalan seperti itu. Ketika waktunya datang, maka itu akan terjadi. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala ada batasan waktunya yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fal tasbir, maka hendaklah engkau bersabar. Hendaklah engkau bersabar menghadapi ujian ini. Wal tahtasib, dan hendaklah engkau mengharapkan pahala dari bersabar terhadap musibah ini. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di sini ada beberapa catatan. Yang pertama disebutkan di sini, yukrahu al-ijtima' lil'aza fi makanin khas. Dimakruhkan untuk berkumpul atau mengadakan perkumpulan untuk takziah di tempat khusus. Ini pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Apa alasannya? Di sini disebutkan fa innahu yujaddidul ahzan. Karena tindakan seperti itu malah akan yujaddidul ahzan, itu memperbarui rasa sedih. Jadi yang tadinya harusnya sedihnya sudah berkurang, ini malah bertambah lagi. Kesedihannya segar lagi, kuat lagi. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, wa yukalliful mu'na. Itu akan mendatangkan beban biaya. Apalagi apabila yang kedatangan musibah tersebut orang miskin, ini akan sangat memberatkan. Dan ini banyak dirasakan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin yang dipaksa oleh lingkungannya untuk melakukan hal tersebut. Mereka sebenarnya tidak ingin melakukannya, tapi lingkungan memaksa mereka seperti itu. Walaupun paksaan tersebut bukan paksaan yang langsung, tapi kalau seseorang tidak melakukannya, maka masyarakat akan mencibirnya, menggunjingnya. Masyarakat akan menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Masyarakat di sekitarnya akan menjauhinya, sehingga terpaksa dia melakukan itu. Sehingga banyak yang menjerit di dalam kesunyian. Mereka mengeluh, sudah kena musibah, masih harus hutang ke sana sini. Dan di zaman kita ada pinjol, ya, pinjaman online yang menjadikan orang-orang sangat mudah untuk berhutang. Dan ini jebakan-jebakan setan yang menjerumuskan manusia kepada musibah yang lebih besar. Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan untuk takziah seperti itu, akhirnya biaya membengkak. Dan masalahnya lagi, ada banyak dari orang-orang yang melakukan tersebut mengambil biaya operasional dari acara tersebut, dari harta waris mayit. Dan ini masalah besar. Kenapa ini masalah besar? Karena harta yang ditinggalkan oleh mayit sudah bukan hartanya. Coba digarisbawahi kata-kata ini. Harta yang ditinggalkan oleh mayit sudah bukan hartanya. Ustaz, itu harta siapa? Itu jadi harta ahli warisnya. Itu jadi harta ahli warisnya. Dan bagian dari warisan telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak boleh ada yang mengambil harta warisan itu kecuali setelah mendapatkan izin dari orang yang berhak mendapatkannya, dari ahli warisnya. Biaya operasional yang tidak menjadi kebutuhan mayit itu harusnya tidak boleh diambilkan dari harta warisan. Beda kalau misalnya untuk memandikan mayit, itu dibutuhkan oleh mayit. Ya, itu dibutuhkan oleh mayit. Untuk menguburkan mayit, untuk menutup hutangnya mayit, maka ini diambilkan dari harta warisan, harta yang ditinggalkan oleh mayit. Tapi di luar itu, yang tidak ada kewajiban bagi mayit untuk melakukannya, maka tidak boleh diambilkan dari harta warisan. Ya, para jemaah sekalian rahimahna wa rahimahullah, kesimpulan ini dikuatkan oleh perkataan sahabat Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kunna naral ijtima'a ila ahli al-mayyit wa sun'at at-ta'am min an-niyaha. Kami dahulu melihat berkumpul untuk bertakziah, berkumpul untuk bertakziah bersama keluarga mayit dan membuat makanan, ya, untuk perkumpulan itu, maka ini masuk dalam kategori niyahah. Niyahah itu meratapi mayit. Dan ini tindakan yang dilarang. Ini perkataan dari sahabat Jarir Ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Kami dahulu menganggap bahwa berkumpul dengan keluarga mayit untuk takziah, maksudnya ini berkumpul di tempat khusus untuk diagendakan dengan agenda yang khusus, ya, seperti banyak dilakukan oleh orang-orang di zaman ini. Kemudian ahli mayit membuat makanan untuk yang hadir, ya, ini bagian dari niyahah, yaitu meratapi mayit. Maka di sini disebutkan fala yattafaq ala mithli hadha al-ijtima', wa innama hasba ma tayassarat at-ta'ziyah qaddama aw quddima al-'aza. Maka jangan sampai dibuat ya tempat khusus, waktu khusus untuk berkumpul seperti itu, tapi ya mudahnya bagaimana? Jangan dibuat acara khusus untuk bertakziah, tapi yang mudah bagaimana itu yang dilakukan, dan ketika itu kita sampaikan kata-kata yang menghibur, kita berikan misalnya hadiah kepada orang yang terkena musibah itu yang menjadikan dia ya bisa sadar dan teguh hatinya dalam menghadapi musibahnya. Kemudian di sini juga disebutkan ya bahwa adanya acara setelah kematian, ada yang 7 hari, ada yang 40 hari, ada yang 1 tahun, ya, ada yang 1000 hari. Maka ini merupakan bentuk-bentuk kebid'ahan yang itu merupakan amalan-amalan yang dianggap sebagai ibadah, tapi tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harusnya yang seperti itu ditinggalkan. Harusnya yang seperti itu benar-benar ditinggalkan. Karena pada asalnya amalan ibadah itu diharamkan. Pada asalnya amalan ibadah itu diharamkan, kecuali ada dalil yang membolehkannya. Dan tidak ada dalil yang membolehkan ibadah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan yang disunnahkan ketika saudara kita kedatangan musibah, meninggalnya salah seorang kerabat mereka, adalah membuatkan makanan untuk mereka. Membuatkan makanan yang tinggal, yang sudah siap saji, makanan yang tinggal disantap, makanan yang sudah jadi. Untuk siapa? Untuk keluarga mayit. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikuatkan oleh Syalbani rahimahullah dalam Sahih At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum amrun yushghiluhum." Buatkanlah makanan untuk keluarganya Ja'far yang ketika itu meninggal di peperangan. Fa innahu qad atahum amrun yushghiluhum. Karena sungguh telah datang sesuatu yang menjadikan mereka tersibukkan. Sesungguhnya telah datang musibah yang menjadikan pikiran mereka sibuk, ya, sibuk memikirkan musibah. Ketika ada musibah seperti itu, seseorang akan sulit ya untuk melakukan aktivitas hariannya. Masa aktivitas harian, masa pun akan sulit dilakukan. Kenapa? Karena sedang dirundung kesedihan yang mendalam. Sehingga sebaiknya kita membantu orang-orang yang demikian. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah ini sangat indah. Sunnah ini menjadikan kaum muslimin itu semakin kuat persatuannya. Sunnah ini mengajarkan kepada kaum muslimin untuk tenggang rasa. Sunnah ini mengajarkan kepada kaum muslimin agar mereka saling membantu, agar mereka saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan ini akan meringankan kaum muslimin. Para jemaah sekalian rahimana warahmatullah, kalau yang membuat makanan adalah orang yang tidak terkena musibah, maka yang pertama mereka akan mudah melakukannya karena mereka merasa punya kenikmatan ketika melihat saudaranya mendapatkan musibah. Mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah musibah itu tidak datang kepadaku, atau saat ini aku tidak mendapatkan musibah itu. Ini yang pertama. Orang akan mudah untuk memberikan hadiah berupa makanan-makanan kepada orang yang terkena musibah, karena dia merasa alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari musibah itu. Kemudian yang kedua, dia memberikan sesuatu kepada orang yang terkena musibah. Ada rasa iba dalam hati, sehingga ini meringankan seseorang untuk memberikan hadiah kepada saudaranya yang terkena musibah. Kemudian yang ketiga, para jemaah sekalian rahimana warahmatullah, kalau yang melakukannya adalah orang yang tidak terkena musibah, maka jumlah mereka akan banyak. Jadi kalau kita ngasihnya sedikit, tetap nanti akan berkumpul banyak di keluarga mayit. Karena dalam sebuah masyarakat, ketika yang terkena musibah satu misalnya, kemudian yang dianjurkan untuk memberi makanan adalah yang lainnya, maka yang lainnya ini banyak. Misalnya di masyarakat tersebut atau di lingkungan tersebut ada 50 orang yang terkena musibah satu, maka 49 orang ini kalau mereka benar-benar menerapkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan makan kepada satu orang ini, walaupun sedikit setiap orangnya, tapi kali 49. Kalau setiap orangnya misalnya memberikan makanan seharga 10.000, kali 49 sudah 490.000. Itu baru 10.000. Kalau 20.000 bagaimana? Kalau 30.000 bagaimana? Dan itu pun masih ringan. Coba bayangkan apabila kita balik sebagaimana yang terjadi di zaman kita ini, di banyak masyarakat ya, tidak di semuanya, tapi di banyak masyarakat yang terjadi adalah yang terkena musibah mereka yang menyediakan makanan. Yang pertama, dia kena musibah, itu sudah memberatkan dia untuk memperhatikan orang lain. Yang kedua, dia memberikan makanan kepada orang yang tidak terkena musibah. Dia memberikan makanan kepada orang yang lebih baik keadaannya daripada dia saat itu. Ini juga akan semakin memberatkan hati. Kemudian yang ketiga, dia harus mengeluarkan dana dalam jumlah yang banyak. Dia harus mengeluarkan dana dalam jumlah besar, tapi sampainya kepada orang-orang ternyata masih sedikit. Coba bayangkan, kalau misalnya tadi ya, di daerah tersebut ada 50 orang, dia terkena musibah, kemudian dia keluarkan uang 490.000. Dan itu ketika orangnya ya bersahaja atau pas-pasan, itu uang yang sudah banyak. 490.000 bukan uang yang sedikit untuk orang yang pas-pasan. Dan itulah kebanyakan keadaan masyarakat kita, pas-pasan. Tapi setelah dibagi, jadinya berapa? Dibagi ke 49 orang, jadinya 10.000. 10.000, setiap orang dapatnya 10.000, sedikit 10.000. Makanya para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, marilah kita ganti kebiasaan ini dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dapat pahala kita juga dapat keringanan. Ya, sunnah itu meringankan kehidupan kita sebagai kaum muslimin. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pembahasan yang berikutnya yang juga sangat penting adalah pembahasan apa saja amalan yang bisa mendatangkan manfaat untuk mayit. Apa saja amalan yang bisa mendatangkan kebaikan untuk mayit? Apa saja amalan yang bisa dilakukan oleh orang yang masih hidup yang mendatangkan manfaat bagi mayit? Ini sangat penting karena banyak dari orang-orang yang terbiasa melakukan amalan ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran ataupun zikir kepada mayit, mereka menganggap bahwa orang yang tidak menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran atau zikir kepada mayit adalah orang yang tidak melakukan kebaikan kepada mayit. Orang yang tidak memperhatikan maslahat mayit. Maka jawabannya tidak demikian. Di sana ada sunnah-sunnah, tuntunan-tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika kita lakukan, maka itu akan mendatangkan manfaat, mendatangkan maslahat kepada mayit. Yang pertama adalah mendoakan mayit. Mendoakan mayit. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada mayit. Kebaikan itu bisa berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berupa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berupa kemudahan-kemudahan di alam kuburnya, bisa berupa ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Intinya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mayit diberikan kebaikan-kebaikan. Ini mendoakan mayit. Ini akan sangat bermanfaat untuk mayit, dan ini yang disunahkan. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertanya, "Ustaz, apa bedanya menghadiahkan pahala bacaan Al-Qur'an atau zikir kepada mayit dengan ini, dengan doa ini? Kan itu berarti kirim doa." Ini kirim doa, itu kirim pahala bacaan Al-Quran atau zikir. Jawabannya, ini bukan kirim doa. Ini adalah mendoakan. Apa bedanya kirim doa dengan mendoakan? Bedanya, kalau mendoakan itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada mayit. Itu mendoakan mayit. Kalau kirim doa, itu kita berdoa kepada Allah, kemudian kita ingin pahalanya diberikan kepada mayit. Itu kirim doa. Kita berdoa kepada Allah, amalan doa itu ada pahalanya. Pahalanya kita ingin dihadiahkan kepada mayit. Itu kirim doa. Dan yang seperti itu, kirim bacaan Al-Quran. Yang seperti itu, kirim bacaan zikir. Tapi kalau mendoakan, tidak seperti itu. Kita tidak mengirimkan pahala doa kepada mayit, tidak. Tapi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mayit diampuni dosa-dosanya, agar mayit diterima amal-amal baiknya, agar mayit dimuliakan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihindarkan dari siksa kubur, dihindarkan dari siksa neraka, diberikan kenikmatan di alam kuburnya, dan seterusnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan-kebaikan mayit. Ini bedanya antara ya mendoakan mayit dengan menghadiahkan pahala amalan kepada mayit. Baik, yang kedua yang bermanfaat untuk mayit adalah membayarkan hutangnya. Membayarkan hutangnya. Jadi kalau mayit meninggal, meninggalkan hutang yang wajib untuk dia bayar, kemudian dia tidak meninggalkan harta waris yang cukup untuk menutup hutangnya, maka ketika anaknya atau orang lain, ya tidak harus anaknya, atau temannya, walaupun tidak ada hubungan kekerabatan, ketika dia menutup hutangnya mayit, maka itu akan sangat bermanfaat untuk mayit. Ya, itu akan sangat bermanfaat untuk mayit. Kenapa? Karena hutang yang ditinggalkan mayit menjadikan urusan-urusan mayit tidak diselesaikan. Jadi arwahnya terkatung-katung. Arwahnya terkatung-katung. Dan ada sebagian hadis yang menunjukkan bahwa arwah orang yang meninggalkan hutang itu disiksa dengan siksaan panas. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dikabari bahwa hutangnya mayit sudah dilunasi, ada mayit yang punya hutang, hutangnya sudah dilunasi, kemudian yang melunasi ini lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sudah menutup hutang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, sekarang kulitnya mendingin. Sekarang kulitnya baru dingin.

kemudian meninggal dalam keadaan belum menunaikan nazar puasanya, maka walinya boleh membayarkan puasa untuknya. Walinya boleh membayarkan puasa untuknya. Adapun puasa wajib selain nazar, maka ya ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan boleh juga, ya. Ada yang mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan bermanfaat, ada yang mengatakan tidak. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Yang berikutnya adalah amal-amal kebaikan anaknya. Ini bermanfaat untuk bayit. Makanya kalau kita ditinggal mati oleh orang tua kita, maka harusnya kita semakin semangat untuk melakukan kebaikan. Harusnya kita semakin semangat untuk melakukan kebaikan. Agar apa? Agar orang tua kita mendapatkan pahala yang lebih banyak. Memang para jemaah sekalian rahimahullah wa rahimahumullah, pahala yang didapatkan oleh orang tua dari pendidikan anaknya, karena orang tua mendidik anaknya, akhirnya anaknya menjadi saleh, maka dapatnya dia pahala dari usahanya ini tidak menunggu kematiannya. Saya ulangi, dapatnya dia pahala dari amalan anak ini tidak menunggu kematiannya. Misalnya ada orang tua, dia mendidik anaknya, dia sekolahkan anaknya, dia kasih tauladan yang baik untuk anaknya. Akhirnya ketika anaknya balik, anaknya semangat dalam melakukan kebaikan karena didikan orang tuanya. Maka orang tua sudah mendapatkan pahala seperti pahala anaknya, walaupun orang tua belum meninggal. Walaupun orang tua belum meninggal, dia mendapatkan pahala seperti pahala anak tersebut. Kenapa? Karena yang menjadikan anak tersebut bisa beramal seperti itu, bisa melakukan ketaatan seperti itu adalah orang tuanya. Ad-dallu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain itu seperti orang yang melakukannya. Dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Namun seringkali anak itu baru ingat hal-hal yang seperti ini setelah orang tuanya meninggal. Maka itu momen yang sangat pas, ya, sangat tepat untuk mengingatkan anak-anak agar mereka semakin semangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar orang tua mereka yang sudah meninggal mendapatkan pahala seperti pahala mereka. Kemudian yang berikutnya yang bermanfaat untuk mayit adalah amal jariah. Amal jariah, wakaf, ini akan mendatangkan manfaat kepada mayit. Dan wakaf ini juga sebenarnya seperti anak tadi, ya. Jadi ketika seseorang mewakafkan harta untuk pembangunan masjid misalnya, atau untuk pembangunan pondok tahfidz Al-Quran misalnya, atau sekolah tahfidz, atau yang lainnya yang bermanfaat bagi kaum muslimin atau bagi masyarakat, maka ketika wakafnya tersebut sudah digunakan, dia mendapatkan pahala walaupun dia belum meninggal. Walaupun dia belum meninggal, ketika meninggal masih ada pahala yang terus mengalir kepada dia. Ya, maka semangatlah untuk berwakaf, terutama pada tempat-tempat yang kita bisa pastikan, ya, atau kemungkinan besar akan digunakan banyak orang dan kegunaannya juga sangat besar. Kemudian anak juga bisa berwakaf untuk orang tua, ya. Misalnya orang tuanya meninggal,

0: anaknya ingat dengan kebaikan-kebaikan orang tuanya dan ingin memberikan kebaikan kepada orang tuanya yang sudah meninggal itu, anak bisa mewakafkan sesuatu untuk orang tua. Ya, anak bisa mewakafkan sesuatu untuk orang tua. Ini dibolehkan ya, karena ini karena ada dalil khusus yang menunjukkan hal ini. Ada orang yang ingin bersedekah untuk orang tuanya setelah meninggal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk bersedekah untuk orang tuanya. Ini wakaf ini sebenarnya ya sama dengan sedekah. Sedekah untuk orang tua, hanya saja objek sedekahnya itu bisa bertahan lama. Baik, yang berikutnya yang bermanfaat untuk mayit adalah ilmu yang dia sebarkan kepada orang-orang yang akhirnya diamalkan oleh mereka. Ilmu yang bermanfaat. Ini sama dengan dua tadi. Sama dengan anak yang saleh, sama dengan wakaf. Jadi ketika kita menyebarkan ilmu, kemudian diamalkan oleh orang lain, maka kita mendapatkan pahala seperti pahala mereka yang melakukannya, walaupun kita belum meninggal. Ketika kita sudah meninggal dan ilmu kita masih dimanfaatkan atau diamalkan oleh orang-orang setelah kita, maka kita terus mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya. Maka semangatlah untuk menyebarkan ilmu. Dan jangan sampai kita menganggap remeh amal kebaikan walaupun terlihat kecil. Seperti misalnya di zaman sekarang ini, menyebarkan status nasihat. Menyebarkan status nasihat ini sangat penting bagi kita. Karena bisa jadi dengan membaca nasihat itu, orang menjadi semangat untuk melakukan kebaikan. Akhirnya dia terketuk hatinya untuk melakukan kebaikan yang kita sebarkan itu. Kelihatannya sepele, menyebarkan status satu baris, dua baris. Tapi bisa jadi dengan itu kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang melakukan 10 orang, yang melakukan 20 orang, bisa lebih dari itu, bisa kurang dari itu. Tapi lihatlah bahwa itu merupakan peluang pahala yang bisa kita dapatkan. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini langsung dari Kota Kudus. Dan untuk berikutnya kami undang sahabat Loja dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543 dan juga line telepon di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari Bapak Febri. Izin bertanya Ustaz, apakah ada doa khusus atau amalan khusus juga Ustaz ketika kita pergi takziah ke keluarga mayit? Mohon pencerahannya Ustaz, jazakumullahu khairan.
0: Iya, para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, ketika kita pergi takziah ke keluarga mayit, tadi sudah disampaikan dalam kajian ya. Jadi datangi, temui keluarga mayit tersebut, kemudian hibur dengan kata-kata yang bisa menguatkan hatinya. Ya, termasuk di antara kata-kata tersebut adalah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innalillahi ma a'ta atau innalillahi ma akhad wa lahu ma a'ta. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Kalau orangnya faham bahasa Arab